0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ligia, aba gallara la larigi marigi tiligi, aba lidi larigi Jesús.
2: San Marcos, capítulo 11.
1: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén. Aba hachilirun ligibu ge flasubori le beti fahe, luma betani. Le una bubi libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesusu hon bia hada ange lani disipulu gu.
3: Eba li dan lirere audule wagibu gine bai. Tamele hachilirun nye, adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afaraga deime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadugi le, Haria game lagu busen lani Jesus. Lagu lagu jugu dube lan furesa.
1: Aba houdi, aba hadari runi buri gligi agranyu lubadu aba mbena. Ba ugudi lue ima. Aba hafara gaduni. Aba harinya gun, hada ge hanyi banya ima darugu hon.
4: Ka hadugu bai, ka me hafara gadai buri gule.
1: Aba houna bunia kailarinya gu Jesusu hon. Aba higiru ni alun houdi lau. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichu kunu hadau logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atu lerutu hadau ima darugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachaka hani logu ima luba lasigunu Jesusu ligi bogu gini. Haubara ubanya hama haa arigi banya, aba hagume serung aguara.
5: Uwairi guni lu bongiu, biniwati wagiri le nyembi bili daliri wabule me bongiu, Biniwati arue hene le nyimbibe le lubo itrala keisi meha larue hawaguchi Davidi uweri unilubungi ulidalinyo age isielu.
1: Lari gine, aba lebelurun Jesusu Jerusalem, beluligira templu rugun. Lari gine, larihini Jesusu sunkate, aba lidi Betanion hau duusu disipulugu ladiga taru halila. Laruga, dan le hafuri dumbo Betania gine, aba lalama chun Jesusu. Dise ginya aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi hariha ahi gini tubai. Kama lumo, kubana rigunye ladari ratuago, ladiga mama gililan lidani tagintu. Aba tilarinya gu Jesusu tunu titibu igu ligi.
3: Maginta digia ba.
1: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu templu rugu. Aba labuka gumi haa lugu habanya hama haa aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula haa asansi habanya sainsu hungurigia. Luma hala haa alugu habanya unu. Migiru tiha lung hasi giri ngurigia tenkulu ugugia lau anugu. Aba larinya gu lida larufu dhaha hon.
3: Larinya hare bungi utida leneru. Luba na afure iduni ligia batiri nuba hon son neshani. Ayin huguya baru umaru kei haba hiverutia.
1: Aba hagambu habu tigu fadiri guhama arufu datin liluru du Moisesi logu le larinya gubai. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hila gubai. Ladiga hanufu datinya luwai. Lugundu sungrigia wiritu hanigi laule larufu da habai. Dan le lagunye dun bai, aba lafri dun Jesusu fulasuru gugin. Laruga binafi, aba lasu dun Jesusu hama du sulani disipulu gu, lida agie meme ima ligia. Aba harihinu titibu igu logu sikha laa lumagin tilagu. Aba larita kufeduru logu bugale asusere duboi aba larinya gun lun Jesus.
6: Maestro, ariha bantu titibu igu to biyena gubugu nyaru sikha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon sungu bai.
3: Afinya huma logu bongiyo. Ninaren hau, logu furume warga lale arinya gu te lun wubu le gidaba yagin dabuba barana hon. Ahi uwa lubei li loguan afia ni tida la nigi ani afia ligia lagu lagunfli rubala le larinya gubei itara luba. Ligia narinya gubei hon lagu son lale hamuri haluma bungio ahi afia hubei lagu resibi humali la itara luba. Tamele hafuri idunya la ahi anihi lubei ladiga aba grigi hon le misyati hon ferudna huma ilugi ferudna lanu hugu chi bungio le sialubei. Ahi uwa ferudna huma Uwe baigine ferudna lani hugu chibungi ule sialu bai hifigon.
1: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale eibu gina lubo Jesusu templu rugu. Aba hayabu habu tigu ufadi.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ere de inaligia, abunche inaligia lau lichu au, anibinil mutibungiu sarago. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalém, lubalu fedun luvejuri asefuruni. Dan le lagun flirubai Jesusu dusu irumu, abahodi sungubai Jerusalém ke le hagaburili da fedu ligia. Dan ti le hagiribu dubai larigien, lagumuchu fedu, abalerederu Jesusu Jerusalém ibidinyo hon lagubrigu. Harita goyebe logo anite la hada grigi ha harig banya, italin hadug abaveyo eibuguni, dan le halu habali, hada hadunhenyo lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalei aluohe, uruaveyo loegia ligia hadeiro ni templo rugun, nyun hada arufu da hatinha liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali doguanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi logo lichu lau, luma logo burilou na bagule. Dan le harihi bali, lagubrigun, abata weri du hanigi aba tarinha gu lugu chulun.
2: Kame sabaduga ikata inlewo unira, lugia luma bugu chi walu hanyadi butia lau idiheri.
1: Abati larinha gu Jesusu hon.
3: Kagi ya wogu halohan, ibidi ya tisahun, luago lunti lana teni lulu kata ile lani nuguji.
1: Wati gumfaranda hamani lelarinha guboi hon. Abati lagiri budu hama nasaredun, abala sigiru lau meme lagamba di ho, abatibri tareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi, aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan, anirichati dandu ligibge bongiu kei hagibge gurigia.
4: San Lucas, capítulo 3.
1: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Poncio Pilato meha gumada bai Judea, Herodes y gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, Lumatraco nitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba ugano lu Juan, le lire Sakariasi, lida flasu magairewati. Aba leibugu ni Juan son flasu lebre lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungirigia, Lago lunti la hasakri ali da ge hafigon, luferudu no ala hafigon, susere ti kata ile itara kei meha laburudu ni profeta Isaiasi lariega.
5: Agambu wa tiaba umalali, agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme, taraku ma uma suruti lubaka. Labu incha wa gudiba, sun flasu wa yaka. Sun rubu larari da wa gudiba, uma burile segebe, lasu da wa gudiba. Uma brilé muara guti, luara waguagituba, larihi bai sunu boa salvaruni, le lona habai bungi uono.
1: Dan le hayabi sarago girigi luhuan lu labadi seruninya, abaha larinha gunhon.
6: Arasan hewe huguyele, ka arinha gubai hunka yara la hesefurun loe, laner me abai chuni le yarafa alibai, igira humai binadi gaburi. Abagari da huma luhun gayara la, larinhi buidu logu sansi guali la higaburi. Maria ga huma hidna agua, Ladiga ugu abran wagi. Ladiga ninarun hao. Logu gayara lan ladiga buingiu. Ladiga ugu abramu lida geburi dibule. Aranse rugin harawa. Lutachugu ni tidibu wewe luma ginye lilagun. Sun idibule mabu idun tilin lachuguba. Aba me lagu dun.
1: Aba ti harinya gu girige hagi ya lun.
7: Kata iti lumbay wadigani.
1: Aba larinya gu huan hon.
6: Le biyamba isimisi. Lun tilichugu aba lun lewe uabu niyaba lum. Le gayi imbay. Luti la fara yangu ni luma le maigi mbwi.
1: Nyimbiti yangine agubur hatinya lisensu na gumadi, luhabadi serun, abaharinya gulun.
8: Maestro, kate lube wadigani?
1: Laniega huan hon.
6: Magubur ha huma, loge le lumbwi hagubur hani.
1: Ariega tinya gine fiu sudara gulun.
9: Agie wagie, kagie lube wadigani?
1: Laniega hon.
6: Magidara huma ni kata ni kawai, ni lau siadi, Ni lau lichugun lidunu grigia le madunu. Gufuru mahuma lau hafaya iruaha.
1: Hanya hati grigia, medera guagudu ha, arito goluma alugudagua hongwa ahi huan lubai kristu bai. Abalarinya gu huan hon.
6: Au, lau duna nabadi serau. Gama lumo, anite bai aban le lumbai labadi serunu. Lau sifri sandu luma lau watu gemet. Ligia kristu bai.

0: Kabafu kimati noi dari lu madina na ni lu na faraga duni taguru galigaydi. Anu ingharu chobuli lu haburu. Lu laruma da gudini trigu. Aba me lanu adiruni lida age ife. Aba me larai duni trigu tidon lagai. Aba me lagu duni ife lida watu gemeti le menye kuchati.
1: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huang uganu buiti hon grigia. Erera tiginye lu erodesi, lemeha aguma die boi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladug bai. Lubarage ladug erodesi gasu lau, adugar galginya aba kate uribati ladauru ni huang furisurugun. Lubarage bai ladauru nuwa huang, dan le labadi se hebani ya grigia, badi se guatiginye Jesusu. Dan ti le anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, aba ladaru sielu, aba larihini wa larari rusifiri sandu, luago, kamahamuga aba uhu, aba lagambuni wa lariengu aba umalali sielu gie.
2: Ukuya nirelde, le hisi abainu, le aubi nagundana.
1: Kebiri darandi irumu lau Jesusu, dan le lagume serubali luadi mari, arita ugua ti luago lirau la Jose, Jose lirau Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Oseku, Hoyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliekimu, Melea, Mená, Matata, Natan, Davidi, Esé, Ovedi, Bosu, Sela, Naasson, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Judá, Jacobu, Isaac, Aburaamu, Terá, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Selá, Cainã, Arufasadu, Semu, Noé, Lameku, Matusalém, Enoku, Heredi, Maalaleli, Cainã, Enosu, Setum, Adam, Bungiu.
3: San Lucas, capítulo 4.
1: Buinyu Jesusu lau lubafu sifiri sandu, abalagiri budu lobo waguginye duna hordan. Abalanagani sifiri sandu lidon fulasu mageiro wati. Reiditi Jesusu bianwen veyu lau mafia ochogwe. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman. Abatilariengu mafia lun.
4: Ahindiregu bai bongiu. Saligwa gudabai debu le feyme.
1: Lariga Jesusu lun.
5: Tarinhare lerenu bongiu. Mama rigu batau foi em rabagari da gurigia. Rabagari do baguinha lau hagun fliru ni du morei le larinha gubai bungio.
1: Larigia bala nangani mafia Jesusu logo aba vubu inyuti. Aba larufu dini sun fulasu leu boa gubai lun lida aba. Aba larinha gu lun.
4: Nichi gubai sun u bafu luma sun u wei gu ni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarat nichi gu ni lun le unti na gusera. Aha bulu bai ti ahu durogo ni gibugin. Bani bai sun gubai.
1: Abalarinha gu Jesusu lun.
5: Disse ba noi mafia. La de gatarinha harelenero bungio. Lunugu babungio le babure me bahu drogua. Ani lunugu baguinha peseri vida.
1: Larigen abalanagani mafia uburugu Jerusalém. Abalawaira gudani tablugu templu abalarinha gu lun.
4: Ahin lirubu bai bungio. Chugu babungu yage lungunabu. La de gatarinha harelenero bungio. Luna bai bungio lani angeligu. Lunhuni giruni. Anugu bati buhaha burugu, luwe da chugera gu bugu di luagu dubu.
1: Abalarinha gu Jesusu lun.
5: Tarinha haneginha lerenu bungiu, maucha gu abai abure mei lebu bungiu ten.
1: Tanti lema daihali mafia kaba la luwe ya di ocho guni ladiga lu Jesusu, abaligiru ni lungwa luagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon, bungi lau lubafu sifiri sandu, abati ladimu rehon luagu lidasun fulasu lege yegu bai lau. Arufu da atiha tida haligilisi huriu, lida kada fulasu anibuiti hadimure hasungrige luagun. Abatilidi Jesus u Nazaredi, fulasu lenyin lubai lawerida, abalabelu rutidon haligilisi huriyu, didalueyu emera aguni, keili gaburi, abalarara mulula liha, didaleren ubungiyu, abahichuguli libro profeta Isaías don, dan leladan ubarun, abaladari rulenyin lubai lariega itera.
5: Anihi lani bungi yusifiri sando nuago, ladega anua diralad nalun nichiguni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi nalo nama lihania ha nidihari banyati da hanigi. Lu nafri dagadunia adarutia. Lu nichugun arihini hong marihitia. Lu nesefurni hao sarua banyo uribo. Luma lu nadimure haluago lidani lu fule sa ibungi yu hong gurigi.
1: Abaladoru no Jesusu liburu, abalichugun ulule ida habay templurugu, abalanyuru. Keiti hasigiru sunhanyi banya ariyagwe, abalagume seru adimure ha lariyaga.
5: Gunful heli dimuri le higibugin ugunye.
1: Adimuri hetianti sungu boi boi du luago Jesusu. Weriti hanigi luago lu boi du buri dimuri le larinya gu boi. Halu gudago buriti hamagwa.
6: Mama sale lire Jose le.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
5: Subuse ti nun luago harinya gu balan nu. Surusia agari nugu waba bongua. Harinya gu baginye nu. Agamba di luago buri katele dika balu bai kafari na umu. Adika baginye ya bagaira.
1: Abala sigiru adimure alariyega.
5: Ni naranhao, luaguwa la niaba profeta eresi biruwa ti buidu la gaira, shoro numuti luaguanyahin la meha saragu urinya ha hilagu anyaba nye umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lidabi mahu la huya luagu uru wa irumu dimi, aba nye la saragu ilamu fulasuru. Animona halumuti bungiyo, Eliasi tumo ni aba hada nge urinya hilagu anye umarigo hagiya, aga nobun Israelu, lono hitumo aba to aga nobun Sarepta, jarafa lon uburu usidom. Nyenye no mehe ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwet ni aba hata ginye, arida uwa wagu duti lwedi ginye na amang le Siriana.
1: Da le hagambu bali sunha nyibon ya templu rugu kate ile, aba haganyi du sarago, aba hinyura gu luha saga uni Jesusu bongu di lwe fulasu, aba hanugini laru rugu fulasu le ingi tumabai, Luhachiruru ni nyegiye, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba tilidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bay Galilea, aba larufu da ahon girigia, nye lida luwe yure mera guni, weriti hanigi lau ligabri larufu da, ladiga lau la ubafu ladimureha. Nye nti aba wagire legili sirugu, gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
7: Higira baba, kame sabe mestera wamo. Jesus Nazaretna, ni abesadri shabawa. Subudi no mutim, ani subudi no mutim lau bukuya la lirau bui pungyu le sandu bui.
1: Abaladenha Jesus u lucifiri buribati, ligia, abalarinha gulun.
5: Maniba, furiba lidagia uguri le.
1: Abati lahuchuruni sifiri buribati ligia uguri ligia, muarugun hagebuge sungu bui. Abalafuri du lidagia, mabule seruga lei. Abata wairi du hanigi sungu bui, abaharinha gunhama agu.
6: Kabri sa dimure ile, adimure tu ugri ile, lau gumadi ilumo ubafu hon sifirigu, uribatia, abahafuridu.
1: Adimure hoa tibuidu luago Jesusu lida sumfulasu. Abati lafridu Jesusu tidage haligili si huriyu, abalidi lubion Simon, sandi yon tilime di Simon, tabiru hanya, abahayumano gulu Jesusu lulareida guagadunu, abalelu muchu Jesusu tuagu, abaladen halu abiru, abalagidaru abiru utoi lida meme ora ligia, abatasarun abatagume siru eseri bidahon. Sunhagama banye sandi tinye habiye, abahanuginye lu Jesusu danle lali duveyu lulareida guagadinya. Abalichuguni lu habu hawagu kala abahadagye, abalareida gufurume guarigi sandi le hawaguti, saraguhanya ginye hao waitinya hasagar uo sifiri uribatinya, ababari haguwa ragun itara.
7: Buguya lirabai bungiu.
1: Abaladenha Jesusu hon sifiri guribatinya hagaya, migiru lumuntia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligia la Kristu bai. Dan le laruga du bai, abalafri du Jesusu bongu di loi uburu gulidon abafulasu mageira wati. Abahalu hani girigia, abahachilu lulenyin lu bai, busete be herederuni loi lidi, abalarinya gu hon.
5: Kasu gine nishiguni uganu le lagu ti laruwe ha bongiyo hon lila na libiri fulasu. Ladiga lun lira nona hawa.
1: Italalien lidi apurichi heina tidaburi haligili si huriyu Galilea.
3: San Lucas, capítulo 5.
1: Logaba veyu, Yin Jesus lara laguna legiri bay Genesaretu, abatiha yabi sarago gerigia dari luhamur dogoni, adiga buseha maha gambu lerenu bungiu. Abalarihi Jesus ubian uguni mala tu beyabu, dariguanya eseni hetienti dage, hachiba hayon heseni, abaladinu Jesus utidon abatidage uguni tuguya, tolugune bon Simon, abalarinya gulu, lula dise du murusu luei la rubeya, abatila nyunu Jesus utida uguni, abalagume seru arufu da hon grigia nyingi. Dan le lasu rubai la dimureha, abalarinya gulu Simon.
5: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nyingi.
1: La niega Simon lu.
8: Maestro, nadaga me hadi vasuna ariebo, eni manyungu tiva nikata, kamalumu ke buguye lubeya ringu balin, wagura.
1: Aba haguru, dan le hinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, daria belu taheiri dagun. Aba tiha degu seni, hon hibiriha, tida banyeto aba ugunen, luhayabi idaraguanya, aba hayabi aba habuincha gudunu biangu bai ugunen, daria belu tadibiragun. Dan lelarihi bali Simon Pedro kata ile, aba lahu drogun digibu ge Jesusu, aba larinya gulun.
8: Dise banwai, abureme, ladiga aba vugiri gafigo tiau.
1: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausunha uwara bayan luma, lagu anyugu nile hadigabui. Weritigie lanigi Santiago, luma huang, halirahi sebe deu, haluma bayan Simon, aba larinya gu Jesusu lu Simon.
5: Manuvu de daba, luma ge kweto, Gurigi hanyame badiyaha.
1: Larigeti hatiru, abahigiru nisun katei, abahodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin abafulasu Jesusu, lenyin lubay abawaguri, gawaguti lepura. Dan lelarihi bali waguri ligia Jesusu, abalahu drogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, abalayumunogulun itere.
9: Napureme, gayarati barei dagwagetna, ahapubusen.
1: Abalaguru ni Jesusu lau luhabu abalarinya gulun.
5: Pusentina, areida waba.
1: Keilarinya gu itara, abalagidaru lepura loi wuguri ligia, abatilarinya gu Jesusu lun, lumabahuda gulani kate ile nika un, larinya galun.
5: Yunduri guba aruta wabungwa lun fadiri, rubime idewe se le wagube larinya galiluru don Moisesi luago barumadu, arika hamamu geigurigi ya luago areida wadi bula.
1: Eibudan, Eibu laburu choguntima, luagu Jesusu, saragu hanya gerige onder gutinya, luhagambuni, lumalula reida guagadini hasandi, abati lidi Jesusu, lenyi lumuti uwa hama gerigia, lulafuri idu lubungiu. Luagaba veyu, nyingi Jesusu arufu daha, nyingi nuti fariseugu, hama arufu daha tililuru du Moisesi, nyubitia lida gelirahi nyuburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bongiu, ari huwa lagu Jesusu, la olareida guagadini esanditia, abati hayabi fiu wagurinya, barina aba waguri, dereg da gualeti daba ubarari, alugati hebela gudini, lenyin lubai Jesusu, lularihini. Gamalumun, madari tiin haliege bela hebelura, ladiga kibe gurigia, abati hawariru tabu lugumuna, abahagidaru munusu loige tabu lugumuna, loige lenyin lubai Jesusu, abahareira gudini sanditi, Tidak lubarari ligi bugion, dan lelarihi bali Jesusu, afinya nileha wagubai, abalarinya gulu sanditi ligia.
5: Nirau, ferud nawali bifigon.
1: Abatilarinya gu arufu dati liluru du Moisesi, ama fariseu gu hongu arugu.
10: Kata isangrigia le menebe neha bubai lu bungi lo ligaburi la dimureha, uwa ti amu gayara ti ferud na lafigo loe dige bungio.
1: Subudi lumuti Jesusu kala hasami nabai, abalarinya gu hong.
5: Kasa wagu hasami na reitera. Kati mamene kubi larinya wagun. Ferud na wal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hun lagu gayara la ferud na nafigo. Aule wuguri garu waruguti.
1: Abati larinya gulun le sandi boy.
5: Saraba. Barubun pubarari baiba bubiyon.
1: Lida ora ligia. Aba lasaru sandi ti ligia. Hagibugin. Aba labudu nulubariri tobuga idabun larora. Aba lidi lubiyon. Adimure heina lagu luweri gubungiu. Aba ta weri du hanigi sungu bai. Aba hadimure lagu luweri gubungiu. Aba harinya gun lau tuweni anigi.
9: Ariha adiwa kate weri guti ugunye.
1: Larige kate ile. Aba lafri du Jesusu lida ge flasu ligia. Aba larihi aba agubra ti lisensu gumadi. Giriti levi. Nyuli lida lubara lenyi lubai lagubura ha. Aba larinya gu Jesusu lung.
5: Balabana, kei monoma kei sinani disipulu.
1: Abati Lazaru Levi, abaligiru isun kate ilelani na binade li bagari, abalidi luma Jesusu kei silani disipulu, lumage ora ligia. Larige abala dugu Levi aba ome bufedu lu Jesusu lubie, ninya nutisaragu agubura tinha licensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufu datinha liluru du Moisesi, adimun helagu Jesusu, hama lani disipulu, aba harinha guhom.
11: Kasa wagu hegi be hama agubra hatinha licensu na gumadi luma hama amu gafiga utinha.
1: Larinha ga Jesusu hom.
5: Hama gadi ebanya, memegi ruti ya surusia. Hasandi banya, agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alu hagurigi ya rishagu utinha. Niabia alu hanya haga figu banya luha sakri ya bala.
1: Abati harinya gulu Jesusu.
10: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseugu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gurahagia suanda.
1: Abalarinya gu Jesusu hon.
5: Kayara tifunagia hayuna ragudunya gurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hama nyen. Lachilu rubadan lun lidin adari aba meti hayuna ron.
1: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon larinya ga.
5: Uati ibuguti murusu gamisa tuegen abadunigu iseriti lun lafadaron abadunigu nyuluharu tau. Ahiladiga itara, tagaderibon to iseribon, ani merede bonginye murusu gamisa iserituguya buidu tuagu dugu nyuluharu tuguya. Mijugun tiginye diwen iseri lidon gueru binaduhali. Ahiladiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri gueru binaduhali. Feri dimeti diwen, feri dime gueru. Lige lunti lubay tijugun diwen iseri titon gueru iseri. Itera luba le serivi dun gueru serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinye guba, buitu matu to binadu.
3: San Lucas, capítulo 6.
1: Logaba veyu, le lueyu remera aguni, ibugi na linye Jesusu, labad na gonadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefere heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinya guhada ge fariseu guhon.
10: Kasa uagu hadiga wadagwan le maulu muti ladiga lida liweyu remera agoni?
1: Larinya ga Jesusu hon.
5: Maliha gidga san luagu le ladiga bay Davidi luagu abadan. Dan le lalama chubay hausun hauwaru banyan luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo. Aba lanigun tidagin fen toh sagrau bong. Hau ligia tidagin ru ligia hon hauwaru banyan luma. Lausun fadiri guriginya no laye belumba yang hegi titagin feintu guya.
1: Arinya ga tiginye hon.
5: Gabafutina, aule uguri garawar guti, ibini luagu luwe yuri emera goni.
1: Lidan yaba veyu, le emera guagle, aba lebeluru Jesusu tidon haligili si huriyu, aba lagumeseru arufuda. Nyiin aba uguri hilali luha bule lonwere. Anyahati arufuda atinya liluru du Moisesi hama farise ugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboy lu, didaluwe yure mera guni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboy, abalarinya gu luvu girile hilali bay uhabu.
5: Saraba, rara maba wakibu ginya.
1: Abalasaru, abalararamu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
5: Nalagu dadun luagu abakate, kagayara biladugun lida luwe yure emera guni, buiti odi uribati, lasalbaruni ibagari odi lagidaron.
1: Abati lariye guniye Jesusu sunha geegu boyen lahu, abalariye gu lu ugiri ligia.
5: Tulebe ibuhabu.
1: Abalatu leruni, abalareidagu. Hahibiri, abahagayin du saragu, abahagumeseru alugidago hamagwa, idalubalaga nyana la hagumuchu lau Jesusu. Idadan ligia, abalidi Jesusu loga abawubu, afuri idalubungiu. Dan lelaruga duboyi, abalaguwa ruhon lani disipulu, abalanua da adusu, Hadage ha umayan laguara apostologu, anya hiribay, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateo luma Tomasi, Santiago le lirel Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriyu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, Abalerederu gu hau, didaba fulasu wasati, nyinye nuginye saragu grigia, nyimbitinye lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye tiro, luma sidon. Sun grigia ha, hayabi en luha gambu ni la purishi a Jesusu, luma lula rey da guaga de ni hasandi, habri a sufri rubanya hau sifri uribatia, a rey da guatia guine, a lugatia sun grigi haguru luagu Jesusu, la diga a rey da guaga da lumutia sungu bai lau lubafu. Abati la rihi Jesusu hawagu lani disipulu, abalarinya guhon.
5: Pulese watu hugi ale kudema bai, la diga hani hale la roi habongi. Pulese watu hugi ale afagu bai ilama ugueto. La diga hakimu le duba. Pulese watu hugi ale ayahu bai gueto. La diga hehera haba. Pulese watu dale yere gu mahongu rige nuigi. Dale habuga gunu hawariwa. Dale hanaba gunu. Dale hanugni hiri kei ni kata. Kei uribati nuigi aule uguri garu urguti. Gunda huma sarago. Bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. La diga hibi uba aba omebu afayeri waho sielo. Itara meme linyame ha diga hagucha gu gurige ha hon profeta gu. Hugiabu gu hugiele risi bai. La diga ibihe humali sun ugunda ni le lumbe ihibihini. Hugiabu gu hugie hakimule banya. La diga halama chuba. Hugiabu gu hugie haeher habanya gwento. La diga hayahu habalau iruni. Hugiabu gu hugie danle hadimuri ha sun gurige buidu huwago. Itara linyame ha hadimuri ha hagucha gu buidu hawago profeta gu jieti. Ani ha nerenu hon hugiele agambu balina. Hinsi ha mahaga ni hon. Adiga hama buiti hon ha yere he bubanya hon. Binihu manya hainya regutun. Afrida hugia me hawago anabu gutun. Ahin agayu ha abma gurige luago abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite buwe. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hati buma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse ruba ila dugu bun. Liga la baduga hon amu. Ahin hari gunya nulubi. Insi ha bubanya hon. Insi ata hon. Ka buiti haduga bai lau lira. La diga ibi niga figo utinya. Itra linyagin haduga. O ahun la adiga buiti honruga ha adiga banya buiti hon. Ka buiti haduga bai lau lira. La diga itra linyagin haduga ga figo utinya. Ahun afure dihe hon ha wagu banya harita go lau hibihu bala hama ginya. Ka buiti haduga bai lau lira. Afure dihe tinya ginya ga figo utinya hama goa. Agura banyu hagiya heresi biru murusun roya laun. Ahin ti huguya. Lun ti hinsi hama haga ni hon. Adiga hugia me buiti, afurite hugia me, magora bahanga ni kata lemenyo gua. Itara luba wile la hafairu waha luma ge bungi le inyo gubai, ani lirahi nyo badungi nye le tima ati mati. La diga ligia, fulesi hebuti ginye honha metengi radibanya luma honha uribabanya. Kudeme habu huma, kei kudeme habu la huguchi bungi yo. Michi ga huma hadunro amu, michi guwa lamu ga ginye hidunro. Masia diha huma, masia diruwa humamu ga ginye. Ferudna huma, ferudna wa humamoga. Ruhuma, rulamoga ginye hon. Lichi gubabungi yu sarago hon. La duga ba hon kai guberi gu haduga hon amu.
1: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
5: Gayara ti funagi la dunte haba marihinti aba marihinti liladi. Ma hegua duba biangu bai lidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri guti loi lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha. Itara rugu bai kei lu maestro. Idalinya gayara buban le lirara ifi le lidan bai lagu bibria riha. Ani masandi gumuti durusu le lidan bai bago. Idalinya gayara lubai barinya gong lun bibiri. Sagane ilirara ifi le baguru gubai. Ani masandi gumuti durusu le baguru gubai. Biangwa tigibu hugia le. Sagabai durusu le baguru gubai furumi. Gayara lamuga barihi ni lirara ifi le laguru bai bibiri buidu lun basagaruni. Uwa titidi buwewe buiti lun uriba lalin. Uwa tiginya tidibu wewe uribati lubuidu la lin. Sun tidibu wewe subudi wati luagu lin. Matu houtu igu luigin hiyu ni bebe ituwege guribi yu. Gurigi le buitu bai kate buiti la rinyagu bai laduga kate ila buiti titambe la nigi. Gurigi le uriba bai kate uribati la rinyagu bai laduga kate ila uribati titambe la nigi. Laduga luagu le gibe bai titamba nigi la yanu habiyuma. Kasa uwagu harinya galuwagu au la habure mebei ani madugu humuti le nubaybei. Narinya gali hon ida linya la le nyubu yubei nuo ani adiga li le nubaybei. Itara linya keyama uuguri le abu na gubei muna. Achi hati hulili furumie, abalabunu ni wagabu li na dubu derebu guti. Danle li nyuru beiduna, abaliyabi fuludu lau ere ituwagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la diga luwagu nyo la ebu derebu guti. Ahinti ele agangu bubalina. Ani madunga lumuti le nubai bai, itara linya keyaba ugiri le abun maru ruba ligibu agu sagon, mawagu buriga, danti le linyuru bai duna, aba liyabi fuludu lau eri ituagon, aba teiwa dun aba tagoni chagun sun sui na gubai.
3: San Lucas, capítulo 7.
1: La surubai la dimure Jesus hon grigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi Roma na nyeye, lau aba lumusu, weiri tilisye lu, sandi imusu ligia, jarafali lulowe. Dane lagambu boi ofisi ligia luagu Jesusu, aba lona hafiu hada ge wugiri ya weiri gutia, ida hafiye huriyu, luhayumurogu lu Jesusu lu lidi arigda guagde ilumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumurogu lu tausun hanigi, harinya galu.
6: Gadana ti lu bidaraguni ofisi le, ladaga hinsi ati walo, ane ligia guana rugu, abu na guagde baru wali gilisi.
1: Aba ti lidi Jesusu hama, dan leja rafali tu luba ofisi ligia, aba lona ha ofisi ligia, hadage lumadagu arinya ga lu Jesusu.
12: Napureme, Madrid na lu bebelu runubiu, ligia miti nubaya aluga bunungu. Rugu bai dimurei, aba melarei dago numusu. Ladaga au ginye labu enyad na gumhadi inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale narien gulu aba hada aga lulidi nyuduts. Dale narien gulu le aba aliabi nyibuiti. Dale narien gulu numusu lu ladaga ufurme gwerega katei adaga lumuts.
1: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi haafala rubali, aba larinya guhon.
13: Ni naru hao, ni ibi ni hada Israel na, madari gidi na finya ni weiri ti keila finya uguri le.
1: Danti leha chilir bai uguri ya ha, nyindu bai oge Jesusu lari gong lubion ofisi, aregda guali lumosun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiri ti na in. Uwere ni hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan lela chilir bai jarafa lulu benari uburu guligia, aba larihi hodi abu naha, aba hilali le ligieru gititira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma, dan lelarihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larinya gutun.
13: Mayahu wahaba.
1: Aba layara fadun, aba laguru nugahun, aba harara muguha nugibali, aba larinya gulun hilali.
13: Irahu, bu narinya ga saraba.
1: Aba ti lasaru, lebuga hilali bai, aba lagume seru adimuneha, aba ladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uweri guni lubungiu, alinye gina.
14: Chilugu aba profeta wairi guti wagana guon.
1: Alinye gatinya ginye.
15: Nyumbi hebungi uidera guawo, wagie lelu mutu ni.
1: Aba lagambuni wakate ile, ladugu bai Jesusu lida sunhudea, luma geyegu olou. Agamba ti huan lagu sun kate ile, aba uda guhumuti lani gulun. Aba ti laguwa runhon biyama hadagien, aba louna hania aligi de wabure me Jesusu, ahin ligie lubai Kristu bai, le lubai liabi, o ahin la, hagura bahaba lubai amu. Dan le hachili lubai, le nyi lubai Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
16: Louna he diwa huan le abadi seha bai, aligi de bu ahin bugie lubai Kristu bai, le lubai liabi, o ahin lulu bai wagura buamu.
1: Dida meme ora ligia, areida guagda ti Jesusu saragu grigia, dida ge hasandi, lumaha sufrirun, lumaha da ge sifirigu uribatia, ariha gda ligia ginye saragu marihitia, aba lubai ti lania gu hon.
13: Eba, hania ga ime le harihu bai luma le hagabu bai lun huang, abahu da wame lun luagu ariha ya la marihitia, ebu ga ya la maibu gutia, arida guan ya la lautia lepura, agamba ya la, Amagambo nya habanya, agu jukwanya la hilanya, luma luagu lichigun uganu luagu tia salbaru ni hongu demeti. Kuleste watiginya gurigye le meferi dirubali lafinya nuagu.
1: Larige houdi, habuga luna habanya huang, aba lagume seru Jesusu adimuneha, luagu huang hongirigya lariyaga.
13: Kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi inha garabali. Ahi mama lubai itara linya, kati hindi bayariha, aba uguri tau daugwa wenda gutu. Subuti humunti luago hala wende gubanya adorego, agana wahagi ebuido, tida ya nula haba uruwego. Linari nari kate, kahidi beariha, aba sa profeta, aha, inari ni, ani aba wiri gutisugu lau profeta. Huang, ligie ona gale ile wau beitaria gale reno bungio, nona hanyo nona gale bubaragi, lularansi ani uma buba. Ka inariye gu nihon, uwa gili profeta wiri gutilue huang hada songurige, ani lau son lira, wiri gutimati le una butima bai lida la ruwe ha bungi yusugu lau.
1: Dan le hagambu bali sungirigia, hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kate ile, aba hariyagun, lwagurichala bungiu, la ularinha gu liyum luge huan, la gu lunti la, hasan siruni liga buri houserun, grigye haguya, resibi hamali meha, la badi seha huan, ahen tihibe age fari seugu, hama aruf datien liluru du muisesi, mahatien meha, lula badi serunia huan, animeresi biru hamuti, le labu serubi bungi ula dugu, la gu hafulese. Aba larinha gu Jesusu,
13: Idalinha saha gabri grigye halani na tanle, kansa le negebe, itrahanya ke irahanya ha nyurubanya parikeru ko ahurera. Aba hagua raha hama gua. Inya hati wa fitu hon, mabina hatan. Eremu hati wa uremu hiri tu hon, animayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea badi se ya bay, lea meha meigi bay feng, matun ligia diwen, aniya gatun luagu ga wagu la sifiri uribati. Lari ginya, aba niyabi yao le uguri garo uergati. Le egi bay anigura ligia. Ariya galwagu gaigati na kata dinuguya ani lwagu hamada na gafiku tinya hama agube hatin lisensi no gumadi au gamalumo ashubanya au subudi hamuti lwagu buidu na lela dugu pe bungi lauli chulau
1: abala misura hani abahada ge fariseu gu Jesusu lulidi ega lubie abalidi Jesusu lubie fariseu ligia abala nyuru ega lwagu lidabula nyinyunti abawuri gafigo tulida uguru guligia Dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu ega lubie fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba ta dedirg duni lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye luagu. Dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, larinha galungu orugu,
10: Lu hamuga inari ni lalo agu profeta lao ugri le, la subu diriyeni hamuga kala tiweri wuri to aguru bolu agu, lagu aba la gafigo uti.
1: Abati laniyegu Jesusu lu fariseu ligia.
13: Simon, ani aba kate lu nariyegu nipon?
1: Laniyega fariseu.
10: Ariyega bainu maisturu.
1: Laniyega Jesusu lu.
13: Nyenye nubiyan uguri ya, doe tinya sensu lu aba furi dehati. Aba hata agenya doe ti sengu sante nariyo, le aba dimisa. Kaiti sinyalu bai hafayiru ni aba ferud nalani afuriti hati ligia hatuwe habiangu bai. Aniya ga bai tino, kabagi ya hata agia hinsi habuti malua afuriti hati ligia.
1: Laniya ga Simon lu.
10: Lida naritagun, legibe ti mabai ladue ha.
1: Laniya ga Jesusu lu.
13: Rishati le barinya gu bai.
1: Aba larihi Jesusu toagu wudi tuguya, aba larinya gu lu Simon.
13: Aniya gu bia santun wuri to, deluti na bubiun, michu tibuduna nu lu na chibu ni nugudi. Ahon ti uri to, agu agudato muti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tuguya, lumage nebelurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tuguya, tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liga nariye gubaybun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferudna wala tribeti figon. Ahin tigurige le mibeti ferudna wala, mibeti insi ni larufudon.
1: Abati larinya go Jesusu tuuri tuguya.
13: Ferud nawali bifigon.
1: Abati hagumbe seru, amisuro houti ya hanyumbanya lumanyi, arinya ga hamagwa.
9: Kata isa wugiri le, ibi ni lubay figo ferud nati.
1: Aba larinya go Jesusu tuuri tuguya.
13: Salba wadi bulida agenya bifigon laduga bafinyo ronwago, baiba darangilanya.
3: San Lucas, capítulo 8.
1: Larige kate ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yin fulasu, ichigei uganu buiti luagu larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, hama wuriya ha, larida guagi dubanya handa ge sifiri guribatia, luma sandi, nyinyo umaria, to giribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia, nyinyo ginye huana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Nyinyo susana, Hama ya saragu amuha idara gubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbiti lida ge saragu fulasu luharihi ni Jesusu. Danti le ondera guanya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu laniye gahon.
13: Furiti aba abu naguti abu nagualila nadu, dale afuru hei nalani aba laburu ha lida gen luagu umo. Aba hadugura guni asigritin, aba hegi ni dunuru. Libiri, Aba labrun ha labad nagon dubu, dante le labouchon, aba lasa urun la duga lumabay fulaso. Aba labrun ha libri labad nagon hiyo, aba lafaru ni hiyu le ahuchi bayi uwara luma. Kama luma, nyenye gen lida gen aburhati lido mua le buiti. Tane la wina mudu bayi, gen ligi ya buiti la luba hon kada ila ruti san ago.
1: Lari gine, laniyegu ni Jesusu kate ile, aba laniyegu hon la umala li hereti.
13: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
1: Abati hali gudini lani disipulugu, kala lila bayi hempulu le. Lania gahon.
13: Uguya, subuti gada lali bungi yu kati aramu da guati le luagu ti bay laruwe ha hon. Aha ya hama bere se banya lau lerero. Lau hempulu larinya wago wa kati luagu ti laruwe ha bungi yu hon. Lui bidia bay lan lila kati le harihi bay hon. Lui ginye uwa lagufuna da hamani kati le hagambu bay.
1: Aba lania gu Jesusu hon.
13: Aniha lila hempulu ligia. Lila nadu lerero bungi yu. Ila uti le abur habu lidan uma. Agi agri ke hagambu bali lenero bungi. Abaliabi mafia, abalagi daruni tida gen hanigi luma finro hama, masal barun hagi yame. Ila le abur habu ilagano gondubu, agi agri ke hagambu bali lenero bungi. Abaheresi biruni lau gundani, gamalumon malag le tehada abuidu. Afinya tiyan luago murunso nda, gamalumon dale hausha wagon mawandu hamote. Ila nadu le abur habu ilidun hiyu, agi agri ke hagambu bali lenero bungi. Gamalumon, muruso muruso apa bule idena hamali la dega idiheri, irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyati ti la luba hon hadagin. Ainti lila nadile abur habu ilido mua buiti, hagia grige ha gambu bali lereru bungi utawa nigi buit. Adega hagia kasu lau lereru, ebuga hagia kei lubudugu, aluba huwa ti kate buiti hadagin.
1: Aba laniya go Jesusu.
13: Uwa ti grige ebe duti lampo, Abaladora gun lau, lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadago domona da, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramu da guati luma furan gudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati, luma chulubi la da lula subu dirunu wa luma lula furan gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Le gama ti, libihu ba lau le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bai larita gwa lwagu anihin la luma, lagi daruwa baluwe.
1: Abati tachiliru luguchu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigi. Aba laniya wagu lun.
16: Anuhate buguchu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
1: Aba laniya guhon.
13: Hagambu balin leneru bungiyo ania diga hama ile lubai bay hagia nuguchu banya hagia namulenu.
1: Logaba veyu Aba ladi nun Jesusu tidon aba ugunin haulani disipulugu, aba larinya guhon.
13: Kemon lo bafurugun laguno.
1: Aba hodi, dale anyaha luboi, ahin irogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu lugu, aba lagume seruduna ebelu hatidon agunin, gerafa luha dibirugun. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
17: Maestro! Maestro! Wadibiragua!
1: Abati Lazaru Jesusu abala denha lu garabali, luma lulugu di barana, abala galmu gadun, abadarangi lula sunkate, abati larinya guhon disipulugu.
13: Hagay sa hafinye?
1: Abahalag dagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwairi anigi, harinya ga.
8: Kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamay?
1: Abahachiliru, lobo wugu gerasa, Le lobafuru guboi lagunu, le gibu ge Galilea. Dan le larani ruboi, Jesusu, abali abi aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luho li wuguri ligia, au sifiri guguri batinya, madalti dogu, magano ligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, abalahu duragun, le gibu ge, abalagua ragu lariaga.
7: Kawagu bametera nomo? Jesusu lira ubungi le inyu gutimabwe. Ayumura guati na pulu masufri le gudu banina.
1: Larinya gubai itara, la diga laguma drinyoin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Saragu hawai yasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, lumalugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latu maruguni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairu wati. Aba larinya gu Jesusu lung.
13: Kabir.
1: Aba larinya gu.
7: Lehiyo, niri bay.
1: Larinya gu bay luagun ligye la liri bay. La dega gibe hama sifiri gu uribati yaha ebelu bayin lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya lumo Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kenyinya nula saragu buiruhu, eiga lo agaba wubu, jarafa aba hayumuno gu sifiri hagaya lum, lulona hani ya hadon buiruhu hagi. Aba lanharu Jesusu, aba tihafri du sifiri vulibati ya hagaya loibugiri ligia, aba hebeluru hadon buiruhu, aba tihagurogu buiruhu hagaya hongua, loegi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiru hukata ile suse Dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihoudi go gerigia, arihi kata ile asuse Dubai. Dan lehachili rubai ile nyin lubai Jesusu. Aba hadari runi wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu tauladorugu araidagwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga arihi bali, Aba habau dogu ni lagu tilarei dogu wugiri le gawagu boy sifiri uribati hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi la diga hanufude. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba layumunogu wugiri le idagebe hafri da sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu Jesusu lun lulerederun lariangu lun.
13: Giribu babu obion. Aba me babahu dogu ni sonle la diga boy bungi yubon.
1: Aba lidi. Aba labau da guni la dugu bi Jesusu lun lida sun fulasun ligia. Dan le lagiri budu bi Jesusu lo bafurugun laguna, aba heresi biruni grigia la ugundani la duga sun haguya, agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri ti hairo, aba hadage tabu ti guhaligi li sihuriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba la yumrogu lun lulidi lubie, la duga aba regunyon liru, Kebri dusu irumutau, tonwe, dan leliabi boi Jesusu, aba hafalaru ni saragu grigia, dare lun, hamuru doguni. Ninyonti aba wuri hada, dusu irumutau, laulesen hajita utidagi. Vesitali sun tisensu hawagu surusiegun, siya hamutu areida wagda. Aba tayara fadulun Jesusu, la nagagi, aba taguru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, aba tareidagun, aba tilariengu Jesusu,
13: Kaguru benuago.
1: Keisun la hagia, arienga logo maguru no la luago, abalarienga fedru hama libirigu.
8: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru bebuago?
1: Abalarienga Jesusu.
13: Guru alinuago, la diga sandite na lafri don ubafu nidanguinha.
1: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu. Aba tagufe serulun, hagibu ge sungirigia. Kala lebu na baitagunu luagu, ani aba la tareida gulida meme ora ligia. Aba lariagu Jesusu tun.
13: Nirao, arida wadi buladuga bafinyoro nuagu, bai baadarangi lenye.
1: Nyingi li Jesusu adimuriha, lige la chiliru aba lubia ge hairo, aba lariagu lu hairo.
17: Hila abira, maberese digie ba lu maistu.
1: Dan le lagambu bali Jesusu le, aba lariagu lu.
13: Manufu de daba, afinyo riguba aba metare da gumbira.
1: Dan le lachili riboy Jesusu lubi un hairo, migiru ti luhe beluru amu luma, loidige fedru Santiago luma huan. Hama taguburigu irahu tuguya, hayahu nya sun ha nyimbanya tarigi, abalariengu Jesusu hon.
13: Mayahu wahuma, momentu tarumu garugunya.
1: Aba hehere halau, ladiga subudi hamani luagu ilata, abalarigu duni Jesusu tuhubu, Aba lariyangu lau umala li hereti.
13: Irahu, saraba.
1: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia. Aba lariyangu Jesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, aba lariyangu Jesusu hon. Lumabahu dagu hamani lesuser Dubai nikaun.
3: San Lucas, capítulo 9.
1: Aba londero niya Jesusu lani dusu disipulugu, aba lichu ubafu luma gumadi hon, luha sagaru sunha uye resifiri uribatinya, luma lun, hareida guagudu sanditinya, aba lona haniya apurichi ya huganu, luagu tilaruwa ihambungiyu, luma areida guagudu sanditinya, lariyanga hon.
13: Manega huma ni kata huma guwa luagu huweyesa, ni badu, ni sagu, ni fein, ni senso, ni amu daugo toito huwagu bon. Por mi aguare comuno toñejen lumuti hachilura, reide huma nyin dari hidi lida gen fulasu ligia. Leñe lumuti merece biruni wa huma, damele hafuri du lida gen fulasu ligia, aba me hafur duniu kali ke luege hugudi aru ta huma mo ge luago magunda huma lau hagabri lila na fulasu ligie igere huma nya kai hadari ragun hongo
1: abati hafri dun disipulu gu hagya aba hei buguni sun li rahi fulasu apuri chi hei ne huganu luago ti asal baroni arei da guage da hagie sanditia li da sun fulasu lenyin lumuti hodi aba la gambu gu madi mati erodesi la usun kate lele digibai hesusu ibidi etilu kaba la larita gua la diga nyinyan wariengu tiyan lagu sara la huan li dage oveni hibiri arienga lagu profeta la eliasi achi lagu bai hibiri arienga tiyan lagu aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asa rutin li dage oveni aba la rienga erodesi
12: au gu narigu au nahabaya dure ili shigu huan kate funat le wago bai naga aba la bahada wago sarago kate
1: Abati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, abaha baudagu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Abati lanugani alidon fulasu magayre wati, jarafalu betu saida. Dan le hasubu dirubali gurigia, abaha falaruni, abale seribi dunia Jesusu, abala dimure hahon lagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditia. Dan le lagume serubay atarida, Aba hayabi lani Jesusu dusu discípulo lumun abaharinha gun lum.
8: Ona habaya girigia ha, nindu hamamuga aluga habara lu gemenagu. Alua hagiame, egni lida buri lirahi odu, luma lida buri flasu jarafati, adiga uati nikataya.
1: Lariega Jesusu hon,
13: ruho ma egni hon.
1: Harinha galum.
17: Sem grigio feuama, hamabia udre. Ao gobergi juda gai haigni hon su grigia ha.
1: Hawana yanu sengu milu wugirinya, abalariyangu Jesusu hon lani disipulugu.
13: Nyurugu da humanya dimi dimi sa.
1: Aba hadugini itara, aba hanyuru sungu bay. Aba tila nugunu Jesusu sengu feng tukuya, luha burugu, hama biyan udiru. Aba larihi sielu, aba la tengiru ni bungiu, larige la gubachagu no feng, luma ui, aba lichugu ni hon lani disipulugu, luha faren ha hada grigi. Houtinye sungu bay kimule. Dan le habu da habaru igira gutun, buingi da tinha dusu faninye tau. Logaba veju, dan le lafuri din alboi Jesusu, labugua, nyinye nulani disipulugu, diseru lui, abalarinye guhon.
13: Italinha san harita gongurugia nuau, katana san segon hagia.
1: Abaharinye gulun.
15: Anya hengarinye gutinha luagu huan lale abadisei habai buguye, hibiri arinyaga Elias. Anya henginye arinya gutian logo abala hadage binadu profeta go asaruti lidage oweni buguye.
1: Abati larinya gu hon.
13: Age huguye, katana gya lida harita go.
1: Larinya ga feduru lun.
8: Kristu, lelona habibungiu lun la salvarunia girigia buguye.
1: Aba larinya gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinya gu hamani kate lenika un, aba larinya gu hon.
13: Na sufri ruba sarago. Aule wuguri garo warigote. Hanigu bat na wuguri ya weri gote lida hafinye huriyo. Haputi kufadri go. Hamaruhu tatinya liluru do Moisesi kai nikata. Na faruwa bo hilagu bay. Aba menasaron lida ngi owe ni luagu luru wa weju.
1: Larigye. Aba larinya gu honsungu bay.
13: Lebusente la falaru ni na. Bule ilai kate nye la. Barule iluguru wa falalana. Radiga leabuse rute le sefru ni libagari. Leferi diru bay. Ahi leferi diru ti libagari nuwegye. Le sefru bay kage hola long riga lagain roni sungu bow ahi eferi dira o laguni chegon la longu le anigo ti busiga no nuago luma luago nerero aule uguri garo wergote ni busiga ri badina gi lau dame le niabi kei uruwe lau luweri gu nugu chi hama angeli go hasandu bay ni narun hau luaganya hin la hada ge haya bonyo kwento mowe banya marihe ga hamai la ruin ha bongi
1: kebri vidu veyu larigen larinya gu ni Jesusu kate ile Aba la muda iru luago aba vubu afuri da lu bungiu. Bari lumuti Fedru, Santiago, luma Juan, lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afuri eida. Aba lamu ye dagu ligibu. Aba taharu du ladauragu. Aba tamiridu. Aba ti hasali ragu Moisesi, lumo Eliasi, ayanuha luma. Geyegu linya aba larungu nga weri tihau. Hayanuha ya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweli lidabu lagu Fedru, hama libirigu, marumugu tinya, ariha hamuti luweligu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabayin. dale adise de inanya bien wuguri hagia lo Jesusu abalariengo federu lum.
8: Maestro, lida dan avanjala ya, adiga oma urwa di basenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
1: Gamalumu, ibidi eti mehalu federu, kalalariengo boy, sunti anihala adimureha, abaliabi aba duiri, oburoguanya, abahanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirgu duiri ligi. Abatiha gambu aba umalali, ariyaguti lidage dueri ligia.
2: Arihanira, lehisia bainu, agamba kumwe le lubwe.
1: Larigela dimureha umalali ligia, abaharihin disipulugu, luagu labugo rigali la Jesusu, abaherederu maninyu, mariyagu hamuti kati le harihiboy, luni aba lidadan ligi. Laruga, dan lehagiri buduboy, luegen wubu, Saragu hanya grigia nyendu tien lubarun Jesusu, aba laguar ha aba vuguri hadagien lau umala lihere ti lariega.
18: Maestur, flesa ya bubano, ariha bay nire le ligia rguñen bay, ani aba sifiri uriba ti luago, dale lari guduni, aba laguar aguaguduni, aba loeha, afriha ligia hakuto liyum luguña, anyawari halumuti ani maha ti ligiruni, ayumuro guadina hon bani disipulugu, Luhasaga rudi sifri uriba tile luai siahamuti.
1: Aba louna bu Jesusu lariega.
13: Uguya gurigia mafiere de tia ani uriba tia. Atribui sa dan neredero huma luba gayara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafiere ni lehida bay. Barubai bero yaho.
1: Danye bele lidi irahu ligia lu. Aba lahu churuni sifri uriba ti muarugun. Aba lowe ha gudini. Aba ladenha Jesusu lu sifri uriba ti ligia. Aba lareida guagaduni, irahu, aba le deregeruni luluguchi, aba taweri duhanigi sungubai, lauluweni gubungi. Sunga nyaha la, lautuweni hanigi, laulela digubai Jesusu, aba laniyegu hon lani disipulugu.
13: Agamba humai kate leboidu, na deregeruwa ba, aule uguri garawarigate, ahaburugu nagani.
1: Uwati gumfaranda hamani disipulugu, le laniyegubai, La diga darunyo liya hasamina lu kate le, ani hanufu detinya lu harinya gulun lu lafuna guagadani le larinya gubay hon. Aba hagumeseru disipulugu asigene hamagwa lu agukala wairigu timabay hada. Ke ila subudiruni Jesusu hasamina abala nigu aba irahu lubadun aba larinya gu hon.
13: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri resibi lumutina. Le resibi rutina, resibi lumutigin le una habalina. Le lubaiti unu bugutima bay hida, ligi awiri gutima bay.
1: Abati larinya guhuan lu Jesusu.
9: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
13: Meberi dira humay, ladiga le mama bay wagani wama gianyay.
1: Dan le la yara fa dubay, dan lula nagani wa Jesusu sielun, aba larig di anigi, lula digani luwaya su Jerusalem, aba louna ha louna agle luba, aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luo halon ha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, la diga harihin lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihin bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni, aba harinya gun lun.
9: Wabureme, buseti busan lungwa muria ha lung larayun watu gemeti sielu gien lung lagumuchu hao kei meha la digni profeta Eliasi?
1: Abati, la digiragu Jesusu hawagun, aba la denha hon.
13: Mama niyabia aule wuguri garu wargote aguni chagwai ha bagari garigia. Niyabia asalbaranya.
1: Aba houdi lidon amu liraru fulasu. Sun eibuge na hama, aba larinyagun aba wuguri lu Jesusu.
8: Nabureme. Busenti na nafalaru nibu, le njihin lumuti bidi.
1: Lariyanga Jesusu lun.
13: Dariti nga siga muhuyo lun hagana unyin. Gadi buhagia dunur. Ainti awle wuguri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nishigo.
1: Lariyanga ya Jesusu lun, aba.
13: Falabana.
1: Lariyanga lun.
16: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larigeme aba me nafalaru nibu.
1: Aba lariyangu Jesusu.
13: Igira banya hilagwa nya lunhabu nuni ya hegeburi. Ahi buguya, baiba apuriche uganu lagu tilaruwe hapungiyo.
1: aba yati lariyagu aba lung.
19: Nambure me buset na nafala nib. Gama lumo na ibuga yabia yoro gon honha wabi ebay.
1: Lariyaga Jesus lung.
13: Le ishi guti luha bulago wa wohugu le. Larigin aba larihin larigon. Mabui dunti lulila na me laruin ha bongiyo.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: ulese hame aba higirune hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huri yu lida ye meme umaligia. Dale larihi bali uguri ligia aba legeye dunluwe. Aba lasigiruni leibugun. Sigur ligia aba hadagin ladduga wagun levi nyingin. Dagin le larihi bali aba gin legeye dunluwe. Aba lasigiruni leibugun. Aba ti lasigrun aba uguri samariana awoye suhati lida ge umaligia. Dale larihi bali aba lagude medagun lun. Abaleabi, abalagare ni halun biti burile luagu bai lau garaba tuma diwen, abalagura guni, abalawari da guduni luagu li lugu burigu, abalanuguni tidon haba chiludu gutia, abaloni giruni. Laruga, dan le leibu galan samari na ligia, abalalu uchumu bia sensu le denario, abalichi guni lun tabure mamuna, larinya galun, goni gu bai wuguri le, ahabu agastar amu lue le nichi gu bai bun luagu, na fayiru bai bun dame le nagiri budun.
1: Abati lalga duni Jesusu arufu da ati ligia.
0: Kagi hada gen uruwa uguni ha arufu du balin luagu libri lale uwe biliwer hoa lida barita kon.
1: Larinaga lun.
2: Le gudem hebu bailu.
1: Larinaga yati Jesusu lun.
0: Baiba ani ligia memela badaga.
1: Abala sigiru Jesusu luagu luwe yesun. Abala chilere lidon aba lirere flasu. Lenye lubai teresibiri aba uri giri tu Marta. Tubi. Ninyon aba tamule lua Marta. Giri tu Maria, abata nyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinya gubai. Ahunti Marta, weri ti teteniru lutu bere segun, abata riengu Marta lu Jesusu.
3: Nabure me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
1: Abalona bu Jesusu larinya gatun.
0: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lagu sarago kate, gamalumun, Aba argiyen kati mega iwatima. Anianua diratali Maria lubido wage kati ilia lubo imagida rubo ilatwe.
4: San Lucas, capítulo 12.
1: Aba hondere gu sarago girigia, gibetia, dariluha buguha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
0: Goni vihumati alwe halebi ni fariseogu, lememe biangwa la igibu, ladaga uwati ni kata darugwa tilau, Luma fura agudun baila. Uwe ligia ni kata, aramu daguati luma subu dirunwa baila. Itara linya lubaiti, son leharinya gubai labu gen luburiga, laga mbuwa balida larugonga. Leharinya gubai darugu bena hao, laguwa rahoa batablu guginye muna. Narinya hare hao nomadagu, maun lumuti hanuhu dadun hawai girige haa gabafu banya lun hafaru no hilagu bai, lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwei lumbai hanuhu dadun. Hanufu de huma lwe le gabafu pa ilu louna hanu huwani mafi ugaati lari nge lagidaru ni hibagari. Lwe ila hanufu dada. Ma lugruwa tia sengu du nuru lagu bia gawana. Lausun lira, mabuli induti bungi ni aba hadagi. Ahiti huguya, ibi ni idiburi le habulu gube ya bahu da lali bungi yu aba aba. Manufu dada huma lubaiti, gebegi tunu sugu hau saragu du nuru. Narinya hare hon, lagu sun la ha gufe saruti hakibu ga guriga lagu nani guhama. Narinya gubaginya luago naningu hama hagibu gen lani bungi wa angeliku. Aha ya harinya gubanya hagibu gen gurike luago mama hama naningu. Narinya gubaginya hagibu gen lani bungi wa angeliku luago mama hama naningu. Furumi ya guwari gile harinya guti kati uribati nuwaku awle uguri garewari guti. Gayara tiferudu na wala. Aha ile anaba guti sifiri sandu sinya tiferudu na wala. Dame le hanigun ligibu gion luludu lun hagoseron. O hagibu gion la tabuti gu haligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Damela la chiruno aura lunha dimuraha, la rufdu bai sifiri sandu le lunbai haringu ni hon.
1: Aba laringu, aba hadage girigi hagaya lu Jesusu.
5: Maisturu, haringa ba lu nibuganya, lu lichuguni nifaranu lidage alaga.
1: Laringa Jesusu lun.
0: Kagia ichigo bali na keya gusera guduti o keya faringa tihida.
1: Haringa tigien itara.
0: Konigi kwa huma hongu wa loi igadu wa ladika mama loi gen libe luma tigurigi ya labagarida.
1: Abati lichugu hempulu le hon laringa.
0: Nyenye meha aba ugiri risiti, aba lichigu lichari aluba honi buiti. Abati laringu risiti le lungu wa rugu, kaba safu na nadiga. Ibidi ya tinu halia bala narede isonle na luba habai. Aba laringu subudi nali kaba la nadiga. Naguni chagwaru son narede gile ile, aba me nadiga amu waina mutimato. Aba menareidu ni naluba haluma sun le numa baitida. Aba meti narinya gununi guwa, buiti da bon, anihi sarago kati araidanyu bumal lun sarago dan emera waba hob gurab gunda waba gamalumo laringa bungyu lun uguri bidio watao bowe arye buto ani sunle buma bayaridanyu kaba saunle reder Italia la susere don lugo rigele ondoro wagdeti irisi ni luni wogwa. Kama lumo ngudeme tiligibu gye bungi.
1: Abalariye go Jesus hon lani disipulu.
0: Ariye gatina lubaiti hon. Madihire do huma luago hibagari. Kaba la haiga. Ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigulao eigini. Gebegi ugubu sigul tau daugo. Ariye huma hondu nur. Mabu naguntia. Malubaha mage ligi haigin. Lausun lira, ou da lomuti em bungio. Me begi te mata o funag e segui hau do nuro. Ua teni aba rida aguinha gaiar a telígico ni ibini aba ora. Laun li bagari kala ebe luene li diheri luago. Ahen lubeiti sin a lubei hadugo ni le mene a gubei. Ka uago hadiheri de luago buri libri kate. Aria huma ida ni ala lahu chun fulur. Ma wadigi mariti, mahu chagon ligi ala dourago. Ane lausun lira, kei narinha guni hon. Ni mehe urua e salomon lausun luendego. Me vende tuti kei aba lidaginha. A gente itera linha lubei, ladeira quago duni bungi sagadi, leanihim beugunha arabo, anharuga lagudunha, huguia de game samadora quago dun lã, logo tafinha huguia le. Madihri da huma lubei te logo nikata, ni lau cabala reiga, ni lau cabala rata. Ladiga liranhanhu ubole, lariguinha nuburicata ile, a em huguia, anihim aba hugutin le subuti rabuba ilunsun le remegue lubei. Alwa ha umwe lubei tiha la ruwe habungi yufurumie, aba melichi guni sunle hemegi rubei hong. Manufu de da huma lubei ti nirahinye, la usumibe huma gunda ti bungi lon lichi guni la ruwe ha hong. Alugra huma le huma ti, hiji ke ime le begi hongu demeti. La ulira, adugu yon laga isensu toma oye datitu. Luma irisi ni magumu chaditi jagu ta siyelo. Le nye lubei sinyala he belu nuhiveru tiha, uwa hage ha mutiri nye lun heigini. Narinha gubali len hon, laduga len nye lumuti hirisi, nye bongi nye hanigi. Aransia nye huma durungu hilampon, lubana giribu dun sielo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyahliyabi in hayubu dirilida ge aba amariye, luhadaru ni bena luba, leora laguaron. Fulese wabanyo musu ha ladari rubanya hayubu diri agagu duwenyu dan lela chiluron. Ni nari hau, iyubu diri meme lanyura gudubanya luagu dabula, aba melehere gon hon. Ibini amidi la ariabu la chilura o lubala la ruga, ahen ala dari ragagu duanyu, fulese wabanyo monsu haguye. Subudi humai, luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiveru tuya iberuha. Agagu duanyu linya hamuga, mikinu ti hamuga luta daron luba, luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye, ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun aule wuguri garawarugutu.
1: Abati lalig dini Fedru Jesus ularinha galun.
6: Nabureme, wawon gunyen bichi ge hemplu le, o dihon sungubay.
1: Larinha ga wabureme Jesus ulun.
0: Nun furumi aguari ga onigriti gonfliti. Gufana daligia, le ligru bay liyub dirilun larinha hau tila na luba, lulega ga dini ali dan dan. Fulese wabi musu le ladari rubay liyub diri agonflira lau luwadi kamari dan le la chiluron. Ninaran hau, luago lichi gubay lan liyub dirilun ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita kwa musu ligi ya luagu lugi li lan liyabi li yubu diri, aba me lagume sono austena ya hibiri musu hal labu gine banya lariya ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liyabi li yubu diri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lu, aba me lichigu ni lueri yage ya bui chuni luagu, la siya direi me lu la sufri luni le ha sufri rubi ha magunfu li banya. Musu le subudi ya bube ilu kala la busen rubi li yubu diri, Ani maran seronti, ma bahu dun lei, la bai chu ba sarago. Ahin ti musu le ibidi yeti lun, aba la dugun kati leburi lun ti la bai chun lwe gien. Ma wairi ube la bai chun, le unti lichi guwa gibeti, gibe bai alugu ti luma gien. Le gibeti igiru ti labu gien lariyan ha, gibeti ma bai alugu ti luma gien. Ni abiyan aduna kwagita watu ubowago. Ani busenha di na hamuga durungwa li la watu ligie. Lun ti nasi guna lwe gien aba onwebun ocha waguni. Memeni na nigi lagumu chun. Harita kwa tunsa luagu niyabi ya la ichi ka darangi la ubo wakon. Manugu tina darangi la, fari nguwa na nugu bwe. Lumagi ya kwento, sengi kwa tida haba muna, hafani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwaigin. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau. Isani tuagu tugu chun. idinho tuago tagro, agro tuago tidinho.
1: Arinha tiguinha Jesus o hongrigia itara.
0: Dalen harinhi laburiga dun cielo, abaharinha go lago lahuia lahuia, anilige a sucerda. Dante le lafron suede, abaharinha go lago laroga da la, anilige a sucerda. Biango tigibu huguiale, subudi hamuti luago tiligabri la sansergo dan cielo lumo muergo. Kawago ibidinha lubei luago tiligabri dan legada balun hung. Kawago sinha lubei hasubdiruni katele uara wabi hungo. Ahin agora gada aba grigia buago. Aba bidin luma ligibu yun lurdu. Hocha ba baran sergu bungwa luma luago uma lubara ke hachilurun. Manika lamu gabu ligibu gion agusere guduti. Leledere gerunibu agusere guduti lun sudara. Aba meladaru nibu furisurugun. Narinha hane bun. Lago mafri dumba di bolan nyigin. Darai ba fayiru ni lagu mohon bigawanu.
4: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia. Aba hayabi grigia, abau da golu Jesusu, hawagu wugirin galileena, ha lafara gubanya pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya, luhadagara gudunwa, lubungiu. Aba laringu Jesusu hon.
0: Harita watusa, luagu ladiga na luweri hafigon galileena hagia, sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira, lausun lira, narin ahne hon, luagu ahun la masakri ha, hoa kubaginya sun huwe. Agia disse vidu hagura ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loeba i hawagon. Harita guatun luagu uiriti malan hadunu sugu haul hibiri haga nuba in Jerusalem. Mama linya ginye, lausun lira, narinya hne hun, luagu ahun la masakri ha, hawe gubaginye sun huwe.
1: Aba labau daguni Jesusu hemplu le hun, larinya ga.
0: Nyenye aba waguri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahin ginye tubai, madariti ni katatuwago. Aba telarinha gon lule onigirubali lichari. Ariha basa, uruali irumuga bugri wa niyabi alwa igu tuagu idibuto, madaritin. Chaubon, kaba uwagu teredere nye luagu nikata. Aba lona bunile onigirubali ichari, aba larinha gon. Niyubudiri, igra yabon lau irumu le, nicha uwa mua luagu ntugudina, awoha au metau. Hafuga tagindun itara, ahumagindun, aba metachugun.
1: Lagaba veju, le emera guagli. Nyin Jesusu arufu tatida haligile si huriu. Nyinyo ti aba uri disi vidu irumu tau, lau aba sifiri uribati tuagu. Le muharu la duga sifiri ligia. Sinyati tasururu ni murusu. Dan le larihi baru Jesusu, aba lagu oru tun larinye gatun.
0: Uri arida guadib.
1: Aba ti lichuku ni luhabu tuagu, lida ora ligia, aba tasuru. Aba tagume serun adimu rehaboidu lagu bongiu. Aba ti lagahindu tabu ti templu. La degalarita guagada no Jesusu, de da lue yuru emera guni. A balarinha go hongrigue hanyi banya.
5: Ania sisi weyo lida di mas lugayara la luadi ge marino. Yubi huma lida sisi weyo legia, lulagara ni honho. Mama lida lue yuru emera guni.
1: A balarinha go wabure me Jesusu lun.
0: Biangwa tigibu huguyele. Ma farara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu, lun hanuguni ata duna lida lue yuru emera guni. Wuri to la dega wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, mon lumuti funage yebelu tareida wagwagu dun lida lue iru emera guni.
1: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abanibusi gerigu hamasun laga nigu, ahenye sun hibiri grigia, gunda atien lau kate uerigu tilela digibai Jesusu. Abati laniye gu Jesusu.
0: Ida linye li Gabriel larue habungi, kakate umubi gayara la nou shagwe. Itera linya kei aba lirere tila mostasa, le labu nubei aba uguri li sharirigo, aba la boshon, aba la weritun dari lun liabi lun aba abai la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
1: Aba yelaniye gu Jesusu.
0: Kakate umu bai gayara la noushago ni laruwa inhabungiyo. Itera linya kei lebi ni le tichiku bai aba uri tidon uru wa liburu fuluwaro, aba teresi runsungu bai.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia, lida burisun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel bai lasgara. Aba larinya gu aba wagiri lu Jesusu.
2: Nabure me, mibe desa halu bai hasalbaro.
1: Aba louna buni Jesusu.
0: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bai lan hebelurun lida gen. La diga kainarinya gu nihun, sarago haba busenti hebelurun sinya bai. Larigen la doro ni tabore me muna lo benare. Uge le bogu di bay hadan haba lagu bena harinyaga me. Wabure me, daraba bena waba. Aba me louna buno, laniyaga me hon. Ibitinye tu no, ibitinye tiginye no halia na huma. Aba meti hagume seron harinyaga. Ho hati wa, gura wagiye buma, aru taha bugiye wang umadarugo. Aba meti louna buno, laniyaga me. Harinyaga nali hon, lagu ibitinye huma no, ibitinye no halia na huma. Dise huma noy, sun huge le dugu bi uribani. Legia bahayahu ha, akun hiya mehari dame harihini Avramu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gulida larua inha bungi. Huguye me asagaruwa bogudi. Hayabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bocho weyu, luma luwege le nyenge lube laluda. Luwege norute, luma luwege suru lu hanyuru ega lida larua inha bungi. Nyemba nyati hada agen ha, gumbo honi banyagwe to, hagia ba furumi yatia. Hame tia furumi yatia banyagwe to, hagia ba agumbo honi.
1: Dida meme veyu ligia, aba hayabi fariseugu, aba harinye gulu hesusu.
2: Bai bayagi, nadiga busenti erodes lafro ni buhilagu bai.
1: Aba larinye guhon.
0: Hei ba, harinye gamelu uguri bibu tiligia, ugunye luma haruga, nasaga hasi firigu uriba tiya hadagi agarigia, areida kwagda aume sandi tiya larigi haruga, lasora nuadigumari. Luti nasigiru ni nuweyesun ugunye haruga luma larigi haruga. Ladega mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
1: Aba layahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
0: Uguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta gu. Chamugwa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyu lau uganu buiti hon. Saragu nye weyasun nalugu noni giru nu kitoinu giru niya gayu tirahin labu nye taruna. Mahatu. Igra lahatun bungiyu. Ani nariyane hun lagu marihi digiya humadi na la tarime la chuluru dan lon harinye gu. Biniwati le nyibibay le dan liri wapureme.
4: San Lucas, capítulo 14.
1: Lo agaba veyu le emera guagale, abalidi Jesusu ega lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu, nyiginye aba vugiri sandiye lau ginene, abati lalgadaniya Jesusu, arufu datien liluru do muisesi, ama fariseu gu laniega hon.
0: Gayarati larida wagwagudun aba wugiri lidan luweiri emera gu ni odisinyati.
1: Aba herederu maniyu, aba tilanugu ni Jesusu sandi tiligia, aba larida guagudni, aba lariye gulun, lulidi, aba lariye guhun farise ugu.
0: Furumi guarigi hidangia, ahin eigwa de lilugun bagasu, o lilugun la burigu lidan aba fusu lidan luwiri emera gu ni, la sagaru bainyengia furese.
1: Aba hasi nilugu hongwa, luhona buni. Dan lelarihi bai Jesusu hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha werigu timabanya aba laniyegu hon.
0: Tamele ba misuro hon lidon aba fedu lani na mariye. Malu ha boi lubidon agai ubaru nyubu in lien aba ya misuro houti werigu timati boi. Aba me liabi le amisuro ha balu laniyega me bon. Rubai bubara lungu gurile. Aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna bu agai ubaru. Tamele ba misuro hon lidon aba fedu. Nyuruba lidon luna bun agai ubaru, nudame la liabin le, amisra habalibu, lariyaga me bun, numada, seguba lidon aba ubaru uiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lagu dabul, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unabuti lanangu lungwa, uiri ba ilanungu.
1: Ariyaga tiginye lugu giri le amisra habali,
0: tame le bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma amisra habanya bumadago, ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisitia, ladiga hamisra habadi buginye, bibihu bati bafayiru waha. Damele badiga mfedu, hamisra habanya hagudeme banya, asinyango banyo unguwa, hadanima banya, hamarihi banya, haba megunda ba, ladiga sinyati hafayiru nibu, bibihu bati bafayiru waha, damele hasaro harishagwa banya lidage oweni.
1: Danele gambu bali aba hadage, hanyumba ya lagu dabula kata ile, abalariye gulu Jesusu.
7: Fulesi wabanya grigi haa egi banya lida laruwe haa bungiu.
1: Abati lariye gulu Jesusu lu.
0: Nyinyi aba wuguri ishi kuti aba omwebu adineruni, abalona haa amisura haa sarago grigi. Dale shiluhili ore lu adineruni, abalona haa nilumuso ariye kaha amisura hootia. Kaimon aranse li son kate. Son hagia, abahariye gulu lagu sinyala haudi. Darienga furumi yeti, sunli ya naganye haba fulasu, mosu nidi arihe, ferud na bana sinyati nidi. Larinyaga aba, agayin had na sengu feru baga solani na wadagmanu, neibuga ochenye, adiga bafulesi inu ferud na bana sinyati nidi. Larinyaga ya aba, sunliye na mari idu, ligia sinyalubay nidi, na le lagirbu dubay musu, aba labahu dagni sunkati le lun liyubudiri. Aba di laganyi du liyubudiri, aba larinyago lun musu, baiba lida sun uma le uburu ubay, banuga nyame ha agudeme banya, asinyako banya ongwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Lari gen la digani, abalaniya gu musu luli yubudiri, na bureme, adiga nali le bubay beino ani aniha meme gu ubaru. Abati larinya gu iyubudiri lu musu ligia, baiba lida sun uma bogu din luay uburu gu, luma sun fulasu ge yegu alaw. Aba me bafosuru ne sun ha batari no luha yabi lidon nufedu, buintamu ganuba. La diga narinya hane hun, lagua bain la niyaba hata geha na misir ha banya egiti lida na dinere gudun.
1: Saragun hanya gerige afalaru ti Jesusu, abalagara ragun abalariye gu hon.
0: Sinyati nani gu bila le hinsi ha butimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labulenu, o litunu, o libagari guanarigu sigo nao. Legi ya manungu ti luguruan ani abalafalaru nina, sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hida gila diga aba wayelesi, manyuru bifunagi ya furumi asaminara, Atribu ila lagasteron lu larihe ahin kabahu bai lubai lu lagumuchuni. Ladiga ahin lisiga ebu, lari gine me lasinere i wadagima na gumucha. Hehe rapa ha arihu balin lau. Haniega me, gumese ti wuguri le ama wadagima no, sinyalumuti agumucha. Ahin la uribu ha lubai ama uruwe luma amu uruwe, mafunagia nyuruti furumi elu la saminaron, ahin gayara bai lubai lagende wa hau disi milu sudarago luma le hau bai wen milu. Ahin tiarita gwa luagu sinyaba ila, dame le disegili le aba uruwe, aba melona ha arinyaga lun, luma uribo ha hama, lun hebelu nun lido ndarangilo. Itala linye lubaiti, furumi gwara hidagia, le migru ti sun le luma bai lun la falaru nina, sinyati nani bai la disipulu. Buiti salu, gama lumu, ahin leferi dira lubasua, kabagia u hun la, ma buidu halime nilu labu na wagun nadu lida, Nelo la buidi regudoni muwa lumbu nagwa. Fuiwa regali me, hagarige riguba nye luha gambo, agamba hama.
4: San Lucas, capítulo 16.
1: Ariye gatigin Jesus hon lani disipulugu.
0: Nyenye mehaba eyubu diri risite. Nyenye gine aba luniri lumege. Aba hayabi ariye galun, luagu la shagaru nye la onigru tiligia lirisi. Aba tilaguwa nuli yubu diri lun, aba lariye gulun. Idalinya sa kati le ariya wago bay no buago. Ariya ga bay no idalinya la leibu gu buadig mal. La diga, masigi hadibu au nigire inu mege. Abati le redero au nigire tiligi ya asaminara. La ariya ga longwa rigu. Kabati na diga gwen to la ringe gidala la niyubdiri wadag man noy. Mere ti na luna wadig mari mua. Ani nibusi garit na luna muriha. Subudi nali kabala na diga, lunyeng hama eresi birutina habiye dame ma wadig mari hadina. Aba lona ha hawagu ha duwe rubali li yubudiri lun hayabi lun aba aba. Aba lalegu duni le furumiyati, larinya galon. Atri nyimba duwe runi ni yubudiri. Aba larinya gulon, duwe numuti sa barinya garaba. Aba ti larinya gulon, onigiru ti ligie lun, anu habi garada nyuruba furese. Badiga me aba luaguru gu dimisa. Larigia, aba ya lalegu dun aba, larinya galon, aginya buguya, atri nyimba duwe ha. Larinya galon, sa sagu turigu, larinya galon, Anu habi garada, adiga ba aba luaguru gu gadiru wen. Aba la subdiruni iyubu diri luagu chula lau onigiru tiligia, lida ligaburi ladugu nikate.
1: Aba ti la sigiru Jesusu ariyaga.
0: Ariyaga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le uboaguna lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lun nyen hama eresi biritun tida muna tolani na sonda. Le gunflube lida le mibebe, gunflube ginye lida le gibebe. Le marisha rakube lida le mibebe, Marisha na kube iginya lida le gibe bai. Ahon lubai ti magunflirun lau buri irisi ni le mama bai ti mati mati le lani na ubo ule. Kabagia afinyera huwago. Lun le deregerun irisi ni le ti mati mati le lani na sielu labu gien hariya ha. Ahon ti magunflirun lau hai mege amu. Kabagia ichige le hani guano riguhun. Sinyati le sevi dun aba grigi hon bian iyubu dirugo. Ladiga liyere gu duba aba lun. Linsia deme aba lun. O uwara bai lan lun aba. La nugei me leaba kei ni kata. Sinyati le seri vidunwa lu bungio luma lu irisini.
1: agamba guhanya fariseo gu lusun kate ile abahe hereha lau jesusu le dega hinsi en la sen su hon abatila niye gu jesusu hon
0: hugi arugu dagu manye hongu wa kai buiti ni hagibu ga gurigia ahinti bungiu subudi lumutu hanige le kate ile hanigu bai gurigia ke kate uweri ti linsi en hong iere guti lu bungiu luma gen li luru do moisesi luma harufu daha profeta gu dari lumon li dani huang La purici honya uganu buiti le luagu di la rua in habungi. Ani son grigia, houcha tiene lu rebelo no lidon. Mene enguti mati, lun lagumu chagun cielo luma ubou. Lubara gen magun filirun la, aba letera lida gen li luru do bungi. Anhun ligira aba uguri lumari, lu lagamari don amu, la dugi infigau le giri bi agabarahani. Le gen agamari dutu aba uri to igira guaro, la dugi agin agabarahani.
1: Arinya ga tigin Jesusu
0: nyinyi me ha aba wogori risite dawo finu to wende go to la dawro go bon sag ha weyu la dinera go don law sara go wende go nyinyi gin aba go demeti giri ti lasaro son lura la gumei la nyura tiburi muwar go to benere luba risite ligia alu ga legi ni life egi ni le egwa ti tilwege le dabula risite abatia hayabi only ehlu hay lugumei lo aba weyu aba lonwe go demeti ligia Aba hanugu ni angeligu lumon Abrahamu, aba gine lonwe risiti aba labunu. Danle la sufriri ya la risiti ligi ya lidan fulasu lenye habehi ilanya, aba linyuru ni larihi. Aba larihi ni Abrahamu dise gine luma lasaru nyu loba gine, aba tilaguwa rugun larinyaga. Nugu si Abrahamu, gudeme nabu, auna habu ilasaru lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye, ladiga na sufriri ya saragu lidan watu kemetile. Aba larinya go Abrahamu lon, nirau, harita go ba luagu buidu lame ya da bun li da ibibagare. Ahe lon lasaro, uribati meha da, gwento buiti da lon ya, gugu ya asufrira. Bogu digien lo ilira, anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagien lon nyehi sinyati, ni ha nyemba nya sinyati hayabi nyahon. Aba ti larinya go risiti, amuri hatina buma nugu chi Abrahamu, lo bona hani lasaro lubi ya nugu chi. Anya hisengo na mule nunye, lula dumre ha hon miyabi ha mamu gagine lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gwa Abrahamu lon, anihin le laburi ha bai Moisesi hama profeta gwa hama nye, adika ha maa gasu lau. Abaluna burisiti larinya ga, binaru nugu cha Abrahamu, gamalumo, ahinyudu aba hada ge hilanya dimure ha hon, hasakri henya hamuga, larinya gwa Abrahamu lon, ahin maha ha bai ha dika gasu lau le larinya gwa bai Moisesi hama profeta gwa, Mafinye banyagin ni ahin asara aba hada gen hilanya lo lidin adimure ha hon.
4: San Lucas, capítulo 17.
1: Abalarien gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Sunwada anihin bilaburi kati Afrika gu duti gurigi. Gamalumon, fugiabu gurigi ale Afrika gu duti amu. Buiti mati hamuga lun, lun la gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, Sigulaw lafigo gudun aba hada gen nyuburiginye banya ha. Gouni gi huma lubayti, ahin adiga ba mule, o bibu ganyen uriba ni bun, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay, ahin adiga uriba ni bun sedu wey asu lida aba weyu, sedu wey asu liyabi aringa bun luagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
1: Aba haringo apostologu lu Jesusu.
6: Wabureme, ruba lamun wafinye.
1: Aba tilaringo wabureme Jesusu hon.
0: Lung hamuga nihi la murun sara afinye nihida, ibi di hamuga nyere re la keisi aba tila mostasa. Kayera ti hamuga harinya gultun titibu webe to, gidaba yagin lau sun bilagle, baiba ahicha barana ha, ani la susere dunya hamuga. Anihi funagi aba hida gen harinya gultilu lumusun, danle lagiri budon arabu gine, larige la woha o louni gironiye ibinya nigo, beluba nyuruba eiga. Uwa, harinya garigubi lung aranse bay neigin, Arense nyubugia melu beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baigi luma batu. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu luagu ladugu nile lubai bilu. Uwa, uya ginyati, dame lasu lun hadugu nile uwa ube larinya gabungu yuhun lun hadugu ni, lunti harinya gu, musu mauni tiya wagia. Ladiga leri gunyi lubai wadugu ni wadiga.
1: Nidala sigiru Jesusu, luoyesu Jerusalem, Aba lasigiri labadi na guage Samaria luma Galilea, dan lela chili rubailida aba liriru fulasu, aba hayabi disi vugiria, gawagu tinyo lepura, lubaron. aba heredero dice loi, aba haguaragun lun itere.
8: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
1: Dale la lehi balinha, Jesusu aba larinha guhon.
0: Hei ba aifu da guahon guahon fadirigo.
1: Dale houdinha luboi, aba hareidago. Yinti aba hadage, dale la lehi bilago areidago ala, aba lagiribu du lenin luboi Jesusu, adimu lehina buiti lago bungiu, la umala liherati. Aba lahu drogun, dari la dagaru ligibu muorgun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na wuguri ligi. Aba tilarinha gu Jesusu.
0: Ma disinha no rei da gutinha. Aganha ge ha hibiri nefo. Ani ha gubeiri gu lubei terenche le agiribu da etengiri bungi.
1: Aba tilarinha gu lu wuguri ligi.
0: Saraba, baiba arita wadi wu ladiga pafinha.
1: Aba haligu duni fariseu gu Jesusu. Ida balala gumesera la rui habungi. Aba larinha gu hon.
0: Dame le lagumeseron la rui habungi yo. Mari hibai. Maria wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yu hagana guwa.
1: Abati larinye guhon lani disipulugu.
0: La chiluru bada, lumemeni hali lame hanigi lu huma badinala, ibi ni luaguru gaba weyu, gama lumo, masusara dube lida da ligie, larinye wakubai hon, aniha Kristu ya, o anigita yagata, midi huma harigi, mafala ron humanyame, La diga itra ke lari hi aba labiri haniga luigen aba luba sielo, lun luagun le aba, itra luba dame le nagirbudun ubowagun au le waguri garo wargati. Ani luti na sufri dun sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dan le nau. Ke imi hala susera dun lida li dani noe, itra lubagi hala susera dun lida burime weyu le niabigule, au le waguri garo wargati. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, ata, Amari ida, isha hanya harangin yelun hamari idun dari uwe yule le beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bay. Itara luba ginye kei la susera dun lida lidani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dun bay lotu, uburi gugine Sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu gine. Aba lafara gunia sungu bay. Itera luba dame le niabi au le waguri karo wargati. Lidame weyu ligia, le gurige le baugdi baitoe luba, ahe anihi lubai lumege munad me belu rala sagare. Le gurige le arabu belida aure ligia, magiribu dala lubium. Arita kwa huma luago le susaru baitun lumari loto. Le aluguti le sefrun libagari jau ubogu, le feridi rubai. Le feridi riti libagari jau ubogu, nuwegi libihu bai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago Arya bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia ugurinya arabu. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba.
1: Dale hagambu bali kate ile, aba halugu duni hanie galun.
9: Halia basa la susede da kate ile wabureme.
1: La rinye gahon.
0: Lenye lumuti luku buhilali, nye bahondra kwa wadubi.
4: San Lucas, capítulo 18.
1: Aba labao dago Jesusu aba hempulu hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri do lubungiu, suwanda, me feidi rahamamu gay, hagura asun, larinye gahon.
0: Nye meha aba agusara guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, me bene seligia lau ni aba gurigi. Nye nyongiye aba uuri lida fulasu ligia, hilame hatumari. Saguwayo tidi lumo agusara guduti le, lulichi guni tiricha tun, luagu aba tuuri bun luma aba atagani. Luagu saragu da, mahati yebe leteni ruton. Larigia, aba larinya gun lungwa rugu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagia gurigi yuno. Kaya nuha meme la uuri to, asida gudai nichigu, nichi gali tiricha tun, hebe lamu gatiabi gumuli nugurasan.
1: Aba larinya gu Jesusu.
0: Aniha larinya kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani gu hon. Ha yumra gutinye lo ariye buwe yugu. Lalu duba funagi ye luba launabunia. Narinya hare hon. Lagu lichi kubai la haricha hon. Ani badara se habai. Gamalumon. Damele nagiri budon awle uguri garo wargati ubowa gon. Nadari ruba funasa afia ni hata agurigi ha ubowa gubanya.
1: Ruyati Jesusu aba hempul hon. Ha arita kubanya lagu richagu hama ligibge bungiu, anangaya amu garigye kei nikata, lariega.
0: Aba hodin bian wogun ya templu rugo afuri de lo bongi. Aba fariseu lo maba agubur hati lisensu no gumadi. Le fariseu rara linya la furi no la rinyaga bongi. Seremi no mutu blago mitana na kei hibiri gurigi. Hibirutinya, salufritinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu no gumadi le. Ayuna ratina bian wei asolida di maso luna gunflirun boma. Runu mutiginya di si lidage kala sale beluritu no bon. Ahenti agubra hati lisensi na gumadi, aba le redero disse. Ma bun seruti ni lu linyuru ni larihin sinyelon, le luenu luna bun lanangu lungu. Abo harigu leila niguwa gu lau igarigo, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafigoti. Narinya hane hun, luagu giribu lan agubra hati ligia lubion, resibi nyo le bungiu, mama fari seo ligia. Ladiga le anangu ti lungu wa weiri, unabube la nungu, ahen le unabube la nangu lungua, Wait a bit, Lanugo.
1: And I hold a thing again, Irahi in Lu Jesusu, Lula Guru Ruhawago, than the Harihi Bali disciple Gatti Lane, Abaha Denha Honga Ananga Balia Irahi, Abalarinia go Jesusu home, Luhasigiru Ananga Irahi in Lu, Abalarinia go home, Lanigo.
0: Eager Homa Lu Hayabi Irahi in Numo, Mamahara Homa, La Duca Haita Banya K Irahi, Hagi a little in the Banya Laru in Habungi, Ninaru How. Lagu lela meresi biru lumuti laru in habungi yo ke aba irahu, mebelu bay lidon.
1: Aba lalge dani aba hadage abutigu Jesusu, lanie galung.
10: Maestro buit, ka lungu bay naduguni lunga yara la nibihini I bagari magumuchadit?
1: Lanie ga Jesusu lung.
0: Ka wagu barinya ga no buiti, aba rigunyan buiti, bungi yo. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafar haba, miweru haba, Meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: Laniega wugiri ligie lung.
10: Gunfuli tina lao sunle lumage nyuro gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariengu lung.
0: Mege gili aba kate ilo badugani. Alugura bai sunle buma bai, aba me bichi guni lebegi hongu demetinyo. Aba me garisi ba sielo, aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun. Ladega gibe ti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba larinye gun.
0: Hene gu ti lun hebelu nun rihisi ti an lidon laru in habongi. Mene gu ti ma ti lun lasigrin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigo lau lebelu nun aba rihisi ti lidon laru in habongi.
1: Aba harinye gu, ha agambu bali.
2: Kati ti gayara bina salbaru.
1: Larinye ga Jesusu hon.
0: Le hasin rube gurige adiga, gayara lumuti bongi.
1: Larinya ga feduru lun.
6: Wabure me, igira wa mali sun levama tilu wa falaru nipu.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luagu furume warga lan le igiru tuluba, o laguburigu, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luagu laru in habungi, libihu batima saragu wei asu logi en lidan ubou le, ibiha leme ibagari magumucha diti jagata sielu.
1: Aba laguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habu gua, aba larinye gu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubai lagunfirira, son le habur habai profeta gu nuagu au le wuguri garo wargati. Hedere geru baduna hon ha mama banya huriyu, heher haba nao, anaba hamana me suwe gua, habai chubadina, larigien, aba me hafaru nina hilagu bai. Gamalumon, na asaru balidange owe ni luagu luruwa weyu, luya na bagari don.
1: Wati gumfaranda hamani kata lidage kata ilen, ibidie gubaiti hon kala wagu la dimone ya hon. Darugu wati lanichi gu kata ile larinya gubai hon. Dan le achili reinali Jesusu uburu guheriko, nye amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia, hasi grisaragu grigia, aba lalig daha kala suserebai, aba harinya gulung. Laguania la Jesusu le Nazaretna asgrenige. Abati laguara ha lariega.
11: Jesusu, la duga wagu Davidi, kudeme nabu.
1: Haluba luba banya, abahaden halun, lulamanichu, ligietuma laguara ha.
11: La duga wagu Davidi, kudeme nabu.
1: Abati larara magu Jesusu, abalona ha anige, dan le jarafa lilun, abalaria gulun.
0: Kapa busa rube na duga bu.
1: Aba larinya gulun.
11: Nabure me, buseti na narihi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi. Arita guadibu, laduga bafinye.
1: Lida meme ora ligia, abalarihi marihi tiligia. Abala falaru ni Jesusu, ichigena uwerigo ni lubungiu, sungirigia, ha ariye gubali katile, abagien hichugo uwerigo ni lubungiu.
4: San Lucas, capítulo 19.
1: Abatile beluru Jesusu uburugu Jericó. Abalagumesiru asugara uburugu ginye, yen abawaguri, disiti giriti sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi. Busati sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni. Siyati larihini, la deganyuru ti lugub, anigibetia grige. Luti ganyara la larihini, abala ibagun, lula wanseru haba, abala wariru tuagaba tidu bebe, sikomuru, jarafalu uma, lenyenge lubai lasugara Jesusu. Dan le lasugribe Jesusu nyingi, abalarihini inyu, abalarihini gulu sakeu.
12: Sakeu! Lariba furese, la diga nuti nerede rububi yuguyei.
1: Abati larari rusakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubiye, la ugundani. Danti leharihini hibiri grige kate le, abahagume seru adimuneha, lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalarara musakeu, abalariegu lu Jesusu.
13: Nabureme, nichiga la mida le numabu hongu demetime. Ani ahi ibiru hadne lubi loi somu grige lawa yera aguni. Nagu yigidu bagadri waya susigu laulu.
1: Lariaga Jesusu lun.
12: Selihali asalbaru ni tidon muna tau gunye. Lugundu, ladiga wagunginye Abrahamu buguye. Ligia niyabi bayu bawagun awle wagiri garu warguti. Lunalu hanya, luma luna salbaru niya haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubay grigia, agamba hei lariagu nibri Jesusu kate ile. Abala bagdagu aba hempulu hon. Ladiga, ayara fadayna lila lun. Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume sera la larui habungiu dan ligie. Abati larinye guhon.
12: Nyenye aba wuguri inyu gutinya liduhenyu, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa luru ite melagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridon, abalona ha hawagu disi hadange lumusuni. Abaledere geron aba sensu lege begiti sarago lukala aba, abalarinye guhon. Agara baha humei sensu le darina giri budu. Kaiti liene gubi uugiri ligi ya honlile na fulaso. Aba huna halariki. Luhaniye gulun le lube lichigu ni ubaru lun. Luagu mabuse run hamani lun haruwe iteme. Lausun lira ruwati uruwe ime. Aba lagiri budu lagairon. Danle lachulu rubai. Aba luna hawagu lumusu ni ahabuga umbanya lichigi sensu lun lasubi diruni atri nye la. Lagaye no kala aba. Aba liabi lefu rumiate. Aba larinye gun. Nabureme, ganyin tina diisi weya suligibu akun bisenso. Larinye gauru weylon, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubay lidan le murusun rugote, nichika debu aguma diha lidan diisi fulaso. Aba ya liyabi inhabia ma, aba larinye gun, nabureme, ganyin tina sengu weya suligibu akun bisenso. Aba ginye larinye gulon, baguma diha lidan sengu fulaso. Aba ti liyabi aba, aba larinye gun, nabureme, aniha bisenso. Arida no mutiti da aba pakiti la duga na nuhu de boi. La duga aba aba uguri dereti la gumba diha. Reidi tibulau kate ile mamadig mariti buluago. Aluba habugu ya lenyi lumuti mabu na gumba. Aba tilarinya gu uruwe ilo, musu uribati. Luago guanari gu berenu na gusara gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na uguri deretu gumba di. Luago reidi ina lau kate ile mamadig mariti na luago. Aluba hau, lenyi lumuti mabu na guna. Kati wago michi gu bubali ni sensu bankuru gu. Luhamuga lagamu dun, dale nagiri budun.
1: Abalarinye guhunha nyimbanya.
12: Gidahu mei sensu lwe, ruhu mei lule disi bei luma.
1: Abaharinye gu lun.
12: Wabureme, anihi hali disi luma.
1: Abalarinye gu uruwe.
12: Narinha nehun, luago sunla le gamati, lichukuba lawun lun. Le mamati, ibi nile luma bei lagida ruba lwe. Anyeti naga niyo, hayebe mabuse rumbanya lun uruwe na. Baruhu manyanyahun, afara wa humanya hilagu bainigibu ginye.
1: Larige laniegu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, haulanigu ligia haba-haba. Dan le chilumeme lilidon burifulasu le, betufahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribei olivu, abalariegu humbiyan hadage lani disipulugu.
12: Heba lidan lirere ufulasu le wagibu ginye bei, dame lehe chiluru nyei, Hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadei me, aba mehanungu ni nyahon. Ahon alugudu wakala wago hafara gadei. haniga me luago busen lani habureme.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara ke lariengo Jesus hon. Dantile anyaha lubai, afarega de burigu, aba halaga dunia laburinha, haniga hon.
7: Ka wagu hafarega de burigu le?
1: Aba hona bunia, haniga hon.
14: La diga mega ilani wabureme.
1: Aba tiha nugani lu Jesusu, aba hichugu nu hadara gula naga wagu burigu, aba hawaira gudini Jesusu luagun, ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadara gun, umadara guluba. Dan la yarafanya, lularari rububule olivu, aba hagume serusun ha afala rubali, aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gubungiu, luagu buri milagru le haribe, hariaga.
15: Iniwa ti huruwe le nyumbi beli daliri wabureme. Ni adarani ilo sielu luma uweri guli ni daliri wage.
1: Abati hariengu fariseugu hanyimbo ya hagana go grige lu.
4: Maestro, hariengu bahombani gulu hama nichu.
1: Lariengu Jesus hon.
12: Nenaru hau, lo aha ya la ama nisha ha. Laguwa raha pa laburi dubu nuago.
1: Dan le la jara fadubo lu Jerusalem. Dan le la rihi bali uburu guligia. Aba la yahuwa ha, hawa gulele na fulasu ligia, lariyaga.
12: Nuhamuga gufuna da humani ugunye, kalaga yarabe liche kundarangi lo huu, buiti hamuga, kama lumo, aramu da gulinya huwe anisinyati harihemi. Ige la chilu riba lubei uwe yuburi uribati hon, hatiga mehaga ni aba bariye ruge yegu wa lawe huburi gute, lunsinyala hafridu nyingi, aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Agonicha kubai fulaso son soi na kubai. Migro mbanya ni aba dubu ligi bago dubu. Hafara waguba son huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liabi bai bungiyo asalbaron.
1: Aba ti lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaro niya ha alugura habanya ni lariye gahon.
12: Lariye hare tida lene rubungiyo. Luba na fure iduni ligi batiri nuba. Ahi huguya. Baru marikei haba hiveru tim.
1: Sagaburi veyu, larufu da Jesusu templu rugu, hanyahati habutigu hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadugni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
4: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, dan le templu ruguluboy Jesusu, arufu da ahon grigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligie hayabi habutigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama wagunia wairi gutia lida hafinye huriyu, abaharien gulun.
5: Arienga bay won kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Aba ti larien gu Jesusu hon.
12: Nalagda duginia aba kate, auna bahumana. Kauna habali huang abati sehe, luna habungiyo o dihona hawugunia.
1: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
5: Kabasa wariyaga, awa ariyaga luwago luna halabungiyo, lariyo wago waba uon kala wago mafiyano wabailun. Awa ariyaga luwago hona halawugunia, hachamura guba dibu wawago, ladiga choru hamuti luwago profeta lame ya huang.
1: Aba tihariyagu, luwago ibidi ya la hon, kalameha ona habali huang abati seha, aba lariengu Jesusu hon.
12: Mariengu nubei ginyati hon kala au ubafu na dugi burikata ile.
1: Aba lagume seru Jesusu adimune hon grigia. Aba labaudagu aba hempulu legibe bailanichigu hon. Ania hempulu ligia.
12: Nyenye meha aba uguri abu naguti baibe lichari rugu. Lari ginyan aba laha ya hani lichari hon nadagi meitinya. Aba lidi lido amu fulasu luagu sarago dan. Dan lelachiri rubei lidani ya luba hani. Aba lona ha aba lumusu anugi lufana. Aba habule seiru ni nadagi mitia musu ligia. Aba hona ha ni lari gong, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gen hanabu ni bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya. Aba ya gen habule seiru ni, aba habugu ni nyengi. Aba lariengu labure meichari lungwa rugu. Kaba funasa nadiga, nona ha li nirag lehinsi yati mabe inu. Hafuga inebe bei hong, aba lona ha ni. Dale harin bali abaharin go hamagwa ani hale lu bele resi biruni alaga wa farali hilagbe wage lamu go laburi sunkate abati hasagaru ni lida gen fulasu ligia abahafaru ni hilagbe
1: abati lalig daha Jesusu lariega
12: kapati la diga la bure mei chari. Liabi ba, aba me lafara guni na dag mei tinha hagi hilagu bay, aba me lishi guni ishari hong amu.
1: Dale hagambu bali kata ile, aba harinya gun.
2: Masuser de la muga iter.
1: Aba lario guni ya Jesusu, aba larinya gu hong.
12: Kati lila bele buru anyu bay tita lereru bungio, lenya lubay larinya ga. Dubule me au bay me beresen hama abu na gutinya, ligi al dubule tima timat. Purume warag le chogar guti lagu dubu ligi ya, lanyo rida guba. Leti uwaguti labur ha, labure chagubay.
1: Dida meme ora ligi ya, aba halgu habutigu uriyu, hama arufda tiyan liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, ladaga hasubu diru ni lagu, hawaguti la hemplu lelarinya gubay. Gamalumum, madaga hamuti, ladaga hanufu dehawai girigi. Abati hagura baha amu dan, abati hona hafiu girigi ya, ha afama lutinya kama hamuga harumatinya, luharia hani Jesusu, luharia gagudani, kata ile auti ganyana la hicha gudun liduru, luhedere geruni, lugumadi mati. Ligi hali gudubali, harinya galun.
4: Maestro, subudi wa muti logu inaru nila le barinya gubay luma le barufu dahabay. La daga masuwe si hati bukaba la un barinya gay inaru ni anilu anilau inaru ni barufu dahilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba la subu diruni Jesusu, luriba haritogun aba larinya guhon.
12: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba, aruta huma aba lida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bai luago.
1: Harinya galun.
4: Liyawa uruwe luma liri.
1: Aba ti larinya guhon.
12: Lelani uruwe ruhu me lun uruwe. Lelani bungiyu, ruhu mei lu bungiyu.
1: Siyahamu ti abur gada tidon hasadara, lau lebri larinya gubay, hagibu gaya girigin, wairigu ti hanigi lau louna bagule, hon, aba hamanichu. Larige aba haudi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo yela hilanya lidage oveni, aba ti hariye gulu Jesusu.
14: Maisturu, larinya hane Moises iwon tida liliburun, lagu ahen la ove aba wugiri, aba ligir nu lumari marahuniga ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahuni la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owebay. Nyenye nu mehati sedu wuginia gamule nu guatinya, aba lamari dun le furumieti aba lowe marahuniga. Aba lamari dun le habia matuma buga lumari ibuganya, aba ginye lowe marahuniga. Aba ti lamari dun le haruwa tuma, chilu lumun le hasedun, Hilagwa meme hagia marahini gatao, larigin abaginye towe wuri tuguya. Aniya gaba abakate won, dame ti le hasarun lidage oweni, kabati tumari wuri to hadanginye, larigin marie ita hama sedguboy?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
12: Lida ubole, marie ti uguriye hama urinya. Ahain lida me dale lube liabi, uwawe amaridu ni sielo hada hagarisha banyalun asarun lidage oweni, Luma lun hebelu nu sielu agana wa nyin lun sundan. Mamari iduba nye nyin. Micha ha hamanya me harahanyi lun marie. Laduga, mowe digi ayame gurigi ya sielu. Itra anyame keyanghiligu. Lirahanyi hanyame bungiyo ha saranya lidage oweni. Moisesi guanarigu, aruda lumuti logo anihi la asaro ni lidage oweni. Lidan le laburu habay, libuguri bubuga ti durungu umuti. Larinya hare nyin, luago bungiyo la lubungiyo tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, aruhuda lumuti Moisesi lagu wibu aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob, lausun hila la hagubu laduga mama habungyu te hilanya bungiyo. Habungyu te hamima aginya banya, wima aginya lanuguni ya bungiyo sungurigia.
1: Abati hariyengu aruhuda atien liluru du Moisesi.
4: Buiti bariyengu ni maisturu.
1: Aba maalugu dagun hama alila. Aba lariyengu Jesusu hon.
12: Izalinyasa harinya gubi luagu la diga wagun la Davidi Kristo. Larinya hare Davidi guanarigu tida liburu togiribu salumu. Larinya hare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nowene. Dari nichigu niya baga niya labu giyombu gudi. Ida lubati la diga wagun la Davidi Kristo. Ani harinya gati Davidi guanarigu luna Kristo na bureme.
1: Nye nusaragu garige agamba Yesusu. Aba hagambu larinya guhon lani disipulugu.
12: Gonigi gwa huma hongu wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu kon tag dawgu wa dururu tu. Busen hagi ya lu labusturu hong lau inebese umadarigu. Alwa ha hamei ubaru leha bara wirigu tinya templurugu. Luma lubidu agai ubaru lidan adinaruni. gidaha mutuginya haba wuriya ha hilanya banya umari hawai luti hadora gon laulu riba hadago aba hadango furiye gi migina go buriti weiri ti mabai habai chun luago sunle hadago bai.
16: San Lucas, capítulo 22.
1: Jara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini, le meme lufedu, lue yure sefuruni, abati haluaha.
17: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Do Moisés,

0: lidong ou chawaguni.
1: Abala dise du Jesusu Hawaii, murusuru, abalahu drogu afuri de lubungiu, laniega.
0: Nuguchi, ahabobo sen, sefo bana loi uni engifitile, gamalumo, madugu wala lena busen rubai, le la babusen rubai adugu.
1: Abati liabi aba angeli sielugi, lulichugu eri lung, daletima la wedi du ligarigu, ligetima la furi du lau eri, lede de hati laruga, lui, kama hamuga onwe bu lede de hahitu muarugu, dale lasa rubai lidage la furi du, abaladari runia disipulu arumuga, laruma gudun iruni, abati larie guhon.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimuneha, lige hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disipulugu, haba haba, abalayara fadulu Jesusu, lula churuni, abatilaniagu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule wagiri garoburgote.
1: Dantile harihi bali, halumo baye Jesusu, kabala susereda, aba hariagu lun.
2: Mabureme, afra guamanya sato efei.
1: Aba libuguni, Aba hada gen lani gu Jesusu, larige lungusu fadiri inyu tumati, le lomvene, aba larie gu Jesusu.
0: Iger humanya, buidiru gali.
1: Aba ti laguru ni, Jesusu larige musu ligia, aba lareida gu. Aba larie gu hon, habu ti gu fadiri gu hon. Hon vuguni ye weiri gu tinya, di da hafinye huriu, luma hon habu ti gu tisudar aningu tempulu, hanyembi banya anugei.
0: Hayabi ya sanuagu tau efein luma webe kama hamuga hiverutina. Daleme ya huma na templu rugusagu weyu, marigo dun humutina, gamalumo, aniha hidani luha dugu ni hugunda nao, aura li lun laguma diha le labure mebe iluburiga.
1: Abati harigo duni Jesusu, abahanugu ni lumi mfadiri le inyu tumabe, abati lafalaro ni fedru disegen, abahafurugu watu nyi, lamida go bururu, abahanyuru geyegu lao, abagen la nyuru fedru hada, kititarihini, abamusu, nyu larugurugu watu, Aba terederu ariyagoi, aba tariyagun.
3: Luma nyebuga ginye Jesusu girigi yale.
1: Aba layeda gu Fedru, lariyaga.
2: Ibidi yantivu giri ligiyano.
1: Maluti loige, aba ya larihini aba lariyagun.
2: Hani gu ginye buguye.
1: Aba lariyagu Fedru.
2: Mama hani gu au.
1: Kibri aba ora larigin, aba ya lariyagu aba.
4: Inarani, lwagu luma nyahanya ila, ugiri le ladiga gali lea na ginye.
1: Abati larinye gu Fedru.
2: Ibidi antinu kalawagu badimreha.
1: Lida meme ora legia, dale aniyago la Fedru adimreha. Aba la yuguru haba gayu, aba la digire gu wabure me Jesusu arihe lagu Fedru. Aba la rito gu Fedru lagu lebu galarinye gu bai Jesusu lun.
0: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, beyede gu banau urwa weyas.
1: Abati lafuri du Fedru, aba la yahu alau igarigun. Ehere hatinya ugiri ha onigirubali Jesusu lahu bulese ihamai. Aba hagura guni lagu, aba hagayu waha ligibogun, aniyega inahagia.
4: Kei bugea la Kristu boi, le profeta, aniyega boi ge kalagayu hawa ibuogu.
1: Aba barihanabu ni, la uhaniyegu sarago amukate. Danela ruga du boi, aba hondaragu ugiri ya wairi gutinya, lida hafinye huriyu, habu tigu hafadiri guhuriyu, ama arufu datia liluru du Moises. Aba hanugu ni Jesusu, ligibu gi unha damuri, le linyu waga ilurudu, aba hariyegu lu nyi.
5: Ariyega baywon, buguye sa Kristu be.
1: Aba lariyegu hon.
0: Aha nariyega hon lwago au la, mafinye badono. Aha nalegu daguwa, mounu buhubadna migregudun humaname. Nariyega aba kate hon, lumage kweto, na nyura au le wuguri karowergati, luege longwere bungi ule sunti kabafu.
1: Aba ti halegu duni sungu bay.
5: Bugie lubai tilirayu bai bungiu.
1: Aba larinye gu Jesusu hon.
0: Huguya guanarigu arinye gu humali lagu aula.
1: Aba ti harinye gu.
5: Mabuse runga do gefen hama amu won. Wage guanarigu agambo wa mali liyumu lugugin.
6: San Lucas, capítulo 23.
1: Aba ti hasaru sungu bai. Aba hanugini Jesusu lugibu giyon pilatu. Aba hagome seru ichiga lidunu harinye gu.
5: Dariwa malibugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinye here logu mon la lu wafaye hasensu lu uruwe romana. Arinye gatigie logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi ulula salbaru niya grigia. Arinye galigie logu uruwe ila.
1: abati larinya go pilatu lung
0: buguya sa harue tabai horiyo
1: larinya ga Jesus lung
0: buguya go nare go arinya go bali
1: abati larinya go pilatu hon habuti go fadirigo lumo hon hibiri girigia
0: madaret na duro logo go girile
1: abati maharinya go here
5: la chagara guago diano sun grige hudea na lau ligabri la rufudaha lagume seragali leagia aniha meme go adiga i chilu yahon
1: Dale lagambu bali pilatu kata ile, aba lalaga daha ahi galilea na lubai wugadiligi. Danti leharia gu bailu galilea na la, aba launaha nilu erodesi le gumada galilea. Ladaga nyinye la erodesi, Jerusalem lida dan ligi. Aba lagunda ragu erodesi, dan lelarihini Jesusu. Ladaga agamba nyahali la luagu, aniluha labuseru larihini, agura batiti larihin ladaga milaguru, aba lalaga duni luagu saragu katai, Mona botuti Jesusu nikata. Nyenye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu da atia liluru du muisesi. Magumu tihichugu lidunu. Abati louseru ni erodesi, hau lisudara nigu kei nikata. Ehe rehagia lau, abati hadaura guagaduni, tau dogu, vendagutu, kei ladaura gu urue. Aba yelouna hani erodesi lu pilatu. Veju ligia, abagamada go la erodesi luma pilatu, ladaga gaga niguanya atia lubara gelira. Abati londero ni pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu gurigia, abalariye gu hum.
0: Hukuya nungu bali ugiri lenu, harinya ga logo chaka ugadala aninya gurigi. Alaga tagua nali hikibu gen, ani yariha humuti logo madari na ni murusu duru luagu lita ge le harinya gu bai luagu. Madari tiginye erodasi li duru, giribu gadala mongu. Hariha humali luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai luagi. Nabai chakadali lubaiti lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha pilatu, lunga ligira gudu aba ada riti fedurugu, aba haguwa la sungu bai lida aba.
7: Afara bai le,
8: ligira gudu bai barawasi.
1: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada ge ha inyoro gubanya honguwa, lagu gumadi, lumanwege lafara ha. Buseti ebe pilatu ligira gudini Jesusu, aba yaladimu reha hon, ligia tumahaguwa ragun.
9: Dago
1: pilatu hon lagu luru wa wayasun
0: katuri patla dagbe madari tinale buna la faru hilagu bai na bai chagdali aba menigira gudini
1: aba ti mahaguara ha luladara guno lagu guruha here ti haguara ha haguya ama habu ti fadirigo aba habihini le habu serubai aba gubai ti ladgni pilatu le habu serubai Abati ligira gudini ugiri le habu serubai, le ada rubai loige inyora guni luma afara hani, abati ledera geruni Jesusu hon, luhadiguni hagunda lau. Dan le haudi ala lau Jesusu, luladara wagu lagu guruwa, abahare gudu aba wuguri sirenena giriti Simon, liabinya arabu gen, abahanuga gudini guruwa lun, abalidi lau larigi Jesusu. Saragu hanya girige afala ruti, hama saragu uriya hada, Ayahu oheina, agua ra heina lau iruni, luagu. Abaladikira gu Jesusu hawagu, abalariye gu hon.
10: Urinya Jerusalena, mayahua humanu agu. Ayahua huogu, lumahawagu hirahu. Laduga, liyabi baveyu dame le larinya wagu. Fulese watinya, asinyabu ihagaradu. Hama ginye ha marahi hanyabu. Hama ha matagu tahabanya. Abameti harinya gugurige lu ubu inyuti. Abu habawa wagu. Aniga havia melu gugu una buti, darugu bahwau, ladiga, ahinya diga habali isunle, lau tidibu webe le dudu hili, kabagia madiga hama, lau le mabai hali.
1: Bariti yegiye, biyan gafara hatiya, lu hafaru uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubai, lidon filasu le giri bai, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biyan gafara hatiya hagaya, aba loege lovere, aba loege lubona. Dantile anyaha la adara goi Jesusu lagu guruwa abalariya gun.
10: Nugu chi ferud nabanya. Laduga ititi yeti hon kala hadugu bai.
1: Aba hahore rusu daragu ubu nuruni luharhi kaba la unhada agen teredera ladara gu Jesusu. Nyinye nugrigia ariyagua nyinye nuginye gumadi matinya ehereha la uhariyaga.
5: Salba tiamu, salba golaginye lungua. Ahi naru ni lubai lagu ligi ala Kristu bela la nuadi rubai bungi lula salbaru ni agrigi.
1: Ehere hati yang gini Yesus daragulau, la uhayara fue do ichiga biniga lun lu latunu harinya gabri lun
0: ahi harwe te bubai horiyu salvo go babu
1: yiti aba aburu honi loiga lichigu larinya harenyi
4: aninga harwe te huri
1: abala nabuni aba hadage gafare hati en hadao gubin logu guruwa esusu larinya
9: ahi bugelu bai kristu bai salba go babu salba baba me
1: abala denha le aba lu loba larinya galun
11: Manu fude tibu salve bungiu, bugu yele labu gebo ya ba me sufuri. Luma, uagiya, gadine tua lumu wa sufuri ru. Ladiga wafai haya luagu le wadiga bay. Ahi ti ugiri le, madiga ti ni kata uribate.
1: Abati lariye gun.
11: Jesus, harito wabati nuagu, damele lagu meseru baru waya.
1: Lariye ga Jesus ulun.
10: Ninaru bao, luago numa batipula, cielo, ugunye meme.
1: Amidirigu, abalaburi gadu sungu bao, dari ladanri uruwa raban veyu. Abalaburi gadu veyu, abatahiri dagu tubelu templu tamida atumagua. Abatilagu aragu Jesusu.
10: Nugu che, derega numoto, nuani, buha puru.
1: Kilarinye guitara, abalome. Danelarinhi bali, Abu tisuda ragu romana le Jesuser Dubai abalichugu uwerigu nilubongiu lariyega.
12: Inarani, maduron tibuga ugeri le.
1: Sungirigi ha nyibanya, ha arihi bali le Jesuser Dubai abahoudi nyigie, afarahayna hamai haniguogu, ahanya sun lumadagu Jesusu, hamaginye wurinya ha nyibi banya uwara luma gali lege, abaherederu dise arihi burikate le. Nyiye aba wagiri, giriti Jose, Didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wugiri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lidanyi linyu wage ihaluru dun huriu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti laukate ile, ladugibe linyu wage lurudu lau Jesus. Abati lidi lumu pilatu, abalamuri hani lugubu Jesusu luma, larige larari ragiduni luege guruwa, abaloburu gunitau abagamisa, abalacharo nilidun aba umuuhu, Achigiti lo agaba dubu, lenyi luboy uagi lilani aba abunuti. Wandera di veyo ligia, luveyuri aranse heni luba luveyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gie, Jose, ariha hamoy umuuhu, ariha hamoy buidu idaliya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuuhu. Dan le hagiri bu dubu ihabiyon, aba haranse heni ibiye brile ichugubu ihawagu hilanya, aba ti hemeragun, dida veyo le emeraguagale, Keilarinya guni liluru du Moisés.
6: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, abahagiri buduwurinya luagu umuuhu binafigiu. Barina hamai, ibiye le haranse ruboy hamogwa, dan le hachili ruboy, mama lilida lubara, dubu le lida umuuhu. Abahebelu lulidon umuuhu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusunye. Sunti anyahalanyi, arita gohagei lafuna, Ligie harihi biya wugirinya, rara harugabu, taudaugu miritu. Keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buin lau anufudei, abaharinya gu wugirinya hagiyahon.
13: Kawangu halwa hilegiyo hapaihata hilay, uwa kia sarali lida gawe. Rita go huma logule me halariya gu yuhun dale kalile wugime. Logule rugu la susahitubu, ligie le wugiri garu wadibuti. Luot na ledrege rungu hahabu hukafigu kia. Aba me hatar wei logu kuruwa, aba me lasa rulita ge oveni logu liruwa we.
1: Aba ti harito gu lagu dimuri le lariya gu bai Jesusu, larige hagiri budun lida ge umuuhu, aba habau da gu nisun kate le Jesusu dubai hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya, dan le hariya gu bali brikate le hon apostolugu, Aba hanengu ni kei lililu au, mafini ya tinye hon. Aba lafuri du feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuuhu. Dan le larihi bailurage rugun, gamise rugaru nye uwa liugubun. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukate ile larihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdin ya bian hadage lanigu Jesusu, didon aba liriru fulasu giriti emausu, uruwa ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate ile Jesuser Dubai, Sunti adimurein hama, abalayara fadu Jesusu hon, abalagume seru eibuga uwara hama. Lausung ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesus ulan. Abatila niya guhon.
10: Kansa le wagu bai hadumar ha sun eibuga ina huma.
1: Abaharara mungulau iruni, abalona bu abahada ge giriti kiliofasi, abalarinya gun.
11: Sun grige subu di hamuti le su sere dubai, Jerusalem lido ubriwe yu le. Bugu ya gubai rigihada ge terencha hanyin banya ibidi habulu.
1: Abatila niya guhon.
10: Kagi ya susere dubai.
1: Harinya galun.
11: Luagu ti Jesus le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu. Luagu le ladigibai luma luagu lererun ligibuge bungyu. Luma hagibuge sungrige. Aba ti hedere geruni habu tigu wafadirigu. Hama wani gumadi matulun lasie dirunu wa lulome luma luladara wagun luagu grua. Ruwa mutiyebe wemenigi luagu ligiabala asefure Israel. Uruwa weyu gueto luwege la susere du katile. Gama lumo, wiri gida hamaru, hadage wirinya ha wama banya wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunye. Dabe hagiri budu, abahayabi abagdogo won luagu ariha hama anheli gunye. Ariha gahama hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi, hadage wibirigu arihe umuohu. Apa hadari runi itara kai harinya guni wirinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
1: Aba tilaniye gu Jesusu hon.
10: Logo tige kufuran da huma, luti ginya luba hafinya lo lagu leme ha harinya gu bi profeta gu. Mafu nagia luti meha la sufri runi Kristu sun kate ile lubara ginya le resibi runi luweiri gu.
1: Aba tilagume seru afuna waga da isun le tanye gu bi lerene ubungi gu luagu hon. Lagume seru tumenge buri liliburu muisesi, tumonsun haliburu profeta gu. Dane hachili riboy didon flasu lenyihi banya luboy, aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugu. Aba here dun luagu lulerederu hama, harinya galun.
11: Reidei bawama, ladiga latari dunya anigunya memeli.
1: Aba tilebeluru Jesusu lulerederu hama, danti lenyuruha li hama luagu dabula, aba ladugu nufen luha burugu, aba letengiru nibungi tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugu nuhon. Lidan ora ligia, aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diruni lagu Jesusu la. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhamagwa.
11: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, da le adimurahei na lubwe wong umada. Arinya galei, tila lereru bungi wong.
1: Aba timagura bahaha nyala, aba hare gudini umalu hagiribudu uburugu Jerusalem. Lenyi lubwe hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hamaginye hibiri lanigu. Aba hariyegu, ha ondara gunyumbanya nyi hon.
14: Inaru ni luagu sarali lan wabuda me Jesusu lidage owe ni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
1: Aba ti habagda guni, bian wuguri ya haguya le susir duboy hon umada, luma luagu hasubu diruni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu nufen. Nyegi nye adimure ha, luagu brikate ile, lige lachi lagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariyegina.
10: Darangi lau hon.
1: Aba tabunchu hanigi lau saragu anufudei, haritagu lagu pantu la harihibai. Aba lariyegu Jesusu hon.
10: Ka wawu hanuhu dedagua, ka wawu li lau wabi hafinya tida hanigi. Ariha humei nuha buluma nugudi. Au memele, guruhumana, magriguti pantu, mabuligia anati au.
1: Dan lariyegu bali lira, aba larufuduni luhabu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagu bai. Aba lariye gu Jesusu hon.
10: Ani isa egi ni huma ya.
1: Aba hichu gu murusu udiru sutilun luma sirudu. Aba la nuguni aba leigi ni hagibu gine sun hagui. Larige aba lariye gu hon.
10: Le asusneru dubai no, ligie le mehe wagu bin nariye ga hon dame ha le huma gidina. Lagu lagun fliruwa bala sun le buruwa yu bin nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon Salomo.
1: Aba tiladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba larinya guhon.
10: Buruwa nyulinya luagu lunti la lomwe Kristo, aba lame lasaron lidage owe ni luagu lurwa weyu lunya labagaridon. Lunti lagia la purishi hon lidan liri hon sungurigyo ubogu, lunha sakri han lunha ferudu na walaha figon. Lagume serinya apurishi haniligia uburugu gien Jerusalem, huguya gefentun luagu burikate ile. Nona habai sifiri sando, le frama se lubay nugu chibungi hon, italalinya lubayti, Rede huma ya uburu Jerusalem, dari meheresi biruni ubafu luma gebungi yu le sielu bai.
1: Abatila nigu niye Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilu betanie. aba leñuru ni luhabu, aba la biniru ni. Sunti ya ni ala abinira nya, aba la dinyuru hawai, aba la nguni wa sielu. Larige hahu drogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Su andati templu rugien nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Capítulo Aba.
15: Dale, la gome serube sun katei, ani halime ha dimure, ani luma yin bungi ule dimure be, ani bungi umeme dimure. Dida lubait la gome serube sun katei, luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gie na duga bungi sun katei. Uoti ni kata adugiti le mama la duga. Lige ichigu be ibagari lu sun katei. Ani ligia arungo gandaga dube hau gurige. Arungo gandaga dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nyei nyei meha aba uguri lona habungio giri tihua. Le nyubi bai lu lichu gufe luagu larungo nga. Lu gayara bai la hafinya no sun gurige lida agi. Mama huwa le lu bai larungo gandaga dun hau gurige. Aba ugiri ligia le ona hobai lu la dimur hebala luagu la nungonga. Le abi nye meti lampu tima tima ti le arungo gadag dubai hau sung gerigia ubogu. Lida hali meha ubogu ani lau sung lida gela la dige bungi ubogu. Masubu dinu hamuti ubogu. Lagairo yebe le abi gamalumu meresi biru hamuti lila na lagairo. Ahi ti hon ha eresi biru bali afinya hagia luagu lulu muti ubafu hon unirahi ya bayala bungi. Nirahi ya bungi uhagia mama luagu agura huu hama kei furumi guari kukirigia o laula lugunda haba ugari. Nirahi haba ibungi u ladiga ladiga niya nirahi yume. Leti dimura ibai saligwa ti ugari me. Aba labagari du wagana gu. Ariha wa mali luweirigu. Weirigu nile leresi birubai luma gie bungi uguchili. Ladiga ligia la nirahi ibai le abara guti. Le buimbai lau insi ya ni luma inarani. Adimure te hua luagu, abalani yagu.
16: Aniha alenya hau wagu bai nadimure ya huu. Dale narinya guboi logu lela ubaba inaranse huma. Wairi kutima la sugunau. Ladiga anihe halela meha nubara geginyi.
15: Su wakia ibiha duwa saragu abiniruni lidage luwairi lirisi. Ladiga luma gen moisesi leresi birua liluru dumbungi. Aiti insi ni luma inaru ni lidagi Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Liru le aba arugubai le yarafa bai tu lanigi ligia arufu dubani idalia la. Aniha laniya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na fadiri guhama ugani ya hadage ladiga wagon levi aligudai kate ini la. Aba laniya guhon furaa.
16: Mama au Kristu boy.
15: Aba eti hali guduni.
14: Tata buti, profeta Elia si buguya.
15: Tania gahon.
16: Uwa mama au.
15: Aba ya harinya gulu.
14: Buguya sa profeta ligira le luba iliabi.
15: Aba larinya gulhon.
16: Mama ginye au.
15: Aba ti harinya gulu.
14: Tata buti, mosu ti awanegu ni bona bagile honka auna habaliba. Kagi e gayara abai bariya gulon guogu.
15: Aba launa bunia lau meme dimuri lemeha narinya gubai profeta Isaías.
16: Au umala lile aguwa rabai lida flasu magaira wat. Darahu ma uma suruti luba liabu iwaburemi.
15: Hanyedu baya dimuri heluma huwa lani guhadamu ni fariseu. Aba ti harinya gulu.
14: Ahinti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi saiha.
15: Aba larinya guhon.
16: Au lauduna nabadise. Anihi aba ibidi yeti huu paganagu. Liabu iba narigi. Wuguri ligia madina tina ni lu hamuga na faraga duni tagiriga ligaidi.
15: Sun kata ile lida kulasu le giri bei Betania la susere. Luege ubo le nyige lubei labucha weyu libiti duna horda. Le nye lubei labadise huwa. Laruga aba larihi huwa liabi Jesusu yara fadaina lu. Aba larinya gu hong lani gu.
16: Aniha amudun le launa habibu ingiu lula kita lu ni hafikon grigi. Lua punya han nadi mureha dan le nari yang guboi. Lebi baba wakiri nari gini, le wiri kutu sukunau. Lada gani yang halila mehan nubaragi. Ni au ibi dia ti meha wakiri ligi anu. Kama lumu, abati sehat nalau duna. Lung hasubu diruni Israelitin.
15: Hari yang keti gini hua.
16: Hari hanumuti sifiri sandu, kama abang unhu. Lara irun sielu gini, abang lara ramugun labulu. Ibi dia ti ebe nung kata ila wakiri ligi. Arinya ga rugiti me hale ona habalina abadi se halau duna nu damele bari hilare ru sifri sandu aba me larara mulabu lu ita ga buguri ligi ya buguri ligi ale abadi se abai lau sifri sandu ari hana aliti gefen au luogo ligi la lirai bui buingi
15: laruga nyenye ye hwa hama bia hada gelani dale lari hi bai hwa las gun hesusu aba lariye go
16: Aniha amudun le lanwa di rubai buingio.
15: Aba haga buni bia lani huwa disipulu gulariye gohitar. Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti ladigira gu Jesusu lari go. Kei larihi hafalaru ni aba laniye go hon.
10: Kahariya habai.
15: Aba haniye gu lu.
17: Maestro, halia baganao.
15: Aba laniye gu Jesusu hon.
10: Higo gu harihei.
15: Aba hodi, aba hari ini hali allah lagano, aba hasgrani libri weyo ligi allum, laduga keiburi halilna gadri rabamai ora ligi. Andresi lelamule Simon Fedulo ligi aba hada ye biya ha gaboni le larinya gubai hua aba hafaluni Jesus. Lubare giamu kate, aba lidi Andresi aluhe Simon Fedulo le libuanya aba larinya gulum.
17: Dariwa mali Kristu.
15: Aba lanugu ni Andres Simon le nyihi lubai Jesus. Aba lariya guni Jesus Simon ligi bogu. Aba lariya gulu.
10: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa si babiri. Mini la iri le Fedor.
15: Laruga, aba larita gu Jesus. Lidi lobogu Galilea. Aba ladura gu luma Felipe. Aba lariya gulu.
10: Falaban.
15: Felipe ligia bet saidan. Lenye lubai gie lagana wa Andresi la usun Fedor. Aba ti lidi Felipe alua hei Natanaeli. Aba lariya gulu.
18: Ei, ariha wa mali gile wago bay laburu ha Moises. Tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wago bay haburu ha profeta. Jesus le liro José le Nazaretna.
15: Aba laniye gu Natanaeli.
19: Ani hen funagi Nazareth na buiti.
15: Aba laniye gu Felipe lu.
18: Higabu bariha.
15: Dale laniye Jesus la yara fadu Natanaeli. Aba laniye gu.
10: Ani ten aba la duga wagu Israel le tima timat. Uati yegu au lida.
15: Aba laniye gu Natanaeli lu.
20: Idaliangi abasubu diruni.
15: Aba lariya gu Jesus lu.
10: Ariha no muti bulubare nga logu warun Felipe bon. Dan le tabu ginyati bulan atidi bu igu.
15: Aba ti lariya gu Natanaeli lu.
20: Maestru, buku ya lirau boi bungi. Buku ya haruwa itaba Israelina.
15: Aba lariya gu Jesus lu.
10: Pafinu bai nun ladegar gu nariya gu bon. Lago ariha nani bu tabu ginyati bu igu. Barihu bati kate wele muti mati luile.
15: Ariha katigia Jesus lu.
10: Ninaran hau, lagu hari ubi lan sielu darago, anya hamelani bungi angelego amu deha luma arari hanaugi aule lira ugur.
6: San Juan, capítulo 3.
15: Nyenye aba uguri lida geti adamu ni fariseu gu, aba hada ge habuti guhurio, giri ti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu, guño, aba lanie gulu.
20: Maestru, Subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. Ladega uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badegne ahi uwa lubai bungi uluma.
15: Aba lariye gu Jesus ulu.
10: Ninani ubao, lagule la magra hoa yate, siyate lebelu runlidon laruwe habungi yo.
15: Aba lariye gu Nicodemo ulu.
20: Ida lubage lagu na honwa ya, aba wugiri weyali, Kayara tifunagi elebelu nuya turage irugun luguchu, nuya tagurahani,
15: aba lariya go Jesus lo
10: ninaro bau la ulela magro hotilita ge tuna luma lida ge sifirisando sinati le belo run lido laru in habungi le agora hoube hata ge agubri go haguri ge banya itra linha ligabri kaisi hagabri gurigi le agora hoube lida ge sifirisando itra linha ligabri kaisi ligabri sifirisando Mawiri data lubeiti banigi lagu nani gubu lagu luti laya hagra houni wa sungurigi. Itara ke lafuno garaba li lenyege lumuti la pusera agamba bai la muri ani ibidi ya tibu halia gen la liabi ni halion la lidi itara hanyagi ya sunha agra houba nye lida gasifiri sando.
15: Aba yati larinya gu niko demu no.
2: Ida lubasa kata ile.
15: Aba larinya gu Jesus no.
10: Aba omi bu maestro Israel na buguya ibidi ya tikata ile bon. Dinaro bau, laulen lawa subu dirubei, ligan lawa dimure habei, ge fema guia luago le ariha wa malibei. Huia fariseo go, mafinha tun luago le warinha gubei hon, ahi mafinha hubei nu, dan le na dimure ahon luago buricate le lani na ubou, ita lubagi hafinha no luago le lani na cielo. Uagil niaba amude riti cielo, lari niaba larari no nyenge luga yara la ge fen la luago, noiti gia aule lira uaguri. Itera keme halinyuru no Moises iti yawa hewe luagu webe lida afulaso magaira wati Luha salboro bala sunha arihit ya tuwagu Itera linyagia ni iruwa bala luagu guruwa Lunson lale afinyuru iti nuwagu Meferi dunu hamamuga Kabagari rugu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi
15: Aba la sigiru Jesus wariyaga
10: Laduka wairi iti hisi ya guligi haubuwa gubanya lubungiyo Dari lun lounaha ni lirau le aba riguti Lun longwe luago hafigon, lun son la hafinyo lutin luago, me ferit nun hamamuga, kabagari rigu hamamuga, aba ibagari le magumu chaditi. Mauna han lumuti bungi lirau ubogo agun lulichi mun hadono gurigie, louna hani lun hasalbaron ha ubogo banya luago. Le hafinyo ti luago, masia di ruwati, ahi le mafinyo ti, siyadi wali laduga mafinyo la luago lirau bungi le aba rigote. Ha mafinyo banya, siyadi wanya, La duga dambuga le liyabi bai la rukon ka ubou agon lo narugo gadagudun la ubou. Hime iti ma hamuti lila na ubou lubure ga sugulau la rukon ka. La duga kate la uribati hatagu bai. Son ha duga banya kate uribati iere guti la rukon ka hon. Aba hadisatun loi la rukon ka ligia. Loi la subu diruno a kate uribati le ha duga bai. Ha duga bale lugunda bungiyo. Inse ti hon lun lita hama la rukon ka lun larihino lagu haruma la le ha duga bai. La ulubafu bungiyo.
15: Lari Jesus katile, abalidi Jesus hao, lani disipulugu, fudeo. Aba leredenu atirida nyen, abadise. Nyen yegie hua, abadise helida fulasule, giribay enon, jarafalun salim. Natuga nyen yela sarago duna. Aba buriti, hayabi wa grigia aba, abadise iru. Lubaregen ladairu hua, nasusere da sun katile. Abati hagumasenu, Hada nge lani kuhua asige nge lumaba huri uluagu igaburi le lani na arumani abati hodi aniye nga lumua.
17: Ariha basa maestro, ugiri lebu gabuma bae luagu obu le nyinge lubei labou cheveyu libiti duna hordang. Ligira leme ha uwagu bae badimuri hewon. Gweto labadi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
15: Aba laniye kuhua hon.
16: Niyati la resbirun grigia ni kata ahi mama lubai lichu kubwinki ulu. Agamba humuti lubai gia nariye kuhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba leo na hobo iluba. Niyati la resbirun grigia ni kata ahi mama lubai lichu kubwinki ulu. Agamba humuti lubai gia nariye kuhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba leo na hobo iluba. Lida amba marie adari taube iladari. Leti lumada adari le nyeibu ya gambu wiri tilibunda la ulagambu ni ladimureha. Itara ninye ginyeti dayari hali ningunda ngueto. Ligia lunti la wiri gudunti ma au lun nuna budunti ma. Jesusu le nyeibu iba isi ya lugie au ginyu sungregi. Ahi le ubowo guna lere gunye ilani na ubowo ufuranda la aniluagu layano. Ahi le nyeibu iba isi ya lugie Hau gini sungrigi. Logo gini le ariha lali bae, luma le agamba lali bae ladimure. Kama lumo, mi betinya afinyeru ti luago le lariyegu. Ahinti le afinyeru ti, la chowru bae logo inari ni la le lariyegu bae buingi. Le launa ha bae buingi yo, le reru buingi yo ladimure ha bae. Laduga, mebe hati lichu kuni buingi yo, lani sifiri lumo. hinsi ati lera ubu ingi ulu ruha liginye ubafu ulu logu sunkate le afinya bai logu lera ubu ingi kabagari ti le magumu chadi ahe le maha bai lafinya nu logu lera ubu ingi mabagari bai libe ibagari ligi ani mebelu bai siyelu laburu harugu ba liganyo ubu ingi ulu agu.
6: San Juan, capítulo 4.
15: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lani gu Jesusu sigau lani gu Juan. Abagibet mahama grige nyibu ite lu. Lu, habadi se iru. Lausung mama la Jesusu abadi se ihabai. Lani gu abadi se ihabai. Dale, la subu diru bali Jesusu kata ile. Aba lafuridun hudea gi lu lagiri budu Galileo. Lasi gribati lobo uge Samaria dida waya suligi. Itra liati la chilera lido aba flasu Samaria giriti sikar. Jarafa lu muole meha ligiri bi Jacobu lu Jose le lira. Nyenye fusu le umbe haguara lufusu Jacob. Kiti buchala luagu Jesus waibuga aba lanyuru la rufusu ligi. Kiburi ya midiri gora ligi. Aba titia bi aba wuri Samaria na dabura dun na lidage fusule. Aba lania kwa Jesusu tu.
10: Ruba morusu mduna no.
15: Anyangra tibu galani disipulugu aganyi haigi ni uburugu. Aba ti tarinya kuburi Samaria na tolu Jesusu.
3: Ida lage bamuri haba iduna numa lari ya huri yuba. Nuge Samarian. Misi ya wati ya huri yu hongu wa hama Samarian.
15: Aba lania kwa Jesusu tu.
10: Luhamuga subuti bani ya dewa nile lichu baibungi yu. Subudi bayi hamuga kati lale amuri hawa iduna buma. Bamuri ya hanyi hamuga numa. Aba hamuga nichi kwa aba luwuja riduna le gayara tilishi kwa ibagari bun bun.
15: Aba taniye gulu.
21: Uwa gubaiti kaba la au badabu raduna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichi kwa ni luwuja riduna ligie nu. Hako uleme hawa wagucha igiru balifusu le won. Gurati meha duna lidage hausun lirahinye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugi lau hakou.
15: Aba lariye gu Jesusu tu.
10: Sonha atu tinha lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu tinha lidage duna le nichugu bai. Masandi rin dugi ya lime magra bu. Daduga duna le lube nichugu nilun. Gesen sebe lidan lu lichugu ibagari magumu chatitilun.
15: Aba tariye gu lu.
21: Ruba iduna ligi eno, masandi rudigi ya namu ga magrebu, miabi nuguya meyafusu ruga dabura duna.
15: Aba lariye gu Jesusu tu.
10: Baiba oge bumari, aba mebiabi.
15: Aba taniye gu lu.
21: Mamaritin.
15: Aba ti lariye gu Jesusu tu.
10: Binari nu lagu bariye gu lagu mamariba, ladiga sengi hanyo uguni ya umati ya baganawo. Ani mama bumari le umabui baganawo eto, inari ni le bariye gu bai.
15: Da tagabu bali uri to kata ile abatania gulu.
21: Afinye tina lagu profeta ba. Wagicha guha Samaria na hudugu watiame halu bungi uja luagu wibu ligita. Ahe inhugu ya huriyo. Arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye ila wahuduragua lumbungi.
15: Aba larinya gu Jesusu tu.
10: Afinye banu. Rago anita bila dalu hahu dragon lu bungi yo midi ga hugu ya lwagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na ibiti yeti hun kala un hahu dragoa. Ahi wagia subudi wa muti kala un wahu dragoa la deka hada ge huriju liabi ya salbaroni. La chilur ba ora ani aniha ora ligia lun lahu dragoa bala lu bungi yo lau sifiri luma inarini. La deka itara linya la busero ugu chili lun lahu dragoa lun sifiri bungi. Ani hau dora gubanya lun, luti hadugni lausun hani sifiri luma hanara.
15: Aba taniye gulun.
21: Subudi tinu luagu liabi bala Kristu. Dame ti liabi la fura guagu du bai sun kata iwo.
15: Aba lariye gu Jesusu tu.
10: Au Kristu bai, le meme ayanu ha bai buma.
15: Ligeti hachili rilani disipulu. Aba tawiri duhani gilau hadari nu Jesusu adimur hatuma aba wuri. Uwati niya ba gani gitilu lali gudaha kala tabuserubai o kala wagu layanu hatuma. Abati tigiru ni uri tugia taga itina abatidi uburugu oga ya grigia. Abatariye guhon.
21: Higo guhari haba eyeri arinya guti sun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligi ya Kristu bai.
15: Aba di hodi wa uburu gungelu le nyihi lubai Jesus. Anya hati buga disipulugu ayumuru walu Jesus ulu leigi. Lani ya gahong.
0: Anihi aba eigi ni numale ibidi ya tihong.
15: Aba di hagu basaru disipulugu alg dagua hama gua aba haniya gu.
20: Mafu na sabaru hi egi ni lu.
15: Aba lani ya gu Jesus u hong.
0: Na dugu ni lugunda leona habali na luma nagumu chini luwadi ngumari ligia neigi bai. Hugu yaariya gatun mege iki ligadir hati luba luba hane. Ahi au nariya hane hong. Ariha humay nad. Lidani hali la luba hong. Rasibi lali aluba hati la fayiru waha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti dando abu naguti ke aluba hati gunda gwatinya lida aba ke lubai bai lariya wagon amule abu nagubai amule aluba habai. Ona hanadun aluba halenye lubai mabu nagun huma. Amu na dagi mibanya, ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimare.
15: Saragu hanya, lila na fulasu ligia, lilani Samaria finye rutia luago, Jesus lau taniye gunguri tuguye hon, luago, aniye galani sunle adiga tali ba itu. Dati le hachili rubai Samaria na, lenye lubai Jesusu, aba hayumu nagunlu, lu leredenu hama. Aba leredenu biyawe yunyei. Aba ya hafinya no saragu grigia dale hagabu bali le lariya gubay. Aba ti hariya gutun uri tuguya.
7: Mama rigali logo le bariya gubay mwa finya ra. Ladiga agamba wa maa liginye luma ginye. Ani subuti wa muti logo ligia la Kristu bay le la salba hubaw.
15: Biyawe yu lari ginye. Aba lafridu Jesusu Samaria ginye. Aba la sigiru ni luwe yesu lobo gu galile. Midi iti la gaira kai lariya gu ni Jesusu guanari. Luago me perece un atila la waba profeta la gaira guanari da la chile ribai galilea recibi hamutilila na fula subuid la diga nyidu hamagie lida lufedu lueyuri esefuru ni Jerusalem ani yariha hamuti sunle la diga bai lida fedu ligi abayati la giri budu Jesusu lida fula sule kana le lida bai galilea le nyei lubai la sali reguaga da duna lundi meime. Nyenye iti aba wuguri weri guti. Nadagi me iti luma uruwe. Aniha aba lira sandi ti lida fulasule giri bai kafaru na un. Da lagambu bai wuguri ligia logu nyubi halila Jesus hudea gen lu galileo. Aba lidi arihe. Aba layumra gun lu lu lidi lubie lu larei da guagudu ni lira. Ladiga madise lila lu lowe. Aba lariye go Jesus lu.
0: Hugu ya ahu marihi seine luma milagro mafinya ton.
15: Lariya ga wugiri ligia lo.
20: Keima ufurese, lubara gen lowe nira.
15: Abat lariya go Jesus lo.
0: Giribu babu ubiyon, areta kwa libira.
15: Aba lafinye no wugiri ligia luagu le, lariya go be Jesus lo. Aba lidi, da layara fadu ba itun luba, aba hayabi lumusu nye lubano. Aba hariya go lo.
20: Areta kwa libira.
15: Aba lalgu dunia, kala aura lagomesele lira areta. Aba hariya go lo.
7: Gunyar la dengre apa rabu mayu lagi darah biru uluai.
15: Aba lari tangun ni luago ligia la ora lari nyegu. Jesus lu luago arik dagu alilna alira. Aba lafinya nu luago Jesus hausun tila na luba. Ligia libia masai ni le ladug be Jesus dale lagi ribu dua be Yehuda agiye lu Galileo.
6: San Juan capítulo 6.
15: Lari gien abalidi Jesus lo bua furugun duna le Galilea. Le meme gien duna le giri bei Tiberias. Sara guhaya grigia afala ruti laduga. Hari hini buri milagro le ladugu bei. Lau larei da guag dunia sandi tia. Abati lawari nu Jesus lo agu aba wub. Aba la nyuru nye ama lani disipulo. Dal gia jarapali lueyuri esefunu. Le hafedu hurio. Da lariye be Jesus luago saragu haya la griga pala biti aba lariye gulu Felipe.
0: Ale basan wagani haigi ni hon son gori ki ha.
15: Lariye go bali lira lur gula gambu kabala lariye ga Felipe. Jesus subudi lali buga kabala la dig. Aba lariye go Felipe lu.
18: Ni bien san fiadil fein logo bon lu tafani honiwa murusum hada sun grigia ha.
15: Apat lari ko Andres, aba gi hada gi disipulo. Lele mole Simon Pedro no.
17: Ani aba ira hiya. Anu hiseng fein luma, hama bia udre. Gama lumo logo belira hun sarago grigia ha.
15: Apat lari ko Jesus.
0: Ani ko ma hon song belu hanyuro.
15: Ye lo hawara seng mil ugonia bogudi hawi unia hamaira hun. Kaiti nyenye la sarago sagadi di dafla suligia aba hanyuro aba lanu no Jesus fei luha bulugo lari ye lichugo tengiru ni lubungi aba lichugo no hon lani disipulu aba hafani hanu disipulu hada sun hanyuro lige meme la diga hao udira ruina le sunle abu serube ho dale kimulenya aba lani ye go Jesus hon lani disipulu
0: Abuta humai sunle igir gubai me feri dinu lamu ga ni kata.
15: Aba habuda hani. Aba habuncha gudun du sufani e lau tife fei le igir gubai tida ge seng fei. Dati le harihi bali grigi milagro le la dugubai Jesusu. Aba hani yego.
7: Inaru ni logo ni hala profeta le me halu be lebi ubo wogu.
15: Keiti la subdiru ni Jesusu logo buse hama hanuguni lau eri luhaduguni uru ime. Aba li di labu gwa luagun wubu. Dale lagunye dubai. Aba haraga chulani disipulu gu laarun dun. Aba hadi nagutidun aba ugune. Aba hagume serun ahiyoro guwa lu hachili nu kafaru na umu. Buri galiti machili ti Jesus hama. Aba lagume serun garaba li afuro guwa here. Aba lero gadun. Dale awansi ya luwana. Sengu o sisi kilometru ligi hari heliabi Jesusu tuagungune eibu gena ligi bogudunu aba hanufu de dagun aba laniye guhon
0: manufu de dahuma aule
15: aba tiheres biruni lau ugunda nitida ugune aba hachuluru lidon flasule nyihi lubai houdin lida murusungor laruga aba hari higiri ya haeredere belo bafurugo Lagu nyudu halabuga disipulugu tida agune ito nyeibu. Ani tuguye rigunyo nye. Ani midi nila Jesusu hama. Su tida ligia. Aba tiabi gogune uburugu ya tiveri ya silu lido aba flasu. Yarafa lule nye lubai. Hei gonfei larige letengiru Jesusu tuagu. Dati harihe begrigia lagu uwala Jesusu nye. Nilani disipulugu. Aba hadi nagutido ugune ipuri tuguye. Aba houdi kafar naumu aluhai. Hale la chile ba ilu bafru guduna. Aba hadari nu Jesus. Aba hania gulo.
20: Maestro, ida buga sambi abi?
15: Aba lariye gu Jesus hon.
0: Inari hau, lau ladiga la heigi dari hakimu ladun haluhana. Mama ladiga gufana da humani la niche guburi milagro. Madihari da huma luago egi nilega gumu chaditi. Aluha humayu egi nilelani na ibagari magumu chaditi. Dike egi nile lube nichigu ni hon awle lero wugure. La dika rur alibungi ugu chile upafu no lo nichigu ni ibagari ligi.
15: Aba tihaniye gu lo.
7: Ida lubasa wa dika luo di lawle lube ibibungi.
15: Aba laniye gu Jesusu hon.
0: De la busa lube ibungi yu luha finyaro nuago awle lo na habay.
15: Hariye gati lo.
14: Kabagi ya seimi gayara barufu duwon luwa finyaro buwagu. Kage kata ibadigu bay. Oha mutumeha wagucha gufainto gilbo mana lida flas magheira wati keitania gunilerenu bungyu ogu dalumotu ya fainto sielu ginyetu.
15: Aba laria gu Jesus hon.
0: Ninaren hau, lagu mama la Moises ichi gubaron fein sielu getutugu ya hon. Nugu chin ichi gubaron fein sielu getutotima atima tu hon. Laduga fainto lichi gubungungyu tugia to arari lubon sielu gen anirutu gie ibagari hon lila na ubo.
15: Aba di harinya gu lun.
7: Rubo ufeni tukunye wongu sunwa da.
15: Aba laniye gu Jesus hon.
0: Au feni to ichi gubon ibagari. Le nyubu itinumon malama dugu ya lime. Le afinyo itinuago mamagrabu dugu ya lime gine. Kaile nubaybe hon. Uguye mafinyo tu lawson ariha humadi na la. Songurigi hali ichi gubon ya nugu chinu. Nyubu itinu. Hati nyubu itinumon mabugu nubanya. Mama niyabi ya sielu gelu na dugu ni nugunda. Ni abia luna dugu ni lugunda leona habalina. Leti labusa nirubo inugu chin leona habalina. Lumeferi diru na ni aba hata age halichi kubanyanu. lo sarago de regna ni lida ge owe ni lida me lagu mo hon veyu le la bu serube la una balina lo son la han nugut na kesi le rau bungio a fin ha gia nuago lo ka bagari ha male magu mo chadite ani na sarago du banya lida ge owe ni lida lagu mo hon veyu
15: aba ha gume seru huriyu a gulu li ha luago Jesus la diga la niñe gu luago ligiel na feinto arai mo sielu aba hariñe gu
17: ma funage Jesus le lire Jose le Subudi wa muti lugu shi tuma lugu shu. Ida liyati larinya gubay, lagu sielu ge la lararira.
15: Abati larinya gu Jesusu hon.
0: Magulu luha humanu wago. Sinyati liyabi ni aba numon, ahi mama lubay lanugu nbungi ugu chile launa habalina. Ani nasara gudubi lidange oweni lida lagumu hon weyu. Larinya hariatita libru tohereru profeta go. Larufu tahapa bungi hon songu bay. Son lubay tihakambu pali bungi ugu chile, furende hagia luma gien, Nyumbu itia nomo. Mama hamuga tia luago anihe la arihe ti bungi ugu chile. Aule nyumbu ibeiluma ge bungi yu. Auru gini arihe. Ninaru hao, luago lela afinye tinuago kabagari ti le magumu chadete. Au feni to ichi gubon ibagari. Houti hagucha gu feni to mana li na fulaso magaira wate ane lao son luwu ya rihi lagu wate. Gamalumo, anuha feni to arari rubon siyalu gen. Mawe gu hamamu ga ha eigit nya tita gen. Au meme fein wima tutuguya to arari rubon sielu gen. Le egi titida gen fein tuguya, la bagari du bason ada. Fein to lumbu nichugu nu, nugu bugu anarugu. Nichugu be lunga yara be lan ha bagari du gurigia.
15: Abati, herede nuhuri yu adimune ha hamagwa, abaharinya gu.
17: Ida lubasa laiga gudini le lugri guguana rugu on.
15: Lariya ga Jesusu hon.
0: Ninaru hao, lagu ahon la maigi lina gen nugu bu aule liro uguri. Matun humei menita, ma bagari dobadan. Le egi ti nugrugu, gura lei nita, ka bagari ti le magumu chadite. Ani nasara gudubi lida gen owe ni lida lagu moho veyu. Lugundu egi ni le tima tima ti nugubu, uni le tima tima ti nita. Le egi ti nugrugu, gura lei nita, lida nyi aba numa, lida nuguya aba luma. Itra kei launa hanina ugu chili vimati ani ka bagari nuguya lida gine, Itara meme ginye le eigi ti nida ginye, kapakari bai nida ginye. Anuha fein to arari rubon sielu ginye. Houti hagucha ku fein to mana, lau sun luwuyeri, hilagwa tinye. Le eigi ti tida ginye fein to la bagari duba lun sun da.
15: Lida, adamri daguni, tida haligli sihuri to kafar na umbon, larufu de Jesusu kate ile. Saraguha ya hada ginye, hafala rubali Jesusu, dale hagambu bali, Arufu dahani le, aba hani yego.
5: Ere ngu te arufu dahani le. Kabas anhara lu?
15: Aba la subdiru ni Jesus luago hagulu le hela luago kati ligie. Aba la niyego hong.
0: Chuke gua gu dalu mutun san lira. Kaba hamuga funati Jesus serada aha na hamuga hariha au guguri garo wargati. Amu dele nare gon sielu leme hengi lubai furumi. Ruti sifiri ipagari. Aha in ugrugu mebegi ti nikata. Ani sombri kate le naringu bihon lani na sifiri lumai ibagari. Ana nyahi wahina ge mafinye ti.
15: Laduga, luma ge frumye ti da, subudi lanya Jesusu kata nya la mafinye baya. Luma kaba la lukure. Aba laninye gu?
0: Ligia naringu bihon luago sinyala liabi ni aba numo ahi mama lupai nugu ti bungi aguwa rupai lun.
15: Luma ge da ligia, saragu hanya hada ge ha, afala rubali Jesusu aba higiru. Aba maibu hanya la luma. Aba ti lania go Jesusu hon du su disipulu go.
0: Agi huguya, busentu gina hidi noye.
15: Aba lona bu Simon, lania go.
20: Kaba gia umo wodi, dimuri burile barinye go pay, lani na ibagari magumu chaditi. Waguya, afinye diva, ani subudi wa muti, luago buguya la Kristu pay le lira ubungi vivati.
15: Aba lania go Jesusu hon.
0: Masa au anua dirubadu du su gubay huguya, Lausun lira, ani aba hita agien, lani mafia.
15: Da lania gubali Jesusu lira, luago in Judasi, le lira Simon Iscariota. La diga ligia bala buga lugure, lausun aba la hada agien du su disipulu.
6: San Juan, capítulo 7.
15: Lari Jesu kate ile, aba eibuga yahala Jesusu, lobo gugali le. Babu seru ti leredenu Judea, la diga, Habu serun huri u hafarun hilagube. Kei ti jarafa lila aba lidage ha fedu huri le giribe tu fedu di basen aba hariye go la mule nulu
2: mere de revaya bai ba kudeo arihe hamamu ge ginye bani gu ha nyei banya kati lebri badigbe dan le busen la ba girigi la subu diruniva madigin lumuti buri kati ramu do guarg keiti adiga ba kati libe na le.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Nigga laugh at the disciple Ligue, a demon her tuma, to only Girbani Ben alone, the Bella Guduni feather. About the Taliguduni, only Giru to Ben a feather.
1: Mabuguya, Abba Hadag and Lani Grigia led disciple go?
0: Naringa feather.
2: Mama,
0: it is legal way, Abba Hafrogo Musu Hamasudarago, what? Rarahayati Ye, a bacharagua. Nyenye ge feather hama, a bacharagua, Larigriguat. Aba lagu mesuruh fadri, lain utama abah yalah itu gue Yesusu, kata yang lain gue mahu disiplin, kata lagi yang laru fudah habai, lari yang Yesusu lo,
3: bau kita na dua mereka lagi bukan songo bau, song ada naru fudah hati dan lagi le seluma templu rogo, lain yang lubai honda rogo song huri, madukung kita na lubai tini kata ramu dah guar, kau aku awal bayi balik itu, alik itu bayi hakam bu balina, agi lari yang le wau bayi na dua mereka hong. Subuti hamuti le nariya ku behong.
0: Dalariya ku bali Yesus kata le, abal lihat dia bahada Yesus daraguha, tani na templeu, abal lagai oha ligi bohong, abal lariya gulu.
4: Itra lariya sabun abu nifadri le ingu tu mabui.
0: Lariya ga Yesus sulu.
3: Ahi lariya ga nubai uri bate, lariya ga bai halia nyila luri ba, ahi ti bui tu nubai le nariya ku bai, kagi awa ku bagai oha nuago.
0: Abal dilona nena si gra gulu gay fas, fadri le ingu tu mabui di dairu muligi. Suti dale, ania gubu fedura bacha ra gualari griguat. Aba hania gulu.
5: Masa bugi aba hada ge lani grigi le disciple gu.
0: Aba laye da gu fedura aba lania gu.
2: Mama u.
0: Aba ti lal gu duni aba hada ge lumusu ni fadiri le inyu tima bai. Aba lidu le libu gu bai fedura ari gay.
4: Mafu nge aria lumuti bulu mali dan flasu le burinye lubai ti di boli u.
0: Aba ya laye da gu fedura lida ora ligi aba layu guru hagai. Apa tiada ni Yesus sulubeh ke gaya fasil sulubeh orang kumada. Aruka dina lihati, mebel tu huru pelasi rugu loi hawi itu. Sinyal megada lania adine nilai lania beri resepun. Ligia, lafir itu bayi pelaku lo ladi moneha ham. Aba lania guhong.
2: Tasha lederu begri kele hum.
0: Aba hariya gullo.
2: Luhamu gamadu gula uri bani. Medere geru guhamu tiamu gabun.
0: Aba ti lania gu pelaku hong.
2: Baru hulu. Aku sedang tak hormati kalau lainnya guni hilul itu kuat nari.
0: Hari yang kahuri ulu,
6: wajib kahuri yo. Mari cati walau wasiat dirunia ba grigia lun longwe.
0: Itar lainnya lagu fliru, le lari yang gubeh Yesus ulu ida lubalan longwe. Aba yang lebel ulu pilat tu palasi ulu. Aba lagu anu ulu Yesus. Aba lari yang ulu.
2: Pukul jasa haru itu bayi kahuri yo.
0: Aba lari yang gubeh Yesus ulu.
3: Lagu bani bungu balik dah lagu lira, odi ladega hanya guni amu bunu aku.
0: Nariya ga pilatullo,
2: huri ufna giau, binasi ugu hama habtu ugu fadri ugu, hagi ayatara gerbali bunu, kage biduru bay.
0: Abati nariya gu Yesusullo,
3: mama lani na ubole naruihan, lu hamuga itra niya lah, agente gu nyamuga nani gu lu medere gerunu ana hon lur tu gu huriu, mama jana naruihan.
0: Abati nariya gu pilatullo,
2: huru ilu bay tipu guya.
0: Lariya ga Yesus lo
3: buge ariya go belo go uroina lole nagar ho lole niya bi lidon ko bole lo nariya go nile inaro ni be zon ha ga gamba di banya lo inaro ni agamba hamuti le nariya go
0: lariya ga pilato lo
2: kate di nare ni be
0: lariya la dugni pilato alu da hanile aba ila fri do dimre ha mahuri aba laniya go ho
2: madarit nani murusu duro logo go gerile Kehecho huma lu nigra gitu abadan riti hong lida fedule luairu esafruni. Kusent lu nigra gitu ni Yesus le haru itu huriu.
0: Aba ya hagu ara gosong hagi.
7: Nigra gitu bayle, barawas la bigra gitu.
0: Barawas ligia, aba hiberit.
8: San Juan, capítulo 19.
0: Aba ti lanigra ni pilato Yesusu, aba lona ha abai chagde. Aba hichu gusudara aba ridi lauti hiyo lablu Yesus. Aba hadere guagdani tau aba dugu koloru guchu. Da meme jarafanya lubadu ariye gaina.
4: Ui, kapagari la haruwe te huri.
0: Aba hagayu wa haligi bogo. Aba yati lafuridu pilatu aba laniye gu hon huriyo.
2: Nasagara liyahu. Luhasubu duroni luagu madare na duro luagu.
0: Aba lafuridu Yesus lauridi lauti hiyo lablu. Tahu ladau ragu kolor guch. Abah tilariya gu pilatu hong.
2: Aniha awak ni lagi ya.
0: dahari bali habu tiku fadri gu hau sun su daragu aba hagu meseru aguara.
7: Dagu belu aguru. Dagu belu aguru. Dagu mai.
0: Lariya kapilat hoon.
2: Baru kami ti. Dagu hume logo guru. Lati gau madarit nani muru sudduru luagu.
0: Aba hariya gu hori ulu.
9: Wagi galuru dutiwa ani segun waluru dulu tilome la dega larinya guluo gua logulire la bungi.
0: Da la gambu bani pila tule aba timala nofu dutu. Aba elebelu no palasi ugu aba laniya gu no hesusu.
2: Halia nasa abuguya.
0: Mona bu hesusu nikat. Aba laniya gu pila tulu.
2: Mona bu bumuti nasa. Bida tisabun logo gabafu na lu nigira gudunibu. Gabafu au lu nadara gudunibu logo guruwa.
0: Lariya ga hesusu lu.
3: Uwati hamuga ni muruso ubafu buma nuago lu hamuga micho lani bungi ubon. Ligia weri ti malubi li figon le edere ga rubali na bun sugu bau.
0: Numuga ura ligia, aba laligo pilato ida lubala nigira guduni hesusu. Aba haguwa rego huri ulu.
6: Ahim bigira gudu, mama buguya lumada uruwa iromana. Furumi ya gwari gulearinya guti luogo lagu uruwa ila laga ni uruwa iromana.
0: Ta lagabu bali pilato lira. Abalona asagari Jesusu abalanyuru lagu halule agusiragle ubare lobe hariya ga dubu gabata lida herenu hurir dami dheli leabave lubalwe yresefuruni abalaniya gupilatu hon hurir
2: aniya huruwaita
0: aba hagora ko
7: ilala aha ilala dago bela uru
10: dago bela dago bela dago bela
0: lariya gupilatu hon.
2: Você é tufo na guerra, nada agora nem horror é talogo guru.
0: Aria gahabu te gufadri gulu.
6: Maru é tativo amo lua yuru é romana.
0: Laulira, aba ledera geruni pilato hão nu. Ladra wagun lua guru. Aba hanuguni. Aba de lafri do Jesusu. Baru na lei luguru a luli de lido fula sulé o boy. Aria galu fula sun labu ugubu. Golu gotali da herenu hurir. Nyei hadra goi lua guru. Dago hagi biya ugunya uwaralum. Aba loege ka lobu. Aba lona hapila tuichi kaguda. Aba aburi honi luagu guruwa. Dariye ganyai.
4: Jesusu Nazaretna aruwe ite huri.
0: Saragu haye hada ke huri wali hati. Aburi honi iligi. Naduga fulasule nyi lubai. Adaragwe Jesusu luagu guruwa madisi tuburu. Anilida hebreo griye guluma latin naburi duu. Lagi hari yang gubai, habu tu kuhafal dini, huri ulu pilato.
6: Ma buru daba nyai, haru waite huri u. Buruba, le hari yang gubai lagu haru waite lah huri u.
0: Awal lagi gubai pilato hong.
2: Le buru nali bayi, buru nali.
0: Lari ye hadra guni sudara gu, Yesus lagu guruwa. Aba handu gu nula tau ragu. Aba handu gu gadiru fani titau. Aba fani tilu kada sudara. Aba gie handu gu nu lisimisi. Ke mau cawa gu tu bayi. Aba argunyo fiesu iyo gilu unabu. Aba hariye gusudara gu hamago.
4: Mahari itaguwa wamo. Aure ya wama tuogo. Hariye wama muga gabala aganyi iro.
0: Itaraniya lagunfuli nule taniye gubilenenu bungi.
11: Fari kwa hafuku na dalara gukama. Akure rehaguya tuwaku nisimisi gabala aganyi
0: iro. Itaraniya lupa iti hadugu ni sudara. Nyenyo lugu chesusu ya rafa lugurua tumatamuleli. Maria Tolumari Clofos, como Maria Magdalena. Da Larinha Baru Jesus Lugucho, rara luba do discípulo Lé. Isso é bem no Sarago. Aba Larinha Gutu Lugucho.
3: Lugucho. Aniha. Birago.
0: Aba Larinha Gulu discípulo.
3: Anuha. Lugucho.
0: Lama Gaura Ligia, Aba Larinha Sibiru no discípulo Ligia Lugu. Lari Jesus Kate Lé. Kesibudilani Yesus luagu, gumpulani lah, sunle nu bela degni, bagu asal baru, awal lariya gu, nula gumpuliru, le tariya gu bela nenu punya.
3: Maga rabu hadina.
0: Nyeya ba foodu tau dimi garuhit. Aba hati teragut dulu aba mudu siti na dimi tugu ya, aba hichu guni luagu aba wewe, aba hichu ni luagu liom. Aba latu nu Yesus dimi garuhit tugu ya, aba lariya gu.
3: Gumpuliha. Kata.
0: Aba labulu chagun, aba longwe. Weiligia, aba wei lubalu wei resefuruni. Mabuse rute dihuri yulu, lele denu hago bugiri ge lagu guru alida lueiru emer aguni la diga wairi tiwei lege hamuni ha bai luma pilato lo lona ha ahala hei hayada ha dawa goni banya lagu guruwa lugie lagi denu hago bunyegi awa di hodi suda ragu aba hala chuni liada furumeti bugiri hadangi ha dawa goni banya lagu guruwa uwara luma yesus lari ge aba hala chuni liada leaba dale hayara fatu bai no Jesusu aba hari hi log hilalila lige mahala chu hamali lubai liyad aba lebi aba sudara aba liminu ni Jesus lobo ogun tawa aba efen aba lafri du hito luma du na nyengi meri ubalile lige aba da gubani ani ani ga lumuti inaru subudi lumuti logo ani ga lani inaru ni lugie hafiyer laduga la susere du bai burikate ile lu lagun fulenu le tanie go belerenu bungi
12: mahala chuma bai ni aba abu wa
0: ani ga tinya tida lenenu bungi yo
12: ari ku bai le kini la go bai
0: lari ye sun kate ile nyen ya ba ugri ari mete ana giri ti hose falal mu dime ugri lige Jesus la usu aram da gwar gilna ladugai la nufu de hawai huri aba la muri hani lugu bo Jesus numa pilato aba lichi gunilo aba la nengi hose lugu bo Jesus aba gen le abini kodemo le me hani du bai ayanu haluma Jesus kunyo aba le abin la usaragu ibini aba te hani gani hose numa nikodemo lugu bo Jesus aba ho buru ni tau gamisa to tuo go tu la ibini ligi segu hagaburi huri luba habuna nyenye aba fuluri aga ilida fulasu le nyenye lubai hadara gwe Jesus luagu guruwa lida tifulasu ligia nyenye aba umuho iseri le maisurungil nyihi hichi gai lugu bu Jesus naduga jarafa la umuho ligia naduga ginye lagume serala buga luwe yuri ya mera aguni
8: San Juan Capítulo 20
0: Veyu di maso lubalaruga dale buri gagili abatidi Maria Magdalena arihe umuho data chili rubanyi wali dubu leli da umuho nye abatidi iba gwena lenyi wabai au numa Simon Fedoro abatania gumo
13: bari ama Jesus lidage lumua hali ufuna za hichi gai
0: abati wafridu abawodi luagun umuho uwara wodi biyangwe wagia iba gwena foreset na lui Fedoro aba na chile rafurume lwagu umuha aba nele mchuwari hanyehi gamisa rigunyo nari hanyehi mebelu tini lari gi aba la chile na Simon Fedoro aba lebelu nulidha umuha gamisa toa ubo lagira waguwa Jesusu tuge rigunyo gine lari hanyehi gamisa ti toa ubo lobro ugo lichigu Jesusu mama lida yon aba tumaburi toa ubo lagira waguwa haubro gutia tabugu aba geti nebelu ru aba narihi nile asusere dubai aba nafinyeru lagu sarari la Jesus lida ge oweni ligi aliti gufuna danani le taninya gubelene rubungi lagu lasaru bala Jesus lida ge oweni aba ti wagiri budu wabio ahoti Maria aba tere de rubogu de Yahwa lubadru muho sun anuhala Yahwa aba tele mucho ariha lida muho aba tarihi bia angeligu haru tu hadara nyu lenye lubai buga lugu bu Jesus aba lichigu gye aba lugu dige aba hariye gwa heli gwa gye tu
14: kawa gu ba yahu
0: tariye ga hon
13: baru ha manna bure bide tinu le la hichigu
0: kai tariye gu itara aba tadigi ragu aba tarihi ni Jesus wani hala nye ibide titun lagu ligiela aba tariye gu Jesus tu
15: kawagu ba Yahuwa kabalu habai
0: sunti tania go lago lela oni girbali fuluri age dimre habaitu aba tania go no
13: ahi banaga lubai anya ga bai nu halela bichiga bare namu ga
0: aba dilania go Jesus tu
15: Maria
0: aba tagara ragu aba tania go no lida herenu huriyu
16: Rabuni!
0: Mini lalira maestro. Lariega Jesus tu.
15: Magura ba nuago. Ladega mamuda irugirina lenyehi lubai nugu shi. bai ba bani ga meho nani disciple go lagu nei bu ga la lenye helu bai nugu chi legin hu gu chi nubungi te legin hu bungi te
0: aba titi di maria magdalena avisare disciple go lagu ari ta li la jesus ani ani ga la ni burikate le tu lu tani go ni ho vei me ligia guño ondra go ha disciple gelin le ti ben hao la de ga nu fo de hoi huri ligia le belu jesus aba larana mu hamida aba la busuru hon itara
15: nye la darangilo hita
0: lari la nye kuni lira aba la rufu duni luhabu luma loba hon aba hagunda rangu disiplu gulau harihini Jesus aba la nye kuni Jesus hon
15: nye la darangilo hita itra ke ilona nina nuguchi itra liyagi nona hana
0: aba tilafuru hawagu aba la nye kuni hon
15: resibi humai sifiri sando Ain ferud na huma hafigon amo, ferud na wale. Ain uwa ferud na humani, rede hali uwa ga ferud na wala.
0: Tomasi, abahada ge dusu disipulugu, leo bai hania gamado. Uwa tihama da leliabi bai Jesus. Lari gen, abahania gu ha hibiri disipulugu lu.
6: Ariha wa maali wabude me Jesus.
0: Lariya ga Tomasi hon.
7: Ain marihina lari gurabu luagu luhabu. Dani meni finga lidon huyu le largi gurabu. Danu hobo lidon louba siyambi na finyeru.
0: Vidiwe yu lari nye, ondra guhaya disipulu gutida haba amundu. Nye nye ti Tomasi hama dani ligie. Lausu gelen yu lien labe na hau, aba lebelu no Jesus. Aba larana muhamida wa, aba labusu no hon itan.
15: Nye la darangilo hita.
0: Aba lariya gulun Tomasi.
15: Dabi bifinga nyaho. Ari habai me nuhabu, ta habai me buhabu lidon nauba, masigra ba lauli logwa afinya ni, afinya ba.
0: Aba ti laniya go Tomasi.
7: Nabure me, nubungi yute.
0: Laniya ga Jesus ulo.
15: Tomasi, afinya di buweto, da diga ari habati na la, fulaisi watinya hafinya rubanya marihi ga hagia.
0: Adiga yati Jesusu, amu sarago milaguru hagibu gen lani disipulu. Lewa bai burunye ti da liburuto. Laburi dung bai burile, Luha fieru log Jesus la Cristo be le lira bungi lugi e gabagari huma keisi lani gulau hafieru
8: San Juan capítulo 21
0: Larige abaya la rufu dago Jesus lu wa ho lani discípulo gularu duna legiri be Tiberias aniha ligaburi la dugne lida eno aba Simon Pedro Tomas leu be hania gamado Natanaeli le lila na Cana le lani Galilea Nilahi yu sebedeu, hama ya biya hada gelani Jesusu disiplu. Aba lariya gu Simon Pedro hon.
14: Neibu ga eseni ya.
0: Aba hariya gu lu.
6: Waibu ga ginye buma.
0: Aba hadi lutido hagune, aba hodi. Suwari obligia manyugu tiya ni kata. Dale aruga dene lubai, aba hariini Jesusu nye ilaru dunu. Ibida tiya behon disiplu gu luagu Jesusu la. Aba lariya gu hon.
15: Numata gu, manyugu gitu sa.
0: Hariya ga lu.
6: Ua.
0: Aba ti lariya gu Jesus hon.
15: Sigo maluay gen ton were ugune. Hanyugo bo.
0: Aba haguna. Lari gen. Siyaye beha chawarunu. Seni dunar gugin. Lehi be udaro tida. Aba ti lariya gu. Au huan lu Pedro.
6: Jesus uti ale.
0: Ke ilagambu Simon Pedro. Luago Jesus la. Aba la daru nu la daru gu. Aba la chubaru dunar gu. Ha hibiri disipulu gu. Aba houdi larun beya ta ugune. Aduru hain hamo seni bui haudre. Ke aba rugu yin la sa metru hadisa lo ibeya. Dale, harari nu bui mua rugu, aba hadari nu watu gemet, lau enyegura. Lau aba udre ligibogu tu mafein. Aba lariya gu Jesus hon.
15: Baruhu mafiyo hata ye udre ha hadigi banyo.
0: Aba ladi nu Simon Pedro tido ugune. Aba ladur gu dunu seni larun beya bui hau udre wainu miti. Sa dimi sa iru wayan. Lausun hibe, mahei dogutu sen. Abat lariya gu Jesus hon.
15: Higo gu hata bachate.
0: Uat niya bahada ge disipulu gu algu dogutu kate ila. Ladaga subudi hamane luagu Jesus la. Abali abi, abalanigu nu fein luha burugu, abalichu gu nu hon. Ligi meme ladaga lau udure. Ligi lirua, larufu dagu Jesus lu gu hon lani disipulu gu lari ge lasaru lida ge weni. Lari ge hatu bachati. Aba lariya gu Jesus ulu Simon Pedro.
15: Simon, lirau Juan. Hinsa ti nasa abonsu gala unisi ya honha.
0: Nariyega feduru no.
14: Aha na bureme. Sibudi tubun lagu hisi ya mbani.
0: Nariyega Jesusu no.
15: Goni gibanya ti nanigo.
0: Aba elali gudini lagu libya maweyas.
15: Simon, Liran Juan. Hinsa ti nasa abon le tima tima ti.
0: Nariyega feduru no.
14: Aha na bureme. Sibudi tubun lagu hisi ya mbani.
0: Nariyega lo.
15: Goni gibanya ti nanigo.
0: Aba elali gudini lagu liru maweyas.
15: Simon, Liran Juan. Hinsa ti nasa abon.
0: Aba liru da gufeduru ladiga lal gudini Jesusu lagu liru maweyas ahi. Hinsa lubay lo. Aba laniya gulo.
14: Nambureme. Subudi ti sun kata ibu. Subuse ti bu lagu hisi ya banu.
0: Aba laniya gu Jesusu lo.
15: Goni gibanya ti nanigo. Ninaro bao. Lao na lame ha nibure ngidu bu. Sansi guati bu apa bidi lenyi lumuti babusera. Gamalumo. Damele weya dibu, inyura rigu bali mebaruna, aba melaguru nibu sombadi, aba melanugu nibu lenyihi lumuti bamuse rubabidi.
0: Lau lariye guni Jesusu kata ile, la subu diragu dinye, ida lubala ligaburi lomwe fedur. Lulichugu uweiri guni lubungi yulau. Lari gen, aba lariye gulu.
15: Falabana.
0: Da, la digira gumba ifeduru, aba larihi lagu anita la disipulu le hisi ya timaba ilu Jesusu harigi harigi. Le meme anyuru bay loba gi Jesusu lida adinerne. Le gien alg dubali Jesusu kabala wada ge ederegere. Ta lari bali feduru abalari golu Jesusu luago.
14: Nabureme. Asan le. Kapasa asu serdalu.
0: Lari ge Jesusu lu.
15: Ah na busne la bagari do darime nagir budu. Kame ge bumu. Buguya falabana.
0: Abati leiba gudimure. Ada hibri lani go Jesusu luago mowe bailani ge disipulu ligi. Maria guti Jesusu luago mowe baila. Aria gari guti.
15: Ahana busne la bagari dun dari lumon nagiri budun. Kame gya buma.
0: Ligi meme disipulu ligi le choru urbani buri kata ile. Aburi habanu gie gara dato. To hali habu ngueto. Ani subudi wati luago inari nila le laniya guba. Ani gie saragu kata ile daga Jesusu. Ain hamuga buru hawa aba aba afia wati lagu mabarata hamuga buri liburu to aburu hau tu lau lida sumubo.
17: Hawade gimari apostolugu kapitulu aba
18: lunti ofulu aburu hati na bun ti da furume tu nigara da lagu sunle la digubai Jesusu lumale la rufu da habai lumage lagume se halwade gimari. Dari lumo weyo le lamude rube sielo. Lubara gebe lidi sielo, lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostologo hame halanua dirubayo. Lida bian wen weyo le loube ubowago larige lasaru lidage oweni, arufu dagwati lungwa furango hon sarago weya aso luago winwa ala, aba buriti la dimure hon luago larue habungio. Dame hale hama gele lube apostologo Jesusu, Arinya gati meha hon lo mafri du hama lidage uburu gu Jerusalem. Larinya ga hon.
19: Aburu ba huma lagu firu furama se lelishi ubi nugu si hon. Le wago bin arinya ga hon. Subuti humuti lagu badise gita la huan lau duna. Gama lumo, na subu dirang di hon, bago malu hadun lagi ahu badise wa lau sifi isana.
18: Dati le ondara gu nyuhaya la apostolo gu luma Jesusu, aba hal gudani.
20: Wabure me. Ani hasa dale lumbe bichugu ni ya Israeli lun laruwe ha?
18: Lariega Jesusu hon.
19: Sinyati Jesusu diru ni kala weyu o kala dala lua dirubi lumu chin lau lupafo lula dugu ni kata ile. Kamalumu, tamelele adi sisi lisandu wago, tibiko bambafo luge fehu manu wago tantu Jerusale ki lobo ugudea Samaria, chirunubu lidisi agi fulasu kubogo.
18: Lariege lariegu ni Jesusu kata ile, Sun ayahan lan ariyagwe, aba linyuruniwa, aba leabi aba duwairi, aba ladoura gulao, aba marihi hamali la. Yenyanu ariyagwa siyelo sun amude reyna la Jesusu, ligie hasali ragu biyama wugiriye harugabu harutu hadagragu. Aba hariyagu hon,
19: wugiriye gali leyani, kawago herete ariyagwa siyelo, Jesusu meme le amude rupay siyelo humani, leabi yaba itra meme kai harihi li lidi.
18: Abati hagiribu do apostolo guloige wubule giribe oliyo lo uburugu Jerusalem. Yara fati kaiburi mil metro. Dale hachiliru bai uburugu. Aba hamudeiru lido rumu inyoti. Yen Pedro Hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolomé, Mateo, Santiago le Liregalfeo, Simon le Lida bai Adamurini le giri bai kanonisite. Luma Judas le Lamule Santiago. Ondere guanyo haya, sun hage sun adan lu hafuria idu hama ha hibri wuria, Maria ato lugusu Jesusu hama lamulenu. Lago aba weyo lida dan ligia, aba laramu Pedro hagibuge sun afinyetia hanyembaya, hawara san wen grige, aba larie guhon.
14: Idu hanyu, un tipu ga lagufiru le larie gubi sifiri sandu li umu lukukinye David tida lerenu bungi, lida le ladumare habu ilago Judasi. Le adunde habali ha anigbalin Jesus adaira. Aba meha hada giwani gu Judasi. Eni gafana ti meha lida wawadigimari. Gamalumo, aba lidi, aba lagain haba fulasu lausensu le afai rube ilu lagu uribani lela digube. Aba labur ha inyugie, aba la fonche, aba lafri du sun lisasa. Taliha gambu balingirige ha ganoba in Jerusalem. Aba hatu ni fulasu ligia. Aseli dama, mini la lida herenu, lufula sumhitu. La diga burua nyulinya tida liliburu salumu, rei de Italuba malugu. Ua hama aganouti ya tida, aringa tiginye nyen. Rua la lubara lu amu. Italalia lubaiti, lunti wanua daha aba bugiri wadagie, le meha vama tisundan le vama lubai Jesusu. Luma gie dale la badi serubale Juan Jesusu, dari lumu dale la mude rube cielo, lule megu ala Judasi, luka nyara bai la lichigun fe uwarawama, luagu lagu yugun Jesusu lida gie oweni.
18: Abati hiri du biama hadagia, Jose, lememe gire bai Barusuwasi, lememe gie gire bai Justo, luma Matias, aba hafure idu itere.
20: Wabureme. Buguya le subudi habu bai tunha nigi sungriya. Arufu da bai wa unkala hada ge bian wugiria ha banua diru bai. Lun le seri viduni bukaisi apostolu le venye gua Judasi. La diga feridi la li Judasi lubara la diga la figun ha. Ani nyudu ha lidu fulasu le la duna bai.
18: Abati hadigu ubulu runi aba labri haluago Matias. Luma ge ora ligia. Aba halila hada ge apostologo.
8: Hechos capítulo 2.
18: Da la chilere bai luei rufedo le pentecostese, onde regunhanya sun lanigo Jesus lida aba fulaso. Sodini, aba lagambu aba arinti ni nyubu itisielo ge keidale lafuru aba garaba liherete. Aba lagambu tido sunu leto yei habai. Aba la salira gu watu gene ki kama hamuga iyeye louje hachige. Afare huo yu, louje kada aba hadage. Aba habunchi suha gie lo sifiri sandu. Aba hagume seru adimre halida buri amu liyeri iyeye luwei hereru segun la dumre gedun ya sifiri sandu. Lido buri dan ligia, yei buri yano kuri u Herusalenge hagunfu li te lida hafie. Nyibu itie gie lida gie sufu lasu bongo. Dale hagambu bali arenchi ni ligia, aba hondero gugo grigia, ibidi hehon kabala hasami na labega kadala aba hada ge grigia hagia agamba hamuti le ariye waguwa bai lida hereno guanarigi. Aba taweli duhanigi, aba hariye guhama guwa.
4: Mafu magia gali lea na haa adimure habanyi. Ida nienti wagambu bali ya adimure halida nlerenu kada aba wadagi. Anyehi grigia paruti ya na ya, media na, elamu na, Mesopotamia na, Judea na, Kapadosia na, Pontu na, ama Asia, Surigia na, Pamfilia na, Egipto na, Lumalida ngebi furasu Afrika, le jagiru meme boilo isirena. Anyini gini Roma na, agano utia ya. Anyini hada gini huriyo, laduga huriyo, ama hagubrihu. Ibiri, dariga maliligaburi hafini huriyo. Anyini gini Grigia, Kureta na, ama Arabia na, Sungwagia agamba wa mutinya adimuri haluagu uluweri gumbungi ulida vereru mguanari.
18: Weri tihanigi sungubai, ibidi hehon kabala hasamina, aba buriti haligu da guhamogo.
20: Tasa mini la sunle?
18: Hibiri, aba hehera haho lanigu Jesusu, aba hariyago.
1: Bacharu wanyamiru guhanyu.
18: abati laramo Pedro hama ha hibri unso apostolo go abalaria go lo umala lihere ke
14: uguri ya kuzena hama sunha ganau ba Jerusalem agamba humele lube nani guni hun buidu subudi humamu ke kala lila bekate le arihu bai mabachar wati uguri ha ke harita go la dana go bai gli nefu binafi gueto katele le harihi bai Ligia meha le wago bi la dumre ha joeli le profeta dan le larian guboi. Li don burime la gum hon veju li nya larian gubungiu. Nona ha beinani sifiri ha wago sungirigia. Ha dimere ha bahisani gluegie nobadina. Ke vene du banya wenya ya mutu. Harihi ba niburi inti arufu duni. Li don burime veju ligia. Nona ha beginye nani sifiri ha wago idamuni. Aba mena dimere ha hayumulu guginye. Narufu daba, ome buburi kate buiti sielu, adiga nuguya me milagru lida mua. Narufu dubaginya hita, watu gemeti, luma dueri lau gumulali ubowo. Laburi gaduba veju, lafu na dubahati ke hita, dubarage la chiliru lueri wabure me veju weriti ani hanari meti. Ani sume haaguwar tuliri bungiu, hasalvaruba. Agamba humai lubeti le lube nania guni. Huguya vuguri nya Israelina. Kele hisubudi, Jesusu le Nazaretna. Aba meha vuguri le anua diruti eni arufuda lumuti bungi uluagu. Gabafun la lau milagru luma buriseini le la digbe hagana gua lidagi. Lau sunlira, da le la dere gerua bin hun. Aba hafaru ne hilagu bai, lau ke dere geru ne hon vuguri nya gafigo utia. Luhadara guni luagu gurua itara kei ligaburi aranse hani le larita gubai bungi ulumagi e frumi etida. Aba la sefru ne bungi ulidage lubafu oweni, agu yuguagu da lumuti hadage hilanya, la diga sinyala gabafu la oweni luagu. Larian hane uruwe David, da le ladumre ha luagu Jesusu, sunwa anda nariki ni nabure me nuba nuba, la ubungi luagi e lomere, Uwa bai egwa gudutina. Ligia tagunda rube na nigi, eremu hatuguya ni nyenye buin lau ugundani. La bagir du basun nukubu lau emenigini. La diga migi rumbubadi na lida umuahu. Migi rumbadi bulu la nyala du lugubu bubuen le sandu bai. Barufu du bai lemeri ibagarinu. Eni bagunda raguagi du badina lau binyua. Niduhenyu, Lunti na dumre ha hun furangu lagu uruwe Davidi. La diga hilala meha wagucha Davidi. Bunava ligia eni gayara gili wariki ni lumua chilu ilumo uveyule. Davidi, aba meha profeta ligia. Ani subudi lumuti meha lagu frama selali la bungi ulu. La uafi yuruni lagu lichigu bala aba handa gen la diga wagun lu uruwe ime. Adumre ha tilubeti David luagu lasana un Kristu lida ge oveni, luagu ginye merete bu la luani lida habara hilanya, manyala dun ligia me lugubu. Saragda lumuti lubeti bungi u Jesusu meme ligia lida ge oveni, ani sun wagia ge fenti vo luagu lira. Larige lanyura guduni bungi luegie lomere, lau saragu ueri guni, aba leresi biruni si frisandu le frama se lubei von lumagie uguchili, Abati lona hani sifirisandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humalibay, luma le agamba humalibay gueto. Mama David amude irubay sielun. Arian gati David iguanarigu. Larian hare bungyu luna bureme. Nyuruba luegie novene. Dari nichugunia baga ninyu labugyom bugudi. Lunti kasubu diruni sunhunguya Israelina. Luagu Jesus sumeme la lehadara gubei luagu gurua, adiga lali la bungi luligia balava salbara gile, ligia me ginye mabureme.
18: Da hagambu bali kate le, aba lebeluru igairu gutido hanigi, aba harinya gulu fedru luma hon hibri apostolo go.
4: Wadu enyunu, kapasan waduk.
18: Aba lerinya gu fedru hon.
14: Asakri kakuma, badise huguye me kada aba lida liri Jesu Kristu. Ferudu nu alamu gahifigon, rulamu ge bungi usifiri sandu hun. La diga frama se kali bungi luagu lichigu be la ginye sifiri sandu hun. Luma hon ha diga wagun, luma hon ha agana ubanyandise, luma hon sun hala gora boya bungyu lun lani guhama.
18: Lowburi dimure le luma buri amu la dimure he fedru hon, aba larinya guhon.
14: Direi kuma, hawe ha gribiri grigi ya salufuri dinya ha.
18: Itara liyati, aba habadi seiru, ha adigu baya gasu lo lereru. Aba hayabi kaibiri iru wa milu grigi ya lu hafienu luwagu Yesu Kristu weyu ligia. Aba hedere geregu hongwa lu hafure indeiru ni le harufu dhabai apostolu guhon. Afare hei na hamai hamati. Ondara guhagia lu heigi fein luma lu hafure ya idun. Lowe anu tuweri anigi sungu bai luwagu buri seini luma buri milagru le ladigu bai bungi uhagana gu apostolu. Sunha afienu baya, lida yanu aba. Aba buriti hafare inhani le hamati hadago. Halugure ya hafula su luma le hamati, aba hafare inhani lebegi segu le mege rukada aba. Sagu weyu hondara gwa tempulu rugulu hakudrugulu bungyu, lari gya, aba hondara gwa lubi aba hadage lu heiginu fein lida aba lo ugunda ni luma unabuguni. Aba hahalawaha ni bungyu, aba tihinsi hama hongrige. Aba tiha anahe na lani ya bungyo ha asalba rubaya haun.
8: Hechos, capítulo 3.
18: Luago aba weyo, aba lidi Fedro luma huang tempul ruguladangri irwa robo weyo, le lorete afure iduni lu bungyo. Sagu weyo, nyenyen aba wuguri, maibugu ti luma ge laguri ya hon. Baru wugu tiha, lobado ti benari tempul le giri bay bena buidu meriki. Lung lamuri ha hama ebeluri te tempulu rugun. Danle larihi bali maibugu tilige Fedro luma huang hebeluri la tempulu rugun. Aba lamuri ha sensu hama. Aba ti larihi Fedro luma huang luagu. Aba lariago Fedro lung.
14: Ariha baba wagu.
18: Aba larihi hawagu. Agura ba yabe hichigu sensu lung. Aba lariago Fedro lung.
14: Masensu tina. Gamalumu nichiga lile numa tibu. I daliri Jesu Kristu le Nazaretna, saraba, baibuga.
18: Aba larga deni Fedro, luegi luho bule lowere, aba linyura guni ora ligia, aba ledere bugudun lugudi luma lumurugute, aba te lachubaru lularamu, aba leibugu, aba lebeliru hama tempo lugun, eibuga ino, achuba heina, adimure heina luago lueri gubungi, aba harini sungrige eibuga luma adimure he luago lueri gubungi, Weri tihanigi luwago lea sutere dubailu, kei subudi habali wuguri ligia, subudi hamei luwago ligia la leya ha anyuru bai amuri ha tubeneri tempulu le giri bai bena buidu mereutu. Migire gudi lumuti ya maibuguti le arida gubai, Pedro luma huang, sunti grigia, aba haibago lou tuweri hanigi luwago tubara anda tempulu le giri bai lubara anda salamon, le nyen habai. Dale larihi bali Fedru katele, aba larinya guhongurigia.
14: Hugu ya Israelina, kawagu taweri dahanigi. Kawagu haria guwa kama hamunga wagi ya reida wagu dubalimbu girile. Eibuga gudela uwabafu olwagu la uwara guwoma. Mama linya, bungi leha bungi te waguchagu, Abrahamu, Isaaku, Luma Hakobu, ligi ya reida wagu dubalimbu girile. Lun lichiguni linyu age uweiriguni lun Jesu Kristu le lirau. Ligira, le meha hedere gerubai hon lurudugu, ani da lalugun pilatu ligira gduni mahatu. Lubara ge ka muria halu ligira wagdun Jesusu le sandubai eni richagua, amuria harigu huguya lu ligira wagdun aba gafara hati. Itara linye hafaru ni, le ichigu balin ibagari le timati. Gamalumon, Aba lagu yu guagdu ni bungyu eni gefenti wa lagu lira. Aniha vugiri le harihibe, eni subudi humei, lau lubafu meme kesusu ligia le resibira erei. Afini luagu kesusu ligia reida guagdu balin kei harihini. Subudi nali ni duenyo, luagu bidi ala meha hun kala hadigbe dale hafaru balin kesusu, huguya hama habuti. Lausun lira, Gufli lumuti bungyu le meha lariengu baihada gen profetagu, luagu lunti lala sufri rubala Kristu, ligia lubeiti asakri gakuma, giribu huguya melu bungyu, tibaba lamu gahifigo. Aba meti ganyara lalichigu bungyu emera gunitu nguwani, laulona hanengesusi le Kristu, le anua diruba ilubara gen frumieti da. La usun nunti la lereden Jesu Cristo cielo gueto. Tarime laran ser unei bungi usun kate le larien gu bihada gien profeta gu ha sandu banya. Ha abagari du banya, lida meha dan le seguhe libe. Itar alien lubeiti, arien gati meha Moisés y Juan wagichagu. Lona ha bababure me bungi aba profeta hidan gie guanargu ke lona hanina. Gagamba di huma lusun le lube larien gu nihun. Adiga sunha madigiti en gasu laule larien gu bai profeta ligia. Hagi daru bahada gen lani gubungi. Itaralien lubaiti, sun profeta guluma gen Samuel lulubaru wago. Adimere hatinya, libugiri burikate le lumbe la susera de lidon buriveyule. Huguya lumbe ingeresi birunin, sun le larien gubibungi hada gen profeta gu. Luago tuginye hafule sei, daradu lemeha la digu bibungi uhama wagichagu, da le larien gubelu Abrahamu. Na bini du baya sun grigi ya hao ubogo gubanya, hao baduga bagun. Abala nuwa dahani bungi lirau, lulona hani hon furumye, lula bini rinu, kadaba hidagye, laula sagarinu lidagye luriba higabu.
8: Hechos capítulo 4.
18: Yengi ye Fedro, luma huang adimure hon grigia, lige hayabi hafadire guhurio, Hama haboti gusudara ha onigiru baru tempulu. Hama ha lida banya hadamuri saduseugu. Ganyitia ladiga harufuda ha Fedru luma huang, hong grigia. Arienga hagia luago arufuduwa la, luago hasaroba la grigia lidage oweni, luya habagaridu, ladiga sarala Jesuso. Aba ti hanigu niya adangra. Aba hadaru niya frisirugun, dari laruga kei dari halilubei. Gama luma, Saraguha ya hadage ha agambu bali uganu le hichigu bai apostolo gu afinyeru tiye luago. Ha afinyeru baya, harigu wuguria, kei buriyanu sengi milu. Laruga, aba hondara gu habuti gu huriyo, wuguria weiri gu te lida hafinye, hama arufu da te lulurudu Moises Jerusalem. Yen yengie anasi, le fadri le inyo timabai, geifasi, huang, alihandru, hama sunha hadage baya liduhenyo anasi. Aba ti haunaha anigei Fedro luma huang. Aba hichugu niya lamida gu hadamuri, aba haria gu hon.
4: Ka ubafu o ka ida iri harida guagde wugurile?
18: Binyu Fedro lo sifri sandu, aba laria gu hon.
14: Habuti gu huriyu hama wugurinya wedi gutinya lida hafinye, ke halgu duniva, luagu buitile digu bay lun aba wuguri sanditi. Ida liya la larida wa guagudun, Usienti valuha subu dirunin, huguye hama sungirige ha Israelina, luagu lau la lubafu Jesu Kristu le Nazaretna, aniha lubai vugiri le ya higibu gine areida guanyu. Jesu Kristu, le meme hadara gubai luagu guruba, le lasara gudube ibungi lidage oweni, Jesusu ligia, ligia dubu le umbe hichi game bereseni, huguye ha abuno gutinya muna. Gamalumu, Nyubuge lulun ligia bala dubu le timat. Uwa ti amu lula salbaru ni valoidige Jesu Kristu. Adiga michu tibungi amu iri ubowo gulu ganyara lava salbaru luweigine.
18: Da harihi bali gumadi matia luago adimrihe la Fedro luma huang manufu dega ni murusu. Ani subudi hamei luago mama hama grige aturihe tia sarago. Luago grige hama hafrumi ya guarege. Aba taweri duhanige. Aba ti hasubu diruni luago hada getia la ha meha eibu gubanya luma Jesuso. Keiti yenye lubai wuguri le areida wagwaga dubai hama. Rara ligia siyati harinya gu luru du nikata. Aba ti honahanya luru du Fedro luma huang luma wuguri le areida guale bai bogudi luwe hadamuri. Lugayara bai la hayanu ha hama gua. Harinya gati.
4: Kabasan waduga hao wuguri ya ha? Subuti hamuti sunha ganobain Jerusalem. Logo adiga hama lila milagro le, ani siyenti veye da gun lao. Luma burucha gun lao uganu, logo kate ile lida sun fulasu, veveri di anya luma dimure handige hama, ni ka un lida liri Jesusu luma gen ugunye.
18: Aba ti hagua ru hon, lu hebeluro. Aba harinya gu hon, luma dimure ha hama. Marufu da hagie me lida liri Jesusu. Aba harinya gu Fedro luma huang hon.
14: Samina huma hungwa. Ahin richalu bei ligibu ge bungi lula digun le hubeibe, igira le lubeibe bungi. Wagia, sinyati vama ni chulau kate le arika wa mali bei, luma le agamba wa maliwe.
18: Aba yati heweri dirunia gumadi matia, aba higre gedunia. Madari tia ida luba la hadugu ni kata ho, la duga dimure hetia burigrige buiti luago bungi luago kate le asusere dubei. Wugiri le reida gubei, lo milagro ligia, wari ali sigilo bia wen irumulao. Dale lafuri dubei, fedru luma huang furisi rubugia, aba haudi le yehe habe hapanago. Aba habahi da guni sun le haria gubei habuti gufadire guhama wugiri ya weri gutia hon. Da hagabu bali, aba hafuri idu, sun hage lu bungio, aba haria gu.
4: Wabure me bungi ubei, le adugu bali sielu, ubo barana luma sun kati. Haria gatibu, lau lubafu sifri sandu, yumu luguge David le meha bubuni. Malati hachagara gunecha no hagibe bai ubugi ute. Malati hasami narun hada agua, kate ile mesei wini. Awugri hoa tinya uruwe guhama kumadi matinya halani na ubo ule. Ondara kwa hagi ya lu, eleda gun kontra wabure mebungi. Luma kontra uruwe ile lanua diriwe. Ani susara tiitara, ondara kwa tinya erodesi luma ponzi upilatu. Hidan uburu ule, hama hamama boi huriyo. Luma hama israeli na luhadigu uriba ni lumbiro Jesus ule sandu bai, le banua diriwe. Laulira, adiga hamuti sungle baransi haboi lula susara dubala. Wetonti, wabureme, ariha boye hasia duruniwa, ruba niji wongu wagele bubuingu, luwadumure habuago manufu devu. Arufu da boye bubafu, laubareida kwagudu nesanditinya, ani adago buguya saini luma milagro lidan liri Jesusu bubuing le sandide.
18: Da lasu rubai hafuri yeidu, aba lahigi chufu lasu le yen lubai hongarabwa, aba habungi chufu hagie lo lubafu sifri sandu, aba hapuri chihani lerero bungi yo manufu dega. Sunha afinye rubaya, aba labu haritago, aba labu habusero. Uweti ni aba ariyago te luago lomege luago lani la labu go. Sun kate ihani sungu wa luago. Aba ti hasigiru apostologo adimurhe luago lasaru wabure me Jesusu lidage oweni, lo sarago ubafu. Aba ti labiniru ne bungi sun hagia. Uweti ni aba hadage emege ruti ni kata, ladiga sunha gafula subaya o gaba, aba buri halugurunu, aba hanigu ni tebegi, aba hederegeruni hon apostologo, lo lafari hon hada ha emege rutinye. Yenye inti aba hadage ladigu wagu lewi, giriti hose, agura houti, lo agu ubohu le giribe chipure, aba hachu ni apostologo beru na vera. Mini la lira, le ichigu baidigu dagu. Wugiri ligia, aba laluguru ni lufulaso, aba lanigu ni sainso, edere gere hon apostologo.
8: Hechos, capítulo 5.
18: Yenye ingie aba wugiri giriti ananiasi, tuma safira, tolumari, aba haluguru, aba fulaso. Wugiri ligia, aba lanigu lida ge sainso, aba lidi lo libri hon apostologo, la famura kama hamuga ligia rigunye libihe luago fulaso, ani subuse titi sun kate itulumari. Aba tilarinya gufedru lu.
14: Ananias, kawagu bigira lu laganyi runu mafia banigi lu ladigi lu beyedu ni sifiri sandu. La ubarederu la ulibiri sensu le afai rubi bu luago fulaso. Mafunage bifula sumeha fulaso. Larigi embaluguru ne, mabi sensu lu badigi lele babuse rubi lau. Kawagu basamina na badigi ni kate ile. Bungi ubalgu be beyeragu. Mama wugirinya.
18: Da lagambu bani anania si kate ile. Aba labri ha hilagu be. Sunti ha asubu diruba li kate ile. Aba hanufu dedagu. Aba ti hayabi ni bure ingia. Aba haubura guni anania si. Aba haniga ni abuna. Kaiburi iruwa ore larigia. Aba tebeliru lumari anania si. Ibide ni kata tun luago le asustere dube. Aba larinya gu fedru tun.
14: Arinya ga bai nu. Ahin luago lube ebegi le harinya gu bai haluguri fulasu.
18: Aba tarinya gu.
1: Aha, luago ebegi ligi.
18: Aba larinya gu fedru.
14: Kasa wagu hebelu lalido uarani. Luhocha gu nilani bungi usifiri itar. Anyate hanigu balimbu mari abuna. Hanigu adibuginye.
18: Lida meme ore ligia, aba taburi ha hilagu bai lubadu lugudi Pedro, da hebeliru bai niburu ingia hagia, adariro hilaro, aba hasagaru ne aba habulu no lobo getuma sunti grige ha afia melo Cristo ama sunha asubi gruba ni katene aba hanufu de dago sarago adago te buri apostolo bu sarago seine numa milagro hada grige aba ti buri hondra bu sua afia te lida fulaso le gire be lugara anda salamon templo bu Uwa te meha ni aba hada ya ha mama bae afia te ondara gutia hama afia te la diga manufu. Lau sun hisi hama sun afia te hongri ya sarago. Eibu yeyo, eibu hayabi gridi ya lu hafia ro luwago Yesu Kristi. Dandu wugurinya, keisi wurinya. Aba ha hasagara gunia gridi ya sandi te uma darugun, tida habara li luba lasi gri fedro. Gayara lamuga harida gu lourugu tadagaru liyawa di hawagun. Yimbu itinye gen, sarago grige lida geburi fulasu jarafa te lu Jerusalem, hao sandi tiyan, hama ha gawago tiyan, sifiri guguriba tiyan. Sun hagia, areidagwa tiyan. Aba te labuncho fadri le inyo timabay, hama hanigo sadu seogo, ha luma banya lau gimugo. Aba harga duni apostologo, lu hadagri niya. Gama luma, aba ladaro ni aba lani wabureme angeli tibene refurisi yu aria boligia, Aba lafri da gudunia, aba larinha guhon.
5: Hei ba, hararama me tempo yugu. Aba me hapuga da guhon grigi logo nyungu sulane na ipaga ele lixo do Jesus Cristo.
18: Da hagambo bali kata ele, aba haudi tempo do rugun laruga binafi giwa, aba hagumestero arufu daha. Aba te londaru nia fadri ele inyo tumabe hama haluma baya, sun linho aga ilurudu, hama abutigo israelina, Aba honaha anigaya apostologo frisi ruguginya. Dan hatil ribay sudarago frisi rugu, madari hamuti anyen. Aba hagribudu, aba harinyago.
21: Darunu linya wadari runu frisu. Ninya no sudara bena buo nige. Gama luma, dan lewa belu rubay madari rutiva ni aba hadagien apostologo nye inuna.
18: Dale hagambu bali habuti gu fadri gu luma habuti sudara ha onigiru balu tempu lo kate ele. Aba haligu dagu hongwa kaba lafu na ida lebe da kate ele. Lida ora ligia, ligia liabi aba wuguri, aba larinya gu hong.
7: Hayayin wuguri ya ha hadari banya frisurugu arufu da haongri gya templu rugu.
18: Aba ti lidi habuti onigiru tia ho sudara aba hanugu niya lo buido. La diga hanufu de luwe hachamura gugrige dibu hawago. Dan hatiliri bai hao, aba hichigu niya ligibuge linyo aga lurudu. Aba larinya gufadri le inyo timabai hao.
4: Meridi wa madu, numarufu de hadugi ya huma lidan liri Jesusu, anika hadugi. Bungi de huma sun Jerusalem laule harufu de habai, anibusinye ti hichigu ni duru wawago logo longe guguri ligi.
18: Aba ti londa bu Fedro, ama ha hibri apostolo du,
14: Nunti bagamu ni bungi lau wadiki ni le larinya gupe, nubarage le harinya gupe wagirinya. Le habungi te wagichagu, ligia asara gudu bali ngesusu, le meme hafar bai lau hadara guni lagu abang guruba. Grula li bungi uweri guni lung, nyurugu da le luege lomere, adiga lali abutime luma salbara gile me, gayara lamu ga hasakiri ha israelina, luma ginye ferudu no avalaha figo. Gefenti bola gulira, gefenti ginye sifiri sandu le lichu bai bungi honha nyudu banya laule larinya gubai.
18: Da hagambu bali linyu aga nduru dukate ele. Aba hagayitu, aba yebe habuseru hafara gunia hilagu bai. Yenye aba fariseo hada luru dugu, giriti gamaliele, maistru lida liluru du moisesi. Inebe tihongrige starago, aba lararamu, Aba lariyago, luhanuguni wa apostolo gu lidage adamure ni luwagu murusu ora, gayara lamu ga ladimure ha hamare ge luru dugu. Aba lariyago hongu madimatia.
0: Uguri ya Israelina, gouni gi humati ya laule nubai hadugu ni hau uguri ya ha. Harito go humati ya luwagu inyuro go lame ha teudasi lungwa ariyaga luwagu aba ala uguri wairi gutiligia. Aba hafalaru ni gadiru saa uguri ya, Ani afaruati hilagubai. Sunti ha falaru bali aba hawaru dagun. Aba lagumucho sun kate. Lari gye lida lida ni habahu duni wagrigia ligia linyuragun hudasi le Galilea na lungu. Sarago hanya afala rutilida la busa erunye be la gara bagun luagun gumadi. Afaruwa tiginye, abaginye, hawari dagun sungha afala rubali. Igire humanya lubaiti ugini ha madarago huma hungwa hamu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aba wasi gre loe ye suru libiti aba lirere ubo hugiri ti kauda. Le nye lobo mere la lafu hagarabani. Aba wadi na gudono tisalufu wagune to atohu ina wabon. Lo aba lere gu. Lari ge wiyuru no ugune irugu. Aba lasi gre gudono waguru do tabu ge ugune no aguru no. Dere bugu tamu. Kaiti hanufu debe loe wodi adagara loago sandal le giri be sirite. Aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune lo lanaha no garabani. Laruga kai here memegele lubai da, aba hagumestero achaga hai tila ugune baranaho. Lo agu liru wa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune baranaho, lo haha buguanarege. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lo uti onwe bu luriba dale, feridi wamali suwe menige lo agu wesefiru bala. Kaiti sigina diwa lubai sarago da meigiga, aba larara mo pabulo wada, aba lariago.
2: Wogirinya, arinya gatina yebehun lumiabi wama kireta gini. Buiti maati hamuga, buga luai wasufri ni damichile. Aniferi diwa mei walagu, gamalumu gagura sukuma uobe niaba lidage obetu. Lausun teferi dirubalan ugune, chiliga liaba lani bungu angeli numu ariebuto. Launa habungu le naburemi, leginye umba ineseri vida. Laniye hari angeli legia nu, manufude daba Pablo, ladiga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe Cesar wa Augusto. Anibuago ba lesefura nye bungu, suha tida ba yegune, buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti, ladiga hemeni gitina luagu bungu, anichoru numuti luagu itara lubala kei laniye guni angeli nu. Lausun, wadaga rubala luagu aba ubohu.
1: Bien de más wo logo wo yesun parana he diwa anduratiko labare he meme yado garaba le ligia amidi ariabo aba hasandirego madulugo logo chilre na wanyala logo muwa aba hamisura hani luhuli liduna garandi sisi metro luhuli le aba ya hamisura habaru go memere wo inse de metro leti hanufu de loi habugushu logo dudu aba haguru gadru onguru tiuna ge ogune Aba hagura baha, laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulu ga saminara luhe sefura gu hongwa, lo hanura hatida ge ogune. Aba hagumesterun arere gudon salufu duna rogun. Adiga kama hagura onguru tigiru gugia ogune. Aba lawisaru ne pabulu habuti sudara, hama li sudaru niego, larenga hong.
2: Ahanya merede ha tida ogune, sinyabe iwe sefuru.
1: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu, Aba higire gudunu duna rugun. Lubala ruga, aba lariyangu pabulu hon sungubay, luhegi, lariyanga hon.
2: Binyan dimasi gweto lumage marumugun huma buidu, maigin buidu, ladiga idihiri lehu wagubay. Ayumura guati na hon luhegi, lichuguba ere hun lun esefurun. Choru numuti hun luagu uobay la niyaba eferidiru tilibagari.
1: Larige lariyangu ni pabulu katele. Aba lanugu aba fein luhaburugu, aba lichugu etenkiru nilu bungyu hagibu ge sungubay, aba te laguba chagunu, aba leigi, aba harigidu ha hibiri guraso, aba gen heigi, biyan sanya diwa uruwa woyin disi grige tida ugune, danti le hohoye kimule hagia, aba hachagaru ni tirigu baranaho, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubay, ibidi etifulasu le nyen habay lu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchulu hanigunu ugune yehe. Aba hibuguni laguriga onguru. Aba higiruni baranaha. Aba hasilekiruni faga yule eseriwidu bai lun habugurunu ugune. Aba tihawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumestaru ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyen lubai biyangwa la even. Aba tadagarun. Siyan lahingi shun tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abaucha kwa tiunage lelere lugu di barana. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya denrite hilagubay luwe hanura ha afuli hena. Gama lomo, kai busien lubay habuti sudara gu, la sefru ni pabulu, migiruti lu hadigu ni sudara gu le haritagubay.

0: abati lariyago lunla hachubara go ha gafuli hadibanya barana ho frumia lo hachilru mu orgo ame hibiri haudi meligi bo go buri fulanso luma buritife ugune iterele hachilru sungu bo mu orgo sefonyo.
1: Hechos, capítulo 28.
0: Dale sefu hadi wa sun wa gela rubeya lige wa subudironi lo ago malita la liribai ubo ho ligia buiti hoseru no grige ha gano banye aba hafura go aba onwe bo wato kai di liga lubai ani aniha huya ahuya aba hagumri hanua sun wa gie lo abachara go aba ti labuda ha pabulo wato mabaiti lichi gu nyenye be wato rugun ligia tafuri do aba hewe tanura he luwe lara wato aba tadawara go luago luhobo dan le harihi barun lila na fulasu hewe to dawago luago luhobo pabulo aba harinya go hama goa
2: Mosoba la bugiri gafara hati bugiri le. La usun le sefuru barana haginye. Mabusiru tibungi lulu abagaridu.
0: Aba la furu dunu pabulu. Hewe watu rugun. Masusere duti ni katelun. Aguro batianye be sungu be lalu duluhobo. O laburi hala hilagu be. Lilu wagu haguro baha. Dale harihin luagu masusere dula ni katelun. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumeseru ariyaga. Luagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia, yenye lufulasu aba wuguri le wuri tumabwe lida sun ubo ligia. Publi uliribe, resibili mutu wa lubion, seriwi lawa buidu luwagu uru wa weyo. Rong liati luguchu publi lo sandi, abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe, lasuru lafuria idu lubungi luwagu, aba lichugu ni luho buluwagu, aba lareidagu, lari gelira. Aba gien hayabi gwa hibri sanditia halida banya fulasu ligia aba hareidagun. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetienge sarago kate won. Lari gien. Da latili rubai dan luya wadi na gulu wa sigiru ni wawoyesun. Aba hichigu ni sun lewe mege rubai won lun wawoyesun. Lari gie iru wa hati wawu luagu bohu ligia. Aba wadi na gun tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luagu bohu ligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenye no hayawa biyangu wairiwa luago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachiliru uburugu sirakusu. Aba weredero iruwa weyo nyei. Yenge wasigira, laru laru dari wachiliru uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Luago libia maweyo, aba wachiliru lido liruru udile giribu iposuole. Yenye wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba di maso hama. Lari gya, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyete ha Roma banya wawago luagu awangure la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giri bay foro, le luagu bay uma giri ti apio. Hibiri, dungwa te wama lida fulasu le giri bay iru wa haba chili digutia. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugu atengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dale wachiliru bay Roma, aba ledere gerune habuti sudarugu adangrutia lu habuti onigirutia. Ahiti pabulu, igire lumuti lu lerederu labugwa lo aba sudara onigire. Uruwe weyu larige la chiliru pabulu, aba launaha hawagu huriu wairigutia ha Roma baya. Dale adamri guanya, aba larinya kuhon.
2: Niduhanyu, lausuma digu na nikata uribati hon huriu, nilun le wagu bay hechuda waguchagu. Dawatina, nyingi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru lelunti nafaruni wa hilagubu ilwegi. Kamalumu mahati yenhuriyu, lun nigira wa gudun. Aba namuri ha lun uruwa ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ninasiu nun, ligia lubaiti nona gudun bai huagu, lun narihinu luma lun nadimore hahun. Ladiga luegi kate le uagu bay, wemeni gida wagia, Israel na anahalu bay, girago lao gringiri le.
0: Aba haria gulu.
3: Wagia, meresi birugi diwa ni aba gara da wagu hudiagi. Uwa gilgie ni aba wapoisa nuhada geha nyumbi banyengi adimure hati uribo wombu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Ladiga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lagu iseri adamuri ni le. Lelani na lemeri Jesusu lida sunfulasu.
0: aba ti hiridu aba weyo, aba hachilir saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo, aba ladimir ha hon, luagu laruwe habungyo, luma ge binafi, dari robo weyo. Businya titi, lula fiere gudunia, luagu Jesusu la asalbara galeibei, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburihabe profetago. Hibiri, afiente luagu le laringo be pabolo, hibiri, mafiente. Kaiti mura du hama hama gualida haritago, aba hagumestaru nyudugo, aba telaringo pabolo hon.
2: Ligel laringo be sifiri sandu hon waguchagu lidange profeta Isaías. Baiba, baringa mehon grigia. Huguya hagambuba gamalumu uo baigun faranda huma. Hariguba gamalumu ibidye baihun ka lalila baile harihubai. Ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu. Uwa gun faranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lu nareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halalila bungi uganu luagu ti Jesusu le meme. Wasalbara gulle baihun ha mama banyahuriyu. Ani hagia haharubalu.
0: Dala laria gu bai pabulu itara, aba hodi gua hurio, adimure hei na hamagua, luago kata ile. Reide iti pabulu, bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apuriti hati luago larue habungi lo lufurago, arufu da ligia luago wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
4: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
2: Anaha au, Pablo, naburan yung gara da tohun hugu ya lani gubungyo ha aganauba yung burgu Roma. Aba eseri bituti lung Kristu au, anua dira lumuti na bungyo lung lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu ti asalbaruni. Subuti gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hadan ge profeta gu luma ti dalerenu. Nyumbi tia salbaru ni ligia won lidangi wabure me Jesu Kristu, keisi grigia hada ginyeti meha ladegwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa ti luagu lirag la bungio, lau lueiri milagru le ladegube, lau lasara gdini Jesu Kristu lidangi oweni. Fulesei lumuti na bungio lidangi Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lun na subdira gdini hong grigia, kajara lamu gahafinyeru luagu, adiga hameime le lubaibe. Unhei hagana gua grigi hagia, huguya le unbei laguara bungio lun lani gu huma Jesu Kristu. Naburihen lubei tihun, huguya le agana ubei uburgu Roma, hahinsinye banya lun bungio, waligia hun lun lumutini nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusen lunbei hasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungio te lidage Jesu Kristu huagu, Sun huguya, lugundu adimure hoa ti luago hafinye luago Jesu Kristo lida sun fulasu. Ani bungiu le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luago ti lirel gefeinti luago luenri nafuri idun huago sun wada. Amuri atina luma bungiu sun wada, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun. Ahi ligia lubai lugunda bai, lugundu buset na narihinu, lun nafareha, Abiniruni meme le lichugu beilani bungiu sifirinu. Luntima heredun lida hafinye. Lunginye wichugu ngurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagubai. Niduhenyu, busetina na hasubu diruni luagu aluga adina la nidi arihon sarago weyasu gama lumo sinyagil nidi. Aluga adina nidi lun nidaragu nun lida hawanseru lida haibugun luma bungiu. Keisi narihini hawanseru hibiri afinye tinya lidaburi amu fulasu. Lunti nidaragu ninya sun grigia, dandu ha chilugwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gwa tau, luegin lubaiti naubadina busenti na ginya luna pulichi ani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihe la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun ha afinya bain luagu, huriyu furumie, Lariginye, ha mama banyi huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, larichara guagudu ninya bungiyo grigia ligibugi. La uhafinyeru lumagie lagumese ha, lumu lebeha, itara linya taniya gunilerenu bungiyo.
5: Larichagwa bayi, lau lafinyeru labaga liguba.
2: Ariha wa muti luagu abriha la lanarime liganyi bungiyo sielugi, luagun hafigun, luma hariba sun grigia ha migir ubanya lun la subu dirunu alinaru bungyu la dega hariba. Subu dihamuti lega yarabe la subu dirunu o lagu bungyu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe lagu bungyu gayarati la subu dirunu wa la uburikate le la digube. Arihu alifurangu lumage lagume serung ubo, lagu bungyu la ligie, la uginye magumcha dila lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya lagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebe seilu kaisi bungyu, metengiru hamei, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau, ibidia guati hau. Lubarage hahudura gun lubungyu le wairi gubai, le mowe dadibai, hahudura guarega hon hayawa grigia ha, gowe daditinya, lumaginye hon hayawa dunuru, anima lugu, Aduru haregutinya, muarugu hama nima lugha, gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kateiburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungyu lagu ijeni, lao haku duragun lumburi katei le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali katei ligi haku duragua. Le gadunabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya luboi bungyu lun hadago kate nibusi garidu nati. Ibini burinya adago atinya kate burihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamaridun wuguri kaisi lubudubu. Itara memeginya igira hamali wugunia hayusuru burinya lun hayusura gun hongwa adago atinya wugunia kate burinibusi garidu nati hamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabuse runhanya la hichuguni lilugaru bungyu lun. Igira lanya ti lao la gubri hasamina, lun hadigni lemon lubai hadigni, buin hanya lao sun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyere guni, ibibuni, marasu wa lugu, adimure hatinya vuriba hawago hibiri grigia, iyere guti bungi uhon, emenebene habutinya, barugu atinya hongwa, pantatinya, adagu atinya kate uribati, Mabahudun hamuti ya hagubrigu, ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru, misi ya habutinya nika un, uwati ferudu na hama, magudeme habutinya, subudi hamuti lalariya gubaibungi ubuidu buidu, subudi hamuti lulagu hala adigati burikata ile, lunti la howe luegi, lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigai.
1: Romanos capítulo 2.
2: Buguya tinumada, gaduru untibu, danle bichugun liduru amu, mebere segunga, katanya dibula, lugundu danle bichugun liduru amu, anyadigabe lememe ladigabe, basia diagunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini, lagusera gada bungyu, danle lasie diruninya ha adigaba liburikate ile. Buguya tile ichugube, hadurun, ha adigaba liburikate uribatile. Aniligia meme ginye badigubai, harito gotibu sa luagu besefuru balan luei lagusera gudun bungyu. Odi mebere sen tibu laularei ni bungyu le magumcha tibai luma lugurasu. Ibidi ya tisa bun luagu arufu dalani bungyu larei ni bun lugayara baila basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi, maha tibu basakariha. Ligie abunha lubai agawa undagida lafayeha bifigun lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabin lu lasie diha lau iricha. Dame le lafaye runi kadaba segun le ladigubai. Lichugubai bagari magumcha di honha alua habali ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha di tijagata sielu lau hadigni le buidubai sun ada ja ubowagu. Ahaya sun grigia ha magamba di banya lu bungyu. Ha maha banya lu hafala runi linaru bungyu. Hafala re maricha labaitu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigubali le vuribabai. Hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maabai huriyu. Ayenti hon sun ha adigubali le buidubai, lichugubabungi uweiriguni inebese luma darangilo. Huriyu furumi, luma ginye hon ha maabai huriyu, lugundu aba lala negni ya bungi sun girigi. Sun ha figon habanya ibidi yon galilurudu Moises hon, hagusera gduwa ba, bogudin loe lurudu ligia. Hati ya figo habanya lausun subudi hamani lurudu Moisesi, laumeba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama haa agambari gubali lurudu, arichara gubanya ligibu nye bungyu, anati haa gumfli rubali. Hati mama banya huriyu, hai bidi habu banya lun ludu Moises gayara thia digun nile lubai bai bungyu lauru gu lariya gu ni harita gu guanar gu hom lau hagabore arupu da hamuti luagu anih ilale ludu bungyu birun ti da hanigi an lariya gu bai harita gu hom aen ga durun habai lumu madurun hama veyume lagusera gu duni bungyu sun kate aramu da guati lehada bai grigia lidangi Jesu Kristu itara luba segun uganu luagu tia salbaruni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai la uhuriyu ba afinye buguya luagu le luridu Moisesi lum basalbaru. Luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebai subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu da hati le luridu Moisesi bun lum banua da hani kate le buidu timabai. Harita guati bubungu wa lau gayara la badunde hamarihin itinya luma lau gayara la bichugun larugunga honha ibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu daha hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida liluridun Moisesi. Ahen lubai tia rufu daha bubai hon amu. Kage wago marufu daha bubai buni wagwa. Ahen apulicha bubai luago lunti la miweru hon la. Kage wago biberuha. Ahen arinya ga bubai luago mon lumuti la la diguni wa agabara hani. Kamege badige? Ayan yere guha bai guwari wa bun, kamege biweru hai tirisin haliglisi? Panta tibu lao lilurudu bungyu, gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu lao magunfli rubani. Tinaren lerenu bungyu dan le tarinya gu bai.
6: Kita kieti hedumere habi ha maobe huri uri balogu bungyu.
2: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni, ahen bagunfli lilurudu, gama lumu ahen bahala chagua, kei gubairigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagunfli rale meresi binubali seini lurudu la neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali seini tuagu oustaruni gama lumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu hagusera gudubadun huguja le resibi humali bai seini tuagu oustaru anima gunfli ruhamuti lerenu bungyu lausun hun la laburduwa. Le kuriu bai le timati, mama bogu di gneri giti libiti kuriu la. Mama gine laurugu wadigun kate le bogu diti, wabiti veresi bira seini, luagu wagubu. Lubara gine lira, kuriu ha tima bai hakiya kuriu ha, muna da gine bai habiti. Ha resibi hamali seini tuagu hanigi, ani laniri gine bungyu sifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Aba ti grigia le itarati, gunda ti bungyu lau, mama amu grigia.
1: Romanos capítulo
2: 3. Kei si itara linya lubai, halia nyenti haganya ragile grigia luegin huriu hama, o luegin heresi biruni seini tuagu hostaru. Sarago linya, anigibe tiginya lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriu. Ahanya nyenti hadage huriu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe funage bungyu lau lereru ladiga lira. Mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lau lereru lausun, maraso alugu hamasun grigia ubogu. Tanihe lereru bungyu.
6: Babaga duba krisi rishati lida lebaria ubi. Ani buidu bai bafu ubi dame le babosera wadudu.
2: Aba ya alga dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufu ni luagu richagu wala bungyu. Kabage warinyega maricha tila bungyu dan le labai chuniwa. Nadimu hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu luha muga maricha la bungyu. Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigi. Ahen ginya seribi lubai wayeni lun weiri gutima la linaru bungyu. Kati wago larinya wagua wago la ugafigon wama. Lun ti lubai hamuga ladegun uribani lun larihini wale buidubai. Anihen kate le harinya gubai sarago grigi ya lagu ligia la warufu dahabai. Grigi ya ha harinya gubali itara lun ti hamuga hasia dironiwa. Ida linya gie. Bui timati wa wagi ya huriyu sugu hau grigi ha mawa ya huriyu. Uwa. Lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu genyanu lubafu figou. Tarihe lereru bungyu.
6: Uwot ni aba grigi chagwati ni ibini abal. Uwot ni aba ahwati lukufurandala. Uwot ni aba alwa hati bungyu. Turikwa ya sungu bay. Nyidu ya liku feriti. Uwot ni aba adugati le buitu bay ni ibini aba. Itara linya hakule rukuke aba umuwe le ure umuti. Maraswa lukutu hanyeye.
7: aramudeti ya pais ni hewe hayumulu wili ya hayumba lao inyara wakuni luma mabundani furasa si hukudi liu hudi afala gringo luma ikari kulida bai hemeri ani bidi ya ti luma lani na tarangi lakum marita kukubiti ya logu linebe wakungi
2: sabudi wa mutu lagu sun lale larinya gubeli luru du bungiyo hon la ha labu nge baya luru du ligia larinya ke luhama ni chusungu bai ani abri hahagia mesun kirigia labun lagusera gudun bungiyo lugundu uwa bai niyaba irederu ti richago ligibuge bungiyo luaigin irigi ladigin nile lubai bai luru du lunrugu la subu dirunu wa luru du won luago gafigon wama le seribida gama lomo bogu din luai luru du arufu dalali bungiyo won idalinya la ladichara guwago du niwa ani gayara ti warihini lidali luru du moisesi luma tidan halibnu profetagu La wafinya ulago Kristu kayara la veredeno richagu wanyo ligibuge bungyo. Ani aba la ladigni bungyo lira hon sungrigia, ladiga figo hanya sungrigia ani disenya luei lueirigo bungyo. Gama lumun lau lareini bungyo, richagu wa diwa mafaye haga ni kata ladiga afaye hali Kristu. Adiga ti bungyo lun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe ulago wafigon, ani lidage wafinyiro luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya la busero bungyo, la rufu du ni won ida linya la lichara guago du niwa, la uferudu na lani wafigon. La diga gagura suti ani busenti, buga la rufu du ni won lida dan le ida linya la lichara guago du niwa. La diga itara kei richagwa la, richagwa guda lumuti waginye, haa finye ba lago Jesusu. Kei ti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, luago lubuidu ha gabri, gumugwa ti. Kage wago, mamo lago wagumfli ni lurdu, lago wafinyeru lago Kristu, wasalbara. Subudi wa male lubaiti buidu lago richagu wagda laninya bungyo grigia lao hafinyeru. Mamo lago hadigi ni le lubaiwe li lurdu moisesi. Habungyo teriginye funage huriyu bungyo, mafunage habungyo teginye ha mama banyi huriyu. Habungyo teginye, lugundu abariginye bungyo, le arichara guagdu balinya ha finyebanyo. Mebere senga ligia ahen resibi habali nseini tuwago hostarun lumo meresibi ruhamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finyeni luago Kristu lungu warufudu ni luago mebegi la luru dugueto uwa. Lubaragia lida warufudu ninyo luago buidu meme la luru du ligia.
1: Romanos capítulo 5
2: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wafinyeno luago. Resibi hadiwa darangilo luma bungyo. Lidage wabureme Jesu Kristu. Ladiga lueginye Kristu gayara lubai wayarafadun lubungyu la wafinyeru. Lungwadeiru ni lufulesei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigini lagu gafaran badiwa la lida lueirigun bungyu. Ani mama rigini lida, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowagu. Lugundu subudi wa muti lagu rula asufirini gurasu won. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa wemeni gudun busiganu. Ladiga bungi dalaru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun. Wongu wa lida ge figo le gada ambaliwa. Abalona ani Kristu lida aura le. Lanua dirubai lun longwe wawagu. Wagia lega figo mbai. Mama kata imene guti lun. Ligira guagudu haba grigia lungwa lun longwe. Luago aba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayara ti hamunga lonwe luegin aba grigia le buiti le tima timati. Ahen ti bungyu, arufu da lumuti lueini lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagua gdaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Choro timati luago wesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labriha hawagun gafigon tiye lidame lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gida lubadiwa bungyu lumagwa lau lonwe lirau da meha le lagani gidiwa. Choruti mati lagu la salba rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lirau. Ani mama ruginye le gunda ati waginye lama bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bei warandara luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubowagun. Beluli gia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu afigo hanya sungubai. Lubarage meha nyin la lurudu anin hali meha figo ubowa. Ladiga nyin lumuti uwa la lurudu uatigia duru lagu figo. Lausun lira lumagi meha lidani adang dari lumun lidani moisesi. Hilatia grigia lagu hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adang le nyumbi bai lumbuga liyaba bai lan le lumbai liyabi. Gama lumun mitara te deve se lelichu bai bungu ke ilumaga badi adang. Ladiga ahin hilagu habai saragu lagu lifigon abanrigu. Gavon guati lugude mehabu luma lidebe se bungio hon saragu luagu lugude mehabu abanrigu. Jesu Cristo. Mitara tiginia lida lidebe se bungio ke lida likesin ada. Ladiga inaru ni luagu lida gen la aba uguri li abi kusei le lanna oveni. Gama lumon ladiga lonwe Cristo ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun inaru ni luagu arua ihala oveni hawagu sungrigia ladiga lidunu abanrigu uguri. Adan, gamalumon wairigu timati le ladigube Jesu Cristo. Ani sun grigi ha larichara guagu du banya bungyu lau lareini harue iha ba lida iseri ibagari lidage Jesu Cristo. Itara keisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sun grigi. Itara meme ginya lidage la larichara gun aba gajara lubai harichara gun sun grigi. Lichagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinye sungrigia lun hafigon habala. Itara meme ginye, ladiga lagamba di abanrigu wuguri, gajara tikayabi sungrigia lun richagwa banyala ligibuge bungyu. Ruwa tiluru du lun lagavondu figo, gama lumo dambay lagavondu figo, abatima laweidu lareini bungyu. Itara tikaisi gabafula meha figo, lula nigini oweni, itara linya ginye gabafula lareini bungyu, lula richara guagu du ninya grigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon lidage wabureme Jesu Cristo.
1: Romanos capítulo 7.
2: Niduhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luagu dan rigunye la vinwa gili aba grigye lige labunye la lurudu. Kei hamuga, aba uri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu di haruloi luru du le, ichu gubarun labu gya laguma diha tumari. Ahon lubaiti ya gana wa luma amu buguri, sun wiwa giri la tumari, tadiginya figo le giri bay agabara hani. Ahin owe tumari, gidaru labu gya ginya luru du ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu buguri. Madiguntu agabara hani, itara ginya huguya, niduhanyu. Laulonwe Kristu, friha dun labu gya ginya laguma diha li luru du Moisesi, keisi wuri to hilaru tumari. Aba tamari idun luma amu. Gweto, lani hadun Kristu le asaru bay lidage oweni, lugayara bay la, eseri bidun lum bungyu sun suri nagubay. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari, seribiti meha li lurudun Moisesi lun, lagagu dun ni luriba aritaguni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidun oweni, ainti gweto, hiladi wa lun lurudun le meha gama baliwa labugye lubafu, gweto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba lurudu binadihali. Wanya guba lubayiti lagu figo la lurudu? Mama linya, lausun lira lurudu wa subudira giduba lin figo nu. Ibide ti hamuga nu lagu figo la lawama dirun hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu. Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lan na figo le nida bay. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumugu ya yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu, gama lumu da na subudiru ni gumadi, aba lagagu dun figo le nida bay. Aba nonwe, itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu larga dun igaburi lan na figo le nida bay luwegen lurudu ligie. Aba le yeira gunina lun na digni le vuriba bay. Aba la nigni na lidon feridi lau meme lurudu ligie. Sanduti lubayti le lurudu bungyu lidangwa. Sanduti ginye sungumadi le lidan bay. Richagwa ti, ani buidu ligia, ligia funasa akata ibuiti le nigu balina lidon oweni, mama linya. Ni figo afaru balina lau le buidu bay. Itarati aba larufuduni gumadi la narime luriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyuninya lufigo. wati gun faranda nani kala su sere beinu, madigun numuti kate buitile na buserube, nadigun. Nadiga irigu kate le iere gubainu. Ainti le lubain, mabuseru nubai nadigun ligie nadiga, arufuda numuti lagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama dina lubaiti awa digu bali kate uribati le nadigu bai, igabri lana figo le nidabe, ligia digu bali. Subudi numuti lagu uwa lani kata buiti nida keisi wuguri, la diga lau sun jebe busena na digu ni le buidu bai, sinyano muti ya diga. Madigu numuti kata buiti le na buseru bai na digu. Nasigida diga adiga uribati le mabuseru nubai na digu. Ainti le lubai mabuseru nubai na digu ligia na diga, lida linaru kate mama awa digu bali, figo le nidabe ligia digu bali. Darinu muti lubaiti lurudu le dan le busena na digu ni le buidu bai, Uriba tili gunye la na diga. Lida nisamina, hinsi ya tili lurudu bongi yonu. Gama lumo, arigati na luagu inihe la abaya lurudu lida nugubu, agen da guati luma nisamina. Kata iligia, igabri lan na figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sa esefuna na lida ge igabri lan na figo le nidabe? Le anegu balina lidon oweni? Bungi ugubai rigu lida ge wabure me Jesu Kristu. Tenki ni alu bungi u. Gumfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa, uoga lubafu Kristu nuagu, busenti na hamuga na gumfuli yun luma liluru du bungi. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lana figo le nidabe. Seribi rigutina lum figo, keisi lidamu.
1: Romanos, capítulo 9.
2: Inarni ni lelubai narinya guniguetto, au keisi abba finyati luagu Kristu, ani meyeha atina. Ariega tumuti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu luago inari nila. Weiri tiniru anisunwa da imihe ila gari titida nanigi. Busen gubai tina hamuga lunginye labugie na inyera waguni disenyu lue Kristu ain hamuga gayarati nideraguninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia ani resibi lumutinya bongyu keisi lirahuni. Rede timeha bungyu hada lausun lueirigun ani rulu mutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladiga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, leginye sunti bai gabafu, le gadinama bai lun linyuru nua liri lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la lani bungyu furamasei hon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israelina lani gubungyo le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aniyega timeha bungyo lun Abrahamu.
8: Lida gyeri giba Isaku gadiga wagun Abrahamu.
2: Mini la lida harig nyanu la agura houbanya lida ge furamase ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrigu. Lugundu aniha furamase le lichigubay bungyo lun Abrahamu.
8: Niebi ba dame na chulire dali kia, aba me tagaru sara aba irahi.
2: Ani mama regine lira, biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi, Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madina ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, aba larinya gubungi utun Rebeka.
8: Le damu bai amule nye le ibu ganyo.
2: Uwara guati ginya lira, luma le alinya wagubai tida lerenu bungi.
8: Hisa timeha hakogu nu, ahi yasa uhu iere kutinu.
2: Itala linya, gufirma wala liricha bungi ulun, lanua daha ninya ha umbanya labusera, laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigubai. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luagu muwara la bungi, uwa, lugundu larinya hare lun Moises.
8: Gudeme habubadina lule unt nabusera, sandiyao me ihirigu, laule unt nabusera.
2: Itara linya lubaiti, mama lida nye wabuserun o wafagun, lugude mehabu bungi uon, lida nye lugunda. Biruwa yun linya dimure lela linya gubailun uruwe ehikna tida lerenu bungi.
8: Nadugi balibu uruwe ime, lu narufuduni nubafu buwagu, luginye nasugudera gudini niri lida sun flasu.
2: Gude mehabu ti lubaiti bungi lun le labuserun, gude mehabu la. Deregda lon lanigi le unti labusera le dera gudunu. Barinya guba lubai tinu, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungi duru hawagu grigia. Kagi gajara abai ladungi kata ibogu diti luai lugunda bungi. Well, kata bunya dibugia lun basige ne haluma bungi laning bufunage saudi ro lun le adig bali
8: kame badiga na itara
2: garicha til le adig bai saudi ro lun la digni le la buseru la lubunye saudi ro gayara til la digun aba saudi ro le dise guati la yusuru luma aba le yusuru til lun furumi e guari kata ilirage aba meme ubunye itara meme linya gabafu ti bungi hawau grigia aransin linya lun la rufuduni luwenri ligani hawau grigia ha gadina banya hagini chawagu afa galumuti hariba la usarago gurasu dari gueto luru gayara la rufuduni luwenri gun won wagia leumba ikudemi habula haginya laranse rubanya luma gebinar lugafana mbadiwa la lida luwenri gun wati bungi won hibiri hadangi huriyu hibiri hadangi hamawai huriyu que isso lá ninguém bungiu tida no livro Oseias.
8: Hameha mama bai numutunia, naria gubahon numutunia. Grige meha ha misie baianu, naria gubahon misie kun.
2: Anelida mime fulaso lenye lbe lari wagua hon.
8: Mama nani gubui, nyin balari wagua hon, lirahi bungiu le miwa bai.
2: Ainti hawagu Israel na, ha meme huriyu lari har Isaías.
8: Lausu gibe hama latika wago Israel kai sagu la rubeya fiuru guba ya hada ya salva. Lugundu la kufle rubay bunyu lararu ligibu wago sumu bo lau lufuresa.
2: Kai si meha lania gu meme Isaías.
8: Luha muga meha migiru la sute gbafu hada ya watika wago mungu. Itra wanya hamuga kai si uburu gu Sodoma luma Gomora.
2: Kabati walinya galwagu hala mama bayi huriyu ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gueto lau hafinye lulago Kristu. Ahanya ti Israelina ha afa gubanya lun heresi biruniwa keisi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurdu bungiu meresi birun watinya. Kage wagu lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigu bai. Lige hachugira gumbai luagu dubu le achugira guagle. Larin haritida lerenu bungiu.
8: Rutina aba dubule achugere gwagle isiyon. Aba dubule abre gudu tigrigi. Le afinye rutiluagu masatri hade.
1: Romanos, capítulo 10.
2: Niduhanyo, kata ile tayuma habo inanigi, anile wagu wa inayumu na gwa lubungiu hawagu Israelina, lunga salbaru bala. Anine gatina luagu hafulesei, luago anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungiu. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagu dun ninya bungiu girigia. Lau igabri le habuse irumbay haluaha harichara gu. Madinga hamay le labuse irubay. Lugundu Kristu lebe habay lagunfuli runi wale lurdu Moisesi. Anadiga ti lun harichara gu sunha afinya banya luago. Luago harichara gu lau hagunfuli runi lurdu. Larinya hare Moises.
8: Grige ha agufle tatinya luru tu sonsu na gubai habaga nda baluago.
2: Lagu ti harichara gong grige ya lagu hafinye larinya hare.
8: Maria gaba tita panigi. Kapa amudi ala selu. Kaisi gubere barere kitinye la Kristi selu.
2: Maria gaba ginye.
8: Kapa ararira lenye hi habai hilanya.
2: Kaisi gubere gu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwati ni kata nuwa digni loidige nuwa finye nuluwago. Kata iti lari nyingu bai bungiu?
8: Yarafa ti ugano lani na salbaru ni bungu. Panihi biumuru guluma ti daba nigi.
2: Dimude ile ligia, ugano lani na finye nile wapulichi habai. Aha buwa rinyega lau biuma lau Jesusu la babule mebai. Afinye bugunya ti daba nigi luago saragi dalani bungi lidage oweni ba salbaruba. Ladiga lau bafinye lutau sumba nigi leresi birabu bungiu keisirige richaguati. Lau bagufa serun lau biuma ba salbara. Tariha lerero bungiu.
8: Le afinye rutilogu Jesu Kristu masatre haba ilarigi.
2: Aba habu huriyu hama hama aba inhuriyu. Wabune me Jesu Kristu ligia habune me baisungu bai. Anifulesa ilumuti ya sunha aguwa rubalini. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungiu.
8: Sunha aguwa rutiliri wabune me asalbaruba.
2: Ida lubati gayara la haguwa runilun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luago. Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluago. Ahi magambu ginya lubai luago. Ida lubati gayara la hagambu luago. Ahi uwa habai apulichi hati ugano hon. Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigia hon. Ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha. Kaisi larima gutida lerenu bungiu.
8: Ma lubuidu hachilere ha anugabali ugano buiti.
2: Gamalumo masutinya grigia e bere serutinya la ugano lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaías tida liliburu.
9: Wapure ne, kafiru wanya lau hagambu ni ugano le wapurishi habe.
2: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera, anilereru Kristu ugano ligia. Aba narinya gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lereru bungio.
9: Agambu ali hamala lilida sun flasu. Jilu hali herero lidun lagumu hong lariga yubo.
2: Aba narinyagu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare moisesi.
9: Na meide gudubadun duga aba necha ni hamama nani. Na genga gudubadun duga aba necha ni hamahatinya gufuranda hamama.
2: Arinyaga tiginya Isaiasi.
9: Dari hamatina hamalu wa habalina. Rufuta wako na nungu wa hong haa manu kuhaba inu hawa.
2: Abe larinyagu hawagu Israelina.
9: Tulani muti nuha busuwe yu hong grigi ya magamba tinya ani mabocha hatinya.
1: Romanos capítulo 11.
2: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hong lumutu niya, mamalinya. Au guanarigu Israelina au, hada gnetnia lirasa Abrahamu, Hada ginye la diga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha atihon. Magambu hamuti le tarinya guwelerenu bungi, luago Eliasi, le meha profeta. Luago lichugu niduru hawago Israelina lida lafuri idun lubungi larinyaga.
9: Nabure me, afara kwa hama profeta. Gliku wa hama ikuli ibani latari. Auru gali erede la hata gibani. Ani busia tiyagi hafaru na hilabu.
2: Aba larinya gu bungi ulu.
9: Ano dirada na sete no ilu kukiri ya nubaru wago. Hamahu drogugi ya nili kukiri ya lewa hundi ule baadi.
2: Itara memeginye, lida umburiwe yule, reide ikanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungi lau lareini. Ainti lau lubayi lareini bungi lanua dinanya, mama li lau kate ile liyara ati grigi ya guanariga adiga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungi. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na le halu habai, anati haa lanua dirubanya bungiu dari hamuti. Hahibiri, deregi da waru hanigi, keisi tarinya go lerero bungiu.
9: Adiga lumuti ya bungiu lu dereta hanigi, ruti agu le malihi tihon, aliga ligu le magamu, itara liyati chidiru mutale.
2: Arinya gati Davidi.
9: Daraba gualamu wa hatina ya lulusata, lu haku ya hakidu. Luhasufu, darulamu hagu marihi hamamala, sekuku walamu ikinye hanaga lusunda.
2: Nalga dahati gweto, lau hachugira gunghuriyu, haigua tinya funasa sunsuina gubai, mamalinya. Lubaragin lira, lau hamaha runghuriyu luheresi biruni Kristu, hayabi hamamu bain huriyu lun habihu baila asalbaruni, lun hameidi gudininya Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigu bai huriyu, buiti melun ubo ani ahin buiti lubai la nugu bai hachugira go hong ha ma bai huriyu buiti ma bai lubai ti lelun bai la nugu ni hasal banu sun huriyu ani engin ya ba kate le nani go bai hon hugu ya le ma bai huriyu ke launa hanya dinna lubai bungu ya puri ya hong ha ma bai huriyu wairi ti lisi en wadi gmari nu buset na lu hemeidi da gudni nya nirasa lugi ya hasal banu ahin la diga lubai la ma haru bungu hong huriyu hayabi ha ma bai huriyu lu Haranda no luma bungiyo. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa. Itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ahenderege watubai furume tufain to adugutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege watugine sun fuluwaru nyon wagua tuto ida ginebu tiabi fain tuguya. Ahengine derege walubai tilagile aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wanyulinya ginye tilimu. Inaru ni luago chonwa lafiu tilimu tidibolivu. Aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara liya hiyabin lugabara huma lida tilagile luma lida tibagari olivu. Maritago huma atia luagu buiduti ma huma luwe limu le nyingu bai bai meha. Aon aritago luagu buiduti ma huma haritago huma luagu mama la huguya agda habali ilagile. Luagu ilagile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
10: Aha, gama lumo. Changwa tifiyu limu lungu vichugun lewenye guwame luago olivu.
2: hinaru lau gidawa hama gama lumo hagida rumbe lugundu mafinye hama hugujati gabara hubenye ladiga hafinye managwa huma lubai tihungwa hanufu derigu huma lugundu ahin uwa lubai ferudna lani ya bungi huriyu kai furumye tinya limu uwa baiginya ferudna lanu huguya le mama bai huriyu ariga huma lubai ti luenri lareini bungi gama lumo deregda tiginye deregda tihon ha mafinye banya areida tihon ha afinye banya lunti hasigiru lida lareini lausun hafinye luagu ahin madigu huma itara hachu guba ginye aya nyumbi huri luha finye lago Kristu hichugua ya balidon habara lago idibu lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninye harigon hugu ya lema abu huriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugun tuagun olivu to buitu kubu meti ladigu wa hon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa niduhanyu Busenti na lun hasubu diruni kate le luagu ti laransi ya bungyu lemeha aramu da guabi luma panta ahuma luagu chula hao. Luagu deregida la arula bungyu hanigi Israeli na murusun daridegi dame le gumuha liheresi biruni hamamba inhuriyu Kristu. Dame le la susere dun lira aba meha salba rusun Israeli na lugundu tarinha relerenu bungyu.
7: Yedi ba asalba rabili sioni aba mele idaru rimba ni hata ye nani muhakobu. Ni haba ni dara tahama, dame lea nagida wa nihafiku.
2: Luagu gano le luagu tia salba runi, bariwa tia huriyu keisi laga ni ubungyu luagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anua dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichu kubai bungyu magida lumuti. Girigi ya haa lanua diru banya lun lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu gama lumu gweto, lau hamaharu huriyu hagambuni, Aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyu gweto. Ahen lira, lungrugu gudeme habula bungyu hun keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungyu sungu bay, lung magambu hamani, lugayara bay la gudeme habula hun. Luenri lareini bungyu, luma lichu lao, sinyati wasubudiru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungyu? Kage arufu daha bay lung? Kage grigi ya ruha libai somu kate lu bungi furumye lun leresi binu faye ti larigi? Watini yaba. Lumage bungi liabi sun kate, ligie ginye agda habalin sun kate, ani lungwa ginye ladigai. Weirigu ni lu bungi lun sunda, itarala.
1: Romanos, capítulo 12.
2: Amuria tina lubai tijuma ni duhenyo, lunjetere gera guhungwa sun suina gubai lu bungi, keisi adagara gudini vivati. Sanduti anile auti lagundara bungi. Aniha lichuguni wa ueri guni le lumbe hichuguni. Hebe habagari du keisi lirahanyu bo le. Lubaragian lira, sansi humi ligabri hisamina. Sansi lamga ginye ligabri habagari du. Itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bai bungi hun. Le buidu bai le uara guabe. Keisi humaisturun luago lareini bungi nu. Aninya gatina hun sun huguya. Lung uwa la niyaba hidange arita guti luo uwa weiri sigu lao le lubaibe. Lubarage lira, lung ti lasubudira gun kada aba lungwa segun afiye ni le rula libai bungyo lung. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu aba anrigu ugubu, ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma aba anrigu nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu. Ani sun wagia amye wei narigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bungyu amu ya wena rigu ubafu won keisi labusa irun lichugu ni lung kada aba. Ayan ruka li lubai bungyu ubafu won lung ladimu ni hawayumulu uginye lung ti wadigu ni segun afinye ni le wadambe. Ayan ruka li lubai ubafu won lung weseri bidun hon amu lung ti weseri bidun buidu. Leg arufu da hadibay lung ti lichagun lungwa lung arufu da hani. Leg gichiga di ti digida go hon amu lung ti lichagun lungwa lung ladigu ni. Le debe hati lung ti magura bulan Lagu yunu, leabu ti bay lunti laguma diha lau saragu gonigi, leidera guti amu lunti ladigani lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun lau insiani le inaru niti, yere gula vuribani hun falahumi le buidubay, lunti hisi go huma humagua keisi iduhanyu. Hime gua huma hungua inebe gua huguya me huniwagua. Mamagua ligu huma lida luadigimari wabureme, seribi huma itausun hanigi. Abagari da huma gundanyo lao emenigi ni le huagubay gagura su huma dan leha sufrirun furiye huma etengire ibungyo sumada idera go humanya finyatnya lida hemegeiru resibi humanya gawaya sutinya la ugundani bini humanya ha auseritun guriba amuria huma biniruni hon mama guribani gunda huma hamaha gunda banya hajahu hamaha yahu banya abagari da huma lida ubuiduni huma wagua manangu wa huma hungua gamada gua huma hamaha gudeme banya malita gua huma huwa gua kaisi chutao mafaira huma guribani lagu guribani luni aba afa gua huma lun hadigni le buidube hagibugin sungube adiga huma isun le huara te lun habagari dun lida darangil hama sungube niduga nyu hisi atinyanu magu yuguda huma guribani igira huma ilu bungi la afaya guda luago tarinha lerenu bungi
11: Aulu bayi mafaira gud negeri gerogo hariba linya gurime
2: Arinya gati ginya bungi
11: Ahin lama habai bagadun ruba igini hum Ahin maga gu habai ruba duna hum Yitara lupa badugun lulaika gunia kusibani
2: Migira guagida ba bungua lun laganya iru nibu guribani Lubaragi lira ganya be guribani lau buiri
1: Romanos capítulo 13
2: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungiu itiganya. Ani labusa erun bungiu anyahin lupai. Grigia lupai tiha awugri hau tinya lun gumadi muara tinya laule larinya gubai bungiu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufo de hon ha adigubali le buidubai. Ana hon ha adigubali le vuribabai. Pusetibu babagari dun manufo de galoi luridu. Buidu la bousero, apa me buidu ba luma lurudu. Lugundu le seribi dunya lubungiu luagu bufulesei. Ahin vuriba bousero, lunti hanufu de ba, ladiga mama la luagu nikata gabafu la lurudu. Ki le seribi dunya la lubungiu lun la faira guduni le adigu bai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragua wama luma le lurudu wageira. Mama rigu lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungiu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon, faye humei le lagubra habai gumadi, lagu hafulasun, luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni lagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sai hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata nika un, Hinsi ya guarigu huma huma gua, le hinsi ya buti ilu grigia liladi adiga la alisunle lubaybe ili lurdu bungiu, taniha lereru bungiu.
11: Magamari taba grigia maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria gaba yeye rogu niyaba, mawama dala kumege grigia bungiu.
2: Gunfli wa maa alisun gumadi le lumaburi le libiri, la wa gunfli run luma lirudu bungiu le arinya gubay.
11: Hisi la grigia biladi bungu kesi hisi ya gua bungu.
2: Le hinsi ya bubai madigun ti guriba ti luni aba Aha wa lubai ti hinsi ya habu Gunfli wa maali sunli lurudu bungiu keisi lubudubu Lun titara la li gabri wabagari du lugundu Wabagari dunya lida lagumu honda Danhali lun wagagu dun lida ge idabagu Lugundu yarafati maali aura lun lagiribu dun wasalbara gile upowagu Sigu lauda meha le wafinyan ubai luagu uganu luagu ti asalbaruni Arie buhali yarafai lula rugadun Lige lunti lubai wigiru ni wadigu ni kate guribati lea digubai labugi ni luburiga. Lun wadouru nu wadouragun keisi sudara ha labugi bani larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharuo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragi lira, ruhu mai kristu guanargu hubaragi ni lida sunkate. Masami nara huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
1: Romanos capítulo 14.
2: Ahin debile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uagu bai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la hegin afinye tinya furume guadu kate, anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya ui. Le egi ti furume guadu kate, mon lumuti una bula la negini le maigi balin. Le ginye maha bai legin furume guadu kate, Mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu resibi lali bungiu grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am. Ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbo ilarihi lau lira. Ani leredera buidu lugundu gabafuti bungiu lun leredera gudani buidu. aniha ya ba hempulu anyahi grigia weiriguti hanegni aba weyu le amu weyu anyahi hibiri afinya tin lagu aba la labu sun weyu kada ban lunti la cho ni le wagu be larita gua le reidu be somu weyu la degi en lulichu ni nebe se lubungyu legi be furme guaru kate legi ni lulichu ni nebe se lubungyu lugundu ruti etengiru ni lubungyu lagu egini ligia le megi be ui lun lichu.
12: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: lau lufunagu tita garda to luagu burikata ile luma buli idun humani nadigi en luagu wadagi manule rula alibai bungi unu lau lareini lune seri bidun lun Jesu Kristu hagana guahama bai huriyu e seri bidun ile nadigi bai napulichi ani uganu luma gienti bungi u lagu wasalbara gule luna nagu banyala hama bai huriyu lun bungi lun le resi biru niña keisi deve se ile auti lagundara bungi le haruma gdala li sifiri sandu itara linea lubaiti au keisi aba finya tu lau Jesu Kristu gebu na tigunda na lida ne seri bidun lu bungi luago le gunye mburikate ile ladigu bai Kristu guana rigu nidangi na dimuriha lun hayabi hama bai huriyu lun hagambu bai la bungi jusu la li Kristu nerenu luma nafago lau luweina mburi seini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifiri sandu nida luna nigni hamama bai huriyu lumu lau i gabri le hosta gdanali la pulicio uganu luagu tia salba runi lidangi Kristu luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria itara lenya afa aguad na la lung na pulicia ni uganu luagu tia salba ragile lenye lumuti magan bugi li la liri Kristu mabusa irunti na nuadigi maridu lu Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliho li la amu la uganu nubaragi nubaragi lira itara keitani agun ilereru bungiu
1: Hamagabu ya haji ya bayan luago, hagamba luago, ufura nda hajiye me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lun Kristu lida amu fulasu, sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabusa iru nadigni, gwe toti kei gumula li la nuwadigi me luwegin obo le, ani kei lumagi la binaru nabusa iru nidi arihon. Agura batina nasiginu bisidon dame le nidi esupanya, larige me ariha nadun la lun, Wagunda aragon wamagu wa murusu nro, agura batina lun hidera gubadina la luagu nuwe yesu. Ahi gweto, naibu ga Jerusalem, barini na kate hon waduhenyo luegi Jesu Kristo nye. Lugundu waduhenyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya honda run sensu hadangwa luhona hani hon iduhenyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya luagu buidu la lun hadigini kate ile, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timati lugundu itara kei hafani iraguni afinya tinya hahuriyu harisi lan na sielu hama hama bain huriyu luntigine tihida iraguni afinya tinya hama bain huriyu afinya tinya hahuriyu luago hemege irunja ubohigu dame lubaiti gumuna alikata ile derege neime sensu le hon aba menidi lun esupanyo bisida nao me dame le nasigunu choro numuti luago dan lame na childiru humo na childiru bala buin lao abini runi lumage Kristu niduhanyu Ajumura watina hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu. Lumo luago hinsi ya nile lichu kubai sifiri sandu won. Lun huwara dun numa lida afagu ni afuri ya idei na lubungi nuago. Amuri ya huma luma bungi lu lesefuru ina Hawaii mafinye tia hahudea banya. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhu ni ha Jerusalem banya. Lun ligiru bungi lu na chiliru humo la ugundani emera agwa naamuga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungi. Humala bungi le ichu kubai darangile itarala.
2: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to na subu dira gudunyo febe wa duhe luegi ni Kristu to eseri bidubon wama tida ligili to sen kreabo hum. Dame le tachildu humo resibi humo buidu lida lidi wa bureme keisi lunti la la digun hada iduhanyo lida afinyani. Iderago humo me lida furume gairu kate ile temegeiru. Lugundu tuguya, sarago hayati iderago, iderago taadi na gini. Mabui gania tun purisika, luma lun akila ni duhanyo lida neseri bidun lun Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaru nini bagari. Tenki niya lubai tikon, ani mamarigu au, sungiye waduhanyo hatila na haligilisi hamaba inhuriyu, ruha muti hetengi ruhon luagu lira. Mabu iga ninya ginye hon waduhe nyuha ondera gubanya habmiye purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu le hisi ya bainu le furumiye biyafinye luti luago Kristu uburugu akaya. Mabu iga ninya tu Maria to nadagi mengharubu saragu huagu huguya romana. Mabu iga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri halani Kristu apostolugu hawagu. Hagia gini afinye rubanya luago Kristu nuparagi. Mabuiga ninya lu ampuliatu, numada hisi ya tinu keisi lanigu Kristu. Mabuiga ninya lu urubanu, kwa pana lida wawadigimari luago Jesu Kristu. Luma lu esu takisi, nomada le hinsie bai nu. Ma bui ganinia lun apelesi, le arufu dalali bai la fine logo Cristo sarago weyasu. Ma bui ganinia ginia hon tila na luba ariso tobulu. Ma bui ganinia lun nu paisa nu erodion, luma hon tila na luba narusisu, ha fine rubanya luago wabureme. Ma bui ganinia hon turifena, tuma, turifosa. Hanya dagi me imbanya lida luadgi mai wabureme, luma gine tun waduhe perusida, to hinsie bon won. To adiga arvun sarago lida liri Cristo. Mabui ganinia lun rufu, wogiri le buidubai I gabri le tima tima tiligibge Cristo. Mabui ganinia ginye tun luguchu, to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabui ganinia hon, asinkritu, fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon wadugun ha hamabanya. Mabui ganinia ginye lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu. Lun olimpasi, luma hon sun waduhanyo luegen Cristo ha hamabany. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabui gahanya sun tilana liliglisin Cristo hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lun harihi ninya katanya la ha afari na guagudu banya grigia. Ruhagia chugira guagle lun hafinye. Muwarati le hadugubay, luma le arufu dahobay hun. Disa humahawai grigia hagia. Lugundu grigi hagia, meseri biduntian lungo bulem Jesu Cristo, hongo aguana regu heseri bida. Heeden eti grigi ha una bugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero, subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu houserun, buset na ginye lun harufudun lichu au lun hadigni le buidubay, mama lun le uribabay. Bungi le ichugubalin darangilo, lagani ragudu badun luagu mafia. Purese, binila wabureme Jesu Cristo. Mabu iga linya Timoteo hun, lenu pana lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
3: Auterusiu, le abure habaru gara dato, mabu iga linya ginye hon, niduhinyu, luege wabureme. Mabu iga linya gai hun, naganonya tida luba, toginye lafone derubo hun suntila na ligilisi, mabu iga linya ginye erasu tu hun, Le agda bali licensu fulasu, lumoginye waduhe kwarutu, binilo wabure me Jesu Cristo, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve sei lubungiu, le gayara bei ladignu luntima derigdagu huma lida hafinye, segun uganu lagu tia salva urni le napulichia bei, lumarufu da hanin lagu Jesu Cristo. Aramu da guati meha alarancia bungiu laguti wa salva urn lumagien lubaragien lagumese nubou, lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumo gueto, lau luguma din bungyu le vimabay lun sun da, subudi gdawa li luagu wasalbara gille hon sun grigia, lugayara laha finye luagu gagamba di hageme lun bungyu. Uweirigu ni lun bungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun lidangi Jesu Cristo lun sun da, itarala.
3: Furumie tu ligara da Paulu hon Corintuna. Capítulo Aba.
0: Ao Pablo, wala dina bungyu lau lugunda, lun aba badina la lani Jesu Cristo apostolo, naburhenyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisi bungyu to uburugu bo Corinto. Ha lidan hanyabanya aba luma Jesu Cristo. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Cristo lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay, Ani wabure meginya. Resibi humei abini runi luma darangilo lumage waguchi bungyu luma lumage wabure me Jesu Cristo. Sun adane tengi uni bungyu huagu, luago abini runi le rula libai hun lau lareimi, lidange Jesu Cristo. Ladiga lida nyadun la aba luma Cristo. Ruha li bungyu sun luwujeri irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lanle warinya gubai hun luago Cristo. Lau igabri le, uwati ubafu lida gela lichi gubai sifiri hemegeiru. Sun unhala agura bahai weju le lumbe lagiribudun wabure me Jesu Cristo bowagun. Ani lagda habadun deregda gulida hafinye dari lumun lagum hun. Lu uwala ni aba ichi guti hidurun luago nikata dame le liabi wabure me Jesu Cristo. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubai, Ani ligia agua rubai hun, lun lida huma aba luma Jesu Cristo, le lirau le wabureme. Ni duhanyu ayumura guat na hun li da liri wabure me Jesu Kristu. Lun huwara dun, lun uwa la faringu hida. Abagari da huma li da uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma arita guni. Nariya gubali le, ni duhanyu, lugundu arinya ganya ha hada agiyabu ni li duhanyu kuloe, luago imihe in lanige muwara ni hagana gua. Amu ya guayna rigulanige kate ilarinya gu kada aba hidange, anyahe nege hidange arinya gutinya, au lanigu Pablo au, hibri arinyaga, au lanigu Apollos au, hibri arinyaga, au lanigu Cephas au, hibri arinyaga, au lanigu Kristu au. Fani wagua nyulinya nafunagi ya Kristu, da waguati nafunagi ya luagu guruwa, luagu hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudu na niyaba hidange, loidige kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri la badiseira lun nani gula. Narita gunye gueto lagu badise gda nani ginye esu tefa nasi hausun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumbuti na krista badiseiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lue lagida nun lida angela nichi gulonwe kristu lau gurua. Itara linya ugano lagu ti lonwe Kristu lau gurua ke libidio niga au hon ha lumba yin heferidun. Ahin won wagie le lumba wasalabano lubafu bungi. Larinya hane tida lerenu bungi.
4: Nagini chukubwe ni juu hawa chukubwe ni hawa. Nagini kwe kafrenge kefrenge ite luni katane.
0: Kati un hula le chubwe au ole ya rufa dahabwe lilurudun Moisesi. Ole la gasike ne hadi balin burikate lelana bole. Adiga lali bungi lichu la ubo, le nun libidio niga me au. Lugundu linda lichu la ubungi, migi nun lumuti nye grigi ye lun, hasubu diru ni lau guanarigi lichu hau. Lubarege lira, aba laranse ni lun, le sefuru ninya, lau hafinye luluagu ugandu buitele, wapurichi abai le lenegebe libidio niga au. Ladiga amuri hatinya huriyu milagru, alu wahagie hamaba inkuriyu lichu au. Ahin wagia wapurichi anulagu Kristu, le adara wagubai lau guruwa, le aba bai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon ha maba in huriyu. Ahin ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama dandu huriyu kei griegu, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Le hamuga gajara bai lenege la, libidio niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga lenege debili lida bungyu, here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun, lau sun mibe hama hidage chuti hau segun ubo, ni wairi gutinya, o hada ginyatinya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo, lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segun ubo, lulichugun busigan hon ha gabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu, ha au banya mebere sawala, ha ni kata banya lun lagini chaguni ha sudini banya, segun ubo. Uwa tilubaiti ni aba gayara ti lanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aba luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wao. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wamai kei taniye guni lerenu bungyu.
4: Lebusinya tila nangu nungu, paduku wala nungu logo lela tibu bi Kristus.
2: Primera Corintios, capítulo 2.
0: Niduhanyo, dameha le nidi bai luna dimure hajun, luagu linare ubungyo, adiga numuti mayusuno ga dimure inyo guburiti. Dan le meha huma nubai, malugun tina meha napulichina luagu amukate loidige luagu Jesu Kristu, le adara wagubi luagu guruwa. Aba narufu dagun nungu wahigibu gine keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lao anufude. Da meha le nadimure habai hun, aba napulicha ni lereru bungi hun, malo hati na naganyi runu laubri dimure le hadimure ha wagiri nya chutao. Lubare ge lira, lauru gulubafu lani bungi sifiri nadimure ya hun. Itara linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia lanyura hafinye. Lida lubafu bungi lanyura. Lausun lira, justu ti wadimure le lana lichu hao honha, waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu au ligia, mama lana ubole, mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubowagu, ha madisa ilibai hagumu chagumu. lagu licu lau bungiu le aramu dagua bay wadimoriha. Licu au le darugu nyubay lau hawai gerigi. Le meme lanua dirubay bungiu lung wawai igu meme lumagi lubaragi la digni ubau. Hati gumadi matinya lanna ubau le sinyati gum faranda hamani laranse ha bungiu. Lugundu lung hamuga gum faranda hamani madara gum hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gunilereru bungiu.
4: Kata ile marihi mwenye hakili, ni ile makambu mwenye hakili, lebo limeperu gilititu unaniki grigia, likiebu nilalase ya boi bungi u, onhanyisi ya bubu nyanu.
0: Aba la subu diragudoni bungi uon lida gilani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli age larita gu bungi u. Kahadange grigia gayara abila subu di unikala tida abila nigi aba grigi, loidige sifiri lelida abai grigia ligia, itara linya ginye. Lani rigunye bungiu sifiri asubu dira isun kate ile lida mbai bungiu. Wagi ya finya tinya, mama aba sifiri le lani na ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungiu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungiu wong lau lareini. Adimuri hatiwa, lagu lareini bungiu lauburi dimure le larufu da bai sifiri wong. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna agwaga dey linarung bungiu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi biun lumuti kate le lani na lani bungiu sifiri. Lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile. Lauru gunyan lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumon uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Kesi larinyo wa gutida lerenu bungi.
4: Kaa gufranda hamali wa ilisami na bungi. Kaa gayara abu ilarufu tahalu bungi.
0: Gama lumu wagia finye tinya, anihi ilisami na Kristu wada.
2: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa kesi ya seri bidutinya lung Kristu. Ha ichugubanya lung harufu tahani linaru bungi leme haramu da wabai hun. Lelubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufudu ni luagu gadina lan lun lemenigidu liyubudi ni luagu. Ahin luwegin nobadina, mawailiti nebereserun luagu idalinya lan hadigini neseribidun lumbungiu. Ni huguya ni furumi warig le ubowaguna, ni awa nadigu sinyati narinyagu ahin buidu lubai neseribidun lun, o ahin inihin lubai megiti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagun. Mama luigin lira lung madunu badin na lang, ladiga bungi ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubaiti luagu burikata ilubara gieda, agura ba huma lagiribudun wabule me Jesu Kristu bowagun, lung lasagaru nikata ili aramu da guabay, lidon larugonga. Lasubudira gudubay wabule me taritagun kada anigi, aba meti lichuguni bungi uweiriguni le ladina me kada abalo. Nibirigu, nadimu ni habay hun luagu burikata ili lung meme buiti hun. Ani rugwa tinanungwa luma Apolosu keisi hempulu hum. Narinya gunyen lung hafurenderu wawaiginye. Lung midi huma jagiru meme luwele buriwa nyubayi. Lunginye uwa lani aba anangu tilungwa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu buidu hawai hahibiri. Kakate bumu bay le mama bay lichugu bungi bung. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibung. Kati wagu banangu wa bungwa. Kamaha muga mama resibiri gubmuti, haganao kamaha muga risi hadun, ibiga humali sunle gayara bai habusa iruni. Sandigwa tunhungwa kamaha muga urua igu huguya, hame mege iruntia ni kata wamagi. Urua igu digu hamuga huguya, lugafana wama lida haruwa iha. Lagana unu luago igira laadi wala bungi wagia apostolu gu lida lagumu hun ubaru, keisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lung aba abadiwa la aria wasei hon sun lila na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Bariwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun harita gunyu huma huogua luagu chun la hau lida kate luagu ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun. Baruha mutiwa grigia kei nikata ani huguya inebetun hon. Chililumu weyule afagadiwa ilamu. Magrabu luma madaira guni. Uribati hoseru niwa grigi, mabatiwa. Weriti wawadigi marila wahabu darilun labuchadu wawagu. dan le hinyara kuniwa aba wabini runinya, dan le weibahon aba wawanduni, dan le hadimure hawuriba wawagu, ruti wa dimure buiti hon laugurasu, chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubou. Keikate le mabuse ruhamali grigia. Mama na buruhanye le hun lung hanegu pusiganu, na buruhanye hun lung narufudaha hun keisi hon nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufuda hatinya hun luago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anagubali uganu hun luago wasalbara gile luka yaramba ila hafinye luluago. Amuri hatina lubaiti kuma lun haje hanina. Lige nona habali Timoteo lun lidera gunu nire hinsinye tinu legunfuliba ilu mabungiu. Larita guwa gudu badun luago ligabri nabagalidun keisi hafinye tu luago Kristu. Lung haje hani le meme luwujeri igambiri le narufu dahabai tita sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hitage apanta hatinya halita kwa tinya lulago midi mbadina la bisidan le nanufude. Gama lumu nidi bariho madise ahim buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara abai barugu watungu hagi adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo lauti ubafu. Kata itihime hubai. Lun nabai chuno dame le na chuliru odi lun nidi arihon lau insiani luma lau sifir lanna nyuruguo.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua le lago inihin la aba hidangien la gamari dunyon la lumari luguchi aba onwebo ivie lira le mahawa bai lun ni hada ha mafinye banya lago Kristu. Ani lausun lira anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le digbalin lanari me vije le lunti la bugun hagana guaginye lausun uwa na huma le ni hubai anahin huma lida sifiri ani aguse ragdana li le digbalin figo le kama hamuga nyenya dina huma gueto le lumbi hadigni lun honda ragun lida lidi wabude me Jesu Kristu nyemba dina huma lida sifiri nyemba iginye lubafu wabude me Jesu huma derege huma iwugiri ligia lumafia. Lau hasagaruni lidange hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu salba tamuga luani dame le lagiri budun wabude me Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa lagu le hadigubai. Ibide sa hun resi gidalanu murusun levini sun fuluwar to idabon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara keihubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu. Le mudumba ilani na wesefuru, dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti, lunti wefeduha ni luwayu resefuru ni, lau uwara ni luma inaru ni, le itara baikei feng magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uriba ni luma salufuri, le itara baikei feng gagana tu binadu lebini. Aninya gatina meha hun tida to aba nigarada, lagu mula lun hondaragun hama ha ahoru habanyo. Mama meha narinya gunya hun lum hadise dun sun suina gubai hawai sun liranhu nyubu le. Ha horu habanya, o hala igadu habanya, o hiveru tinya, o ahu duragutinya hon sandu, lugundu lum hamuga itara la, gasu hamuga hafri dun ubuwa guginye. Le nabusa irube narinya gu hun, lumondara gu huma luma ni aba le, aninya gutu lagu iduka ila luegi Jesu Kristu, anigamari ti mamari idunga. O igadu ati, o udugu wati honguariwa, o marasu wa luguti, pacharu wati, o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kabage wagu nagusera gedanya ha bogu dibanya, luai Kristu, mafu nagi agusera gida humutinya ha munadabanya, bungi uba agusera gedanya ha bogu dibanya, bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginye.
2: 1 Corintios, capítulo 6.
0: Dan le anihin la kate lunti larinha aba hidange liri amu luago. Kage wagu hidin hamu agusera gedutinya haibidi ya bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidi ya tikun luago hagusera gedubai la lanigu bungi ubou. Ainti hagusera gedubanya lubai lanigu ubou sinyahu mutisa kate nyumbiriti le aransera. Ibide sa hon luago wagusera gudubanya la ginye angeligu. Gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lan naibagari le. ahi ini hen lubai uribu hagana go lagu berikat lelan nai bagari le, kama ge halu aha agusera gedutinya ha mama tila na ligelis, nani agunya le lung hanego busigan, uwa tifunage ibini aba chu tau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luege Jesu Kristu, lung tifunage lidi aba iduhe ariya haliri liduhe hong agusera gedutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Lauru gu hawuri buha hamagwa aban halima buidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigu lau hagendagun luegi. Buiti mati lun higiru lun liveru hon huay. Ain huguya lubaragin lira adigatun maricha iweru huguya ibini hawai hibiri guguanaregi. Ibide sa hun luagu mafana banyala ha maricha banyalida larui habungyu. Meye da guagda huma hungwa. Niha agamari dubanya mamari itunga. Niha ahudura gubanya honguariwa. Niha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Niha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiverutinya. Ni igadu watinya. Ni bacharu watinya. Niha nigubali halaguamu lao ibibuni. Sunha adagu banya libeburi uriba nile. Sinyaba ihebeluru lidon larue habungu sielu. Anyahi hidange itarahinya meha ahingueto. Chibaba lihifigo haruma gdawadun richaguadun ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huagu luma sun le ladigbe ilani bungyo sifi. Aniye waguwati gayara tinadigu nile nabusa irun inare nilira gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu. Gayara tinadigu nile nabusa irun gamalumu mon lumuti nigira wagudu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lun gine egini uragirugu. Gamalumo lagumu chakwagi dubai bungi ubiangu baikate le ainti wagubu madigun ti lung ahoruhani ladigun wagubu lung wabureme wabureme lung wagubu itarakei lasara gudini bungi ukristu lidage oweni lasara gudubadi waginye lau lubafu ibide disan hon lagu libiri la lugubu kristu huguya nanege imeti libiri lugubu kristu luna digini libiri metugu waba horu madigun nubai. Odibidia tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bungia.
4: Ayabu iba biangu bilu itara hama kei aba lukugrigi.
0: Gama lumu le ondaruti lumu kristu aba aba meme la sifiri lumu. Anura huma lubaiti lue ya horuhani furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu ladiga damichi. Anganya ha ederegera guti nya hongwa lunga horu hani hadegi nya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidi nya tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu lelichu gubai bungi won lun lagano wada mama wagia laburi ya me wagubu bungi laburi ya mebai. Aganyi halumuti wa bungi sero lun lani guwama ligia lunti lubai wichugu uwerigu ni lubungi lao wagubu.
2: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona baliléburi uagubai halgdana, tida higarada to haburi habunu. Inanu ni lagu buiti amuga la lung ugeri lung magamari dun la. Gamalu munke inihen lubai saragu ahoruhani, buiti mati lung ugeri lung lagamari dun. Lunginye tagamari dun wuri, sumada lau amari iduni. Lunti lagunfiri ugeri tuma lumari keisi umari. Lunti gie tagunfiri wuri. Luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Aho gubairigu adiga daradu lun. Mayusuragun huma hungwa luagu atiri dan lun. Hijagun hungwa lunrugu hafuri idun. Larigin lira lunti hayusuragun hungwa. Luai lasinyarun hagdagun hungwa. Afigongu dalinyalun mafia. Mama nariyengu yonlagu lunti la hamari idun, gamalumu gayara ti hadigini ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagada gonsun grigia honguwa. Lung magamari du hama kei au, gamalumu subudi numuti lagu sinyala litaradu. Ruka li bungu ya amu ya gwenye gubafu lung kala aba, aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha ilagu wanya umari, aninya gatina hon lagu. Buidu la hamuga lun herederu mamariga kai au. Gamalumu ahin sinyalu bai hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Ahayha marii hanyabanya anegati na hon lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le, lida lubudubu, mama nugumadi, logumadi wabureme. Lausun lida, ahintigira wuri tumari, lunti terederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nuguri lumari. Hon hibiri, anegatina kaisi dimure le, nani, mamalani wabureme. Luago ahin la mafinye tubai lumari aba lea finye tulau Kristu, anigunda atulu tasigiru agana wa luma, mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinye lubai tumari aba wuri, tuwa finye tulau Kristu, anigunda atilun la sigiru agana wa tuma, mon lumuti tigiruni. Wugiri le mafinye bai, baruwa ti kaisandu luegine taubadna lumari to afinye bau luago Kristu. Wuri ti to mafinye tu, baruwa tu kaisandu luegine laubadna tumari le afinye bau luago Kristu. Lunga muga mama linya la maruma ti hamuga harahunya ain ti gueto sandu hanya lumbungyu ain busai lubai umari le mafinye bai lago Kristu lun ligiru nu lumari oburi to mafinye bo lutigiru ni tumari igira guahama lida obo lira mon lumuti hafosu runinya ha afinye bai ha mafinye banya lun herederu hama lugundu wahali bungyu won lun wabagari dun lida darangilo abagnye kate kage babusai rubai bugu ya wuri Ahin dugu gayara lubai basalbaru ni bumari, o kage babu serubi bugu ya wuguri, ahin dugu gayara lubai basalbaru ni bumari, lausun luwujeri, lunti labagari durkada aba kei lichugu ni wabure me lun, ani kei lubai meha ginye, dan le lagua rubai bungyu lun lani gula, itara linya narinya guni tida sun ligilisi. Ahin aguwara bungyu lun aba grigia le resibila lubai saini, tuagu loustanu, lunti le rederu itara, ahin ginye aguwara, Lun aba le merece bin lagle seinil tuago loustanu, rey de lagine itara. Me bere se wati ahen recibi lubalin seinil tuago loustanu, lumo merece bin lani. Le busen abai, lulagun fuliruni wa luguma di bungyu. Kala grigia lunti le redenu lida I gabri le meha gama balin dale laguna rubai bungyu lun lani gula. Ahen meha idamuni bubai dan le laguna rubai bungyu bung, madihe riba luago lira. Ahen rigi linyati gayara lubai, bafri du lida ge idamuni ba. Adiga bai, le meha idamu ni bai lun labule meja uboogu, dan le laguan rubai lun la finyeru lagu Kristu, gidali luai lubafu figo lun le seribidun lu wabule me Jesu Kristu. Itera meme ginye, le meha mama bai idamu ni lun aba grigi uboogu, dan le laguan rubai lun, lidamu hali Kristu, ligia li labure me. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi, migira huma lun hanegunu bugunye lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibu gine bungyu. Lida meme igabri lemeha gada balun dan le lagua rubai hun. Hawa ugrigi ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gineti wabureme. Narinya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusun lida ge lichu lao nun. Lida naritagu, lunti le redenu grigia kei lubai, la diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai, malu gaba bigiragu, ahin mamari bubai, malu gaba bamariidu, gama lumu ahabu amariida, mama figou, ahin ginye amariida aba nibune itu, mama ginye figou, lausun lira, nyeinbe isaragu lene guga honha maria ibanya, ani busenti na hamuga, masusere dun la lira. Niduhenyu, Ani hale nabusa irubai nariyago. Murusu urgali dan waba, luma ge lubai tigweto, ha maria ibanya, lunti heseri bidu lubungyu tausun hanigi, kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya, kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya, kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya, kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole, lunti habagaridu kama hamuga madan lumutinya. Ladiga ubole, le warihi bai lagumu chaguba. Busenet na lu madihe ila haritagun lagu nikata. Dan le mama rigili aba ugiri, laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seribidunu luma ribuidu. Biangu anyinkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tauserun guri, marietu toito mamari idumbo. Toma Maria idumbo, e taritagun luagu burikata ile luaguti wabure me bungyu. Lundere wanyuta tungwa lu bungyu, dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahunti to Maria ibon, taritagun luagu buri beresego lana ibagari le. luma lun teseri bidun buidu lun tumari. Nariye gunyen le hun luagu hufulese, mama nariye gunyen lun mamari idun huma. Nariye gunyen lun habagari idun lida aba I Gabri le buiti, eseri bideina lun wapureme. Dereye guanyu hungu wa lun, marita gun gasaragu laukate lanne ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya, luagu buiti mati la lun tamari idun harau, lugundu, tawoya dunya la, aniniahen buiti mati lubai lira. Lunti hadigun ni le wagu bay haritagua, luagu buidu la. Gayara tihichugun lunta dari lunta mari idu luma. Mama figo lira. Ayanyahen lubay amu agubrigu. Deregu dagwatinya lida haritagun, luagu mon lumuti la lunta mari idu haru. Gayara tihadigun ni le habusa irumbay. Buiti hadiga lumichugu hamanu haru lunta mari idu. Halubay tihichugu tu haru lunta mari idu buiti hadiga hamichuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu, labu genyon lereri hatumari, sun iwa agilila, ahin owe tumari, gayara ti tamari idu luma le tabusa irun. Afine ti regali ligia luago Kristu. Lausun lira, buiti maboi hamuga lun mamari idun ya tan, ligia narita gumboi, ani afine tina luago inihin la lani bungiu sifiri nida.
2: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto, nadimori haluagu egi ni le adagara wa gduti hon gwariu. Inaru ni luagu inihin la subudi wada, gama lumon buingida lumutinya subudi grigi ya lau anangu ni ungu, ain insia ni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti luagu inihin la subudi run, ibidi nye gili regulinya lun keisi lubudu. Ain lehinsia bubay lubungu, subudi lumuti bungu grigi ya ligia keisi lanigu. Luagu ti lubai ti legi egi ni le adagara wa gudu ti hong guariu wa. Inaru ni luagu ni kata hama guariu wa ubo wagu. Mama hama bungu gu ladiga subudi wa muti luagu abarigine la bungu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungu gu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubo wagu yebe ki anyahin lubai saragu bungu gu hama saragu abure megu. Ahin won abarigine bungu le wagu chibai. Ligia digibali sun kate ani ligia le umbe weseri bida. Abar gine gine wabureme le Jesu Kristu. Le ida gine bay la digiwa sun kate ibini wagia guanarigi. Gama lumon masutinya subdiruti inaruni. Anyahe ha meha hechubanya ahuduragua hon guariwa. Hau hamagi le igini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa. Keiti loguwa lubay hafinya lau gayara la haigini hafinya tinya egini ligia. Aba mabuidun la hasandira gu hongwa ligibuge bungyu. Inare ni leharinya gubay luagu mama la kate lewegibay gayara agudubali le resi biruni wa bungyu. Mabuidun tima abadiwa ligibuge bungyu luegin wegin. Mariba dun tima wagiyame luegin megin wama. Gama lumu lunti riglinya gonigi huma luay hachugira guagudu ninya ha deblibanya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto buguya le subudia bubay luagu gayara la baygi furumyo garugu egini. Banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili telafinye luagu burikate le, nyen. La nigu bagurasu buago lunginye leginye lidange egini le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feri digida bumuti biduhe le debili bay lida lafinye, leginye ueginye bay longwe Kristu. Dan lubeiti hafigon hakontura hibiri itara, anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, afigon hanyaginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubay nabire gida niduhe lidon figo la diga kate le negibay, buiti mati lun meigin digia na uvi luay na figon agudani.
2: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunagi gayara tina diga nile nabuseru? Maricha tina funagi keisiaba apostolo? Mafunagi arika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadi gmar lida wabuleme? Hafu gama nugu habadi na hibidi keisi apostolu? Ahinti huguya gasu hanugu ni na keisi apostolu. Lugundu lau hafinye luagu Kristu, larufu duwa luagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe honha achura gubalina. Marichati wafunagi lun veresi biru ni sunle ichu guba iwon lun waigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha luagu wadi gmaridu luagu hufulesei? Maricha ti wafunagi lungu wa mari idu tuma aba uri tu afinye tu lao Kristu. Lungu nye wanugu nuwama gwa lao oye sunkei ladigu ni feduru hama hahibiri apostolugu. ama gini hala mule no wabuleme. Odi harita watun lagu auri gini la luma bernave maricha lumbe resipirini lebu ina wabagari humagi. Kagi sudara fairu balini kate leburi la yusuru bai. Kagi abu nagu bai bai bai lumaigi bai la titangi. Kagi unigiru bai mudun lum matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita gua humatia luago nania gunya la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu aria gal lumuti ginya lurudu. Laria haretida le liburu na lurudu.
4: Michi ka huma akusabi logo li yumu kulu baga sotale mwati maridu ida lefere honu alila nadi.
0: Mama laria gunya bongi ulira hawaguru gubaga su. Laria gunya ginya keisi aba hempu luon. Luago wafule sen laburu duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua. Kaisi le efere habali lila nadu, lunti hadigani lau emenigini, lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Kaisi tibunago wa mali lubai lelan nasifiri tida hanigi, gibe tifunagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi, ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira, afaga wa mali sun lewe megi lubai luei lehere dun hon agambe wapulichi hani lerenu bongyo. Ibidi ya tisan hon, lida gen la le tempulurgu bay hawinwa daha eseri bidubanya tempulurgu. Mafu nage lida gen le luwagu bay lataru hawinwa daha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya laninya guni wapure mehesusu, lun hala apulichi abali uganu lan na salbaruni, luginya lida gen la uganu ligia hawinwa da. Au, majusunu gidna ni apa lidange iricha le. Mama gine na burihanyan le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nawe lubarege nadigini. Mama kate lun ti napantaha lun napulicha ni uganu lagu ti asalbaru ni hun. Lugundu mosu nadigini. Fugiabu au ahi mapulicha na uganu le. Ladiga ahi nadiga lau nugunda gafaya iruahatina hamuga. Gama lumu ahi nadiga lau sun magundani. Nagunfli rarugunya la wadagima no le lichigubay bongyo no. Kati na fai ruahabay, lugayara la napulichi han luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata, marigu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubowagu, rugwa dina nungu wa hadamu mesungubay, lunaganyi nirun sarago girigia lun kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba na digun kama huriyu au, lunaganyi nirun ninya lun kristu. Dan leha gana guanyadi na la ha labu gine banya li lurudu Moisesi rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia lu naganyi runinya lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia lu naganyi runinya ha mama banya labu gine li lurudu Moisesi rugwa tina nungwa kai hagia lausun labu gine yadi na la li lurudu bungi kai labu gine yadi na lubai li lurudu Kristu dan leha manna ha lugwa banya finye apa nadigin kai hagia lugajara la naganyi runinya. Rugwa dina nungwa keisi kada hawujeri grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi la ufurumie guarigu igaburi. Ani nadigni sun le luagu linsinye ugano le lanina asalbaru ninu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lau gibe hama eibagu tinya lida aba eibagu ni, ani aba argini hadagi aganyira. Eibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri lunga yarabu ila haganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatinya lun madigu hamani kata le gayara abay las nyara gduni hahureru. Ani hadiguni lun haganyiru abar ridi gagada irati, ahinti wagia wafagunya lun wabihi abar ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, runyu nainarihi luagu ubuiduni le lunbe lichuguni bungyu nun sielu. Mitaratina keisi agenda guti le agayu habay garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, neferi dirubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
2: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lagu aibuga hama waguchagu, labugi aba dueri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi, lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sun hagia lida ge abameme egini lelichugubay bungi hon sialugi. Guratinya ginye lida ge abameme duna ladiga lida ge abameme dubu hata. Le uare inabe hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe agei lugunda bungyu. Aba lamagu danru bungyu hama, ligiyati howe gubay lida fulasu mageida wati. Sun le sere dubay hon, aba hempulu won, luma yumaha wama burikate uribati, kei meha hadigani. Ligiya mahudira gwa huma lubay hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage, kei sitaniego nilerenu bungyu.
4: Aba hanyun ligrige higa luma ata, lari diye aba hagunese runga dahagwa marichara guni.
0: Molu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigbe lau lafaragun wein urwa milu hadage lida aba weyu. Molu muti ginye walua ni lebe lugurasun wabureme won lau luriba wagaburi kai hadigni fiu hadage aba hawegun lau lagragudni hon hewe. Magili liha huguya me ginye lagu bungyu kai hadiga fiu hadage. Aba launaha ni bungyu lani angele lun lafaragun ya hilagbe. Susere tisun le hon waguchagu. Aba laburgu tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won. Wagie le vima bay lidan lagu muhon danle. Le lubay ti haritago bay lagu dereg da gwala leibugun luma bungyu. Gowni gila abiru hadigil nyen. Masufri rungi dun niaba ocha baguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuli ti bungyu. Migiru bay luhi bihin ocha baguni le hasinyarun wanda. Lubara gien lira. Dame liabi ocha baguni. Larufu dubay gien bungyu hun ida luba la. Hafri du lidage itara luba gayara la hawanduni. Lige lubaiti, niduhen hisi ya tinyanu, anura ahuma luei lahudura uguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hon, keisi hon grigi ya gumfaranda tinya. Samina huma hungua, ahin buidu lubai le nariangubai hon, lumo mabuidu la. Dan le watu lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi, mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wasungube lidage aba meme fein.
5: Ariha huma hon Israeli na ha eigi ben lidage eigi ni leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidage latari. Mama narinya gunyaluago viva hama gwariwa. Maria gutina ginye luago weiri gutima la uwi le adagara wa gudubai hon sigu lau amu uwi. Le nariya gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyu hon gwariwa hon mafia nu hadagara guda. Mama lubungyu. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luago lidabla wabure me Jesu Kristu. Unhame eiga luagu hadabla mafian. O dibusentu hemeidi gudni wabureme. Here tun funagia luei. Inaru ni le arinyo wagubai. Gayarati nadugu ni le nabusa erun. Gama lumu mama sunkate lubuju la lanugun. Gayarati nadugu ni le nabusa erun. Gama lumu mama sunkate lun lawanzira guduniwa. Lida kate le lan nasifi. Mon lumu tiwaloha ni le buidubai wongwa. Lun tiwaloha ni le buidubai hon amu. Ho huma lidage sun uwi le alugura hobe magi durugu. Malagi dahanga huguya. Nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulereru bungyu.
4: Lugundu lani wabure memua lau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya tilau Kristu lunhidi eiga luma ani aba hudi. Ho huma le ichuguti hun malagi dahanga nikata lun nyei la nyurugu hida. Ain aniye waguwa hun luagu dagagda wali la egin niligia hon gwariwa. Maiga humai. Reha digi da michi lunle aniye gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba. Mama luagu baritagun. Gayarati hamuga funa larinya gu grigia.
4: Tasa wago lunti lugoi lafaruni aba grigia laritagun amu. Ahin gayara lugoi nichu yetengi luni lugwingi ulogu le nejibu.
0: Ahon lubai tiyaiga owata o hadigun furume gwaru ikate adiga humai sungu bai lunhichugu uwerigu ni lubungyu. Michiga huma lebu na igwa duni luni aba ni hon huriyu ni hon ha mama bai huriyu ni hon ha lanigu bungyu. Au hauchati na lun nagunda raguagu duninya sungu bai lida sunkate. Mama riginye nuogu wa naritagua haritagua tina ginye hawago hibiri lun. Gayara baila hayabi lunha finyeru luago Jesu Kristu lunha salbaru.
2: 1 Corintios capítulo 11.
0: Ni duhanyo, gunda tina hao luago sumwa da la harita gunwago, lumo luago fala humani arufu da ni le nichu gubay hun. Gweto, ani amu arufu da ni le nabusa irube ilu gun faranda humani. Luago Kristu la li chigudina bai kada wugari, wugari ti chigudina lumari, itara kai bungyu la li chigudina bai Kristu. Nibusi garidna tilun la doura gun aba wugari lau li chigu dan le la furi idun, o dan la le la dimure ha bungyu li umru guginye wugari legi. La diga lau lira, li chugunya minebesei lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madoura gu tan wuri lau ti chigu dan le ta furi idun. E tengire I bungyu lida hadamuri a finyatinya. O dan la le la dimuri ha bungyu ti umlu uginye, la diga lau lira, kei sigu bairi ga hamuga, la sarun tidiburi kei wugari. Aho madoura gu aba wuri lau ti chugu, bui ti mati lun tasaruni sun tidiburi. Ani ahin busiga nu lubai tasaruni wuri tidiburi, darugwa ta lau ti chugu. Mon lumuti la doura gu wugari lau li chugu lida hadamuri a finyatinya, lugundu li yawa bungyu ligia. Ani arufu da lumuti luweiri gun bongyu. Ahun ti wuri, arufu da tumuti luweiri gun wugari. Lugundu dan le ladegu bali bongyu wugari, mama ti dange wuri ladegai. Wuri ladegu bo li dange wugari. Adiga lumutu bongyu wuri lung wugari, mama wugari tun wuri. Luagu luweiti kata ile, luma hawagu angeligu, lung ti tadora gun wuri lau ti chugu, lida hadamuni afinyatnya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wugari. Lausun lira, lida wabagari keisi afinyatinya, mege lumutu wuguri, wuri, mege tumuti ginye wuri, wuguri. Keisi narini la luago lidange la wuguri, tadegu wuri, itara linya ginye inarini la luago wuri la, ichugubalini wuguri ubo wagu, anisun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai, lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamurini madoura gunga lautichugu. Ibini Gabriel le aube la degei bungyu sun katei, arufu da hati won luago ni busi garidna la lun migina gula lidiburi wugari. Ahon wuri, aban uende ni tun lun migina gula tidiburi. Lige lichu gumbe idiburi migina guti tun lun tadoura gun lao tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luago katei le, lun ti la subudi uni luago ni la wagia, ni ha hibi tilana liliglisi bungyu, ma subudi runti wa amu I Gabriel luai lira. Na burga ya hun gweto luago aba kate le sinyabe inarinya gu luago buidu la hadigni. Lugundu genege lumuti luago adiga la buri hondara gun uribati hun lubare gen hamuga la digun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luago dan la le hondara gun anihin la farin gu hida. Ani afinyati na luago anihin la inarini lidan le aniwa gubay. Hafuga, lun tinyen la farin gu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Laubri faringu le, dan le hondara gun lu heigi luago lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba I Gabri le ichugubai inebese lun. Lugundu dan le la childirun aura lun heigi, meigi tunnege lida aba, lubaragin lira, kada aba lofu dahan egi egi ni le la nigubai. Ha sinyabai hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahen hidange, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin luhegin lumalun hatun nye? Lau I Gabri le, baruka mutinya tila na liliglisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwa bai nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guana rigu wabude me Jesu Kristu neresi birei I Gabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la aribu le la lugurumbai wabude me. Aba la nugu nufayin, luka burugu, lasurun lichugu etengiru ni lubungyu tuagu, aba la gubachagu nu lun la fani iragu nu hadan lanigu, aba lariyagu.
1: Oho, nugu gule, lene tereke lukui luagu kufule se, adika memi humui kate ile, arita guagu le menuagu.
0: Itara ginye, lari gin heigin nufayin, aba la nugu ni kopu, taudivayin luka burugu, aba lariyagu.
1: Kopu le taudivayin to, Liseini iseri le dara le bungi huma, le shoulo ruo bai lau nita. Sagu me hatu di, adil hume lungarita gunu agu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubo wagun, sagu me heigin fain, gurahu guya me divain to harita guagle luagun Jesusu, harufu dunye luagu ti longwe Jesusu wa wagu darime liabi. Furumi ugarugle egi tufain tuguya, guralo divain tolani wabude me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figo lau lichugu minebese lun lugubu luma lita wabude me. Italania lubaiti, kadaba lunti la subdiragun lungu wa lubarege leigunu fain luma latino divain. Lugundu le egiti.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: ha dunde ha baña, hama ha ibihu baña ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apóstol gufunagie sungubay, profeta gufunagie sungubay, arufu da hatinya sungubay, odi sunha guia adagua tia milagro, gabafu tinya funagie sungubay lun arida guagu de sanditinya, adimure hatinya sungubay dimure iburi terencha, gayara hamuti funagie sungubay lila buri dimure ligia arinyaga, ua, afa agua humalubay ti lun ibihini lubuidu aga iburi ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
1: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagua huma lubaiti luhisi habu huma. Hocha huma gimne lun lichugun bungyu ubafu lidage sifir sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungyu hayum luugine grigi. Le adimure ha tidimure buriterencha lu bungyu ladimure ha mamahon grigi. Lugundu uati gun farandati li ladimure le ladimure ha bay. Le larinya gubay, lidage sifiri larinya gay. Ainti lanichigu aramu daguati loi hasubu den grigi. Ainti le iyum luguginye bay ladimure ha bungyu. Adimure hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansi ragudininya lidakate lanina bungyu. Lun lichigun dugudago hon luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha lungu ariguinye le seribida. Ainti le iyum luguginye bay ladimure ha bungyu. Awansi gida lumutu ligilis. Busentina hamuga lu gabafu huma sunhuguya. Lung hadimure hadimure iterencha, gamalumo busenti mati na hamuga lung gayara la ladimure ha bungyu hiyum luguginye. Lugundu buiti mati lira sigur lau ladimure hon dimure iterencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila bay dimure ligia lung gayara la hawanserun tila na ligilisi. Lige lubayti niduhanyo, ahana nyandu bisidon na dimure ha me hun lau dimure iterencha, meseri bimbay lira hun lung nikata. Ahana gubayrigo ichiga somu arufudu ni hun subudi nyonsu luma ginyati bongyu o arufudu hanila. Ruwa mei halagu afaru tinyakei aba hempulu. Ain hamuga mamati amunya gweina tamuri buri ilagu to lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wasubudiru ni kala hafarube. Ahain miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu. Uwa bay niyaba aranseruti lun lidi agendagwa. Ligie meme ginye asusere dubay wama. Ahwa amaniya gu dimure le gayarati gun faranda wala. Ida lubagi la subu dirunu ka la waniya gubay. Wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahi uwa lubay gun faranda nani inyenye le awbe la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginya grigia ligia nu. Ligia, ke weiri lubay habusa irun lunhi bihin lidage ubafu le lichu bay sifiri san hon afinya tinya. Afagwa huma, ibihini ubafu le gayara habay lawansera gudininya tila na ligilis. Grigia lubay ti le adimuri hati dimure terencha, lun tila muri ha luma bungyo lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubay lida dimure ligia. Ahana furi ida lida dimure terencha, inani luagu na furie idunya la lida nani sifili, gamalumon ibidi eti lila le narinya gubayinu. Kata iti lumbay wadigini, lida adamurini gayarati wa furie idun lida dimure iterencha, gamalumon lunti ginye wa furie idun lida dimure le gunfura andawati. Gayarati veremuka lida dimure iterencha, gamalumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahimba dimure hanya lubay lida dimure iterencha lubungyo, luagu luwe irigun. Grigia una bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uwa tigun faranda hamani le barinya gubay. Gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu gubay lubungyu lida dimure iterencha. Gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungyu lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hausun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gun faranda wati lida hondaragun tila na ligilit. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure iterencha le uwati gun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masamine rahuma kei irahunyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahunyu lun burikate ile vuribati. Itara huwia mekei si waina muhanya lida ligaburi hasamine ru. Lariya hane tida liliburun lurudu.
2: Nadimure wa haulila na fulasule lida amu luwia dimure. Numa hayumu ligungi iterencha.
3: ani ni itera ne perese banya nau linya la linya mu apuri mi bungi
0: seribiti lubaiti la dimu de honi wa amu ya gwena de dimu le sei ni me honha mafinya banya mama honha afinya banya ainti la dimu de ha bungi ha yumu lugine gerigie seribiti sei ni me hon afinya tinya luago Jesucristo mama honha mafinya banya dan lubaiti le onda la guhanya la sun tila na ligilisi ain hadimore hanya lubai sun hugu ya dimore terencha aba hebeluru mafinya tinya hawon o grigi la ha ibidi nye gili bai luago ti ubafu le hon mahania gubo luago lulu halila hau gamalumo ain la dimore hanya lubai bungi hiyum lugu ginye aba lebeluru aba le mafinya ti la dari ra gubo lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai Itara luba la fura gudun kate aramu daguati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebe sa ilu bungiu. Aninga ga legi me lago inihe ila bungiu huma le tima timati. Niduhenyo, aniha luba iti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahu duragun lu bungiu. Nyemba nya hidange la uremu o arufu dahani o kate le la subudira gudun bungiu hum. O adimore hani lida adimore terencha, o lafuna guagu duni wa adimore hani ligie. Sun lida adiga humei lumeme hawanse rutila na ligilisi lida kate ile luagu tibungi. Dan le ladimore hon lida adimore terencha, bian rigu hama grigia adimore ha. O urua, ani aban aban la ginye adimore ha. Lung tiginye anihin la aban lung lafuna guagu duni le harinya gubay. Ain uwa lubay niyaba le gayara lumuti, Afuna guaguda, guiti mati luma dimure hon la lida dimure terencha, lida adamurini. La dimure hakada aba luma gua, luma lung bungi. Ahe ginye luaguti lubai la dimure ha bungi hayum lugu ginye gerigia. Biyanrigu o urua hama gerigia adimure ha. Ha hibiri lung harihin, ahe luma ginyati lubai bungi le aninye wagubai, lumu mama la luma ginyati. Ahe asubudira guda bungi aba kate lung amu gerigia, Lenyun umuti, lun lichugu ni lun guririgo, lun ti lama ni chun le adimure ha bai, lun lichugu dan lun ladimure ha. Itara, sun huguya le iyum lugu ginye bai ladimure ha bungiu, gayara bai hadimure ha aba, lun hafurenda iru sungu bai, ragu huguya megurasu. Ha iyum lugu ginye banya ladimure ha bungiu, lun ti hagda agu hungu, lugundu bungiu aba bungiu lanna darangilu, mama lanna chagaguo. Kaisi hagabri hibiri waduhanyu lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya lida hadamuri afinye tina lugundu maha wati lun kata ile. Lun tiga gamba di hama kaisi larinya guni lilurudun bongyu. Ayin buseha bai hasubudirun aba kate. Aligda hamei hamari habinye. Lugundu mabuidu ti laria hon lurta dimuri ha aba wuri lida hadamuri afinye tina. Lunti hasubu diruni luago mama la huma lagume sera lereron bungi. Ani mama igu gidun ginye huguya eresi bire. Le harito go boi lago gabafu la lun ladimune ha bungi liyumu luku ginye. O harito go lan luago ru la sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti la subu diruni luago aba la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le naburi ha bai hun. Ahe manegu la itara, rede la lida libidio niga lau. Itara linyan lubaiti niduhanyu. Afa gwa huma lu gayara la ladimure ha bungiu hiyumu lugu ginye. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha. Adigari gu humai sun kate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duhenyo. Busentina lu harita gun luago gano lemeha apurici anale behun. Luago Jesucristo lewa salvara gule. Leginye idabe ledera guagda hafinye. Leginye ugano le ida ginye bai hasalbara. Ain hafalara le wago bai napurchi ya hun. Ain ginye lau lubai hinari hafinyela. Ain mitara lubai luago ni kata hafinyela. Furumie tikate, arufu daha nali le frende inali bai luago wa salbara gale hun. Lau hilala Kristu lago wa figon. Keisi tarinya guni lerenu bungiu, luago lunti lala so seredun. Larige meha lonwe, aba labunu, aba lasaro lidage oveni. Luago luru anveyu keisi tania guni lereru bungiu, luago le lumbe la suseredu. Ligia larufu da gun lungua, lun sefasi, lari ginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye larufu da gun lungua hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyu banya, lida aba. ani anyahin guasaragu hadange viwa ginya chilulumo danle ha hibiri hilagua. Larigin aba larufu dagun lungua lun Santiago luma honsun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungua nun lausun itana niña la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu aula ni katatimawe hada apostologu. Madunatina ni lun na nugun keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungiu. Gama lumu itara nuboi gueto, lugundu areidati bungiu numa. Ani meredati arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagimen hadina sigu hao hibiri apostologu lausun mama na au nadagimen bei. Bungiu le numa bei lau lareini. Ligia nadagimen bei nitage. Mebene setina ka lantima nadagimen haanya banya. Agia la o aula. Aniha uganu le wapulichi habai luagu Lazarun Kristu lidage oweni. Ananiha ginya le uagu bai hafinya. Keisi wapulichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oweni. Ida linyati anyahan lubai hitagie aninya gatinya luagu Masarun hama hibiri hilanya. Ahi Masarun habai hilanya. Masarun ti lubai ginya Kristu lidage oweni. Ani ahin ti Masarun lubai Kristu lidage oweni. Malati ugano le wapulichi habai luagwa salbaru ni. Malati ginya afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungiu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga? Ahi Masarun habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi Masarun habai hilanya ni Kristu Masarun tiginye lidage oweni. Ani ahin ti hilanyo gili lubai Kristu, Meseni binti hafinye lu nikata, lida gidin hifigon. Ani ahin itara linya lubai, feridin yuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahin luntine gulubai ibagari le wemenigin lagu Kristu, fugiabu wagi hadage sungubai. Gama lumo le inaro nitibai, sarati Kristu lidage oweni, ligia furumia tibai asaruti lidage oweni. Itara ke lidagien la aba wugiri liabi oweni ubo wagun, Itara ginye lidagen la aba wugiri liabi hasarun hilani. Itara kei howegu sungubai ladiga lidagen la adan hayabi. Itara luba ginye gabagari ya hama sungubai larigen me oweni ladiga lanigu hama Kristu. Lungti lasarun kala aba lida lidani. Furumye ti meha asaruti Kristu. Larigen damele lagiribudun Kristu bowagu ligie meha asarun lanigu lidage oweni. Ligie bati liabi lagumu chagle sun kate. Aba me lagani chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwei hani. Ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me lederegeru ni aruwei hani lubungi ugusili. Ladiga laruwei haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligie ba lagumu hon agani agani chawaguti. Rula libungi sun kate labu gion lubafu Kristu. Dan le tariengo lere lubungi luagu rua la sun kate labu gion lubafu. Subudi wati luagu uwa la bungi labu gen lubafu. Lugundu bungiu ichugubali sun kate labun lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sun kate labu gen lubafu Kristu. Aba me leredenu Kristu le lirau bungiu labu gen lubafu bungiu. Le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungiu rugubala sun kate hada sungubai. Ahin uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawago hilanya. Ahin magu yugu habai hilanya, kage wagu habadi seira hawagu, kage wagu waiba hawa suwada, sagu wei yarafa wa malung wome, inaro niti lira niduhini. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wabure mhesu Kristu, agenda guatinya wugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanari metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napulichi ya waihon, kage naganya rubai lau lira, Ahin hamuga inaro ni lubai luagu uo bai la ibagari larigien oweni richatinya hamuga ha arinya kubanya.
3: Owoma, gulawama, lugundu haruga uwe.
0: Meyedago huma, arinya waguwati.
3: Feri dikida hamuti agubwe umadago lubuidu ndabu.
0: Inaro ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lun aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahin hidage ibidinya tibungi hong nariya gunyele lun hanaga busigano. Hafuga nyembe arinya guti.
4: Idelubasa ligabri hasa aru hilanya. kapa saluwe ugu buhawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira dan le labunu aba ilu gasu lanyaladu labu gya mua furumye lubaga yara la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube ilu abu nube furumye gwarugu luuyeribay. Lari gine labu nuniwa hilali gia aba lichuguni bungi ugubu le labu senrumbe luago ilu ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbe kada ilu. Mama aba labu sun ugubu amu luhuyeri hagubu grigia amu hagubu animalugu amu hagubu dunuru amu hagubu uduru anie nginye bulikate isieluna keisi weju hati waruguma keisi gubairigu inihe la ubowaguna gamalumu amu luende sieluna amu luende ubowaguna amu laruni weju lwei laruni hati amu ginye haruni waruguma ani hada guanarigu waruguma amu ya goinarigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginya lida hasaron hilanya. Amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasara me le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dungwati, lasara me aba le wairiguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasara me aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idabai wabagalida ya ubowagu, lasara me aba ugubu le lumbe ida bala wabagari da jagta sielu. Ayin ibihi wabali wagubu lani na ubo, ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itera linya taniye gulere nubungi.
3: Adan wefurube tibuguri, aba me habuguri ibima.
0: Ayin ti Kristu le ginye giribay lagumu adan, aba sifiri ligia le ichugubay ibagari. Furumye ibihi wamuti ibagari le ubo waguna, lari ginye, aba me bibihi ni ibagari le lani na sielu. Le meha furumye tibugiri le adigubay lau muha. Ubo waguna meha. Libiema wugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrigye ubo wagu itara linya hagubu kei lugubu adan le adigubay lau muha. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bay. Wagubu gweto libe lugubu adan le lana ubo. Gama lumu la chilirba weyu lumbibihi amu luwuyeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai ni duhanyo, lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubuogu na lidon larueha bungyu sielu. Lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lidan flasu lenye lubai uwa la oweni. Busent na luha subudiru ni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasansira waguba sungube. Lida muluzu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagan buni wa tumala lifidu, timviruba fidu, aba me hasarun lanigu Kristu ha, hilanya banyalun mowe digiyanya la. Aba me hasansira wagun ha, mowe ginya banya, lida meme oura ligie. Wagubu le wawagubu ile gayarabe lanyaladu, lasansira guba lidun aba, luguyeri le sinyabe lanyaladu. Wagubu le gonwe dadibai, lasansira guba lidun le mowe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le, gowe da dibai lidon le mowe da dibai aba meti lagun flerun le buruan beti da lerenun bongiu.
3: Ulu la ganye bini luban fowe. Owe ni agay ge buba fulu baganye ni agay ge lidi ragu.
0: Figo limi ragu le bai owe ni ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lo bongiu luago laganye ragu duni wa lidan sumburi kate le lao lubafu wabode me Jesu Kristu. Lige lubai tini duhenyo hisinye tinyanun. Itara meme kuma deregu da gulida hafinye, merede ragunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwayi naregu lida luwadigi mariwabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama lan luagu nikata hadigay, wadagi manu le hadigibay lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luago londarun sensu hon waduhenyo luegin Jesu Kristu hagu deme banya jagta Jerusalem. Adiga humai kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagdi masu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidagin le laganyi rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun merede dume ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondara gubai hon wadukanyu ha nyin banya ahin ginya lunti lubai nidi hodi banoma lidan we yesu nasigiru balobo ginya macedonia lunere de rufiu be yunyi nachiliru balubai ti burgo korinto laigi hafga nere de ragun huma fiu da o nasigiru ni la sun lidani hu yanyi gayara baiti hidera gunina lidan we yesu leme nyihi lumuti nidi larigi nebelu ha humo Mabusa erunti na chilugu erigina ariha, busent na neredera gonfiu dan huma, ahen busen wabureme. Neredera baja uburgu Efesu dari lueyuri Pentecostes, lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja, lausun anyahin la saragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lugunda la haganagua, lugundu luadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisiao. Manega humai keimi kata, dame le gumula li lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyi ja Efesu hausun hibiri waduhanyu luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu lun lidi hama hibiri waduhanyu arihun. Mahati lidi ngueto kama lumu lidi badame le gayara la. Agagu duwa nyumeme huma, deregu dagu lida hafinye, agabu lida huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inaruni heri hugieme. Sun kate le hadigubai adiga humai lau insinye habuni. Niduhenyu, subudi humuti luagu esu tefanasi la hama sun tila na luba, furuminye banya lobu wa guakaya, igirutinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luagu ginye derege guanya la hongua, Lung heseri bidun hon waduhanyu lida afinyani. Buset na lubaiti luginye hicha agun hongua hon. Luma hon sunha ide habanya na dagime hagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi. Foru tunatu luma akaiku nyahun. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai sun huguya ichiga nun. Ruhanya gurasu nun. Ani afinya tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu. Hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi uhawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduka nyuha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo. Nona hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linya ragun bungiu, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ona hanumuti nisi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
4: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, capitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolu, lau lugunda bungiu, au luma Timoteu, naburu hanyo gara da to hun huguya le tila na beiligilisi to uguru gubo Korintu. Luma hon sun ha lani gubungiu ha lobo wa gubanya akaya. Resibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungiu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Alawa hoa la bungiu le lugu chibai wabureme Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won. Ani aransinyo linya lunlichu gugurasu won sunwa da. Ruti ginye digidago won lida sun wasukuriru. Lunginye gayara la wafurende iru ida luba la gayara la. Wichungu digidago hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri igabiri la lichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wasufuriru lagu liri Kristu. Itara linya ginye weresi birun aba onwebu digidagu lumagi. Ahin lubai tisufri wabai, la susere dumbe itara, lungu gayara la heresi birun digidagu luma asalbaruni. Ahin ginye tirasibi wabai digidagu, lungu ginye heresi biruba la, digidagu lungu gayara la hawanduni asufri runi le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufri runi. Eresi birubaginye digidago lumagye bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubu dirun lagu saragu lerengu gale wasufri rubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia, Darie belun mere di bala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guati wayebe luago wowe gubala. Sandi guati wayebe wongu wakai grigi ha siadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu luago bungyu leka bafube lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu ani le sefu na meme badiva lidange dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu luago. Lagu le sefu na meme badiva la. Aha wa hidra gwa lau hafuri idu wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi ya wawagu lubungiu. Sarago banyechu gutinye tengiruni lubungiu. Lagu fulese ilani wa lau edievese ile veresi birubai lumagia. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua. Tadimuri hawanigi won lagu lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima. Lagu waibugu lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubai bungi won lau lareini, mama lau lichu wao. Lida le waburi habai hon tida wagarada, uwati ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lida meweyu le lagiribu da gile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubalin lira, harita guatina yebe nidin arihon furumi, lun eresi birun abiniruni lau bisida nanu bian weyesu. Harita guatina yebe na chilagun arihon lida nuweyesu Macedonio. Dan hamugati le nagiribudun abaye hamuga na chilagun arihon. Itara lin hamuga gayara la, itara gunina lun nasikiruni nuweyesu hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikatei? Masami narun numuti funasa kei lubudubu danle meha narinya gubai hun luago nadigubai la kata ile. Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou ha arinya gubanya aba kate ani magunfli rutia lau hereru. Gefein tibungi luago marinya guwama aba kate hun lau biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungiu le meme wapurichi abai hun au si lubano luma Timoteo. Mama aha luma uwa larinya gubai. Sun wada la digni le larinya gubai. Lida Kristu la gunflira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai warinyagu itara la. Dala le walawahani luweirigu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu ya digu bai lun diregdagu wama lida wafinya luagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isifirisando tida waningi, kei siya choyru ni luago veresi birubai la sunle laransi abai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon kei yebe naritaguni ladigaragu hugude menu. Gefeinti bungi luago lira, ahin mama lubai linya aransi atina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya warinya guhun, ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen rigutiwa widiragunu luntima lagamondu kugunda.
1: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midin ya nubai arihon, luei niru da guagudunu, lugundu kabasa agunda ra guagudana, ahin mama lubai huguya, ha hiru da guaguda nanya banya. Ligia naburiha baihun itara, ludame lamuga nachilirun, mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbai hagunda raguagudu nina, ladiga choru nani luago gunda huma ginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha barun garada tuguya hun, weliti meha ni diheri huago, dari lun na yahun lida le nabiriha barun. Mama meha lun niru da guagudunu nabiriha hun itara. Nabiriha nu lun hasubudiru ni luweiri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama ligini nu litiga iruni, rulu mutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu grigia ligia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhu guyame gurasu lun luei ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufuduni hisi habu lun. Aburi hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gunfuli hubai lau le nubai bai hun. guetoti le unti ferudna huma furumi eguaru ikate ferudna nuboi ginye ahen ginye anihen luboi ikate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu ferudna numuti huwa iginye ligibugen kristu lun manegu la mafia lugaru wawagu ladega subudi wamani luriba laritagu dameha le na childuru bai uburugu turoadu luna pulicia ni uganu luagu ti kristu aba ni bihi aba onwe buchansi nye lunu wadigi maridu luagu wabureme gama lumu uwati darangila la naritagu lugundu madari nani waduhe titu nye lun nagambu huagun luma ligena yora gubai hon waduhenyu aba nidin lobo agun Macedonia anisereme wa muti bungi ule anegu baliwa sunwa da lau aganyi runi ladega wawai ginye la subu diragudei uganu lagu ti kristu lida sun fulasu keisi lirimi chuni wa ihemeni buiti lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei kristu lumbungi hagana gwa haa lumba yaha salbaru hama haa eferi dirubanya hon haa meresi birumbali uganu ligia itara linya keyaba ihemeni le gafara hati ahin honga eres birubali itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari kati gabafu bailun la subdira gudani uganu lagu ti kristu la diga mitara atiwa kei serufu da hatunya jeti ya ha asanzi ragubali lerenu bungyu lun harihi kabala haganyira lidangi lubare ge lira apurichi atiwa lau inaru ni kei si launa glegu bungyu halida banya aba luma kristu
1: Segunda Corintios Capítulo 3
0: Dale varinha gunikate ile genege tifunagi hun luago bicho gunyala ueri guni woni wagua o di gasu warufu du gara da hama gietu amu girege hun o gasu wamuri ya gara da tu warufu du bani lubuidi wagaburi humage hun amu girege kei hadiga hibiri ua lugundu huguya meme gara da tu wadimuri habon luago lubuidu wawadigi maridun hagana gua aba gara da tu buruwanyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusun grigi asubu diragdei kata wala. Furangu ti lari hini wa lagu itara hinya la keisi abagarda to laburha kristu guanargu. Abagarda tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri. Mama lau tinta. Anitida hanigi ladige sifiri wadagi manurigia mama luagu dubu. Wania gubali le ladiga hemeni gitiwa lagu bungyu lidangi wabureme Jesu Kristu. Mabafuti wa luni kata la wani wangwa sule wayara bayadiga luma ge bungi liabi le meme ichu gubi iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu mama wa daradu le buruwa riguti luma ginyeti sifiri daradu ligia lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari lurudu le aburu houti luagu dubu dan le lesbi bali moisesi lurudu ligia luma ge bungi lun lichuguni hon israelina Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiri ti lamiri dun ligibu. Ainti laulu bai sarago uweiri guni liabi lurdu leasia diha bai lun oweni. Weiri ti maati luweiri gun uganu lela negbe sifiri sandu uon luago wasalbara gule. Ain weiri lubai luweiri gun meha lurdu le eseri bidubai lun larufu duni wadurun ligibuge bungi uon. Weri ti maati lueri gun ugano luagu wa salbara gule le yaricha raguagu dubaliwa legibu ge bungyu. Ni kata lueri gun lurudu legibu nye ueri gun ni le kwe toti bai. Ainti weri gu lubai meha daradu le lumbai la duranu murusun rigu da. Weri gu ti maati lueri gun daradu le lumbai la duranu lunsun da. La diga nihin la emeni gini le wawagu lege wapurichi habai lau lufuragu. Madegu ti wakai meha moisesi Adora gwa lau ligibu tau aba belu, lun marihin hamani israelina agumu chagwena linya la amiri duni ligia murusu murusu. Gama lumu uati gun faranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu migino tumutinya belu tuguya lun gun faranda hamani lanichigu binadu lidara du bungi hon. Ladega kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilu lumu danle. Dan le halija no libro burito la bruja bon Moisesi, darugu atuaba belu la hojasamina loigun faranda jama. Ainti dan le recibiu ni aba grigia Cristo, aba tagidarun belu tuguya luay. Wabureme Cristo, ligue sifir le ichugubay ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabureme sifir, ani hen esefuru ni nyen. lige sun lubai wagia, gidawa rube lului wagibu, arufu deinei luei gubungi itara, kei hamuga tida aba isubusei, asansi raguena wagieti lun lenege badiwala, la dega agawon deina linya luei gubungi wada, la susere dube itara, la dega la digni wabureme laulani sifi.
1: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareni. Lubaregi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai ladigun aramu daguarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaregi alira, lau lufuna agun warufu dahai inarini. Tugia wagara dabo lani narufu dahani hongirigi, lida linyua arubungi. Ai mafuna agun lubai verenu lagu tinyun sulan na salbaruni. Hongri gunyi ha lumba nya heferi dinu mafuna gula. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tibou le lau, harihi, luma hasami na lumarihi hamani, lamiri ha li leiti lererun Kristu le weiri gubai, lele nege bungi. Ladega mama wa wogwa wapulijiha, lwagu Hesu Kristu wapulijiha, keisi wabureme. Andaniaga wa muti lwagu weseri bidari gunya la hun, lwagu linsi habu Hesusu. Lugundu bungiu meme leichu gubali lampu sielu lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni luweiri gubungiu le ameri habei ligibogu Hesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagin la bungiu li abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wama sun luweiri lene guga. Madaru tibena wawe, anihe da weiri la wadiheri gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa gamalumo miginu lumutiwa bungi hon, uchuwa tiwa gamalumo magini chagun hamutiwa. Lenye lumuti wawdi barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sunwa da, lunginye larihini wa libagari wadagi. Wagia, sunwa waha la bagari da jerafa nyuwanya lun wonwe furumie gwaragu weyu loegi Hesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Itara lia lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Laria hari David tira lerenu bungi.
3: Afinyati, nijia natinu rehama.
0: Itara ginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bi Davidi. Ligia wadimu rehabi luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le, Asara gudu balin Hesusu ridage oweni, lasara gudu badiwa la ginye, uwara luma Hesusu. Aba mela neguniwa uwara huma ligibu ginyo. Lwagu hufulesei na sufurirei sunkate lugayara la hagibedun ha eresi birubalin lareini bungiu. Saragu hamamu ga ginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungiu. Lige maburi ha lubai waruna, labusun agumu chagwei na linya la wagubu murusu murusu. Iseri de inawanya muna dage wabiti sagwei. Le wasofiri rubailida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Gamalumu uweiri guni le magumucha diti la negubai won. Weiriti anigibeti mati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai. Gasa girati gamalumu le marihiwa bai. Ligia dura rubai lun sunwa da.
1: 2 Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba muna to, muarugu na kei hamuga aba kiampu to, mama tu lung lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, luagu anuhi haru la aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladigun gugiri, aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga, Tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau meiseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagrida la ugubu le wawagu bai. Dariti wa mege iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabuse irunya uwegun lun verederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabuse irumbai lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowe ga wagia, bungi wa ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu won keisi achoiruruni luagu le lumbai veresi biruni. Hemeni giti wa lubo iti sun wada, lau sun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubo wagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wa bureme. Ja ubo wagu. Sinyati wa rihi ni Kristu, gayara arigiti wa finye luagu, gama lumu hemeni giti wa lau sun hamuga himi wa mani lumu vigiru ni ugu bule ja ubo wagu luwodi agana wa lumu wa bureme Jesu Kristu sielu. Ligi wafa agube ilu wadigu ni lugunda wabude mesunga da. Ja wagia jebe ubo wagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan wa ligibu ya Kristu lun laguse la gudaniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha, segun buiti o uribati le meha wadigube, dan meha le ubo wagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyu, afa agwati walun wafinye la gudaninya sun grigia, subudi lali bungyu kata wala, ani aguda batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa wogwa, vichu gunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyu wawo. Lugayara la haunabu ninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ain lili halilubai wawo, lwagu lufulese ibungyu. Ain ti malu lun lubai wawo, lwagu hufulese. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wa wagu sungu bai, hilagu wati wa lubaiti sungu bai. Hilati Kristu wa wagu sungu wagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wa narigu habagari. Lun habagari dun lun le owe bai hawagu, sarali gia lidage oweni. Luma gia lubaiti kweton lun lubaru wa gong, manigu wa maya grigi ya kei hanigu ni ya lirahanya ubo, segun harihiniwa. Luagu meha abada, barua muti meha Kristu kei hanigu ni lirahanya ubo, gama lumu mitaran hali kweto. Lelu baiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sun kate le binadubei, la bagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati o meha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibuni wafigun, gayara lamuga waranda run luma. Rulu muti wadagmunu ligie won lun waranda ragudininya sun grige luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigun grigia, ani busenti haranda run sun grigi ya luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmu no ligia won lun waranda la gudaninya sun grigi ya luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha launa ha banya Kristu, keisi gubairi hamuga la yumura gubungi guana rigu hun wadagi. Ayumura guati wa lubaiti hun luegi ya lobo dina Kristu, aranda la huma luma bungi. Madiganti Kristu ni aba figo, gama lumun rulu muti bungi kei kafigonti wawago. Lugayera abila veresi biruni lirita bungiu lidagi.
1: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idha tinya lida luadig maribungiu, ayumura guati wahun, lun meresi birun humani lareini itara guareg, larihane bungiu tina lererun.
3: Chiluti ta lo narufu tingi nareini bun, aba nono bun. Chiluti lue yiru esefruni, aba nitere guni.
0: Chiliga li lidani bungyu lun larufu dini lareini, aniha lue yuri eseforuni. Michuti wa lebu na lachugera gun niaba, merede lamu ga wawadi gimari uriba. Busen irigutiwa, warufu duni lida sun kate, luagu eseribi dutinya la lun bungyu wagia. La luweiri wagura sun lun wawandu ni asufuriruni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tia grigi ya lun heiba haniwa. Hereti wawadi gimari lumbungyo darin luwasandiru onwebu lubucha uwagu. Reidei hadiwa marumo gunga. Afaga wage ilamu. Arufu da wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lumbungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni. Luma lao lubafu bungyu wada. Jusu wa muti laruma tena lubuidu igaburi. Dandu luwodi habano waganinyo kei lun warara muninya dan le hayabi wabaron. Anihe nda ibihatiwa inebese. Anihe nda anaba waguatiwa. Anihe nda adimure hoati buidu wawagu. Anihe nda adimure hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietinya. Lausun aniega wamani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidinya watinya. Lausun subudi wa wama buidu. Ousira hamuti wa keiha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Baiha mutiwa gama lumon masia dirunga lun oweni. Aniren hauseru niwa kama hiru tiwa, gama lumon gunda memetiwa, anihen kei gudemetia, gama lumon risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungubei. Waduhunyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisye won, masansi ragunti wise habu hun, gama lumon hugia sansi gwali hisye habu won. Ayumura guatina hun kei la yumura gun aba ugutili hun lirahni. Lun hisi habu huma won kei si winsi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha mafinye tinya luago Kristu. Gayara ti funagi gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga. Gayara ti funasa nyi la uarani lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba finyati luago Kristu luma aba lema finyati. Kage ida tuwara dagua li tempo lubungi hama guariu. Ani li tempo lubungi lebima aba iwagia kei larinya gubungi guanarega.
3: Naka na upa hakana gua, ibu gaume hakana gua. Augo habugi ute hageme nmutini.
0: Furiku malubai ti hakana gua ginye hama finyabanya.
3: Disi huma hawe linya habure. Magula huma nikata hiye. Aba me neresu irunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
3: Uguye me nerangu yu, linya larinya gumo abure misufi kabafa.
1: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Itera linya lubaiti, ni duke nyo hisi ya tinyanu. Ani haaburi farama seile la digi baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun, luwujeri iwije wawariwa. Dandu loi wagu bukei tuwe wawani. Hocha wama lu sandu wama ligibu gebungyo la luweiri inebe seile wawagu bailun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madungu ngidi wa damichi lu ni aba. Mariba da gudun wagia ni aba meye dagun. Mama narinyagu nyele lu nichugun hidurun. Lugundu keibuga narinyagu ni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi, luma nanangu nungwa huagu. Labadna gwa sunle na sufri rubai. Sanditi na digdago, ani buin ninya ginye lau ugundani huaji. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera agungi diwa, dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu, geyegua wao. Geyegua tiburibu wao, luma idiheri wada. Sereme ibungio, leichu gubai gurasu honha, magura sumbanya. Aba lichu gungurasu won lau lachulunu titu. Ani mama rigu lau lachulunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega ti won lagu luweiri habuse irun harikiniwa. Abahu da gualigia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu. Aba tima nagunda arun lau lira. Lau sun hiru guahuma tadiga garda to naburi habon hun. Masakri hanti na lagu gueto. Asakri hatina meha furumie. Lau nasubu diruni luago hiru guahuma tadiga garda tuguya luago fiu da. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru nindigia lida aba igabri le auba ilagunda rabongiu. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dale wichugu uma lubongiu, lunlayusu ni iru nile wawagu bai lungwasakri ha. Barulu mutiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni ligie won, ahin ti iru ni le lichu gubai ubo, bariti oweni. Ariha humaiti lia susere dubai gueto, lida ge hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungyu. Adiga ti lung harihi ni kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patiu nao ginye. Ganyi gida lumutu ani hanufu da guagu da laun, lari gin aba habuse irun harihi nina. Aba hemeidi ha nao, ani aba habaichu ni le gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai, aruvu da humuti madurun kuma lita kesi le. Dan lubaiti le naburu habarun meha garda tukura hun, mama digia hamuga ladiga nasami narunya la saragu lau girigia le digu ban livuribani. Ni luagu lea sufri rubai luigi, naburu habarun lu gefein kuma ligibu gebungyu, luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugwa diwa lubai wongwa, laun sungurasu le barua maalibai huagu. Onwe buwagunda la warihini luago gunda la titu. Idera guahuma alisun huguya lun leresi binon gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu, ani gunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le aninya gawamali bai hun, itara linya ginye inaru ni la le warinya gubai lun titu, luagu barugu wa wama wongu wa hau, ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadiguni sun huguya le lamuri hawa ihuma. Luma luago heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun sui nagubai huago.
1: 2 Corintios capítulo 8.
0: Gueto ni duheño. Busenti wa wabahu dagun hun luago larei ni bungi hon tila na sun ligilisi burito laubo wagubu Macedonia. Lau sun aba la onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama. Ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem. Kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lausun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guatinya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegi en Jesucristo. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere giragun hongua le gumuti lun wabureme Jesucristo. Larigin aba hedere giragun hongua won keisi lugunda bongi. Weliti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan na insiani le haganagua. Huguya ubarubi lida sunkate. Lida hafinye, lida hisubudin luago lerenu bungyu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseri bidun lun Kristu, luma lida insinabuni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama narinya gunye le kun kei aba gumadi, busen irigutina hasubudiru ni hayumaha hahibi lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisi habu, lau hichugun tau sun hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lau sun risi la, aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugajara beila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. Luagu hufulesei nariege naritagun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagirubai. Mama rigu lau hatatirun ondara guaguda idevesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu, lau meme ugunda ni le meha huagubai lumage furumieti, ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichige aba grigie sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubai grigie ligie. Mamuri aha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo, ladiga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege habutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni le he mege rubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni le he mege rubai. Itara luba nyin la uwarani ke itania gun lereru bongyu.
3: Migira gotu luma le gibe bai abudu malon gwa tubuya luma le nibe bai abudu.
0: Tenki numuti bungyu luagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lun ya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinya tina luagu weiri la labuse erun lun ya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Luago lubuidun luwadi gimari lun laburu chagun uganu luago wasal baragile. Ani mama rigulira, anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida launda runiwa idevese. Wadigunye wadagimanu le lana ideha ni lun wichugun uweirigun ni lubungi lun ginye walufudu ni luago busen hama afinyatinya lun hita naguninya haduhenyo. Waranseru nyei sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa luege londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamari giligibugen wabureme, hagibugen ginye girigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito luma le aban wogiri le arufu dalali bay luweni labuserun le seribidun lu Kristu won lida saragu luhuyeri. Gwe totima la onwebu afinyeni le luagu bay luagu hichugu bala saragu idevese lausun hugunda. Le alg dahati libugiri ti.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sun le adiga wamali bei. Odiburiba tinadiga na pulicha ni uganu lana salba unihun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungu wa itara lun nichugun inebesei hun. Bairiti na sensu hama getira na amuburi ligilisi lao neresi biruni le hafaye irubai nun. Luna yusuru ni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai meredet na kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugu balin le nemege irubai nu. Itara linya nafagu lun mama badina la ihirigu hun lida nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladiga funasa hisi nyenu? Subuditi luweiri hisi nyenu lun bungiu. Nadiga meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufuta hatinya hagia ha alu wahabanya luga yara bai la haninya guluago itara meme linya la eseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti ya hagia, hagana guon, lausun hafamarun kama lanigu Kristo apostolu hagia. Ani mama kate iterenchati le, lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lun keisi grigi ya ha adigiti ya buiti. Gama lumu, lachiliru baweju lun heresi biruni le hadina bai, luagu uriba ni le hadigu bai. Narinya gunya ya hun, uwa la niyaba aritago ti luagu ladiga la, lili la nao na dimuri habai hun itara. Ain haritago hubali itara, igira humana lun na dimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusu. Dan le na dimuri ha buitin wogwa, ma dimuri ha tina kei ligabri la dimuri ha Kristu, na dimuri ha kei ha dimuri ha ibidi ya guatinya au. Keisi hapantaha arufu da hatinya haganagwa lauburi kate ili lana ubou le na pantaha baginye. Kei lanari mebei lichu hau awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu agun. Lausun nibusi garina lun narinya guni, weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua, gayara tiginya nanangu nungua, nadimure hamemenya keisi yaba lilitau. Harasa Ebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lausun. Na dimuri hanyala keisi aba lili tau dan le narinya guni. Na dagi minghadna sigu hau, bai wa dina sigu hau, da wa dina sigu hau, saragu haliwayasu jarafa na lunowe, sengu haliwayasu habaitu nina huriyo lau darandi nefu baiti, uruwa wayasu hichagun roma na wewe nwagu, aba wayasu hachamunagun huriyo dubu nwagu, uruwa wayasu tabulu chunguna ito idabu nadiga wayasu nao, aba weyasu sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulucho ugune inau. Aweyasu hadina saragu luagu luadigmani wabureme, ani luagu buri weyasu ligia, darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia aninya gutinya, lagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu le hajeni. Derete nuwadigi maridu lau saragu lene guga, reidi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumura guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din luwe buri kate le luma buri amu kate, sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi, ain debili lubai aba grigia sanditina kamahamuga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figou weli te nigarigo luago. Ahi lunti lubai napantaha, napantaha va lauburi kata ile, le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguche wabude mehesu Kristu, le umbe lunti la, li chuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti luago inari ni la naria gubai. Dam meha le uburugu nubai damasuku, aba li chugun gumati mati le eseribi dubai lun, uruwe aretasi, ouni girutinya, luago buri lubeneri fulasu ligi ya lun, hanegunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun, lida aba faninye, lidagi aba lufunederen lubarierun uburugu. Italalinya nesefurun hahaburugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grige ni kata lau ladimari habuidu luogu, lau sun lira, nabaje da guajun gueto, lagu buricata y lemeja la rufu dobe Jesús no. Katoro sirumu gueto, luegue, nanuguniwa, lidon luruwa cielo, au le afinyebe, lagu Cristo. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin, lumu mama la lau, bungu ya subu dirubali, subudi numuti lagu baruwana lidon luruwa cielo. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu, o mama la lau sun nugubu, bungu rigunye asubu direi. Nyen cielo, le meme girbi paraíso, arufu dati bongyu kata inu leburi uagubi sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati buri kata iligia luai hasubu din grigie. Gayara tihamuga napanta luagu narihini buri kata ilira, gamalumu sinyati napanta ha nuogua, na dimoreha rigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun ahana la hamuga buse na dimoreha buidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigo nubai, lungwa la niyaba anigitina wairi sigu lau larihimina o sigu lau la le lagambu bai narinya gu. Buiduburi tibugaha kata ileburi larufu dubai bongi yunau sielo, dari hamuga lungu gajara la napanta haluagu. Gamalumu lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kama hamuga aba hiju charunyu nuagu. Liabin kei aba luna gle mafia lun la sufri ragdnina. Uruwali weyasu namuri ya haluma nabure me Kristu lun lagida unisandi ligia nuai laniega nabure menu.
2: Anani guma lau nisi yoko. Anikuipi witi lira lomba watu nisun asufiru ni. Witi mati lari hino bafu wago da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili lun la rufu dini Kristu lubafu nuagu. Ligena gunda aruba ilao debili, anabuni, megei, eibahoni, lumaburi lere guga, le nasufri rubai, luago neseri bidon lo Kristu, lugundu datima le debili na, abatima neredun. Ousera adina kei aba ibidi ya guatao, lao nadimure habuiti nuogua, ani huguya adiga gudu balinu, lugundu huguya yebe lumbe hadimure habuidu nuago, muna buntina sigu hao, apostolo gu weiri gutinya haha fala rubanya lausun ni katana lida wadag manu lena digubai lausarago gurasu hagana gua arufu duati lauseini luma milagro weiri tele na digubai luagu aban la apostolo tima timati au moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi ahen gu weirigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luagu lira. Gueto aranse dina lunidi bisidon luruwa weyasu. Ani mama badina aba ikhirigini hun. Mama nalugunye le humabay. Huguya nalugubay. Itarahinya nun keisi isanigo. Ani agubirigu lumbanya hondaragun sensu haba hasanigo. Mama isanigo haba agubirigu. Nevesirubay le numabay lau ugundani huago. Ani ibini nuguya guanarigu nevesiraguba nungua luago hufulesei. Lausun genege lani luago lida tima la le hisinya humanu misinya timati na hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirugu hun. Lausun lira anyahe arinyagutinya luago abirigudananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadage grigi ha nauna habanya hun. Amuri hatina luma titu lun lidi bisidon. Auna hau aba iduhe iluma. Yego alumutun funage titu, ma aba lao wosenun wagia biangu bay, ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa, hafuga harita guatun luago wamuri hanya la ferudun huma gamalumu mamalinya lubarigen lida wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu kristu sunle ariyaga wamali wa iniduhanyo hisinya tinyanu wariyagunyan lunugu hawanserun lida haibugun luma bungu nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon hafuga madarirun nubadun agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu Aba me magunda abadun la lau ebe chuni le lumba inichuguni huagu. Nidiheri tina lue nadariru nu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswa lugu, achuraguni, anabahani luma chagaguo. Lau hafagun lun hawanserun lau huna budagudunina hidukanyo luege Jesu Kristu. Lau maraswa lugu, adimuleha hawagu hidukanyo lau panto luma lida chagaguo. Nidiheri tina lue lida alame nidi ya bisidon. Laniga gudu nina nobungu te busiga nuhau. Lue ginye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga lumaburi amu luvuyeri uribani le umbay derige guanya la hongu.
1: 2 Corintios capítulo 13
0: Anihame luru wa weyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahi anyahi lubai biyama ohuru wa gefentinya luago. Luago meha libiyama nu weyasu humo, veri dinumuti ya meha ha adago banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igueto, nariya gunyanya hon sun ha asigiru banya adago wa uribani. Luago dame la nidi bisidon, luago luru wa weyasu, Magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufu duni hun luagu adimuri hala Kristu nida agien. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu. Arufu darigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaruni luagu hila la luagu gurua keisi debiliti. Gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungu. Itera meme ginye gafana wama lida lidebilin gama lumu luagu lubafu bungu. Wawiwa dubaluma Kristu lun weseri bidun hun. Ariyagwa huma hungwa ahin derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Hauchagwa huma hungwa, ibide disa hun luagu anihin la Kristu hida. Ahin gubayri guburiba lidin hun lida hauchagun hungwa. Agura batina hasubudiruni luagu buidu la lidi won lida bayi wauchagun wongwa. Ane yumra guatna lubungi lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni luagu buidu la lidi won lida bay wauchagun wongwa. Buseniri gutiwa lun hadigu bay la le buidu bay lausun hamuga veredenun kei hamuga vuribati lidi won lida bay wauchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu ni kata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufule se inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubay. Ani wafuri idameme ba Lun hiabi lun habuiduru sun suina gubai. Naburu yungara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humo. Lun merede bai la nauseru nun. Segun ubafo lelichi gubai bungyu nun lun nideragunun mama lun naguni chagunun. Guetoti niduhenyu. Gunda huma. Aluga huma lun habuiduru sun suina gubai lida higabri. Raguhuma digdagu. Abagari da kuma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu. Luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyu. Ani huma la sifiri sandu. Itara la.
3: Ligara da Paulo, Hongalasiena, capítulo Aba.
0: Au Paulo, apóstolo le mama hanua di nubugirinha, Cristo guanarigu, luma bungi uguchili, le asara gudubali hadange hilanya anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegin Jesu Cristo, ha numa bayaya. Waburuhanyo gara da to hun, huguja le tilana sun ligilis to galasiebo. Ibiha huma areini luma darangilu, Luma ge waguchi bungyu luma ge wabure me Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigon. gayara laamuga wasalba nuli dage lubafu vuriba nile lana ubo le. Kaisi labusa iruni waguchi bungio. Wairi gunilu bungio lunsunda itarala. Wairi tunanigi lau lufudese higiruni bungio leagua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasgirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie igwo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyindu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu lua ili apulichia wa maalibai inyera wagua la. Kei meha waninya guni aninya ga numuti gwento. Le apulichi hati amu uganu luagu tia salbaruni hun lua ili resibi kumalibai reide ila labugi inyera waguni. Dan le naninya guni le mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie busentina neredenu buidu ligibunya bungio. Busentina funagia neredenu buidu hagibunya grigia lunha muga ligia la nabusa irumbai mama dina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busentina hasubu diruni niduhenyo luagu gano la luagu tia salbaruni le wagubai napulichiha mama la hadange grigia liabi mama lumage niaba grigia nibihe Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfli gidi na luma hafinya huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neibahania tila na liliglis ni bungi. Afago au lu nagumu chagwago duninya. Lida li gabri ha gunfli ru huriyu luma bungiu. Sigigwa numuti ya meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladiga Deregu dati maati na meha lida na gunfliru lau hagabri na gichagu. Gama lumu anuwa dira ladi na meha bungiu lubarege na gura hon lu neseri bidun lu. Aba lagua nunu luagu luweiri lareini dambe ilabuse eru. Aba lasubu dira gudini lira unu lu napulichia ni ugano lani na salbaruni hon ha mama bayi huriyo. Ani malegi dahanti na nika uma. Midi au Jerusalem ariga nyaha apostolu banya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia. Lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye ligia nidi Jerusalem. Ligia ti nasubu diruni Feduru aba nerederagun keinsi weyu luma. Marihi tina amu hadagi apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu. Ni naru hau ligibu ge bungyu luagu I naru ni la le naburu habai hun. Larigen lira apa nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihin hamagi dina meka waduhanyu luegin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu to lobu agubon Judea lida dan ligie. Agamba de gutinya larinya wagun.
4: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishinye uganu lani na afieni le meha labuse rubai lagumu chagwagudu.
0: Aba hichugun uweirigun ilu bungiu nuagu.
1: Galatas capítulo 2
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalem uwera luma beiru nave barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladiga arufu dalali la bungiu nu luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahu dagunikon idalinya la napuriji ha hon ha mamba inkuriyu lwe lerederun nafago keimikata. Ani ni titu le nobabwe mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu lausun mama lan huriyu. Anyahin ibirigu ha mama tima tima tinya ebelduru tinya wagana guon aramu daguarigu lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Busentinya yebe lun ya hadigin lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme la inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanyanu la ladiga masue si hanti bungiu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragen lira subu dirugu hamuti lagu bungyu la ichugu balin wadagmanu le lan na la purijion uganu lagu tia salva ni hong ha ma ba yahuri yu nu. Itara kai buga lichugu ni wadagmanu lun feduru lun la purijani uganu meme ligi ya hong huri yu. Ariha umali lagu bungyu meme la le na dagime bei lidang ye feduru keisi apostolu hada huri yu. Ligia meme laginye na dagime bei nidangye keisi apostolu hada ha mama ba yahuri yu. Kesi subudi lani Santiago, Fedro, Luma Juan, ha anugu banya kei, weiri gutima atinya, lagu bungu la, flese ibalina, lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu, won, au luma beru na ve, kesi hanigu lida, luadig mari Kristu, lagu ginye gunda hama, lun, wodin nadagime, hageira hama bain huriyu, sunga nyaha la nadagime, hada, huriyu, Amuri hari gutinya wa malun warita gun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubay nadigun lausarago gounigi. Dan le lidi bay Fedru uburugu Antioquia, aba nadinha lun ligibu agun, lugundun mabuidun la le ladigubay. Furumi ye meha, houti meha hama finyatinya ha mama bay huriyu. Ayinti larigi hachildinu grigia lonha Santiago, Aba lagumes lerun Fedru adise da Hawaii, ha mama bain huriyu, aba megi halila hama, ladiga lanufu de loe le gayera bai hariangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu, aba huwaradun luma Fedru, lao biangwa la ligibu, aba ginye luwaradun beru na ve, hama lida kate ligia. Dan le narihin bai, luago maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha bai uganu lagu tia salbaruni, Aba nariyago lo Fedru, ligibuge sun adamurini. Buguya le huriyu, babima andunya kei ha mama bain huriyu, idali nyati babusa irumbay bafosu niya ha mama bain huriyu, lunhabagari du kei huri? Aba nasigdiru ariyaga hon, huriyu wagiye lumagi wagura hon, mama wagiye gafikontia kei ha mama bain huriyu, ha agura houbanya bogudi loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo bailani aba arichara guti, Luago la diga ni le lubay bay lurudu, lauru gumbay la finyeru lagu Jesu Kristu la richaragua. Ligia ginye lebu bay wa finyeru lagu Jesu Kristu, lun gayana bay la wa richaragun lidangi a finyeni le. Mama lidangi wa diga ni le lubay bay lurudu. Lugundu uwa bay niyaba a richaraguti luago rugu la diga ni le lubay bay lurudu. Itara linya lubayti, ahin walu hanya lubay verederun richagu ligibuge bungyu lidangi nyerigu Jesu Kristu, Aba warihin luagu gafigon meme wa ma, afigon guda lumuti wa lubay Kristu? Wa mitarati. Ladiga ahana aginichagu wa aba kate, nyingie naransira guwe, au guanarigu gadunu bay. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubayiti au meme abagari da, Kristu kali abagari da nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu na bagari dunye lausun na finye luagu lirau bungyu le hinsi nyeha bubai nu. Aba ledere gira gu lungwa lun longwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu lugundu lunha muga gayara la larichara gung grigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwati hamuga hula longwe Kristu.
1: Galatas capítulo 3
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinya ragu badu. Lida meha wapulichi ha hun. Arufu da wamuti laniche gulonwe Kristu luagu luguru wa hun. Furangu. Aniaga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfuliru luma lurudu. Heresi bireisifiri sandu. Odi luegi hafinyeru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin. Gumesetun eibuga lau lubafu sifiri sandu. Gweto. Busente haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili saa sun le hasufiri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milaguru haganagua, kasa wagu ladigei? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigei. Ladigu mbali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humali bai. Harita kwa huma luagu abramu.
5: Afinya ti lubu ingyo, aba labahudun kaisi aba wikiri richagwa.
0: Ligia lubai ti huguya, lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela la diga wagun banya aburamu ha tima timati. Kei subudi lani bungyu lubara megiwa, lulagu nyen banya la hadangi ha mama banya huriyu, arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni uganu buite lun aburamu lubara megiwa, kei si buruanyu la tida liliburu.
5: Habini ruwa ba sunecha ni ubo wa gubidanya.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya, biniwa tinya uwara luma Abrahamu le afinye lubai luagu bungi. Ha afinye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
5: Inyara wagua tinya sun ha magufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba, adichara guti luagu lagunfuli runi lurudu. Lugundu tarin harilelenu bungyu.
5: Harichago wabanya logu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
5: Le agufli rutisun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo ugun, bewenya guwa lida le longwe bay luagu guruwa, lugundu tarin harilelenu bungyu.
5: Inyara waguwa tisun le adara wagu bay luagu guruwa.
0: Lasuse redube lira, luka jara la ginye, Heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le farama se lubai bungyu lun Abrahamu lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye veresi biresi filisandu le farama se lali bai bungyu. Niduhanyo, nichi ga aba kempu lukun lidage nyeti habagari grigye. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seini runi uwatini aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba farama se lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigye, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba andiga grigye, le Kristu. Aniha le narinya gubay, adiga tibungyu aba daradu luma Abrahamu, aba la chouruni gama lumu gadirisan darandi irumu larigye, aba lichugu ni liluridun lu Moises, lu lafuna wagudu ni hon grigye, ligia daradu le meha, la digu bai bungyu luma Abrahamu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba luridu le, nyumbu yubai gadir san darandi irumu larigi. Lun ligiru ni lani bungyu farama se lun Abrahamu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, agunfuru ni luma liluridun Moises le farama se lubai bungyu, mama li hamuga aba farama se, ahinti le, lichugu bai bungyu lun Abrahamu, rulumuti lun ladiga farama se lali la meha lun. Kati un le seribda lurudu? Nyumbiti lurudu ligia laligen lun, larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabi ladiga wagun Abrahamu, leginye umbe lichugua farama se ligia. Rulumuti bungi li lurudu kong angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye hati. Gama lumu, memege inuti abuye hati lida, aba arigunye la grigi, ani aba arigunye bungyu. Larinya gunya funagye le luagu mura dun la lani bungyu farama se luma liluru dun Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gajara ti hamuga hayabi grigi ya lun harichara gun lau hagunfli urni le lubayubay luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungyu tida lererun.
5: Sun grigi ya labu genyanu lubafu figo.
0: Lugajara la heresi biruni ha afinye bany lagu Jesu Kristu farama se le lichugu bay bungyu. Lubara ginye bay liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri irahunye, dari liyabi Kristu lun wabihini irito lau afinye ni, gwetoti kei chulihari lubay afinye ni, mama adi wa labu ginye launi girun lurudu. Lirahu ibungyu sunhu guya luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu, sunhu guya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu, ladiga wagun Abrahamu huguya. Heresi birubai ginye le farama se lubai bungyu lun Abrahamu kei halagante.
1: Gálatas, capítulo 4.
0: Anihale nabuse lumbe naniego. Isani nirugi le lumbe le resibiruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigihau lumusuni luguchi. Lausun ligiela laburimebe alaga. Ladiga nyahin girigia, onigiru tirahu ligia. Gonigi hamei la lagante, darila chiller dan le, liri dubai luguchi, lun le resibiruni. Itera linea guine, la susere dun wama. Da meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le, aguma dihabai ja ubowagu. Da le lagunfuli rumbai da, abalona ani bungyu lirau, le agura hobai titage aba wuri, aba liabi kei kuriyu, labu gen le luru du moisesi. Liabi bai itera lun, la sagaru niwa labu gine gine luru du ligia, lun le resibiru niwa bungyu kei silirahin. Kei tilirahin hadiwa la bungyu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri legia wadangi.
4: Bungiu baba.
0: Mama adibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu. Ainti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagia Kristu. Dam meha le ibidia gili bungiu hun, hadamu nyadun meha bungiugu. Ahin gueto, kei subudi kumali la bungiu, o kei subudi ladan la bungiu, Ida ya luba saa kajara la harita gun lunya hicha gun hungwa kaisi damuni labu gion lurudu lumaburi ikaburi le mabafu bailun la digun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagimanu le na digu bai hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura wat na hun lun itara huma kai au, la diga au, Itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu vuriba ni nu. Kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lun na pulichani ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun. Muna bunti hanigini na luago lira. Lubarege lira aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli. Kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandiru bai nuagu? Gayara ti hamuga anarinya gu luagu ufulesei luagu ahin la hamuga meha gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Bueto haga ni hadina funagie lueigi rigu narinya gu ni inaru ni hun. Weri ti huwama hongu rigi ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba le habuse rubai Lung hadisa da gudunu wawai, lung hau halilame heberesera. Buiti lung heberesera hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lung ti hadiguni sunwa da, mama rigilida anaha la huma. Nirahunyo, nasufrirunya igarigu lani na agaro duni huagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lung harufu duni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lung anahen la huma gueto, Lugayara la nadimure hajun lau amu lubuyeri. Ibidiyeti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniega humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinya hari luagu garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni Letira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin letira to maabo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le framase lubai bungi lun abramu. Aniha larinya gubai sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya ububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbe idamuni la. Wubu le sinai, lige agaru bai lida flasu le giri bai Arabia. Ani lige Jerusalem bai gwento. Ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahin ti Jerusalem le sieluna mama idamuni ligia ani lirahunye wagia. Tarinya harilerenu bungiu.
5: Gunda goba wuri marau hui tuto marau. Wago aba lau gundani buge le bidye bai agari dunibun. Lugundu gibe timaba ya tirahin to mebele se wabu ngao. Sugu tau uri to gama ibu.
0: Niduhanyo, itarahinya kei isaku, huguya irahunyi ha furama se lubanya bungiu, itara kei meha dan ligia, isani le agura ho be lida aba igabri kai furumi egwarg agura ho ni eiba halumuti meha isani le agura ho be lau lubafu si firisandu itara linya ginye la susere dungueto kate isatania gubelereno bungi tarinya hare
5: boga bo idamu ni lau suntiro lugundu sinyati gafara la tiro idamu ni lida alaga luma tiro to mama bo idamu ni
0: niduhenyo mama lubaiti tirahunyo idamu ni wagia tirahunyo wuri to mama bo idamu ni
1: Galatas capítulo 5
0: Se fulla diwa Cristo lun libre badiwa la direg dagua huma lubaiti lida libre ligi micha guaya huma hungua idamu ni me agamba humana au Pablo anyanga tina hun luagu ahan la icha agua hungua labugyo echu ni lalani na seini luagu ugubu meseri bidumba i Cristo lun ni kata hun naniyanga yali lun furumi egwarga uguri le eresi birubali nseini luagu ugubu luagu lumtila lagunfliru ni lurudu sun suina gubei kuguya le harita gubei luagu richagua huma lau hagunfliru ni lurudu igira huma ali Cristo dise edun lua ilareini bungio wagia lau lubafu sifirisandu luma wafinye hemeni gitiwa luagu warichara gubala ahen lida nyadi wa lubei aba luma Cristo Jesusu mala tiveresi biru nseini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai, luma finye wama luago Jesu Kristu, luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugu, ka igira gudubali lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungu le aguwa rubai hun, adigubali lira. Mabule ida humei luago resi gidalanu murusun lebi ni sunfulu waru to anyonda wagubon lau. Hemeni gitina luago wabureme, luago masami na rumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu baibungi ule anyawari hati hun mebere senga kate nye la. Niduhanyo, ahi hamuga apurichi hati na luago lunti la heresi biru ni grigi ya seini luago hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu, lun hamuga na purichi hani seini luago ugubu, mariba ati hamuga labri hati mure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon. Ayin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biru ni seini luagu ugubu. Gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ayin ti huguya ni duhenyo agua ati bungi hun lun libere badun la. Maniga humairigu linyati libere lun lebu na me gajara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira seribi guwa huma huni wagwa lau insinye habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
5: Isi nye la agrige bila dibun kaisi bisi nye guabungu.
0: Goni gi huma, ahun agenda guahuma gua, hagumu chaguaga duba huni wagua. Aniha kate le nania gubai hun, abagare de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dunti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la jumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbe hadigni kate li habuse rube jebe hadigun. Gama lumu ahin sifiri lube adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigwe ha afala rubalin la jumaha ugrigu. Agabara hani. Gama ni guati hama gua mamari idunga. Ada guatinya burikate vijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, kudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga ni go luma emeidini, mene nguti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, fane nguagda hamuti adamurini, gimugatinya, gafara hadi, gatadi, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate lenege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adigubali kate ile lidon laruwe ha bungiu. Ahinti igabri le lichugubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguatiburi igabri le luma furumi yeguarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, Dagwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugrigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tigin wigirun lun la donde haniwa sifir lida sun le wadigbe. Minyun la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaganigo nigimugo waganagu.
1: Galatas, capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali la aba hidage lidon figou, huguya le eibugubay lida sifiri, lun ti hideragoni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni, lun tigye gonigigwa huma hungwa lue ginye haburu ha lidon figou kei ligie. Iderago huma huma wagwa lun hawanduni hihirgu, itara luba hagunflirun, Luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua, lago weiri gula, ani nikata ligia, leye dagunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserum. Ahin ti adarirago lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua lago le ladigbei. Metenirunga lun le hadigbei amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in la rufu da hoa lererun bungiu, lunti la fariha nisun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habai lun. Meyedago huma hungua, uwa tia digiti bulla lau bungiu, le labuna gubai grigia ligie baginia la lubaha. Ahen abuna gua aba grigia katei le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna gua aba grigia katei le la yumaha sifiri, Lichuguba sifiri aba alubani lelana ibagari magumo chaditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagwa digi kate le buidubai, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame lela chiliru dan lun veresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la, honti mawaduhanyo lida afinyani. Ariha kuma luwe na muletera le aubei na burika hun kweto lau nukabu guanaregu. Haa busa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lunrugu herederu bujitu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luwe ginye hamuga alharinyagu luagu lida ginyeri ginye la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu, madigi hamuti sule larinyagu bayluludu. Busenri gutinya lun huguya la eresibere seini luagu hugubu lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabusenrunti na napantaha nika wagu abarigini kate wagu tinadimuri haweiri luagu lonwe wabureme Jesu Kristu wa wagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu hilanyu linya kate le lana ubou nun ani hilanyu ninya ginya lun kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibai lun iseri wama grigia lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu. Binilo wabudeme Jesu Kristu sun huguya itarala.
3: Ligara da Paulu hon Efesuna, capítulo aba.
0: Au Pablo lelani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungio. Naburganyo garda to hun, huguya ha lani gubanya bungio ha afinya banyo lago Kristu Jesusu lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungyu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa mawairiguni lu bungyu, luguchi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luwujeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi ebay meha ladigani bungyu ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumbay ladigani Kristu wa wagu. Lun sandu badiwa la ligibugi, uwa ligieme daseiti wa wagu. Dire ilumuti wa lumage binaru lau linsi habu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abai won. Ligie lunti lubai wichugun uweiriguni lubungyu luagu luweiri lareini le lichugu bai won lidage lirag lehinsi abai lun. Ligia afaye habai wa wagu lau lita, ferudna le wafigun segun luweiri lareini. Lelarufu dubai bungi won lau lichugun sun luwujeri subudi luma gun farando won. Subudig dalali laranse ale meha aramu dunyubay won. Owarita gun ilanle la samina rubay la dig. Lung buga londa rubay la sun kate lida Kristo. Dame buga lagun fuliruni dan ligia. Dando leburi sieluway keile ubowe kubay. Lida Kristo anua dira lumuti wa bungyu lumage binare lung veresi biruni wafana lidan le lumbay lichuguni. Ani sun le lidan yin lugunda bungyu le adigumbali sun kate kei labuse eruni. Wagie lubaiti le ichugubali we menigi lago Kristo furumie. Lunti wichugun uweriguni lu bungyu. Huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lana inareni ugano le anigubali asalba unikun aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibe. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichuguni bungyu won dame la salbaruni wa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni wa liri luago luweirigun. Ligia dan le lubay, nagambu bay luago afinyeni le hidan bay luago wabudeme Jesusu. Lumo luago nisi habuni le huago bay hon sun ha lani gubay bungyu, Masu tine tengiru ni bungi huwago dan le narita gong huwagon lida na furi idolo. Amuri atina luma lubungi te wabure me Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lun lichu gong subudi inyo ginyati hun lun gong faranda humani le la subudi ra gudubay hun. Lun ginyi ha subudi runi tima bungi ubuidu. Amuri atina luma bungi u lun larugon gadagadini hisamina lun ha subudi runi kala emenigini le idon bay laguarun bungi u. Luma ida linya la luweiri gu luma lirisi ya lagan le lichu gubay bungyu hon lani gu haa sandu banya. Amuri atina ginye luma, lun la subdi ragduni kun ida linya la luweiri lubafu le mebe habay le nadagi meinbay wada, wagia le afinya bay luagu. Ubafu le, ligia meme la rufu dubay bungyu la usarago ere dan le la saragudu balin Kristu lidage oweni. Aba la nyura guduni luwegi lomwere jagita sielu. Rulu mutilogye sun gumadi, ubafu, Ere luma aruwe hani leburi sielu bay, luma lougi sun le gayara bay liridun. Dandu lida dan le keisi lida le lumbay liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladiga ligilisi lugububon Kristu, ani tidanye Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
1: Efesios capítulo 2
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bay haganaba. La diga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma diha bay garaba liriku. Le nadagi me bay hadan giha magamba di banya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada. Afalare lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubay yebe laburi ha lanari me liganyi bungyu wa wagon. Keisi ha hibiri. Gama lumo weiriti wagude me luma winsinye lu bungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyo gidi wala ladiga wafigun. Salbatun lubay iti lagu lareini bungyu. Saragada lumuti waginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue hagduni wa luma Kristu jagita sielu. La digubali lida lun la rufud ni luweiri wisye lun luma la reimi won lida Kristu Jesusu lida medan le lubay liabi. La diga luago la reini bungyu wa salbara, luago wa finya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubay adigubali. Bungyu edewe habali wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga la diga grigia lun uwa la niaba apanta hati luwegi. Lugundu bungyu adigubaliwa iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, Luma dengu kate ibuiti kei larita guni luma gie binari. Harita gwa huma lubaiti ulagu amuda, huguya lemaa wa ikuriju, grigia maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidara do bongyu hama lanigo, Luma farama se le labugin bay daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga ibidinye ga bungyu hun. Ayinti gweto ke lida nyadun lubay aba luma Kristu Jesusu huguya meha le dise bay loy bungyu gweto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon aranderuni. Ladiga adiga lanya huriyu hama hama mama bayin huriyu lun aba meme hama nechani. ani lida lugubu guana rigu gringua lumuti gaganigo le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya kuriyu hama ha mamambay kuriyu lun ababanya la lida. Itara linya la diga ni aranda uni wadagua. Lau longwe kristu lau guruwa. Aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadambay kuriyu hama ha mamambay kuriyu. Aba laranda ragudu ninya biyangu bay lumabungyu. Adiga ina lanya biyangu bay lun abarigu hama ugubu. Nyambi ti Kristo aba la puricha ni uganu lwagu ti aranda runi. Dandu hun, huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha yarafa banya. Gayara ti wa yarafa du lumbungyu lida agen Kristo, sun wagia. Dandu huriyu kei hama banya huriyu, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubay terencha, lila na adun la ruweha kei sun ka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichugu bay apostologu hama profetagu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bay tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun ababu la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna uwar hama hahibiri lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba y huma, aule a deru by luegi en luadig maricristo, lun hosera gunhungua ke lun tila hadigni ha umbanya wahali la bungio lun lanigu hama ke lagua runhun. Una bugu huma, hinsin habu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu, hocha huma lun lida huma aba sumanda lau lide ha sifiri, lida darangile le onda rubaliwa sungubai. Abarigin ugubu, abarig sifiri, itarake abarig la emenigini le idon bay haguarua, aba aburemei, aba afinyani, aba badisei, abarig bungu haguchi sungubay, le hogin bay sungubay, nadagimen ligia hau sungubay, ani anihen ligia hada sungubay. Kada aba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubay Kristu lichugulung. Ligia larima gubay tida lerenu bungu.
5: Mute tinyu baru na la nyada ruti lumago. Aba buri lichu go bafu hon gregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumi lidon fulasu buri le una butima bay ubo wagu. Le arari rubai ligia me meginya le amude rubai lidon linyu age sielu lun labuncha guduni sun kate. Ani ligia me me ichu go bay ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibi lun profeta gu hama, hibi lu holding apuriche ugano buiti lan asal baroni. Hibiru lu fadiri hama luma lu maisturu gu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu lu gayara baila eseri biduni buidu luma lu edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lu lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigi wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansi ka lun la duru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarago iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni girigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inarini lau insiani lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati walida aba labuge laguma diha Kristu. Kada aba wadage gayara ti widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanse rusungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubaiti kate le naniengubay hun lida liri wabureme. Luhebela habagaridu kei ha ibidi ya bubanya lubungyu. Ha habagaridu banya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bay luma ge bungyu hada lugundu ibidi ya tini kata hon ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujeri ibije lau ugundani. Ahin ti huguya mama linya hafurenda iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. Lau lidan huma aba luma. Furenda ihumuti inaru ni le lidan bay. Ahin ti luagu binadu ligabri habagari dun. Lunti higiru ni le mabuidun hali bay, ladiga hayuma hale geyera guadibai, iseri gua huma lida hani sifi luma lida hisamina, dagua huma lau iseri igabri, igabri lila digibai bungyu kei ligabri guanariga, lida iritar le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibiri gu lugundu lumega gu abameme ugu busung huguya. Ahun aganida.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: How ganyo.

0: Efesios, capítulo 6.
1: Isanigo, lelung behadigani kay siya finyatin lung gagamba di kumahong hagabarigo. Lugung duligir ni Chabay. Aniha aba gumadi wairiti lidage lugumadi bungyo le anagubay buiti wong law wagung fuliruni.
2: Inebela buku chitumwa buku chungung. Lugwitu la tabung aniwikife ligia mebi bagari ya go.
1: Huguya agabarigo. Magani dagda humanya hisanigo. Agri harig humanya buidu law gagamba di hama. Arufu dahin na hong kei labu sairuni wabureme. Ubuwe rigu, gagamba di huma hong hiyubu dirigu ya ubo wagu lau inebesei. Lau duwari, huwadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lunu Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigu danle ariegu hanya la hong lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseribidu tinya lunu Kristu, adige ina lugunda bungyu tau sun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lung wabure me hadige, mama hong gerigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, la fai rubai lau wabure me segun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya houseronia hubuengu, masia dira humanya. Harita go humal lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabure me le sielubai. Ani aba la lau la nigni abungyo sun gerigia. Gwetoti ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabureme, lau lubafu le mebe habai. Dauhumu sun daugu uto lichugu wabungyo hon sun lani gulun, deregdagu huma lwe leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama gerigia ha lau tinya ugrigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, Luridugu luma ubafu lanina loburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dogu lanina asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni wuriba ni lida meweju le wuribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lao inaruni keisi lao aba beli tele giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duwanyu lao isuruni kei lao kate le adora gubai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lunha pulicha ni uganu lagu ti wasalbara gile le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugin sun kate barihu mei hafinye kei larga dani sudara li dandina li gibugin. Lunharara munu sun gimara durungwa tuto la chuhavo mafia huagun. Bariku mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dairu ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichugu. Bariku mei me lereru bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humei sun le lau saragu ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawagu sun ha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuagu lun. Lichugu bungyu dimure nu dan le na dimure ha. Lung ginye na dimure ha lau manufude lung na subudira gudni uganu aramu da wati le luagu ti Kristu. Ouna halad na bungyu lung na purichani uganu le uwe ginye bay na dhe ruwa gweto. Afuri da huma lung na purichani uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon le idera gubaliwa buidu lida luadigi mari wabureme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigubai. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la lun lichugun digudagu hun. Rula bungi uguchili luma wabule me Hesu Kristu darangila luma insiani lau afinyani hun waduga nyulwegi Hesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga insiani bubanya lun wabule me Hesu Kristu lau aba insiani le masansi raguaditi itarala.
3: Ligara da Paulo, hon Filipuna, capítulo aba.
1: Au Paulo, luma Timoteo, e serbido tinha wagia lu Jesus Cristo, wabudu hanyo gara da to hon. Kuguya iduka nyu ha Filipu banya, luma ginya hon sun, alidi hatinya hama tabu tigu ligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabure me Jesus Cristo. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyo te. Sunwa da na yumra gu lung bungi huwago lau ugundani. Launarita gun lagu luenri hidera gunina, aburu chagwag de uganu lelan nasal baruni, luma gefurumi etiweyo chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti lagu bungu lale agume serubei adige lubuidun luwadigi marihida, la sigira me bala adige darime weyu le liabing le Jesu Kristu. Richati lunarita gu huagu itara, lugundu barun mutu tida nanegi. La dega gafana tu numa lidan lareini bungu, dandu dan le furisun rugunyadi nala, keisirig dan le nararamun ligibuge lurudu, lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungu lagu weri la nalugun huagu la luenri insi habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lidan ayumra gulu bungu huagu luntima la weri du insi habu lida subudi luma gun farandu lida sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidubai sunwa da lun habagari dun harumani. Madurun hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuintu hibagari laulin iricha le lichugubai Jesu Kristu. Lun lichuguni wa uairiguni lubungio luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburi le suserebai nu, nyumbu ihalilun lideha lida lapulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luagu nadu irinya la lueginye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luagu nadu irinya la lueginye napulichi hani uganu luagu Kristu, ragukanya nigi lun hapulichi hani meme uganu ligia manufu deigwa. Lautima afini luagu Kristu. Inarni luagu anyahin la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigu ninya, Gerigi ya hanigume, ahanya hibiri hapulichi ya luagu Kristu lau lubuidu aritaguni. Gerigi ya hagia, luagu insi ya habuni hapulichi ha, lugundu subudi hamani luagu rula adina la bungiu, lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarin hapulichi ha, lun harihini wa weirigu hadigai, luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama lumu uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimureha, ani gunda atina luagu lida, ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefurunibe ila sun kate ilenu, sereme ilu hayumura gulubungi unuagu luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse irubai, luma le nagurabubai, lun madigun na ni kata lun hamuga na negun busiganu luagu. Gayara riglamuga nadimure hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuago gueto kei suanda. Viwanyu aoyebe hilanyu aoyebe. Lugundu Kristu abagari duniba inu. Aganyi iruni ligie oweni. Ainti gayara luba inasigiru nadagime luago ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nyalinu kabala nanuadaha. Ladiga nachawa honya luege biyangbe obu. Lida aba obu. Buset na hamuga nonwe lun nidi eredera luma Kristu, lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lun nasigiru abagarida, ani kei choru nani ikata ile, subudi numuti luago neredera meme bala huma lun nidera gunun lun hasigiru hubaru agon. Lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribudu humu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuago. Hauchahuma lun uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufu daha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huwai lua gambari guna huwagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagu afieni luagu Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu dedagunga huguya me hawai haga ninyo. Le aba bai seini lanina feridigo hon. Gama lumu larina salbaruni hun, ani luma ge bungi uliabi kati ile. Ladiga Kristu, gayara ti mama rigulun hafinye luluagu, gayara ti ginye hasuferi nuluwe ginye. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afagu ni, alika kumali meha ida linya la nafagu, gweto agamba tun luagu ida linya meme la nafagu.
0: Filipenses, capítulo 2.
1: Ain ti ruha le luwei Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idara go lubalun, linsin habulun hichugun dugda go hun amu, ahin gafana hubai sungu bai lida aba meme sifiri, ahin inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakana lida uarani luma isi habuni huma wagua, ondaranyo lau abameme sifiri luma abameme samino. Madiga huma ni kata hougua rugu lunha nuguni wa wairi, ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni, ani buidu laha nuguni amu grigia huay guanarugu. Mamarigi la kate le buidu bai hon haluha, alo humei ginya le buidu bai hon amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kai meha ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungu irahu la ligia. Malugunti larga ni lirincha kai bungu. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai. Aba la digun kai ubueni lau lagura hon kai wuguri. Danti le itara hali kai wuguri. Aba luna budagwagu dun tima lungwa. Ani la diga la gamba di. Aba longwe lau guruwa. Lausun ni busi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uweirigu ni lun, luma iri le weirigu timabai lida age sungubai. Lun dame la hagambu ni sunha sielu banya, hamua rugu banya, hamaha labu ginye banya mua liri Jesusu, lun kakudura gu lun, gufese tuguya me sun inyanye, luagu Jesu Kristu la wabure mebai, lun luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubai tine duhenyu hisinya tinya nu, itara ke agamba humani na sunwa da, dan le meha humanya dinala agamba tima humana gueto dan le disena. Awadigi marida meme huma lau duari luma inebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungu ichu gubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadigani kei labuseiruni. Adiga huma isun katei magile luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi walamu gaduru huwago ni megeiti. Liranga ni huma amuga bungiu, ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya, harugo ngadaga datung hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari, dame tiliabi Jesu Kristu, gunda abadina huagu. Launa subudiruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida hagana gwa. Ibi ni lun la nichugu ni nibagari guanarigu lun loustaru idevesei buiti le hichugu bai lun bungiu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihon madise. Lugayara bai la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladiga uwati amu numa le asaminaru tikei au. Le afa aguti lung buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteu subudi ti ligabri hun luma ida linya la le seribitu numa lida la pulichi hun ugano le lana salvaruni keisi aba isani le idera guti luguchi. Agoda batina lubaiti nounahani arihon lari ginye me na subudi runi kaba la suserdanu. Lausunga finya na luago aniha la lugunda abai bungyu. Lun nidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, le hona bai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemegeiru bai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luago lisandi, inari ni luago sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudeme habula bungi yu lun, luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bai, aba larida guagudu ni. Ligeti ma nabusa irun bai nonaha ni lun, hagunda arun lau harihi ni luma lun maweiri la niru. Resibi humai lau sun ugunda ni keisi iduhai, luegi wabureme Jesu Kristu, ani hisi hagieme sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulu bai yarafa lu longwe ladiga leseribidun lun Kristu, Dere guati lungua mebere segunga kaba la suser da lun. Lun leseri bidun nun, kate ile hasien ubei adiga, lugundu disenyu hinya la nuei.
0: Filipenses, capítulo 3.
1: Lagum hon kate niduhanyu, gunda huma lida wabureme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igua huma hungua hawei only, Haburi ada agu banya buribani, ha iba agu balin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. wagele gunda bailawa bagari lida Kristu Jesus. Animichu wa muti bemeni gula ukate ile luaguti ugubu. Lausun gayara la hamuga nemeni gidu luagu. Ainsamina lobo isomu badi lau garicha la lun lemeni gidun luagu burikate ligia. Garicha timatina. Widu veyu lari genagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada gnietina harasa israelina. Hada gnietina lani benjamin turibu. Evreu au luma genagura hon. Evreu gugine nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabri gun faranda nani halurudun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neiba haninya afinyatina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudu huriyu. Uo ti meha niaba lun gajara lalarinya gunikata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile. Le meha gebegi bainu barunu mutikei ni kata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lia, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei ni kata ligibugin onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga nasubu diruni Kristu. Ani barunu muti sungu bai kei ifei lu naganyiru ni Kristu. Lu nadari lagunungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lu nerederun richagu ligibu gebungiu luagu lubuidu nagunflinu luma lilurudu. Lugundu barila adina bungiu richagu ligibu gen lau nafinyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kata ile lida gieti bungiu ani luagu afinyeni lanyura. Sun le nabuse nubai, lu nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Luna sande uni lubafu meme bungyo le asara gudu balin Jesusu lidage oweni nuogo. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lidage oweni kei ligia. Mama naria guyon luago chilukat na la lumun lebe hasun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigubai. Nubaru agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyiru la diga ganyi ilad na Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luago ibiha nali la sun kata ile. Le nadigubay, nabule iduni sun le erederu bay arigi lun nafa agon lun narigu duni le nigibu ginyabay. Luna chiliru lumun lebe ha iba agoni. Ani resibi neime le lumbay lichuguni bungyo sielu lun le aganyiruti lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibay lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luwujeri lida somu kate, la rufu dubaiginye bungyu kate le hun. Lau sun luwujeri, lunti wabagalidun uwaragu luma kate le forende wa malibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hempulu le wichugu bai hun, la diga gibetinya eibugutinya kei nania guni hun sarago weyasu. Gueto nania ganyali lau aguiro, luagu laga ninyo la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungi utebai, apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbai nibusi gari hama lau. Luago rugine burikate uwogo na haritagua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia, la sansi rubai wagubu le gowe tadibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai lau meme ubafu le luagubai lun, Lichu ni sun kate labugia laguma diha.
0: Filipenses, capítulo 4.
1: Ligelu wei tiniduha nyuhisi ya tinyanu, hau wagu banya weri la nalugun, nugunda luma na fairuaha. Itara meme huma deregi dago luma wabureme. Ayumura watna tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Ahimbun, nauba buiti lida wadagimanu, Amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamada guwa hama. Lugundu afa aguati ya naubagi ya lida la purichi ugano lelana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha idera gubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda huma sun wada ladiga lida nyadun la aba luma wabureme. Agu yu wagda numuti gunda huma subudi wa huma kei grigi arida tinya ladiga madise liliabi Kristu. Madihari da huma luago ni kata, anyaga de go huma isun kata ilu bungyu sun wada dan le hafuri ya idun. Amuria huma luma, mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichugun ni bungyu lidara gilan hun, le weri timaba ilu isun subudi, lu louni giru nun hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kata imidukanyo, samina huma luago sun le inari nibai. Sun le gadina bai inebesei, sun le richabe, sun le harumabe, sun le gundawabe lao, sun le uagobe buidu la ladimurehon, samina huma, luago sun le buidube, luma sun le gadunabe ue diguni. Falahume sun le rufu danali behun, luma sun le recibi humali be numagi. Gunfli huma laule naniago behun, aye hume ni gabri, abame huma la lubungute darangile. Onwe bunugunda lida wabureme luago harita guayadan la nuago. Maria gutina lago buli ikumad na layebe, madari gohinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun lago megen yadina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati, subudi numuti labagari dunno lida gudeme, subudi neginye gama wala gibe, furende ihadina lawan duni wa furumi aguargu igabri ilamu yebe o kimule, aniha layebe dari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubay ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hidera gunina lida lene guga nu. Kei siginye hasubudiru ni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadu ntila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luago neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, Auna hatunge dewe haninu lun le nemegirubay ani mamarigu aban wayasu. Mama hamuga nasaminarun lun gubayrigu nibihin somu kate. Le nabusa irunbay lun ti malagawon dun le lun bay hibihin lumage bungyu. Au, resibi na li sungubay luma sigu lau yebe lun bay neresibiruni. Lau le hona habay nun luma epafroditu igira guati numa. Le hona habay nun itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Aba ideve se ile le resi birubay lau ugundani. Licho gubay lubay tinubungyete sun le hemege irubay hun kaisi buri luweirigun lirisi lidage Kristu Jesusu. Uweirigun ni luwagu chibungyu lun sunda itarala. Rukume inu mabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubay bungyu. Mabu iga hanya wadukanyo luwegin Jesu Kristu ha jabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungyu. Hati matila na luba uruwey hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
3: Ligara da Paulu, hon Kolosana, capitulu aba.
1: Au, Paulu, le aban bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungiu. Uwara luma Timoteu le waduhe luegi Jesu Kristu. Nabiru hanyo gara da to hun, huguya iduha nyu ha Kolosa banya. Ha gunfuli banya luma Kristu le wago bai hafinyara. Recibi huma areine luma darangile luma ge waguchi bungyu. Sunwa da watengiru ni bungyu le luguchi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa luago hafinye luago Kristu Jesusu luma luago hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lida gen emenigine le huwagu bay luago le arei duanyu bay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le luago tia salbaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara keila susere don hida lumage hagambu ni ladimo rehon luago linsi habu bungyu. Aba hasubudiru ni luago inayru niti la insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habay epafurasi le hinsi habay won. Leginya nadagi menghali bay wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we menigidu luago le seribi dubala lun Kristu buidu haganagua. Bariha liugano won huago luma luago insi habuni le ruhla alibay sifiri hun. Lige luma ge lubay weyu le wasubudi rubalni kate le merede ti wayumu lagun lubungi huago. Luma wamuri ha luma lun la subudi ragudini lugunda hun buidu. Ruligeme sun luwiri subudi luma gun farando hun luago kate le la rufu dhabay lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubay lagunda rasuada. Arufu de nasun luir igabu ibuiti. Lungi hasubudiruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luiri lubafu lugayara la hawandu ni sun kate lau sarago gurasu luma ugundani. Lungi hetengiruni waguchi bungi lagu aranse ladi wala lun veresi biruni wafana lidange le lumbu lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga. Aba lichugu niwa lidon larue ha lirag le hinsinye bai lun, le asalbaru baliwa laulonwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai, lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adigu bai. lida ge Kristu la dege bungi sun kate le sielu bai luma le uboa gubai, dandu buri kate le marihin bai ke le arihua bai, lida ge Kristu la dege arui hani, gumadi, lurdu buri luma buri ubafu, ani lunginye Kristu la degeua. Lubare gen bai sun kate aninha limeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lau ge sun lida, Kristu tichigit na bai li liglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumye bai asara, lida ge oweni, lung mowe digia li lan, lung ligie lan lau furumye ti ubare lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lung lida bala Kristu lagana wa sun lubafu, lida ge Kristu, aba laranda ra gudni bungyu sungu bo, da yargu bai lumagu, dandu buri kate le ubogu bai kei buri le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lumwe Kristu lagu gurua. Terencha buri meha huguya lu bungyu, laga ni gumeha huguya tida hanigi, ladiga kate uriba tile hadigi bai. Ahin ti gueto, aranda ra gudaladun bungyu, lumagua lau lumwe Kristu lung larufu dunun sandunyu, madasa irunga ani madurunga ligibungi. Gama lumon lunti herederun, direg da gulida hafinye, migirunga humei, emenigine le huagubai, le lichugubai ugano lan na salaberone le hagambubai. Lege ugano le apurichi hubai lida sungu bou, le ginye na apurichi abai au Pablo. Gueto, gundati na lau le nasufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, gayarati nideragun lau nugubu guanarega lun laustarag duniwa le lungi lebai lasufri uni Kristu, tuaguli ligilisi to meme lugubu. Nyubu ihadina lung ababadina la hadagi ha eseri bidubanya hon lanigo Kristu luago wadagimano le lichu bai bungyo non luago hufulese. Luna pulicha ni lerenu bungyo hon kei lubudubu. Uganu ligia kate ile meha aramu danyo lubai bungyo lumage saraguda. Gama lumo gueto subudi gudalali hon lanigo. Hon labusera bungyu la subudira gudini luweiri irisine lelida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweiri guni le lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha, eberi diheina, arufu daha wagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu, lung warufu duninya kei girigia richagua tian ligibuge Kristu. Ligen nuwadig maridu mbai, afa goina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
0: Colosenses, capítulo 2.
1: Busetna lubaiti lun hasubu diruni luago weili la nafago huago, luma hawago afinya tiya ha laodisea banya. Luma hawago sun afinya tiya ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yumaha lun gagura sun huma tida hanigi, lun lida huma aba lao insin habuni, lung gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lung deregdago huma lidan le wagwai hafinyera. Gajara alamu ghasubu diruni laranse ha bungyu le meha aramu da wabai le luagu ti Kristu guanarega. Le idan bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya gunyeburi kata ile kun lung meyedun lanu niyaba lauburi dimure buidu buriti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gajara alam hamuga harikinina, anaha inkuma lida nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lida nyonla dan sun kate huma ani deregu daguhinye lan lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabudeme Jesu Kristu lau sun hafinye luagu, lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunye la hibagari luagu, deregu dagu lida hafinye itara keizi larufu dahoni wa hun, lau etengiruni lu bungyu sun wada. Gonigi huma, migira guagi da huma hongwa hongha busembaya heyeha lauburi arufu dahani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu dahabai, lida ginyeti binadu yechuni lumaburi ligabri harita gongrigia lana ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu, lelichigit na bai sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairi gresibi humaa lila seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira, le aubai hasalbara lida ge igabri lana figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa humaa luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyiru luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lida ge owini. Luago meha abada, hilanyu hinya meha lida hifigo. Ladiga meha habaga lidinya la keisi grigia, bogu ditinya, lueli lurudo bongyu. Agun flireina lumasun luriba haritagun. Ainti gueto, ruhali bongyu iseri bagali hun uwara luma kristu, le ida gnyebe ferudna lani sun wafigo. Ani gumugo gida lei wadue ha segun lurudo. Aba lagumu chaguago de nebungio lurudo luma burisun gumadi le contra bewago laulada raguni lago gurua. Gagne lumutinya Kristu bafu burihama gumadi matinya dan le longwe be lago gurua. Hawei aba luna budagudun ninya ligibunya gridigo aba la negunya kei adairutinya lida laganyero. Uwala niaba anyawari hatun lago burikate le lumbo heigini o le la lumbo hatuni. O luago lamburi fedu le harita guagle luago iseri rumu, luma iseri hati, o luago lan lue yuri emera agune. Sumburi kate le liyawa dirigunye le lumbe liabi, Kristu ligia linarumbe. Migira guagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhwe. Weiriti hadimuri ha luago nege burikate le ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongua, Luago ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina. Le awansira gudubalni ugubu, lau lichuguni kada omega gulida lubara, keisi labuse iruni bungi. Ainhiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga, lani gugidun ubo. Ichagwa hungwa lun ligabri ubo, lun hagunfliru luma bungiu, keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
4: Magura baile, meiga bailira, marg da bai kate iligi.
1: Tumburi gumadi le, luago ti burikate le gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kate ilue gumadi buri luma arugudha ni lekhani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani burikate lana subudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lira won, lau sun lira. Mabafu tiluru duburi ligia lun le redderu ninya grigia loil hadigin le harita gubai hadigin.
0: Colosenses, capítulo 3.
1: Ainti saradun lubai luma Kristu, alu ahumai burikate le lana cielo le nyen lubai Kristu nyun luegi lonvere bungi. Samina huma luago burikate le lana cielo, mama luago burile lanina ubo. Hilatun luma Kristu, gueto, Anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungyu. Kristu hibagari beile tima timati. Dame ti lagiri budun hachila agubaginye luma aba mei gafana kuma lida luweirigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubole. Uwa lani yaba hidage agamari duti mamari idunga. Madegun huguya mekate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Lege burikate le labri ha lanari meliganyi bungiu kontra ha magamba di banya lun. Huguya adiga buri humuti meha kate le lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto igira humai sun burikate le iganyi yeri habuni uribani anabahani luma buri dimure iwijeti. Maniga huma ieni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubei. Iseri hali higaburi le iseri deinabei kei meme ligaburi bungyu guanarig le adigubalin darime hasubudiruni bungyu buidu buidu. Iseri bagari ligia mama likata ilanina huriyu huma o mama huma huriyu ni lanina heresi biruni seini luagu hugubu o meresi biru humani ni lanina terencha huma. Machila aguntinya idamune o liberetinya Kristu ligie sun kate ibei ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigu me. Itera lien lubaiti abagari dahuma keisi lanigu la gudeme habu areiduni unabuguni gagamba di luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagua ferudna guahuguya me huma wagua itera kei ferudna lanun Kristu itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Arue halali darangile Kristu tida hanigi. Ladiga ligie laguan rubai bungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangile. que tengirá de humaguinha. Vingue da lou lugano te Cristo hanigi legumuti. Arufu da huma huma wagua, everi diragua huguyame huma wagua lau licho au. Heremu ka luago luweiri gubungi, lau etengiruni lum tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi aguari kate le hadiga ole la harinyago, adiga huma ilun hichugu inebese ilun wabureme Jesu Cristo, etengireine bungi uguchili lidagie Jesu Cristo. Urinya, gagamba di huma ahon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyatin lago wabureme Cristo. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba, isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, la diga ligie hinsie bai lung bungyu. Agubrigu masagira guala haguma diruninya hisanigu raguhanyi magura suni. Ubuengu gagamba di huma hon ki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigu danle aria guhanya la hun lun heredeno buidu hagibugi. Adiga huma isun wada tau sun hanigi la diga luenri linebe bungyu hun. Furumyo garu kate le hadiga adiga huma lau ugundani. Kama hamuga hadigin lungwa bureme Kristu, mama hon grigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungyu alaga hon keisi hafai ruaha. Ladiga lungwa bureme Kristu le habureme le tima tima ti heseribida. Ahinti le adigati uribati le resibiru baila fai ruaha uribati le ladigubai ani aba lau la nignia bungyu sun grigi.
0: Colosenses, capítulo 4.
1: I yubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausera humanya la uarani luma iricha. Harita go huma luagu anihen ila ginye aba habureme yagta sielu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapurichani uganu lelan na salbaroni luma lun wasubu diragudun ya laranse ya Kristu le eramu daguabe. Leginye uweginye bay nadaruwa. Afuri da huma lun nasubudira guduni furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jursu huma ihidani lida kate le buidubu. Lunti gunda wala lau hiyanu sunwada. Lunti ginye semela. Lunti ginye hasubudiruni ida lubala haunabuninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti leginye eseribi dubai lun wabureme Kristu numa. Ligia nona habali hun lun larinye guhun ida wanya la lun ginye litu gungurasu hun. Aningira ginye onesimu luma waduhe uwaraguati lehinsie bai won le kupaisano hagia ba abahida guhun luagu sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu taruku le nauba furisu nguhun. Mabu igalinya ginye marukosu le liduhe bernabe hun. Ania wagua le hun luago marukosu, ahe nyendu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye Jesusu, le ginye giribai justu hun. Hagia rigunyanu hadagi huriyu afinya tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nun kei aba unwe budugidago. Mabu igalinya epafurasi hupaisano le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia sunwa da la fure idun huago lun derega dagu huma lida hafinye ani derega gunyu hungua buidu buidu lun hadigni lugunda bungyu. Gefentina luago harita gola epafrasi huago luma ginye hawago ha uburgo ban laodisea luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won hun luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduhanyo luege Kristu ha uburgo ban laodisea. Ruhu maginya mabu igotun ninfa, luma hon sun afinye tinha ondera gubanya tubie, lun haku duragun lun bungi. Lasuru me haliga nugarda to humagua, houna hon me lun haliga nutila na ligilis la odisea, aliga humon me ginye garda to achulirubo hon, aniega huma lun airu kipu, lun ladigni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburuha bai hun lau nuka buguanargu, au Pavulu, harita go huma luagu na dairunya la binilo ubungyu itarala.
3: Tibia maligara da Pavulu, hon Tesalonikana, kapitulu aba.
1: au Pablo luma silibanu labu Timoteu, wabirun yogara da tohun huguya tila na ligilisto uburgu bon Tesalonika, halani guban waguchi bungiu luma wabureme Jesu Kristu. Recibi kuma areini luma darangilu, luma ge bungiu uguchili, luma ge wabureme Jesu Kristu. Niduhanyu, lunti seremi wamani bungiu sunwa da huago, keisi laduna tila, lugundu laweri dunya hafinye sarago, ani insi ni lehida bai hubaru agua aweri deina tima linya sunwada. Adimuri hatiwa buiti huwagu titamburi liligilisi bungiu. Luagu gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi in Kristu. Harufu da lumuti kate le luagu uwara guala bungiu lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garichatnya lun hebelurun lidon laruweha le uwagu bai hasufrire. La diga richati ginye lun la sufri na gudu ninye bungyo sunha a sufri na gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, huguya le a sufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbay la chila agun waburime Jesusu, siyelugia lida watu gemeti, hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubu dirun balin bungyo, ma digu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi luma ge waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habai chua gle, habu guba dise loe larihi bungi, lueirigu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba lueirigu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye bain luagu, ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubai hun luagu. Ligie lebu bai sunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungyo te lun, Harufu din lau garicha huma lun hada badin la ha umbanya laguara. Lun lagun flirun sun lubui dun haritagun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigubai ladega hafinye. Lun nichugun uweirigunni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Ruwa meginye uweirigunni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Kristu.
0: Segunda Tesalonicenses Capítulo 2.
1: Wetoti ni duhenyo, libugiri lagiribudun wabuneme Jesu Kristu, lun wondaragun luma, amuria tiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, ma louchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure burile uagu ti larinya wagua luagu luma gietila bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamagnyetula. To harinya gubo luagu chiluhari la lue yuri lagiri budun waboreme ubo wagun. Migira wagida huma hungwa lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gieme la childinu weyu ligia, gibe bany agara bagutinya luagun bungiu. La chila aguba ginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bay bungiu, le nyura guba lungwa luagu sunkate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichigei, lala na larue hatida li tempulu bungiu, Icha agwe na lungwa kama bungiu. Marita gu humuti saa luagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihi la erede hati. Miabi la mga lubara gien lidani. Luwadig marinya vulibani gueto. Aramu dagu. Ani lunti lagida runi wa le erede habalin lagani Kristu ligia lubara gie gajara la lafuridun lidon larugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuri tiligia, gama lumo lagini chagubai wabure me Jesusu, lau aba dimure, luma lau luweirigu dame lagiri budu. La diga ba mafia, liabin lagani Kristu ligia, la chiliru ba lau saragu bafu, la diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweiri uribani lun leyehani ha lida ba uma, lun feri digo. Kei maha habai lun heresibiru ni inairani lagu Kristu lun hasal barun. Lige lichu mbalia bungiyo lida mbolia igwa lun heye duniwa luma lun hafinya ni lagu iyeni. Lun hasie diruniwa sunka maha bai hafinya ni lagu inairani. Hinsi nyerigu ligia ulibani hon. Ainti wagia, waduka nyu hinsi etinya lun Kristu, sunwa da lun tila sereme wamani bungiyo huwagu, lugundu anuwa da halumutu lun Huguya bala furumi yetinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma da gidubalu. Luma lau inaru ni le wagu bai hafinyere. Lige lagunwa rubai bungi hun. Lung hasalbaru lau uganu le wapuriti ya bai. lunga fara ba din la lidan luwaidi gu wabude me Jesu Kristu. Itara niya luwaidi ni duhanyu, derebu gu meme kuma, mabule i dagon hugudia me luwaid buri, arufu dahani le ruwa ma liba ikun, lau dimure luma tau garada. Wabude me guanar gu Jesu Kristu luma wagu si bungi, le arufu dalali ba ilinsi abu won lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won, luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gu dalong me lung haniya guni luma lung hadigini sun le buidubai.
0: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
1: Lagumu honkate ni duhanyo. Afuri ida humawa wagu, burugu alamuga uganu luagu ti wasalbara gille, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la wesefurun hawai uginia salofuriti. Lugundu masu tine grigye ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuliti bungyu anilichuguba ere ikun arei da lume luai vuribani. Hemeni gitiba luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le waninya guba ikun ani luagu adiga meme baila. Idera gualong bungyu lung hinsi habu huma keiligie. Luma lunga gura su huma luagu hasufirinu kei Kristu. Ni duhenyo, aninya gatina hun lida liri wapure me Jesu Kristu, lung hadise dun luai furumi guadigu hitagin le mahati luadigin maridun. Le mabagari dun ti uaragua luma arufu dahani le hibihubai wamagin. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagua lung hafalaruni wani hempulu. Meredetiwa mawadigin mariga haganagua. Meigin wamuti heigin mafayen iruga wamei, lubaragin lira, Nadagi meitiwa, afa gua wagia arie buwejwagu, lung mamabadiwa la aba ikhirguni lung ni aba hidagi. Lausung garicha wa ma yewe lung wa muri hahuma, lung hideraguniwa. Nyadagi meirigitiwa, lung wichugu aba kempulu hun lung hafalaruni. Dan meha le huma wa ma, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati wa luagu anyahin la hidagi mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lunle mon lubai heteniru lun. Warinya gunya honburi grigi ya hagia, lau lugumadin wabune me Jesu Kristu, lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mabucha da la huwagu adega buiti. Ahe ni aba le madugunti gasu lau le warinya gubaiti da garda to, ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamunga busiganu. Manuga humai kei agani, Erera rigi huma lung keisi ibiri. Wabure meme Jesu Kristu lelana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri sun wada. Huma la sun huguya wabureme, lung sun wada. Au pabulu, naburi hanye mabu igo le hun lau nukabu guanarigu luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la unahabaru ngara dato, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itarala.
0: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
1: Ainti luagu kabala dan la susere da buricate le, ni duhenyo, me megen ruwati na burja hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir balan veyu ligia, dame magura buni balan, keisi liabi aba iberu hati ariebu. Dame añaja la grigi ariñaga.
4: Lida ye darangi le luma choruruni sunkate.
1: Ligia me liabi gringo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti heseforun. Ahin ti huguya ni duhanyo haa finyaban luago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga luago kate luago tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabi Kristu ke hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogun ke hibiri. Lung tegagu dunga yu wama suru anyu wagieme. Ha arumugu banya ariebu harumuga. Ha abacharu adu banya ariebu habacharu ada. Ahi wagie le weyu aguna. Lung ti suru anyu wama. Lung ti wadauragun waugua. Lau afinyani luma lau insiyani keisi. La dauragun sudara lau lanigu agu lung launigiruni. Lung ti ginye hemenigi wama luagu wasalbaru. Le itarabai kei bunidi le aubei. La daurei sudara litigu lung launigiruni. Mama lun la baichu ni wabungiyo la nuwa dirawa. lumi bihini asal baru ni lidang ke wabude me Yesu Kristo la nuwa dirawa. Ilati Yesu Kristo wa wago, lino wabagari dun uwa la luma, miwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe, ligia rume me huma lubai kurasu luma ere huni wagwa, itarakei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama ha nyadagi mbanya hagana guwahun, ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu lago wadagi mangu le hadigu bay. Abagari da huma lida darangi le huma guwa. Aniega tibaginye hun niduhenyu, lun hererun hun ha maha tinya hawadigu maridu, lun hichu gun gurasu hun ha magura sumbanya, lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye, luginye gagura su huma haba sungu bay. Uwala niyaba afai ruti buribani lago buribani, Ocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sun grigia. Gunda huma sun wada, afuri da huma lubungyu sun da. Ruku ma sereme ilun luago sun lesu sereduti. Aninhale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinya tiyan luago Yesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi risandu. Michiga huma meberesen ilun dimure lelarinyo gubay bungyu hayum lugnye hiduganyo luegyen Yesu Kristu. Ochagwa huma isun arufu dahani. Aba me herederun laule buidwe. Dise huma loisun luguyeri uribani. Bungi guanarigu le ichuk bali darangil derege guag dalon hungua lun sun suina gubai. Arei dalon me huani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyu luba liabin wabure me Yesu Kristu. Gunfuliti bungi le agua rubai hun ani lagumuchu bai ladigani sun kate le hida. Niduhenyu. Afuri ida huma lu bungi wa wagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniaga tina hun lau lugumadin wa bureme. Lunhaliha nugarda to hon sun waduhanyu luege Yesu Kristu. Binilo wa bureme Yesu Kristu.
3: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
1: Ao Pablo, lani Yesu Kristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Yesu Kristo, le wagu baywe menigida. Naburi hanyongara da tobun, Timoteo, nirag le tima timati lida wafinye, luago Yesu Kristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Yesu Kristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, reide meme ba uburugu Efesu lun barinye go hon fiu grigia lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumu chaditi hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barirugu tisigene le malati. Ani midera gun lumutinye grigia lun heseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbe barufu da ni honga finya tinya hagia, lun hinsi ngwa hama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loi burikata ile, aba hicha agun hongwa lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lun arufu da hatinya hama lidan lurudu le, lichu gubay bungyu lun Moisesi, Uatigun faranda hamani ni le guanarigu harinya gubay ni le harufu da habay luagu luru duligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa rigali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runiwa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bay la digiwa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba ebay bungyu luma kate luagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hilagu bay, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jebanya, hama ha afinye rubanya luagu iyeni, hon tiginye sun ha adigubanya amukate lemuwa radunti luma rufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti waburime Yesu Kristu le ichu gubai ubafu nu lun wadagi manu le. Luagu lanigani na keisi aba wugiri gunfuliti luma luagu lichugunina lun neseribidu lun. lausun meha adimori hana vuriba luagu kei bungyu, anaba nei ani eiba hanei, aba nagudemedun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyeti luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digbei. Ligia luenri bei na sandiruni labiniruni na bungyu, uwera luma afinyeni luma insi habuni le lidan bei Jesu Kristu. Inarini kate le tima timati, ani lunti hafinyeru sungu bei luagu inarini la.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Jesucristo.

0: ilan na finyani le arufu daulali bay bungi won buidu. Lungi nye harumata hanigi. Lunti houchun larigi nye me ahin uwa lubay megeti luagu lubuidun hagabri. Ligiye ba gajara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidubanya ligili sirugu. Lunti ginye inebe wa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregi da hama lida sun kate. Aba eseri biduti ligili sirugu. Lunti tumari la aba ariguguri. Lunti ginye laguma diru ninya liranhinyu buidu. Hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu. Ha adigu bali hawadigu maribuidu. Buidu bay ladimure honi wa hawagu. Ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburu hanyongarda tobun aguda bainanidi arihabu madise. Gama lumun ahana adara saragua naburu hanyabun lun basubu diruni ida luba la louseno grigia hadan liranhanyo bungyu. To ligili sibo bungyu lewima bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari. Tauni gitei inarini ligia buidu. Sinyati la sige neruniwa, luagu weirigula inarini le arufu dubai won li bugiru wafinye.
1: Arufu dagwati lungu wa kaisi grigi. Richagu wa gdalei sifiri, ariha hamoe angali. Apurichi hawati luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubou, resibi wa ligia sielu.
2: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frango tilarinya guni sifiri, luagu lidon lame lagumu honda, anyahin banyala grigia igiru ti hafinye luagu Kristu. Hafala rame sifiri guha, eye hatinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni rubalun arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu, jietinya. Hama sandi rubanya nikata tida hanigi, kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, alinya gatinya luagu mabuidu la lun, Hagama ridun grigia, aninya gahagia luagu anihe la egini mon lumuti leigin, lausun la diga la bungyu egini ligia lun heigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni, lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le la digu bi bungyu buiti, mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagi, lun ti waharun lun sun le adiga la alibay, tenki wa maime luagu, lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da akate lekon waduhu nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu waseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibay. Meferi dira bay bidani asige ni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungiyo. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiyo. Lausun hun la lahingi chagun ugubu. Huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungi. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile anilunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia. Lugundu ruwa malila wimenigi luagu bungi le wima bay. Le kasal baragile sungirigia hatima afinya bay luagu. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei mikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gien lira, lun ti aba ba hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gien nachilirun, rugwa babungu wa lun balihanu lererun bungiu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyo lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bay ubafu le lichugu bay bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugajara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma laule barufu da habay. Itara meme ba Direg dagu lida sun kate, ahin badiga itara basal baruba salba hagie meginye ha agambu balibu.
2: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Maden haba alun aba uiri imutu, lubara gen lira, adimure haba alun kama hamuga lun buguti. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera guabanya urinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha ari huwabai luagu megi hama idemoi. Ahen garahu nitubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lung ti hafurende irun irahan hagia lung heten irun furumie lung leke mege irubai hadukanyo luma lung hagu yu guduni insinye habuni le hadua irubai hong haguburigu. Lugundu bui tikata ile. Gunda atiginye bungi ulao. Uri to hila alitumari to erede rubon tabu guwa sun suina gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungi merede tiginye tafuri idun ariabu weyu agu. Ahun tito edere gira gubon tungwa lung ugunda nilana ubo le, hilanyu tinya lung kata iluagu tibungyu la usun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon, maden hon lamu ga hon luagu ni kata. Le maritangu ti hawagu lanigu, hati ma liduhanyu, jegwa li lau lafinye, uriba ti maa ti sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lung laburu duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lanna idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uru wawen irumu tahu. Lung ginye aba argugi li la meka tumari. Lung titasubu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahunu buidu. Ahen buidu lubai tauseru hamaha achiliru banya tubinya. Ahen seribi tubalinya iduhanyu loege Kristu manangu gatungua. Ahen idera wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tuboi furumi ya gwaru amu kate buiti. Aha ya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigo, maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chiliru badan lunya habusa irun hamari, aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadira aguni hadara dun lumabungyu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu, mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sun kate, adimure hakate le mon lumuti. Ligem nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lung garangani hama, lung honigiru luk haba, lung michugu hama luga lu honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahi urinya hilanya umari, igira hama alibungyu. Aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahi habai urinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyu aba afinya tuwuri o wuguri lunti lideragu ninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hideragu ninya tila na ligilisi urinya ha busen banya hidara wagun. Abu tiguha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadigumari buidu lunti hafaye runi wa buidu. Hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani. Tanini harilereru mbungyu.
3: Michiga huma abusali logo ni yuma bulu baga sudan le luwati kumaridu. Lita alefe ya honu wa lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
3: Garicha tinadagi meiti lulibigi ni lafaye iruaba.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidi hati ahin uwa habai biyama o uruwa lunghichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida afigou. Lunti baden ha hon hagibu ge sunga finyetinya lun hanufu de dun sungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati na bun ligibu ge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibu ge angeli gu ha lanua dirubanya, lun bagonfli run luma burigumadi le lun aba la lao haneguni wa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidi hati tida ligilisi, lida lofu dagun. Lunti baturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la. Larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dise ba luai sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu. Mata ba dunarugu. Guraba ginye muruso divein. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu. Lubarege haguseru. Anyahen ginye marihi ti hafigon dari larigi. Itara meme linya ginye. Kate buiti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ain ti le mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
2: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha ha musu banya, lunti wairi la hinebe hayubu dirigo hon. Luma dimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tinya, mon lumuti logu wala hinebe hon la digadigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lunti heseri biduninya buidutima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu dahabai kata ile apurichi habaime. Ayin arufu dahaba garigia kata imarichati animuwa na tiluma la ruma arufu daha nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agumfuli la luma bungiu aba barugu wa tungu wa garigia ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasigene haa luagu buridimure. Lida aginyeti sigene ile liyabi burigimugo. Ganyi guo anabahani. Mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita watinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungiu. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuliru ni luma bungiu, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigun ti wani kata wa magua nyahun ubogun, sinyaba iginye wanigun ni kata yaginye. Ahen gaigin wabai gadauragun lunti gufurma wa maa lau lira. Ahanya haa busembanya harisidun mawandu hamuti ocha waguni aba haburu hatidun lisadara na saragu lagubri aritagu nile anegu balinya grigia lidun gringo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lila gulebai sun luguja rivunibani. Anenyayen saragu grigia ladiga hochun habihin sensu aba higiruni hafinye lagu Kristu Bungi da hamaliti habagari guanarigu lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti le lanna gunfuli luma bungiyo. Afinyani, insinyani, gagurasuni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lanna wafinye. Aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain lagua ra bungi ubun da meha le barufu dun balin hagibu gien sarago grigia luago aranse nyo binya lan lun bafalaru ni Kristu. Gweto, ligibu gie bungi le ichugu bai ibagari lun sun kate luma ligibu gien Jesu Kristu le meha ginye gefenbi luago le inari nibe ligibu gien Pilatu. Busente na lun bidin lau le nubai bai bun tau sun taruma banigi ua lamuga kaba la wago la den hoa bun darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le la nua dirubai bungiu. La giribu duba Kristu ubowagu. Bungiu rugunye wairigu, sunti gabafu, haruwaite uruwaigu, habureme abureme. Ligia rugunye mowedadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niaba. Marihin lagil niaba grigia bungiu. Sinyati ginye larihiniwa. Rua la uwairigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lun hichugun ni hemenigi luagu bungiu. Le vivambai, ani rulei sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Anye gaba hon lun risi hama lida le buidubai, lun buidu la hoserun le tima timat. Lun aranse yung hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hama bay. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adurarubay lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteo, gonigi bay le ichugubay labugin bariaha. Magamba ba dimure buri le lanna li subudin ubo. Nisigene le lanna kate le giridigubay subudi le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwuyeri subudi le. Binila bubungiu itarala.
4: Tibie maligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolu, non na honia luagu lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Kristu. Nabiru nyo garda to bun Timoteu, le nanegu bai keisi nirag le hinsinye bai nun. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chi bungiu, luma gin wabude me Jesus Cristo. Dan lena yumura gun lu bungi u buago saga na furi du ari e buwe yuago, tenki numuti bungi u le umbe ne seribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sua da narita gun lagu bayahun, busenti na hamuga narigni bulun na bunchu la ugundani. Harita guatina lagu afinyani inairu niti le buago bay, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani chauru numuti luagu anihi la ginye bida. Ligenani ya gubaibun, lungba yusuru ni meme ubafu le lichi gubaibungu yubun, da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungu yu aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu, insiyani luma raguguo unguo, lichi gubaibun. Mabusi garida ba, lubaiti lungba pulichi ani le larufu da habai Kristu, mabuzi garida ba ginye nao au le adairu bai luwe ginye. Lubare ginye lira, aranse nyuba lun basufri nungwama luagu gano lelana na wasalbanu. Lugundu lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu wali gia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luwe ginye anihi la kata ibuiti wadiga, ladiga itara linya la laranse runi lubare ginye ladiga ni ubo lun larufudu ni laini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, larufudu bai insieni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligie ubafu won lun wibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungyu lun napurijani uganu le au nahalana ke apostolo luma ke arufuda hati. Lige na sufri rumba linsun kata ile lau sun lira uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichige na finye, ani choro numuti lau gabafu lan lun louni giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinye lago Kristu, arufu daina insieni le wibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gounigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labu mbaria ha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na dairu nya la. Lubare gen lira, da leliabi bay uburigu Roma, merede ti lalua hanina darila dairu nina. Dari lamugei lugudeme habu bungi yu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lidera guniwa uburugu Efesu.
2: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibiba ere lidage abiniruni le wibihibe lau lidanyadiwa la aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba balibe nariangu hagibu gen salagu gefentinya arufu da habai hongu girinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu da hani hong amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba li sudara Jesu Kristu le buiti. Uwa ti sudara le eseri biduti adara guti lungu wa lidon amu kate loi le lanna a sudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labu ge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungu wa lidon huraru, si aben laganya ilun ahen mahurarun segun li lurudun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubaibun, aba megun faranda gudalani wabure mesun gubaibun. Harita go ba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag da lumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungi. Ligie na wandu bali sun kate, luagu hafule seiha anuwa dahalanya banyabungyu, lungi habiki ni asalbaruni luma weirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kata ile.
1: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi nye luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi nye luma. Aha wa yeda kwa lao, le yeda kubagi nye wao. Aha wa magufulirun, ligia lagufulira meme. Lugundu siyanti magufulirun la luma wako.
0: Harita guaga dabai kata ile hon ha afinye banya, ani arinya gabajo un ligibu ge wabure melun ma singene hama luago burikata y luago titimure. Mabuyi dun buriti sigene le lun nikata, anyavari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisun bubafu lun barufu da gubungu wa ligibu ge bungi ukeisi yaba anyatagimenti buiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimala tile lana ubole, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalidon uribani, aba me laburu chagun harufu da hankei kanseru, aniha le suserewe lu imeniu luma filetu. Igira hamali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, Haguni chagunyinti hafinye sarago grige itara. Gama lumon ruka libungu aba ebu derebuguti. Le sinyati lahingi chuniwa. Buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
3: Subuti lumuti nya wabule mebuingi ulani. Ani sumha aguwa rubali liri buingi u. Lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu. Mama regini umegeni golu opulata nye. Ani henginye le lauti fulansu luma lauti mua. Anihin lunti luweiri agei ayusuruni, anihin lunti furumi eguaregu jusu. Gamalumu ahin aruma da guaga da grigia lungua, ababa iweru lanina uweiri guni. Lederege guati lungua lungbungiu, huligia lung, aransenyu lung furumi eguaregu wadagi manubuiti. Anura haba lubaiti luwe luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo, afinyeni insi inhabuni, Luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalin wabure me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwa mbungyu, lubara ge lira, lunti buidu la hama sungrigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sula, lunti la arufu da ha honha mabucha habanya tau anigi unabugutu. Lungayara baila la sansiru ni bungyu li gambri hasaminaru lung kanha nubala lung le inaru nibe. Lungayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange li sadara mafia. Tomeha gadan balinya lung ladigani labusenru hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariña guñabun ligibu nge bungyu luma wabure me Jesucristo. Le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilaguanya. Lumbadigni kata ile, apurichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi hagambuni, mabuse erun, afinye gdabanya, adeng haba, erere habuguyame, arufu da hon lau gurasu, lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi arufu da ani harumati, lubaregi me lira, halu habai arufu da ani le gunfuli bai luma luriba haritagun, aba me halu gun saragu arufu da hatinya, lung harufu da ani lerig habuse erun bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan luago inairu ni, aba me hadegan gasu lau sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda baya sufri runi, rugo babungwa lung bapulichia ni ugano lelana salbaru ni, gunfuli ba buidu lau buwadigimani. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini, yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumun lebeha, Areida nali arufu da anile lana wafinye harumanyu, gueto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, le lumba inibihi ni luma geo nabureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mama riguba nu lichige, lichugu baiginye honsun ha, aguda bahabali liyabi lau insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese, igira ladina demasi, hinsi nyetimati kate le lana ubo le lun, nyundu hati uburugun Tesalonika, Nyindu hakuresente lobo wagun Galacia, nyindu titu lobo wagun Dalumasia, luka sirigunye numa ya, alu wahabai marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu, dame biabi banigo me idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Baribon meginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu sarago uribani nu. La fayeru bei bungyu ke ligabri kate le ladigu bei. Gonigi guaba bungu aluei lugundu garaba guale luagu ganu le wapuriti abai. Dan le furumi ati nadimore hanuei gine gua ligibu nye lurudu. Uwa teniaba idera gutina. Igira hamuti na sungu bei. agora batina lun ma bajo dun lani bungyu kate le hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabuleme, abalichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulichani ugano le lana salbaroni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hama abain huriyu, itara linya le sefuru nina nabuleme loi oweni. Ani le sefuru batina loi sun uribani, arei dalana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweiriguni lun, lun sunwa da, itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduhanyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarege laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyu luegen Jesu Kristu. Buma laamu ga wabureme Jesu Kristu, binilaume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato. Itarala.
4: Ligara da Paulo lu Tito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, e serbi duti lu bungu aba gnilani Jesu Cristo apostolo. O na halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu ke ilanigu lungine gayara baila hasubu diruni inarini lanina wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungyu. Bungyu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumucha dite le won luma gen lubara gen la digni ubo. Gwen toti, ke chiliha li la da, subudi gida la liuganu lan na salbaru ni won. Abati launa hanina bungyu le wa salbara gile, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihin areini, luma darangile luma gen waguchi bungyu, luma luma gen wabudeme Jesu Kristu le wasalbara gile. Lebu bay nigiru ni bulagu ubohu le giri bay kureta, lum baranseru ni le mege gili bay lum laranseru, luma lum bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi narinya gunibun. Aba alidihati lum ti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata waguti lereru wa lum, lum ti aba anigita lumari, Lunti afinye hama lirahu ni luagu Kristu, gagamba di, lunginye buidu la hauserun luwe gayara la lichuguni wa haduru. Labu genye laria ha alidihati luadigi maribungi, lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richagu wati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie uribu, uwa ligie me igadua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyo la suwa da lule resibi nubisida tinya lubi. Lunti aba la wigiri le hinsi habuti lule buidube. Lun buidu la lichigu, richagu wa ligiyame. Derege guanyo lungu wa lubungyu, la ubafu lun larga da gun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugu ndugu da guo hon, amu, la arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya, hada antima harasa akuriyu ha arufu dahabanya libidio niga au, ye dahamanya grigi. Lunti lado uruni wa hayuma, ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu dahani lemon lubayu. Lunghaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, lenyen bubayi gweto hawagu lupaisanu.
1: Grigi ya kuretan, sunanda ye hama. Machila angunti, haliluati magua lihagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenha hon here, lung houdi lau arufu dahani le richabai luagu wafinye. Lungie meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inairu ni. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bain anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inairu ni, Ani vije tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon, ladiga vije ti hasamina, vije tuginye hanigi. Arinya gatinya luago subudi la bungyu hon, gama lumu lauburi kata ile hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba jitinya, sinyagu watinya hongu wa lung hadigu ni le buidubi.
2: Tito, Capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, Lunti barufu du ni le uwaraguabe. aninya gabahon alidi hatinya lagu lunti la derega dagula hauseru innebe wahagie me buidu hachigu derega dagulida hafinya lagu Kristu buin lau insi ya buni luma gurasu lun hawandu ni asufu liruni ibi ni ginya buninya ha weyanya lunti ginya buidu la hauseru keisi lani gubungiu lunti mamara sualu guhama mabacharu wadun hagie me lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hereru Lung harufu da ha hong uninya ni bune iginya lung hisi hama hamari gu hong, hisi harahu ni hong. Lung buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekong hamari gu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago luganu te bungi. Harufu da haba hong ni bune iginya lung buidu la hachugu, ruba aba hempu lubuiti hong lida sun kate. Arufu da habay lerig inayru nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun baga ninyo busiganu anisinyabay hadimre ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lunga gamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveruhun hama. Lung haruma la hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung larihini wa lida ligabri habagaridu. Luagu buidu la arufu da hani le luagu tibungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la reini won. Le ida agnyebe igayara la hasal barun sungrigia. Arufu da haina won lung vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou. Lugu abagaridu aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu wanyu wongu wa anilau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigin lagiri budun wabungiute. Wasal baragile Jesu Kristu ubo wagun lausun luweirigun. Derege guatilung wa lun longwe wawagu, lun la salbaru niwa lidage sun guribani, luma lun la ruma dagudaniwa legumuti, lun lumutu ninya wama, aransenyo lun wadiguni le buidubay. Aniha burikate ilumbay barufu dahani, itige ina gurasu, erere heina lausun ubafu, Michiga ba lugar luba neguni wa kai mi kata.
2: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya, lagu lunti laha gunfliru hama gumadima tinya, luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon, aranse nyo hagia me lunha degun furumi e guaru e kata ibuiti. Luma dimuri ha hama uriba lagu niaba, lun dili la hauseru, areida hagia me, Lung una bugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wao. Mabucha hawagia. Baruti wa meha aba uma lan na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uriba ni hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha. Iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadiga nsomu kata ibuiti, ladiga wagude melun. Salba lumuti walau lachibu ni wafigo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salbara gile Jesu Kristu. Laula richara guagu zeniwa bungyu ligibu gen laula reini. Galagante wabai lida ibagari magumu chaditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, Busenti na lung meme barufu dahani burikate le lau aba deregdo. Lung halan afinye bany lagu bungiu. Lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadigni kate le buidubay. Buiti kate le. Ani huu ti hong sun grigie. Dise ba loay sigene burile malati. Uraga buri hawaguti aguchagu. Fare nguo luma buri uribu loegen lilurdu moisesi. Sun kate lira maneguinti buiti lung ni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi le ada aguti fare nguo. Erere ba lung aba o bia weyasu. Ahen madigu gasu bao lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali la wugiri ligia uma le surubai anilasia dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun. Busetna biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera gobay senasi le subudi habubay lun lurdu, luma apolosu lida sun le biyarati. Rubay me le hemege rubay kon lun hasigiru ni haweya sun. Frende hama ginye sun wanigo lun hadigni kate le buidubay, ide hagie me dan le mege iwala. hulamu ga habagari lida Kristu. Mabui ga hanya sunha numa banya bun, mabui ga wanya honha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binila ubungi sunhu gui ya ha aliha barungara dato itarala.
4: Ligara da Pablo, lo Filimon.
0: Ao Pablo, le na doirunya boi luegi na purji han luago Jesu Cristo. Na buri han yungara da to, uara luma Timoteo, le waduhe luegi en Cristo, bun. Filimon, le weiri bei insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hon tu ginye tila na ligili si ha ondara gubanya bubinye. Kei si tun waduhe apia, luma lun arukipu, le wapana lida afagoni. Recibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu luma luma ge wabure me Jesu Cristo. Tenki numuti bungiu suwa da lida lena lita kum buagu lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu hon sunha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabure me Jesusu. Amuri adina luma bungiu lun ha lan afinye banya luago Cristo la diga bafinye. Lukayabi lugun faranda kamani sun abimi runi le wabihi bei luma ge Jesu Cristo buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bei luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bei luago Cristo bidangi. Lausun garicha na lida Cristo luna nye guni le lumba i badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun luago insi ya buni le wadan bei woni wagua. Au Pablo, le weyali bai leginye dawa nyubai luegi na purichi ya luago Jesu Cristo amuri atina buma lun badigun abaflese inu lun onesimu le itara halibai keisi nirag lida Jesu Cristo ja furisun rugu lida meha dan le sigu halibai aba meha idamuni mouniti onesimu bun ainti gueto gebegiti bun keisi nu nona hanyein bun larigon resibi bai lubaiti lau ugundani kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun lerede nun numa ya, lun hamuga leseri bidun nun bevenye gua, sun anahala adaurua, luege napurichia ni ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina na digun nikata magunda aga buguya lau. Lun mama la lauti afosu runi flese ile badigubai nun lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanari gu. Hafuga lanuru ubai onesimu buai, luago atirida, lun buma bai la gueto lun sunda, gueto mamargu keisi aba idamuni, keisi katei buiti maati lue idamuni, keisi aba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsinye nu, lun ti hinsinye tima la bun, mamargu keisi grigia, keisi gini aba idukai lida Cristo. Ain lubaiti barubu balina keisi paana, resibi bai keisi gubairu hamuga au la beresi birubai. Ain adiga li lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana. Au Pablo, na buri hanyi murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lau sun gajara la kamuga narita guago de nibu luago duwe igua bab ginye bun gua nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Cristo. Na buri hanyi bun lugundu choruna luago bagambadi. Ani subudi tinu luago badig bala sigu laule uago bai namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luago lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugugin. Laha nubalun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun le nouba furisu nugu luege la purichi ha luago Jesu Cristo. Mabu igalinya ginye maruko subun arisu taruku Demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo wabura me Jesu Cristo itarala.
4: Gara da honha adimure habali ebureo. Capítulo aba.
1: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Sarago waiyasu luma lida sarago luyer. Hada gen profeta. Kwento Lidomburi lagumu hudan le, adimure hali wun lidange lirug. Le idange bai ladugai ubo, aniru le lun ligie bala kalagante sunkati. Arufu da lumuti lirug buingiu, luerigun luguchi luogu. Ligie meme buingiu bai. Ligie adugbali sunkati laulereru le gabafu bai. Lari ge la chibu ni wafigon, aba la nyuru loe ge longwere la la buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu halilire buingiu lu wairi kubaila Hawaii angeli. Lasibi la alikaisi alaga aba iri inyu kutima ati Hawaii. Maria kuti buingiu ni aba wai yasu, lu ni aba angeli.
5: Nire ugugunye, ugunye, bugu jihadi.
1: Maria kuligia logu ni aba angeli.
5: Aba badina ugu jinungu. Yeme aba isani ni
1: ahi ti dame hale launa habali ligi rama ubo wagu arinya gati
5: utuku huma sunani angeli gunu
1: laniya ga hawagu angeli gu
5: adu gati lu itar hama lani angeli gu kama garabali adu gati ye lu itar hama eseri birutinya lu kama watu gemete
1: ahi ti lu liru arinya gati etar
5: bungi magumu chediti balu iha Eni ama arui hanile lani na richagu. Hisi ya tilebo iku baibun. Yere goligile uliba baibun. Lige niki bubai. Au lebe mungi yute. Gibe tima ugunda ni bidum. Sugu hau bibili.
1: Arinya katiginye.
5: Buguya abulemi. Lida lagume seha. Adaka kumuti bo. La ubuwa bubadaga isiebe. Lagumu chupa sielu. Lumo bo. Ahi buguya. Berege uba lusunda. Lawaya tukubike itangu. Babari chokuboi ke yaba idu, la sansi luoba ke idangu, ahi buguya, aba meme madibu, magungu chuboi bibahagani.
1: Maria kutibuinji ni aba woyasu, lu ni aba angheli.
5: Nyuruma lege nungwele, dari nichibu niye bagani, labu ni ubugudi.
1: Sung angheli gu, sifiri gu ya servi duti nya lu buingi uhagi. Ouna huti nya lu, hidera guninya halumba nya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
2: Hebreos capítulo 2.
1: Lunti luboiti veteni runtima lun uganu le agamba wa maliwi. Madire iru wa mamu ga luwe umu. Chauru wati liluru dubu ingi ule meha ichugubo ihada agi angelegu lita meha amuda. Ani haa adira agubali madigu hagia gasu lao abru hati liganyu buingi uhawagu lao iriche. Gubu meti wafaye ihaluagu wafigo. Ahi muni giru wa maa aume basalbaru nile resibi wa maali boi. Wabure meguana rugu Yesu Kristu atimurehe boi logu asalbaru nile furumi. Lari gine haa agambu balin aba hachowuru ni wun logu inaru nila. Choru kudala ligine buingiu uganu ligine wun lau burisaini luma saragu milaguru luma lau sifiri sandu le lichu gubin wun lau amu yeguanu luje ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti buingi uba ule lumbo iliabui, le meme wagubui wadimureha labu hagumati haangali. Lubare gelira, lariye hentida lereru.
6: Kata yanusa ubiri lubasamu nirbala hawagu, kata yanusa kirigye lubebele sabala hawagu, adiga umuti ya kanda buba hawai ahili, gamalumu dagu kata umuti lau wairibuni luma inabese, rubu muti ya lau jesun kata yi.
1: Dan lubaiti le lichugu ni buingi sun kata ilabu ginyo laguma diha grigia, migiru tini kata lun le mama bailan labu gin. Lau sun lira, ariha wamuti logo, mama gililan sun kata nyundu ti lau le lubai bai wuguri. Gama lumo, ariha wamuti Jesus, le adigu bai unna bugu hawai angeli. Daugu, lau wairigu ni luma inebesei logo, owe ni le lasufuri bai. Lau luweri lisi ha bubuingi wong, Aha tilun lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sungkate anihe ilu buingyo. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingyo lun gafara hama sung liranginyo lida luerigu. Ligia lun tilubayi buga la sufu irun lira buingyo le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu lubayi le ona habayi kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboi nibusi garilan lirau buingi ulun lulaguarunia kai ibirigu. Arinya gaini.
6: Nadimu ya papawagu hundi ibirigu. Neremo papawagu kweri mulina adamu ni.
1: Arinya gati ginye.
6: Nemeni kitu papawagu buingi.
1: Arinya gati ginye.
6: Anaha ama isani uhalichi kuma ya buingi yunu.
1: Itara kai aba meme hama hito hasani gu aba idunye nyo. Itara liyangin, wugiri la meha ginye garawu wuguti Jesusu. Lumeha gayara baila longwe gayara lamga lagrincha uni lubafu mafia le idange boy liabi oweni hongrigi itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia ha meha agano bonya kai idamuni laduga hanufu de loye oweni mia binti Kristu lun lidere guninya angeligu lun lidere guninya laduga ogun Abraham liabi lun tilira gasu meha itra lubala kai silibiri Lulebi bala lun aba mela fadri inutimat le guflit lau gudeme habu hongrigi lungi la chibu ni hafi hongrigia lau le dere geragun lungwa logu guru ani kaiti sufri luboi ani hauche gole mafia gwento gayarati ginye lidere gunu alida le ocho wagun
2: Hebreos capítulo 4
1: gwento Lubaiti, kaya nihe kwa la benna kurenyu ngon lu gayara la webeluru, lidong emera aguni le erense la libibuingyo, lunti kouniki wama. Siyantuk liyemi webeluru, aba wadagi, dame la chiluru oura. Lugun duwa purichiho waliginye uganu, logu ta salbaru ni, uon kaisi kubayrigu, hon wagichaku. Gama lumu, meseri winti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngamera agunile uwagu bailarinya kabuingi.
5: Ligena afinye uhoi, lidani ganyi, luwagu mebelu kanyalaha, lidu mfulasu le emera kwagali.
1: Lausun, gumulani buingi luwadigi mailuma geveju le lagumu chubali ladigini ubou. Kaisi laburu dunu watida lereru buingi luwagu lisedu nweju.
6: Aba lemera kukungi ulidage sun lodi mari luwagu lisedu nweju.
1: Ariya wagoya ligia tidan lereru itar.
5: Mebelu kwenye nidung fulasu le emera kwagari.
1: Laudimure iburile, subudi wamuti luago aransi ruwa la fulasu lani na emera aguni. Haba agrigia, ha wagichago. Hafrumi atibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu boi lubu ingyo. Ligia laransi rubu ibu ingyo amudan lunga yara abu ilan hebeluru isi grigia lidung emera agun. Lugundu, Adimure hati buingiyo, lida gen le meha larinya kubay Davidi, saragu dan lari gen, tida lereru buingiyo.
6: Ugunye, ahi hagan bale larinya kubay buingiyo, metara gada homo muhani gilu.
1: Ladiga, lung hamuga rulu muti hosue fulasu lani na emera aguni hongu Israeli na, madimure hayati hamuga buingiyo logo amuweyo. Itara linya lubay iti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hongu lani gu buingiyo. Lugundu, le ebeluri ti emera agwa luma buingiyo, emera agwa ti luwa iluadigumari, itara kai le emera agwa meha buingiyo luwa iluadigumari. Lunti luboy ti wafa agun luwe ebeluru lidung emera agwa niligia, faladig lianli aba wadage hani ha meha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tu lereru buingiyo ani gabafu tugoya. Hamana tu sugutao aba efeinto biyan agwa ti tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furan kwa gida tumuti sun warita gu luma sun le wabuse rubi. Harufu datai kala tida abai wanigi. Uwati ni kata adigi warikuti lugayara la laramada gu loi larihi buingiyo. Furan kuti sun kate lun le lumbi lagusa la gudunio. Hesusu le liru buingiyo le beluha libai sielun ligia wafadi ebain le tima tima. Ligia lunti lubai derega da gu meme wama lida ligaburi wafinye. Gayara ati kudeme hebulan Hesu Kristu. Le wafadi ya yungu logu wedebili. Lugundu ligie guanarugu sufriti sunluhu ya ucha waguni kai wagia. Gama lumu mafiku ngati. Ligie lunti luwe wayara fadun lao afinya ni lun lala na larue habuingi ule insi habubi yungu. Lugudeme habula yungu idarego walawame lau laraini lida wemege irun.
2: Hebreos capítulo 5
1: Ladiga sunfadiri le inyu timabwe anua da hauru yuguti. Wada agen lun ligie balan wachigiduna ligibu ge buingiyo. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingiyo loi ginye hauba dinagrigi. Luma adakara gaduni loagu figo. Kai debi lilan fadri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Gayara ati kudeme hebulan hon kafigo utiyan hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi linguanarigu kai si furumi guarigu grigia. Gasu ginye ladakara gadun loagu lifigo guanarigu. Kai kubayrigu luogu hafigon hibiri grigi. Siyati ladaragun aba grigia lungu wa fadri me le inyutumati lau lani lungu. Buingi wa nuwa dirubalia Rule ubaro le lung kaisi meha la susere do lung araon. Itara linya la susere do luma Kristo. Mama ligia icha gube lungo fadiri me inyo tumati laulani lungo. Buingi ichu gubali ubaro wairi kuti le lung kaibu galarinya guni lung.
5: Nirao gugwe, ugunye, gugu shibaria.
1: Arinya katiginye, tida meme libru to lereru mbuingyo.
5: Fadiri uguya, lusunda, itra ke melu kisedeko.
1: Da meha le lagana ube Kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro gwaligia meha la umala liherete, luma sarago agu wiro lubu ingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuri ni. Aba lagambu ni buingyo la diga dereke go inyo linya la lungwa lun lugunda buingyo. La usun liro la buingyo Kristu, chiluti dan lun la rufu duni lagamba di, la ulawandu ni asufuri ni. Damba iti uara gwa li sun sui na gubai, Laula sufrinu, nyubu iti lu lebu na baila asalbaru ni le magumu cha titi haunsun haa gagamba dibanya lu. Aba lanugu ni buingi u Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti, lu nti wariyangu ni huu. Ani heri yangu tilariya wangu mfurangu. Lugundu, sinya langu furante humani. Sigiha li sarago dan lumage asalbaru. Lu nti hamunga gayara halila harufu dhani lereru buingi hong amu. Gama lumu, Mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima mene ngubwa itida ngelereru mbuingi uhun. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi nyaha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile dugdati. Afinye tinya ha guragi nye banya miligi kai irahi nyu, uwa gili gufranda hamani lereru mbuingi ubuidu. Gama lumu, haigi nile dugdati haunti ha waina muhaya banya lida hafinye. Hasubuti habu banya lu lereru mbuingi ubuidu. Subudi hamai arufu dahani ile buitu bai lumu le wuriba bai.
2: Hebreos capítulo 6.
1: Waboro ogon wa malu bai tilina wa subudi un togu lereru buingiu. Igira wa mamu gai arufu dahani ile mere ngu bai lebuguru Kristu. Marita go wa ma luaguru gu lebu wa finye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinya ni luagu buingiu. Arufu dahani logo badise, lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya, hasa aru hilanya lida ange uweni, luma lagumu hon lagusera gudunia buingiyo grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye buingiyo. Grigi ya haresibi hamali bai larugo uga abaye weyasu, ha haucha hamali bai lubafu buingiyo, haresibi hamali bai sifiri sandu, gefen tinya logo ugunda nile hasandiru bai lau halihanu leleru buingiyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abruha hene gubai ya hasakriha. Ladiga kaisi gubari guhamunga hatara gunyinya la Kristu logu guruwa. Hadigu nya ginya lun hehereha grigi ya lau. Ladiga mua le achuru balin huu ya le ahu yubailuagu. Ruligia aba alubahani buiti honha nedegi mibali resibi iti wabini runi lumage buingi. Gama lumu ahin ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati hula lunikata. Labri haba labu linya rago buingiu aba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhe yunu, hinsi yati yanu, afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gube nadu buit. Ani hibi hube, sun abiniru ni le nyumbu ibe wangu, logo wasalbaru. Logundu richakwa ti buingiu, ani mabule idu lubai le adiga humalibe. Loma isi habuni le arufa da humalibe, lu lau hidira gunia hiduhenyu logo afinyani. Kata ile ahungu wa lubai adiga. Businti wa lu itra meme la ka aba hidagen. Arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la hibihi ni le hagura bubai. Mabuse ruti wa lu hamagwa lidu. Businti gutu wa lu haye hani hagaburi ha meha afinyan banyan logo buingiu. Awanda hama isun asufri ni luago. Aba heresi biru ni le frama se lubai buingiu hon. Dameha le frama selubai buingi ulu avraan logo labini rubaila. Finyuti logo guanarugu liri ladiga uwa la amu wairi kutimati lua ilu lafinyuru logo. Aba lariyangu.
5: Nabini rubadi bustarago adiga awme lukibe hama baduga wagun.
1: Agura bahati avraamu la ugurasu aba leresi biruni le frama selubai buingi ulu. Dan le hafinyuru grigia logo aba le wairi kutimati hawai hafinyuru. Ani choru hen ligeti aba kate lau finyu uwa le amu kate ilu la kuti hon. Lige luboiti la choru bali buingi ulereru lau finyu. Lugundu businye la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe veresi biruni la lagante Abraham. Luago lagufu lirubai la lereru. masan siruga ni kata lidangi. Rula libuingi ulereru wong, rule lafi yunu luagu, kayarati vemeni gidun luagu biya kata iligi. Ladiga sinyala leye habuingi. Ani lau kata iligi ya, sunha nyubi banya lumbuingi ulun hasal baron, kayarati harigu dungurasu. Wagele afinya libuingi luagu emeni ginile rula libuingi wong, agda halumuti emeni ginile wawani, derek dagu, kaisi lagda hanuongurugune ani, emeni giniligi ya, hinyugu wati, jagurung meme tuwe ibelu tida li tempulu buingiu, jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelu.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kei luruete salem mini la lira luruete darangilo ibidi wati kata ya la meha la gubri gubanya ibidi atigin ka la la gicha gubanya ibidi wati ni kata lubugru la gora hon ni lubugru lowe liya wali ro bungi ligia aba fadri lu sunda ari ha huma iti logo wairi gulna meha malki sedek abrahamu gwana rugule meha wagucha rulu muti lidi si fare ti lu lidage le laganye rubai hawai uruwe gule dan urebu Segun lilur du Moisesi, Fadri guha ladiga wagun lewe lunti haguburahani lidi si farenti hamagien grigia lidage sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedeku lausun mama la ladiga wagun lewe aguburaha lumuti lidi si farenti lue Abrahamu aba labini luni Melkisedeku Abraham le meme buga eresi birubali frama selumagien buingiu. Ani siente la sigeneruni ni aban luagun Wiri kutima lanle abini ya baisuge lawle abini rubwe. Jawada, fadri guha resi rubali ka lidi si farenti wugurin gowe ditin. Ahenti logo melke sedeku, tatimur halere rubuingi logo kai logo abanle vin wangeli. Ani gayarati, larinya wagun logo levi hausun fadri guha ladiga wagun ha agubur habali ka la lidi si farenti gwento logo faji hamani ginye lu melke sedeku Lida aura le la faye rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu la diga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budale lafuri dumbwe Melkisedek lubaru. Hada ange fatiri guha la diga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lunghamuga buidu la awadiga marikai fatiri gu memeke ruwa li hamunga la chila agun amu fatiri. Mama libe Aaron. Libe Melkisedek. Lugundu, dale la sansi runga fatiri hani, sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu, lida gen la amu tribu Israel na liabin Kristu. Aba adiga wagu nile uwa gilibwe ni aba hadage afatiri hati. Lugundu, subudi wati buidu, logu hadage la ladiga wagu huda liabin wabure mehesu Kristu. Ani maria guti Moisesi ni kata hawagu, dale la dimure hambu ilogu afatiri hani. Ani furangu timati dan le liabu Yesu Kristu lu la fadri haba kaisi Melkisedek. Mama la waba luru dule ariyan gube gaba la ida gen adiga wagun liabu. Liabu lu la fadri haba la lugundu gabafu la lu la bagari du lu sunda. Ani ha le la riyan gube buingiu logu Yesu Kristu.
2: Aba fadri bubuya lu sunganda itere emelu kisedeku.
1: Kumugu wati lubo iti binadi gumadi le liluru du Moisesi La duga debiliti ani meseri miiti. Mabafuti luru duligia lun la salbaru ninya grigia lidage afigo. Lemengoti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe gayara la wayara fadulu buingiu. Ani la aba finyu la chouri buingiu emenigini le lun Jesusu bala wafadiri ha hibiri fadirigu mafinyuruwati da le lichugumbwe habara hon. Ahenti logo Jesusu le laubwe finyu Lichugua lubara lu, larihe tida lereru mwingyo.
2: Fiyu bali mwingyo, le abure mi, ani masansi rego luboi, laritamu, aba fadil mwuya, lusu wanda.
1: Ligia Jesus luboi achoru luboi, aba daradu buiti mati, luile frumiet. Hameha hibi rifadirigu, chilutinya agibe dagua, lugundu kei aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kei miwa la lusunda, Masa giriba ilifisi tekaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyo lida angele tima tima ati lusunga anda. Lugundu gabagari tisunga anda lula yumago lubu ingyo awago. Jesusu luboi ti fadiri boi inyu timati le wasubu dirubi. Haruma ligia uwa ti uriba ni lida ni figo mitara antikai gafigo uti. Inyurua ligia inyu timaluwa isunkata isielu. Mitara antikai hibiri fadiri inyu timati nya. Hagasubwe hadakaragadun sagweju. Furumye logu hafigo ngwanarigu, larige logu hafigo ibiri grigi. Lubarage lira, adiga lumuti Jesusu adakaragaduni, abanagu weyas, lusunda, dale licha agubwe lungwa lulome logu hafigo ngrigi. Wugiri ha debili banya, hagia lichugubanya liluru du Moisesi kaisi fadri. Ahinti

0: Larigi lidani lurudu aba lafi nyurubwingi logo lire lu ladigni fadrime le uwo bay mege ti logo lu suanda.
1: Hebreos capítulo 8.
0: Le sudin tima abelida ge sun le warinyo ko bay logo ni la ma fadri inyu tumati wa ma le itrat ani nyuru le loi ge lo mere lala na laru in habwingi sielo ani le servidu nya ke si fadri lida flasule sandu tima bay Tida sanduario tima tima to tola digbon wabure me buingiu. Mama to hadiga grigi. Sunfadire inyo tumati lichuguniwa, lun lichugun ideve se, luma dagara gudini lun buingiu. Lige gasu luboi, ginye anihi la som kate lunti, la dagara gudini Jesu Christu lubuingiu. Luhamuga nyanyi la Jesu Christu bowagu, mama yin hamuga fadiri lugundu, anyego fadirigu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri guhagia, Hadigni hawadigrimai, lumburi kate liyawariguti leburi siyalubai. Subuti wamuti logu iyawo la, lugundu lubaba ila dignu Moisesi luba buingiu, aba larinyagun buingiu lun.
2: Adigaboy dia, sunkate, kisi iyawo tonda lufutu gumbu, lagu vubu.
0: Gama lumu, wairiguti la fadiriha Jesu Christu, sigilaw hafadiriha fadirigu ubowo. Buitumati daradule wogbe labuye haluma buingiu, Ani buiti mati ginye, furama asele lichugube isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumieti daradu le sun sun nagube, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingi ulao furumieti daradu, ladiga mabafu hama waguchegu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilarinya gutida lereru.
2: Ladia ganyari habule mebungiu, lachili gobeye, lunadudu isari daradu, Amalina Nabula, Luma Israel. Mita Abai Kitaradu Lena Tetuwe Hamahabuchabu, Leve Yule, Nare Kutuba Lihahabu, Luna Sazaroni, Ehitugie, Magufuli Rukamuti Meha, Nidaradu, the Yeti Niki Rubani Hongua, Nielaniabu, Abuleme.
0: Niha Daradu Lelumbe Naduguni, Hama, Linasin Israeli, Lari Jemiburi, Veyuligi, Linya Lariagun, Abuleme.
2: Nichukubu Niludu, Lidon hasanina, abamena buluga nitida hanigi, auba ti habungite, hagie menana. Memege nuo boi, lula rufu da honi wa nuabu, maria mu boi bugiri luli duhe, ni luli bini, subudi boi bungi le abuleme, lugundu ha subudi ruba na sungu boi, lumo vele jiri tima gidi boi, dari lumo le weli tima boi, adagi. Feruduna no boi, guriba nile hadaka boi, marita kutugia dinami, Rabu hafigo, lusunda.
0: Adimure hali ligia buingi ulogo haba isari daradu, rura le rigu linya le furumieti kai binadu. Anikata ile binadu haliboi waiye ligia, ya rafa le rigu linya lunlonwe.
1: Hebreos capítulo 10.
0: Laduga li luru no Moisesi, li yawa di rigunye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbuingiu, leidagien hata anima lule adagara wagudu bai lumbuingiu, segun liluru du Moisesi. Sianti meha uwarago hama sun sui nagubai etar. Lunghamuga gayara la, laruma da gudunia, luru du ludagien hafigun, masandere gunganya hamuga hongwa lauduru, aba hamuga masigiru hama adagara gudu. Gama lumo, sariviti adagara guduni burile, Lun larita kwa gudunia luagun hafigun sagu irumu. Kaisinya luboe lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingiu dale lebelu luboe ubo wagun.
2: Mabusa lukibu adakara gudini ni iteresi. Ruru kutibu awa ungu gunu. Mabuna atiku langwe adakara gudini ugudawa ibote. Niburi lau adakara gudini luagu figo. Apa tindarinya gu, niubi hatina ubo wagun luna duguni bugunda mpungi ito.
0: Furumie, larinya galuagu mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagara guduni, ni hao anima alugu ichuguti ya lun, ni adagara guduni gudawa guti. Logu figo, lau sun ligie la burikata ile wagu bai larinya ga buingiu, leidangi ya Moisesi hongrigi ya lun hadugani. Larinya ga Kristu lari igie,
2: Nyubi hatina luna duguni gugunda buingiu.
0: Mini la lira, nyimbu helilan Kristu bo wagun lun lagumu chagwa gudini igaburi le lanina hadagara gudini wa animal lun lichugun iseri lewenyegu. Nige lugunda bay buingi lun laruma da gudini wa ligibugin lau lon Jesu Kristu aban weyasun lu sundan logo wafigun. Sun fadri guhuriyu sagweyu hadugni aban meme adagara guduni lau sun sinyan la lagidaruni adagara guduni ligi yafigo. Ahinti Jesu Kristu abarugunye weyasun lichagun lungwa logo figo lun sunda. Abati lagiri budun sielu abal layunru loige lonwere buingiyo. Ani hinyi ngweto agura baha lichugunia buingiyo laganiyo labu ginyon lugudi. Lau la dagara gudun abarugu weyasun abal labu idura gudunia lani gu buingiyo sunsui na guboy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Danle lariyangu.
2: Anja darat le nuve na tudni hama lari ke pri me lai ligi dia lari ko pore ne chu ko ni lu lu tu tu hani gi aba me na pur ni li da hasami na
0: lari gi ye lari yanga
2: mari to bu bi ya de me lo ko fi ko ni lo ko pri uri bat le ha tu gi
0: dan lu bai le ferud na wa li fi ko lu sun da me me ke ru wa li amu atakara gi ni lo ko fi ko lege lu bai ti ni tu hinu Laulome Kristu logo guruwa, gayara haliwe beluru lidon flasule santu timaboy. Toige belu to meme lugubu Kristu. Tarati aba iseri uma won lumu buingio. Aba uma le anigibaliwa lidon ibagari magumu chadit. Jesusu wafadri yeboy inyu tumati tidan luba buingio. Lige lunti luboy, wayara fadun lubu ingio, tau taruma wanigi. Luma lausun wafinye dereg dagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, Luma santira gun wama wongwa lauduru logu figo lari gen la chibunua lauduna harumat. Itara meme wama derek dago lidan wafinye masan siragunga lidan wemenigi. Lugundu lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye wafagu vitere guninye vibirigu luhinsi habu hama luma lun hadugni le buidubui. Wagia afinyatia maulumunti wafalaruni hemplo hani haa Hechu banya lumiti ama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu, gwento tima lao ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabureme Jesu Kristu. Lugundu, aha wasigira figo ha, lao wagunda larigen wasubudiruni inaruni, uwa leamu lueyari atakara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba ariga alikate ilumu wagura bahani, lumlagusera guduni wabuingio, Lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti le lumbwe lagrincha kuninya laka ni mbwingyo. Dale ladira aguni aba angrigye lilurudu Moisesi lunyen hama biyama ouru agefeyente luago ariangati lilurudu Moisesi luago lunti la lomwe ngrigye ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau lire mbwingyo. Mebere se hagia lau lita anaba hama isifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu Lige achouru balin lidara dubungi wama, le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebungi ule ariyanguboy.
2: Aulalubu ila bainche gudini ya gurigi, aulalubu ila fayere gudini ya lagu hafigo.
0: Ariyangatiginye.
2: Nagusere gudiba ya numutu niye.
0: Fugiabu gurigi ele wagote laburi haliganyu bungi ule mingu aboy. Haritako huma logu buriveyu ule Sigu halibay dan meha le heresi biru bali larugonga. Wairi ti meha hasufuri run lidon dan ligi. Ani awanda hamuti sun kate la ugurasu. Anyangin hida agien anabuwa tinya. Ose ruwa hagia uriba ligibu gien gurirugo. Ladiga haibugun luma Kristu. Hibiri sufuri tinya ladiga gamadago hama hama ha uriba banya ose runiwa. Gude meha butun meha hon ha furisurgu banya. Igira gwagda tun hungwa la ugundani nun lagidarun le huma boy huay. Subudi nyu humoy loga nihin la kate huma sielu le buitimati. Le siyan boy lagidarun huay. Gwentoti meferi dire humoy luboyti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma lulari gie mela hawantuni asufuri runi kaisi labuseru buingyo. Kayara la amuga herese biruni farama sele lumbwe lichuguni buingi huu sielu. Tarinya hene leneru buingi logo lagiri bidun Kristu ubo wagun.
2: Maana hali, afa ngimbi le lube liyabi. Madale se hagubo isara lutama. ahele na liche la bada de bilagu la fiñe, la baga lidu, ahele feri dira la fiñe, magunda abadina lum.
0: Wagia, mitra antiwa kai grige ha, agiri budubanya hari won, aba heferi diru, hada angieti wa ha esefru banya, la duga afinye.
1: Hebreos capítulo 11.
0: Afinye ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi beilan le wagura bube. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire in la burikate, lausun marihi wamani. La duga hafinye waguchagu, lagunda arube buingi uhao. Lau afinye ni, wasubudirei logo buingi ula adigu bali ubo, laru gulereru, le luboiti ubo ule warihu bai kwento, mama lida angie kata ile meha arihu bai ladigu. Lau lafinye aveli, lichi gaba adagara guduni buiti mati sige lau le ladagara gudu bai kain lu buingi u. Lige leresi biru bali buingi u kaisi richagwati. Aba leresi biru ni ladagara gudun. Lau sun lubaiti hilala aveli, aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanugu wa sielu mwenga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingi wa nugubali. Ani tarin hea lereru buingi u, logu lubarake boi la, meha lanugu enoku, gunda la buingi u lau ya ubo wago. Ani sinyati la gunda aru buingi u, wau ahi mafinye wa boi luago. Lugundu lungu wa yarafatu lu buingi u, gasu wafinye nulogu, anihi la anilichu kubala hafaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo unoe, na lelawisa rubali buingi ulogu lataka rubala aba onwe bugura, lau sumarihi gili la gura, aba ladugu ni lelu baibu buingi. Aba ladaragun aba onwe buguni, lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siadiru ni noe ubo. Aba lubo ile resi biruni buingyo kaisi aba wuguri richagwati logo lafinye. Lau lafinye Abrahamu dale lagua rubai buingyo lu luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le framase lubai lu. Aba ladugu ni le lubai buingyo. Aba lafu idu lagaire gien ibidi uga lu halinyo mbo ila. Aba lagana un lida iseri flaso ligia lau sun terecha la nyei ladugu lafinye. Aba lagana un tida ankiapo ligia meme ginye ladugu ba Isaku, le liro iluma hakovu, le libari. Ladugu resibi hamuti la, furama se meme ligia luma ge buingyo. Aduga lumuti Abrahamu sun lira, ladugu agura bahala lebeluru lidon, lubuidu uburu gule derebu gubai ebu. Uburu gule ladugu be buingyo. La uginye tafinye Sara, la usumehe waiya rutan, luntagarudun, resibi tuere iluma ge buingyo, luntagarudun. Karutu aba irahu ladiga tafinye nuluagu, lagufuli rubai la buingi ule frama se lubai. Lausun lubai ti waya lila Abrahamu, lun garau la. Nyubu iti lun gadiga wagumbu ila saragu. Kei waruguma hasia lubanya, kei ginye lagu burisaga unle larubi beya le sinyaba ilabahudun. Hilagu wati ansungurige ha, meresi birunga hama isunle frama se lubai buingi hon. Gamalumo, ariha hamuti liyabu indise gen, ani aba hasubu diruni. Aba ti harinya gu luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubo uo. Grige harita kumanyaita. Arufu tahamuti luagu halu hameme ya la aba agaira lu hagaira me. Lu hamuga fulasu la le nyingi luboi hafuri da hagaira boi. Le halu haboi gayara ati hamuga hagiri budu hari igu nyehi. Aba ambuga agaira bui tumati habuse rubai. Agaira ule sialuboi. Ligia uwa lubai, nibuse gari la buingio, luhabugi uteboi la. Aba laranseru, aba uburugu, aba. Tamehale laucha gubali buingio Abrahamu, laularia gulun, lulafaru ni lirau le Isaku, hila gubailun la dagara guduni lun, afinya memeti luagu buingio. Rugu atiebe lungwa, luledere geruni, lirau le aba naguti. Lausu aria gali la abuga, buingio lun luagu, saragu mayla la duga wagun lidange Isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu logu gabafu la buingiu lun lasara gudni ya hilanya lidange uweni ani itagaro yebe ladugni buingiu lau lichuguni Isaku lari gu lu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni. Lau lafinye Isaku framase lubai abiniruni lun hakogu luma Esau. Lau lafinye hakogu da mehale lowe la binilumutika aba hadange lirahunyo Jose aba ladimure han luagu lueri gu buingiu. raguñu logu ligiri lubadu laulafiñe José lubare ke boy lomi ariñaga ti logu hafri tu balna Israeli na hiptugi ariñaga ligia lu hanugu ni labu hamagwa damele higiruni fulasuligi lau hafiñe lagubri ku Moisesi tale lagriñe hobi aba haramu duni logu iru hati ladga harihi logu buitu meroyla manufu de tiñan loi luru dule lichugu boy uruwe Lau lafinye Moisesi, dale wugri hali, maa tilu lanugu nuwa kaisi, tirau lirau, luruwe te hibdu. Hime ilumuti, la sufri ru hama lumutu niye buingiu, lubare gen lagano mbuidu, tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, lau la sufri ru unabuguni, luwe gen Kristu le lumbu iliabwi. Sigu lau lagano, lida sun lirisi ehibdu. Lugundu, Logo afaye ruwaho le lumbe lichu ni buingyo lungu, lichi gai laritagu. Laulafinye Moisesi logo buingyo, aba ligiru ni Egiptu, manufu deiga lua iliganyu uruwe. Reide iti, dereka dagulida laritagu, kama hamuga, aria gulinya lumbu buingyo le marihimbe. Laulafinye Moisesi, ladiga ifedu le giribe lue yiru esefurini. Aba launa ha, aba hichagwe, tubene rihaba Israelina, Lau hito ludame la le lasugru angeli le lanin oweni. Mafaru lamga niyaba hagirima Israelina. Laduga hafinye Israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Danti le habuse rumbo Egiptu na lunginye hasugru kai hagia aba ladoro guduna hau, aba anyaradagu. Lau hafinye Israelina logu buingyo, aba haibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, Sag binafu logu seduweyo. Aba leiguadu loba lubarieru uburuguligi. Logu tafinye rabu tomeha horu mowe tubai uwara hama haa magamba dibanyo. Laduga taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariyak? Logu beidanu lun naburuha logu hedion. Baraku, Sanson, Efute, Davidi, Samueli luma hawagu profetagu. La hafinye Ganye iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingi uhongu. Darulu muti buingi uhayuma linyu uhawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiya luwe hafara wagun hilagu bai tau efengi. Aba here dun hamere banyi. Nyubu iti ya lugabafu bayala uriburugu, aba haganye reguni ya hagani. Nyenye nuurinya saragu dawatinya hadunhenyu lidange owe ni hongu. Anyehe gine hibiri, Hilagwa tinya leda lueri ya sufuri uni maha tinya higira wagudiniwa. Lugayara abaila hagu yugun lido ngaba ibagari le buitimati. Hibiri afaga tinya lehera hon hao. Aba ichuni agira waguni lau gringri luma adawiruni furisu. Afara wagua tinya lau dubu asira hoa tinya hamida hamagwa. Afara wagua tinya tau efeng rede itinya eibuga nyahadugu darugu hau wagua. Larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha. Ouserua hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu, lidamburi lagadabu gendubu wainamuti, luma lidamburi huyu le muaruguti. Sun hagia, lau sun buidula afinya nile hawagu boy, ligibuge buingiu, Meresi biru hamuti le meha frama sewa liboy, laduga aranse libuga buingyo aba kati buiti mati won. Lun lida ruguba la aba wama habuidula sunsui na gubay.
1: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi ya guameme huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humayi luhebela agudunia achilurutinya hubiyon la ugundani. Saragu hanya grigia, Ruha nya ubaru hon angelegu lau hadugni kate ile ibidiyon hon. Harita ko huma hawagun adurut nya kaisi kubairi gu hamu gaginye hadurun ya la hama. Harita ko huma hawagu ha asufri ubanya kama hamu ga hasufri ya uwara hama. Inebe la marie hun sungubay. Lunti ginye hagufuliru umari gu hama gwa lao uwarani. Lugundun lagusera gudubanya ninye buingyo ha agamari dutinya mamari edunga hama ha agabara habanya. Mishika huma hinsi habu logu sensu, gunda huma lau le humat. Lugundu, lichu kubi buingi ule, emeke irubi hun. Arinya gali.
2: Naume irubadi mikiru nubada.
0: Kayara ati luboiti warinyegu lau afinyani.
3: Nabule mabungi witele kubalene, manufu tapatini. Kapati kayara maagiriga diganau.
0: Haritako huma hawagu haadunte habalu, haapuriche bali luganu tebuingi hun. Samina huma alibuguru idalinya la meha habagari ani aje ya huma afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma suanda. Meye da gwaga da huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere laulisi ya habu buingyo. Mama lau wagufuliru lau luru duburi logut egini. Echu ni ligia miya buiti lun ladigiba la buiti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri widu banya tida hatempulu huriyu lidagien atakara gaduni le ichugu bui luago wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyu tumabui hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei atakara gaduni luago figo. Ahinti hagubu anima aluhagia baugu ditu ikiampu agai lagudu. Itara linya ginye baugu di loyu burugu lowe hesusu lula chibuni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu baugu di tuwe kiampu agai. Asufuru reina una buguni logu liri keisi la sufuri run wawagu. Lida uba ule uwati ni yaba uburugu wama le adura roti lusunda. Walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi wala lari igien ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunga da lida angi Yesu Kristo. Etengi uni ligia, ligia luu yeri bai atakara gaduni le labuse rubai buingi wamagi. Ruwa malubai ti uweri guni lun lao wayuma. Mabule itahuma hadugini le buiti bai. Luma lun hafare iruni humati hada haa mibihi bai. Lugundu ligia burikata ile au bai lagunda ara buingi. Kakamba ti huma hon haa arufuta habanya hun. Dereke kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia auni kirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibuge buingi logu hauni girunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawadige mari lugundu mabui dubai hamuga ginye lira hun. Afuri ida huma lubu ingi wawagu. Choru wamuti logu darangi lanyu linya lan waritagun. Kei busien wabai buidu lan wawuserun lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumaragu lubu ingi lunga yara abai lan nidi arihang madisa. Ayumura guatina lumbu ingio, lelani nandarangilo, lenginye asara gudubali wabure me Yesu Kristo, lidange oweni, honiri mudun le weri timabai, le achoro rubali lidara dubu ingio laulita. Lun luadig maridu hida lida sunkate lidange Yesu Kristo, lungayara abaila hadigni lugunda, weri guni lun Kristo, lun sunda itrala. Niduhenu, ayumura guatina lun heresi biruni, dimure le aburha naalibe hun tida murusun gara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun, logu furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahenyubu ifrese, nanugubwe numagwa dame le nidi arihon. Mabu iga ninya hon sun, tabu tigu ligilisi luma hon sun, ibiri waduhe nyu lida wafinye. Mabu iga hanya Italia na hun. Binela ubu ingiu sun huguya itarala.
1: Santiago capítulo 2.
4: Nidu hinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Yesu Kristu le weri gubai mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamaga lu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tuma dogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme ti tau dogu hucheceru. Aha etenira lu le finu beadaira gubuidu lu harien gulun.
5: Nyuruba ya lida obare ubuiti.
4: Harien galule gudeme bay.
5: Buguya redi barara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gud.
4: Hanugunya aba grige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyu hinsie tenu. Agamba hume katele. Aniwo dira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon hahinsi habobanyalu. Ahi ti huguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu, ani baruhu maun aduru hei na ligibu gion lurudu. mama funagi hagia adimure habanya wuriba logu liri Kristu le inebe beihun le umbay hedere gerago hungwa ahi inaru nilubay logu gufuli humani linyu agi lurudu kai sitarinya gunilereru bungiu
6: hisi ala girigi bile di bung ke bisi ango bungwa
4: buiti haduga ahi mama lubay aba lau hanugu ni sungirigia haduga nya figo durugu humuti li lurudu bungiu Lugundu ahi agufli raba grigi lau sun lurudu, igira lagunfli raba lidage. Gaduru nti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungi memele ariengu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Arinya gatiginya.
7: Mafa rahaba.
4: Ahi libai timadugu grigi agaba rahani. Gama lumon, afa rahati. Midi ti lau lelubai bi lurudu. Huguya luti hadimureha. Agabri da hugie me kaisi lunti ha gusera gudu lau luru dule sefuru baliwa loi lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ayin ha gude me habu banya, buidu be hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la rengu grigie logu afinye la, ahin madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afinye ni ligia. Kai hamuga gwento, Anihe aba iduhi wuguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. Laren gaba hida gelu.
5: Buidu la lidi mbu. Darugu wababa ugwa, hobu yeme.
4: En michu lumuti lele megi rubailu. Kage hula lira. Itra len la susire du luma fieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gorugu itra linya ke aba kate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
5: Buguya afinyeti. Au waduga numuti le buidu bai.
4: Au warinya gatina lui duhe iligia.
5: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
4: Afinyeti bulogu aba rigunye la bungio. Buiti baduga. Gamalumun afinyeti gie mafia nu luagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati bu bafinyeru ibidio gotau buguya le. Logu hilanyu lia la lafinye grigye ahi marufu du la laule la digbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha, kaisi richagwa tiligipu ke luagu le la digbe dan le laharu bai luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate le la digbe. Ani nyimbu iti lafinye luda yari bai la laukate le la digbe. Itara lian lagufliru le burungwa njibaitida lereru bungiu.
6: Afinya timenga Abraham luago bungiu. Aba la bahu du kesi bukiri richagwati.
4: Nyariya wuguati luago Abraham lumada bungiu. Ariya humali lubaiti luago richagwa la bugiri luago buiti le la digbe. Ani mama regulagu la finya. Ligia meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le siguhalbe. Resibi lumutu bungiu kesi richagwa tu luago kate le ta digbe dan meha le tarufu dine tafinye lautaramu dine luna glegu hosue. Aba tidire gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufudu huma laukate buitile hadugbe.
1: Santiago capítulo 3
4: Niduhinyo, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufuda tieme lereru bungio. Lugundu subudi humali logu deregda timaba ila wagusir wagudun. Wagela arufuda habe. Sun wagia charati wa. Ahi anihi lubaya aba grigia masharuti lida lela ringu bai. Aba wugiri buiti legu muti ligia. Legie gayara bai labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurendu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubo. Ariha humo buriginye uguni. Lau sun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itra tia ginye mwanyenya, aba kato nyurutu, gamalumu gayarati tadugu saragu kate wenamuti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itra tia mwanyenye ke aba watu gemeti, aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu, aneafuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sun hawuye rinima luguganyitia. Dunuru, heve, ama anima lubaranana. Ani adagalali, gama lumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagudubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. tau meme wanyenye wadimure habuiti logo wagu shi bungiu. Tau gien vinye raguanya grigi ha lenege ben bungiu la dignia. Lida ge meme aba yumu lafuri da bini runi ilumo inye raguni. Niduhenyu mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti luma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisa tagindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu bebe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lidage aba meme lise seduna. Aya nihi lubai aba shu tauhida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru, la una buguni le lichu gubai lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubai gimugo tida hanigi. Ani hadugini kate lau harita guhuagu guanragu, mon lumuti lubai ti hanangu hungu alagu lichu hau, lugundu ieni lira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbi be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira, le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni goo, anihi chagagu unye luma sun luwiri uribani. Ahaye ha, gama bali lichu au le luma ge be bungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia, gagamba ditia, gudemi habutia, adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sun grigia. Furangutia. Halu habali darangilo, bunagwate ilo lu la luba honu aba ibagri leri chagwa tihada, lumahada amu.
1: Santiago, capítulo 4.
4: Kabri wege habusera hawuri buha lumahagendagu, la diga buriluriba yuma hanirehida baisuanda. Busentu somukate, kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimugatu logu somukate, keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubai lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi lu hevesi runi luagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya, ibide tisahun luagu ahi laga madago ubai luma bou. Hagani ila bungiu. Haritago tunsa luagu malala le tarinye gube lereru bungiu luagu burikatile. Hinsi ya tisifiri le lichu gube bungiu wada lum. Kama lumo, weri timati ide mo ele lichu gube bungiu, la duga tarenhe leleru bungiu.
6: Lumo ti bungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni idera go lumuti ha unabugu banyo.
4: Rugo huma lubai ti hongwa labu gion lerere ha bungiu. Kagibugo huma luma mafia. Aba me lanura ha huwe. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Ahi tihuguye biango tigibu haruma gda humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguye me. Sansigo la hehere ha lua yahu ni me. Sansigo ligeme hugunda luiru ni me luagu hifigo. Una bugwa gda huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Liduhenyu, madimure ha maa vuriba ha wagu hibirigu. Le adimure ha tivuriba luagu liduhe o ladariru la liduru. La dimura henya vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage hadugu ni le lubai be lurudu. Hicha agunya hungu wakaisi agusera gudati. Abar gunya agusera gudati le ichu gubali lurudu ligia. Leri gu gabafu be lula salbaha. O lula gunichagu. Ain buguya katanya dibuge lumu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
5: Wodi balida aita gafulasu. Ugunya o haruga, aba mewerede runyei, aba airumu. Wadagu ba maraso lau wasensu unyei, lu wabihi lao.
4: Idalensa hasubu diruni kaba la susired haruga. Kate nyingi hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu da, larige aba lagumushagu. Aria garigutu hamuga.
5: Ahibuse bungiu, wabagaridu. Aba mewadugni le, o lira.
4: Ahi tihuguya hadimure halau pantu. Logo kate le harita gubai hadugu. Ani sun panto le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
1: Santiago, capítulo 5.
4: Agamba humai kate le, ugia risiten ha vuriba bei gaburi. Chuluha liora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri lamisa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, hukha maru hamuti rihadugragu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani plata. Anilige babu ya rang. Aba meha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagudandu saragu irisi ni lido buri lagumu houdang le. Lausum lira mafayiru humuti ha nyadagi mibali hichari. Lagua hanya lubo iti fayi tiligia ichi ga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ha nyadagi metia hagia huago. Rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowago. Ani dibunu idukea nima luha aransa nyalu hafaru. Siadi humanya ha maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madugu ga hagia ni kata hawege guwa. Lige luboiti niduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libihi alubaha nibuiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumho huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebu guhugueme luguntu madise liliabi wabureme. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luigen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, Baruhu mwenye profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabure meke isi aba hempulu lani na gurasu luagwa sufuriruni. Wagia, baruhu mutiha awandu bale sufuriruni ke isi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho oura. Lugundu areida ti bungiu gudeme habuligia. Lauge sun kate iniduhenyu. Mafinyo huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiru ni luha choru ni hereru. Dame le hariengu aha lu aha la. Dame gie le hariengu uwa lu ginye uwa la. Masie diru lamga ubungiu. Ahin la sufuri rinye luboi aban hida gie. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda luboi lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin luboi lunti la guo ronhon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma luha huru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lao afinyeni. Aba me larei da guagdu ni bungi usanditi inyiro gualeime. Ani ahi gini ya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo huni wagua, ani afuri da hugue me huo gua lu harei da gu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Elias si kai wagia. Nali lamuri ya haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari ge danya le lafuri idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Nidu huyu, ahi egeye da aba hida gelue umaleri shabai, liyabi amu lu lagiri budaguduni, subudi humo ilogu furume gwaru gula agiri budaguduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubumla luwani lue oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
7: Furumi etu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
6: Ao Feduru, Aba lani Jesu Cristo apóstolo, namburu hanyongara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, loba ogu ponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua diralaya baya bungiu ugu chili, luma giameha binaru, La diga ligia la labusa rubai. Sandu gudaladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu laulita Jesu Kristu. Ibiga huma lubeiti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweidi guni lubungiu. Le lugu chibei wabure me Jesu Kristu. Luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lazara gudini Jesu Kristu lida ge oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani ladigba, luwa vihive la alaga le aranse lalibe waba sielu. Aba alagan, le lube ladura rulusunda, le sinyabi ladaseiru. Sinyan ligia la feridruni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, ladiga afinya wama luagu. Luginyana be la, Wabihi ni asalbaru ne le aranse lalibe waba. Le lube la rufudu ne, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lunti lafuna, asufri nu saragu ocha waguni luagu murusunda. Laduga itara linya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyeri bai. Afinya ni le avandati ocha baguni ligia. Gebegi ti mati sigi lau golu. Lugundu gagumu cha diti golu. Lau lubaiti havandu ni laucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu
8: dai mele la giri budu ubo wogu. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gi. Hisi atin Jesu Kristu hun, lausun hun manihi humagi lula. Eni lausun lira, afinye di luago. Eni gundanti lau aba ome mo gundani, le sinya humuti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salvaru huwani, lau luweiri afinye luago Kristu. Luago meha salvaru ni le halgudaha eni aturia hagia profete go lau saragu duari. Adumre hetinya meha luago areini lebuga lumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu hon wuguri ya hagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine larigia. Hagiati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile, le wagu bilarienga sifiri sandu e hada abai hon. Aba la subu diragudu ni bungi hon luagu, Mama bala lida hadani, lagu flirua brikata ile. Lagu lida bala vadani, asalbaru ni le meha wagu beha dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafur sifiri sandu, le nyubi beisielu gie. Ibini angeligu, busenti hamuga ginia gufananda hamani brikata ile. Ligia lubeiti, Aranse nyuhuma eni jusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungi uhun. Lau larei ni damele la giribudu Jesu Kristu ubowogun. Keisi sani gu gagamba ditinya. Mabagari da huma. Keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diru ni bungi. Lubaragi enlira. Abagari da huma abai bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungi le aguare beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hane releron bungiu.
3: Sandu huma, lugundu awa, sandu tila.
8: Aha aguare lu bungiu keisi huguchi, bungiu le ababe, labuli gaburi, lagusere gudunia sun girigia, lun tihuare du luma lau inebese sun da le lubei habagari duni ja ubogu. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumu chaditi la fai ruaha lebegi asal barunile. Keiburi golu o pulata, lau lita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwati mege iti luagu. Luma gien lubara gien buga la digni bungi ubo. Aba laranseru lung Kristu bala wasalbara gile. Luago lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gien Kristu. Aba hiabi lung hafinyenu luago bungi le asara gudubale in Kristu lida gie oveni. Ruligia ueri guni lung. Itara linya hiabi. Lung hafinyenu eni ruhu mei sung hemeni giluago. Wento, lau gagamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi lu ganyana bela hisi nyendu, hidunga nyulwegi Jesu Kristu hun le tima timati. Lunti lebeiti hisi yangu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gu agubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda. Tarian hare lerenu bungyu.
9: Itara hanyo sungirigia te hidu. Liabi haweri te lufuliri hidu. Dan le lasari hidu abalaburi lufuliri.
8: Ahin lerenu bungyu, duratu lu sunda. Ani dimure le, Ligia ugano le lani la asalbaru ni, le wagu bei la rinyo wagua hun.
1: Primera Pedro capítulo 2.
8: Ligia lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, biangwala igibu, gimugo, luma sun luwiyeri maraso lugu. itara kei habu seruni irahni ufigiginya miligi harumati luga nyana baila hawena mudu. Itara laginye habu serun aturi hanulerenu bungi ubuidu luga nyana baila ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei letima timati luago buidula abureme. Ayara fahoa humalu beiti lu Kristu. Dubu vimati. Le aube memberese hama girigia. Ahinti lu bungiu. Itara linha kei aba dubu. Anua diruti lege begiti sarago. Itara linha lu beiti. Huguia kei dubu vimati. Igre guagda huma hungwa lu Kristu. Lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginha itara huma kei fadirugu. Ha sandutinha. Haishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lun. Lida gien Jesu Kristu. Lige gien taniengu bilerenu bungiu.
9: Nichi gaba dubu sion, dubu le timati, aba dubu anuwa da honti lege begiti. Ani haafinye nitiyo loago, buidu belidi hon.
8: Weli ti le begi dubu ligia hon. Huguya le afinye libi. Ahenti ho ha mafinye banya. Gufli hali letaniego bilerenu bungiu.
9: Duble augo me berese hama abunu mutinya. Ligia le duble timati.
8: Ariega tiginye.
9: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba duble ego da vitu tigirigia.
8: Hama dugu banya gasulo uganu lani na asalbaruni. Tugego tien luago. Feri di haguya lusunda. Keisi laranseruni bungiu. A gente huguia le finha bem logo Cristo, aba raça nua da honti e huguia. Fadir guha é servidute em lu uruve le bungiu. Necha niha derega guanha hongua lu bungiu. Lumuti niha bungiu. A nua diru andu, lunga dumreha logo buricate buiti le ladigbe bungiu. Le agura bihun lida guien lu buriga, lu lido lueiri larugunga le lichugubei. Mama meha lumutu niya bungi huguya. Weto lumutu niya hadun. Uwa tiya meha gudeme ya butinya hun. Ahin weto gudeme ya buhali bungi hun. Nidunga yuhisi tiya nun. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoa tiya bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu. Le agenda gobei tuma huwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihube buiti le hadugube. Aba mehichugu weiri guni lubungiu, daime la chiri nuveyu lu lagusara gudun. Keisilani gu wama wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, Lusun gumadi ja ubobobu. Gufli huma luma lugunda uruwei. Ke ligia la inyu timabei ubara. Luma hama gumadi matiaha. Louna habanya lu habaichu niaha salufri banya. Luma luhichugu. Uweiri gunu honha adiga banya buiti. Ladiga busianti bungiu. Luha diga nile lubeibei. Luhama ni chagudinia. Haibide ya wabanya au. Habu sembanya hadumane havuriba huwagu. Abagari de huma keisi girigia livretinya. Gama lumo mosera kumei livrei lunha digini leburiba bei. Ubara gen lira. Abagari de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigia hun keisi lubudubu. Hisi hema hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwei hun. Ubuengu, inebe hama hiyubidirugu hun keisi lubudugu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginya hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu, ahan avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugundabe. Gamalumo, ahan aduga kati guribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeha vandune asufri runin lira laugurasu. Ahan ya sufrira luegiye hadugi kati buiti. Aba hawandu ni lau gurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lunlubuyer y Gabriel lagura bungi huagu, que si sufri lube Cristo huagu laugurasu. Y si gaba ejemplo hum lu hafalaruni. Madugunti Cristo niaba figo, mayeja ligia niaba weyasu. Alejanabunin, mona butilo anabahani. Taleja sufri gudunin, masidir lumutinya lubaragien lira, derege guarguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilu muti Cristo guanargu wafigon, luogua luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Cristo lu wareidagun. Itarahinha meha kei mudunha feridihani. Ahengueto, nyubi hadun lung Cristo, le onigiru balan keisi honi di mudun, goni gilou huani.
1: 1 Pedro capítulo 3.
8: Itaraginha huguya vurinha gamaritinha. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginha lubei lung uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lung hafinya nuluago Cristo. Luago rugu husa. Laurugu me harikini. Lubuidu houseru. Lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei. Bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuidu ni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila. Ligia katei gebegibe sarago ligibu gebungi. Itara linha meha. Ligabri hevendedu, urinha ha meha derege guabanya hongua lubungiu, lida meha dale seguhelibe. Afinha tia meha logo bungiu, gagamba di hagia hong hamariku, itara tia meha sara, gagamba di tulu abrahamu. Abatagua rulun nabureme, hiabi balu tirahinu huma ahin hadigale buidubei. Manufu deuga luei nikata, uguia ginha bugirinha, Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamar gilwe gie, mereti mahama vurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humai itara ua lamga nikata lu laredarunung lida haforidu. Abagri duhama sunhuguya lida uaruni Luma lau gudeme habu hidangua. Hisiangua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Cristo. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mago yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni luagu anabuni. Lubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu Lung heresi biru abini runi lumagie bungiu laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
9: Lebuseti la bagaribu abai bagari buiti. Lumagie abai bagari lani lungundu. Lungti lungiru nubi nyenye. Wile dimure abribani. Maria galigie me iyeni. Disela loi uribani. Aduga lele bujibu. Alu halei terangiru abame la falabu. Ladiga gongiru moti ababuremi. Bungiu haru chagobani. Agambala ni hafuri ya idundu. Anganya haadigu wa nivuribati. Magunda tibungi hapa.
8: Kabagi ganyana ladigu vuribati hun. Ahang icha go hungu wa luha digu ni buiti sumwada. Gama lumu. Fulesi watu ahang asufiri la ladiga suru la higaburi. Mandufu de dahuma loi niyaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habureme tida hanigi. Aransenyu huma suwanda lu honabunia ha algudutun kala lebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Luhala adumreha banya muriba luagu lubuidu higaburi keisi afinyatien luagu Kristu nibuse garihamamunga luagu herenu nguanarigu. Buiti mati luha sufriru luegi hadugunin buiti. Ahe itara liyan lubai labu seruni bungi. Segulau la lu hasufrirun luegi hadugun muribati. Harito ku huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gama lumon, aba la sufriru wawagu, wagaya lesa lufribe. Lula nugni va lubungiu. Afarua tihilagu bay. Gama lumon vima tilani sifiri. Kei sifiri.
10: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Lida baña.

0: ubungiu le agdaha balinha, lugundo um gunfliti bungiu.
1: 1 Pedro, capítulo 5.
0: Neveri dirinha de, huguia le abutigulida hadamuri afinha tinha, que se abuti la guinhe, ani gefentina logo la sufriru Cristo, ani gafana badina guinhe lida ueirigunil le lube iliabi, gonigu humanha lirahinho bungiu halabuge banha hariaha, que se honi girunha honini mudum mudum, adiga humei lau ugunanu keisi labuseruni bungiu. Mama la diga ha fosurunya la. Adiga humei la diga busen huma heseri bidulu bungiu. Mama la diga lisien sensu hum. Moseru huma kama hamuga, haburi ha labuge banya haria ha huguya. Ocherigu huma, lu aba huma hemplu buitihon. Itara luba, tame le liabi Jesu Christu. Lehoni ni mudun le tima timati. Ibihuba aba ridi weriguti. Le lube me feri dunu lube la limiri. Huguya ni buri itinya. Gagamba di humahon waya mutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa. Lau una buguni. Lugundu tarihane lerenu bungiu.
2: Maguda te bungiu hau ha. Walubo beikongu. Gamalumu idara gulubutiu ha. Una bugu banya.
0: Rugu wa humalu beiti hungwa. Una bugu labuginye luka bubungyu leka bafu bai. Luka nyara la lichiguni weiriguni hun demele la chiliru danligia. Madihire huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilubungyu. Lugundu loni grunyadun le tima timati. Agaguduwa nyuhuma, raguguwa nyuhuma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migre guagda huma hungu walum. Deregdagu huma lida hafinye. Subudin humei luagu ligia meme laginye. Hasufri rubei iduhenyu lueginye Kristu lida sun fulasu. Larigieme sufri hadu la luagu murusudan. Ladugu babungi lu uwa la megeiti luagu lubuidu higaburi. Deregdagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungiu le ichigubali sun abiniru nivon. Leginye agua rubai von, luga fara wa ma lida lueni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Christu, lun la ubafu, sun wanda, itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bai kesi aba iduhe uwa raguati. Lun nichugu dugu dagou lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungiu le tima tima tibai. Dereg da gua meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinya tinha ha Babilônia banyahun. Haginha lanua dirubanya bungi lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinha ginhe Marcos hun. Le itarabei kama hamuga nirau. Busugu huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Darangi huma sun huguya le lani gube Jesu Christu itarala.
3: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
0: Ao Simon Fedoru, Aba servidut lu Jesu Cristo ao, Aba guinha lani apóstolo. Na buru hungara da tohun, huia le afinha libe que o aguia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbaragule Jesu Cristo. Ibiha uma saragu areini luma darangilo, luegi ha subdiruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sun leme mege rubai von. Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau la subu diragudne in Jesu Christu. Le agora rubi von luga fana wa ma lida lueningu luma lareini. Lau bricate le lagufli ribungi sun le frama se lubi von. Le buri weina mumbribe eni weiri ligia lebegi. Lunga nyana la gafana huma lida ligabri bungiu. Luma lunga sefuru lue lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igaburi lamon hafinye, subudi lamon lubidu igaburi, raguguo ungua lamon subudi, gurasu lamon raguguo ungua, ederege raguni ungua lubungiu lamon gurasu, gamada gong labon edere gereguni ongwa lubungyu. Isi e habuni labon gamada go. Ahenihin bay burikate lira hida le timati. Mama bay itara gwarg higaburi. Eni mama beginye luago nikata hisubudin luago Kristu. Ahintile uwa bay kate buri lira lida. Itra linya ke aba marihinti o aba la chati tarihi. Bulie la luago chibaba li la binadu li figon. Ligia lo baiti niduhenyo. Afa gu hama luhen dere bugu duntima. Lau achoru ni luago bungyu la aguwa rubalung. Eni anua dira lung ani handiga itara maburi handiga badu. Itara luba uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido larui hawabureme wa salbar gul Jesu Kristu. Lema gumucha di bay. Ligia narita guaga da meme badin lubay luago. Ang susu budi humali la. Ani heibu nga la lida inaru ni ligia. Au sun lida. Sun viva gidi na la. Afinya tina luago buidu la lu narita guaga dunung. Luago luwiyari ibagari le lubay habagari duni. Subudi gida la li wabure me Jesu Kristu nun. Luago yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubayti. Nadugu bay nuara te lu ibini lame larige hiladi na la. Lu sunwa andan la haritagun luago burikate ile. Arufu dahani levichigu bay hun luago lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubo ogu lau sun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau waku. Ariha omuti dan lelichigu bay bungi ugu chili nebesei luma uweiri guni lun. Aba larien gulumale libungi lu lida gie weiri guni lani na sielu.
4: Ariha dirui, lehisi ebeni, leaube ume bulano bunda.
0: Agambo amuti umala li ligia sielu gie. Tameha luma ye divalaba bureme luago vubu le sandube. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligia uganu le habiri habi profetagu. Buiti hadiga luha turia hanin herenu vugini hagia. La diga itara linya ugano ligia keisi aba lampu, le duranguti lida aba flasu le burigati, dari larugadun. Alitafri du warugu matolani na binafi, lutarugu ngadagudun tau hanigi. Laugin yasun katei, lunti hasubu diruni, luagu ua lani aba ganyarati, la dariruni lanichugu katei le buriha malibi profetegu laulani lungua. Lugundun, Madumre hati ya meha vugiri ya hagia lauhani hongua. Hagia, ke meha vugiri ya habi derega gotia hongua lubungyu. Dimuri buriluma geti bungyu hadumre habai lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahi meha profeta guyeti en handa varasa. Itara luba guiña añahi bayalahida. Hadaruba igeni lagana guarufu danile inaru nibai, lu lagade irunen hafinye. Jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanarugu laulira. Giba banyafala rutien lida alivia hemeri. Anila dumre hoba uriba luagu umale inaru nibai hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tuluagu hagusera gudua bala, eni siadiva ya lumagia binari. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli ha meha afigo habanya. Aba lachagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adaruva lida luburi ganyen, agura bahe luweiri lagusera guduninya. Uwa tiginya ferudu na lani ya bungiu ha meha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya, noeru gynyen le purichi yabay honga figo tiyan luha sakri ha, hama yased girigi labon asalbara. Si adi lumuti meha gynye uburugu Sodoma, luma Gomorra, lung giringu. Aba lagu duni flasu buriligia darilu lerederu baligime, luhemplu mehon girigia uriba tiyan ha luba ya hayabi harigie. Gama lumon, salba lumuti meha lotu, Aba meha vugiri buiti. Leweri be li dikere luagu li vii ha gaburi girigia vuriba tien lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufriru vugiri buiti ligia ti dan lanigi. Lularihine iluma la gambu ni kate buri vuriba ti leha digubai. salva lo mutian lo beiti bungi ha dereka ko banya hongu alun luei ou chavaguni. Igra laia haburiba banya, labu ge sufri runin luba hasia dirunu va lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri ragida timaba ya bungi ha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya me beresini luagu le lubei bei bungi. Arufu da hatia magamba di tia ha hagana goa banya, barugu tia hongua, me berese tia launikata, marufu du hagia inebe se hong bafu ha sieluna, anabarigu hamanya. Ibini angeligu, tausungere ti mahama, gabafu hagia, michugu tia hadunu, ubafu sieluna hagia ligibu ge bungiu, lau anabuni. Ahanya rufu da hatia ha, itarahaya kesi animalugu, ua tigunfaran da hama, hagura hong, luhargu dunu alu hafaru, adumre hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honegu ba keisi, honegu animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo, nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarigu. Nyati hariha baburi, luma mama diru hamanu. Mabucha tiha wagu adagu wa figo. Achawa hamuti nya debili tiha lido figo. Hanari meti igadu wa hama. Kirige iye na uguwa ya hagia. Feridi nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru kemplu. Lemeha alugu bai laganyinu sensu lu ladugine levuriba bai. Abati laden haba burigu, maria gatitilun, luagu li figon. Adumre haligia lun lau hamala li girigia. Aba migiru lani lula siginu lau lili lun lau. Itrahanya rufu dahatinya jetinya ha keisi fusu mabiti. Keisi buridueri, lela nugu ngarabali. Siadi maya luka asigiru nei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, Ariega tia di mure buidu buriti le malati, ani laula yumaha ugrigu, luma luriba arita guni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagari du le lanina buligo, furama se tia liberi hon, eni ibi ni hagia guanargu, idamu ni nyanu lun luriba harita gun, lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalin. Asubudi hamal bebabune me Jesu Kristu leva salba regule, eni sefo hinya lidage ivie le lanina ubo le, ahanya aburika lido burikate le, lunya largu duninya, vuriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bai, hamanin uma le surubai. Sigi lau larigien la hasubu dirunin, Aba higiru ne gumadi sandutile ichugu behon. Havagu la guflira linaru dimure ile.
5: Hoya hamuti only hevereha.
0: Lumale arinya gubai.
5: Agaraba hatubuir huswampru gulari getagun le harumati.
1: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhe yuhise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida biangu bai. Houcha tina luna rita guagdunun, luagu arufu dahani inari nit le frende i humali bai. Luganyana bai la haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha harinya go bai profeta gu. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le vasalba regule, le meha warufu daha bai wakui apostolo gu hun. Lida ge sun burikate le warinya gu bai, rutima humei le harita gu rugun, Luagu lido me la lagumu hou dan, anyahi banya grige adagu tinyabula hau. Habagere duba keisi lariyagu ne luriba harita gu hon, aba me hariyagu, kasa mege be lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kata ike meha luma gie dan le la dugu bai ubo. Mabuse ruti ha subu diruni luagu la dugu ne la bungi sun kata lida lidani, Lun la dugunu wa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimu wa lida gie duna, ani lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari nagura. Ahenti selo luma mua lego etombe. La reidu yembungi lubame veju la gini chavagun la watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei luma hagini chavagu uribatinya. Mabule da hume ginye iduhe nyuhisi tienu. Luago itra lien laba veju luwabune meke milu rumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia la diga la dara saru la gufli runi bungi le frama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gagura ansuruguti haba girigia la diga mabuseruti lu leferi duruniaba hada agien. La buseru lu hasakri hasun girigia. La chiliru babeju ligia lu la giribu du wabune me Jesu Kristu obo ogun dame le magura buni vala. Kei si la chiliru hiveru ti ariebu. Aba meti lagum tu cielo lau aba lanare me ireini. Rurugu akuda lei me watu gemeti sun kate leli dambe. Kei si ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lun tilbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungiu sun sun inagubai. Aguro ba nyo humei la chiliru luwei rubungiu. Adiga nyo humei le huara te luhofu dahanin. Dida mebeyo ligia. Lagini cha oguba sielu la watu gemeti, aba me laruru da gusun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, aguro ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe ibungi uvon. Uwa raguaba isun kate nyen. Enibuidu ba isun kate nyen, richagua. Ligia lubei tiniduhenyu hise tienu. Sun anha la agura ba iburikate ile. Houcha humalu la dariru nubungi ulida darangi le ligibu kie, harumanyu, madurunga. Subudi humetia, luagu la guru baharigi en la babure me Jesu Kristu ha salbaru grigi lubala kiribudu obowo ogun. Itara lea ginye la buru habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Lau subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luagu burikate le, lau sun anihin burilan tida gien, henenguti gufaran davalan. Hati bide ogabanya au, hamahalogo banya hafinye, garabogoti lanichugu laburha Pablo segun haguya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kateile. Digia lubaiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubei burikate le lubare megiwa. Konigi guwa huma hungwa, loi heyedu nungirigia buribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari niti luagu tibungi yuhun. Houcha huma lunti maha subudi runi wabure me Jesu Kristu le vasalba ragile. Avance huguya melida lisi habu, uweiri guni lun, kueto luma sunwandan itarala.
1: Primera Juan, capítulo 2.
6: Niranguñu, naburu hañi burikata rile hun, luma fiko hua huma. Gamalumo, ahin afiko hua son badi, labuye ba wabure me Jesu Kristu lue gien wafulesi. Ligibu gien wagu chibuengio, laduga ligiru gini richagu. Lida gini Jesu Kristu ferudu wala wafigo. Ani mama rigu wafigo, ferudu ne watiginye afigo sungrigi. Ida wagufuliru ni luguma di buingiyo, wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingiyo. Ahenariye gaba agrigia, subudi numuti buingiyo, ani magufuliru ti lao luguma di, jeye tigrigia ligia ani uwa ti inaru nilida. Ahen tigrigia le adigabalin le lubaibu buingiyo, hinsi ya le buingiyo lumu buidu buidu. Italinya wasubu diru ni logo lida ya di walna aban luma. Le ariya kuti logo lidanyi la aba luma buingiyo, lunti labagari dun kai meha labagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le naburu haba yun hun. Ligia meme le meha eresi biruba iluma gen furumi yetida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento naburu hanya hun luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai dandu lida Kristu kai hida. Laduga asugrei na linya luburiga ani laruko gagudunya lampule tima timat. le arinya guti logo li danyi la larungonga ani yere guti li duhelu li dangili luburik le hinsi habuti hon libirigu li danyi larungonga ani uwati ni kata lun laburu gudini ahinti le yere habuti lun li duhe itara liyan kaisi grige le eibu gube li dan luburik ibidia ti lun halion boi la lugundu darulu muti luburiga larihi nirahunyu naburhanya hun lugundu ferudu na lali buingio ifigon ladiga Kristo. Agubrigo, naburhanya hun lugundu subudi huma lila Jesu Kristo le meha ni halibwe lumagen furumi etida. Niburenginya, naburhanya hun lugundu ganyi huma lila uribu logu mafu. Naburhanya hun, nirahunyu, lugundu subudi huma lila buingio uguchili. Naburhanya hun agubrigo, lugundu subudi huma lila Jesu Kristo le meha ani halibwe lumage furumi etida. Naburu habayi huu nibure nginya lugundu here huma ani rasibi huma lile reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafuyi. Misi ya dala ligaburi ubo huu niburi kata ile lida mwe ubo. Ahihisi ya ubo huu misi ya tibuingiri ugu chili huu. Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubo nyumbu iti lumage buingi. Lumage guanarugu ubo liabu. Ani anihabi burikata ile lichu kube ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihubi luma panta logo irisini. Ani ubo, agumu chena linya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahitile adugati lugunda buingio la bagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda, agamba du logo anitela laga ni Kristu. Kaichiligu wanya lubo isarago laga ni Kristo gwento. Lijawasubu dhulu li logo lagumu honga li laburi dan le. Wada agien hafrida, lausun li dan lan li narukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, lasusra dube itara lun larihinua furangu logo mama lan wani gu le timatimat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifiri sandu hun, ani subuditi sun katei hun. Naburhanbo ilubaiti hun, lugundu subudi humani inaruni, mama logo ibidien la hun, ani subudi humuti logo sinyala liyabu ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eje habany? Harian kubanyo logo mama la Jesusu Kristu bwe, hagelaka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubudiruni irahu ibidi engili uguchili hon. Harinya kubanyalogo hesusula buingiu irahu subudi tiginye buingiu uguchili hon. Ligia araita huma ilubai uganu le hagambu iluma genfurumi eti tida hanigi. Ahi hadiga itara herede rubaginye lida aba luma buingiu irahu luma buingiu uguchili. Resibi rubaginye ibagari le magumuchati. Kaisi larinya kuni hesusu hon. Naburhanya imburi kateri len hun, habuguru ha jebe businye banya heyedunu. Ahinti huguya, ani sifiri sandu le lichugu bi Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufudaha hun, lugundu arufudaha lumuti sifiri sandu sun kateri hun, ani inaruni larufudaha bai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufudaha lali bai hun. Itara liyan lubaiti, nirahunyu, itara meme huma lida aba luma Kristu lu dame la liabwi kayara lamuga vemeni kitu luagu uwa lamuga busiga nuwa wagu ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu richagu wala Kristu lida sunkate lunti ginye asubuti runi luagu lirahunyu la mbuingiu sunha richagu wabany.
1: Primera Juan, capítulo 3.
6: Aria huma luari visi ya lu mbuingiu ugu chili dari lunga yara la lagu aruni wa mwon lirahinyu buingi. Ani inari ni logo lirahinyu wa ma. Lige sinya habali wa lani gubo gufranda. Lugundu ibidi egili Jesu Kristo hon. Niduhen nisi ya tinu. Lirahin hadi wa buingi ugueto. Ani lausun marufu dungi li la mwon kata badi wa la. Lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logo dame la le. Lagiri budu Kristo itra waba la kailigia. Lugundu warihu bwe itara kailubwe. Anisun le agura bahabali burikatari le haruma gudalumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahi ti sun le figo ho boy, dirigo lumuti liluru du buingyo, lugundu lo kate ile figo boy, la dira wagua liluru du buingyo. Subuti huma le logo lunla, la gitaruni, Esu Kristu wa figon, lebi ubo wagun. Logo ginye uwa la ni murusu figon logo. Sun lubo iti le lita boy aba luma, mama lita nye figo. Ani sun le lita boy figo, marihi lagi li Esu Kristu, ibidi ye gili ginye lun. Nirahunyu, uwa la eye dutu. Aba grigi ya richagwa ti adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Jesu Kristu. Ahi ti le eibu kubelida afigo lani kumafi. Lugundu afigo hati mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlirabu buingyo lo lagri nchaguni luwadi kumari mafi. Uwati ni yaba le lirabu buingyo asigiri utilida afigo. Lugundu anihe ibagari le lichu kubay buingyo lun lida. Sinyati la sigiri ulida afigo lugundu lirabu la buingyo. Subudi wati kata nya la lirahini banya buingyo lumu kata nya la lirahini bay mafi. Lugundu furume gwarugu le madigun bali le buidu bay. O misi ya bu la lun lidu he luwaigin Jesu Kristo mama lani gu buingyo. Ani ha uganu le hagambu bay lumage furume ya tida. Luhinsi ya guwa wama wama gu. Mau lumuti itra wama kaikain le meha lani gu bay mafi. Aba lafaru ni lamule. Kage woige lafare, lugundu uriba la meha le la digubay kain, ani buiti le la digubay lamole. Niduwe yunu, mawari data hanigi ahan ayere gudahon lani gubo. Sigahadi wa lida age owe ni lun lidon ibagari, ani subudi wamuti lira, lugundu insiyati ya waduhe yu loige Jesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili, sunle iyere habubo ilun libiri, gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawago. Lungu tikinyeti waharu lungu vichugu ni wabagari hawago vibiriku. Laduga aheri risi luboi aba grigia. Ani lariha logo anihi ila lemekeru liduhe. Ani midere gulumuti, ida lubagia anihe ila isiani tida lanigi lubu ingyo. Nirahunyu, maulumuti, wayumaru rugula visi habu. Lumuti, abala isi habu ni le, arihuati lida kata ile wadigubay. Itara luba, wasubuduruni, lida ngieti wala inaruni. Ani kayara abaiginye, wasandira gungongwa, shaurunyu ligibuge buingyo. Ahun hamuga ishiga wanigi, Duru wawago logo somkate, weri timati buingyo sigu tau wanigi, lugundu subudi la sunkate ilu. Ahon madari ilu wanigi duru wawago, niduhe ino gayara abay, wayabu indigibu giyon buingyo lau vemenigi ilu wago. Logo lichu kubay la sunle, wamuri habay luma wawo, lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adiga wamale le awwe lagundara. Lugumadi buingyo, luwafinye ino logo Jesu Kristu le liru, luginye, Insego wama wama gwa kaisi meha larinya kuni Jesus wong. Hagufuli ribali lao luguma di mbuingiyo, agana watinya lida mbuingiyo, agana waligia mbuingiyo hada. Subuti wamuti logo, agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe wong.
1: Primera Juan, capítulo 4.
6: Niduhe inu, insi eti nganu, mafinya rahuma haunsun ha arinya kubanya logo, Buingi ula adimur habay hayumu lugugi. Houcha humanya lun harihini ahin sifri sandu luboy adambay o mama lanligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati asubudiruni le gama balin sifri sandu. Sunle ariyan guti logu kaila grigia le tima tima tilebi kristu ubo wagu. Anihin sifri sandu lida. Ahin tile ariyan guti logu iye ni la. Logo miyabu ila Kristu ubo wagun kaisi grigia, uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni Kristu lige sifri le lida ambu igrigia ligi. Agamba atin logo liyabu ibala sifri ligi. Ani anii hali ubo wagun. Nirahunyu, lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti nya agi. Lugundu, gabafu timati sifri sandu le hida ambu, sigu lao lani mafia sifri le hada ambu lani kubo. Ubo wagu na agi, lani na ubo kata ile harufu dahabwe. lege lebu boy agan abuni ha aginye lani gubun yobo ahi wagia lani gubunju wagia le subudi abobo ilu buingio agan balumuti le mama boy lani gubunju mahati lagabuni itaralinya luboiti gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni niduhenu hinsetenu lunti hinsiego wama wama gua Lugundu luma ge buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lero buingi. Ani subudi tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi egili buingi ulu. Lugundu isi yani buingi. Arufu da lumuti buingi visi yelu lau launa hani lero ule abara guti ubo wagu. Gabagari wa mama galidagi. Ani ha isi yani bui. Mama logu wagia la hinsi habubi lu buingi. Luagu ligie la hinsi habubu ingon. Aba launa hani lira ule aba nguti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingi uitara. Lu tiginye hinsi ya gowama wama wu. Uwa gilini aba arihiti buingi. Lausun lira, ahwa hinsi ya gowama wa anihi buingi wada. Ani itara linya warufu duni visi habu. Sunsui na gubay, lumbu ingyo. Aniha lebu begayara la wachouru ni logo, lida yadiwa la aba luma bu ingyo. Ani lida yila ginye aba wama. Logo rula lila la nisifri sadu wong. Wagia gwana rugu ariha wama liliru bu ingyo. Ariyaga wamoi logo lula la salbaru nu alono hi bu ingyo bo wagun. Furume gwa rugu le afinye rubay logo liru la bu ingyo hesusu la bagari dunya lida bu ingyo. Ani labagari dunya gine buingi ulida. Itara linya wayabuin asubudire luma afinyera logo insinye wama lumu buingi. Isiani buingi. Ani le abagari dunya lida isiani labagari dunya lida buingi. Ani labagari dunya gine buingi ulida. Itara linya wayabu ilum insinye la buingi uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseruni. Ladiga wabagari dunya la ya ubo wogu kaisi Hesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufude. Buga lumuti isi ya ni timati anufude. Ladiga barute anufude aboi chuni. Ligia ahin hanufude luboi abangrigia uwa gili rigu linya hinsi ya ni le timati lida. Hinsi ya ti buingi uon ladiga visi ya du lufrumi. Ahin arinyaga abangrigia hinsi ya ti buingi unu animisi ya ti libiri lun jaya ti grigia ligia. Lugundu, ahi misi ya luboye libiri abagrigi ya lun, le ariha lumuti, siyaboye gen hinsi ya la buingi ulun le marini luboye. Rula li Kristu gumadi le won, le hinsi ya buti lubuingi u, lun tiginye hinsi ya la libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
6: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu boye, age lirahinyu banya buingi u. Ani sunha hinsi habubo nya lun aba uguchi, hinsi habubo nya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subudi wa muti logu dan la le hinsi ya la buingi uon ani adiga wa mwile luboiboy, hinsi nye hama ginye lirahunyu buingi u uon. Ladigunu wa le luboiboy buingi u, ligi ya isi habuni boy lun. Ani mere nguti lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sunle liraboy buingi u ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganye runi luogu ubo ngu. Le afinye boy luogu Hesusu la li rebu ibu ingyo. Ligire ugunye gayara laganye iru luogu kata ilani na ubo. Hesu Kristu ligye nyumbu ibu lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifiri sandu guana rigu gefenti luogu kata ile. Ligye arufu tubalini sun inaru ni won. Anyahain iru wa gefenti. Sifri sandu, duna luma hito, ani lida anye aba uru wakata ile. Resibi wamuti le harinya gubaigurigia, lun titima ati lubaiti, veresibi runi le larinya gubaibuingi uguanarugu logu lirau la Hesu Kristu. Le afinyati logu lirau buingi u, choru lumuti tida lanigi logu inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinye la logu, le larinya gubibuingi luogu lirau. Le larinya gubibuingi logo ruga li la ibagari magumu chaditi won. Ani lida gi la lira liabui ibagari ligi le ani bai lira bungi luma ani gi nya ibagari le luma ahe tile uwa bai lira bungi luma uwa tigi nya ibagari le luma na buru hanya kata ile hu ugu ya le afinya bai luago lira bungi lu asubu diruni luago gabagari huma le magumu jadit hameni kiti wa luago bungi Lugundu subudi wa munti logo aha wala amuri ha frume gwarugu kate kaisi ligunda lagambu badi wala. Ani itara kai wa subudi runi logo agamba lani buingi wa furi edu subudi wa muti ginye logo launabu badi wala. Ahi ariha aba agrigi ya logo ladugi ya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lunti la furi edu lun buingi. Aba lichugu buingi ibagari lun grigi ya ligia. Ani figo lani na oveni, malati lo la furi edunu wa lu buingi o logo figo ligi. Sunguriba ni figo, gama lumo, mama sun figo lu lani na baila oveni. Subuti wa muti logo grigi ya lale anugibali mbuingi o kaisi lugu chili, maibugu tinlida figo, lugundu konugi lumuti lirau buingi. Ani sinyati ladugu mafia ni katalu, subuti wa muti logo lani guwa ma buingi o. Logo labu genyanu la lubafu mafu ya sun a lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila lirau buingi ubo wagun. Aniru halila gufura ando umu. Luwa subuti runi buingi le tima tima. Wabagari dunya le tima tima tilida aba luma buingi. Kaisi lida yendi wala aba luma lirau. Le Jesu Kristu bwe. Lige buingi ubo le tima tima. Ligie ginye ibagari bwe le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
3: Tibie maligara da apostol Juan.
6: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi lun lani gubon ta. Luma hon birahu yun. Hinsie tu nu le tima timat. Ani mamarugu nu. Hon ginye sun ha afalo rubalin Kristu. Hinse tun ginye hon sarago. Hinse tun won laduga inaru nile tida bai wanigi anile lun bai wama bai la sun ata. Binilo buingi ugu chile luma wabune me Jesu Kristu le liro ugu chile. Ruha maime areini agute me habu luma hadarangi lun hun lida inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda Lau nadari run hadagen birahunyun abagari da segun inaruni. Itara kaisi lariangun wagu chibungi won lun wabagari dun. Gweton te nitu ayumara gwatu nabun lun insi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le naburu habai bun ligia meme le wama bai lumage furumi etidan. Mini la isiani lun wabagari du segun luguma di buingi. Ani luguma di buingi yo Luwa bagari dun lida isi ya ni kaisi wagambu ni luma gen furumi ya tida. Anyaha ni sarago ege hati ya ubo wogo ama finye banya logo kailan grigia tima tima te liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bai ligie lege bai. Le laga ni bai Kristu. Koni kuhuma hawai. Luwa yi heferi diruni le nyugui bai hun lida gen huadigumari logo Kristu. Resibi huma ime Afaye ruaha da yarugu bai. Furume gwarugu le adira iruti ani mereda tilida la rufu daha Kristu. Uwa ti buingi uluma. Ahe tile eredo ti lau la rufu daha Kristu. Ani hei buingi ugu chili luma. Luma buingi irahu. Ahe achilu raba angrigi humo. Mama lau arufu daha ni le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru tilu. Gada lumuti ginye uriba ni le ladegu bai. Ani hii sarawu kata ilunti na rinyagu ni hun. Gama lumu mabuse runti na abiruhu gunani hun. Agura batina nidi arihu lun na yanwa huma lun lagufu lirun wagunda. Mabu igahanya tirahunyu bamule luabun. Toa ginye lanua dirubo buingio itarala.
3: Turuwa ligara da apostolu Juan.
6: Aule tabu tiligilisi naburu hanyo gara da tobun numada gayo le hinsi ya bainu le gumuti. Numada hinsi ya tinu na yumura gulubu ingio Lubuidula lidi sun kate bon. Lungi ye magadi ba itara kaisi buidula lidi bon. Lida bai bugun luma Kristo. Onye bu nagundaro dale hayabu imbo hada gi waduhenyu. Loi gi Yesu Kristo. Ariya ganu logo babagari de la uara go luma inaruni. Uwati amu kate agundara guagudutina. Kaisi dan le nagambu. Logo habagari dunya la nirahunyu uara gua luma inaruni. Numada hinsieti nu. Buiti bouseru lida servidu ni le badugubai hon waduhenyu loi gi Yesu Kristo. Hon ti maha lila na amu flasu. Abahuda guatinya ligibu gi adamuri ni le jaa bai logo bisi habu hon. Aduga bai flesi le nu. Idera go banya laule emegeru bai. Luhasigiru ni Hawaii yesu lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya luhaseri vidun lu Kristu meresi birutinya ni kata hama ke ha ibide habu banya lu buingyo. Lige lunti lubai weteni ru hon lun videre go ninya lida lapurichi honnua inaani. Aburu hatina hame ha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagule ladugibwe. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu. Bogu din luilira meresi birun lumutinya waduhenyu ha achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni yamu. Aeresi birutinya aba labugu niya lida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsietu nu. Mafala raboy hempulu uribati le. Aduga wamoyi le buidubay. Le aduga ti buiti lani kubuingyo. Ahin le aduga ti uribati ibidi ngele buingyo lo. Buiti hadumure hasungu bay logo Demetriyu. Ani inarini logo buidu lan ligaburi. Gefenti waginye logo kate ile. Ani subudi umuti logo inarini lan le warinyagubay. Gibeti yebe lunti narinya gunibun. Gama lumu, mabuse runti na abiru harugu nani. Lugundu, agurabatina narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bun. Ruboi, mabu igunlun ka aba hadagen wa madagu haa nyeibanyo.
3: Kata ilebri la rufu duboi bungiu, lu huan, capítulo, aba. Anihabri kata ile la rufu duboi bungiu lu Jesu Cristo, lu la subu delegado ni hon lanigu kata ilebri lumbo ila susere du madise, subu diga dalali Jesu Cristo kata ile lu huan, le lubui, laulona hanilani angeli lumon, lu la rufu du ni lu, ariega lali huan inarini, lausun le larihuboi, anigefeti luago lugano te bungiu, le meme la choru ruboi Jesu Cristo, Flese watinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le eresi biru bai lumage bungiu adaga hage gasu lau kate le buru wanyu bai ya la daga jarafa li dan lu la susere dun.
7: Au huan, la burha yin hon tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini luma danangi le lumage bungiu le vima bai lumage lubarage lagumiseru da. Vima ligia gueto ani Lelo bai liabi, luma gien hama gien sedu zifirigu haa ligibu ge banya lala na laruihan. Luma luma gien Jesu Kristu, gien fendi le gunfuli bai, le furumia bai asaru tulida ge oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu haa ubowa gu banya. Hinse tuwa lu Kristu, ani chibala adiwa lida ge wafigo laulita. Aduga laduwa uruigu me luma fadirigu me luwe seri yudu lu lubungita, le meme lugu chibai, ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulun, Lusunda itarala. Anite Kristu duweriru. Harigu bai sungrigi. Ibini gien haafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau bowa gubaya luagu. Itaraluba.
8: Au alfa bai luma omega. Lahuma sehaluma lahumu chagu le sungkate. Tinya la ino mungi le sungti kapafu. Le mima bai luma ge lupare ge lahuma sarunda. Mima ligine guento ani le nube liabi.
7: Au huan hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue habungi. Sufri hadina uwara huma luagu Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na darua luagu buhu legiribi patmosu. Luegi napuri cheni leneno bungi le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba veju dimasu. Aba neredenu labu gine lubafu sifirisandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligienu.
8: aburha boi son le barihu boi, aba me bonda hanukara da tugu yahon tila na sede ligili se talobo bom asie, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardisi, Filadélfia, Tumalodicea.
7: Aba nagara ragulu nani hi kala dimur ha bainu, aba nani hi sede lebu sanu del gol, labad na wa sede lebu sanu del ligia, aba nani hi ama kamahamuga wagiri tawa ma dagu uchilutu luagun lugudi. Numaba beli tigolu yarafalu lanigwog. Haruti lidibri kei liyo mudu, kei nieve. Itaralia lagu, kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iricha waguali. Le dawali lido regi. Reinti lumala li kei lirei leibugu duno weiriti. Nyeya no sedu waruguma lida lohobu le longere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liyumu lugugie. Amir heti ligibu kei weyu dan le lasidu lausun lere. Dan narihi bali, aba nabun halubadu lugudi, kamahi lade. Gamalumu, aba laguruna lau luhabu le lonwere, aba lariye guno.
8: Manuhu te dagu waba, au fuhumi yeti bayi, au wabumu honi, ani le mima bayi, hilati na meha, gamalumu mwenton mima atna lunsun da. Anihi ligeli owe ni numa, luma ligeli fulasu le nyeha bayi hilagwanyo, aburha bayi lupayi ti le barihu bayi, le gueto bayi lumele lumbe la suseredon. Anihal, hanichi ubi sedu warugu maha parihu manyalita anu obule nowene, luma sedu lebu sanu delu golo. Sedu warugu maha guia, sedu tani ligilisi angelio, sedu ti lebu sanu delu, agia sedu ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 2.
8: Boburga lu angeli letina biligilis to Éfeso bo, maniaga mejon, itera lia naniago, aule hau bi sedu warugu malinda anu obule nowene, Leginha eibu gubei labad na gua sedu lebu sanudelu le gol. Subuti muti son leha degubei. Subuti muti le dera huati marinuma hagurasa. Ani subuti muti luago sinhala hafa unia hauriba mei. Subuti muti luago hoxa gua humanya la ha aninha gumea luago apostolo gohama. Ani mama apostolo gohagia. Ani darihuma li luago yehama. Gagura suhadu. Ani sufri huia sarago li na huati marinuago. Mabucha ruga huago. Lausun lira. Ani ngaba kate hadiga magunda atina lao. Maweni halinisi huu kemi ya furumi, ligia lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha ani asakri ya huma, adika humei kati le meha adika bi furumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwagu fureze, aba menagidaru ni lebu hisangu delu lidage hulubara, ahi kuberi hasanstri higabu. Lausun lira, lagu nye hufule se iliere u kati lebu harutu bai Nikolaita guhun, luma bui kati le hadiku bai, legia iere gubainu.
9: Le garige irigubai lula gambu, Agamba leile larinha guba isi firi sandu hon tila na buriligilis.
8: Aganyi lutinya, nega gitubanya lida gya tintiti buwebe to lani na ibagari to lufula surugu bombungi. Baburi haluangi lile tita biligilis to esumirna bon, banyaga mehon, itra lia narinha gon, au le furumi ati lumele gumo honi, leme ya owa bayi aniviva anjali, subuti lumuti hasufiri non luma hubudeme, lausun lida lali nare kate risi huma. Subuti numuti ginye lwagu adimre ya hama haariye gumaya lwagu kuriyu hama unuibati huwagu. Mama amo kate hagiya lwiti gelandi gu hama mafia. Manute da huma lwele lumbe hasufiru ni. Ladara guba mafia fiyo hada gye furisi lugun lulocha wagunu hafinya sumhu guye. Ani hasufiru luba sarago lwagu tisi wei. Gumfli huma numa dari hongwe. Aba menichi guni ibagari magungu cha titihon. Hafai ruahame.
9: Le gariga irugubo ilula gambu, agamba leile larinha guba isifiri sandu tuburi ligilis.
8: Haganyi rutinya, masu uriuba nyalida gelibia ma oweli. Baburu haluanga lile tida ambi ligilis to Pergamo bon. Baringa mehon, itara liha narinha gu, au le gama baru efeinke u gagiri bon. To piango bon amana. Subuti numuti nye luago lida la fulaho lenyi lube ilala na larui ha mafia hagana u. Ani lau sulira, numa meme nyedu. Migu humagi lehafia nuago. Ni ipi ni lida le lafa rube ya tipasi lege febe buiti nuwago lida fulaho lenye hubei. Lenye lubei laguma diha mafie. Gamalumo, aniburi kate hadirga magunta tinalawu. Lawanyanyi lafi yu grigia, huma yara Pergamo, hamaha banya higiru ni kate leme haloruta abi balamu. Le ichi gubei tumuri, nubalaku, lulafigo guduni ya Israeli na lau heigi egi nile adagara guduwa ti honguwario. Luma luhabagari do lida ahoruhani. Anyangi ginye hamaha bai higiru ni kati lebu ya haruta wa Nikolaita guhuma nye. Ligie lupaiti, asakri ya huma, ahi madiku huma iter, nidu bahu wako madise. Aba menagainta guhama gurige hadiku balibu ni kati le, tau efein, tau afri domo ni imbulu mginye.
9: Lega rige irugubailu lagambu, Agamba lele larinha guba isi firi sandu hon tila na buri ligilis.
8: Le agani yotu, ne yotu do balida ge manale aramu duwa nyuba ilon. Aba menichi hon aba dugu na ruti lon lau aba iri isere buru wanyo luago. Le bide tini ka hon lwe dige lon le eresi biobale. Babur haluan heliletina biligilis toti atirabon. Baniga mehon, itra lia nariego au le lirau kumbiyo le itra bi agu ke watu gemeti. Le adi nugudi ke ibronse le ircha wakuwal. Subuti numuti sunle hadugu bai, subuti numuti hinsi habu, afinye, esere bitu lau haburasu, subuti numuti nye lau hadugia la kate buiti guento loi meha furumi. Kamalumo, ani aba kate hadiga magunda atna lau. Agambu nuhe sabiri to ariyo kong lau profeta ta ani mama ni. Luteyedu ne grigia, lau taruta ahon nani gulu haganon lida ahoru hani, luma luhegi egi ni lea dagare hudugu ti hong wari. Ruhat na da tulu tasansiru nitigabe, maha giro tigiro ni tahoruma. Ni nari hao, lagu naguri gudaro laga bana rugo, afara wananyi metirami ni ama haa gabara hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagu, ahi guberi gihigiri hatagu ni kate leburi tadagube. Italaluga tasubitiru ni suni hirisi, lagu subuti nani lebe aritagu ni lumatebe anigi. Aba na fayro ni kala aba hita ge segunle la dugube. Ahibi hati akira banya, ama fala rupali ya ruhu tahani ligia, Machili ni yagini asubu dirile umbe haguara nilunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nunguni hawagu. Goni humele humati dari niyabi. Agangi nutia, adika mene hamime le nabusa rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechami. Itra ke lichi guni nungu chibungi ubafu no. Aba mehaguma diru ni nechami guri lau badu lani na guma dihanile lau tigurabu. Aba mehamuri kutaguni kesi saudi rule lau timuwa. Nishi kubongi ya warugu matolani na binafi hon.
9: Le garige irugu bailu la gambu, agamba la ile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 3.
8: Baburi haluang helile tita me ligilisi to saru disipo. Baniya kambi hon, itra lia narinya go, aule hao bailani bongi yusedi sifiri go hama sedu warugu. Subuti nubuti son leha tigu bai. Subuti numuti lagu hilang hingga la lau sung ani aku wala lagu niwa huma. Aga hutua huma, rukuma eri lupri katele ani aku apa ilubare ke longe. Hari kanali lagu muwa la lale hadir ke bayi ligi muge nungungi te. Hari ta wah huma ilubai telaru tau bayi hum. Fala huma asakri ha hubu yame. An huma aga hutun, nit bahu wago ke liadi apa hiwe itu lipidi on ora hum. Lau sung lira, ani fiu kiri ke hagana gonyi saru disi. Amadase ngu hamagi ruhatarabu. Hadiya, ego guba numa tau dagu utharutu la diga duuti hon. Agani nutinya, adara guba dagu harutu. Ani magidaru nubai hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaditi. Aru darugu nubanya keisi nani uligibuge nungu chibungi ya luma hagibuge lani angheli.
9: Le gariga irugu tilu la gambu, agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
8: Baburi halu angheli le titambi ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra lia nariya gu. Aule sandu bai, legi inara ni bai, legama bali ligele uruwa itabi, le uwa bai ni aba gayara tila dobi ni lela daru bai, ni la daru ni lela doru bai. Subuti numuti sun leha dugu bai, roha din aba benda darani higibu gie, le lasi anu ni aba adoro. Datika lau sun lo wala here, adiga adangasu lau nungumati, ani gunflitu numa. Nadigu balunga yabi lani gu mafi haye banya, hari gu banya lagu huri hama, ani mabagare dundia keisi lani gu gungie. Aba mena utara wagu di niya higibu gen luha supi turuni lau kuwi lan humuti niya banya isi ya tiyano. Areita huma li nuruma di luga gura su huma. Iga nareitu batu nubai lue litani ocha wagune le nubai liabi luagu su upou lu hocha wagune wa soha upou wagu bai. Matisa bai niabi agda ha humi le huma bai walamu ga abairu tihiridi huwai. Aganya nutinya nichi kumanya kei wakabu tita luma nubungi te anu mafru nudigia ya menyegi. Aba manaburu duni lili nubungi te hawago. Luma lili nuburu wate nubungi te. Le iseri Jerusalem le nibi be isielu ge luma ge nubungi te. Naburu dobe gie iseri nili hawago.
9: Le gariga irugu tilu la gambu. Agamba le le larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
8: Baburu haluanghe lile tita abe ligilis to laodi isea bon. Baringa game hon. Itra lia nariya bon au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye be iliabi sun kati lele dugu bibungi. Subuti numuti son leha dugu bai. Subuti numuti lagu madili huma animasu hukwe. Tiliku bai hadun hamuga wasugu bai hadun la. Gamalumo, ibashari gu hukwe, madili tu, masu hukwe ya, nevera habadun ni yumlu gugie.
10: Arinya katun lagu risi huma, lagu itu lar dan hum, lagu namengir huma ni kata, ani marinya humuti lagu fugiabu huma, gudemetu, marinya itu, surusu huguye. Ija nichi hubei dimuni hun lung agai hagolu le afin huwa li lau watu gemeti numagi. Lung risi huma le tima timati, lung in hagai hadagu harutu numa, lung hadore gun lau hasurusuha. Lung ayah ni lung hichi uni lidon hagu, lung harihi. Ebe chanumuti hahisi bayano lau idere, arvuta au hum.
11: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
10: Ubíame,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Yelo bafu si frisando. Abanarini yaba lala naru y hani, cielo, aniani asom grilla ñu luago. Itra linya, kamaba dubu miriti, le hasup, o coronalina. Ñeño aba jeremuru, geye gulau halaligia. Amirie tu que yaba dubu le esmeralda. Geye gulau lala uru y ligia. Arije et nawe gadri lala naru y hani, ñeña nuwe gadri wea yamutu ñu luago. Tao, hadura gun harutu, luma ridi golu hablu. Luigi lala, uru y ligia. Afriati la birja niga luma wayuhuru. Nyenye sed lampu durungu ligibugi. Hagia sed lani bugi sifili. Nyenye gie abakati ligibugi halu kamahamuga aba barana le lauti bidiriyo. Harungungati. Lamidawa, giegwa lau lala narui hani. Nyenye ngadri kata ya gabagaritia. Bui lau agu. Dandu hagibugi kihanagagi. Lefrumi etihadage italiye kei aba liyu. Lehabiyama itar kei aba bagasu ugiri. Leheruan, itra lia ligibu kei hagibu grigi. Lehe gadiru, itra linya kei aba agi laha mahatu. Gadiru gubay hagia, sisi ngarinu luagu kara aba hadagi. Buihanya lau agu hawagu. Dandu bogu digiye kei muna digi habiti. Weyo guari abu hau agu waraha.
2: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo, le sunti gabafu. Le vima bei, lumage, lubarage, frubi metidang. Bima ligia weto anile lube liabi.
1: Sagti hichugu kata ya gabagari tiha weiri guni inebesi lume tengiru ni lule nyube luagu lala narui hani le gabagari bai lunsunda. Aba hahu duragun wen gadiri wenye ya mutu hakia ligibugi. Aba harufu duni hisi ya bulubungi le gabagari bai lunsunda. Aba hichugu ni haridi ligibugi. Aba hakuwa raha haringa.
2: Wabure me wabungi te. Garicha tibu lume peresi biruni uweiri guni inebese lume mbabafu. Laduga buhuya adugi bali sunkate. Lau buhunda badugi. Lau ginye buhunda anihi lubei sunle anihi bei.
3: Apocalipsis capítulo 5.
1: Abad narihi aba libur hobure yumutu lida luhobu le lomere le nyubei luagu lala narui hani. Aburha watu libru tugia turaga irugugi luma tigibu wagugi. Daru watu lau sedu seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Aligidaha lau umala li reinti larinyaga.
4: Kaka tena boilula darunu libru luma luma lateri tuniti seyo.
1: Uwat ni aba garichati lula darunu libru tugia. Ni ibini lulu larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni labuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba gaduna ti lula darunu libru tugia. Ni lula lianu. Abat larinya gua bahada ge wenya ya mutunu.
5: Hebe bayahu, la duga ganyi ngalilinyu, le lida giebe lani kuda tribu, lu ganyara la ladaru no libru luma lu la heiri dunin sedu tiseyu.
1: La mida wati lala narui hani, hama gadri kata ya gabagari ti hagia, hama wenya ya mutu hagia, aba narihi aba mudu rara, kamahamuga afaruali, sedu ya ligachu, sedu lagu, agu buriligia, lani bungi sedu sifiri guha, ona hobanya lidon sumubo. Nyibiti mudu ligia, abalalugu nu liburu tuguya luha burugunye, le nyumbu iluagu lala narui hani. Tale lari gudiba nu liburu, abahahu duragun gadiri kata ya gabagari ti hagia, hama wengi gadiri wenya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hada agi wenya ya mutu hagia. Luma aba kopu le golu bui lau kupali, le meme hafuri idun lumutu niyabungi. Abati heremu hani, uremu iseri le.
6: Garisha tibulu banugu no liburu lu bahari dunit seyu. Ladiga ruwa tibukaisi adagara gudini aniganyi bugia grige lau bita lubungiu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume luma fadiri gume lu hesarewe dulu wabungiu te luma lu hagoma diha ubowo.
1: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli gugeyegu lau lala narui hani luma geyegu haukata ya gabagari kinyahagia. Hama wenya ya mutu hagi. Nyenye nu minyo nu angeliga. Hania galau umala li hereti.
7: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Mwene wene luma inebese luma tenguru ni lumu dule hapa rubu.
1: Agamba numu tiginye harinya guni sun kate ile ladugubai bungi usiel. Le muwaru gubai le labu.

0: Gagne pugno, le lesse ope, li don li copo na li gagne. Aba men la sufriru, la uatu luma sufru li gibuge mutum, luma ha gibuge anhigu ha sandiba. La wari uba, le gumule li watule a sufriru ludubalia, lu sultan. Uwa be emira guni, ni veyogo, ni ayebo, hon ha awudura guba ya lu mosdu, luma tun liawa.
1: Ni ha tawagu bani li ni balari hi wa hadare bungi ha nyu du baya lau lugumadi ani gofuli hagia luma hesus abati naga bulani ko aba umalali nyu biti sielu geno
2: abul habile fulese wati ha owe ti lau ha finya lau ha bure me hesu kristi ani itara li lupai emera balita ge ha wati mai aba meli di le ha du bai uwar ha li yasifi sana.
1: Abat nari hi aba duveri haruti, nyulia aba lenege ugiri garau urguti ligi bogu duveri ligi. Nyenya aba ridi golu labulugu, tumaba aluba glei hamana tuluhaburu. Aba lafri duaba angeli tidage li tempulu bungiyo, aba lagua ragu lau umala li here tilu le nyeibe ligi bogu duveri, laniya galo.
3: Dabum baluba gule, adiga chiliga da aluba lubahani, adiga funali nadi.
1: Aba lasu ragu no le nyeibe lagu duveri laluba gle muargugi. Aba la lubaha. Aba eti lafri duaba ya angeli, tidageli tempulu bungi to sielu montau gie la luba gle hamanatu. Aba e lafri duaba ya angeli lidage latare. Angeli ligia, gabafuti luagu watu gemeti le luagu bai latare ligia. Aba la guwaru nule taubai la luba gle lau umala li heret. Aba la niye gulo.
4: Dabu mba luba gle to hamanaba. Aluba habon tiresi ni baibai to muwaru gubon la duga funa.
1: Aba lasu kira gudu no angeli ligia la luba gile muwar gugi. Aba la luba hanu bai bai toa muwar gubon. Aba lichu gunu lidon aga idina le lani na ligangi bungi. Lenyei lubai taribi chawago. Aba taribi chawago bai bai lida aga idina bogu di libiti buru. Aba lafridu hita lida ge aga idina ligia chelu numo linyo hafuna no gabai. Keiburi irua saa kilometru ge yegu walao.
5: Apocalipsis capítulo 15.
1: Abanari aba ya ome busa inicial. Weri gudati anigi ani hanufunati. Sed angel guhau hagumu hon sed ige ha au banya lagumu chaligai bungi. Ariat nagi kama hamuga aba bara nale bidri la wat gemeti lida. Nyenye nuha aganye rubanya lagu monstru. Tuma liyawa luma lagu linumeru liri. Rara hanya lubadu bara nale bidri ligia tau aripato lichi gubon bungi hon. Aba heremu ni leremu Moises lemeha lubuwe bungi luma leremu mudu le itarabwe.
6: Weiriti ani buiti sunle adiga balikbe wakure le bungi sunti gabafu suruyu liya sunle batudwe uwara uwa bukuye leye luwe te sunle asha kaba sama nufu de buwe kwa mungi kaba sama dimure ha buiti buwaba bukuye le bie le usana. Hayabi ba lila na sumfulasu, haba me hau dora ugu, na duga harihua liwangu kuidu la sunle batudubi.
1: Larigeti sunkate ile, haba narihini fulasu le standu tumabui, tida le tempulu bungi, siyelu. Fulasu le nye inubai, le redere bungi, daragu lubene. Haba hafuridun sedu angeligu, ha hauba ya sedu igei hagi, tempulu rugugi, tau yenu hadura gu, tau tulinu to harumatu, ani miritugui. Leabi lagur ghara nagwa gol chilu luagu hanigwa. Aba leabi aba hada ge kate ga bagari ti hagia. Aba lichi gu aba kop lauti golu lu kada aba hada ge sedu angeli gu hagia. Buin lia kada kopu lau luweni ligai bungi. Le ga bagari bainu sunda. Aba tabuin chu templu lau gumule lile nyubi bai lida ge luweni gu bungi luma lubafu. Siyati lebelu ni aba nyihi. Dari hagumu chu sedu ige ha hama bain sedu angeli gu hagia.
5: Apocalipsis, capítulo 16.
1: Abat naga bulariego aba umalali here tihon sed angeli guhagia tidage templo.
4: Heiba aturi sed kopule laubo ilanari meligani bungi ubo wagu.
1: Abali di frumi ati angeli, abalaturu nilikopu ubo wagu. Abalasali yego gumei gari tihawagu sunha gawagu baliliri monsu. Udugu wahagia lo. Abalaturu nihabia ma angeli likopu barana hon. Aba la sali ya gumbarana kei hata hilanyi. Aba howe gusun kate ya haa gabagari bayalida. Aba latru ni hru an helicopter lo agun buri duna luma license duna aba la sali regu hitun aba na gabulani go an heliga bafu bay lo agun duna
7: uara go ati bu na bagus regu duna buingi usandut bugu ya le mimo abu luma ke lubara ke frumi atita an mimo bugu ya guento la diga hagia biyugu da hamuti hata profeta bu ama gumutu ni hasandu bu guento ati kuraku da dibu hitun hon Eres biruni le hadina bai.
1: Agamba nagi alani wago loige latare.
8: Aha wabure me bungi le sunti gabafi. Agusere gudadi blau isuruni luma richagu.
1: Aba latruni hagadri angeli likopu luangu weyu. Aba libihi weyu bafu lu la chura nunia grigye lau lis. Aba hachura nusungu bai. Lau sunlira masakri hatia michi guhagia weyri gunilo bungi. Anaba gorigu hamai bungi le gabafu bai hawagu ige ha. Aba latu ni hasegu ahe lilikopu luagu lala mungu. Aba lerete nunuwerigu labu gen liburi. Aba burihagura gunu grigi hanyanya ladiga hagari. Gamalumu ni itara masansi raguti hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha hadigubay. Anaba gorugu hamai bungiu lesielu bay luagu hagari guluma hagumay. Aba latu ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna yofretes. Aba la mabaydu lu nyay la uma lu hasgara uruwe guha nyibi maya loige obo la nyige lubay la bouchawe. Aba ta nari yin hafridu iwa sifri guriba te liyumu lugunye dragon, liyumu lugunye monster, luma liyumu lugunye profeta le yebe. Itar haya sifri gu uriba te hagi ya kay uwa. Sifri gu hagi ya mafia nuha adagu maya milagu. Aba buri hafridu on dragon ya sun uruwe gu haubo wa gubanya luba uribu le lani na onwebu luwe yuribungi ule sunti kabafu.
2: Goni humatia, datuga sorni bay niabi keliabi hiverti ario. Fulese wabele agabu duanyu bay, anu haladora gon luago, lumibu gon lasu rusu lu larihun libusi bay.
1: Abati honda ragunia, urue gulida flasu le giri bay, arum hedon, lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopu, garaba lirgun. Aba lafridu aba umalali, lida gelala urue tida temple, lariyeg.
9: Adeguruan.
1: Aba yelaba la piri haniga. Arei chuni lumu wayuhuru. Aba lahi gichumu wa lau aba haraba kanali here tisigi lau sun haraba kanali le dagali bai lumu genyei kama girike ligibo kupo. Aba lafani naku onwe buburu gulida uru wa murusu. Aba puri lagulu ludu uburu gule ubogo kubai. Aba larita gubungi luagu uburu guwairi tile Babilonia lu lahu luchagudu ni dimei le lani na abai chuni le lona habai lu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deire guati sielu gie hawagu grige. Hiriburiti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni grige bungi ulagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimeti.
5: Apocalipsis capítulo 17.
1: Abat liabi aba hada ge sed angeligu halau ma sed kopu abalani guno
3: higabu narufu dalita paichu omwe buhoru tonumbo ligi po gusarago tuna bon agana ma nyuruwe guha ubogo gubanya lida huru wanituma bacharu wahagia ha ubogo gubanya lau dimingle lani na tahoruha
1: abanabru halabu lubafu sifiri sana abalanigunina angeligi alido aba fulasu makaira wati. Aba nani hiaba uri warinyo logo aba monstru funati. Biri wanyo linya sun luwe li timure le anaba kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wago bai tanyora. Disi ligacho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nye nyaba kopu golo tuhaburugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Biri wa yulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bai.
10: Babilonia toweidu. Hagu chuhoru masunu weye liye mbogo.
1: Aba nasubu diruni luagu bacharu wa yula wuri tugia lao hata lani gubungi yuhama haa. Afara waguba ya luigi hadimu na luagu Yesu Kristu. Da nari imbali kata ile aba taweiri dunanigi. Aba tilaria guangali ligianu.
3: Kawagu taweiri dabanigi. Nasubu derebidali mini tawuri tobun, lausun mostru le anugi baru le sedebe ichivi, disi ligancho. Mostru le bariru bai gabagari timeha, gamalumu uento uwali, lausun lira lamude rubalida gefusu le mebeha bai lubara gelidi lidon lagumu hulume. Haganobo nyobu waguha uo bai hiri buriwa nyotida liburu tolani na gibagari, luma ge la dugu ubo tavoiri du bahani ge dame harihi ni monstru le me ha gabage be ani uwali gama lumun aba yali abi mege itileli chu au luma gufananda sedi chikili gia mini la sedi wubule wagu pe nyu tamuri tuguya sedi meme chikili gia mini la gie sedi uruwego sengu hada ge uruwego hagia gumuhali haruwega aba hada ge la ruwega uento le aba miabi ingili La meliabi hagumu hon la ruwi habalwagu murusu lugudan. Le monstru le meha gabagribe ani uwa li gwento li gie havidi be uruwi la usun li gie la aba hada ge sede. Ani lidi nye lido la gincha wagu susu ina gubay. Disi ganchu le barihubay disi uruwi guha magume seruki nye banya ruwi ha. Gamalumon habihi bahabafu uruwi gulangu aba ora uwa raluma monstru. Aba labu harita guruwi guhagia hichi gubay habafu luma haruwi halu monstru. Agenda gubaluma mutu gama lumon lagani rubanya. Adiga habure mesun abure meligia harui tegien sun kuruwe. Ani hagani rubagien sun lani guha lanua di rubanya bungiu ani gufu li hagia luma.
1: Apagie larinye guanghe liligia nu.
3: Duna le barihibay le gibo gubay tanyura horu flasuburi. Grigia inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihibay luagu monstru le meme disi be uruwego. Te yere guduba horu hon. Aba mehigi nunufiwanyo surusu, heiki beitigurugu, aba mehagu du nula watu gemeti. Rula lipungi utida uhanigi lunha digu nile labuse rube, la huwara du lunhe deregero ni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru, darime agufuli rule larinye gubeibungiu. Vuri to parihibo, tuguye omwebo kuburu gule aguma dirubali ya lurui tegu ubou.
5: Apocalipsis, capítulo 18.
1: Lari Jesus kata ile, aba nanihi aba ya angeli larani no cielo ge lau saragu bafu, aba larungu gatu ubo lau limiri. La guara guati lau umala li hereti lariniga.
4: Abi le hababi lo ni to wili, gueto habi e harumafi ani, haramu de guade le sun, abu ya risifri guguripate, habi budunu ruhiyete, ani iere habuti. La dega sunna necha nigu bacharu wanya lau didinle lamina tahoroga ani agano wanya iluruwa itegu ubohutuma lida tahoroga risi hanya alugura hatinya buriha ubohuwa gubanya lida nge luwende tosera gutungu
1: abeti nagabu lariegu abai umalali nyubiti sieluge
2: furika mababi lohenge hugile nanigu mafara hamato lida tifigo luma lida tabai chunua La tega kibe guali tifigon dariru la chunu lusielu Ani harita guali ungi luagu kuriba Adiga humatu babilonia keita diga hum amu Fai humu doble lo ileta diga bui Ruha maba umini lehele timati Bia uwe ya fitun Sugulo le tichi guwe hum ama Sufuri yuduta humu Kemina tedelege lu tungo lu anangu ni umbwa Numa lu uende bini La tega alia gata tida tanigi
10: Nyu niya ya kayaba uruwe Mama nungu ya ba hinyaru ilal tumali, masufuri numbad nagi.
1: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me takudu la watu gemeti. Ladiga gabafuti, wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubou, haganoba ya tumali lida salufuri luma irisini. Guteme kwa tuge meho, dame harihini, lukumule ni takudu. Aba me heredenu, disu, le hanofu delue itabaichu. Aba mehariyego
9: Fugi abu Babilonia uburu gule wairibe Babilonia uburu gule gabafu bay Lidar gumusu ora liabi babaychu
1: Ayahu hati agie alugur hati ya buriha ubogo gubanya Gudeme gwa ligia uburu guligia hon Ladiga uwa ya la kabala aganye hei Ebegidina lehana habay Ebegidina leburi golu pulata Dubu buidu buriti perila Gamisa linu to finu tu Seda koloru buri guchu luma funati Lumagiye sun luyeri fulasu le hemet ila gulauti marfili fulasu buiduburiti bronze grabu lumadubu miriti kanela kate leburi hemeti kupali mira ibinye diwe garaba fuluaru finutu lumatirigu baruti agia anima luguhaluti hanaha ilagu mudu bagasu gabayu karu ibini musu o grigye lun halugura hon Harinya ko balu buru guligia
11: uar furuda burito seme bombuma tome ha hisie bombu saragu feri di baliginye sunirisini luma wende ile bumanya hapoi feri di bali lu sundan.
1: Hanya halugur habani burikata ile ani risi heli da burgule heredur badise le hanuf de loi habai chu ayahu heina asakri heina aba meharinya gu
11: fugi abu uburgu wairit itara linya me hake aba uri to tadora gu tolin finut tuma dagu to koloru guchu luma funati la utuende golu dubu buidu buriti luma perla lida murusu ora gumuha sarago irisini
1: sumbri tarine ugune pasajero madulugu hama sunha na dagi mebanya banana ha aba herede rundis dati le harihini lukumule lilaku tu uburugu aba hakuwaragu harinyaga
11: kasa meha amu uburugu itara beike yonwe bu uburugu le
1: aba hichagu kaliki hablu ayahuwa ha asakri ha aguara ha
12: fukiamu babiloni lewe wende disi nyaye besunha zakune bain waporu banana laulirisi anilitara ngumusu ora gurimo kuwa gunda huma laule susir dubai du babiloni bubuye siyebe huma hukui apostolu hama profetebe hama sunlani bubungyu la aduga libungyu iriche hum laulasie diruni
1: abati linyuno aba angeli gabafuti aba dubule itarabe kei aba amuli gilei aba laguruni barana ho aba laniego
0: Itara luba la radi da gudini wa Babiloni uburu gule weyibwe marihi digia waline magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeriru uwayame gie nadagi metie bida nika uwiri magabu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida madura guhalime larugu galampu bida magambu wa digialime arenchu ni le lani na maria ibida lausu gabafu kutabani ya meha banigu alugura hatia lida sumu bo eyeda gobanya su nesha ni lau babinya raha dari wali hata profeta gu hama ha lani gubungyu luma hata sumha afara waguba ya ugowo dari wali hata sumha gia lida umburu guleme ha Babilonia
5: Apocalipsis capítulo 19.
1: Lariye katele abana gambu ni hamala lisaragu grigi haguara ha.
13: Alleluia. Lani wa mungu ya salvani. Weri ni mbafu. La duga abusira kudaki lani wa ni luma isuruni. Siyadi la ruwe buhoruto agadi ibali na po lau kagalukuri. Hagu ya kudalali hapara wagungu lani kutuagu.
1: Abaya haguara ha.
14: Aleluya!
13: Aleluya! Magumu be la muda iru tukumuleli.
1: Hati we gadri we ya yamutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mucho, chile muarugu. Hudugu wa tenlo bungiyo, le nyubu iluagu lala. Aba harinyagu.
12: Itarala! Aleluya!
1: Aba di lagabu, lariye guaba umala li yarafa, luige lala bungiyo.
15: Rukuma uwei huni lubungu, sunhu guja le esedi dubali, ani inebe la kun, wei yanga ni mbrigini.
1: Agamba ya tina kama hamuga hamala li saragu grigi, kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti, aguara.
12: Aleluya, gumese li wabude mepuingi ule sunti paikabafu aruwe, gunda guhoma, hui wamalau gundani, ruwe kie mewele gune lu. La tiga chini halidani la mari yetu mugu. Aranse uladani. Tau tadagra gu lino to finu. Haruma ani miri tukuya. Mini ta lino finu tu. Ipagare le suruti le habagare lani kubungi.
1: Abad lani ya guwangi halinu.
8: Baburka. Fulesi batinya ha misru ako ubanya. Lido fedu le lani na la mari yetu mudu.
1: Abad lani ya guwangi.
8: Dimuri buri inaru niti. Le lariya kubungi ule.
1: Aba nahu durangu ligibu ki angele ligia. Aba lariya gunu.
8: Madiga baile. Lubuwe mbungi au kei bubuya. Hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu. Lu la bungi bahu durangu. Ugano lela nirubwe Jesusu. Lido ularubunga. Ligia ugano lelichi kwe sifri hon profeta.
1: Aba tinari inisia luhurenyo. Aba la sali le guaba gabayu haruti. Leti ya wari habali, gumfu li tilumainarani, lijia liribay. Ladiga lau iricha lagumadi. la ugie iriche la gendo. Amiri heti luago kama ligemeri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luago. Ani ligie rigunye asubu direi. Fendi otodogu oto luago mulao hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda aragu. Hasielu mayatau hadagragu linu to finu tu. Harutu. Haruma. Warinyu hagie hawagu kabayu haruti. Nyeye waba efei hamana tu. Afri tu liumu lugugie lu. Lachu hagunia. Necha ni kutau. Apame laguma duruni lau badu lani naguma dihani le lau tigrab. Aribi chokolome baiba ilida lagai lanari melikahi bungi. Beruwa yule iri le tuagu lida luma luagu liyadi.
16: Haruwa itesun uruwa igu, habure emesun abure eme igu.
1: Aba narihi aba angeli rara lida veju. Le agua ragubai lau ere ihon sundu nuru ha ahama habaya sielu. Lariniga.
7: Higo ugu, ontara kwa kuma alu ome wala tina rakitu buingi. Hau kuma anuga hagari uru ego, kumati matinya ama kudunya kanyatinya. Hagari ito gabayu hau sun haa awari habalini. Hagari ito sun hawuya yuko girigia, dantu haa itamuni kai haa mama itamuni. Dantu nyigurikinya kai waina muhu.
1: Abad narihi ni mosturu, ama lurue ite gubou, hau hanigu ontara kwa yalu, agenda gu lumale warinyo bayu lau gabayu haruti hamalani. Aba la dengri monstru uare luma profeta yeti lebuga. Adiga we milagru ligibuge monstru. Dauburi milagru ligia. E ye dalaya meha profeta ligia. Ha. Igire guagida bai hong walu. Laburu du liri monstru hawag. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti monstru kei profeta yeti ligia. Aba hagunu viwa yulidon lagunu le laubai watu gemeti luma sufuru. Ahibiri, aba hafara wakun tau efein, to afuri hebon liumu lukugien le warihu bai luagu gabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
5: Apocalipsis, capítulo 20.
1: Larigien, aba narihi aba angeli larari no cielo gien lau ligele infusu le mebehebe. Luma aba onwebu grigri luhaburu. Aba larigu duni angeli ligia dragon, le binadu hewe, le mafia bai le satanasi. Aba lagira guni luagu milu irumu. Aba laguru ni lidon fusu le mebehe bai le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena, lumeye dudige la yala nechanigu dari lasu gunu milu irumu. Larigeme milu irumu ligia, ligira gudu aba luagu murusu nda. Aba narihi ni hala buriha, ibi uba yobafu lu hagusera gudu, nyu haya luagu. Ariye numutugie hawani haa meha, adiriruba ya ichigu, luegi hapuri chani lerenu bungu iluma, luegi hadimu ni haa luagu Yesu Kristu. Hamahu duragumba ya, lu monsturu, ni tu liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri, hereberugu o luagu la harunu. Aba narihi haa saru, lidage uwe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe haa, uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ayeti, hahibiri hilaguanya, masa aruti lida ge oweni darime lari ge milu irum ani ya furumi tibai asa aruni lida ge oweni fulese watia suha gafara bay lida furumi ti asa aruni lida ge oweni mabafu ti libia ma oweni hawago lubara ge lira lufadiri ni go bay bungi luma Christ aba me haru ya uara luma lwago milu irum dame sugali milu irum ligia ligia me ligira wagudu mafia lida ge la daruni. Aba me lafridu lule yehani ya necha ni gulida sungu bo. Lafridu ba eyedha ya ubafu brile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu luburibu ani jibe ba ya kei lisako untibarani. Itra liye lubaiti aba hafridu sudara guhagia lidange sungu bo. Aba hegeye daguni flasu le nyei habai lumutu ni abungi luma uburu gule hisi ya bailu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina kubai. Mafia dile ye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le lau bai watu gemeti luma sufu. Lenyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti. Asufuri lubanyi ari ebubeyo gulun sunda. Aba narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumbailu wako. aba lagumu chago cielo lumo ubu uligi bugi aba marihi halila aba narihi ni hilaguanya waine moya hama nyibiriginya rara ligibge bungi aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu tomeme liburu tolani na ibagari aba hagusera wagudu hilaguanya logo brikate ileme hadugubi segu leburu yubi tida buri liburu tugui deregel muti barana suha wagu bayalida deregel ayagie oweni luma habara hilanya sun hilaguanya halabu gibanya lubafu abati hagusera wagudu logo brikate ileme hadugubi aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lidon lagunu le laubi watu gemeti lagunu lauti watu gemeti ligia ligia libia mabai oweni ha mabiru duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti.
5: Apocalipsis capítulo 21
1: lari ye aba narihi aba iseri cielo luma aba iseri ubo gumugu abuga furumi yeti cielo luma furumi yeti ubo ani uwa alibu gabarani au huan arie numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem larari no cielo ge numa ge bungi arasa ilinha que aba adari dagunyu lubata dari aba nagabu lari guaba umala li here de cielo ge
16: ari haba agana wote bungi hada grige gueto lagano bahama ani hagia balumuti nia bungi umeme bahama loligia la habungi te laraga haba isun haguira uwa alime onweni ni ayahuni ni iruni ni igairego la dega siga furumi ati burikate
1: abati lariye go bungiyo
17: ariha ba adega dumuti sunkate iseri me
1: ariye ga tigiye
17: babudiga la dega inare ga tigi muri brile ani ganyara ti la fie ni nu alwa
1: lariye aba lariye go nu
17: sunha la dega ni sunkate le au alfuwe dumo omene lagume seha Luma lagumu chagle sunkate, le magura buti, nichu kubalu, lulatu lida agenise seduna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luaga. Ha agaye lubayu uriboni, heresi lubay sunne lubay habihini, kei halagate, kei nirahi. Au me habungi ute, hagiye mi nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, Agafa ya dibanya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurugubanya hongu wariwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu lesubi la watu gemeti lumasufuru, le libie ma oveni ligie bahalagat.
1: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halaube sedu kopu, bui hau sedu, hagumu hon igei, abalaniye gunu.
18: Higabu narufu daru adari ibu. Tolani mutum weriyo.
1: Aba nabiri halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu neluwaku waba wubu weiriti ani iyu ligia. Aba lagufu dini onwe buburu gu sandu tile Jerusalemu. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri yeti uburu gu ligia lau larungu nga bungi. Itara liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungu nga ti kei bidri nyenye aba bari iru wairiti ani inyo ligia lau dusu bena geyegu lau uburugu ligia aba angheli lagu kaa bena lumahiri dusu tribu ha ladiga wagu israeli buruwa ya lagu buri bena uruwa ya bena luige ubo ila nyenge lubai la baucha weyo uruwa luige norte uruwa luige suru luma uruwa luige ubo ila nyenge lubai lalida weyo Dusu nye dubu lebu bariye ilulikia Lau hiri dusu lani Kristu apostolugu buriwa yuluwagu Nyenye aba maburu golu luma angheli le Adimu na habai numa Lu la misuru hani uburugu Lubenari luma lubariye ilu Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu Bia milu bia saa kilometru luweiri Aba labu limigife luma linyo Luma lidabu bene Lari gie Aba la misura hani bariyeru Uru wa wei gadri meturu Luweini segun ha misura gile grigia Lela yusuru be angeli ligia La udubu le hasupe La dugu wa bariyeru ligia Uburu guligia lauti golu le timat miriti kaisi bidiri le harumati wende gdawati le babari ruligia lau sunu yeri dubu biduburi le furumieti lau hasipa le libiema lau safiru le liruma lau agata le ligadiru lau esmeralid le lisengu lau onis le lisisi lau cornalina le lisedu lau crisolit le lividu lau berilu le linefu lau topasiu le lidisi lau crisopurasa le liunsu lau jacinto le tilidusu lau amatisit dusu bebena ligia dusu perla cada bena lau abarg perla la degu le tiburilemeri uburugu ligia lau tigolu harungonga tikei biduri Maria na niya ba templo lida mburu guligia. La diga wabure mebungiyo, le sunti gabafu luma Jesu Kristu, templo benye. Memege iruti mburu guligia, la irungunga, luma gen weyu ni luma gen hati. La diga le guanarigu, luweni gubungiyo, ruti la irungunga lom. Jesu Kristu ti, li lampu ba mburu guligia. Heibu guba sung nechanigu, hasal ba wanya banya, lida li lampu mburu guligia. Aba mehanigu ni luwe itagubou, Haweiri gunyehi, lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo, uwa baigie aria bunyehi. Laniguba, haweiri gunecha ni gunyehi. Lausung harisi, mebele baini kata vieti nyehi. Nile adigati kata ile uribati o geyera gwaditi. Hariguba nyaburiwa yubayiri, tida liburu to lana ibagari to lumabu mudu hagie riguba nyabelu.
5: Apocalipsis, capítulo 22.
1: Abati larufu do ángel iligia abadun harumatinu, leichu be ibagari. Harungongati kei biduri. Lida gelala bungiu, numa lala mudun lafri. Nyenye duna ligia, lamida walemeri uburu guligia. Ani luago bia loba duna ligia, nye lahicha buritidi buwewe le ichu be ibagari. Le agi dube dus weyasu lida hirum. Saghati lagindu. Leti lubana, seriviti lu lagara ni hon hon nechani. Ualime nikata nye lu labu gen la lenye na kubungi. Nye imbe lala bungi, duma lala mudu lida uburu guligio. Abame, haukudurogo lani gulu. Hagagi budaguba, luma bungi.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aba nahu duragun luba du lugu di angelile arufu dumani nu aba lariya guno.
2: Madika paile lupu ibungi okay bugu ya hama bibiri guha profeta gu. Hama sunha adika banya gasu lole volimu nyibaiti da liburu to. Lumla bungi bahu duragun.
1: Aniya gatigia nu.
2: Maramu da pay luganu te bungi le burimu nyibaiti da liburu to la duga ya rafali da lumla gu friru. Igira banya ha vuriba banya lunga sigiru adago vuribani. Havia banyalu hasigiru lida havia. Ahe etiha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lubungi ugunfuli meme hama.
3: Aha, madisa liniabi. Ani barunu muti afairu waho le lubi lichu uninu ka aba, segumbu ikati lela dugu bay. Au alfa bay luma omega, furumi eti luma agumo honi. Laguma seha luma laguma chagule sunkate.
4: Ulesi watinya ha achibu baru hadarego. Lungaricha huma lung heigi linda ye limtin veve lanena ibagari. Ganyara lamuga hebelu luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luogu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha hinsinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
3: Ao Jesusu, ona hanali nani angeli, lula subtere gudu ni sumbri kati le hontila na buri ligilisi. Au la duko wagu uroi Davidi, au nia warugu mabon to lani na binafi.
1: Ariya gati sifiri sandu, tuma adari.
5: Higabu!
1: Legia gabu bai, ariya gala.
5: Higabu.
1: Le magre bubai, nyubai la. Le busia ti gurana lita geduna le ichigubai ibagari. Mafaye haga luag. Sungha agabu bani lugano tebungiu le buruanyu bai tida liburu to. Veri numutia loi kateile. Le ichukutilamu kateile lagamo dagud banya bungiu ige ha wagu banya la buru hoa tida liburu to luagu. Legi agidaru tisomu kateile dage lugano tebungiu le buruanyu bai tida liburu to. Lagidaru baigie lufana lidage li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lida ge uburu gusanduti leburi uagubai la buru hoa tida liburu to. Le asubu diragi duba liburi kata ile aninya gati.
3: Aha, madise li niabi.
1: Itarala, higabu wabureme Jesus. Binila wabureme Jesus Christu sun huguya, itarala.
6: Uganu buiti le la buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
7: Aniha hiri bai lagucagu Jesu Kristu le hada gebe mehe la digwagu Davidi lumo Abraham. Ayaha lagucagu luma ge Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Jacobo lugushi Huda haulamulenu, Huda lugushi Faresi luma Sera, Tamare tugie hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayaha lagichagu lumage Davidi lumo adanruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, Hagia lagubri gubanya Salamon. Salamon luguchi bai Roboamu. Roboamu luguchi Awiasi. Awiasi luguchi Asa. Asa luguchi Hosafatu. Hosafatu luguchi Horamu. Horamu luguchi Osias. Osiasi luguchi Hotamu. Hotamu luguchi Akasi. Akasi luguchi Esikiasi. Esikiasi luguchi Manasesi. Manasesi lugushi Amon, Amon lugushi Hosiasi, Hosiasi lugushi Hekoniasi, Haulamulenu lida dan le hanawa gube Israelina adangra wagua

0: Babilonia. Ayaha lagucago lumage adengreni Babilonia, lumon lagriyahon Kristo. Hekonia si luguchi bay saliteli, salateli luguchi zoroboeli, zoroboeli luguchi abiedu, abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Hakobu, Hakobu luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasal Baragule. Kotoro se yanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Aburamu lumo Davidi, Kotoro se lumage Davidi lumo Hanawa Gunua Israeli na Babilonio, Kotoro se lumage dan ligia lumo lagri hon wasal baragule. Itere lien ligabri lagri hon Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, aba tadari rago tungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wugiri gudeme habuti Jose, mahati la subu dirunu wa le asusere dubai tu Maria, Busiere gutu ligirunu, michigu gatiduru. Dale aniha lubai arita gualuago kate ile. Ligia larufu dago aba lani wabure me bungio ahe li lungu wa lun lida luenedi, aba larinya gu lun.
1: Jose la bunga wagun Davidi, manufu de dabalu beresu virunu Maria kaisi bumani. Adugai rahu le lubai tagara juni, lumo ni asifi risangu liabi. Tagari di baba irahu, Aba me bichu ni niri Jesus. Itara luba liri la dube la salva rubanya la lumutu ni lida ki hafigo.
0: La susare dube sun kate le, lo lagun fuliri dumure le la rinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
1: Babagi na dupa aba niburu itu toga ni niri. Aba me tagari di aba irahi, Emmanuel ligia baliri. Mini la iri ligia, bungi umama.
0: Dale lagago dubai Jose lida ge uene de ligia. Aba la dugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagri ani furumeti tire. Aba lichugu Jesus luago.
2: San Mateo capítulo 2.
0: Lida fulasu le giri bai Belém, lumu argu Judia. Yen lagri howe Jesus dame hele Herodes la urui bai lida fulasu ligia. Abati hachilere fiu wuguri ya turi ya te warugu ma uburugu Herusalenge loige obu le nyenge lubai labaucha weyo. Aba haliga daha hariaga.
3: Hageisa haru ite huri ule agura houbai. Ariha omaru luarugu ma loige obu le nyenge lubai labaucha weyo. Wayabien luwahu durugulu.
0: Dale lagambu ni urue Herodes kate ile. Aba medera guaga duha alila hausu Herusalena. Aba ti lagua ru honsun habu ti gufadiru gu lida hafinya hurio. Hamaha arufu daha bale lirudu Moises hongrigia. Aba laliga dagunia halia balan lagri hoa Kristo. Aba harinya gulun.
4: Belém, lelumu aruguba y Judea. La diga italinia laburidu ni profeta. Buguya Belém, lumu aruguna Judea. Buguya abalida ge uburu gueri gutima ti lida muole. La usun binyira la diga lafri duba aba abuti bidange. Le lube lo nigiruninya numutu ni ha Israelina.
0: Aba ti laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu daguarigu. Aba laliga dunia luagu ti ma dan le tarufu daguaga le warugu ma tungu hon. Aba ti lonahania Belém larinya ga hon.
5: Heiba, aba me halu hani irahu le buidu. Dame le darihu mali, havisara name, nyundu namu aginye ahuduragua lu.
0: Larigea, hagambu ni aturihe te warugu malereru urue, aba haudi. Warugu mabugati to harihi baule nyenge lubai labaucha weyo, aba tidi haba, dari tararamu loge fulasu le nyen lubai irahile. Dale harihinu, wugirien ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti le hebelu rumunadon, aba harihini irahe le tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifiti. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawene di, luma giribudu hama yenge lubai erodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu uma. Lari gen hodi chuto hagia, aba larufu dago aba lani bungyu anhele lun gwa lun hose lida luene di, aba larinya gwa lun,
1: Saraba, Baruba Iran letausu Lubuchu, Anua Habahau Ehiku, Aba Mehereda Lunin, Darime Navisa Lunin, Laduga Lalua Hali Erodesi Iraku Le, Lulafarni Ilaku.
0: Aba Tilasaru Jose, Aba Lanugani Irahu Tausun Lubuchu Aria Boligia, Aba Lidi Ho Egipto, Aba Hereda Lunin, Dari Longwe Erodes. La susere dubai sun le, lu lagun fulirun, le larinya gubai bungyu liyumu lugugye profeta.
1: Sagana mutimilu, Egipto gini.
0: Dan le ladari ra gubai erodes lungo, luago yego haman la chuto. Aba laganyi dun. Aba launa ha afara guanya sun irahin, ha biyamati irumu hau lun unabu. Ha agana ubai belen, luma sun fulasu geyegu lo. Segu dan le, harinya gubai chuto, Lagriya honu wa iraha ligia. Itara liya lagunfuliru le laburiha bai profeta Jeremias.
1: Aga buwaki, lagura ha aba umala li rama, la uomebu igari. Umala li ligia, umala li rakele. Toyahubu harigi iraha. Mabuse runtulu tamaliko, laduga hilagu wa hamana.
0: Lari ye lowe erodesi, Aba liabi aba lani bungyu anheli lu hose lida luene di yagata Egipto. Aba larinya gulun.
1: Saraba, barubai iragu le tausun lubuchu. Giribu humaha geliru Israelina. Ladiga kilagu aha abuse rube ya meha afarni iragu le.
0: Aba lasaru hose, aba lanigani irahu tausun lubuchu hageru Israelina. Danle la subudiruba li Jose luago arkelou la aguma dihe bay hudia lewengo erodes le lugoshi. Aba lanufu dedun lidi nyehen. Aba larin wagunu walun lida uenedi lu lidi galilion. La chilrenyen, aba lidi aganawa lida fulasu le giribe Nazarete le lumu argu bay Galilea. La susere dubay sun kateile lu lagunfuliru le harinyagu bay profeta gu luago Nazareti na la Jesusu.
2: San Mateo, capítulo 3.
0: Lida udan ligia. Aba leabi huang le abadi se hebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
6: Asakri ha huma. Ladiga yarafa li la ruin ha buingi.
0: Huang le, ligia le wagu be meha la buriha profeta Isaías itere.
1: Agam uwati lumala li aba kirigia aguar halida flasu mageira bati iter. Aransa kuma uma lubaba buneme. Tarako ma uma suruti lubaba.
0: Lautu lura kameyo la dera guhuang, liabi la griga lirana wa gueru. Chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe la puritiha. Danti hale hagufe saruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Danle larihi bai huang lagu saragu haya la grigia lida getia hadamuri fariseugu hama saduseugu nyubuitia luha badi serun. Aba larinya guhon.
6: Arasan hewe huguye le, kasa avisa rubalun duhanura halue lanerime abai chuni logu figa ule lumba iliabui, ausere huma abuidu. Arihua laa mga furangu loka sakri hadu laa. Masami naradigu huma hida agwa, ladigu wagun Abrahamu wagi. Ladigu narien hei hun, loga yara laa, ladigu buingyu ladigu wagun Abrahamu, lida age dibule. Aranseru harawa, lo lachwa hun titibu wewe, ani sumwewe le mabuidu tili, chenwati aba lagu dun. Au, lauduna nabati serau, arufu de loka sakri hadu laa. Ahi tele lumba iliambi narigi, Labati seriba din lau sifri sandu luma lau watu gemeti. Gabafu tinoi dari lun madina na ni luna nigunu ligei din lau. Anui hari ulichobu lien luhaburu. Laruma da gudubai tirigu, aba me lanua dahani lida age sagadi mabuihe. aba me larai duni tirigu udalai me saga dile ma boihali lidan watu gemeti le menyi kuchadibu
0: dan le liabi bai hesusu galilia gya aba la tilure luago duna le giri bai horda le nyen lu bai huang lu labadi seiruni mahati ya bai huang labadi seiruni aba la riengu hesusu
6: au lungu bai babadi seirunenu bugu ya lubai nyubu inu lungu na badi seiruni
0: aba la riengu hesusu lungu
7: itara luba kwento la duga lunti wa duga ni le lubai bai bungi
0: aba labadi seiragduni huang hesusu Lari ge labadi seiru hesusu, aba lafuri duduna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagusielu, aba lari ni hesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu liabi luagu. Aba lagambu lariengu aba umala lisielu gya.
8: Ani haliru ni hinsi ebo inu, le awe ome bulandu munda.
2: San Mateo, capítulo 4.
0: Aba la nigu ni sifiri sandu Jesusu lido fulasu magire watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen weyi luma bian wen aria bumaigiga, aba la lamachun. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchagu ni, larinya galun.
9: Ahen lirubu bai bundiu, saligu agitabai dibu le feime.
0: Aba launa bu Jesusu.
7: Tarihare lenenu bungiu, mamaru bai tau feim habagri de grigia. Abagre to baginha lausun dumore le larinha go bungi.
0: Abati lanigo ni mafia Jesusu Jerusalém. Uburu gule sandi bai hon hurio. Aba lawari ragadoni tabulu gu templo. Aba larinha go lun.
9: Ahen virubu bai bungi. Chuba bai age luhana bo. La diga tarinha lereru bungi. Larinha go bobogi hon lani angeli gu lun honi girunivo. Hanega bati bu haha buru. Luma chugera bula bugudi luagudu.
0: Aba luna buni Jesusu larinya galun.
7: Anenga tugin leneru bungiu, mocha go boi babure me bungiu.
0: Aba laniga ni mafia Jesusu luagu aba ubu inyuti. Aba larufu duni sun aruwa ihani le ubowa go boi lun luma buri luwairigu. Aba larinya gulun.
9: Nichi go boi sun le bun, aha buahudu rahuanu.
0: Aba ti larinya gu Jesusu lun.
7: Disse ba noi mafia, la diga tarinha relereno bungio, lunruguba babure me bungio barro turogua, lunruguba guinha beservida.
0: Aba ti la disse do mafia luei, aba hayabi angelugu esteriwidei. Dale lagambu bai Jesusu luaguanihe la huang furisirugu, aba lidi lari gong galilion. Meredeti Nazaret, aba lidi agana wa Cafarnaumu, Aba fulasu le laru bai duna lida hagire rasa ha zabulon luma na fetali. La susere du bai sun le, lu lagunfuliru le la buriha bai mehe Isaiasi, le mehe profeta le ariangu bai.
10: La geire sabulon luma nefetali, lida luma lubadu barana, luegi ergo le nyengi lubai la boccia veyu libiti cordana, Galilea, le nyengi lubai agana vaka mama bai nyakurini. Kui hame halida bilukuriga, ariha di aba ome bularubu. Kugui ale me halida bai lamunyo unga, lani na ovene, arugo unga gida bali hawa.
0: Luma gya dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
7: Asakri ya huma, ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
0: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon le giri bai Pedro le aba Anduresi. Esenia ni habagari bai haguri eti. Aba larinya gu Jesusu hon.
7: Falahumana, aba me meseni hadu la udru. Ana harugadu me gurigi anu lunani kume.
0: Furese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaru ugu memere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Akobu luma huang direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada ho heseni. Aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi aba hodi luma Jesusu. Aba he leibuguni Jesusu sun Galilea arufu dehena tida buri haligilisi huriu to lida bonkada fulasu, abah la puri chani uganu buiti luago ti laru e habungio. Arei da guaga da ligia sun liwia risandi le hawago bai grigia. Aba lagambuni wa luago Jesus u lida sun siria. Aba hanigani a sun ha asufri he banya lo amu ya goina rigi sandi. I gairugu haga wago bai lagubri sifiri. Hagonwe ha di banya. Hama ha derege danya ugugu aba la rei da guaga dunia. Saragu hanya grigia a falaru ti galilea gia. Ida geburi fulasu di copulina. Jerusalem gia. Lobo agogia judia luma loige obole nyenge lobo la bocha weyu libiti horda.
2: San Mateo, capítulo 5.
0: Dale larihi balnia Jesus sungrige hagia, aba lawariri luago wub, aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagumesaru arufu da hon itara.
7: Ulese watia ha subu dirubalia luago mege humani lide habungi. La diga mene gobei hon lunhebelurun lidon laruin habungi yu cielo. Ulese watinyo ha ayahu banya. La diga lichi go babungi yu gurasu hon. Ulese watia ha una bugu banya ani mabafu hagia. La diga heresi urubei mua keisi alaga. Ulese watia ha la mabanya ani magrabu hagia lun hadigni lugunda bungi. La diga lider go banya bungi lu hadigni. Ulese watia ha go deme habu banya. La diga go deme habu bei bungi yu hon. Ulese watia ha haruma banya anigi. La diga harihi bai bungi. Ulese watia ha watik mari do banya luago darangi lau. La diga laguwa rubanya bungi yu keisi lirahi. Ulese watia ha sufri rubanya iba hau ni luago hadigu ni lugunda bungi. La diga hebele rubar lidon laruwe ha bungi yu sielo. Ulese watun dale hanabago nugurigia. Eiba ha hamao arinya gahagia sun luweyari yeni huwago. Luwegia nani gu huma. Gundanyo huma. La diga heresi biruba aba ume bufaye iti sielo. Ita ralinya mehaginye haiba honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginye.
0: Aba la sigiru Jesusu arinyaga.
7: Ita rahinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo ahin leferi dira salu lubasuwa. Kaba gie un hula. Uwalime hula nika un loidi gie lun la guruniwa. Aba mehadigra go ni gurigia. Ita rahinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu go le luagu ti aba ubu sinyati ilaramu dagon, furangu ti lari hinua. Mebe dunti gini aba lampu lun lichugu nu watabu gini aba gafu. Luagu dabula lichugu wa lun lorugu nga dagu dun hau sun hamuna dabanya. Itar huma gini, durungu wagu da humehi lampu hata gurigia. Lundame la harihini buiti le hadigu bai, aba megini hadimure ha buiti luagu wagu chibungi ule siyelu bai. Marita kwa kumati ya lagu ni abia la agidere liluru du Moisesi ni le harufu du bai profeta kwa. Mama ni abia agidere ni abia agumvlire. Ninara lubaiti hao lagu anihi warga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto ni aba lektura lida gine liluru du Moisesi darime lagumvlirun sun katei. Ligia le lubei ishi kuti mebere seni luagu furume warga kumadi lida gie lurudu. Ibi ne le la nyura uti mabai lida gie. Arvu daha ligia hongri gie lunha dugu ni libe le la dugu bai. Nyura bai la nugunu wa yaga ta sielu lida la ruin ha bungi. Ahin ti le nyudu bai lau sumburi kumadi lida luara gu. Itara ginye la rufu daha wairi bai la nugunu wa yaga ta sielu. Narinya hare hon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago weyaso hawei arufu da hatinya lilurudu Moisesi hama fariseo go mebel badun lidon larue habungi yuselo. Agamba humali luago arinya waguwa li lameha hon hagushe go lu mafarha huma. La diga furume warga lan le afara hati la siya dariwa bala. Kamalumo narinya hare hon luago furume warga lan le agayinditi luma gurigia lile di Lagusera guduwa ba. Leyane guti lun gurigi ya lile di bidio wa tau. Luau ginyen uma lun mafio gati. Itara linye lubaiti. Ahin banunga bidebe se luago unlani bungi ulataru. Ba unyen. Aba barita guni luago anihi lan kate lida furume wargu gurigi buba. Igira bai le lubai bedebe hani nyen ligibu gen lataru. Aba me bidi arandara luma gurigi ya ligia. Larigie meti. Gayara halime bagiru budun lagun lataru ichige bidevese. Ahia bunsera abagrige la nugu ni buligi bugun lurutu. Beluba lidon uwar ni luma. Lago hei buguni wagu loi le derege ru ni bulun agusere guduti. Le derege ra bu me agusere guduti lun sudara. Aba me badurun. Ninaro bau. Mafri dupa di bulan yingi ya dari bafaya ru ni lagu mohon gawana. Agam badun lago arinya wagu alilame ha. Magabara hahuma, au narin hare hon, lagu furumi gwargu lan le awama diruto aba wuri, agabara hali tuma didas lanik. Abun lubeti la figo gito bagu le bonwene, sagabai, fui bai buari wa, buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buagu bai sigo lau bidin lau sun bugu bu mafio gati. Ahin buha bu lubeti le bonwene a figo gito batipu, durubai, Fui bai buari wa, buiti mati lu le feri deroni aba lida ge omega guni le buago bai siga lau bidi lau sumbugu bu mafi ugati. Arinyo wagua ti mehe ginye luago furume guari gala le igiru tu lumari, lu ti lichi gung gara dalani na igire guni tu. Au narinya hane hon luago furume guari gala uguri igiru tu lumari, ahi mama lubai la dika tagamare don ligi buagun, aba tagano luma amu uguri, Adikuk dalam mutu furumi yaitu wujudnya agak berhane. Lagi yang agak marid itu wuri igra warga ladugin lagi yang agak berhane. Agam bad lagi yang luago aniya wagu walame ahong agusya golong agun fleron lau lel aniya kupai lau afin yang ni ligi bugi yang bungi. Aku nariya hane ahong luago mulu muti la afin yang ni kau wago. Ni luago sielu ladugin ligi lala nabi laru yang bungi. Ni luago muwa ladiga ligia lebu bai lugudi. Ni luago Jerusalem ladiga ligia luburu gu te bai waruwa ite bungi yu le weiri gu bai. Ni luago hichego ladiga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Arinya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uago. Ladiga furunya gwarigu amu kate harinya gu lue lira lumaginyati mafia. Agam badun luago aniyo wagu walame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon, lum magi yugudun huma uribani luago uribani. Lubara gen lira, ahin ichi kakurigi ya gufu den luago aba logo higibu. Ruya humile aba obo lum. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuwege ya hisimisi. Igre humilu gen lanugunu habite. Ahan la fosra aba grigia luha nuga aba nuguni luago aba maile. Barumi luago bia maile. Furumi warga le amuri hati aba kate huma. Ruhumi lu. Michika huma iginye hanaga luago le afure de hati huma. Agamba dunginye luago warinya wagua lame ha. Hinsi en labu madobu. Liere gudame bagani bu. Au narinya hare hon. Hinsi huma hagani hon. Bini huma ya meha inya ragubalo. Adiga huma buiti hon ha yere ha buba inya hon. Afurita hugia melu bungi yo awago ha anaba gubalo. Ha uriba bai auserono. Itara luba liraha inya huma hugu chin bungi yo le siyelo bai. Leona habali weyu hon buiti ya hama uriba tiya. Ona halei huya dando hon muwa ratinya kei hon ha uwa ratinya. Ahin hari gubanya lubai, hinsi ha bubanya hon, hinsi da hon. Kabak ya faya iti heresi biro luago lira. Adaga hamuti ginya salufritin ha gubra ha bali lisensi na gumadi itar. Ahin honu guyin lubai hamadago ha busar wa, kabuiti haruhtu bai lau lira. Ibini ha ibidi ha bubanya lu bungi yo adaga hamuti ginya. Uwara gwa huma lubai ti keisi uwara gwa lan hagu si bungi yo lesi ya lubai.
2: San Mateo capítulo 6.
0: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrige wubu oguginya, larinya ga?
7: Gonigi huma loe hadiga kate buiti hagibu gengrige lunru hari hun. Ahin hadiga itara, nishu bai hagu chi bungyo le sielu bai afayeru wahi hun. Liga dame lubai hidara gong aba gudemeti, masubu diraga da humai lunsun ubau keisi hadiga ha biyangu wabanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hagi ya, hadiga ni lira, lunrugu hadumara hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hau, lagu laula hadugu nilira, ibia hamali hafayiru waha. Dalahishi kwa abakati ilungu demeti, masubu dirilei ni besi bumada. Adiga humai labu gen libidinwa. Agu chibungi le arihubalin le hadugu bai labu gen libidinwa, liishi kuba hafayiru waha. Tagin le hafuridu nubungi yu. Mintara huma kei ha biango banyi gibo ha hinsia banyi hon lon hafuridu rara, Tida haligili zi luma lida legeja dun uma lun harihi ni agurigia. Ni naru hau, lagu lau la hadugu ni lira ibiha hamali hafayir waha. Tale hafuridu lu bungiyo, belau mahirumu rugun, daruhu mwime hubenari, aba me hafuridu lu hagushi bungiyo le labu gobay humanyin. Hagushi meti bungiyo le arihu balin le hadugu bay lida limani, lishi guba hafayir waha. Lidale hafuridu, magu yu wagda huma dimuri le malati kei hadiga hai bidi habubanya lu bungi. Harita guatinya ti luagu lagambu banya la bungi ladiga libe hadumreha. Mitara huma lubaiti kei hagiye, ladiga lubane kei hafuridu lu bungi subuti lali kala habusin rubai. Itara luba lubaiti hafuridu, wagu si bungi le sielubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha, adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wa siyalu. Rubon wega feng to lani na sagu wei uwang ugunye. Ferudu na bay uribati le adiga wamali bay, ki ferudu na wamani ya hadiga banya uribati uwang. Migira bawa lu wabur ha lida wa ucha wakuni, di segedari gu bawa lwe. Ladiga buguya le aruwa ha bay, bugia le sunti bay gabafu, bugia le weiri gu bay lu sunda. Itarala. Itaralinha lubaiti, ahanya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon, ferudu na lubadu ginye uhagu chibungi le sielu bai. Ahanya uwa ferudu na huma amo, uwa bai ginye ferudu na lani hugu chibungi yu hifigo.
0: Aba larinha gu Jesusu.
7: Uguya, tame leha yunaro, noruda huma liru igibu kei adiga biango tigibu. Agia hadugu bali itara lurugu harihi ni griga lau hayundani ya la. Ninaru hau, lagu lau la hadugu ni lira ibia hamali hafayiru waha. Ain huguya, dale hayundaru, shibahu mehigibu, aranse kwa huguya mehungua. Mefe hamamu ka griga lau hayundani ya la. Hugu shiruguba bungi ule marin hibe ige fe lagu hayundani ya la. Aba meti lichugu hafayiru waha. Mondara kwa huma irisi ni jau buwa gulenye lube gayara la, Hahu chung hamutiri ani gagahu dadiligi ya kate. Legi nyehi lubai gayara la he belurun hiveru tiyan lo hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Legi lubai sinya la hahu chung hamutiri magahu dadiligi ya ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiyan hiveru ha nyehi. Ladiga legi lumuti hirisi nyehi unginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ani lubai ti buidu lubai bago. Harugo ga bai ginya lau sun bugubu. Kama lumu ahin sandi lubai bago lida bai luburi ga sun bugubu. Ahin lubai ti luburi ga lubai lampu le bida bai ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon bian yubu dirugo. Ladga linsya do ba aba hada gien lun liyere go dame le aba lun. Uwa ra guabai luma aba hada gien lisi ke meme beresi ni luagu le aba. Siyati le seri idunu wa lubungi ya luma lunsainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma lagu kabala haiga o kabala hata lunha bagaridun. Ni toagu dawgu to lumbo hadaruno. Mafuna ke gebegi timati bagari sigo lau egini. Gebegi ugubu sigo tau dawgu. Arihane huma hontu nuru haaha mabanya garabalirugo. Mabuna guhanya, malubaha, mareidun hamaya lubaha ni lida alagai. Lausun lira, roti haguchi le sieluwe egini hon. Mafuna gege begi ti matan, sigu hau dunuru. Kage hida genga yarabe lichugun bia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarime be lafagun luagu. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida lian lan lawina mudun fuluri. Lausun mawadi marila, madugu ligia kamisa. Nimi heurubi Salomon lau sun luwendego, me vende ti meja la dagra con kei fulore. Ain ti dawag da lubali bungi yo hidro itara leo uguinye belahucha, haruga yebe lago dunya, gubo mesa lidera wan logu atafinya hugi ele. Ma dihere da humar lubaiti arinaga, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadagra. Gurigi halani gubo le, luagri yimbri kati le haritago. Ain huguya, anihin hugu si bungi yo sielu le subudi hebubali kati le hemegi rubai. Alo ha humai larua iha luma lirisha bungi furumia. Aba me lishi guni sunle hemegi rubai hon. Ma dihere da huma lubai ti luago haruga. Latika barul mutigin e haruga li dihere du na luma guwa. Buidir guti lene guga le lanugu bai kada vei yu luma guwa.
2: San Mateo capítulo 7.
0: Aba la sigiru Jesus arienga hungrige ubu aguginye.
7: Michika huma haduro amu, michiku alamu gaginye hiduro. Ladika keili gabiri hichiku haduro amu, itara roba ginye lishiguno hiduro. Le auba iha misraha, lauba ginye la misraha bungiyo. Kawago haria kwa ilirara ife ile lidabe lago hibiri, ani masandi humote durusu le lidabe hago. O kawago haria galo hibiri, sagane ilirara ife ile baguru kubayi, ani halu aba durusu lidabago. Biyangu watigibu hugu ya le, saga humi durusu le lida behagu furumie, itera luba ganyara la harihi buidu luha sagaru ni lirara ife ile lida behagu hibiri. Mishika humi kate isagaru ti hongonli. Migru humi megini hani peru la hagibu ge buiruhu. Dugugu wa hanyali, garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ya ha, aba melishi gu hong. Halwa ha, aba mehadari rong. Dan huma luago bena, aba me ladaruni huba. Ladiga le amuri hati ibihati. Le alu hati dariti. Le adan hati lagu bena darawati luba. Ani ifunagi aba hida ye le ishi kuti aba dubu lun lisani da le lamuri hafin luma. O lichu gon aba on heve lun dan le lamuri ha udere luma. Ani luba iti lau luba isun uriba huma. Gichi ga ditun kate buiti hon hisani go. Gubu megi elishika hugu chibungi ule selu wikate buiti hon haa muri hatinye luma. Sun ada lubaiti hadugu hon amu kele habusa rube lun hadugu hon. Ladiga ligia larinya gube liludu du Moisesi tu mahalibru profeta go. Beluhu malida gye bena le burura ubei. Ladiga bena luma uma le anugu bei gurigia lidon feri di wawu tu le buriti. Kabaru ga ligia nye. Ani saragu hanya beluru tinye lida gye. Ahin ti bena luma uma le nugu bai guriga lido I bagari le magumu chaditi, burira ulinya, muruguwa, mibetinya adari ruti. Goni ki huma hawai profeta gu jeetinya, hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti, ahin muna dagien itra hanya kei anima le gu ganyitinya. Hugu ya, gayara bai ha subu diruni ya luagu le ha dugu bai, maluba hau tu bai bai lida ge hiyu, ni igu titi ange guribi yu. Sun lubaiti wewe le buiti, buiti li. Wewe le uribati, uribati li. Wewe le buiti, sinyati uriba lan li. Wewe le uribati, sinyati gine buidu lan li. Sun wewe le mabuitu ti li, chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti nyeti hagia luagu le hadigubai. Mama sun hariyo gitianu, nabureme luhe beluruba lan li donwaruwe hani le sielubai. Harguba ya adguba li lugunda nugu chi bungi le sielu bai belura. Dame la chiluru weyu lali na gusara guduni. Saragu banyarinya gutienu. Wabureme. Apuri chi hati wa meha tia luagu biri. Saga wagia sifiri uriba tia lida biri. Adiga wagia saragu milagru lida biri. Aba meti narinya gu hong. Ibidinya gu bainya dunu. Dise huma noi huwia le adagu bai uriba ni. Leagambu tina. Adiga li le nubai bai, itara linya kei aba uguri gufuana dati, le adigu bai luba ligibo gudubu. Aba li abi uwa huya, aba li nyuru uduna, fugu wa garaba li tuagu muna tuguya, muigu wa dutu la diga luagu la dubu tabu nua. Ahinti le agambu tina, gama lumu madungu lumuti le nubai bai, aba uguri bidio kwa tau ligia. Le abu na gubai ligibo gusagon, aba li abi uwa huya, inyuru uduna, fugu wa garaba li tuagu muna tuguya, Mala nari me taburu ha.
0: Dan lasu rubai la dimure ha Jesusu, ma luweiri hani grigi laule la rufu da ha bai, la diga laula obafu la rufudaha, mama kei arufudaha tia luluru du Moises.
2: San Mateo capítulo 8.
0: Dale la rai rubai Jesus loige ubu, saraguhaya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura, aba lahudrogu ligibuge Jesusu, aba larinya gulun.
9: Nabureme, abu busin gayarati barei dagwagadinina.
0: Aba ti laguru Jesusu luagu lo luhobu, ariyenge ina ligia.
7: Busentina, arei dagwaba.
0: Kei larinya gu itara, aba larei dagu sanditi ligia, aba larinya gu Jesusu lun.
7: Maninga baiti anikaun, nyudur go baruhu da wabungu wa lufadri, rubei meidebe sele wagu bilarinya kwa Moisesi, luharihi nigurigi ya luagu wareida guadi bula.
0: Dale lebelu rubei Jesusu lido fulasu le giriwe kafara na umu, aba liabi aba gumada romana lubaro, aba la yumra gulun itara.
7: Nabure me, anihin nubuin, ron lau sandi le deregudu, luma sarago gariti luagu.
0: Aba larinya gu Jesusu lun,
7: Nibuga agara niha lon.
0: Aba lon na bugumada.
7: Nabure me, madinda na lu bebelu runubyo. Adinya gugubi dimure ya, aba me larei da gunubuwi. Narinya gubali lira ladiga au labu ganyat na ginye gumadi le inyu timati. Ani anyahe ginye sudara labu ganyan na gumadiha. Dale narinya gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale narinya gulu aba luliabi nyubuiti. Dale narinya gulu nubuin lu la digi furme gwegu katei adiga lomuti.
0: Dale lagambu bali Jesusu le larinya gu bai gumada ligia, aba tawairi du lanigi, aba larinya gu honha afala rubali.
7: Ninari hau luago madari gidina la aba ugiri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei ugiri le. Narinya hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lubai la bocho weyu, luma luwege obo le nyenge lubai laluda, Aba mehanyuro eiga luma Aburamo, Isaku luma Jacob, lida arui hani le sielu bai. Ainti haya be lumba nye lida hamarui hani ligia hasaga ruba baugudin. Aba mehada runu lidon lueri aga iluburiga, aba mehayahu waha, aba melakiri hahari le lueri hagarigu.
0: Aba larinya gu Jesusu lukumada ligia.
7: Bai babubion, ladaguba le wagu bai bafinye rabun.
0: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesusu lubia Fedro, aba ladariru no lima di Fedro ron lou abiruwa. Aba lagururu loago tuhobu, aba lagidaru abiruwa tuwe, aba tasaru, aba tagumeseru eseru widanya. Dale lagunye dubai, aba hanigu saragu grigia haga wago te sifiru gu guriba te lu Jesusu, Aba la sagahan ya sifiru gu uribate hagia hawei louru gu aba dimure. Areida guaga de lanya sun ha sandi bay. La susare dubai sun le lo lagunfuli ru lemehe wagu bay la dimure profeta Isaiasi. Dale larinya gu bay lu wagu Jesusu.
10: Barulu huti wa sandi. Gidale wagari.
0: Dale larihi bay Jesusu lu wagu saragu hanya la grige geye gu lao. Aba lichugu dimure ilun hanyu rogun loubafu ruguduna. Aba layara fadu, aba arufudu hati luduru du Moises lu Jesusu. Aba larinya gulun.
4: Maestro, busiet na falaru ni bulenye ilumuti bide.
0: Aba lounabu ni Jesusu, larinya galun.
7: Dariti ya gasiga muhuyu lun hagana unye. Gadi butinya ginya dunuru. Ahinti aule uguri gara uwalgote. Madarit na nihalia bala na bala shagudei nichuga.
0: Larinya ga aba hada ge lani disipulu gulun.
4: Nabure me, buset na nafalani. Larige me lome nuguchi, buna neime, aba me nafalani.
0: Aba luna buni Jesusu, larinya ga lun.
7: Falaba na gwento, igira banya hilagwa nya lun habuni niya hegeburi.
0: Aba ladinu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafura gu aba garaba liheriti. Aba lebeluru lugudi barana tido ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulugu. Aba harinya gulu.
4: Wubure me! Sefu bawa wadibira guwa.
0: Aba launa gunia larinya gahon.
7: Kasa wagu hanugu dada. Logu watafinya hugu yale.
0: aba lasaru aba ledeng halu garaba luma barana aba lagalu madu aba taweri duhanigi aba hariyago
11: kata isawu grile agamba lubaleng garaba luma barana
0: dale la chileru bay Jesus lo bafurugu duna hagero gadarana aba hafri du biama wuguri ya gabu sandugia aba hayabi loagu biago bay hagia Hau yang nusifir ku uribatnya ani hanari metiti hagai. Dari lu sinyala hasgar grigya lidage umaligia. Abati hagua raha hariaga.
12: Kaso wago bemetera wamu, Jesus ulira ubungi. Biabe san hasufri lagidwa lubare gelibdane sufriru ni.
0: Yen ya nusarago buiruhu eiga madisa yengia. Aba hayumura go sifir ku uribatnya hagia lu Jesusu hariaga lu.
13: Awa basagara, ikira bawa beluru hadung biru ga.
14: Awa bure me fula say bawa.
0: Aba ti larinya gu Jesus uhong.
7: Hei ba ti hadung.
0: Aba hafuri du sifri gu uriba ti hagia hadage uguri hagia. Aba he beluru hadung buiru. Aba hagura gu buiru hagia hongo loige aba ubu. Aba haburi haduna rugun. Aba hanyara dagun. Aba hanufude dagun ha onigiru bale buiru. Aba hei bagun. Dale hachiluru udubu, aba habahe daguni le asustare dubain hon buiru hu luma hon wuguri ya habuga hawago banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma u Jesusu, aba hayumura gu lun lafuri dun hagaira gian.
2: San Mateo capítulo 9.
0: Aba ti ladinu Jesusu tida uguna ituguya, Aba lahin yuragun lo bafuru guduna. Aba latiliri lagayron. Aba hanigu aba uguri maibugu tilun ron tida lubarari. Danle larihi bali Jesus luweri hafinye. Aba larinya gulu sandi tiligia.
7: Raguba gurasu nirau ferudu na wati bifigon.
0: Yenye nuti hada gyarufu dhatel lurudu Moises arinya guti hongo rugu.
15: Anaba gunyengu uguri le bungi lo dimure le larinya gube?
0: Kaiti subudi lobali Jesusu, le wagu bay hasaminara, aba larinya guhon.
7: Kansa wagu liriwa bay hisamina itara, kati masamene agu bay larinya waguniwa, ferudnu watibifigon o disaraba baybu. Naruhu daliti hon lwagu gabafu na, awle uguri karawu warguti lun ferudna na figo.
0: Aba larinya gu lu sandi tiligia.
7: Saraba, udabun bubarari bayba bubion.
0: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi duhanigi, aba hichugu wairigu ni lubungyo luwagu lichugu ni ubafu le hongwagirinya. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina, au le giriwe Mateo, le aburihaba luon libruto. Agubraha tina mehalisensu na gumadi, yu niya lida nubara lanina agubraha ni weyo ligia, Dale lasigri bay Jesusu nyengi. Aba larinya gunu.
7: Falabana.
0: Aba nasaru, aba nafalaruni. Lari gya, yun liya Jesusu eiga. Saragu haya gyeti ha agubriha bale di sensu na gumadi hama amu gafigo te eiga luma uwara hama lani disipulu. Dante le harihi bali fariseo gu kate le. Aba harinya gu hon lani Jesusu disipulu gu.
16: Idalinha salegui bai humaistru hama gubra tinha licença gumadi, luma hama amo gafigon tinha?
0: Aba lagambo ni Jesusu, aba larinha guhon.
7: Amagadinha banha, me megiru tinha surusia. Asandi banha, agia megiru banha surusia. Furende humei kala lanichigo bai le wago bai larinha go bungi yu tida lereron. Usente ne lugu demeha bu huma, mama lu hadagara gudun anima lugu no. Mama ni abi alu hanya hari chagua banyo ligibu ke bungi. Ni abi alu hanya gafigo ti alu hasan sironi hilikabri hausero.
0: Aba ti hayabi ha lani huang le abadi se hebei disipulu gu. Aba harinya gu lu Jesusu.
15: Asa wagia hama fariseo gu ayunara wabai sarago. Ahanya bani disipulu gu mayuna rutinya.
0: Aba lichugu ni Jesusu hempulu le hon larinya ga.
7: Kaera tifunagi ya hiru nyo hama misur hoa tiyalido aba marie dan lea ni hala adari ya hama nyin. La chilo ruba weyo lun luwa dun adari hama, igi alime hayunaron. Tinha te tafa da honga missa em lugiro tal muruço to deregiro. La de cada melé tadinho ragun to deregiro bom. Aba meta reiri da gun to nyuluhru bom. Aba ti mame ti laueri don reiri ti. Sinha te guinha te seruno de uen toi sergiro li don guero le binadhele. Ahen ya de go itara. Aba me la fonchi o guero da melé tinhuru de uen. Feri de waligia meti guero. Feri de uadiuen. Ligue lunti lubei te seruno de uen inseri li don guero inseri. Itara luba le servi do biango bai.
0: Da nyenyen lubai Jesusu, arufu da hei sumburi kate le, lige liabi aba abuti hada ye hurio, aba lahu drogu ligibugia, aba larinya gulun.
17: Sum le to we nisani, gat malumo abu nyendo lubishu ni buha butu agu, tago yoguba.
0: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulu. Nyenyen ti aba uri uma da sanditu, Dusu irumu tau lo lese ha hita tida agen. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agen. Aba taguru lo agu taru la dairagu. Tarinya gatun gwarigu.
18: Lahuru gula guhuru. Tagu la dairagu. Nareida guba.
0: Aba lagara ragu Jesusu. Aba larihinu. Aba larinya gutun.
7: Raguba burasu niragu. Arita guadi bu la duga bafinye.
0: Luma ge ora ligia aba tareidagu. Dale la tiliri bai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dale la rihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigi ayahuaha aba larinya guhon.
7: Urihi mayage mongwe giru irahu to tarumugunya.
0: Aba hehera halau. Dale frigi de lanya sun grigia aba lebeluru. Aba larga duni tuha buirahi tuguya, aba tasaru, aba laburu chaguluago le asustaru dubai lida su fulasu ligia. Dan lafri dubai Jesusu nyengia, aba hodi biama ugurya, marihi tia larigi agua reina itara.
19: Gudeme wa mabu, bugu yele la duga wa gudavidi.
0: Dan lebele rubai Jesusu munadon, aba hachiliru marihi tia hagia lumo, aba larinya guhon,
7: Afinha tu san logo gaiara lá na rita wagudunu.
0: Aba harinha gun.
15: Aha, afinha tua, wabureme.
13: Aha, nabureme, afinha tio.
0: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinha gun hon.
7: Itara lá kei ligaburi hafinha.
0: Aba lefege chu hago, aba lere du Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligie la agara ni abai hon. Kei hafuri dunyengia. Aba habah da guni le la digu bai Jesusu lida sun fulasu ge yegu lo. Dan le afuri deyna hama, lige hayabi fiu grige lo aba uguri marinya gaditi. Gawaguti aba sifiri uribati. Aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ye la sagaru ni Jesusu sifiri uribati lige luwe marinya gaditi ligia. Aba lagume seru adimureha. Aba laweri duhanigi grigia aba harinya gun.
20: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
0: Haringa tifariseo gulu agu mafia lale habu tisifiri guguriba tia ichugubai ubafu lu Jesusu lula sagahania. Eibuga lumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu dehenye na tida haligili sigurio. Apurichi hei uganu buiti luago ti arue hanile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larihi nya grigia. Aba hagude me dagulu, la diga nidiheri hama, magura su hagia, kama mudun hamauniritin. Aba larinya guhon lani disipulu, habugri grige hagia.
7: Sarago hanya grige ya busenti hagamu ni ugano lagu tia salbaroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadagme itinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu, lulona hanadagme itinye lun haluba ha.
2: San Mateo, capítulo 12.
0: Logo aba we yule mera guagle, eibuga ina lia Jesusu hama lani disipulu gu labad na guanade. Aba halama chu lani disipulu gu, aba hatu halile wa trigu, aba heye ni lile. Danle harihi bali fariseo gu kate ile, aba harinya gu lu Jesusu.
16: Anya hati ya bani disipulu gu adiga wadagmanu le mon lumuti la digan lida luwe yuri mera aguni.
0: Aba larinya gu hon,
7: Mali hangi dun san lagu leme hala dube David lagu abadan. Dan le lalama chubay, ligi ya hama ha uwar banyan luma. Aba le belu noti dan luma bungi yo, aba leigin tida ge fin to sa greu bon tu mon lubon yebe leigin no. Ni ligi ya, ni ha uwar banyan luma, fadir guruginya no lun heigin no fin tugu ya segun liru du Moises. Ani mama tifigo le la dube David, ligi buge bungi yo. Odi mali hagi dun tida li liru du Moises ilu na dagi mi hama fadir gu tida luba bungi yo li dan luwe yu emera gu ni ani mama figo. Narin hane hun luago anihin la aba weri guti sege tau luba bungi yo ya. Ugo ya, uwa gili gufuran da humani le larinya gu bai bungi yo tida lereron. Hime inumuti lungu deme habu huma sege lao hadagara gudun anin malugo no. Luhamuga gufuran da humani madume hatun hamuga uribati hawagu gurige hamadugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le uwiri gare uwari guti lu narinya guni kabalaga yara la dugu ni walidan luwe iri emera guni.
3: Aba lidi Jesus yengia, aba lebel ruti da uhaligili si hurio. Yengen aba ugiri hilali aba luhobo, keiti busien hama fariseogo hama arufu da hatele luru do Moises adariro liduru Jesuso, aba harinya golun.
21: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagle?
3: Aba larinya gu Jesuso hon.
7: Kahita gen ahinga lungu lube aba mudun, aba teigo do lidan aba fuso lidan luweire emera guni. Lumidi ubeila asagaron. Magebegi timati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayera ti lubeila dugu bui ti lidan luweiru emera guni.
3: Aba larinya gu luguri ligia.
7: Tuleba ibuhabu.
3: Dane la tule rubali. Aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseugo. Aba hagumestero aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu bai. Dan la subdi rubali Jesusu katele. Aba lidi yengi. Aba hafalaru ni saragu gridia. Aba lareida guagadu ni sun sanditia. Aba halarinya guhon. Lumarinya guhamani katen yenlan. La sustere duba isun lira. Do lagumfuliru lemhe larinya gubai profeta Isaías.
22: Aniha, mi buen lena lua dirubai. Lula seri bidun du. Le hisinya bailu. Le au bai nagunda. Linya bungiu. Nichi gubay nani sifiri luago. Aba me larufu da hon necha niku. Ida luba la ganyara la huwara dun nigibu li. Magay nda gubay, maguwara dun, marain chubay umada. Gudeme ya gubay hon girigi ha gudeme banya. Kei si aba maburu le barugu wali. Luma hon ha debili banyalida hafinye. Kei si aba lampu le nyegu memene. Itra meme luba darime adiga lali laruin ale uora guabe, aba mehichuguri necha nigu hemenigi luago.
3: Aba tila nguni wa aba ugiri lu Jesuso, marihi liya madimureha, loye aba sifiri uribat. Aba lasagaru ni Jesuso sifiri uribat ligia lidagia, aba larihi adimureha ligia. Aba taweri duhanigi sun hayenbaya, aba hariyagun,
23: Aniha funasa aladiga wakubai Dawidi.
3: Dale hagambu bali fariseo gukate le aba hariyangu.
24: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafia, le habu tiku sifiri ulibati ya nasaga hain.
3: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gubai, aba lariyangu hon.
7: Kurumi wari garuwe hani le afani raguti luha genda guhama kwa, lagunye cheguba. Ahin yakin yafari raguwa lila na aba uburu go o aba lai duhenyu no ladiga uribu si aba ihadura no. Itara linya ginyati ahin la sagara mafia lila di ligia kuwa nari gafani ragubai anita lubati ladura no lubafu itara. Uguya, alinya gatun luagu laula lubafu belu sabu o mafia na saga hasifiru gu uribatiyo. Ahin itara linya lubai kati ichi gubai ubafu hon haa hani gu lunha saga haniyo. Mafia odibungiyo. Agia guanari aruhu tahamuti luagu bule igwa huma. Au, lau lubafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri uribati. Aruhu da lumuti lira luagu shiluha lila laruwe ha bungi humo. Ida lubagi ya gayara la lebelu nwa aba gurigi ya lubi nwa aba uguri hereti lun la nugu ni lila gu ahi maguro gu la furumi. Itara rugin luga yara la la nugu ni lila gu. Le mama bayi numa ginye, naga niye. Le mondara guagu dungu bayi numa, Chagagu wagudati. Kuguya, alinya gatun luagu laulan lubafu mafia na saga hasifiri guguribati. ani lau lubafu sifi risando na saga hen. Liga nania gubai hun lau gayara la ferud na wala sun figo luma sun uribati le hania gubai gurigi. Ahi to lunha dumri ha uribati lau sifi risando, sin abai ferud na wala figo uligia. Furme guarga ginha le harinha guti furme guarga kati uribati nuago, au le uviri garo uriguti. Gayara ti ferud na wala. Ahi ti le dumri ti uribati lau lubafu sifi risando.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Harihuba, Kamalumu ibit ye behu kala lila bele harihubai. Laduga dere ruhanige gurige ha, daruha lilau hagambu, ane daruha ligine hagu. Ahi hamuga mitanati, arihati hamuga lau hagu, agamba hagi hamuga lau harige, ufana dati hamuga tau hani, aba hamuga hayabi no, aba hamugati nagarani hahom. Ahi tihugi elenani gubai. Ulaisi watun laduga arihatun lau hagu, agamba huguya lau harige yugu. Ninaru hau, saragu hanya meha profeta guhama amu gurigi ya gufuliti ya lumo bungio, abuse eruti ya hamuga harihi ni le harihi bigueto. Gama lumo marihi hamuti. Kusenti ya hamuga meha hagambu ni le hagambu bai, gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bai hemplu luagu ti abu na guti ilag. Hagambu bali ugani luagu ti aruwa ya ni lelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani, itra hanya kei lila nadu le abu habu lidu uma, Abaliabi mafia, abalasagaro ni uganu buiti le abu nube tida hanigi. Ila le abu rabu ilidon dubu, italenya kei gurigi hagambu bali uganu, abaheresi biru ni lau ugundani, gamalumu kei malagu le la madura tihadan. Dati le lechilu na dan lun hausha wagun luma haiba hon luegi en uganu ligia, abahachugaragu. Ila le abu rabu ilidon hiyo, italenya kei gurigi hagambu bali uganu, gamalumu, Wiri tu mati hafudu luagu kati le lani na ibagari le, aba le yedu ni irisi ni. Sun le, aba lafaru ni uganu titage hanigi. Migiru titi lun lalubo hon hata agarigi hagi. Kamalumo, ilo le abri habu ilidu umuwa buiti, itara linya kai girigi ha agambu bali uganu, aba kufuna da hamani, aba hichugon aba aluba hon ni buiti. Anyahin itara hanya kai ilo le ichugu ba isa agu luagu aba. Hibiri kele ichugu bai uruwa wen, hibiri kele ichugu bai darani.
1: Aba ya lichugu ni hesusu hempulu le hon, larinya ga?
0: Itara linya ruwa ya ni le lani na sielu, ke yaba uguri le abu na gubai ilo buiti li sharirugu. Dale anyaha lubai sunha nyeba nyarumuga, aba lebeluru aba alaga ni labure mefulasu ligia, aba labu no hiduru uriba te labadu na guaturigu, aba lidi. Dale la wenu mudubai turigu aba legele weha, aba ginya lachula agon hiduru uriba te. Aba haudin muso, aba hainya gulun hayubudiri. Wayubudiri, ahin buiti lubai ilo le babu na gubai bumo anrugo. Aliya gin san la sali rahiduru uribati le. Aba larinya gu yubudiri hon. Ladiga aba agani le. Aba ti hainya gu muso lun. Usenti bulu wahula hani hiduru uribati le. Aba lina gu hon. Uwa, ladiga dame hahula hani hiduru uribati. Ulahinya lingi ya turigu uwar luma. Igre gubai humai lun lawina mudun uwara darime li dani ya luba hani. Aba me narinya gu hon na dagi me itinya lo hahula hani hiduru uribati furumi. Aba me hagura gu ni lun lagu duni wa, lari gie me aba me hareidu ni turigu lidon lagai.
1: Rulu mutigie hesusu hempulu le hon, larinya ga?
0: Itara linya arui hani lani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nubai aba uguri li charirugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabu ilida sun ilo. Gamalumo, da la bouchun, ligia wiri ti mabu ilida ge sun nadu. Aba liabi lun ababi ilan wewe wiri ti dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
1: Rulu mutigie hempulu le hon.
0: Itara linya arui hani le lani na sielo ke lebi ni le tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
1: Lau hempulu larinya ga Jesus sun kate le hon gridia, marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate le lun lagun fuliru le larinya gu pe meha bungi li umulu ge profeta.
2: Na tindri haba lau hempulu hun. Na fura guagu dubi kate le buri meha aramu ta guaba in hun. Luma gie la dugi upo.
1: Aba launa hania Jesus gridia habion. Aba lebelu rumunadon. Aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gulun.
3: Furangu agu dabai hempulu le luagu tihiduru uribati won.
1: Aba larinya gu hesusu hon.
0: Aule uguri garo urguti. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua ligia ubo ubai. Ila ubuiti agia gurigi ya halila na larui habungi. Hiduru uribati agia gurigi ya halani ku mafia. Aga nitile abu nubali hiduru uribati mafia meme. Aluba hani. Ligia lagumu chumubai ubau. Haluba habanya angeligu. Itara kila buda haunu wa hiduru uribati. Aba lagurun wa watu rugun lo lagu dun. Itara lubagin la susre dun dame lagumu chumubau. Aule uguri garo uarguti. Nona habanya nani angeligo asaga na yason ha afigo gudu banya amo ha mahadug banya uri batili da gya na ruwe Aba me hachara guni lidon watu ge meti lelani na mafi ugati. Aba me hayahu wahanyi. Aba me lakuni hahari. Ame te dugba lile lubay bi bungi yo. Aba me hami lidon keyweyu lidan la ruwe ha wagushi bungi. Agamba humana huguya legarigo ilugubi lu hagambo. Itera linya ruiha ni le lani na sielo kei irisi ni le ramu dagwanyu bai labu gie mua. Ladari rei aba ugui irisi ni ligia. Aba ya la ramu dini nye meme. Le loiru lugunda aba lidi. Aba luguru ni sun le luma bai. Aba laganyha ni fulasu ligia. Itera linya ginya ruiha ni le lani na sielo kei aba lugura hati leibu kanya habai alu hapero la finuti. Dati ladari ron aba le weiriti le begi. Aba lidi. Aba la luru ni son le luma bai, aba la ganja ni peru la ligia. Itera linyagi ya ruwe hani lelani na sielo kei aba seni to agru bon baranaha. Aba tanyugu son hawuyeri udra. Data buinchon, aba hachawa rono eseni hati ya laron beya. Aba hanyuru nye ya nuwa da hanya udra. Aba haridu ni ha buidu banya. Aba hachagaru ni ha uriba banya. Itera luba dame lagumu chungu ubao. Aya bi banhe li gulu hafani runi ya habuidu banya hada gen hauriba banya. Aba me hadaru ni hauriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubai hayahu waha akuni ha mehari.
1: Aba ti lalu ga dunia Jesusu larinya ga hon.
0: Kufuna da hamuti sanson kata ile.
1: Aba harinya go.
4: Aha uabureme.
1: Aba ti larinya ga hon.
0: Daniela abaruhu dati li lulu do Moisese lugu furan dalani luwago ter aruweha ni lelani na sielu. Itera linga ke aba tabure memuna la rei da hale ani lida gele la rei dubai. Asaga hati kate iseri luma kate ibinado.
1: Da lagumu shubai li chugu ni Jesusu hempu li burile aba lidi nyengia aba la chiluri lagayro aba lagume seru arufu da hatida haligili si hurio to lida abon fulasu ligia. Aba laweri duhanigi grigia aba hariyagun.
5: Haliasa la furendere ugirile sun lichu aule. Ida liasa gayara lubali milagru brile adiga.
6: Diraga sarafa angile. Maria lugu shugon. Libu kanya Jacob, Jose, Simon lumo hudasi. Yagini hagana wala mule no hama litu no wagana wa. Haliaga tila subu dire sunle.
1: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba lariyagu Jesusu hon.
0: Gunda tinha son gurigia lau ama profeta. Mama regali ligia lida gian fulasu lenye habai otila na lahaba.
1: Madugu tisaragu milagru nye ladiga mafia hama luago.
7: San Mateo, capítulo 14.
1: Lida dan ligia, aba lagambo erodasi, le aguma di habai lida fulasu le giribe galilea, luago Jesusu. Aba larinha guhon haluma baya.
8: Hua le abadisa hebei le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu ladagu milagro.
1: Lem Jesusere libei, deulu mutimehe Herodes Juan. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinha galimehe Juan lu Herodes luagu mung lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumon madugiti Herodesi gasi lau. Businya ti ebeti Herodes lafore ni Juan hilagubai. Gama luma un madiga lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinya te luagu profeta lan Juan. Danti le efeduhani luagu lagunfuliru Herodes irumu. Aba mehetiabi tire Herodiasi. Aba tabina ha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabina ha lu Herodesi. Aba me larinha gotun lo finho, logo lítico baila frume guarga kate le tamure haluma tun. Aba ti tarinha gotugo chutun, lo tamure hani labo lo guhuang le abadi sei habai, lo lítico tun lida aba asiad.
4: Aba tamure hani luma ita.
1: Aba liru dogu Herodes loige kate le, gama luma kei arinha galali la lo finho. Agamba hamaya misura houtia, aba larinha golu lítico ni watun. Aba larinya go lun ladiririn wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiyadu. Aba lichiguni watun irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba ti hayabi lanigu huang. Aba hanigani lugubu. Aba habununi. Larigen aba hodi awisare Jesusu. Dalagambu bali Jesus katele. Aba lidi nyengia, hourugulani disciple kutida aba ugune lidon aba fulaso magaira wati. Aba hasubudiruni grigia, aba hafuri do lida geburi udu, aba houdi larigi eibu. Dan larari rubai Jesus tida ge ugune, aba larihi luago saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu, aba larai da guaga dunia ha sandi bayahada, keiti aguendeina li lubai. Aba haria gulani Jesus o discípulo gulon.
9: Dar galitia, aniwo te grigi agano te lida flasule, ona baya grigi ha, nidra mam galido bulirahi flasu yarafa agaiha, eigi ni nu heigi.
1: Aba laria gul Jesus o hon.
0: Midi manya, ruhuma eigi ni hon.
1: Aba haria gulon.
3: Sengri ginyon fein wama ya, ama bia udiro.
1: Aba laria gul Jesus o hon.
0: Baruhuma ununya hon.
1: Aba larinha go hongridia, lo hanyuro lo ago hidro. Aba lanega no sangue fein, hama biema udre hage luha burgo. Aba larinha cielo. Aba latengiro ni bungi to ago. Aba te laguba chagunu fein, aba litigo no lani discípulo go. Aba hafaren hanu hada gridia. Sun hagia houte kimule, larinha. Aba habuncha gado du sufania tau to igrago. Sangue no milo ugurinha, egitia. Bogu di hawai uriya ama irahani. Aba launahani Jesus lani disciple gu loba tida ugune tuguya lu hahin urogun loba furugu sun aniha la onahin agrigia aguya. Lasuru launahaniya, aba lamude iru labu gu aluagu uubu afure de lubungyo. Dale lagunye dubai, nyenye in Jesus labu gu. Sun anugurata ugune lamida aduna. Aba lafara halugudi barana tuagu ugune, La diga tubara wenye la garabali. Aba liabi Jesusu hawago luba laruga. Eibuga iniligibu waguduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga iniligibu waguduna. Aba hanufude dagu. Aba haguara gulo hanufude.
9: Ufio!
1: Aba ladimure ha Jesusu hon. Aba larinya gu hon.
0: Gavura su humawe. Aule manute tu humawe.
1: Aba larinya gu fedru lu.
9: Abureme. Ahim buku ya lubai, eh buku kedapan lagi yang lagi buku tu nak cili lagi bubai.
1: Abah lari aku Yesus lu.
0: Iga buti.
1: Abah larai ru Pedro ti dah jauhune. Abah lagu meseru eh buku lainnya ini lubai Yesus lagi buku tu nak. Dan le lasandi ru bali lere garabali abah lanuf de dagu. Abah lagu meseru abuluche. Abah lagu orang gua lari aga.
9: Se fubana na bureme.
1: Aba larga duni Jesus luhabu, aba larinha gulun.
0: Logo tiguinha bafinha, kawaula logo adumbi bafinha.
1: Dan hadi no baitida ugune, aba lagalo madugarabali. Hatibu gotida banha ugune, aba hahudrogu ligibuge Jesusu, aba harinha gul.
3: Inari ni luago lirau ba bungiu.
1: Aba hahin roguni duna, aba hachiluri henesarete. Dale hichigu bailila na fulasu fe luago Jesusu la. Aba haburu chagwaga deni lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tiele nyehen lubai. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladagragu. Sun ha aguru barun arei dagwatiya.
7: San Mateo capítulo 16.
1: Aba houdi fariseugu hamasadu seugu ariahe Jesusu. Lu haburu gudune tida usadara. Aba harinha gulun, lun larufu dun aba seine le cielo gieti hon. Afinha hamamo ga luago luma gie la bungi uleabin. Aba larinha gu hon, rombo weyo arinha gatun.
0: Buido baidan ladiga funati cielo. Bina afin arinha gatun, ulibo baidan ugunya ladiga funanyo linha cielo ani hamunyo ga. Bian watigibu huguye le, subudi te luago ligabri dan hon, ani bidi yeti hon luago chuluha lilan lidani asalbaro ni. Gurigi uribatinha. Muara tinha ha, amuri hatinha sei ni lunha fiano lago aula anugu baya salbaru ni hon gurigia. Gamalumo, marufu du baya amu sei ni hon loe li sei ni honas.
1: Aba ligiru niya, aba lidi. Dale hahin uragu baya disipulu gu luma Jesusu loubafuru gu duna, bulei hamuti hanugu fein, aba tilarinha gu Jesusu hon.
0: Goningu gu ahumati hongo loe halebi ni fariseo gu hamasadu seu gu.
1: Aba hagumesaru disciplu guarinha gahamo gua.
9: Ladete manu gomafen, larinha gubaitara.
1: Aba la subdiruni Jesus haritago. Aba la ria guhon.
0: Kawago hatihere da luago ua tafei huma. Logo atiguinha rafinha. Uaga ligufuna da huma. Marita guhuguia tuago sengo feito na fani rebonrada sengo milu uguninha. Luma atrinha la faninha tau igregotu. Leguando funasa toi cedo feito na fari em rabon rada gadro milu guri e luma atrien la fania tau igregoto. E de linha que me fen rubei logo mama la tuago fein na dumreha, da lenerinha go bem rum, lum raun negro gum rongo loi halebi ni fari cego ramassa o cego.
1: Abagum faranda ramani logo mama la logo tileve ni fein larinha gahum. Luei la harufu da fari cego ramassa do cego laueridiha. Dans les hachilere bay Jesus uburu gu seseria le Felipe aba lalga dunia lani discipulo lariya ga hon
0: katana salida harita ngurige aule uguri garo wargut
1: aba hariya gu
3: anyahe ngariya gu tinya lwagu Juan lale meka abadi se habai buguya hibiri ariya ga lwagu Elias ba anyahe ginya ariya gu tinya lwagu Jeremias ba o amula profeta
1: aba tilariya gu hon
0: ati huguya Kata na tilida harita gon.
1: Aba larinha go Simão Pedro lun.
10: Cristo le lirou buguyu, le viva bai buguya.
1: Aba larinha go Jesus lun.
0: Fulesi watibu Simão, lirou Jonas. La diga mama la subu dirag du ni aba gurigi ya kati lebon. La subu dirag du nugu chibungi le sielo bai bon. Narinha harebon luago Pedro la buguya. Luago badugu le nabu no goni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu bai tuago. Nishi gubi ligele aruwe hani le lani na sielu bon. Ani son le bagura gun ya ubowa gu, lagura waguba ginya sielu. Le bafara gadun ya ubowa gu, lafara guduba sielu.
1: Aba tilerinha gu Jesus hon lani disipulu gu, lumarinha gu hamani ni ka un doago ligia la Kristu gai. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesus arinha gu hon lani disipulu gu furangu, luago lunti lan lidi Jerusalem. Luago ginya, Asufuri ragaduba ila wuguri ya wairi guti ya lida hafinya hurio. Ama habu tigo hafadi ronie gu hurio. Ama rufu da hatele luru do Moises. Ariya gatigien hon luwago la faruba la hilago bay. Gama lumon la saruba la luwago luru waweyo. Aba ladinyo rufedro lo Jesus unyenge murusun. Aba lariya gu lun tosun lanigi.
10: Mambusera lay bungi ulira. Nabureme, siyati la susera dukati lay bung.
1: Aba la garara gu Jesus, aba larinha gu Lu Pedro.
0: Disse ba noi mafia, babu serun ya beredaru ni la duguni wa lugunda bungi. Masam naritu bu kei bungi, basam naru kei wugur.
1: Aba ti larinha gu Jesus hon lani disipulu gu.
0: Le busenti la falaru ni na, gule le kate nye la. Awanda le sun luwuyer ya sufriru ni le nubi liabi lu nuwe gine, keisi la nugu ni aba wuguri luguru wa, falalana. Lazaga le abusen ruti le sefura gu lungwa ya ubogu le feridiru bi ibagiri le magumu chabiki. Ahin le ahabi le feridiru ni li bagiri ya ubogu nuegi, li bihu bi ibagiri le magumu chabiki sielu. Kagi hu la lungu rigi la ganyiru ni son le lani na ubogu le feridiru me lubara sielu. Uwati ni kata lani na ubogu le auti kayara la la ganyi ha gurigi ya li bagiri. Nagiru buduba, au le uguri garo warigoti uwara hama nani angeliku. Niabi malau wairi guni le meme lani nugusi. Aba meti na fairu niyo gurigi ya segun le hadugu bayi. Ninaru hau luago anyahi la hata gen hayaba nyo wento. Mowi banya darime harihi ni liabi naruweha. Au le uguri garo warigoti.
7: San Mateo, capítulo 17.
1: Sisi weyu larigia. Aba la nugu ni Jesus Pedro, Jacobo, Luma Juan le lamule Jacobo. Aba lidi hou luago aba ubu inyot. Hagi ariginya nunyen. Aba lamu ya dagun larihi Jesus unyen hagibu gen. Aba lamiri du ligibu kei weyo. Aba taharu du ladegra gu kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari du banya lida danle segiha libay. Ayanu ha luma Jesusu. Aba larinya gu Pedro lu Jesusu.
10: Napure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adiga oge me uruwa dibasen ya, aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: Da aniha lubay Pedro adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lou buragunia, aba lagambu ni walariengu aba umala le lida ge huari yoligia.
11: Aniha nire le hisi ewe nu, le aube ome mulano hunda, atude humuile luboiwe.
1: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lou hagibu muwaraguo le luweri hanufude, aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba lariengu hon.
0: Sarahuma, manufu de dahuma.
1: Dale harihi be, marihi haya amu luwaidi ge Jesusu. Dale areire na hamani wubu, aba lariengu Jesusu hon.
0: Mbahu da guwa hamaiti ya kate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garawar gati li dange owe ni lunya na bagaridun.
1: Aba ti hariengu disipulu gulu Jesusu.
3: Gwento, subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, kati wagu harinya garufu da hatina lulurudu Moisesi luagu lunti la liabin Elias ilubara ge liabin Kristu.
1: Aba lariengu Jesusu hon.
0: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milichi kunsun kati lidon lubudugu. Kamalumo, narinya harehon luago nyubu ihalila Elias, masubdiru hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sonle habusi anube lau, itara luba gine hasufri raguduni na aule uguri garo warguti.
1: Abati hasubdiru ni disipulu gu luago huang la leme habadi sehebe, ligie la Elias ibe le wagu be la dimre Jesusu. Dan le hachiluri be nyehe habe gurigia, aba liabi aba uguri lumo Jesusu. Aba lahku drogu ligi budu. Aba lariya golo.
6: Abure me. Gude me la nisa gubu. Gove dihati. Uiri ti la sufriru. Ani inda hego ti waturugu. Ani inda dunargu. Barunu muti nyaho. Hon bani disipulugu. Sen hamu terida guaguda.
1: Aba launa bu Jesusu lariya ga.
0: Gurige mafinye ti. Gurige uuriba ti. Atribay sa dalu nareda rohoma lubaga yara la hafinye ronuagu. Ida mesa lagumu cha mafia ni lehida bai. Baruhu mei irahu ligia nyahu.
1: Aba ti ladenha Jesusu lung sifiri buriba ti ligia. Aba la saga bune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba la reida gu. Lari ge aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hali guduni harinya galun.
9: Kasa wau siyamu bani sifiri buriba ti ligia sagara.
1: Aba la rinya gu Jesusu hon.
0: Ladiga li logu hafinye. Ni naru hau luago ahin la ibiha hubaya fieni ibi ni nyura ru la keya ba tagu mausutasa. Ani yego balu wubu le, gidaba yagi en, bai balida mamu fulasa. Aba melagida ron wubu ligi. Uwabai ni kata hasien ron ahin ibiha hubaya fieni le tima timati. Ahin tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri edini luma yunaru ni lubungi yuga yara la hasaga roni wa.
1: Dale eibuga ina habai uware lobo wabu galiliha. Aba lariyegu Jesusu hon luwagu le derege ruwa balan ligie le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatia, aba me hafaru ni hilagu bayi. Gama luma un lasa rubalan lida ge owe ni luwagu liru wawieyo. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali katele. Dala tiliri bayi Jesusu kafere na umu, hama lani disipulugu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu. To Jerusalem bolumo Pedro aba harinya golun
3: mafai hati sa humuistru tisensu na templo
1: aba lona bu Pedro aba larinya golun afai hati dante le beluru Pedro munado aba lalgu duni Jesusu Pedro lobara ge gayara la ladimreha larinya galun
0: dele bani hilun le Simon kata ya kubra banyo ruwe go halani no bole hasa lile na fulaso odi haterencha.
1: Aba lariya gu Pedro lun.
9: Haterencha.
1: Aba lariya gu Jesusu lun.
0: Hati lila na fulaso mon lumuti lubaiti hafaye ha. Au le lira ubungi yu. Mon lumuti na faye ha tisensu na luba nuguchi. Gama lumon, lumagayi dagudu wama ni aba, baiba. Aba me bachuru nuburuhu reduna rugon. Aba me badigi ni furumi yeti udaru le eigi tibon. Badari ruba aba sensu li yumlugu udaru ligia. Bwidir gubay lung bafayin ha wawaw guwa, barubay abame bafayiruni.
7: San Mateo, Kapitulo 18.
1: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba halga duni harinya galung.
3: Kata isan wairi gu timabay lida larue habungi?
1: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichigu ni hamida guwa, hama guwa, aba larinya gu.
0: Naru hau, Luagang la mia bilung hitara don keiran hiye. Mebel bodo lidon la ruin habungi. Itara lia lubaiti. Le nyure uti la nangu lungua. Nyubu iligi elo itara baila ke yaba irahu. Ligi wiri ti mabu ilida arui hanilesi elubai. Grigi agin ele recibi uti abba irahu lida niri. Recibi lumuti neginye. Fulme warg lefu ugudu ti abba hada agin hai seri gen yabu nye lida hafia nuago. Buiti mate muga lu laguruni o barana hon lau aba ome budugu le amuli gule guranyu luagu ligi na sigu lau ladugu ni kate ilira. Uriba tu lumbo aninye laburi kate ili afigo gudubali ya gurigi ya soma da nyebe ilag. Gamalumo mfugi abu uguri le lebu na bay. Ligi ya ahi lubay la figo gudubadi bu lubay buhabo o bugudi la durubay huibay di se buwari wa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bukuti mafi ugati lenye lube watu le menye gusadibai. Ahim bagu lube ya figo gudubadibu sagabai fuibai disya buwariwa. Buiti mati lube belu no sielu maguga sigu lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Manunga humani ya bahata ya kehauna bugutinya hakei nikata. Nani hane hon luago haria gunyin la hani angele gu ligibu nugu chin le sielo wa isonwa da. La diga salbari le feri di halibu iniabi au le uguri gara uwarigati. Ida liya hari hii lu. Ahi anyahi lubai samu du luma aba uguri te feri di raba hada agie. Maligri banya hibiri luago wubu aba melidi alwa hon toa yuri da gubon. Ahon ti la darira chowru ti luago gunda abu ila tau sigu hau sun ha mayuri da gubanya. Itara linya giyati, mabuse ruti hugu shibungi le sielu bailu le feri duru niyaba hada agie una bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuwa, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragdu ni liduru ulu. Ahi ya diga gasu bao, gamada wa yada. Ahi madiga gasu bao, abame banugu aba obiya gurigi haun lunsun lalariya waguti, anyahi hamamuga amuge fenti luago. Ahi madiga gasu hao, aba me barinya guni lunha damuri afinyati. Ahi madugu gaso lau adamuri. Aba me badung ni kei aba mafinyati lagu bungi. O kei la aba agubra hati lisensi na gumadi. Gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau. Lagu lela hagura gun yau bowago. Lagura wagu baginye sielo. Ani leha faraga dun yau bowago. La faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida ge yao bogu lun hamuri ha aba kate luma bungyo le sielu bay. Lishi gu bay hon. Ladiga lenye hamuti biyama uruwa ondranyo lida niri anahi nye hamidango.
1: Aba layara fadu fedru lu Jesuso. Aba larinya gu lun.
10: Nabure me. Atri baysa waye so ladiga nibiri aba muriba ni nun lun ferudu na meme nani. Darisa sedu waye asu.
1: Aba larinya gu Jesus ulun.
0: Marinya gu tina bun dari la sedu wei aso lun ti ferudu nabani. Dari urwa wein disi wei aso sedu. Ligia itara linya lubai aruwi hanile siya lubai ke aba uruwi le nyubi bai lun laranse han luago sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumbe ya dugei. Ligia hanuga aba lea duwe rubali saragu minyu nufiyadu. Ke masensu lubai tun lafaye han. Aba larinya guru we lun la lalu guru nuwa idamu ni me ligia tau son lumare, liranginyo, luma son le luma be lula fayru ni la duwe ha. Aba lahu duragun musu ligia ligibu gen uru we. Aba la yumura gu lun, larinya ga, nabure me, gaguran su ba nuba, na fayru be son le na duwe rubi bon. Aba lagute me dagun lun uru we, aba ferud na lani la duwe ru ni, aba ligira gaduni. Ke lafri du musu ligia nyingi, itera laduna gu luma aba musu liledi lea duwe rubali atri fiyadir. Aba larga du ni luwege ligina, aba lagumesero achokre, aba la nye gu lun, faye bi leba duwe rubali na. Aba te lahu duragun ligibu gen, aba la yumura gu lun la ringa lun. Gagura ansu ba nuba, na faye rubadi bo. Maha ti le aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisu rugun dari la faye ru ni la duwe ha. Dan le harinyi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago. Aba hodin, aba habahu dugu ni lun uruwe. Aba lona ha uruwe ogei aba larinya gu lun. Musu uribati, ferud na numuti sun le badoe ha ladiga ba yumura gu lun. Luti ye beginye gudeme habu ban lun lboba, kei gudeme habu na bun. Aba laganyi du uruwe sarago. Aba lichi gu dumuri lun ha sufri regu duni musu ligia, dari la fayru ni sun la duwe ha.
1: Aba lasuru Jesus uriengi na.
0: Itar lo bagin la daga nugu ci bungi le selbe ho ahi huwa ferud na lani kada aba hida gya libri ti dangya lani.
7: San Mateo, capítulo 19.
1: Lari gya larinya guni Jesus sun katele, aba li di Galilea gya lo lobo wagun hudia le loige obo le nyenge lobo la bote weyo li biti hordan. Saragu haya grigya afalarut, aba larey da guaga dunia sandi tiyanyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alu gu habri gudun iti do sadra. Aba hal gudun i harin galun.
12: Segun barita gu, kayara ti san ligiru nu grigya lumari luege furume guari gu kate.
1: Aba lona bu Jesuso larin gahon.
0: Mali hagindu santi dan lereru bungiyo, luago luma gen la furume ti dan, dan lela dugu bali ya bungiyo grigya, adiga lani uguri, adiga wuri. Arinya gatiginye. Lige ligru bai lubai wuguri luguchi, toma luguchi lo laga loni wa toma lumari. Aba mehere daron kay abari gugurige. Mama anya lubai ti biyama, abari kanya. Lige mon lubai lafani raguni wuguri le ladona wagdu bai bungiyo.
1: Aba ti hali guduni, arinya galun.
12: Kati wagu larenga li luru do Moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu wuri lunti giru.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: La diga ti dere hanig laharu bi bungi lo higre gon hama humari. Kamalu mo mama linya me ha furumi. Nari hare hon lo agu furume warga la le igru tu lumari abalagamari do amo. Mama regale ligi la diga tagamari do ligi bogo. La diga ya agabara hani. Legi agamari tu wuri to igre waro. La diga ya gin agabara hani.
1: Aba ti harinya go lani disipulu gulu.
10: Ahi itaralinya lo bi lo agu tu gri tu malumari. Guiti mati lubai luma gamari do hama girigia.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Masu tinya gayara habagari do mamariga. Harginya no umbanya lishika bungi ubafo. Amu ya gwendari giti lebu na magamari do hama ugunia. Anyahin itar gubanya no luma ge hagara hon. Hibri adugu warugiti hon. Hibri raidi itiya magamani duga lo hedere geragun hongu wa sun suino gubai lo heserivi do lo bungi. Lega bafo bai lo magamari do la. Magamari dala.
1: Aba hanuguni wa irahi yelu Jesusu lu lichiguni lu hobu hawago. Luma lumo la furi yedu lu bungi hawago. Aba hagumesaru disipulu wa tenha hong ha na habalia. Aba lariyagu Jesusu hong.
0: Igra huma lumo hayabi irahi yeno. Mamahara huma. Ladega ha haruma banya afinya ke irahi yen. Agia lila na banya aruwe hani lesia lubwe.
1: Aba lichiguni lu hobu hawago irahi yen hagia. Lari gya aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure gili arihe Jesusu. Aba larinya gulun.
13: Maestro buit, kasa kate biti lube na duguni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Kawagu banega nu buiti. Aba riginye buiti. Bungiyo. Ahibusen bubai bibihini ibagari magumu chaditi. Gunfli ba luma gumadi.
1: Aba larinya gu nibure gili ligye lun.
13: Kata iburi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagiya me bibiru gubon ke ibinsi gubongo.
1: Aba larinya gu nibure gili ligye lun.
13: Gufli numuti sunle luma ge yirongina, kagi amu na mege irupay.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Ahin busen bubai buidu ban sun sun na gubai alura bai sun le buma bai aba me bichu ni le pegi hongu demeti aba me bibihi ni irisi ni sielu aba me ti biabi aba me bafala runina
1: da lagambu bali ugri ligia katele mahati la diga weri ti lirisi aba lidi lo iruni aba ti larego Jesusu hon lani disipulu go
0: ninaru hau lagu hene gula lule beluru aba risi ti lidon arui hani le sielu bai. Arinya gaya nomuti hon, luago mene guti mala la sigur aba kameyu lidange luhunyo aba agusa. Sigur lau lebeluron aba risiti lidon arui hani le sielu bai.
1: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba haligi dagun hamo go harinya ga.
9: Kati ti gayara bila salbaro.
1: Aba larinya gu ni Jesusu, aba larinya gu hon.
0: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungiyo, gayara lomuti son kate yaduga.
1: Aba ti larinya gu Fedro lun.
10: Wabure me, wagia, igira wa mali sungle meha wama bailu wa falar nibu. Kaba samibiha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ninarin hau, luagu lida lame dan ligia dame iseri la sun kate dame le na nyuro au le uhuri garuwar guti luagu nala yagata sielu lun naruwe ha lau sun nuwairiko. Hugia lea falaru balina hanyuru baginya luagu dusu halau lun hagusara guduni ha dusu kubailani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigu, o hasanigu, o hamua nuwaigine, eresi biruba sao wei asulawu, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani saragu haanya haa furumi ati nyaba ya weto, hagia bagumu honi, saragu hagumu honi banya weto, hagia bafurumi.
7: San Mateo, capítulo 20.
1: Abalaria ngu Jesusu.
0: Italia arui hanile lani na sielu ke abalabure meishari le afritu bai binafi kwa alu hanadagi mitinya lu taluba honu wale nadur. Abaladugu daradu hama nadagi mitinya lu lafairu niya luagu veju. Abalona hania nadagi milicharu rugu. Lari ginya, abaya lafritu keiburi ladanru nefu binafi. Abaya ladarinu amu uguri ya mafisto tinya magi durugu. Abalaria ngu hon. Hei bagia nadagi minishari rugu. Aba menafairu ni lebegi huwadi umari hon. Aba haudi. Aba ya lafridu amidi rugu. Furi ligia ladanru uru wa rabon weyu ligia meme ladiga. Kibi ladanru sengu rabon weyu. Aba ya lidi iparka rugu. Aba ya ladari rungu uguri ya mafisi yu tetinya nyeng. Aba laniya gu hon. Kasa uwagu yahu bai sunwai mawadi umariga. Aba haniya gu lon. Uwagilini aba alugu tiwa. Aba laniya gu hon. Hei bagia nadagi minishari rugu. Aba menafairu ni lebegi huwadi umari hon. Dan le lagunya dumbay, abalarinya gu labure meishari lon habuti nadag mitinya. Waba hon nadag mitinya, faye ibamu ganya. Baguma sarame hama ge ha tatiru banya agumu honi. Baguma chame hama ha atatiru banya furumi. Abati hayabi ha atatiru banya nadag min keiburi ladanru sengu rabon weyu. Aba hibihi ni faye iti luagu aba weyu. Lari ginya, dale lachiru bai hardani ha atatiru banya furumi. Aba harita gu luagu gibeti mabe ilan hibihi. Aba gen hibihi ni kara aba hafaye ti luagu rigo aba weyu. Da leheresi biruni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haniya go, hanyumbi banyagumu honi, aba rigin yaura hawadi gumari. Aba labu bafayiru niya kei wagia. Wagia lea wandu bani wadagmani luma lisi ga sun weyu. Aba luna bun labure meichari, aba larinya go luma aba hada gen. Numada, mama nadunye ni murusu marisha unhun. Mafun na gel luagu faye ti luagu weyu haduga daradu numa. Baruhu mui hisenso, heiba. Na fayiru nyano ha tatiru banyagu mohoni kei na fayiru nu laduga itara niya la nabusenro. Maricha ti nafunagi elun nadugu ni le nabusenro bila unisenso. Odi imuga ton laduga nubuidu. Itara niya lubaiti. Saragu hanya hagu mohoni banyagu eto, hagia ba furumi yati. Saragu hanya ginye ha furumi banyagu eto, hagia ba agu mohoni. Ladega gibetia agua rutia, gamalumu mibetia anua dirutia.
1: Dan aniha lubai Jesus luagu uma lu Jerusalem. Aba ladinuru haulani dusu disipulu hawei ha hibri gridia ha luagu bain uma uarahama. Aba larinha guhon.
0: Ke lubai harihini. Amu derei nawai Jerusalem le nyemba lubai nadere gerua au le uguri garuwar guti. Hon habuti gu hafadiri negu huriyo lumahon arufu da atinya li luru do Moisese. Halun banyi hasiya do runina lun nowe. Aba mehedere go runina hon ha mama banyi huri yulu henhera hanao. Afara hamana me, aba mehadara go nina luagu gurua, gamalumu nasaru balidange owe ni luagu lurua weyu.
1: Aba titiabi haguchu hokobu, lou huang, ha alisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamure ha aba fulese luma. Aba larinya gutun,
0: Kaba buseru bai.
1: Aba tarinya gulun.
6: Ria ga balu hanyunu biani sani guha. Aba loige bomere, aba loige bubong na yaga talidan barui ha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ibinji ti hon kala hamuri ha bai. Gayara ti san hawandu ni lueri aga igari gule lubai na wandu ni gayara ligie me huwaru du numa lida na sufuriron.
1: Aba harinya gu.
3: Gayara wabai.
1: Aba larinya gu hon.
0: Inaruni, lunti hawandu ni igari gule lumbi na wandu ni, uwa rahugia menuma lida na sufriru, ahinti lunha nyuru luwege nowere luma luwege nubauna, mama au lumbe nishuguni li shugu bahon hau banya banya laransere bungio
1: da hagambu bali hibri disi disupulu kukate le aba hagayin du hama bia mule nuguo hagia aba laguaru hesusu hon aba lariengu hon
0: kaisi hasu buduruni haguma diha banya hada hamama banya huriyo arufuta kwati hongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia hati wina mubanya hada aruda hamuti habafu ahin hida mama luba Lebun seruti lungwiri la hida lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya gwari ya hida agia lebun seruti lungligia bala furumi ya ti lunti idamini la hon hibiri. Itere kei mama la niyabia au le uguri garawari guti lungneservi duni wa niyabia lungneservi duni luma lungnishiguni nibagari lebegi miha salbaron sarago.
1: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu guheri kogia sarago haya grigia afala ruti Jesusu. Yenyenu biyan marihi tiyan yun laru ima. Da le hagambu bay luwago Jesusu lan le asigri bay. Aba haguara guharinya ga.
14: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
1: Aba hadeng hangrigye hon lu hamani sho. Ligye ti ma haguara gu.
14: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
1: Aba leredere gu Jesusu, aba laguaru hon. Aba larinya gu hon.
0: Kahabu sen robe na dugu hon.
1: Aba harinya gu lun.
15: Wapure me, buseti wa warihi.
3: Aha wapure me, flese bawa.
1: Aba hagude me dagulu Jesusu. Aba laguru luagu hagu. Lumage ora ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
7: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem. Aba hachili religi buge fulasu le gire be betofahe. Le una bube libitu wubu le oliwo. Aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulugo.
0: Heba lina lirere fulasu le wagibuge bei. Adari ruba aba burigu kuranyi nye lau aba lirere burigu tuma. Aba mehafara gaduninya, aba mehanugu niano. Ahi nye adumurati hon luegi hadugini. Aba meharingu lun luaku buselani ya Jesus. Gamalumu. Lagu yugu dubanya la.
1: La sustere dubu lira lu lagum filiru lemhe laringu bay profeta dale laburi habay itra.
16: Ariega fuma lung kuburu gusion. Anite buru itabu lau una bubuni. Wariyo la naga wagu aba burigi. Wariyo lu aba aba lirida burigi. Anima lu anahati ila.
1: Aba hodi disipulu go. Aba hadiga ni kei laringu ni Jesusu hon. Aba hanigun brigi tuguya lausun tire, aba hichigunu hadegre guhawagun, aba lawariru Jesusu, saragu hanyati gridia, aba habu dunu hadegre gu umadaru, hibiri, aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru, dandu gridia ha ubare ubanya kei ha arigeba, aba hagumeseru aguara ha harinyaga.
14: Uweri guni,
17: tuga wagu uruwe David. Biniwa ti wuguri le nyimu bay lira liri wabure me bungi.
14: Biniwa te.
17: Uweri guni bungi.
14: Uweri guni.
1: Dan lebelu rubay Jesus uburu gu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinya gu sarago.
3: Kati sa grigia le.
1: Aba harinya gu grigia.
3: Jesus le Nazaren. Fulasu le lida bay Galilea. Aba profeta ligia.
1: Lari gya, aba lebeliru Jesusu li tempul rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyenbaya. Aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nyen. Luma hala ha alugru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
18: Larinya hare bungio tida lereno. Luba na furi duni ligie batiri nuba. Ahin huguya baruhu marukei haba hiwerutin.
1: Aba hayabi fiyo marihi tiyan hama danima te lumo Jesusu nyen tempulurugu, aba larei dagwaga dunia. Dan le harihi bali habu tiki fadirugu hama rufudhe tele lurudu Moises milagurubu ile ladigubay, luma dan le hagambu bali haguara ha irahan yu tempulurugu.
19: Uwairi ginilu ladiga wagu uruwai Davidi.
1: Aba haganyidu, aba hariyangu lu Jesusu.
20: Agambu bunta le hariyangu bay ha?
1: Aba laringu Jesusu hon.
0: Aha, agamba numuti. Malinga humagi nisantida lerenu bungi ulenye lubei laringa wagua lubungi yu. Chiluti buweiri kujagunu meme loi sielo.
18: ani irangi nyuburi ginya hama hama chula roginya eremu habali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburugu ginya lubetanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dube Jesus uburugu, aba lalamachyo. Aba lari aba tidibu igul laruduna, aba lidi tuagun, madarit nikata tuagun luedige ubanu. Aba lariego tu tidibu igu tuguya.
18: Maginda digia ba.
1: Lida ora ligia, aba tasagri. Da harihi bali disciplu gukate ile, aba laweri duhanigi, aba hariego lu Jesusu.
2: Ida liasa tasagribu tidibu igu to itra lifurese.
1: Aba lariego Jesusu hon.
18: Ninaru hau, ahu afin lego muti, mama rugubi kate libe le nadugubi tuntidibu igu to gayara huma adug. Gayara bi hariego lubu gule, gidaba yagin, tabu babarana hon, aba me lasuseretun. Son megin e kate le hamuri ha luma bungio, ahen afin e hubei hibi hubei.
1: Abate lebeluru Jesusu tempo lurugun, da anihan lubei arufu da hanyen, aba hayabi habuti gu fadir gu hama ugurinha abuti gu lida hafinha hurio, aba harinha gulun.
20: Arinha gabai won, kalabiriche bai lubadag ni kate ile. Kai ichu gubali ubafu lebun.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
18: Nal gudandagin aba kate, ahin honoba aba menarinha gu hon kala au ubafu nadag iburi kate ile. Kauna abalin huanga batise, bungio odi ugurinha.
1: Aba hagumester wa dimre hama gu aba harinha gu.
20: Ah, warinha ga, logo bungi la ona habali, larinha gu unka la wogu mafinha bailun. Logo hona hala wagurinha, houser gu wadi wagriga uribola daga afinha tinha sun mutu, logo profeta la.
1: Aba ti harinha gu lu Jesusu.
20: Ibidi ya ti won.
1: Aba ginha ti larinha gu hon.
18: Marinha gu nubai ginha ti hon kala au bafo na daga iburikate ile.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
18: Na bahu dagwa aba akate hon. Harinha ga imen no ida linha la harinha lo. Nyenye aba uguri biyamu yanu lisani go. Aba larinha gu lo aba hata ye. Nirao baiba na dagi miugunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinha gu lisani lo mabuse nruti na nidi. Lari gien aba la science regularita gu aba lidi na dagi mi. Lari gien aba lidi uchi le arihi le aba, arinha ga inale ile meme larinha gu baibuga lon le furumia ti lon. Aba lona bun le, larinha ga, aha nidiba, kamalumu miditi. Arinha ga humaiti no, kagi hada gie biangu bayadigu balile la busen robe uchi le.
1: Aba harinha gu,
15: le furumia ti.
1: Aba ti larinha gu Jesusu hon.
18: Ninaru hau, luago shori ti malahe belo no agubra hatinha lisensu na gumati hama horu lidon larunha habungi sugu hau. La daga nyumbi ti huang le abati se hebae ya rufu taha hon ida lubala li gabri habagari ton. Mafinha no ton lon, ahanya ti ha agubra habanya lisensu na gumati hama horu afinha ti lon. Huguya lao sung ariga humani sung lira masansi ragunti higabri lon hafinha ro lon. Agamba humai aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na guntidi bu bebe ili chari ruko, aba ladiga ubaria rulao, adiga ligia aba aga ilo labiri cha waguntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara la loni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hona dagi mitinya, aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lua luba hani, aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge natagi mitinya. Abariga harigu duniya na dagi mitinya musu haguya ulese hamei aba afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ilona halabure mechari gibe timatinya sigu hau ha lona habanya furumie ligia meme haduga na dagi mitinya hon. Lagumu hon, aba lona hanilira aba larinya gulungwa rugu inibe benira hon. Dale harinyi bali na dagi mitinya lira aba harinya guhamagwa. Ani haba le resi bire yalaga. Wafara li hilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba te harigu duni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Aba lalagu daha Jesusu larinha ga?
18: Dame ti liabi labure me ichari, kabage ladiga hau nadagi mitinha hagi.
1: Aba harinha gulun?
9: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bai, magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu nadagi mitinha halu tinha, Hedere giruni lufana lidage aluba ni lu lida da.
1: Aba ti larinha gu Jesusu hon.
0: Malihia hanya hamagi rusan leren ubungiyo. Tarinya hari nuagu. Dubu lemeh aubi meberesen hama abu nagutinya. Ligi ale dubu leti mati mati. Abure me adug balin kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu lagi daruwa bala la ruwe ha bungi huwe. Hugi ale weiri gube leda hafie hurio. Aba melishi gunu wa hon grige ha ederege ruti aluba hani lelani la ruwe ha bungiyo. Ahinti au. Le dubu ligia, furumi wargle eigwa duti nuagun la nyora duguba. Le ti waguti leigwa daniganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hon grige ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gufadirigu hama fariseogu hempuli burile lichigubai Jesusu, aba hasubu diruni luagu hawagu la ladimreha. Aba ti habuseru ya behari gudani, gama lumo, madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia, La diga afinya hama grigia luago profeta la.
7: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagumesaru Jesus wa dimure hon lo hempulu. Aba larinya gu hon.
0: Anihaya aba hempulu luago ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya digu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hania lumusu niya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba elona haamu muso, aba larinya gu hon, arinya ga kuma hon wa misuro houtien luago waranse lila eigini. Afara gu dananya bagaso hama nilugu ni anima lugu dibunetien. Aranse li sun kate luhayabi maria irugun. Madugun tiyan a misuro houtien gas. Aba lidin aba hadagin li charirugu, nyudun aba aduga amu wadagmanu. Hahibiri, aba harigu daninya lumusu ni uruwe, aba housaru ni uriba. Aba hafara guniye hilagu bai. Aba tilagani du uruwe sarago. Aba lona haniye lisudara niyo afara wanya gafara hati ya hagea hilagu bai luma agu dai hageira. Aba larinya gu honlu musu niya. Aranse lisun kate iluma rie. Ani ya misra houti ya hagura maduna matinya luo hamisra houniwa. Heba lubai ti luagu burilariga yuma. Aba me hamisra haniye sun hauma banya hadunragua. Aba houti musu umadarugua. Aba hondaru niye sun hauma banya hadunragua. Bui tia hama uriba tia, aba tabui nshumuna hau gurigia. Aba tile belu nuruwe ariha ya misra hau tia, aba larihi aba uguri le masansira kuti kei luba aba marie nyei. Aba larihi gulu, numada, idali nyagi ya bebelu nube nyaho masansira kuka kei luba aba marie. Aba larihi gu uruwe honha eteni lubanya ludabula, guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu dibai, le nyemba lubai la yahu waha, Akini hamelari.
4: Aba larinya gu Jesusu honha agambu bali.
0: Gibetinya agu warutinya luhe belurun lidon laruwe habungiyo. Gama lumon, mibetinya anuwa dirutinya.
1: Aba houdi fariseogo. Aba houwaredu arihe kabala gayara la hadiga. Lu haniya ga gaduni Jesusu kate le waguti gayara la hadariru liduru. Aba ti honaha hadage hanigo. Uwara hama hadage lanigu erodesi, aringa lu Jesusu.
5: Maestro, subudi wamuti lwagu inaru ni labaringu be. Lwagu gina rufu dabani lemeri bungi lwagu inaru ni. Manufu de uganika wei, ladiga ni kata la luweri gugurigia bu. Rubu ilubai tibarita guon. Buit salu lafaya irunu wa sensu lu uruwe Roma na odima buiduti.
1: Aria gulia Jesusu lun luriba haritagu, aba laringa guhon.
0: Biangwa tigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai senso le aube lafaye hoa le senso na gumadi no.
1: Aba hanigu aba gawa nulu. Dan larihi bali aba lali gudunia.
0: Kaiyawa le laube senso le lumairi le buruwa nyumba iluago.
1: Aba harinya gulu.
5: Liava luma liri uruwe roman.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lo bungiyo.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba houdi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaru ni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
3: Maestro, harinya gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, marie iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to, Weibon lowe, lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli, nyenye numeha tisedu gamule guatinya jia wada, abalamare idun lefurumieti, abalowe. Kei masani guluba itau lumari, abaligirunu lung lamule. Ligime msusere ti lung habiyama. Larige lung harua, dari lumon hasede. Larige aba ginye towe wuri, dame ti hasa enulidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadange sedu gamule nuguatinya ha. Larige marie.
8: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Jesús sujó.

0: alira lonti la lagun fliro ibidi o walinha hau marihi kage wergo timabe ka tele luago belataro o dilataro la dugo belin kate ligia lon sagro bela le afino beluago lataro mama regunye luago lataro lafiro lafiro yaginye luago son le ligi bogo belataro leginye afino betuago templo mama regunye ginye tuago templo lafira lafiro yaginye luago bungio le agano betida Legin afino be luago cielo, la finuriagin luago lala bungi, loma luago bungi le nyuru be luago halo ligi. Pugiabugu huri arufu tatin liluru do Moises hama fari sogo, bian watigibo. Adagatun disi farenti lau hidro le menta, anisi, loma comini, lo hichugun aba farenti lo bungi, anime beresentun lau arufu dani le wirigu tema belita liluru do bungi. Keiburi, richago, udem habu, loma gagambadi. Ligia buri kate le lumbe hadugani, minkinu ka humei me hadugani le libiri. Hugi adonte hatinya marihitin hugi ele, as hetan aba minimini ani hulutan aba kameyu. Hugi abugu huguya arufu tatinya li luru don Moises hama fari seogo, biangwa tigibu. Adiga tun lo harita gungurigya lagu buidu la higaburi, itara hiya kei uero luma siya dole hachibu pe bogu digiya libiti. Ahi munadagi hibiti, guin hiya lau buri iveruni luma igaduo. Fariseu go marihi tinha. Aruma go da humei veru luma sia do loragiru go gen furumie. Aba megin el aruma do bogo de gen lebete. O guiabo go rugui aruma da tinha li liru do Moises hama fariseu go. Piango atigibo. Itra rinha que eu morro le a fain de rote lau harote bogo de gen lebete. O enda tilarin rin. Ahin loragiru go gen buen linha lau rabo rilanha luma son luuiari iveye. Itra rinha. Bogo de gen ribite. Malubuido um hari rino hakibo gen gurigia. Ahi muna dege hibiti, buinhinha lau marasu alugu luma figo. Fugiabugu huguia arufu tahatinha li luru don Moisese hama fariseogo, biangu atigibu. Ruhu mutidubo rita kwago li luago hamua ha profeta go. Wendego da humei hamua gurigi hama ha buidu banya. Abati harinha go, luhamuga meha wahi hadi wala, le hadani wagusha go. Midera go wamuti hamuga meha afara wanya profeta go. Laulira, subudi watu hongwa, Lago hadiga wagunya dun la ha afara go balinya profeta go hagiye. Gumu maiti hadiga ni le meha hagume sarubay hagucho. Hebe go hugiye le, arasa hebe peisi nitiye. Ida lubasa he sefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona ha balubay profeta go, ha maha chubanya au, ha marufu tatinya hun. Gamalumu huguya, afara go banya hadagye, dagwa humaya me hibiri lago guruwa, Bai humaya me hibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya me lida son fulaso. Itara loba labur ha duru huwagon luago son hita le aviru bai hadage son wagunya buitinya ha afara wagua banya. Luma kia meha weli le richako bai dari luma sakarias, le lirau berekiasi, le meha hafaru bai tabadna gwa templu luma latara. Ni naru hau luago labur ha bala duru huwagon gurike ha lani na dan le luago buri son kate ile. Huguya Jerusalena. Afara go humanya profeta go. Sigwa hugia dubu hawago halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago wei asu nalugo nondaro no keitondaro niya gayu tirahin ya labu gine taruna. Mahatan. Wetote, teredera huba maluga. Ani narinha haren hon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinha go. Biniwa tile nyibu bay lidan liri wabure me bungi yo.
1: San Mateo Capítulo 25.
2: Aba lerinha gu Jesusu.
0: Itara lubati arui hani le lani na cielo kei disi ni buri ginya ha nugu banya ha lampu le gala tigasi. Aba hafri du lun haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lidon marie. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinya. Sengu hata gen aranse tinya. Ha maranse rubanya dale ha nugu bali ha lampu manugu tinya amu gasi luile lidan bai ha lampu. Ahanya ti haran se banya, baruti ya habu din lau gasi baugu din loile lida bai halampu. Keisi ti ladara saron adari, aba ladabu dagunga hago sungu bai, aba harumugu. Kibri luagu amidi ariabu, liga lagambu ni wagu waraguni, ani ti adari, furihu maeresi birei. Aba hasaron sun urinya niburi ingi hagiya, aba hagume saru aran se hai halampu. Aba haninya guha maran serun banya, honha aran se banya, ruma murusu lida ge higasi uon. Laduga lenya gu chawa lampu. Aba harinya gu haranse banya hon. Sinyati. Laduga logwa bai uon, logwa me hon. Heiba gu bai lenyelu bai lalura hoa agayin ha humamu ga hongwa. Dante anyangra la hamaran sero banya aganya gasi lige liabin adari hati aranse banya abahebelu ruluma lido marie abaladorunu bena larigien lige hashelu no hibri uniya ni buringinya hagia abaharinya go wabureme daraba ibena waba abalarinya go hon ninarun hao ibidye tono
3: abati larinya go Jesus hon
0: agago duanyo homa Ladigai bidiye ti hon kabala weyu ni kabala aura nagiri buda aule wuguri garo wargote ubawakon. Itara linya aruwehani le lani na siye lokei aba wuguri le dan lebe ilaranse hanlo ladigu weya solido amu fulaso abalaguwa rohon lumusuni abalishigu ni lisensu labugiyon hariyaha. Ruti keiburi sengu milu fiyadre lo aba hadagye keiburi biya milu lo aba keiburi milu lo aba. La fani hani hon kei ha bafu lo hawadiga maridu ni, abati lidin luagun luwe yeson. Le musu le resi birubay sengu milu fiyadru, aba luwadiga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiyadru ligibogun. Itara meme le resi birubay biyan milu, ganyinti biyan milu laun. Ahinte le resi birubay milu, aba lidin, aba lashigin aba huyu, aba laramudini lesensun li yubu diri nyen. Sarago dan lari yen, Abalagiri budun iubudiri, abalagume sero aranse ahama luagu senso. Furumie, abaliabin le resi birubay sengu milu fiyadru, abaledere gruni lun li iubudiri, lau sengu milu le laganyi rubay ligibuagun. Abalarinya gulun, ni iubudiri, sengu nye milu fiyadru bichi gunu, aniha sengu milu naganyi rubay ligibuagun. Abalarinya gun, iubudiri lun, buiti, abamusu buiti ani uwaragwati buguye, Kei uwaro kwa bubay lidan le murusun rugote, nichi ga gibeti mati la bugiyon bariya ha. Kei mongunda bugiyon me uwaro noma. Larigien, abaliyambi le resi birubay biyan milu fiyadru. Abalarinya gulun. Ni yubudiri, biyan yin milu fiyadru bichi gunno, aniha biyan milu naganyeru ligibogon. Abalarinya gun li yubudiri lun, buiti abamusu buiti ani gunfliti bugoye. Kei gunfli bubay lidan le murusun rugote, nichi ga gibeti la bugiyon bariya ha. Keimon gunda ba uwara noma. Ligaliabi le resi birubay milu fiyadru. Abalarinya gulun li yubudiri. Ni yubudiri. Subuti gubay numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabuna guban. Abuta ha bugi ya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Ligia nanufu tadumbay abanidin aramu de bisensu labu giyemua. Aniha lubay ti le bani. Abalarinya gun I yubudiri lun. Musu salufuriti mauniti. Subuti gubay binyali luagu aluba hana lenyi lumuti mabuna guna. Abuta ha au lenyi lubay mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubay yebe hamuga bichi guni nisensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya gu honha nyembanya gitahume isensu le luma bay luay ruhume ilun le lau bay disi milu. Ladiga ladiga wibuiti lau le luma bay lichuguba laun lun abame ligira gun lun. Ahele madunga bay buiti lao murusun le luma bay, lagi daruwa baluay. Musu ti mouni ti le, fui humay lidon luburi ga lel baugi di bay, le nyemba lubay la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uaguri ga rewar ga ti ubawa gon. Ni abi ba kay uruwa iga yegu angheli gu nao. Aba me nanyuno luagu nala lao uweiri gu ni lu na gusara gu dunia sun gurigi. Aba me haundara gu gurigi halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na guninya hawari waguwa kei la fani na guninya huniru mudun hata ginye gabara. Aba me nishi guni hari chagwa banya ligibu ge bungi loege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungi loege banya nubona. Narinya ga me hon ha loege banya nowene. Igo ugu, uge le binila libe nuguchi. Resibi humai aruiha ni learanse lalube huba lumege ladugu ni bungi ubou. Ladiga dan lea nalama chubai rutun eigini no. Dale magra ugu nubayi, runtu duna no. Dale ibu ganyaha nubayi keichi ludu guti, runtu umuna no. Dagati madagra gu ninu agu, runtu dargu no. Dale nasandi rubayi, nyutu tu arihana. Dale nadagru bayi, nyutu tu arihana. Aba meti harinya gu richagu watin hagiya no. Wabure me, ida bugagiya warihabu lau ilama, aba vichi ngu igini bu. Ida bugagiya warihabu lau magra bu, aba vichi ngu duna bu. Ida bugagia wariha bu keishi ludu guti aba vichu gu muna buon. O madora kunga aba vichu gu dagwa buon. Ida bugagia wariha bu lau sandi o furisi rugo aba udin riha bu. Aba meti naniya gu hon. ni naru hau furu me guarga ka teleha dube lu aban hada gena mule no ka la luna bombei no gien hadugai. Naniga meti hon ha luege bayan no bona. Dice human noi ugi ele lumbe ha sufre no lun sonda e balido un watu ga meti le menye gusati bay le aran seru bay luba mafi haulanigo. Lidiga dale na lama chubay michutun egini no Nale na magra go nu bay michu tu duna no. Ebu gati na kechi ludu gati michu go tu muna no. Megeti na dau go michu tu no. Sangiti na dawa au midi tu arihana. Aba me harinya go uriba ti hagiya no. Wabure me. Ida buga kia wariha bulau ilau mo o magra bu kechi ludu gati o madoira gunga o lo sandi o furisi rugun lu midira go wamani bu. Nanyaga me hon ni nare hao. Lago furumi wari gila kate ile madugun hu bay hongu rigia. Kala luna bubei, madungu humuti ginye no. Aba meti haudi ha mafi ogati lu ha sufri runye lu sunda. Ha meti rishago banyi legibu gebongiyo. Aba me haudi sielu lu ha gunda runye lu sunda.
1: San Mateo, capítulo 27.
2: Dalaruga dubei, aba hadam ridago sun habuti gu fadirigu hama ugriye wairigu te lida hafiye hurio arihe kabala hadiga lu hafalu ni Jesusu. Aba hanigu ni grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato le gumadimat. Dan larihi bay Judas le aluguru bali Jesusu, luago siede hamali la Jesusu lu longwe, aba la sakriha. Aba lagu yagaduni darandi mruso pulata ligie hon habuti gu fadiri gu luma hon gugriye wairi gutia. Aba larinya gu hon.
4: Afigo hadin lau nedere gino aba hugiri madunu tilu nowe.
2: Aba harinya gu lon.
5: Kami agele wama bugie lubarihi lau lira.
2: Aba la chagaru ni huda sensu ligie tempo durugun. Aba lidi atigre gu alungu. Aba habudu ni habuti gu fadiri gu sensu ligia aba harinya gu.
5: Siente vichu gu nisensu le ti don gafu, tolage ili sensu na bungi. Le diga le begi oweni.
2: Aba hawara du, lo lagaye hon lo fula so aba wugiri le adigi bay kate lo ti muwa lo sensu ligia, lo habu na hon terencha nye. Ligia lo fula so hita lubay liri fulaso ligia chile lumo dan le. Itere liya lagunfuliru lemhe laburiga bay profeta Jeremias.
6: Baruga go ti darandi musu fulata ligia. Ebegi legichi kwe Israeli na lagu bugiri ligia. Aba hagayi hani lufula sun aba bugiri le adagu bikati lau timua lau. Inariye kuni nabuhe menu.
2: Baruga ti Jesusu ligibu giongo madimati. Le aliga da gubali. Larinya gahon.
7: Bugunya saharu etabai horiyo.
2: Aba larinya go Jesusu lun.
0: Buguya guanarigu arinya gubali.
2: Da buriti hichi gu habuti gu fadiri gu hama uugiri ya wairi gu te liduru. Mouna butiha Jesusu ni kata. Aba ti larinya gu Pilato lon.
7: Magabu bumuti sale harinya gu bebuagu.
2: Mouna buti Jesusu ni kata. Aba ti taweri du lanige gumadimati. Kagaburi lumuti mehe gumadimati ligira gudu aba adangriti hongurige lida fedu. Frume guari ga adangriti le hamure haluma. Nyenyen ti aba adangriti disa ti leiba haliri giri ti barawas. Danti le damuri yuhanya lubai sungrigia. Aba lalga dunia, Pilato, larinya gahon.
7: Kahabu serube nigra gudunhi. Barawasi o di Jesusu leumbe larinya magua Kristu.
2: Liri du bali gia Jesusu ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegerei. Sun yun la Pilato luago lala le lani na guseruni, aba tauna ha luma riyariya galun.
8: Madiga ba ni kata lau grigia uwara guati le. Ladiga gavene du tinabuga, aba uwene du uribati ariye bubuga, ladiga grigia le.
2: Aba hadaru ni habuti gu fadiru gu hama ugriya wairi gutia, hadu grigia lu hamuriya ha lu lafri du barawasi. Lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri hagumadi mati hon su grige hagia. Aba larinya gu hon.
7: Kahata ge biangu be hakusar gulu nigira gudu hon.
2: Aba harinya gu.
9: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
2: Aba larinya gu Pilato hon.
7: Kapati na duga lau Jesusu leungu be larinya gu wa Kristu.
2: Aba hon na busungu be aba harinya gu. Aba la chibu ni luhobu agibu ge grigia ariye gena
7: mama ulube na ri hilau lowe ungiri maduro tle hugu ye lu hari hilau
2: aba hariya go su grigia
10: wagi hama warahi wanego bo frumi ru gwaru guduru wa wo gu lu agu lowe
2: aba ligira gaduni pilato barawasi aba luna ha abaiche hesusu aba ledere geruni lu ladara waguni wa lu agu guruwa larigie Aba hanigo ni lisuda rago gumadi mati Jesusu tido luba Pilato. Aba hondera guaga de ni sun suda rago gayego lo. Aba hadere aba dago funatu luago. Aba hichigo aba rigi loti hiyo labo lugo. Numa aba maburu luha burugo le longwere. Aba ti hahu drogo ligibuge. Aba hehera halao. Aba haria golo.
7: Kabaga ila haruwe te huri.
2: Aba gie hasu eregoni. Anige he maburu ligia, hicha gwe labulu. Lari gia hehera halau itara, aba haraga chunu dego funatu luwe, aba hadere nu ladere guluago, aba hanige ni lu ladara waguni wa luago gurua. Dale afuri deina haya lube, aba hadura guluma aba ugiri sirenana, giri tisimo, aba hofosuru ni lu hanige ni luguru wa Jesuso. Itere lia hachilire lido aba fulasu giriti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichika diwei, migi siyo, lo kate gifiti lu Jesusu lulato. Houcho rigi lumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu luago gurua. Aba hahuwe rusudara ubunuruni lu hafale inhanu la deire guhadago. Itere lia lagunfili rulemehe laburi habai profeta.
11: Aku redatinya ubunu rumi, luhani kabala hadagi, eredera kau nadala.
2: Aba hanyuru nyei, luhoni giruni. Aba hichugu aba aburihoni logia lichigune nyei lubei larienga kala lidurubei, hitere lia aburihoni ligia.
7: Jesusu le haruwa ite huriyu.
2: Dawa guwa tia ginye, biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangana. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya geina.
12: Bugie le ganyara bi bagulu mu templu, aba ya barara magudumu li dauru weyu, salba go babungua, ahen li rubu bai bungiu, la riba loige guru.
2: Itera liya gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufida tele luru du moisese, fariseo gu hama uguri ya weiri gu telao. Aba haharia guhama gua.
13: Salva tiyamu. Ahen lungua, siyati la salva ragun. Ahen ligia lubei haruwe tebe israelina. Rarila loige gurua. Afinye mamamu galuagu. Rula lafinye luagu bungiu. Salva leiti bungiu gueto. Ahen inawe ni lubei luagu hinsie lalu. Kei ania galali lubei won luagu lira la bungiu.
2: Anaba hamuti gia hiwa rutia haa daguwa baya luagu gurua uwara luma. Abati laburi gadu sunfulasu luma ge amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguara gu Jesusu here, lariaga.
0: Eli, Eli, lama sabatani.
2: Mini la lira, nubungyute, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubi bai agambuti, aba hariago.
14: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
2: Aba lidi aba hadage eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidure guduni, tau diwen garihitu, aba lichugu ni luagu aba wewe, aba linchu nulun lulatu, gama lumon, aba hariangu hahibiri.
15: Ingira bai, wariha lea hinyumbi Elias kisalbari.
16: Wariha hinyumbi.
2: Aba ya ladigu Jesusu aba aguwa raguni hereti. Aba tilongwe, lida ora ligia, aba teheri dagun tibelu tempulo, lida biyamurusu, inyugia lu unabu. aba la dagaro aba haraba ganale aba la bouha dubu aba la hune chagun umuha agu yaguati estaragu hadage afinha te luago bungi hameha hilagu ayabaya aba hafuri duga lidage hamuha lari ge lasaru jesusu lidage oweni aba hebeluru lidon uburu jerusalem le biniwebe le yen lubai harihaya saragu grigia leti habuti sudaragu hama sudaragu ha onigru bali jesusu da hasandiru bali haraba ganani luma dan hari bali libri burikate le asusere dubai aba hanufu de dago sarago aba hariago
5: inari ni liru bongi ugirle
2: yenyenu sarago wuria ariago disegia ha afala rubali jesusu luma ge galilia gia idarago hamai Yenyo Maria Magdalena Hada, Maria to lugu chu Jacobo, Luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le aguye deina lube, aba liabi aba wugiri risiti giriti Jose, ida agieti fulasu le giribe armetia, hada agieti gine ha afala rubali Jesusu, aba ti lidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Aba te larinha go Pilato lo lichuguni walu. Aba lanuguni Jose. Aba loubura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe la chiga gudubay lubaru waluago dubu. Larige la douru ni umuha lo aba dubu weri te luago lubenari. Aba lidi. Yenyon ti Maria Magdalena tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga. Lari yaranse hani loba lueiru emera agoni. Aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumo Pilato. Aba harinye gu lumo.
5: Wabuti, aritogo omuti luagu harinye galameha yeti ligira. Dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wave yulidage oveni. Ouna hagubo iba achorurei umuohu. Darime luru wave yu, miyabi hamamo lani disipulugu aryebu, iweruhe ilugubu, aba meharinye gu hongirigia. Lagu sara lila, wedi ti mahali meti, lagu mu hon yeni le sigulo le frumeti.
2: Aba larengo Pilato hon.
7: Baruh mafiu sudara, heba choru huma yumuahu le lubui duaga ihuarats.
2: Aba ti haudi, aba ha choru ni dubu le luagu bai umuahu. Aba higiru ni sudara gu lun honigiru ni.
1: San Mateo, capítulo 28.
2: Dale lasi gribe, luwe yu remera agoni, ani aruga de ina linya weyu dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba haraba ganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angelis yelugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe ladourua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri heniga. Tiabi ladegrego, ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilaguanyi. Aba tilariyago angeli ligia hon uriya hagia.
11: Anufude da buma, subuse titun lagu ala yena kesusulegi, aga lagu ubi lagu duwa. Uwa tiya, sarali ke lariyago ni. Igo umarihi flasu legini nubai lichugu. Aba mehidi fuese. Aba mehariyengu ho lana disiklugu. Lagu sarali la. Lagu anigira la rubakwa galileo. Nyei batarifi. Ani habu dogadu le lumbe lichugu niku.
2: Aba hodi uriya hagia. Ofu dagwena. Lau anufu de iluma saragu ugundani. Aba hodi eipa agwena ariyengen ho disiklugu. Sunti ayaha la luago uma, lige larufu dagu Jesusu lungu hon, aba labusuru hon, aba ti hayara fadulu, aba hahudrogu lu, aba hoguru ni lugudi, aba lariyagu hon.
0: Manuhu dada huma, heba avisara nyanani gulu hodi gali leon, lagu nyimba la harihana.
2: Dale hodi ya lubai uriya, lige hodi hadage sudara ha onigiru balia, aba hodi uburugu. Aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadirigu. Aba haudi abutigu ha adimureha hama wugirye weirigu te lida hafinye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichigu saragu sensu hon sudara. Aba harinya guhon.
1: Harinya geme logo dan la leung hala arumugariebu. Aba la haya bilani Jesus disciplu gu. Aba hibe rohani lugu. Ahin la subu diragumadi matikate le. Wadimu rehabaluma luagu hufule isi lu madugu la nikata hau.
2: Aba tiheresi biruni suda rahagia sensu. Aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon. Itarelinya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba luboiti haudi unsu disciplu gu. Galileon luagu wubu le mehe wagu bailarinya ga Jesusu hon lu haudi. Danti le hari bali Jesusu. Aba hahudro gulun. Lousun anyahe ilan hadagia. Logo ti hafinya luago ligie lan. Aba leabi Jesusu hawago. Aba larinya go hon.
0: Rula li sun upafu no siye lulumo bowak. Heba lupay ti habuguri gurige halilu na sun fulasu. Adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugu chile. Lidan liri bungi irahe. Luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya me hon. Luka kamba ti haman lu sun le uwago bainarinya ga hon. Subudi humay. Luago anahin la huma sago weyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
16: Ugano buiti lela buri haboi maru kosu luago Jesusu. Kapitulu aba.
17: Aniha ugano buiti luago ti Jesu Kristu. Lelira buingiu buri wanyulinya ti dan liliribu profeta Isaías.
18: Nona hajen nona gile bubaragi. Lularan se gani uma lugar biago. Agambu o tiago umala linda flasu mageta bati, larinha da. Aran se uma uma luba baburebe. Daraku ma uma suruti luba.
17: An itara linha liambi bem juan lidon flasu mageira bati. Apurichi hahon grigia. Lun hasakri han, luferudin walan hafigom. Badise iwahagiyame. Abatiha hayabu in lida gesun Judea luma sun Jerusalem agambwe la purichinha. Anti hale hagufe seruni hafigon abahen labadi seruniya huan lida duna legiri bai hordan. Lauti meha lura kameyu la daira gua huan lauti gueru la gurga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hong grigia lida la purichin.
19: Anite ba yaba lega ba fatimati nui. Darilu madina na ni lung nele mochu afaraga de tagriga legeidi. Au lau duna na bad serang. Ahi legia la bad seribadu lau sefri sandu.
17: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu Nazareti ginye. Fulasu le lidan bu ilimuaha Galilea. Aban la bad seruni wan lidan duna legiri bu ihordan. Dan le lafri dumbwe Jesusu duna ruguginye. Aba la dara gun cielo. Aba larin hii lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba lagan bunwa larin gun aba umalali cielo gi.
20: Uge hiru le yesi ebini le aube ome bulanu bunda.
17: Lari gie aba lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bien mi veyu nyei hagana gwa anima luguganyuti. Aba ti louchaguni mafu ya nyei. Lari yin aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari yin ladarunu wa huan. Aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu. Aba lari yangu.
0: Siluha lidan, jarafa li larui habungiu. Asakri ga huma, afinye huma logo uganu le lanina asalbaruni.
17: Logo abanweju, eibuga inalinya Jesusu, laru laru duna, legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi le lamule. Eseni hani luboibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi, aban larinyagu hon.
0: Igogu, falahumana. Aba menadugun lu hadia ha gurigi no.
17: Aba igirunu haseni furese furese aba haudi luma. Aba ti leibugun Jesusu murusumuya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma huan le lamule. Tidanyanu aba ugunen aramadahun haseni. aba lagua runhon, aba higiruni, hagu chitida uguni hama, ha idere gubalinya, aba houdin luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasule giribe kafar na umu, lidan lueju emera aguni, aba lebelurun Jesus utidun haligili sinhuriyu, aba lagume serun arufu daha hon. Wairi tuhanigi grigia lau sun le larinye gubwe Jesusu, hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kai harufu daha tinya lilirudu Moises. Nyenyi aban wiguri tida ligili stuguya lau aban sifiri uribati, aban laguaragun larinyang.
3: Kame sabbe mehtera wamo, Jesusu Nazaretu, biabia san luba giri chegunewa. Subudi numuti katabula, luagu buguye la lire upungi le sandubay.
17: Aba la denga Jesus ulun, sifiri uriba tiligia larinya galun.
21: Maniba, furiba lida agi agurigia le.
17: Aba lowe haguduni sifiri uriba ti, ligia grigia ligia. Aba lafridu lida agi wagwaina. Sunhanyi imbonya aba tawari dunhanigi, aba halug dagun hamago.
13: Kata isale, kata isai seria rufu dahanile, grigia le, gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburibatinya anya gamba hamuti.
17: Aba lagambo honi walogu Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya, aba lidin Jesusu Santiago luma Juan, habien Simon luma Andres. Ron tiante limie di Simon, tabiru hany aba harinya gulun Jesus logo sandinyon la aba tilidin tuagun aba larigudni tuhabu aba linyuragun lidan meme oura ligia aba tareidagun aba tasaru aba tatenirun hon dale laludun weyu gunyeli aba hanuguni wasun sanditia ama sunha gawago banya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondarago sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesusu sarago sanditinya halautinya amunye guenarigu luoyari sandi. Saga ligia sarago sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimureha sifirigu agia. Ladiga subudi hamani kate la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loi uburugu lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyen aba lidin Simon hama libirigu alwe dan le hadari rubali aba harinyegu lun
21: anyahin tesaragu girigi alwa hagu
17: aba larinya gun hon
0: kemo lidon buri fulaso le jarafo bay apurchi hanam gogin yenye la de galu lira niabi ibowogun
17: itara linya luboiti aibu galumuti Jesus sungar lelea apurchi hena lidan buri haligili sinhuriyu lidan sun fulas asaga hena ligia sifiri guri batia hawai grigi aba liabuin aba grige sanditi lau lepura aba lahudragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun larinyang.
13: Gayarati varidagwagidna ahabu busen.
17: Aba lagude medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu, aba larinyagun.
0: Busentina, aridagwaba.
17: Kai larinyangu itara, aba laridagu sanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye, lari ginye guwa arinye gaina lun.
0: Mabahu da guwa baiti ya ni kaun, nyuduri gu baruhu da guwa bongwa lun hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luagu baruma dun kaisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi ni gurigi ya luagu arita guwa atibula.
17: Aba arigu lidi, aba labahu da guni sun lea susere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebu bay lasinyerun lan lerederun Jesusu furango lidan ni aban flas. Aba lerederun le nyin lumuti uahama grigi. Lausun lira nyumbu imeme tinya lidan gesun flasu
7: Arihei.
4: San Marcos, capítulo 2.
7: Atiribe yulariguen, aba ya lagiribu don Jesús uburugun, kafar naumu, aba hagambu grigia luago, giribu halilan. Aba hondarago sarago grigia, darilun, mabaranya lan ni benab. Aba lapurichihani uganu buiti, lumagienti buingiu hon. Abati hayabu ingadiru wugurinya, baruna hagia aban wuguri, le deregdali lugubu. Kaiti sinya lubai hachiluru lenyi lubai Jesusu. Ladiga hibe grigie. Aba hagidaru murusun loigen tablu gumuna. Louginye lenyi lubai Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nyinginye tidan lubarari. Dan le larinhi bali Jesusu hafinye. Aba larinha gunlun le sandibwe.
21: Ninao, ferud nawali bifigon.
7: Nyenye nu hada agen arufu dhatinya liliru du Moisesi. Ha nyumba nya nyen aba hasaminaru.
6: Kasa wagu la dimure he itara, la nabu guenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara ti ferudu na la figo loidige bungyo.
7: Subudi lumuti Jesusu le hasaminaru boi aba larinya gun hon.
21: Kasa wagu hasaminaru itara, kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sanditi le. Ferudu na wali bifigon, Olarinya wagulu, saraba, budabu mbubarari baiba. Naruhu daliti hun lagu gabafu na aule uguri garewarigoti luferut na nafigo.
7: Aba larinya gulu sandit.
21: Saraba, budabu mbubarari baiba bubion.
7: Aba lasa anu sanditi lida oure ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengi, ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyi banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lumbuingi yo harinyanga ile.
14: Manihi nya hagi idi wakata yitra buritika ile.
7: Nye inginye aba lidi Jesusu laru duna. Danle hayara fadumba isaragu grigi ya lubadu. Aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni levi le liru alifeo. Nyu linya lenye ilubaye lagubura hoa lisensu gumati aba larinya gulun.
21: Falabana.
7: Aba lasarun lewi aba lafalaruni. Lari ginyeti nyenye Jesusu eiga lubinye lewi. Nyenye nuginyeti sarago agubura hatinya lisensu na gumati. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipulu. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan le harihi bali arufu dhatinya liluru du Moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
13: Idalinya salegi bai kumaisturu hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya.
7: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
21: Hamasandi banya memege iruti surusi. Hasandi banya Hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niabia alu hagurigia richagwati. Niabia alu hanya haga figo banya.
7: Logo aban veju, dan le hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagufulirun luma buingiu, aban hayabu ifiyu grigia alu gide Jesusu harinya galung.
6: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gu luhagufuliru luma buingiu, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia.
7: Aba launa bunia Jesus.
21: Kayera tifunage hayuna ro amisro hoti lidon aba Maria dale anihi la adari nye hama. Anya nihi lube adari nye sinyati hayuna ro luti hegi. Le chilu ruba da lula nugunu wa adari hama gye ligia meti hadani lu hayuna ro. Mafa da hotu daugo binadu haro tau gamisa iseri. La duga le meme tife gamisa to iseri girubon. Tahiri dagubon to binadu harubon damele tadin ragon laweri tati ma bahairit. Meserunga to ginye diwen to iseri giri lidon aba aga iweru le binadu hali la diga tabosha gubay diwen iseri weru binadu damele tinyuron. Feri di meti diwen, feri di meweru. Ligia lubay ti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
7: Logo aba lue yuremera aguni
17: eibuga ina linya Jesuso au lani discípulo go labad na guanade aba hat ha lani discípulo go tirigu dan le hasgri aba harinya go fariseo go lu Jesuso
1: ariha ba hon banigu kasa wagu hadaga wadagi mandule mon lumuti la dagun walida luwayo remera guni
17: aba larinya go hon
21: Malay hagi dun luagu leme hala dugbi David luagu abadan dale lalama chumbei ligi ya hau son libi yugo abalebelu no lubi umbungi yu dale avi atare la fadir wele inyu timabai abalegi no fein to sagrobon tomaha wabon heigi no amu gurigi hawedigi ya fadir yugo segun liluru do Moises aniru ligi ya hon gurigi haluma banya
17: abaginye larinye gun Jesusu hon
21: Luwe gure la dugu wa luwe yuri emera guni. Mama wugure adugu bay luwe yu ligie. Ligia, gapafuti naginye awle wugure gara wargati luagu luwe yuri emera guni.
4: San Marcos, capítulo 3.
17: Aba yelebelurun Jesusu ti don aban haligili si huriyo. Nyenye ti aban wugure hilali aban luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha Ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emeraguni lun hadarirun lidurun abalariyengu Jesusu lun le hilali bai uhab
21: Saraba rara mabaya hagibu giesungu bai
17: Aba laligudu ninya ahibiri lariyenga on
21: Kalumbi ladugun walidan luwe yuri emeraguni buiti odi uribati lesefruno ibagari odi lagidaron
17: Sun hagiya aba hamanichu. Aba te lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi. Aba lariya gun lun wugiri ligi.
21: Tulebe ibuhabu.
17: Aba latuleruni aba lariidagu. Aba te hafridun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy. Aba tilidi Jesusu haulani disipulu gu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya galileno. Dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigi ya hudegien, Herusalengien, idumegien, lobo afuru guginye duna hordan. Tiru ginye luma sidon ginye lun harihini. Ligia lariye gubay Jesusu hon lani disipulu gu. Lun aranse nyo hama aba uguni luba. Lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibe nye lubay lari dagu agudun. Sun sanditinya aba haguragu hongu wa luagu lurungu haguruni lun lari dagu agudun. Danti hale lari harihini. Aga wagu banyan sifiri guguri batinya aba hahudu ragun ligibu ginye aba haguwa ragun sifiri guhada ginye harinyan.
3: Liro ubungi ubuguya.
17: Aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katinye lan. Lari ginye aba lamuderun Jesusu logu aba wubu nyeyi luboye Laguwa rahon haa umbanya labusea. Dan le ondara laanya, aba lanua dirun duusu hadagye, lun luma banya laan suan dan, luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun haraida guagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guguribati. Anihaa hiri duusu wugirinya hagie. Simon le umbe laguwa ha Jesusu Fedru, Santiago, lao huan le lamule, ha liranhinyu sebedeu, ha umbanya lagua Jesusu, buaner hesi, mini lan lira liranhinyu wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le liru alifeu, Tadeu, Simon, abameha wiguri le afaguati lun hawanseru huriyo, luma Judas Iscariote, Le aluguru bali Jesusu. Lari ge aba hagiri budu hari gun. Aba hebelurun ti dun aba muna. Aba yahondara go saragu grige nye. Dari lun madani hamani lun haigi. dale hasu dirubali lidunyu hesusu kala susere bai aba hayabilu yebe anuguni laduga hariyengu gri gelogu lulu halila lao nyenye nuarufu dhati nya liluru do Moises ha achilur banya Jerusalem yengi aba hariyengu
6: Wugiri le, ani he Belzebule mafia le habuti sifiri guguribate luma, laulu bafu mafia la saga sifiri guguribate.
17: Abati lagua run Jesusu hon, lun hayara fatun lubadun, aba lichugun aba hempu luhon, aba halariyagun.
21: Ida luba gayara la la saga runi mafia guanarigo. Fulmi aguar garubi hani le afani ragute lun, aginda guhama gua, laguni chagupa. Ani sinya begin hadun ro idu henyo keisi du henyo aha ya fani na go ahi ha mugati afani na go mafia la genda wa meluma wa sinya bela durano la gumu chakwa go le rgo be lira uwa tinia ba lule beluru lubi apa ugur le herete lun la nugu ni lila go ahi magura go la ugur le herete ligia forumi itra rgin yin ga yara la libero hani lila go ni naru hau La ugayana la ferud no wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya go begurigia. Lue digien lun hadimure ha uriba lago si firisando. Sinyabi ferud no wala fiko lira. Lere deruba haduno lun sunda.
17: La rinya go bali Jesusu lira la diga harinya go logo lubafu la mafia lubafu si firisando le li dambay. La rinya aba tachilirun lugu chu Jesusu haula mule no le nye lubay Jesusu. Aba here derumba uguti. Aba hona gudun luago. Hati nyuba nyege yegu lao Jesusu, aba harinya gulun.
8: Anuha tia bugu shuhau ba mule nu bogu di, halu hanyadi bu.
17: Aba larinya gun on.
21: Kagi anugu shubon hama na mule nu.
17: Aba larinya gun, awagun ha nyuba nyege yegu lao, aba larinya gun.
21: Anya ha nugu shu hama na mule nu. Laduga furume wariga hadugu ti lugunda bongi yo. Agia namule nubanya nitunu tuma nuguchu.
4: San Marcos capítulo 4
17: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba honda ragun saragu grige le nyin lubay. Ke gibe nyan lubay grige nyin. Aba latinu Jesusu tidun aba ugune to nyin bu dunaruk. Aba lanyurun tida aba heredirun sun grige laru duna. Aba ti larufu da hasaragu katen hon lau hempulo larinya ga hon.
21: Agamba humano, nyenye aba abunogu ti aba lafuri don abunogu. Lida afur haina lani lila nadu, aba labur ha lida age luagu uma. Aba hayabi dunuru aba heigini. Libri, aba labur ha labati naguan dubu lenye lumuti uwa la hasaragu mua. Aba labou chumfurese la duka mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu, Aba lasuru kaiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur halabad nagun hiu. Aba lawe na mudun hiu uwar loma. Aba lanyara da guaguduni, magindu tinadligia. Ani hinti lita agien, abur hati lidon mua buiti. Aba labochon, aba lawe na mudun malu buidun aluba houti lita agien. Ani hinti lita agien, ishigu tidarandi in luagu kara aba ilo. Libri ruti uru wawen, libri san.
17: Abati larinya gun hon.
21: Hagarige iruguba nya luha gambo, agamba hama.
17: Lariginye, danlelere derube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligudini kala lila bai hempulu le, aba larinya gun hon.
21: Huguya, subutigu da lali bungi yukate ya ramu daguati le lani na larue ya hon. Aha ya hama berese banya laulereru, Lau hemplu larinya wagua kate iluagu tilarue ha hon. Lundame la harihi, ibidi elamuga hon kala la nichi kupi kate ile harihubay. Dame hagambu, uwa lamuga kufuna da hama, lulasi ya nuhagiribu nulu bungiyu, nuferudu na wala hafigon.
17: Aba larinya gun hon.
21: Uwa tisa kufuna da humani ile, idalubati kufuna da humani libri hemplu. Le abu nukubali lila nadu, Itera linya kele apurisha bali le neru bungiu. Anyen ngurigia, itera hanya kele la nadu le abur habu ilidun uma aba hagambu ni le neru bungiu, larige hagambu ni aba le abi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri ngurigia, itera hanya ke ilo le abu nuwa bai lagana go wadubu. Aba hagambu ni le neru bungiu, aba heresi biru ni lau ugundani, gamalumon ke malagle lubai, Medere buguntia, nati le ho chawa guniwa o hei ba ho nua la loegi le renu bungio, aba he feri di runi hafie, hayabi hibiri, itar hanya ke ilo le abu nube lagana guahiyo, aba hagamu ni le renu bungio, gamalumo, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le, aba le yedu niya linsi habu irisini, aba habu senu gama hamani sun kate, sun le, aba lafaro ni le renu bungio titage hanigi, migno titi lun la luba hon, Hada gurigia hagia. Gamalumo, anya hegia gurigia, itra hanya kailule abunu by lida mua buiti, abahagabuni lereru bungio, abaharesi biruni, alubaho tikati buiti hadagia, kailila nadle ichugo by darandi agu luago aba ilo, a urua wain or san.
17: Aba larinya gun hon.
21: Beba tifunagi aba lampulun lichugunu a tabugin aba gafu a tabugin lagabana. Ua. Lagu dabu la lichi guwa lun laru wonga dagu dun, munada. Uwa ti lubayti ni kata le ramu da guati luma fura guwa gudun bayla. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa bayla. Agariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
17: Aniya gati ginye, hong.
21: Teni humati ya lun le hagambo bay. Ladiga le auti hamisura haamu, lau baginye hamisura hoa. Ruwa re ya ligia me muruso lau. Itaralinya lubayti, Legamati, lichiku ba laun lun, ahiti le mamati, ibi ni muruso le lumabay lagida ruba loy.
17: Ariya gatiginye Jesus.
21: Itara linya laloy habungiyo, ke le Jesus ardube lun aban wugire le abu nube lila nadu lida amuwa. Ligia meme lun aruma gonyo lan, o agago duwa nyo lan, ariya bulayebe, o weywe guyebe. Bo meme ti nadu ani weyri ligia, gama lumo, ibidinye ti lun abu naguti ida linya la la susaradun. Mua guanargu arandarati. Furumie aba lafridun idibu. Nyengi aba legeleveha. Nyengi aba labunchu ilawe lau ilaw. Dati le funali lila nadu. Aba latou honi waladuga chiluha lilan lidani laluba hon.
17: Arinya gatiginye Jesus.
21: Kasa le nega bi laruwa habungiyo. O kaha muga himplu gayara bi wayusurun lun warufu duni. Itra linya kei aba atila mosutasa le abunu tilida mua. Ligia abalidange ilo le nyuru ti mabai ubogo. Gamalumo, dale labuno, abala weridun, ligia weri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lidambon ichari. Weina muti lilimu, dari lunga yara la hemera gudunuru labugen la munyoga le lichigubai.
17: Itara liyaha, larufu dhan Jesusu logu laruin hampungiyo, hon lau sarago himpulu, libe le dari le nye lumuti gayara la gufuranda hama. Marufu da hati ni kata hon logo laruin habuingi umayusru ga hempulu. Aba lafura angwagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu lan luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniengu Jesusu hon lani disipulu gu.
21: Keimo lo bafuru gu laguno.
17: Aba ati higiru ni ya sun grigi hagia aba hanuguni Jesusu tida unguni ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafragun aba garabali hereti. Aba lebelunha du natido ugune dari lunyebe tabuinchu. Larumu gunye ti Jesusu ti yuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku tahani aba harinya gulun.
9: Maisturu, meberese kutu pusala uatipire kuala.
17: Aba lasarun Jesusu, aba ladenha lun garabali. Aba larinya gun lun lagun.
21: Maniba, derega da guaba.
17: Aba lagalu madungarabali, aba darangi ilala sunkate. Aba ti larinya gun hon lani disciple.
21: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
17: Aba herederu lao onwe bu hanufude, aba halgi da gun hamagu.
10: Kata ifunasa ale. Ibi nirubai garabali luma barana, Adiga hamuti lelu baibai?
4: San Marcos, capítulo 5.
17: Aba hachiliru lo bafu rugun lagunu, lido flasu legiri baigadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tidange uguni. Aba liabu ngaba grigia, kawoguti aba ansifiri uribati luagun. Grigia ligia, kapu sanduge lafrid. Ladiga nyin la laganowa, ani uati ni aba ngayarati laguraguni. Ni lau gringri, lau sun, gragwa nya hama li lan lugudi luma luhabo lau gringri suanda latu muraguni uati niya bangayarati lagalo maruni suanda ha leibugun aryabu vejuagu agora he na logo buri wibu luma buri gabu sandu iba gwei na ligia lungua lau dibu dale larihi balin grigia ligia Jesusu disegin aba leibagu lubarun aba lahu.
12: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
17: Guaragún,

0: 여 이때라 몸에 두티이라 흩어 다루무 거르군
1: 아바 헤헤레 한라오 아바 디라프리 다그드니야 헤소수 숭구보에 녀잉기 아바 라누그니 투구지 이라 흩어 마 투구중 하마하 뉴드바냐 루마 아바 레벨루룬 레 녀잉히 투보에 이라흐 아바 라르그드니 투하부 아바 라리냐 군툰
0: 탈리타 쿠미
1: 미니란 리라 Bunariaga Saraba. Leda Oura Ligia, Abata Saruira Tuguya, Abateibu, Weiri Uhuru, Duziru Mutau, Abata Weiridu, Anigi Grigi Hanyimba, Abalichu Jesus de Mure Hereti Hon, Lun Mabahuda Guhamani Nikaun, Abaginha Larinha Guhon, Lun Hichugu Egini Tun.
2: San Marcos, capítulo 6.
1: Abalidi Jesus Unyenge, Aba lagiribudu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilu bai lueyo emera aguni. Aba larufu da han tida haligili singuriyo. Saragun hanya grigi agamboi. Aba tawari du hanigi lau larufu da han. Aba harinyagun.
3: Alia funasan la frendere grigi le sun le? Kasan luyeri lichu au le luagu bai. Ida liasa gayara lubai la dagu milagro? Saran fangai galé tireu Maria le? Libu ganha Santiago, José, Judas e Luma Simón. Ani wamayanu guinha litun.
1: Aba hitu gum abalduni luago. Aba larinha gum Jesus o hão.
0: Gunta tinha sun gurigi lau aba profeta. Mama regali ligia, lita gin hageira, o haduhe la o tila na la haba.
1: Ligia la si anu bai ladugu amu milagru nye, loid gali chugun luha bu hawago, biyanaru sanditi. Abalarei da guagudani. Wairi tuti lanigi lao mafinye hama. Lari igien abaleibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Abalauna ha hawago duu solani gu disipulu. Lun lagume sarun ouna hanyan biyan biyan aban lichugu ubafu hon. Lugayara la hasaga hansifiri uribati. Ruti dimure hon lun manugu hama. Nikata logo haibugun loidige badu. Maulumuti ginye hanugu ni fin ni sagu ni sensu. Lun geidi gla ha sabadu, lun mabia matan ha simisi, arinha gatiginha em hon.
0: Na mele rebelo retido aba muna pusura, rei de humanhe em ti da meme muna tuguia dari hafuri dun lida nge fulasu ligia. Ahun ti mereci lui roma lida aba fulasu, ma hagia me hagambunu, uri humanhe ingia, aba me hafuri dun nikaliti lue gen hugudi, lisei ni me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igre humanhe kei hadari ragun honua, nenaran hau, Lagu dame la chilo no luairu bungi no lagu sera gudunia songurigia. Ma wainu bai habai chunu a Sodoma na hama gomora na keilila na fulasu le meresi birun balun.
1: Aba ti hafridun, aba hapuri chinha hongurigia logu lunti la hasan sironi ni gaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai gurigia. Hurugua hagia garaba hawagu saragu sanditi. Aba haraida guagaduni. Kai ti agamba ho wali luboi logo Jesus ulida sunflasu. Aba gen la chiluru, la rigeri gun uruwe erodesi, saragun hanya arinya guti.
4: Saraya huwa le abati sehbai lida ge oweni, lige lueni bai lubafu.
1: Hibiri arinya ga.
3: Elia si le meha profeta le.
1: Hibiri arinya ga.
5: Aba profeta kei ha binat.
1: Dan le lagambu bali erodesi sunle, aba larinya gun.
4: Uang lemeh na tira ke tiba icik le, saraya lita ke oveni.
1: Lemeh asusera dubai, auna halimeh aerodesi adagri huang. Aba lagera guni lao gringri frisurugun taduga erodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule erodesi uedio. Aba lanugunu erodesi lumarime. Aba meha ladinya gun huang lun erodesi.
4: Mou lumuti bagamare dunu lumariba mule.
1: Aba leyere gudun huan tun erodiasi. Aba antabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumu, siyantumuti ladiga hanufu de tumeha erodesi luei. Ladiga aba lawuguri richaguati ani sandu ti huan. Aba ti launigiruni, lausu da lan lagambu ni erodesi le lariangu bin huan. Aba lerederun ibidi ugalun gaba lan ladiga. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadare nuni erodesi tichansi, dale lagufli rumboi erodesi irumi. aba la dugu fe du hon kumadi matinya ama habuti busu daraga ama amu grigia weil guti ha galileva aba tebelu un tiro de Herodes sinyi du boy fe du le aba tabina unda ti Herodes ama sun ha nyi bonya ai galuma la tabina ha irahuto aba la rinya gutu
4: amuri ha bay le babu seru numa nichu
1: Lulu mutilereru tun logo lichu gubila furumi egoi gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi nila tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tarinya guni tun tungusha.
6: Kaba sa namuri ha lum.
1: Aba tarinya gun tun.
7: Amuri ha be lichu guhuan le bati say ha be luma.
1: Aba tebelu nu irahu to furese le nye lugoi uruwe aba tarinya gun lum.
6: Busena lu bicho unilichu huale abadi se habai nu lida abasiet guele guele.
1: Abaliru tagun guru e saragu. Kamalumo kirula li lubai lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lu michu lubai la le tamuri habai lu matu. Frese frese aban launa ha uru e abasudara laudimure ilu lanikuni lichu huale lu. Abaliki sudara ligia furisu lu. Abaladiru ni lichu huale. Aba la nugu ni lida aba asiyev. Aba li chugu ni tun irahu tuguya, aba ti chugu ni tun tugucho. Dale hagambu ba li lani uhuan, aba hayabu ilu hanugu ni lugubu, aba habu nuni. Itara linya longwe huan. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida gen hapurichi han, aba haundara guluma, aba habahuda guni sun le hadigu ba iluma le harufu da habo ilu. Aba lariye gun Jesusu hon.
0: Igo ugo, keimu wemera wali dama fulasu le darangilati.
1: Larinya gubali lira ladiga nyinyo nula saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu eigi. Aba lubo iti houdin, tida aba ugune lidong aba fulasu magaira wati. Kamalumu saragu hanya hada geha aribali houdin asuku diriuti. Aba ati hayabu ingwalida gesun lirangu nifulasu aibu gaina, aba hachilu iru nubarage la chilu na Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbay Jesusu tita age ugune, aba larihi luagu agora bahanyi la sarago brigia aba hakute medagu lung, ladiga itara hanya la kaimu lung hamuni. Aba lagume serung arufu ta sarago kate igun. Dale taru hali, aba hayabu ingwalani disipulu aba harinyagu lung.
5: Taru hali tia, Eni uo tiya gana uti lida flasule. O una habaya girigi halu houdi lido buri lirahi flasule ya rafa bilu hagai hafen. Adiga uwa kinikata ya lu heidi.
1: Aba, larinya gu Jesusu.
0: Ruhu maigi ni hon.
1: Aba, harinya gu lu.
8: Bayara tifnagi wodi agai hafen hon. Usewa tehamuga lebegi tinya sawe yu wadagi manu lu tagai hafen hon suguru.
1: Larinha ga Jesus hum.
0: Atrinhong é fém hum. Ei bari hum.
1: Dale harinhi barum, aba harinha gul lum.
9: Sengu fém hama bia udru.
1: Aba lanyura gudu negurigi a sagadiu. Aba hanyuru san san luma dimi san. Kaisi larinha gul hum. Aba lanugni Jesus sengu fém to luha burugubon. Hama bia udru ha, aba larihu cielo. Aba latei yuni buingiu tuagu. Aba la kupa chagunu, larige, aba la muru sohunu, lu lichu gunu hon lani disipulu, lu hafare hanu hadan grigi hagi. Fare ingwa hamanya ginye bia udru hagi hadan sungube. Houtien sung hagi ya kimule, larige, aba habu incha gudun duhusu faninye, lau tife fein, luma udru igiragut. Sengi ya numilu ugurinya aigitinya, bau gudin hawaii, urinya hama irahanyo. Aba ti ladina gudun ya Jesusu lani disipulugu, tidon ugune lun hahinyonogu luba lun hachilurun betsaidon. Sun aniha la ayorogo hongrigia, dale nyudun hanya, aba lidin logun wibu afri da lubu ingyo. Da lagunye dube, lamida aruduna ugune hau disipulu. Jesusu ruga le buga labu wa muaru, aba larihi logo ere guhali la hong lun Hehe ha ladiga abarunye la garabal. Duba laruga abalidin Jesusu awagun aibugaina ngibu agutuli. las gura ye behau dan le hari himbali ai bugali gibo gutuna aba hari tagun logo ufinyun la aba haguara laduga sun hagia hari hamut aba hanusu de dagu aba ladimura hon aba larian
0: gani huma ei manu de da huma aule
1: aba ladinu ibun uguni hamu aba lagalu marungaraba aba tawiri du hanigi lao aduga uwa gilila gufuranda hamani milagro lela tigu bita ufei logo gabafula lu sunkate lererugu hanigi aba hanyoro guni duna aba hachiluru ena sareti aba hagurunu ugune laru dun kaili au bai harai ragu tidage uguni itara asubu giruni lila fulasu logo hesusula aba haiba agulidu usun fulasu arinyaga logo chiluha lila aba hagume serungrigia anaha sanditinya tida habarari le nyehi lubai hagaba logo nihi la hesusu nyehi suti fulasu nyehi lumuti lebelura ubururu yebe liranu yebe fulasu arabu yebe aba hicha hon sanditinya uma aba hamuri ha luma lungu ligirunia lurugu hagurunu sanditinya agia luogu taru ladairagu sunti ha aguru banya luogu araida guati.
2: San Marcos capítulo 7.
1: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agarufu da tien liluru du Moisesi a nyubu ibanya Jerusalem gie logo Jesus. Aba harihi logo anyengi la hada aga disipulu gu magufu liru tiyan lao echu ni lelani na arumadu ni ligibu gie bungi au tiyan machibu gu hama ihahap falaha moti fariseu gu hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchagu lumuigi hama magufu liru gu hagia lao echu ni le lani na la chibu uhabu kai lubudu dale hayabu imagiri drugu gie maigi banya machibu ga mai hahap anihi buri gie sarago luyeri echu ni hafalaru kai buri la chibu ni oweru saudi oru bolu asie abati hali gudu ni fariseo gu hama arufu dhati ulilulu du Moisesi hajia Jesus harinya ga lu
9: kasa wago mafala habali mbani disikulu gubinadu hagabri waguchagu heigi mboi lao mbiye hahap
1: aba launa bunia Jesus
0: linari un profeta Isaías talen larinya gubwe huwago lagu biangu wala higibu larinya hare grigi ha hayuma rurugunye hichiga inebese ino ahu tuhaniki tise tonoi malati hau duragunu ladiga leani gunye hakumati uguri ya harufu daha
7: aba larinya gu Jesus
0: igre humale lugoma di bungiyo luha falaru ni binadu hagaburi binadu gariki la shibunu wa saudi ya ro wero luma kati libe inalira maestro gugia buiti huguye igre humuti lugoma di bungiyo luha falaru ni binadu hagaburi anega ti meha Moisesi ineba hama abaguburi gubun le anaba gutin laguburi gu hilala ainti huguya arinya gatun lagu gayara la larinya go ama griga lo lugu sin to lugu cho sinati nedere go nibo ladiga son le numa bay arinya gadina lagu lon la ni chiku ni lo pungi lagu furu me guare go la le arinya go tetara mama le la lon ti lidere go ni la go buri go la ulira me bege go da huma le lugu ma di bungi lo hafala ro ni binadu higabri adiga hugu ya sara go kati le bina lera
1: aba ya lagu no Jesus hon grigi ha nyimbanya aba larinya go hon
0: agamba humana sun huguya kufuna ta humana me uwa ti ni kata belu ruti lidon gurigia lula vya da guduni ligi bugia pungiyo le afri du bai titan gela nige gurigia ligi avya da da guduba li ligi bugia pungiyo
1: dan le ligiru ni Jesus gurigia hagia aba le belu rumuna dun aba hali guduni ilani disiplu gu logu himplu le aba larinya gun hon
0: uwa ti sa kufuna ta humana uwa ti sa gufona da humani luago son lale ebelu rubai bogu digien lidon gurigia si ala la vie da guduni ligibu gien bungiyo la diga me belu ti tidon la nige luraga irugun le belura nyengi aba ya lafri don lida gien
1: laulira la rinya gunya logo haruma la sun aigini ligibu gien bungiyo arinya gati ginye
0: anati le afri dobe lida gurigia vie da guda lumuti ligibu gien bungiyo ladiga lida gya gurigia o tida gya hani ki lafru da lagubri samino agabara hani salufri afara hani iweru hani igaduo iyere habuni iyeni maricha ragun la ibagari gumugo maraso lugo anangu ni ungwo libido niga au sumburi kate uribati le tidangi hanige gurige liabi ligeti avieta da gudubali
1: abalitu jesusu nyenge lobo agun tiru luma sidon abalebelu runti don abamuna animabuse runti ebelun la subduruni ni aba kama lumu siyente la ramudagu frese frese abatagambu abanguri luagu tugu chun abairahu gawagu to abansifiri uribati abatiabui abatahu dragun ligibu ge jesus uri tuguya mama huriyo siru fenicia abatamori haluma jesus lun la sagaruni sifiri uribati le tuei tiro abalaria gu jesus tu
0: no tiene dragunia no muti ha huri furumia ma buidi tu no tagidaru no fein hawai isanigo no tisigo no hang only
1: abaton na buni tarinya
10: ah na bureme gamma lumo ibini only ha labu ge banya dabula gayara tigine hai gitti da ge ti fe fento ha guobo isaniko
1: abati larinha gun jesus utun
0: adimore hadi bubuidu gayara halibidi kure hasi firi uriba ti ti da ge birag
1: tale tachini rumbai munada abatadari runu irahu gabanaru furi halisifiri uriba titi dangi abalafri do jesus lobo ginye tiru abalas gru sidon ginye luma lidange buri flasu lani na decapolis abalachidu nu logu lagunu galile ni hanuga aban uguri magamba diti daga daga lereru abahamuri haluma lu lichu ni luha bulogu lu laraida guagdu aba ladinyu jesus ngi lau hawai tridi aba ladaru bia lira hunyu luhabu larigeri gu aba lasu yeru aba lahuru duni nyenye lau arure aba larihi sielo aba laguara gu aba larinyo
0: efata
1: mini la lira daraba aba ladararu larigeri gu magamba dikiligia aba tangi chunyenye mu ladinu rehabuidu aba larinyo gu jesus hulu mabahuda guhamani ni kaun tatuma larinya guhulu mabahuda guhamani ligia tuma habahuda guni aba tiburi tawayi guhaniki saragu aba harinya gu
3: adlika lumuti sungkati buidi garilu la gamba gudinia magamba ditinya adimure gudalanya marinya gaditinya
2: San Marcos capítulo 8
1: lida dan ligia abai honda agu saragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba lagoru Jesus hon lani disciplu gu, aba larinya gun hon.
0: Gudeme tinyo grigia hanu, ladega uru aweyu hau numa ya ani uwa li ni kata hama lu haigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, ladaga ruba falalo hawago umada. Ladega anyahi hata agia, lise tinyenye lumuti hayabi.
1: Aba hauna buni lani disciplu gu harinya galun.
9: Ida lubati hega guduni waja lida fulasu magaira watile.
1: Aba lali gudunia Jesusu larinya gahon.
0: Atri yon fei huma.
1: Aba harinya gunlu.
5: Sedu.
1: Aba lanyura gudunia grigi ya muarugu. Aba lanugunu sedu fein tugu ya luha burugu. Aba lichugu etengiru ni lugu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disipu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama, aba lichugun etengiruni hawagu, aba lafare inraguduni. Hauti ya sun hagia kimule, bungida hagia sedu fania tau ife ito igiragubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu uguni hama lani disiplugu, aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifari seogu, aba hagume serun asige ni haluma Jesusu. Lunti auchoguni aba hamuri ha lun la rufutu aba milagru hon sielu aba lawara go jesus weiri aba lariña go
0: kasa wagu hamuri ha gurugi lani na dale milagru ni naru ha lagu marufu tu be la milagru hon
1: aba ligiru ni jesus aba ya ladi nuti du guni aba lidi lo ba furu gun lagun bule hamuti disiplu go anugu aigini aba rugunyu ti fein hama ti na uguni aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
0: Goni gihumati loiha lebi ni fariseo guluma li lebi ni herodase.
1: aba harinyagu discípulo go adangwa
8: ladete manugo ma fein harinyagu baitara
1: aba lasugu diruni Jesus haritagu aba larinyagu hu
0: kawago harinyagu lagu manugo ma fein uagli gufuna da huma me fein huguya itra linha santidere hanigi marihi tun san lau hago magambu tun san lau harigi ruko Marita gun hamali sa dale na fari habaron sengu fe hada sengu milu uguri atrin un fania tauti fe habudu
1: aba harinyu
9: dus
0: age dale na fari habaron sedu fe hada gadero milu atrin yengi fania bui habudu
1: aba harinyu
9: sed
1: aba larinyu hon
0: ua meme gilisa gufuno da roma
1: larinyu Aba hachilu rubeti saidon. Aba laniguni wa aba marihiti luun Jesus. Aba la yumarago luun lulagurun luago. Aba lubaiti larga dumi Jesus marihiti ligia. Aba laniguni baugu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu arire luago lagu. Aba lichuguni luha bu luago. Aba laliga dumi ahen gayara hali lubai larihi. Aba larihi, aba lariengu.
9: Ariha numuche ugari. Gama lumo narihi ni akaitidi buwewe ibagoyen.
1: Aba elichuni Jesus luhabu logo lago aba larihi ngirigi elikia lau koniki aba larai dagu aba larihi ni sunta te furam aba lona hani Jesus aguyu arinya gaina lu
0: ebelu rabati uburu mo marinya go bei meluni abanyi
1: larigi aba lidi Jesus haulani discipulu go nito mbuyu nerohi flasu lege yegu bei lau uburu go sesarea ne Filipu Umada Aba lalig duniya lani discipulu go lariye ga hon
0: Kata na sahariye go gurege
1: Aba hauna bu ariye ga lu
9: Anya hin ariye go tinya logo ko an lale abadi sei ha bai buguye Ki bi ariye ga luago profeta ba Elias Anya hin gin ariye go tinya luago amula profeta buguye
1: Aba lariye go hon
0: Anti huguye Kata na tilida harita go
1: Aba lariye go fedru lu
5: Buguye Kristo bai
1: Aba telarinha com Jesus um pão, lumarinha com Ramani e Nicão. Aba lagume ser um Jesus o arufo da rajão, larinha.
0: Lonte na sofreram sarago, ao leu o guri garou o arugute. O iri bem riste com o guri, o iri gutinha lida rafinha rurio me berece ninau. Itera lubaguinha, rouxeram nina rabuti com o padre com o rama arufo da tinha liluro do Moisés. Narinha rarejão, lago na farua balahi lago bem, gama lumão. Nasa arubali dagen owe ni luago luru waweyu.
1: Furangu ti larinyagu nile hon. Aba ti lanugu ni feduru Jesus nyingi. Aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu aba larinyi hawagu unlani disipulugu. Aba lepe chuni feduru aba larinyagu unlugu.
0: Dise ba noi mafia. Buguya masami naruti bukaila sami narubungiyo. Basami narunkei ugarinya.
1: Aba ti laguaru Jesusu hon lani disipulugu hama hibiri grigia. Luhayara fadunlu aba larinya gun hon
0: le busenti la fala runina bulia ile kate nyila barule ilugurwa falala na la duga le abusen rute le sefurun ile bagare le feri di rubai ainti le eferi di rute ile bagare ya ubo gun noige luma noige ugano lani na salbaruni la salbarubai kagi hula lungurige la ganyiruni sun ubo le feri di rome luwani uo teni kata lani na ubo le Le gayara ti lichigo ni gurige luago te sefron luani. Le anego ti busiga no nuago luma luago nereron hagibu gen gurige ya muwara tia aniga figo tia ha. Na nego baginye busiga no lao au le ugurige rower gote dame le niabi sielu gen lao luweiri gon nugu chi hao angeli go ha sandu banyan.
2: San Marcos capítulo 9
1: Ariña gatiginye Jesusu hon.
0: Ninaren hao. La guanya hela hada ge haya banya weto. Maui banya dari hari ni la chulu no la ruwe habungi la ubafo.
1: Sisi we yulari ye, aba la nuguni Jesusu Fedro Santiago luma kuwa, logo aba wibu inyut. Aba lamu ye dagu la rihi nye agibuki. Aba tamiri dun la dagragun, wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubo wago, kayara ti hachibun gamisa, lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gufeduru lumu Jesusu.
5: Maestro, lidadan avanhala ya. Adiga ama irwa dibasen. Aba bu, aba lumu Moisesi, aba lumu Elias.
1: larinya gu bali lira ladiga hanufu de disipulu gu ani bidia tilu federu kala larinya gu aba larari rundure lenyi haboi aba ladura gu hao aba lagambu nu aba umala lilida ge duro iligia le arinya gu boi
11: ani hamiru le isi e boi ni aduga humu ine lumboi boi
1: lida ora iligia dan le harihi boi geyegu unyi marihi hanya amu unyi loi dige Jesus dan le arai rei na hama loi ge wibu aba lere dun Jesus hawa gulu ma bahu dagun hama ni le harihi boi ni ka un dari me sara lilida ge uweni ligi le wuguri garu wugut ligi harai dubali ka taile ha dangwa alg daguro gutinya hamagwa ka tin lafuna asa rubai lida ge uweni abati halug duni Jesusu harinya galu
9: kasa wago harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi lwago lunti laliabi Elia si furumie lubaragi Eliabi le Kristu bai
1: aba launa bunia larinya ga hon
5: inaru ni le harinya gubi lwago Elia si balan nyubi furumie ani laranse rubi la son kate kagi ya tarinya gubi lereru bungi nuago au le wugiri garu warigati arinya gatu lago na sufri rubi la sarago ani mabahu dunwa badina la narinya hane hon lwago nyubi halila Elia si aba hadugu nigiri ge sunle habu senro bilau kei tarinya gu nilereru bungi lwago itara luba la la susero dunlo
1: lari gien aba hagiri budun le nyengi haba hibiri disipulu gu aba harihi saragu giri ge ge yegu hau nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asige ne hamu dale harihi bali Jesusu aba tawegi du hanigi lau harihi ninyengi aba haiba agun abu suralu aba tilalugu du ninya larinya ga hon
5: kawagu hasige ne hama
1: aba lona bun aba hada gen hanyi bun aba larinya gu
12: maestro bihan nero na nugu bu ani haba sifri uri batlu agu mereru gutala nyelu mut lare gu de sifri uri batligia lahu churu ne muaru gu aba lafri ha koto limu lu gu aba lakri halari la debilu dinya tiitar amuri hada na hama bane disipulu gu lu hasagro ne sifri uri batle loi sia hamut
1: aba lona bu Jesusu aba larinya gu
5: gurige mafia re ditin atri bai sa da lu nere deru ni huma ida me lagu mu cha mafia ni le hida bai baru mai ra hli ge nya ho
1: aba hanu gu ni lu da le larinya bali sifri uri bat ligi Jesusu aba lowe ha gudu ni ira hu ligi aba le ko tu mu ru gu aba lagara ba ha aba lafri ha akuto ligi mu lugu gi aba lalu gudu ni Jesusu lugu chi aba larinya gulu
5: atiri tan lau iter
1: aba larinya gu luguchi
12: luma genyero gili gibel waya su lahu churuni sifri uri patlige watu rugu o duno rugu lae belu lafaru ni hilagu bai ahe lubai ti ani he lubai ti gayara lubai patugu sumu kate bute me wama bu iter go bau
1: aba larinya gu Jesusu lu
5: ka wagu barinya ga ahin gayara lubai son kate gayara te lulen afinyo bai
1: aba lagua ragun lukuchi irahu ligi
12: afinya tina idra go bana lutma lagon du na finye
1: dale larihi be Jesusu logo fresa ti mahalila hakibe du grigia aba leden halu sifri uri batiligia aba larinya gu
5: sifri magamba dite mania gati ania gati na bulu bafri don igre be rahle anime belo radigi aba lidon
1: aba lagua ragun sifri aba elowe hagduni irahu ligia aba lafri du aba lere deru irahu ligia kama hilal saragu hanya ariya gutin logu hilala aba lari gutin Jesus loi gen lupa bu aba linyuro guni aba lararam aba ti lebelu ron Jesus muna don aba hal gutin lani disiplu gu dale habu goro ganya luma aba harinya gulu
13: kasa wagu sinya wabali sifri uri batelgi sagara
1: aba larinya gun on
5: lugundo libe sifri le lauru gunin furia igi luma yundaro ni lubungyo gayara la lafurito
1: dale houdi nyingi aba hasguru galileegi
13: mabusa eruti ti Jesusu lun la subdirunwa halia en la la dega la rufu de hala hon lani disipulu arinya ge nalgia luago le dere gerubala ligia le vuguri garo wargiti ha ha burugo vuguri uribati ani hafaru baila hilago bai aba mela lasarun lidange oveni luago lurunwa veyo
1: uwa ti gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu detinya lun haligdani aba hachilirun uburugun kafarna umu munada aba laligdani ya Jesus
0: kasa buga wago hadimure hadai buga ina huma
1: aba herederun maninyu ladiga adimure hen na hanya buga umada logo kala hada ge wiri gutima bai aba tilanyuru Jesusu aba laguaru hon du su gubai disipulu gulubadu aba larinya gun hon
0: le abusenu tiligi la furumieti lunte gomo hon ni la hada songo bai ani logi ele servidu hon songo bai
1: aba lanugun aba irahu aba lichuguni hamidangu aba lanuguni luha burugu aba larinya gun hon
0: gurugi ele resibiruti aba irahu kele lida niri resibi lumutina ani mamorgi aule resibir resibi lumuti gi nungu chile ona habalina
1: aba larinya gun huan lun
9: maestro arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guburi batinya lida biri kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digi ya lani
1: aba larinya gun Jesus
0: meberi dire humai ladugu watini aba le digati milagro lida niri lula dimbre ha uriba nuago le mama bai wagani wamagi enyen ninaru hau lagu furume guarga na le ishi guti ama verdu na hon lida niri le diga lani go huma Kristo le bihu ba afai eruwa hau buiti furume guarga le afigon guduti aba hada gen hai seri gen nyabanya lida hafinya nuago buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba onwe budubu le amuli gule guranyo luagu ligina sigu lau la dugu nikate ilira abu la figo guta buha bu guanargu buiti mati hamuga lun bibu guni la diga buiti mati hamuga bidin siye lun laurugu aba uhabu sigo lau hamuga badaron lau biyangu bai buha bu mafi yogati nyelu bai mawe hama heveru haigi balin hagu bu hilanya menye kushadiligi ya watu abu gine la figo guta bugudi guanargu buiti mati hamuga gine lu bibu guni la diga buiti mati hamuga bebelurun siye lun lau aba ugudi sigo lau badaron mafi yogati lau biyangu bai bugudi lenyelu bai mawe hama heveru menye gusha diligi ya watu abu ginye la figo guda bago buiti mati lu basagaruni latika buiti mati hamuga bebelu lulidon la ruwa inha bungi ya lau aba agu sigu lau hamuga badaron mafio wati lau biangu bai bago lenye lubai mowe hama hebero menye gusha diligi ya watu latika hoshua basungu lau watu gemeti buiti salu gama lumu ahile feridira lubaswa kabagi huu huu la memegera la lubaiti salu hida gayara lamu gahagano lida darangilo humogu.
2: San Marcos capítulo 10
1: aba lafridu Jesusu kafarna umugie aba lidi lobo agun hudea luma luagun obo lenyingi lubai labauche veju libidi duna horda aba ya hondara gugrigi ya lenyingi lubai aba ya larufu taha hon kanya haligabri aba ti hayabu hada ange fariseugu luagun Jesusu aluga auchaguni lao aligudini ahe mariba lubai lun ligira gungugiri tumalumari aba larinya gu Jesusu hon
0: kameha gya larinya gu bai Moisesi hon
1: aba harinya gu lu
14: harinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tuumari
1: aba larinya gu Jesusu hon
0: lichi kumbali Moisesi kumadi lira hon laduga tidere hanigi ahi meha dale ladungu bali bungi son kate uguri tuma uri ladaganya lige ligru bai lubai uguri lugu chi tuma lugu chun lulaga nauni wa tuma lumari aba meherederon kai aba regurigi mama anya lubai ti biyama aba reganya ligi amon lubai la fani reguni uguri le laundo rubai bongi
1: dale muna da hama aba ya haligu dini disiplu gu lo kata ile aba larinya gu Jesusu hon
0: le igru tulumari aba lagamari doamo lagabara hanyo ahi gie tigi rowuri tumari aba tagamari doamo tagabara hanyengine
1: aba hana hagrigi irahunyo lu Jesusu lu laguru hawagu aba hagume serun disipulu gu adenga hon ha ana habali dale larini ni Jesusu magunda tilao aba larinya gun hon
0: igre homa lon hayabi irahinyo nomo mamahara homa ladaga haitara manya ke irahinyo hagi ya lila na banya alaroi ha bungi ni narun hau lagu lela marufu nuti aba igaburi una buguti keisi aba irahu sinyabi lebelu run lidon laroi ha bungi
1: aba lanuguni alaruna rugu aba labini runia lau lichuguni luha bu hawagu dale la sigiru bali Jesusu luwe yesu aba liabi aba wuguri aiba gwe na lubaru aba lahu dro gun ligi buge aba lalu gudu ni larinya galu
4: maestro buit kasa kati buit lube na digni luni bihni bagri magumu chajit
1: aba larinya gun Jesus ulun
0: kawagu barinya gano buit aba rinya buit ungi subudi tigumati bo magabara haba mafar haba miero haba madimre haba yeni luago ni aba me yeda banya gurigia inebe hama bagubri ubo
1: aba larinya gu wuguri ligi
4: maestro gufulit na law sun le luma ganyiro gidin
1: aba larinya gu ni hesusu law isiani aba larinya gu lu
0: aba kate mege be lu badugani beba alura be sun le bumu be aba me bichu ni le begi hongu demetio aba me bibini irisi ni sier larigien biabime aba me bafala runina
1: dale la gambu bali wuguri ligi kate ile aba liru da aba lidi lao iruni la dega gibeti buga lirisi. Aba larini Jesusu hawagu nsungu boi. Aba larini angu hon lani disipulu.
0: La narime sanlene gu hebelu nurisi tielido nlaruwe habongio.
1: Aba tawiri duhaniki disipulu gu lao le larini angu boi. Aba ya larini angu hon.
0: Nirahin, lene gu salebelu runu lido nlaruwe habongio. Mene gu timati lono aba kamaye lono lasigun lidage luhuyo aba agusa segu lau lebelu no aba risiti lidon la ruin habongi.
1: La hagambu bali kata ile aba tawiri duti mahanigi aba haluk dagu hamago.
8: Kaba tia salva.
1: Aba ti lariye gunia Jesusu, lariye ga hong.
0: Sinyati ya salva rungurigi hongo. Ahi bongio, gaera ti la salva runia la duga uati ni kata lasin rubongio.
1: Aba ti larinya gun Fedru.
5: Babureme, wakia igra wa malte sun meha levama bailu wa falaru nibu.
1: Aba larinya gun Jesus.
0: Ni naru hau, lagu furme warga lale igru tu loba, o la muleno, o libu ganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufula sun nuegien, o luegien la uganu le lani na salbaru ni. Leresi biruba san weyasu sigu lau gwen to lidan ubole. Mona, amulenu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, lumafulasu lau sun leiba honiwa, resibi ligie me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi etinya banya gwen to, agia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, agia bafurumi etinya.
1: Luagu nyanu umalun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu gu. Lau yanu tuweri anigi. Ani hibiri grige haa falaru balinya. Lau yanu anufutu. Aba yeti la dinyuru Jesusu au lani duusu disiplu gu. Awe hibiri grige. Aba lagume serun arinya gaile lungu bai lasusere du lungu. Aba larinya gu hon.
0: Ke lau bai harihei. Wamude rinya lungu Jerusalem. Lenyemba lubai nedere geruwa au le uguri geruwa rugutia. Hon habuti gu hafadiru kuriyo luma hon aruda tinha liluru du Moises. Haluban ya hasia dorunina lun nome. Aba mehetere garunina hon ha mama banya huriyo lun hehera han nao. Hapoi chubadina, aswara gubadina, aba me hafaru nina hilagu bay. Lagu me luru aveyu, aba me nasarun lida gen oveni.
1: Aba ti hayabu in Santiago luma hua, alirangu nyusebe deo, aba harinya gu lun Jesus.
9: Maestro, busenti walumba digun aba fulese iwon.
1: Aba tilarinya gun hon.
0: Kagi habusen rube luna digun ni hon.
1: Aba harinya gun lun.
9: Lun dame la barueha lausun buweirigun. Lun banyura guduniwa aba luegin bombere, aba luegin bubona.
1: Aba larinya gun Jesusu hon.
0: Ibite ti hon kalan hamuri habe. Gayera bifunage hatu ni unien gifitere lube natu ni. Odi habati se iron lau badise le lube ni bihini.
1: Aba hauna bun harinya.
9: Gayara wabai.
1: Aba larinya gun hon.
0: Lonti hatu ni uni ingufiti le lube natuni. Badise wahugia me lau badise le lube ni bihini. Ahe luha nyuro aba luege nowene. Aba luege nubona. Mama au lube nishuguni. Lichugu bahon ha ubabanya laransa le bongio.
1: La le hagambu bali hahibiri disi disipulugu. Aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba lagua run Jesusu hon sungubwe lubadun aba larinya gun hon.
0: Ke hasubu dirun, haguma diha banya hada ha mama banya huriyo, aruhu da watin hongu wa kamaha muga haburi ya lila na fulasi ligia. hati oina mubanya hada, aruda hamuti habafu, ahin hida, mama luba, le abun seritu luweri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumi wari gu hida agi, le abun seritu luligia bala furumi ati, lunti idamu nila hon hibiri. Itara kai mama la niabia aule wuguri garo wariguti, luna servi duniwa, niabia luna servi dun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigi.
1: Abati hachilurun heriko, dan le afrideina la Jesusu lida age flasu ligia hao lani disipulugu ama sarago gurigia, nye nyaba marihi tigiriti bari timeo, lirau timeo, nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafa li la Jesusu le nasaretina, aba lagume seru marihi tiligia aguara, lariak.
15: Jesusu, le dega wagu Davidi, gudeme nabun.
1: Saragu hanya adain hatian lun, lun lama licu, ligia tuma lagu aragu.
15: Le dega wagu David, gudeme nabun.
1: Aba larara magun Jesusu, aba lariak.
0: Wahuma lun, lun liyabi no.
1: Aba haguaru lun marihi tiligia, aba hariangu lun.
16: Ragi baguras, saraba, lagu hanya bun.
1: Aba la churu nu lido, aba la chubaru, aba la yara fadun lu Jesus. Aba la ligu duni Jesusu la rinya galun.
0: Kaba bu sarube na dugu bun.
1: Aba lona bu marihi tiligia la rinya.
15: Moisturu, agu yo wagi da boi narihi nu.
1: Aba la rinya gun Jesusu lun.
0: Kayara tibidi, arida wadibu, la duga finya dibu nuagu.
1: Leda ora ligia, aba gayara la larihi marihi tiligi. Aba lidi larigi Jesus.
2: San Marcos, capítulo 11.
1: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén. Aba hachilirun ligibu ge flasubori le peti fahe, luma betani. Le una bube libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesusu hon bia hada ange lani disipulu gu.
0: Eba lida lirere audu le wagibu ginye bai. Tamele hachilirun nye, Adari ruba aba burigu kuranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara gadeime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago haduge ile, haria game lwagu buse lani Jesusu. Lwagu lagu jugudube ila furesa.
1: Aba haudi, aba hadari runi burigu ligia granyu lubadu aba mbena. Bawu gudi luwe imu. Aba hafara gaduni. Aba harinyagu, hadage hanyi banya ima darugu hon.
9: Ka hadigu boy, ka me hafara gadai burigule.
1: Aba hauna bunia kai larinya gu Jesusu hon. Aba higiru ni alu haudin lao. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichugu nu hadagu logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atuleru tu hadagu ima darugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachaka hani logu ima luba lasigun Jesusu ligi bogu gini. Haubaru banya hamaha arigi banya, aba hagume seru aguara.
15: Wairi guni lu bongiu, biniwa ti wagiri le nyimbi bai li daliri wabule me bongiu, biniwa ti aruwe hene le nyimbi bai le lumbo itara la keisi meha laruwe ha waguchi Davidi, wairi guni lu bongiu li dalinyo aga isielu.
1: Lari gine, aba le belurun Jesusu Jerusalem, beluligira templu rugun. Lari gine, lari hini Jesusu sunkate, aba lidi Betanion hao duu su disipulu gu, ladiga taru halilan. Laruga, dan le hafuri dumbo Betania gye, aba la lama chun Jesus. Dise gye, aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi ariha ahi gini tubay. Kama lumo, kubana rigunye ladari ratuago, ladiga, mama gililan lidani tagindu. Aba tilarinya gu Jesus utun titibu igu ligi.
0: Maginda digi ya ba.
1: Aba hagambu ni lani disipulu. Dan bayi ti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu tempulurugun. Aba labuka gumi ha lugur habanya hama ha adanyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hong grigia. Luma hala ha alugur habanya un. Migiru ti halun hasigurun grigia tempulurugun lao anugu. Aba lariyangun lida larufu dhan hong.
0: Lariyang hare bongi utida lenenu. Luba na afure iduni ligi abatiri nuba hon son neshani ayin huguya baru umaru kei haba hiverutia.
1: Aba hagambu habu tigu fadiri gu hama arufu da tin liluru du moisesi logule larinya go bai aba hagume seron alu haida lubalan hafaru ni hilagu bai ladiga hanufu de tinya luoi lugun du sungri gya weritu hanigi laule larufu da bai dale lagunye du bai aba lafri du jesusu fulasuru go gin laruga binafi aba lasu du jesusu hama du sulani discipulu go lida gye meme umaligi aba harihinu tidibuigu logu sehala lumagi tilagu aba larita gu feduru logu bugale asusere duboi aba larinya gu lun jesus
5: maestru ariha bantu tidibuigu to miera gu bugunyari seha
1: aba larinya gu jesus hon sungu boi
0: afinha huma logu bungi ninaran hau logu furume guarga lale arinha gu telun wobule gitaba yagin dabu babarana hon Ahi uwa lube li logwa afia ni tida la nige ani afia ligia lagu lagunfli rubala le larinya gubay itara loba. Ligia narinya gubay hon lagu son lale hamuri haluma bungio ahi afia hubay lagu resibi humali la itara loba. Tamele hafuri ya idunya la ahi anihin lube ladiga aba grigi hon le misyati hon ferudna humay lugin ferudna lanu hugusi bungio le siya lubay. Ahi uwa ferudna huma Uwe baigin ya ferudna lani hugu chibungi yule siyalo bai hifigon.
1: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale aibuga inalubwe Jesus templu rugu. Aba hayabu inhabuti gufadiri gu arufu datinye liluru du Moises. Ama amu wuguni ya haa wairi gutinye lida hafinye huriyo. Aba haliga duni arinye galu.
5: Ka ubafu badagu wa isunle. Oka ichugwe ubafu bulu badagini.
1: Aba launa bunia Jesusu arinye gainaligi ya hon.
0: Nala gudanda gine abakate, aha na hau naba, nenego behun kala au ubafu na dugi burikate ile. Kauna habali huang abati seha, bungio odi wuguni.
1: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinyagu.
17: Aha waniyaga, lagu bungi la au na habali, larinyagu bongo kala wago mafinya wabailu huang. Aha waniyaga, lagu hauna hala wuguni ya, fugiabugu wagi.
1: Luhamuga, haunabu itara, anufu detinya hawai grigia, ladiga subuti hamani sungrigia logu profeta la huwa. Aba ati harinyagu lun Jesus.
17: Ibidi eti won.
1: Aba ati gien laninyagu Jesus hon.
0: Maninyagu nubei gien hon kala au gubafu na duga ikate ile.
2: San Marcos, capítulo 12.
1: Aba ati lagumese lun Jesus, adimure ha hon grigia hanyi banya, lau himpulu. Aba larinya gun hon.
0: Nyenye meha aba wuguri abu na gutitidi bu baybe ili shari rugo. Aba la yara gun lau. Adiga ligia aba age dino lularibi cha wakun tira baybe lidon tuma aba muna lua onigi heti. Aba laha yahani ili shari hona dagmi itinye. Aba lidiga woyason. Dale la chilu rubi dalun aluba hani. Aba lona ha aba lumusun amuri helufara hama gine na dagmi itinye. Aba riga harga dini musu ligia. Aba habule seruni, aba hauna hanilari gong mishutia ni katalon. Aba yelona halaburi mechari aba nyamusu. Aba hachamura gong dubu luagu. Bogu wa hamei lichigu anaba hamei. Aba yelona halaburi meichari aba ya. Aba hafaru ni hilagu bai. Larigin aba lona hasaragu. Ulete hamanya hibiri, afaru wa hibiri hilagu bai. Ani watibu ga aba lulona hane. Aba lirao hinsiati lon. Lagumu hong ora aba lona hane. Aba larita gu lagu inebe bela hon la diga lirala. Aba harinya gu na dagme itinya hama guwa. Ani halayen lube libi ni alaga. Wafara lihi lagu bay. Wagia lamu ga labuni ya sunkate. Aba tiharig duni. Aba hafaru ni hilagu bay. Aba hasagaru ni lida gen fulasu ligie.
1: Aba ti lalig da haan Jesus.
0: Kabati la diga labure me ichari. Liabi ba. Aba me lafara gu niya na dagme itinya hilagu bay. Aba me lichi gu ni ichari hon amu. Malinha humagilisa letarinha ubelereno bungio. Dubuleme ya auboi mebere sen hama abu na gutinya ligia li dubule tima tima ati. Abure me adegu bali kate ile ani weiri tu wanigi lau.
1: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu la dega hasubu diru ni luogu hawagu laa la yusuro hempulu le. Kai hanufu debe hawa igrigie aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari igie Aba hauna hauni wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi. Lumu Jesusu lung harinya gagudu ni som kate le gayara ti hichu guli duru ulau. Aba hajabui, aba harinya gulung.
14: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini, manufu de galoi ni aba ladiga ni kata la luweri gu grigye bun. Ani barufu dahani lemeri bungi lo inarini harinya gaba aba kate won. Buiti zalu la faye hon sensu lu waruwe tele roma na onima buidu.
1: Subudi ilmuti yesusu logo binya wala hagibu. Aba larinya gu hon.
18: Kame sahicha hasata rano ba. Baruhu maaba lida ke sensu ligia no ariha namo ke.
1: Aba hanugu ni lu. Tan le larihi ni aba laligu du ni.
18: Kagia iyawa luma iri le luagu bai.
1: Aba harinya gu lu.
14: Liyawa luma liri uruwe romana.
1: Aba larinya gu on.
18: Ruhu meiti lani uruwe lu uruwe. Ruhu meme lani bungi lu bungi yo.
1: Aba tawari du haniji. La oligabure launa boni. Aba haudi infiu sadu seo go arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo go logo ua la asaru ni lidange oweni. Aba luboyuti arinya gunlu.
9: Maisturu, aburu hati meha Moises iwon luagu ahen la owe aba wuguri le maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumie ti aba lamari idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamari idu tumawuri tobuga lumari libuganya aba ginyen lowe marahunyuga. Ligie meme asusera da luma le horua. Mari itinya sed guboi hagia tuma uwa tini aba garu titau. Lagumu hon aura aba ginyen towe wuri tuguya. Aniha le wagboi walgdaha. Dangme le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguye hadange sedu ibiri guha. Larige marie hama sun hagia tuma.
1: Aba lania gu Jesusu hon.
18: Ule guwato la duga lebidye tau ti lenenu bungi hon. Ni luagu ti lubafu bungi. Damele hasaron hilanya lunya habagari don. Amu halime habagari. Mamari don haba. Michu gu hamanya me hasani gu lu marie keisi mamari don hama angeli gu sielo. Ainti luago saraha mahi lanya lunya habagari don. Malinga humagi lo san liluru don Moises luago le dumre habungi lo lidagin aba bubu goti durungu muti. Larin hanre lun. Au lubungi te boi aburamu, lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilagwa nya bungi yo. Habungi te mima aginye. Ieta lania lubaiti huguya weiri ti habu lidagwa.
1: Nye nye aba hadangi arufu dantia liluru don Moises le agambu balinye. Hadimure ha, kaiti subudi lani luogo au nabalani Jesusu buidu, aba liabui, lubarun aba laligiduni, larinya ga lun.
16: Kate salida ge liluru du bungi weiri gutimabai?
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
18: Ani hale weiri gutimabai, agamba humana huguya Israelinu, wabure me bungiu ligeri gynye abure me. Hinsia la lubaiti babure me lebu bungi tebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sombere ligia komadi le weri gutimabe ani le libia malida weri guni le nega le furumieti insi la bibiri bon ke bisi ngo abongo uati amo komadi weri guti loi biamale
1: abalaria gun arufu da hati ligia lu
16: buit bania guni maestro binaru luago abar gunya la bungi luago uala am ani luti hisi la bungi mo tau sum wanigi lau sum wasamina tau sun wawani, lau sun were. Luginye hisi hama wabiri guwon, keisi wishye guwongo. Gebeki tisun lira ligibu gebungiu, sigi lau sun wadagara gudun, lu, luma sun kata ile agu dubai luagu latara.
1: Dati lagambu Jesusu lonambu lau lichu au, aba larinya gulun.
18: Madise adibu lwe lila naba laruwe habungiu.
1: Aba manigi henyala, lu halu gudaha. Larufu dahanya ti Jesus u templo go larinya.
18: Idelia san harinya go baya rufu tahtinya li luru don Moises luago la dugo wagun la David Cristo. David guanare go lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi luna bureme, nyuruba luege nonwere, dari nichi guni abaga ni labu yon bugode. Idelubati la dugo wagun la David Cristo ahin wa lubali David guanare go Cristo na bureme.
1: Aba hagan bahani, Biribu nubiri gie hagia lao ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lidan larufu dan.
18: Oni gi himati a hawai a rufu datin a liluru don Moises. In seti hon lon haibu on tau dau o dururu to, loma lon la busa roguni wan hon uma da lau sarago inebese. Alwa ha hamuti halau le hala weri gu tinha tida haligile sin huriyu, loma lubui duaga I ubaru li dan adineru ni. Gida hamutu haba uri ha hilanya banya umari hawai, luti ha daura gun lau sun lira, abba ha digun afuri tu ni le migina guti.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Maestro, arihaba tun tubuidu wa templo, luma buri dubule auba itadugua, malanari me buri.
2: Abalona buni Jesús.
3: Aria gohinya salun tanari me templo to. Merede biti ni aba dubu ligi bo waba, laguni cha wagu ba sunle.
2: Aba ti hodi, logu wubu le giri boi olivu le tigibu gembo I templo. Tanti le nyun linya luboi Jesus unyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi, aba harinya gulun hagi guarugu.
4: Busienti valu barinya gunivon, ida me la la suser da sunle tu templo to. Kaba saseni logo chiluha lila danu lagu firu sumburi kateile.
2: Abalaria gu Jesusu hon.
3: Goni ge huma. Me yeda gualon ni aba. Laduga sarago haba nyubi itian harinya game au Kristu bai. Ani sarago haba hegedun. Uguya. Dame le hagambu ni. La yano hon luagu uribu jarafa hon lumo. Uganu lagu tiburi. Uribu tise huwei. Manu de dagu wa huma. Laduga nyembi uribu sumada. Gama lumo, mama gilime lagu mucho uba ulira. Lagenda guba aba fulaso luma aba. Awuri guhaligie me aba agairo luma amo. Nyembe haraba ganali lida saragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagume se harigo gilime le lobe la sufri runwa. Goni giguwa huma hungwa, ladiga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule se runo tida burihaligi lisinhuriyo. Anugu balun hakusa ragutuni wa hakibu gen gomadi matinya luma hakibu gen uruwe iku, nuwe gien. Itara luba gayara lan hadimu hanuwagu hakibu gien. Lubana gen lagumu chungubou, lapuri chahuwa bauganu luagu tia sal baloni hon son nechane. Tame tile hanugu ni walun hedere gerunu wa hon lurudugu. Magibe da lan harita gon luagu kaba lan hariniaga. Masami niragu bai humei. Aniaga humei lea lariniagu bai bungi hon lidan ore ligie. Ladiga mama bahugu ya dumrehe. Sifri sandu ligie badimureha. Hederege robanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu hilagu bai. Derege hamanya me hagubirigo hasaniko. Hagara bagu bai saniko hawagun hagubirigo aba me hafaragunia hilagu bai. Iere guduba lun sun ubo nuwegin. Le hafago titari lumu lagumu hon ligie ba asalbara. Abur hati profeta Danieli lau kati iere habuti le gaguni chagwadi bai. Tamele harini kati ligie le nye lubai mou lan lun nye lan le aliha bai kufuna dala. Hamet Yahudea banya, lun timeti ya hanura haluagun wubu. Grigi ha bogu di banya, mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya, magiribu da hama agu yu ni anugun hadagragun. Fugiabugu me uriya hadagina te lidon wei ligia hama hagaranhin yutinya hagaraginya. Amuri ha huma luma bungi yu, Lumama lagu nuburugu la susere da sunle. Ladiga lidani bai asufri ni kele masusere dugi li luma gen ladiga ni bungi yu obou. Masusere dudigi ya li megi yen lari gen. Ahi hamuga madura gon lame hapure me bungi yu dan ligi ya. Uwa bai hamuga ni aban esefuruti. Gama lumo, ladura gu bai luagu linsi ya buhon lani go hanua dira lanya banya. Ahi ti aniya waguwa hon, ariha huma aniha Kristu bai, o aningi ta, Mafinya rahuma, ladiga hayabi ba yehe ti aniya ga hawo go lagu Kristo lan hagiya. Hibri aniya ga hagiya me lagu profeta go hama. Ani hayani me. Hadiga basai ni luma milagro lu heye da guniya ibi ni hanuwa dira lanya banya bungi yo ahin gayara. Aran senyi huma. Aniya ga nali hon lubara me giyo. Lido me veyu ligiya, lari giye me asufiri ni ligiya, aba me laburi ga dun veyu, maruni halime hati. Ewa duba warugu masielu gien. Aba me latada garon son sielo. Aba meti nari hinua. Aule uguri garu warguti. Ni abi lida duweri lau onwebu ubafu luma uweri guni. Aba me nona hania angelu go ondana ya son hana nuwa dirubanya lida ge gadiru larige ubou. Luma gie lidisi age ubou dari lumu lidisi age sielo. Ufuna ta humi himplu leto au titidibu igu. Dale nyugi litilimu. Aba labou chuntubana. Aba ti hasubu diruni lagu anite li lan lidani lubacho gu. Itara meme, dame gien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li lan niabi, ni narin hau.

0: la ou la souse de balance son lè lo ba nge hon we gongori ge halani na dan lè. La sigri ba siye lo loma o bau, ahin nereron, mere de bay ma gonfle ronga. Ahin ti we yo loma oure lè lo be la souse de son kate lè. I bidye ti ni kan on, ni hon lani bungi o anhe le go ha siye lo banya, ni lon li rau, bungi rgunye lè ugu ti lè asobu di rey. Lon ti lo bay ti aran se nyo homa, akago duwa nyo, afure da lon bungi yo. La daga bidnye ti hon ida mela la chilere aura ligie. Itra loba kei aba wuguri len nyudu bay luagu aba weya su disiti. Lo baragin lafuri don lubi nyegin, aba lichi guni son kate haa burungu lumusun niya ani ro ligie hawadi gumari. Ariya ga ligie lule luagu bay bena lo lo nigiron. Agago duwa nyo homa luba iti, la daga bidnye ti hon kaba lan aura nagiri buda. Ahin gunyo ba luba yi lumo aria buba lan, o luba lan la ruga o binafi lan. Nyubi dugu nien sodni na dari ra ume arumuga. Le nanyangu bai hon ariyaga numuti hon sungu bai agagu duwa nyuhuma.
1: San Marcos, capítulo 14.
2: Bien riga aliwe yu luba alwe yiru esefurini. Lida angie fedu le nyi luba yi taiguwa fein to magana bo lebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi. Ida luba la harigu dini Jesusu. Lun ejera waguni lu hafaru ni hilago bai aba harinyagu
3: malik da umay lida fedu loy hafudu grigi
2: betania nyin Jesus lubi Simon le meha gawagu bai lepra dati le nyu li lu bai lugu dabula aba tiebi aba wori la aba budin buin la ibin le emet le seruti aba tadara ni budin aba teseru ni ibin la bulu Jesus aba haganyu dun hadanya anyin banya aba harinya gun hamago
4: kame sale feri diru e bien hemeti le gayara ti hamuga gu lalu guru lo agu sara gu sinsu lu hider ogu gu demeti
2: aba hebe tu aba larinya gu Jesus
0: igir homon kawo hanya wari hatu aba kate buite le ta dugu bainu sun ada nyi ba yala gu demeti homa lo hider gu ni ada le abu sero ahin au mama ba sun ada homana Adiga tali wuri toleti yarabai, hurukwaru ibinyi luagu nugubu luba nabuna hon. Ani ninari hau luagu lida la furumye waru kufulasu lida sumu bau, lenye lumuti la purichi hawa uganu le lani na salbaro ni, la bahu da wagu baginye le tadugubi wuri to lun larita wagun tuagun.
2: Abati lidi hudasi iskariote, le aba hada agen duusu lani Jesusu disiplu hu, adimure hama habuti ufadiri gulun, La dugu daradu hama lu ledere geruni Jesus hon. Dale hagambu bali, aba hagun daragun, aba hariengun, lun logu hitu bala sain sulun. Aba lagume serun judasi aluha idalu bala ledere geruni Jesus hon. Efrumi etu veyu lida, fedu le nyin lu bai teigua feinto magana to lebini, veyeru lafarun mudun le lanina lueyuru esefruni. Aba haligu dini disipulu gu Jesus.
5: Halia sabu busere lubou di arensere wa barwa, luwegine egini le lani na luwei di asefuruni?
2: Aba lona habia hada age lani disipulu gu, aba larinya gu hon lubare gen haudi.
0: Hei ba uburu gu, hadono gu ba luma aba uguri nyen tau aba di na lauduna. Hidi me larigi, lemeti nyehi lumuti le belura, aba me harinya gu notabure me muna, larinya hare maestro, Agon nege rumu to lubo nyen la leigi egine lani na luweyure esefurni hau lani disipulu. Aba me la ruvu don aba rumu weiri tu hon, to ugin wamuna to aranse nyutinye. Aba mete aranseru ni egine waba nyen.
2: Aba hafuri don disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu bai kaye lariyan gu Jesus hon. Aba haranseru ni egine lani na luweyure esefurni nyen. Da le lagunye du bai, Aba la chiluru Jesusu hao du su disipulu. Dante le, luagu ya nulubai dabula, eiga, aba larinya gu hon.
0: Ninaru hao, luagu la lunguru badina la aba hida agie. Aba le egi bainoma.
2: Aba hiru dagun, aba hagumeseru aligu dagwe, aba harinya gu.
5: Au funa san.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aba hida agie du su gubai. Le edero tu leiga fein numa lida asi edo. Nidin lubai ti, au le uguri garo urgu ti, lau le teinye kubilere rubungi inu au. Gama lomon, fugi abu ti le alugur ti na, Bwiti mati hamuga lugu giri ligia lu magra honi wagube ila.
2: Tale anyaha luba iga. Aba lanugu nu Jesus ufein luha burugu. Aba letengiru ni buingi utuago. Lari igien laguba chagunu aba lichu gunu hon arinyagai.
0: Houhuma. Nugu bule.
2: Lari igien aba lanugu aba veru tau diwein luha burugu. Lari igien letengiru ni buingi utuago. Aba lichu gunu hon. Aba hatu sunhagia tida age diwein tuguya. Aba lariye gun hon.
0: Nitale. Le nani na isere darado. Legin awi ruwa bai hawago sarago. Ni darun hao. Lagu matu digia na la diwein. Darime wei le lube natu no isere tuuyeri diwein li dan la ruwa habungi yu sielo.
2: Lasurun heremu ha uremu lumbungi yu. Aba haudi logu wibu le giri bai olivu. Aba tilaniya gu Jesus hon.
0: Sun huguya hanura haba. Igre humana me arye bule. La degatarinha harelerem rubungio. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai. Aba me herederon mudun chagago. Larigie me nasaron lidangi oveni. Nidi ba Galilea hubaragi.
2: Aba tilaniya gu feduru lun.
5: Kayara ti higiru nibu sun ha. Ahin au migiru nubadibu.
2: Aba larinha gu Jesus lun.
0: Ninaru bau. Arya bumeme le, lubarga la yugur hagayu bian wei aso, uru alime wei aso beyeta gunao.
2: Aba lariyangu.
5: Ni ahin lulu bay no me buma, me ye da gumba dina bau.
2: Ligie meme ginye hariyanga sungu bay. Aba te hachilurun lidong aba flasu giriti, hetu samani, aba lariyangu Jesus hon lani disipulu.
0: Nuruhu maya, neibuga afuri te lubungi.
2: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa. Aba ladijerudu ladita gu sarago. Sandiligia aba igarigu wairiti tida lanigi. Aba lariyegu.
0: Sanditi na aba iru ni wairiti le lani no owe ni tida nuani. Rede ihuma ya anigagagu duwa nyuhuma.
2: Aba tilidin Jesusu luboru ugun memeru. Aba labulu chagumuwa rugun. Aba lamuri haluma buingio ahin gayara lubwe masufuri runlani le lumbwe la susere du lum lida ora ligi. Aba larinya gu lida la furi edu.
0: Bungi baba, gayara bu muti son kate. Sefo bano lwe uni ingifiti le. Kama lumo, mama la keina buseron, keila papuseron.
2: Aba lidi, aba ladari runia disipulu gu arumu. Aba larinha gun lun fedu.
0: Simon, barumu gunyasa. Siati sabuga beredero ni aba oura agagu duanyo. Agagu duanyo huma. Afuri de huguye me loi heiguwa don lidan ocha waguni. Inari ni luago aransi nyulia la sifiri. Ahin ugupo, debiliti.
2: Aba ya lidi afuri da lubu ingyo. Arinha gaina meme lei dimure le larinha gubay furumi. Dan ya lagiri budu. Aba ya ladari yonia arumuga ladiga luwari litabu hagu. Ibidi ya tihon gabala hauna bagle lung. Aba lidi liru mawai yasu aba larinya gun hon.
0: Arumugu nye memesa emera wahuguya. Buidiri gali shiluhali ora luna derege runwa aule wugir gare uwarigati ahaburugun kafigun tin. Sarahuma, keimon, anite lile lube ile derege runina.
2: Nyengi lihesisu adimureha. Ligia la chilu runhuda si le aba hada agen duu si disipulu gu. Liabu iha usaragu grigia tau efein luma veve. Hauna ha habu ti gufadri gu arufu da atien li lulu du monsesi. Hama amu gugurien weiri gutia lida hafunye huria. Arinya ga aliti buga huda si hon ita.
4: Le uguri le na churu ligia. Awa mehari gu dunia aba mehanidini.
2: Itara linya lubayiti dan le la chilu rubayi. Aba la yara fadun kuda si lu Jesusu. Aba larinya gunu.
4: Maestro.
2: Aba la churu ni. Aba harigu duni Jesusu. Aba hanigu ni adoyu. Kama lumu. Aba lalu gujunu aba hadage. Anyeibu elefente. Aba libu guni aba larigai. Lumusu fadri le inyu kumabai. Aba tilarinya gu Jesusu hongurigi ya hagi.
0: Kawawu hiabi tau efen. Luma webe lumu hanigu ni adoyu. Kama hamuga hiwerutini. Sabi nyaha weyu huma na templu ruwarufu da hahon. Madal hamutina, kama lumo, la sacerdote le luta conflieron le reno bongi.
2: Abati higiruni sun discípulo de Jesús labuwa aba hanuraha. Nyenye aba niburenti afalaruti Jesús. Darugu laugua, tarugu aban sidi, aba harugutini, gamalumo, aba lesefurun hawai, aba leiba gusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesús. Ligibugion fadri le inyuti mabai. Aba hondara gusun habuti gufadri gu. Hama arufu dhatiyan liluru du Moises. Hama amu wugriyan ha wairi gutiyan lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni fedru Jesusu disegien. Chilu tubururugun luba fadri le inyuti mabai. Aba lerederu nyu hama onigiri tuinyo tempulu. Aba charagwa larugurugu watu. Halu hati habuti gufadri gu luma sun linyu aga ilurudu lidurun Jesusu. Lugayara abailan hasiye duruni lumu lafaruno hilagubay. Kama lumu madari tiyan liduru. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni. Luagu. Mura du tiyan laule harinyagubay. Nyenye nujeye tiyan asaru tiyan harinyag.
4: Agamba tuwa larinyagun. Nagiri chagumo templu to. To hadigumo ugani. Aba mendarana magudu. Aba templu lida iru weyu. To mama hadiga ugani.
2: Ni itara. Muara dunti alau le harinya gupe. Aba ti lasa arun fadire le inyu tumabu iha dagin sun hagia. Aba larinya gun lun Jesus.
5: Muna butibusa ani kata? Ida le asa le harinya gupe ibuago.
2: Aba le rederun Jesus maninyo. Muna buga ni kata. Aba ilalgu dini fadire inyu tumati.
5: Bugi esa Kristu bile le rubungiu. Le lubu ila salbaru ni agrige le dagi hafigo.
2: Aba larinya gun Jesus lun.
0: Aha. Aw ani huguya ari hubadna awle wuguri garo wargoti nyu loinge longwene sonti kabafo ari ha humi menia bilida dueri sielu gi
2: aba ti leheri dagunu fadiri inyu tumati la dagrago le ligany aba larinya gu
5: kam wobuse rubi luli chugo felo ago gueto agambo humuti la nabo guni bungi la ulerenu idali hari hi lulido
2: aba habutu hasungu boilu la farunu hilagu Aba buriti hagume seru hibiru asure guwe Atogura gualau ligibu Abule serewe Ariye kati
6: Ariye kabaige kala kayo haboibu wago
2: Aba buri hakayo waha Sudara ligibu wago Nyeinyi feduru bururugu Ligia tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabu La letarihi bali Abachara guala rigurugu watu Aba tariye guni Aba tariye gulu
7: Maluma ya de buguinha buga Jesus le Nazaretuna.
2: Aba leye da gun Pedro larinha.
5: Ibidia tigrige ligeno. Ibidia gubaiti no kalawagu badimera.
2: Aba ladire run lida ge flasu le nyi luboye. La bachara walun la yara fadulun lubenere barier. Aba te la yuguru ha aba gayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinha gun on anyimba.
7: Aba giente hada gelani gu Jesusu le.
2: Aba leye dagun. Murusu ora lari gien. Aba ya harinya gun hanyi banyalun fedru.
8: Inari ni, duwe aba hada gien. Ladiga gali le na bugia. Itara linye badimure ake hagia.
2: Aba lagume serun fedru, inyaragua luma afinyura.
5: Ibidi antigirige la wago behadimure hanu.
2: Lida ora ligia, aba li, la yuguru hagayo logu libia maweyasu. Abati larita gufeduru logo le larinya guboibuga Jesus lun.
0: Lobara gien la yuguru hagayu bia weyaso. Beye da gubana urwa weyaso.
5: Danti le larita gun loagun. Aba la yahun.
1: San Marcos, capítulo 15.
2: La ruga binafi, aba hondaragun habuti gufadiri guhama arufu tatinya liluru du Moisesi. Hama amu uguri ha weiri gutinya lida hafinya huriyo. Lumasun ibiri linywa ni lurudu. Ariha gabala hadiga lun hasiyadiru ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garu ni lun pilato. Aba laligu dini pilato Jesusu larinya galun.
3: Kukuya saharu etabai huriyo.
2: Aba launabu Jesusu larinya.
0: Kukuya kwana rugu larinya kubali.
2: Aba buri lichu gu habu tifadiri gu saragu liduru. Aba itilaligu dini pilato aba larinya gulun.
3: Mona bu tipu sani kata. Riha batin ila biduru itu guti.
2: Mona bu memet Yesus ni kata. Aba tawiri dun laniki pilatu laulira. Hecho ti pilato y ira que da abadoruti sag fedu le lue yuro sefuruli. Le hamuri hagri de hadagen adoruti. Yin yi ti abadoruti giri ti barawasu. Uara hama amuha afara habanyo grigi ya ilagubwe lida inyura guni lua gungumadi. Aba ti hajabu grigi ya aba harinya gulu pilato lu ladugu kanya haladugu. Aba lalugu duni.
9: Usia tu saluni gira gudu ni haru ite huriyu.
2: Larinya gubali pilato lira ladugu subudi lani luagu ladugu la gimugu ederege habu ti fadri. Kuriga da hamanya habu ti fadri gugrigi ya harinya gahon. Nu hamuri halu ligira wagudu na barawas. Aba ti larinya gom pilato.
9: Pati habu sarube na tugu laule wagu be harinya gaharu ite huri.
2: Aba haguwa ragu.
8: Dago bai lagu guru.
10: Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai.
2: Aba larinya gom pilato hon.
9: Pati huri batu ladugu de.
2: Aba ya haguwa ragu.
8: Dago bai lagu guru.
2: Feito bucinha lá piloto, le rederam cuido ama grigia. Aba ligira que tinha barawasi, lari geti, launa ha abanche Jesus. Aba letere que uni, lulatara wagun logo guru. Aba ti hanugu ni sudara, lidon, kuduru luluma urue. Aba hondaru niwa, sun sudara. Aba hadura guagu tini tawa aba, dugu funatu. Aba hadudu na bariki, lao ki hili. Aba hitu duni labulu. Aba hakume seru aguar halu harinya.
8: Gapagari la haru ite huriyu.
2: Aba hagayo ha labulu gun lao aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hakudu ragun abusura lu. Lari igien, heher halau itara. Aba haraka chuno daigo funatu to, hadauru bon luago. Aba hadauru nu ladauru gun luago. Aba hasagaruni lu hadaraguni luago guru. Yenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro lu marufu. Yebu nye arabu gini. Tanle lasu gribu nyingi. Aba hafosuruni lu lanugu ni luguru wa Jesus. Aba hanugu ni Jesus ulido ngaba flasu giri ti. Golu gota. Mini la lira lubara labu ugubu. Aba hichugu diwe imigi sinyo lao mira lu. Kama lumu matun lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure run sudara ubunuru ni luhari hingaba la hadagen eredera tau ladawira. Ladawiru nefu binafu hadara guni Jesusu logu guruwa. Aba laburu dunua lidunu unyei.
9: Haruwe ite huriyu.
2: Dago tiengi ya bia hiveru tiya logu guruwa uwara luma. Aba luwege lowere, abara luwege ubaguna. Dan leburi tihasu gringirigia. Aba hangi hani hachugu lao, aba anabu ni harinya.
11: Bugelerinya gubwe logu fui bong me la templu, aba yelame barara magudunu lida uruwa beyu, sefu guba bongwa, rariba loige guruwa.
2: Aba ginye heher han habu tiku fadri gu hama arufu da dun di duru du Moisesi, lao, aba harinya gu hama gu.
12: Sefu tuyamu, hanisinyati le sefu regulungu, rarila Kristu, aruwe te Israelina. Luege guru wa gueto wa gibugi, afinye wa mamu galuagi.
2: Anaba hamuti ginye haa, dawa gubanya logu guru wa uwa raluma. Amidirugu, aba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weju. Ligie laguara kwa Jesusu larinyaga.
0: Eloi, Eloi, lama sabatani.
2: Mini la lira, nubugi ute, kasa wogu bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye mbanya agambu ti aba harinyegu.
13: Agambu huma, laguwa helu profeta Elias.
2: Aba laiba agun aba hada agen, aba mudusi tau diwen darugutu. Aba lichugu ni luagu aba wewe, aba lichugu nu lun Jesusu ulachuru nu darinyegati.
8: Igira uwame ngueto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
2: Aba tiladugu Jesusu aba aguwa ragumi ereti aba longwi. Aba tahari dagu tubelu tenkulu lida bia murusu inyuge lu unabu. Dalagambu bali habu tisudara Roma na le rarabu iligibuke Jesusu laguwa ragu. Ariha lei italia la longwi aba lariyamu.
14: Inare ni luago lirau lambungi ugarile.
2: Nyinye nuginye urinya ariya kutinyandise hii. Niño María Magdalena, Salomé, Tumba María, todo Lucucho Santiago, le riñero y Tumba Gilibe, Lucucho Guiñe José. Uriña ha falamos de Jesús al ítero guamuti también al Galileña Lubey. Niño Luguiñe Sarago amo Uriña, añugo y baña Jerusalén que uara luma Jesús. Lo para que en la luz de un bello, Abba Liabi José, Abba Ugure, Inepe, Watihada, Agen, Liño Aga y Lurudo, Le Agura Babali, Lagumes, en un larun, Hapuingio, Tausun Lanig, Lila Nafulaso Legiribe, Arimetea, Kaiti Luey Rulube, Arance Hani Luba Luey, Emera Aguni, Abba Lebeluru, Le Ni Lube Pilato, Amoria Helugu, Jesus, Uoga Ni Murusun, Anufu de Lida, Abba Tawiri Dun, Lanigi Pilato, Dan Le Lagambu Be Logo, Hilan La Jesus. Abalona ha logo aba habu tisudara lo lalug duni ahi inaruni luboi logo ilala. Dale larinya guboi lun logo inaruni la aba lichu ni pilatu lugu bu Jesus lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu aba larayra guduni he lugu bu Jesus loige guruwa. Aba loburo guni tau aba lichu ni lidong aba umuho achikiti logo dubu. Aba ladoru ni lau aba dubu. Abatidi Maria Magdalena Tuma Maria to Lugucho Jose Arihi Frasule Nyi Luboe Labonua Jesus.
1: San Marcos, capítulo 16.
2: Dan Lelas Gribe Lueye Mera Aguni, Aba Haganyinha Maria Magdalena Maria to Lugucho Santiago Tuma Salome Ibini Luhodi Ahuru de Logo Lugubu Jesus. Veyu Dimaso, Lafna de Laruga Aba Hodi Logo Lumua. Abati harinyagu amagua
7: kaba sagidre dubule ke lubeneri muha
2: da harinyibe uwalila unwe budubu ligia lidan lubara aba hebeluru lidon umuha aba harinyi aba wuguri ni burengili nyunye luigi ya lomere tao aba gonu arutu aba hanufude dagun aba larinyagu hon
15: manufude dago huma halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atra wagube logo guruwa Uwatia, Sara Lida Geoveni, Ariha Humesa Flosla in Belichugua, Heiba, Haring me Hulani Disciplugu, Lutima Fedru, Logo Anigra La, Logo Umalu Galileon, Hubaragi, Harihubeni, Kailaniaguni Hum.
2: Aba holding Wurina Hagia, Aba Gue Nanyinje, Laduga, Lebeluro, Aba Umi Buanufu de Hom, Maria Gutinati, Nikata Nikaun, Laduga Hanufu. Lari gin Lazaro Jesus lida geuveni Dimas binafu aba larufu da gunlungu afrumi etu Maria Magdalena tomeha weibon la sagara sedu sifri guribati abatidi abatavisaru neha ibu banyameha luma dale tadari rubalinya hayahu hanya ladiga laneri me iruni adan logo longwe dale hagambu bali logo viwa jalila logo arihatani mafinyeti lari gin Aba la rufu dago Jesus lungo hon bien hada gen ameha aibu kwenye luma. Houdin ya arabu. Aba houdin aba havisarunia hahibi gama lumu ni hon mafinyeti. Lari gen lige la rufu dago Jesus lungo hon unsu disipulugu hage dale nyu ama logo dabul. Aba la denga hon logo lilogo hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha Arigu bali lari ge lasarun lida ge oweni. Aba lariya gu on.
0: Hei ba lida son ubau apurichi hei uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinyo ni tinye luagu batise ihagia me ha salbaru ba. Ha mafinye tinya hasia dirua ba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinye banyanuagu. Hasaka haba sifiri gu guriba tinya hawe gurigi ya lida niri. Hadimar haba amu dimure ilwai heneru. Ahanya arig da hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira, ishiku bai hahabu hawagun sanditia aba me haraidegon.
2: Lari ige ladimure hon, aba linyuru no Jesusu sielu, aba layunru luege lomere buingiu. Aba hafridun disipulugu, aba hapurichi hani uganu luaguti asalbaruni lida sunfulasu. Jesus meme idara gwalumutinya ani chorugu dale uganu le apuichi haboi lau milagro lebure adugubai.
3: Uganu buiti le laburi haboi lukase luagu Jesusu. Kapitulu aba. Lutiofilu le wairigubai. Gibenya garike ocho tiya haburu ha kate lebri la dega bai bongi wagana gwa. Afagwa tiya haburu ha itara kei harufu daani ha arihi bali brikate iligia. Lumage lagume seru, apurichi ha hagia luago, au alaga dahadi naginye buidu buidu, ligburgeri sun kate le asusere dubai, lumage lagume seru, ani afinyatin luago mariba lalu naburu ha nugara da tobu kei lubu dubu. Subudi bamugei linari kate le arufu daha bai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe judea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti sakariasi. Hada geti fadiri goha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gine la duga wagu aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humai sun le lubaibai, luguma di abureme. Masani gutinya, la duga sinyan la tagaru di Isabeli, ani derebu gu ganya gine biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu sakariasi kei fadiri gu ligibuge bungiu, Segun Hagaburi, abahanua da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timaba i templu rugun, aguda hakupali ligibuge bongiu, abalaburi haluagu sakariasi, sunti ania la kupali aguda hoa, anyaha garigia bongu di afuria idalu bongiu, abatila salirago abalani wabure me angeli lu sakariasi, rara loegen lonvere latari lenyi lubai kupali, dan le larihi bali sakariasi angeli ligia, abata weri du lanigi, aba la nufu de dun, aba la riyagun angeli ligye lun.
16: Manufu de daba sakariyasi, ladiga akamba lali kwenji bayumarugu. Tagari de ba kumari aba irahi, aba mabichu kuhuwa lirime. Tabwinchu ba banigi lau unda ni wago, ane sarabu hapa ginya unda lukinya lau lago. Ladiga uwele kubibirawe ligibu ye kwenji, matu be diwenye ni bini. Ani buin luba lau sifri sandu luma ye mbareka lago. Ladiga ba lungu hakiri kudu sarabu hata di Israelu na luka punyote. Lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elia sisifiri. Lu laranda la gudri ya gudri muhamma sana. Lu gine kufune de lungu haa mabuchi habanya lukagama di banya lana. Itara luba laransa runia luba haresi kuruni hakureme.
3: Abalaria gu sakaria si lu angeli ligia.
17: Itala bagi na choro ni kata ile. Au tausu numari. Derebu gugadiu.
3: Abalaria gu angeli ligia lun.
16: Gabriele au, lubuin buiu. Ligia una habole na adimare habungu ulu nichi gu yugano kui tilebu. Gueto, ima fienu kukwe wago le naria gu ibungu. Bereda ra merero da, darime lagu rahu birewe. Lagufle bakate le lidane dana.
3: Sundan le, hanya hati buga girige bongu di agura bahi sakariasi. Wairiti hanigi lwagu li lusanduari rugu. Dan le lafuri dubui, sinyan la dimure hahon, abati hasubu diruni lwagu saligua la somu kate ilun sanduari rugu. La dimure hati hon lau seini, la dega maria gadi hali la. Dan le lagumu chubui, dan le lubui le seribi dun sakaria si templu rugu, abalidi lubiyon. La rige kate ile, abata daganya du Isabeli to lumari, abamafri du la tau lubiege lwagu sengu hati, taringa ti tungu rugu.
7: La diga nye bungi u lubui du kata ile nungu ele. Lu lagidaru ni nibusi igari hagibu gye grigi.
3: Sisi hati larige, aba loh nahani bungi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lu lidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Urituguya, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lu tamari du luma. La diga wagu uruwe Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia le nyihun tubai, abalaria gutun.
16: Fulasi watibu Maria, anehi abore mingumu.
3: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wairi dutanigi lau lelaria gubai, abataluga dagu tungwa, kalau wagu labusura tu itara. Abati laria gu angeli ligia tun.
16: Manufu da daba Maria, fulasi ladi bubunyu, pataga inada abame bagare du abairahu, aba mebichu wa Jesus luago. Wairi gubay, lere buinyu le inyu bay luba lagua runyo. Ani larue gudubay wabure mebunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma dirubay Israel lu sundan, ani magumo chati bay larue ha.
3: Aba titarien gu Maria lu angeli ligia.
7: Ida lubay la susare dukate le, mamari gidi nagu.
3: Aba titaria gu angeli ligia tun.
16: Ya di pasifri santo kuago, abu melubur abu ni bulpa papuin gule ini utnabe. Ligiya santo bayu bayi nirah lelubay pagar utni, nirah puin gule lupa laguaru. Ya di bidu heto isabele, dagai narudi lausu wayarula. Itra linya lubay ti, tome hawago bo hariaga lugu sinyala tagar utni. Ani hei sisi hati dagai lituago, ladiga uot nikata lasa rubungi.
3: Abati taniyengu Maria,
18: Lidamu na bure mebungi unugui. Aduga leile baninyo gubeinao.
3: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia, abatidi Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no waba iburi uubu hudea, abatabeluru lubion Zakariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusuru, abalahingi chutira uturagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umala liheriti.
18: Binila dibubungi usugu hausun hinyari. Binila liginye irahi lebidamboy. Kata inya dina lutiabin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rubay luagu lagunfuli rubala kata ile larinya gubay wabure mebu.
3: Abatitania gun Maria.
18: Ruto nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salba regile. Lugundu gudeme habuhali nu, nugu ya leli damu. Umagi ngewele, harinya gubasungri ige lwa gufulese iwadi na la. Nadigadiga alibungi yu, le sunti gabafu, kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisuwa nda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Adiga lionwe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anya haga bafu banya lida ge hawairigo. Abaladugu ni ha unabugu banya luwairigo hama. Habuga lama banya, buingi da lumuti ya lau ilago. Ahinti harisi banya, michu tini kata hon. Idra ga lumuti ya Israeli na halu buengu. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon ladiga wagu lusundan.
3: Abateredere umaria keiburi uru wa hati inyi, larige abatagiri budu habiyon. Aba la gufliru dan lo tagarudun Isabeli, aba tagarudu aba wuguri irahu. Dan le hagambu bali tubesi nagu hamati duhanyu lo agu lubuidu kate ilela diga boi bongi yutun. Aba hagunda ragu uwaratuma, lo agu lividu veyu, aba le resibiru niseini tuagu loustarun, buseti nyebeti hichugu Zakariasi lo agu ke liri luguchin. Aba tariangu luguchun.
18: Uwa baliri.
3: Aba larinya gutun.
19: Kagi ye wako, uwa tini aba hadage bidunha yugiri tihua.
3: Aba halige dene luguchi irahu la useini, kala iri labuse rube lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusu mfulansu, aba laburi ha luagu, huan liri bai. Aba taweri duhanigi sungu bai la ukate ile, lidameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha Zakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba taweri duhanigi besinagu la ukate ile, aba labahu dagu kate ile lida sunfulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
19: Kata ibeifunasa irahule, ladiga arufu dalumutu bungi lubafu lida.
3: Aba labuinchu Zakariasi, le luguchi irahu ligia lausifirisandu, aba lagume seru ariyaga.
17: Alao hawamai wabureme le habungi te Israelina. Ladiga nyubi heliwon wagie le lanigo ani salba ladio. Ladiga ruha liaba esefura gulei le gabafu tiwon hadage ladiga wagun David le meha lubuwe. Itralea meha frama selani bungio hadage lanigo profeta. Lumage meha binaduda. Luagu la salba rubadi wala hawai waga niyo. Luma hawai sun ha yere habuma yon. Itra linya gudeme habula bungu yon wagachaku. Arufu dalei luagu mabuli edagun la lue ilidara dunle sandu bay. Ani hale meha larinya gubay lu waguchi Abraham. Luagu le sefuru badi wala hawai waga niyo. Lugayara bayla veseri vidun lu manufu deku. Lau uwerani derege gonyo wagie wongwa lu sun dale wabagari dubay. Ani bugia nisanira. Lani bungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburemi.
4: Subuti kita bahamu ke hong lani ku, lagu ferudu na lani hafigu, ruligia asal baru ni hong. Lami rigudu bayi wabungi yute, lileiti wawagun sielugi. Lau nisi habu luma lugudu me habu. Lularugu ngadagudu, hau halida bayi luburi galuma, hau halida baya lamunya le lani na oweni. Luma, lu ladun dehani waibugu lidon umale lani na darangile.
3: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida flasu magaire wati, darilumon veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
1: San Lucas, capítulo 2.
3: Lidon bugadan ligia abalariengo urui Augusto, luhaburu du sungrigia halabuge banya luguma di urui Romana, furumie meha ladugunu wakata ile. Dan meha le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosu hidi hageira luni la haburidua. Lige la furiduba i Jose Nazareto gine, lobo wagu gine Galilea, abalidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giribai Belen, le nilubai laguru hoa Davidi, ke ile la duga wagu lubai Davidi Jose. Abalidi Belen, lu laburidun, uratuma Maria, togadara du boluma lu hamari du, ani dagay na yun. Dan le anyaha la nyi Belen, abalachilir dan lu taguraha Maria. Abatagaru du ni tigira ma nyi, abatoburugu ni tida lagay, abatarono gudun nyi lida flasu le, hega gile ibinyanigu, la daga uwa tila ubarun hun tida haba chiludugutinya. Arabu bongu di loy Belen, nyenu onigirutinya mudun, bolaruga ho onigiriya halugani mudun. Sodini abala saliragu aba lani wabure me bungi u angeli sielu gien hon. Abala rungo gadagudun luerigu bungi uhao. Aba hanufu de dagun. Abala riengu angeli ligie hon.
15: Manufu de dahuma. Latuga anihe yoganu buiti na nugu hon. Lepo na basarabu kunda ni hon su grigi. Luago agro hoa de la aba salbara gule hongu kunye. La deida Dawidi. Kristu le hapureme. Kailisegi ni le lariengu hon. Atari rubairahi ligia ubro kutida lage, romu lida haikigile ibiani.
3: Ida ora ligia, abahasali ragu saragu angeligu luruga bufurumiati angeli, abahichugu uwerigu nilu bongiu hariyaga.
20: Uwerigu nilu bongiu lida liwa misiana, da angelu muwaru hata kribi ha ibini bali yukulesi.
3: Danti lehagiri budubai angeligu harigun sielu, abahariyagu honiri mudun hamagwa.
8: Kemon Belen, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subu dira gudda wa burme bungi uvo.
3: Abahodi fureshe goina, abahadari runu Maria luma Jose, luma irahu, ron lida hega gile ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, abahabao da gunile arinya gubai hon lubuguri. Sunti ha agambu balinya, weri tuhanigi lau le harinya gubai honiri mudun. Ahiti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubuguri, abati hagiri budu honi ni mudun, aremu heina luma ichigay na uwerigu ni lubungiu, luagu sun le hagambu bay luma le harihi bay, la daga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon.
15: Luagu lividu veyu, abaleresi biru ni seini tuagu lousterun, abalichugun Jesusu luagu, irimemele liri dubay angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun.
3: Dan le lagufu lirubay lidani, Haruma du lagubrigu Jesusu, segun liluru du Moisesi, abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, ladega larinha hanyane tida liliru du bungiu.
15: Sun ugiri irahu le, igira man lanua diruba luadureme.
3: Abalubai tihodi adagara gadei le wagubai larinha ga liliru du bungiu, bian wagugua o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wuguri Jerusalem giri tise meon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu lubungiu, ani agura balumuti liabi hesefuru Israelina, nyi insifiri sandu luma Simeon. Ani arufu da lali lun, luagu monwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebungiu. Abala dunde hani sifiri sandu wugiri ligia lulidi templu rugun. Danti le hodi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun. Lularufu dun, abaloyo hani Simeon. aba lichugu tenkiru ni lubungiu arinye gina ligia.
11: Nabureme gayara halibigiru ni nalu nome lau darangilu au le bubuin. Adiga gumfuli bali le furama se bubuin nu. Ariha nali wa salbara gile lau nagu. Asalbara gile le bouna habay hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ni inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
3: Abata weri du lanigi Jose tausun Maria laulera lenye gubay Simeon luagu irahu len. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
11: Irahu le lebuna baya sugera guni hon saragu Israelina. Lebuna bagini asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seni le lumbay gibe hama mahatin heresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubay kada abatida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efento asho urutu tuwagu buwani.
3: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya aninibure giru meha tamari dubai, sedinye irumu tau luma tumari aba longwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafuri dutu templu ruginye, aba terederu nye eseribida lubongiu. Ari buve yogu, ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana, lida meme ora ligia, abatetengiru ni bungiu luagu Jesusu, adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru du bungiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, Erede ina ligia, abunche ina ligia lao lichu au, anibinilu mutibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Danle lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem keile hagaburi lida fedu ligia. Danti le hagiribu du bai lariginye, lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadug aba veyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homunti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe, uruwa veyu luegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma alu daguanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali lagubrigun, abata weri du hanigi aba tarinya gu lugu chulun.
7: Kame sabaduge kate inle wong nirag, lugia luma bugu chi walu hanyadi butia lau idiheri.
3: Abati larinya gu Jesusu hon.
6: Kagi ya wogu halo han, ibiti yeti sa hon, luagu lun tilana teni lulu kate le lani nuguji.
3: Wati gumfaranda hamani lelarinya gubay hon. Abati lagiri budu hama nasaredun, abalasigiru lau meme lagamba di ho, abati biritareidu ni lugu chusun kata iletida atanigi, aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan, anirichati dandu ligibuge bongiu kei hagibuge gurigia.
1: San Lucas, capítulo 3.
3: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Poncio Pilato meha gumada bai Judea, Herodes gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, luma Traconitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba ugano lu Juan, le lire Sakariasi, lida flasu mageire wati. Aba leibuguni Juan son flasu lebri lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungrigia, Luago lunti la hasakria lida ge hafigon, luferuduno ala hafigon, susere ticate le itara kei meha laburiduni profeta Isaiasi lariega.
21: Agambu watiaba umalari, agura halida flasu mageira wat. Aranse huma uma lubaba bureme, tarako ma uma suriki luba, labuincha wagiduba, sun flasu vayate, sun rubu larari da wagiduba, uma burile segebe, lasura wagiduba. Uma brilé muara guti, luara waguagituba. Larihi bai sunu boa salva runi, le lona ha bai bungi uvono.
3: Dan le hayabi sarago girigi luhuan lu labadi seruninya, abaha larinya gunhon.
2: Rasa hebe huguye le, kaariye kubay hunka yara la hesefurun roye, laner me bay chuni le yara fali bay, igira humay bina di gaburi. Abagari da huma lun yara la, larihi buidu logu sansi guali la higaburi. Maria ga huma hita agwa, ladiga ugu abra wagi. Ladiga ninaru hao, logu gayara la ladiga buingiu, ladiga ugu abra mu, lida geburi dibule. Aranse ruginye harawa, lutachu guni titibu wewe luma ginye lila guli. Sun idi bule mabui dunti li la chuguba aba me lagu dun
3: aba ti harinya gu grige hagi lun
12: kata iti lun bai wadigni
3: aba larinya gu huan hon
2: le bian bai simisi lun ti lichuga ba lun le uwa bunia ba lun le gayi bai lun ti lafare ya guni luma le mai gibi
3: nyimbiti ngiya agubur hatia lisensu na gumadi luha badi serun aba harinya gu lun
12: maestro kata lun bai wadigni
3: La niega huan hon.
2: Magubara ho huma, loge le lumbe hagubara hani.
3: Ariye gatinye ginye fiu sudara golun.
8: Agiye wagiye, kagiye lube iwa digni.
3: La niega hon.
2: Magidara huma ni kata, ni kawoi. Ni lau siadi, ni lau lichugun lidunu grigye le madunu. Gufuru ma huma, lau hafaye iruaha.
3: Hanya hati grigya, medera guagudu ha, aito goluma alagudago hongwa ahin huan lube I kristu bay. Aba larinya gu huang hong.
2: Au, lauduna na badi serau. Gama lumo, anite boy aba le lumbe la badi serunu. Lau sifiri sandu luma lau watu gemeti. Ligye kristu be. Gabafu tumati nwe, dari luma dina na ni lun na faraga duni taguru ga ligeidi. Anu ingharu chobu li luhaburu. Lun laruma da gudini trigu. Aba me lanua diruni lida age ife. Aba me larei duni trigu tidon lagai. Aba me lagu duni ife. Lida watu gemeti le menye kuchati.
3: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huang uganu buiti hon grigia. Erere tiginye lu erodesi, le meha aguma diye boi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladugu bai. Lubarage ladugu erodesi gasu lau, adugaru galginya aba kate uribati, La daru ni huan furi surugun. Lubarage bai la daru nu huan, dan le la badise hebani ya grigia, badise guatiginye Jesusu, dan tile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu, luago, kamahamuga aba uhu, abalagambuni walariengu aba umalali sielu gie.
21: Ukuya ni raude, le hisi abainu, le aubi nagunda.
3: Kebiridarandi irumu lao Jesusu, dale lagume seruba li luadi mari. Arita ugua ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Soro Babeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Anima Dabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Uda, Hakobu, Isaac, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kainan, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainan, Enosu, Setun, Adán, Bungiu.
1: San Lucas, capítulo 4.
3: Buñu Jesusu lau lubafu sifirisandu, abalagiribudu lobo waguginye duna Jordan. Abalanagani sifirisandu lidon fulasu magairawati. Reideiti Jesusu bianven veyu lau mafia ochogwe. Maigiti nikata lida sun bianven veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
5: Ahin lirugu bai bongiu, saligwa gita bai debu le feyme.
3: Lariga Jesusu lun.
0: Tarin hari leren ubungio, mama rigu batau fain habagari da gurigia. Habagari tu baginya lau hagun fliru ni tumore le larinya gubai bungio.
3: Lari giaba la nagani mafia Jesusu, lu agaba wubu inyuti, abalarufu duni sun fulasu leu bawa gubai lun lida aban, abalarinya gulun.
9: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwege guni lebon, ladega ibiha nali sun le. Aniga yarat nichi guni lun le unti na gusera. Aha bulu baiti ahu durogwe nigibugin, bani bai sun gubai.
3: Abalarinya gu Jesusu lun.
0: Dise ba noi mafia. La dega tarinha hare lenero bungio, lunugo ba bungio le babure me bahu drogua, ani lunugo ba ginha peseri vita.
3: Larigen aba la nagani mafia uburugu Jerusalém, aba la waire gudani tablugu templu aba larinha gulun.
9: Ahin lirugo ba bungio, chugu ba bungo yage lunguna bu. La dega tarinha lenero bungio, luna ba bungio lani yanghen ligu, lunhuni giruni. Anugo ba tipu haha burugu, Luwe da chugera gu bugu di luagu dubu.
3: Abalarinha gu Jesus ulun.
0: Tarinha reginha leren ubungio, maucha gu abai abure mai lebu bungio te.
3: Tanti lema daiha li mafia kabala luwe ya di ocho guni ladiga lu Jesus u, abaligiru ni lungwa luagu atiri dan. Abalagiri budu Jesus u Galileon, bungi lau lubafu sifiri sandu, abati ladimu rehon luagu lidason fulasu lege yegu bui lau. Arufu da ati ha ti da haligili si huriu li da kada fulasu anibui ti hadimure hasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazareti fulasu lenyin lubai la wairida abalabeluru tidon haligili si huriu li da lueyur emera aguni keili gaburi abalararamu lula liha ti da leren ubongiu abahichuguli libru profeta Isaías lun dan leladan rubarun abaladari lu lenyin lubai larienga itara.
0: Anihin lani bongi yusifi risando nuago. Ladega anua diraladi na lun nichiguni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lun afri dagaduni adarutiyo. Lun nichigun arihini hongu marihitiyo. Lun nesefurni hau seruwa bunye uribo. Luma lun nadimure haluago lidani lufule say bongi yu hongu rigi.
3: Aba ladoru nu Jesusu liburu, aba lichigunu lule ida habay templu rugu. Abala nyuru, keiti hasigiru sunha nyibanya ariyagwe, abala gumeseru adimureha lariyaga.
0: Gunfuli heli dimurile higibugin ugunye.
3: Adimureha tiyati sungu baibuidu luagu Jesusu, wairiti hanigi luagu lubuidu buri dumurile lariyagu bai, halu gudagu wabriti hamagwa.
4: Mama sale lire hosele.
3: Aba lariyagu Jesusu hon.
0: Subuse timnu luagu hariyagu balanu, surusia, agari nyuguwa babonguwa. Harinha gubaginha no, a gamba de olago buricate le deca balba e cafar na uma. A deca baiguinha ya bagaira.
3: A bala seguiro a dimure a larinhaga.
0: Nenaranhau, logo a laniaba profeta, erecibiru a tibuido lagaira. Choro no mute, logo anhahin lame ha sarago urinha ha hilago anhaba nha umarigo hada a Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bem marro la huia logo uru a irumo de mim, abanhe la sarago ilamo fulasuru. Animona halumuti bungio, Elias tumo ni aba hada age urinha hilago anyo umarigo hagia haga nobo ya Israelu. Lono hei tumo aba to haga nobo sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no meha ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lida lidani profeta Eliseo. Uwet ni aba hada ginye, arida wagwagu duti lwedi ginye na amang le siriana.
3: Dale hagambu bali sunha nyibo ya templu rugu kate ile, aba haganyi du sarago, Aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu, aba hanugani laru rugu fulasu le inyi tumabai luha chururu ni nyigie, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba tilidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nyi lida lue yuremera guni, wairi ti hanigi lau ligaburi larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nienti aba wagure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
10: Igira bawa, tamesa bemehtera wamo, Jesusu Nazaretna, liha besa adresha wawa. Subudi numuti, ani subudi numuti lua ubukuya la lirawi pungyu le sandubai.
3: Aba ladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinha gulun.
0: Maniba, furiba lidagia wagure le.
3: Abati lahu churuni sifiri uribati ligia ugiri ligia muwarugun hagebuge sungubai. Aba lafuridu lidagin mabule seru galei. abata wairi du hanigi sungu bai abaharinya gun hamu ago
17: kabri sa dimure ile adimure tu wagri ile lau guma di lumo bafu hon sifirigu wari batia abahafri du
3: adimure hoa ti buidu lago Jesusu li da sum fulasu abati lafri du Jesusu ti da gehaligi li sihuriyu abalidi lubion Simon sandi yon ti lime di Simon tabiru hanya abahayumano gulu Jesusu lularei da gu.
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Abaladén

0: Saraba, barubung pubare, beba bubiung.
1: Lida ora ligia, aba lasaru sandi ti ligia, hagi bugien, aba labudu nulubare li, tobuga idabun larora, aba lidi lubiung, adimure reina lago lueri gubungiu. Aba taweri du hanigi sunguboi, aba hadimure lago lueri gubungiu, aba harinha gun, lautueni anigi.
2: Ariha adivacate weri gutiu gunye.
1: Larige kate ile, aba lafri du Jesusu lida geflasu ligia, aba larihi aba agubra ti licensu gumadi, giriti levi. Nyu li lida lubara, lenyi luboi lagubura ha, aba lariago Jesusu lum.
0: Falabana, keimu numa keisinani disipulu.
1: Aba ti Lázaro levi, aba ligiru isun kate ile lani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu keisilani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la degu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien. Ninha no titaragu agubura tinha licenso na gumadi, hamai amu grigia nyun lagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufda tinha liluru du Moisesi, adimun relagu Jesusu, hama lani discípulo, aba harinha guhom.
3: Kasa wagu heigi be hama agubura tinha licenso na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
1: Larinha ga Jesusu hom.
0: Hamagadi banya. Memegi ruti ya surusia. Hasandi banya, agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alu hagurigi ya rishagwati. Niabia alu hanya haga figu banya luhasakri ya bala.
1: Abati harinya gulu Jesusu.
4: Kasa wagu hayuna lalani guhuan hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda.
1: Abalarinya gu Jesusu hon.
0: Kayara tifunaginya. Hayuna ragadunia gurike ha hamisira ha lidon aba maria isuani hala adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayunaron.
1: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon laniaga.
0: Uwati ibuguti murusu gamisa twegen aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuagu dogo nyuluharu tuguya. Mijogun tiginya diwen iseri lidon guero binadhali. Ahin adigua itara, taheri dagubay diwen iseri guero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me guero. Ligalunti lubay tijogun diwen iseri tidon guero iseri. Itara luba leseri vidun guero serivi me diwen. Uwa tiginya atu ti diwen, to binadhu lun labuse ruba lan to iseri lariginya. Larinya guba, buiti matu to binadhu.
5: San Lucas capítulo 6.
1: Logaba veyu, de lueyu remera guni, ebuginalinha Jesusu, labad nagonadu, hamalani disipulugu, atu reina hagia disipulugu trigu, aba referheni, lau rabo, aba regini lila, aba tiharinha guhada gefari seu guhon.
4: Kasa uago hadiga wadagon lemon lumuti ladiga lida lueyu remera guni?
1: Larinha ga Jesusu hon.
0: Mali hagidu san luago lela duga bay David luago abadan. Dan lela lama chubay hauson hauwaro banyan luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo. Aba la nugan titagin fen to sagre ubon. Hau ligia titagin ru ligia hon hauwaro banyan luma. Lao son fadiri guruginya no laye be luma banyan heigin titagin fen tuguya.
1: Ariye gatiginye hon.
0: Gabafutina, au le uguri garuwaro guti, ibini luago luwe yuri emeragoni.
1: Lidan yaba veyu. Le emera guagle, aba le belur Jesus tidon haligili si huriu, aba lagumeseru arufuda, nyin aba waguri hilali luha bule longwere. Anyahati arufuda atinya liluru du Moisesi hama fariseugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboy lu, didaluweyu remera guni, luha dari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboy, aba larinya gu lu waguri le hilali bay uhabu.
0: Saraba, lara maba wagibuginya.
1: Aba Lázaro, aba lararamu, aba tilarinha gu Jesusu hon hibiri.
0: Nalgu dadun luago abakate. Kagayara bila dugun lida lueyre emera guni. Buiti odi uribati. La salbarunio ibagari odi lagidaron.
1: Aba tilarinha guni en Jesusu son hageegu boen lau. Aba larinha gu lu ugri ligia.
0: Tuleba ibuhabu.
1: Aba latu leruni, aba lareidagun. Ha hibiri, aba hagain du saragu. Aba hagumeseru alug dago hamagua. Ida luba la ganyana la hagumu chulao Jesus. Ida dan ligia, aba lidi Jesusu luago aba wubu afuri ida lubungiu. Dan lelaruga duboi, aba laguwa ruhon lani disipulu, aba lanua da adusu,
6: Hada ge ha uma yan lagura apostolugu, anya hiribai, Simón le meme Feduru, Andresi le lamule Simón, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolomé, Mateo luma Tomasi, Santiago le Little Elufeu, Simón le afagu beilu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, abalarederu hau didaba fulasu wasati, Nyinye nuginye saragu grigia, nyimbitinye lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula reida guagad ni hasandi, haburi asufri rubanya hau sifiri uribatia, areida guatia ginye. Alugatia sun grigia haguru luagu Jesusu, ladiga areida guagada lumutia sungu bailau lubafu. Abatila rihin Jesusu hawagu lani disipulu, abalarinya guhon.
0: Fulese watu hugi ale kudema bay, ladega hani hale laroi habongi. Fulese watu hugi ale afagu bay ilama ugueto, ladega hakimu leduba. Fulese watu hugi ale ayahu bay ugueto, ladega hehera haba. Fulese watu dale yere gu mahonguri ya nuegi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanaba gunu, dale hanugni hiri kai ni kata, ke uribati nuegi aule uguri garo urguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. Ladega hibiu ba aba omebu afayeri waho sielo. Itara meme linyame ya hadega hagucha go gurike ha hon profetago. Fugiabu gu hugiele risi bay. Ladega hibiha humali sun ugunda nile lumbe hibihini. Fugiabu gu hugie hakimule banye. Ladega halama chuba. Fugiabu gu hugie haeher habanya gwento. Ladega hayahu habalau iruni. Fugiabu gu hugie dale hadimuri ha sun gurige buidu huwago. Itara linyame ha hadimuri ha hagucha go buidu hawago profetago jieti. Anihan enenu hon hugi ele agambu balina. Hinsi hama hagani hon, adiga hama buiti hon ha yere hebubanyo hon. Binihu manya hainya regutun. Afurida hugi ame hawago anabu gutun. Ahin agayu waha aban gurige luago aban loba bigibu. Ruba iginye le aban loba lon. Le anugitu babite boi, ruba unginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hati buma, ruba lon. Le anugitu bumege, maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la dugu bun, liga la badiga hon amu. Ahin hari gunya nulubai, insi habuba nya hong, insi ada hong, ka buiti hadaga bai lau lira, ladaga ibi niga fego utiyan, itra linyagi hadaga. O ahun la adaga buiti hong rugu ha adaga banya buiti hong, ka buiti hadaga bai lau lira, ladaga itra linyagi hadaga ga fego utiyan. Ahun afure dehe hong ha wagu banya harita go lau hibihu bala hama gine, ka buiti hadaga bai lau lira. Afure dehe tinya ginya ga fego utiyan hama goa, agura banyo hagi ya herese biru murusun ro ya lau. Ahin ti huguya, Lunti hinsi hama haga ni hon, adiga hugia me buiti, afurite ha hugia me, magora bahanga ni kata levenyo go. Itara luba wile la hafairu waha luma ge bungi le inyo go bay, ani lirangi nyo badungi nye le tima ati mati. Ladiga ligia, fulesi he buti ginye hon ha metengi ra dibanya luma hon ha uriba banya. Kudeme habu huma, kei kudeme habu la huguchi bungi yo. Michiga huma haduro amu, michigunwa lamu ga ginye hiduro. Masia diha huma, Masia diru wa humamuga ginye, ferudna wa humamuga. Ruhuma, rulamuga ginye hon, lichigu babungi yu sarago hon, ladiga bahon keigu beriga hadiga hon amu.
6: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
0: Gayara tifunagi ladunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua du babiangu bai lidon aba meme huyu. Uwa tini aba disipulu weirigu ti loilu maestron. Ibi ni ahin lagumu jalaturi ha, itara rigu bai keilu maestron. Idalinya ga yara buban le lerara ifi le lida bai lagu bibria riha, ani masandi bumuti durusu le lida bai bago. Idalinya ga yara lubai barinya gong lo bibiri, sagane I lerara ifi le bago rugu bai, ani masandi bumuti durusu le bago rugu bai. Biang wati gibu hugia le, sagabai durusu le bago rugu bai furumi, ga yara lamu ga barihi ni lerara ifi le lagu rugu bibiri buidu lo basagarone. Uwa titidi buwewe buiti lunguriba lalini. Uwa tiginya tidibu wewe uribati lubuidu la lin. Sun tidibu wewe subudi wati luagu lin. Matun hau tu igu luegen hiyu ni bebe ituege guribi yu. Gurigi le buidu bai kate buiti la rinyago bai ladiga kate ila buiti titambe la nigi. Gurigi le uriba bai kate uribati la rinyago bai ladiga kate ila uribati titambe la nigi. Ladiga luagu le gibe bai titamba nigi la yanu habi yumu. Kasa uwagu harinya ka luwagu au la habure mebei ani madugu humuti le nubai bai. Narinya gali hong, ida linya la len nyubu yubay no ane adigali lenu baybay. Itra linya ke yama wugiri le abuna gubay muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Dale linyuru bayduna, aba liyabi fuludu lao ere ito agu muna tuguye. Sinyalu muti ahingi chala diga luagu nyula ebu derebu guti. Ahinti ele agaw bubalina, ani madunga lumuti lenu baybay, itra linya ke yama wugiri le abun maru ruba ligibu agu sagong, Mawago buriga, dante le linyuru biduna, aba liyabi fuludu lao ere ituagon, aba teiwa don aba tagoni chagon song sui nagubay.
5: San Lucas, capítulo 7.
6: La surubay la dimure Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi Roma na nyeye, lao aba lumusu, weiri tilisye lu, sandi musu ligia, jarafa lilu lowe. Dan le lagambu boy ufisi ligia luago Jesusu, abalona hafiu hada ge wuguri ya weiri gutinya i da hafi en huriu, luhayumo logo lu Jesusu lu lidi arigdo guaga de ilumosu. Aba houdi lumon Jesusu, aba hagume seru ayumo logo lu tausum hanigi harinya galu.
7: Gadunati lu bidaraguni ufisi le, laduga hinsia te walo, ane ligia guana rugu abuna guaga de barun waligilisi.
6: Abati lidi Jesusu hama, Dan leja rafa li tu luba ofisi ligia, abalona ha ofisi ligia, hadage lumadago ariyaga lu Jesusu.
8: Napureme, madilin na lu bebelu runubiu, ligia miti nubaya aluga bunungu. Rugu bay dimurei, abamelarei dago numusu. Laduga au ginye labu enyad na gumahadi inyo timati, ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariyangu luaba hadage lu lidi, nyuduts. Dale nariyangu luleaba liabi, nyibuiti. Dale nariye gulun numusu lun la dugu furme gwerig katei aduga lumuts.
6: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau wugiri ligia, abalarihi hawagu grigi haafala rubali abalariye guhon.
0: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finye ni weriti keila finye wugiri le.
6: Danti le hachilir bai wugiri ya ha, nyindu bai oge Jesusu lari gon lubion ofisi, arigda gwali lumusu. Larige kateile, aba lidi Jesusu lidon aba uburu giriti nain. Uwere ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le la chili rubai jerafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hoti abu naha, aba hilali le ligieru gutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma. Dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larien gutun.
0: Mayahu wahaba.
6: Aba la yara fadun, aba la guru nugahun, aba harara muguha nugibali, aba la rinya gulun hilali.
0: Irahu, buna rinya ga saraba.
6: Aba ti lasarun, lebu ga hilali bay, aba la gumeseru adimuneha, aba la deregeruni, Jesusu tu luguchun. Dan le harihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagumeseru ichiga uwerigu ni lubungiu arinya gina.
9: Chilugu aba profeta wairigu tu wagana guon.
6: Arinya gatinya ginye.
10: Nyumbi hebungi uidera wawo, wagia lelu mutu ni.
6: Aba lagambu ni wakate ile, la digibu Jesusu lida sun hudea luma geyegu olo. Agamba tihuan lagu sun kate ile, aba udo gohumuti lani gulun. Aba tilaguwa runhon biyama hadagie, aba lona hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligia lubay Kristu bay, lelubay liyabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili rubay, lenyi lubay Jesusu, Aba hajara fadu aba harinya gulun.
11: Lone he diwa huang le abadi sehabe, alig dabu ahi buge lubay Kristu bay le lumbay liabi, o ahi lu lubay wagura buamu.
6: Didameme ora ligia, areida guaga dati Jesusu saragu grigia, didage hasandi, lumaha sufrirun, lumaha dage sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubay ti larinya gulun.
0: Heiba, Harinya gai mele harihu bai luma le hagabu bai lun huang. Abahu da wame lun luago ariha yala marihitia, ebu gai yala maibu gutinya, arida guan yala lautin lepura, agamba yala amagambu nyahabanya, agu juguan yala hilanya, luma luago lichigun uganu luago tia salbaru ni hongu demetia. Puleste watiginya gurigye le meferi dirubali lafinya nuago.
6: Larige houdi, habu gai luna habanya huang, abalagume seru Jesusu adimureha, Luagu huang hongirigia lariyaga.
0: Kasa hindi bayari halidan fulasu magayra wati. Aba sa maburu le lahin ha garabali. Ahi mama lubay itara linya. kati hindi bayariha. Aba wuguri tau dau wa wenda guto. Subuti humuti luau hala wenda gu banya daura gu. Agana wahagi ya buido. Tida yanu la haba uruwego. Inali naru kati. Ka hindi bayariha. Aba sa profeta. Aha. Inaru ni. Ani aba wiri gu tisugu lau profeta. Juan. Lagi ya ona gale le wau baitarinya gale reno bungi yo. Nona hanyo nona gule bubara gine. Lularansi ani uma buba. Kainarinya gu nihon. Uwa gili profeta wiri guti loi Juan hada songurige. Ani lau son lira. Wiri guti mati le unabuti mabai lida la ruwe habungi yusugu lau.
6: Dan le hagambu bali songurigia. Hamaha agubara bali lisensu na gumadi. Kata ile. Aba hariyagu. Luagu richa la bungiu. La ularinyagu liyumu luge Juan. Luagu lunti la. Hasan siruni ligabri houseru. Grigia haguya. Resibi hamali meha. Labadi seha Juan. Ahen ti hibe age fariseugu hama arufda tien leluru du Moisesi, mahati emeha lulabadi serunia huan, ani meresi biru hamuti, le labu serubi bungi uladugu luagu hafulese. Aba larinya gu Jesusu.
0: Idaliyan sa hagabiru girigi halani na tanle, kansa le negebe, itrahanya ke iranhanya ha nyuruba nya parikaru kwa ahurera. Aba haguwa raha hama guwa. Inya hati wa fidu hon, mabina hatu, eremu hati wa uremu hiri tu hon, ani mayahu wahatun. Lazga nyumbi ti Juan lea badi seha bay. Lea meha meigi bay feng. Matun ligia diveng. Ani aga tun luagu ga wagu la sifiri uribati. Lari gine. Aba niyabi au le uguri garo wargati. Le egi bay ani gura ligia. Ani aga luagu gaigati na. Gata di nuguya. Ani luagu hamada la ga figu tiya hama agubir hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo. Ashubanya au. Subuti hamuti luagu buidu la lela digu pi bungi lau lichu lau.
6: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyunti aba uri, gafigo tulida uburu gu ligia, dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia, aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igie lugudi, aba ta dedir gudini lugudi lau taguira, Anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, abateseruni ibinyi luagu. Dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lania galungu orugu.
12: Lu hamuga inari ni la luagu profeta lau ugri le, la subudirien hamuga kala tiwiri wuri to agurubo luagu, luagu aba la gafigot.
6: Abati lania gu Jesusu lu fariseu ligia.
0: Simon. Ani aba kate lo nariye go nipo.
6: Lariye ga fariseu.
12: Ariye ga bainu maistoro.
6: Lariye ga Jesusu lun.
0: Nyenye no bian wogunia, doe tinha senso lun aba fure dehete. Aba hada ginha doe ti sengu san denario. Le aba di misa. Keiti sinya lubei ha fayeru ni, aba ferud na lani ha fure dehete ligi ya hatuwe ha biangu bai. Ariye ga baiti no, kabagia hada ginha hinsi ha buti ma lun ha fure dehete ligi ya.
6: Lariye ga Simon lun.
12: Dida narita gun, le gibe ti mabe la due, ha?
6: Larinya ga Jesusu lun.
0: Rishati le barinya gu bai.
6: Aba larihi Jesusu toagu wuri tuguya, aba larinya gu lu Simon.
0: Ariya gu bia santun wuri to, beluti na bubiun, michu ti buduna nun lu na chibu ni nugudi. Ahun ti wuri to, agu wag datu muti nugudi lau taguira, aba ta mabe da guduni lau tidibiri. Mashubu mutina, ahun tuguya, lumage ne belurun, meredegi li tashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tuguya, tugwa tu ibinyi hemeti luagu unugudi. Liga narinya gubaibun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferud na wala tribeti figon. Ahin tigurige le mibeti ferud na wala, mibeti insi ni larufudon.
6: Abati larinya gu Jesusu tuwuri tuguya.
0: Ferud na wali bifigon.
6: Abati hagumbe seru, amisura houtinya hanyumbanya lumanyi arinya ga hamagwa.
13: Kata isa wuguri le? Ibini lubai figo ferud nati.
6: Aba larinya gu Jesusu tu wuri tuguya.
0: Salba wadi bulida agin bifigon la duga bafinyo ronuago. Baiba darangi lanyo.
5: San Lucas, capítulo 8.
6: Larige kate ile, nyinditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahi yinfulasu, ichigay uganu buiti luagu larui habungiu. Nyinditi adusu disipulu guluma, Hama wuriya ha, larida guwagi dubanya handa gasifiri guribatia, luma sandi, ninyo maria, to giribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia. niño guiñe Juana, Tolumari Cusa, le onigirubaru luba Herodesi. Niño Susana, hama yasaragu amuha idaragubali laule hamati. Saragu hanya grigia, nyimbiti lida ge saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le onderaguanya, abala dimure ha Jesusu ho lau hempulu lania gahon.
0: Furiti aba abunagote abunagolila nadu, tale afuru haina lani, aba labur ha lida ge luagu umo. Aba hadugragune asugretin, aba hegini dunuru. Libiri, aba labur ha labad nagondubu, danti le labocho, aba lasurun laduga lumabai fulasu. Aba labrha libri labad nagon hiyu, aba lafaruni hiyu le ahuchu bai uwara luma. Kamalumu, nyenye gien lida gien abrha tilido mua le buiti. Tane la wina mudubai, gien ligia buiti la luba hon kada ila ruti san agu.
6: Lari gien, lania guni Jesusu kata ile, aba lania gu hon la umala li hereti.
0: Agarige riguti ya luha gambo, agamba humana.
6: Aba tihali gudini lani disipulugu, kala lila boy hempulu le lania gahon
0: uguya subuti gudalali bungi yukati aramu wagwati le luagu tibay larue hahon ahay hama bere se banya lau lerero lau hempulu lania wago wakati luagu ti larue ha bungi yuhon lui bidi boy lan lila kati le harihi boy hon lungi uwa lagufuna tahamani kati le hagambu boy
6: aba lania gu Jesusu hon
0: aniha lila hempulu ligie lila nadu lerero bungi yu. Ila itile abruha belidan uma, agia gariki hagambu balile nero bungi, abaliabi mafia, abalagidaru nitida gen hanigi luma finro hama, masalbaru hagiyame. Ila ule abruha belagano gondubu, agia gariki hagambu balile nero bungi, abaheresi biruni laugundani, gamalumu malagile tihada abuidu. Afinya tiyan luagu murusu nda, gamalumu ndale hausha wagon mawandu hamote. Ila nadule abruha belidan hiyu, Agia gariki hagambu balile renu bungi. Gamalumo, muruso apa bule idena hamali la daga idiheri, irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyati ti la luba hon hadagin. Ahinti lila nadile aburha bai lidon mua buiti. Agia gariki hagambu balile renu bungi utawa nigi buitu. Adiga hagia kasu laule renu, ibuga hagia kei lubudugu. Aluba hoa ti kate buiti hadagin.
6: Aba lania go Jesusu.
0: Uwa tigurigi ebe duti lampo, abaladora gun lau, lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu dumona da, luga yara la harihi hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma ufura angudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati, luma chulubi la da lula subudirunu wa luma lula ufura angudun. Agamba huma lubaiti buidu, le gama ti, libihuba lau le luma bai. Ahinti le mama bai, Ibi nile wagu bailarita kwa lwagu anihi la luma lagi daruwa baluwe.
6: Aba titachiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigi. Aba larinya wagu lun.
11: Anu hati bugu chu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
6: Aba larinya guhon.
0: Hagambu balin lenenu bungiyo aniyadiga hama ile lubai bai hagia nugu chu banya hagia namulenu.
6: Logaba veju, aba ladinu Jesusu tidun aba uguni, haulani disipulugu, aba larinya guhon.
0: Kemu lo bafurugun laguno.
6: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahin rogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunurugu, aba lagumeseru duna ebelu hatidun agune, jarafa luha dibirugu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
7: Maestro! Maestro! Wadibiragua!
6: Abati Lazaru Jesusu abala denha lu garabali, luma lulugu di barana, abala galmu gadun, abadarangi lulasun kate, abati larinya guhon disipulugu.
0: Habesa hafinye!
6: Aba halu gadagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwairi anigi, harinyaga.
14: Kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamei?
6: Aba hachiliru, lobo wugu gerasa, Le lo bafuru gubai lagunu, le gibu ge Galilea. Dan le larani rubai, Jesusu, abali abi aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luhu li wuguri ligia, au sifiri guvuri batinya, madalti dagu, magano ligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, abalahu duragun, ligibu ge abalagu waragu lariyaga,
15: kawagu bemetera nomo Jesus lira bungi le nyugu timabwe ayumura gwati na pulu masufrira dudu banina
6: la nyugu boy itara la daga la gumadrinyo la Jesus usifiri ligia lula afri du lidage saragu hawaya su larga dani sifiri uribati ligia abaha hagura guni girigiga luhabu luma lugudi lau geringiri lula dera gwagadun abaha latu muruguni Aba la nura hagadun sifiri lidon flashu magairu wati. Aba la riyagu Jesusu lung.
16: Kabir.
6: Aba la riyagu.
15: Lehiyo, niri bay.
6: La riyagu bay lwagu ligye la liri bay. La daga gibe hama sifiri gu uribati ya ha ebelu bayan lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya luma Jesusu. Lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu bayruhu. Eiga lwagu aba awubu. Jarafa aba hayumuno gu sifiri hagaya lung. Lulona hani ha don bayruhu hagi. Aba lanharu Jesusu, aba ti hafri du sifiri uribati ya hagiya loy buguri ligia, aba hebelu ruhadon buiruhu, aba ti hagurugu buiruhu hagiya hongua, loygi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kate ile suse dubai, aba hanufide dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba ti hodigo gurigia, arihi kate ile asuse dubai, dan lehachili rubai lenyin lubai Jesusu, Aba hadari ni wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribati ya nyun lubadu lugudi Jesusu taula dorugu are ida gwali. Aba hanufide dagun, hatibuga arihi bali, aba habau daguni lwagu tilare ida gu wugiri le gawagu boy sifiri uribati ya hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi ladiga hanufide. Aba tiladinu Jesusu tidong uguni lulidi, aba layumunogu wugiri le ida gebe hafri da sifiri gu lun Lulidin luma, aba lariangu Jesusu lun, lulerederun, lariangu lun.
17: Girebu babobion, aba me babahu daguni son le ladugubi bungi yubon.
6: Aba lidin, aba labahu daguni ladugubi Jesusu lun, lidasun fulasun ligia. Dan le lagiribu dubai Jesusu, lo bafurugun laguna, aba heresibiruni girigia laugundani, ladugasun haguya, agura banyuhanyali, aba tiliabin aba wagiri giri tihairo, Aba hadage tabu tiku haligili si huriyu. Aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu. Aba la yumrogu lun lulidi lubiye. Ladig aba reguyon liru kebri duusu irumutau tonwe. Dan le liabi bay Jesusu. Aba hafalaru ni saragu grigia dare lun hamuru doguni. Ninyonti aba wuri hada duusu irumutau lau lesen hajita tidagi. Vesitali sun tisensu hawagu surusiegun. Siyan hamutu areida wagda. Aba ta yara fadulun Jesusu, la nagagin, aba ta guru nuitaru la dauragun, li da meme ora ligia, aba ta reidagun, aba ti la riengu Jesusu.
17: Ka guru benuago.
6: Keisun la hagia, a riengu lagu maguru nu la luagun, aba la riengu fedru hama libirigun.
14: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru beibuago?
6: Aba la riengu Jesusu.
17: Guru alinuago. La dega sandite na lafuri don ubafu ni danginye.
6: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, abati abi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu, abatagufe serulun, hagibuge sungirigia, kala lebu na baitagunu luagu, ani abalatareida gulida meme ora ligia, abalariagu Jesusu tun.
17: Nirao, arida wadi bu la dega bafinyoro nuago, bai baadarangi lenye.
6: Nyingili Jesusu adimuri ha, lige la chiliru aba lubiege hairo, aba lariengu lu hairo.
7: Hila abira, mabirese digie ba lu maistu.
6: Dan le lagambu bali Jesusu le, aba lariengu lu.
17: Manufu de daba, afinyori gu ba, aba metareida gumbira.
6: Dan le la chiliru boi Jesusu lubi un hairo, migiru ti luhe beluru amu luma, lo idige Federu Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi abalarinya gu Jesusu hon.
17: Mayahu wahuma mowetu tarumu garugunya.
6: Aba hehere halau ladiga subudi hamani lwagu hilata. Abalarigu duni Jesusu tuhubu abalarinya gu lau umalali hereti.
17: Irahu saraba.
6: Aba tagu yugun aba tasaru lida meme ora ligia. Abalarinya gu Jesusu lunhichu gu egini tun. Weriti hanigi. Taguburigu, abalarinya gu Jesusu hon, lumabahu dogu hamani lesuse duboi nikaun.
5: San Lucas, capítulo 9.
6: aba londero ninha Jesusu, lani dosu discípulo, aba lichu ubafu luma gumadi hon, luha sagaru sunha uyeri sifiri uribatinha, luma lun, harei da guaga de sanditinha, aba lona haninha apurichi ahuganu, logo tilaru e rabungiu, luma arei da guaga de sanditinha, larinha gahon.
17: Manega humani kata huma ua logo huayasa, ni badon, ni saga, ni fein, ni senso, ni amo dago toito huagubon. Por meu guarda como no tonhinho lumuti hachilura, rei de humani darir hidin lida que fulasu ligia. Lenhe lumuti merece biruni o huma, tamele hafur do lida que fulasu ligia, abame hafur do ninho kalike luege em hugudi, aru da humamo que luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igre humani a kei hadari ragun hongo.
6: Abati hafur do discípulo gu hagaya, abahei bugunisun lirahin em fulasu apurichi rei nem hugano luago ti asalbaroni. Arei da guaga da hagia sanditinha li da son flasu lenye lumuti houdin. Aba la gambu gumadi mati erodesi la usun kata ilela dagabai Jesusu. Ibidia tilu kaba la larita gua, la daga nyinyan wariengu tia lagu sara la huan li dage oveni. Hibiri arienga lagu profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arienga tia lagu aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asa arutin li dage oveni. Aba larinha gun erodesi.
8: Au gonargu ou na rabeia dure ili chigu huan. Katei funat le wago bem nagan aba labaha da wago sarago katei?
6: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolo gu, aba habau da gulu Jesusu lago sun le hadugbe. Aba ti lanugani alidon fulasu mageira wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li gurigia, aba hafalaruni, aba le seri bidunia Jesusu, aba la dimure hajon luago laru iha bongiu, arei da guagda lanya sanditinha. Dan le lagume serubai atarda, aba hayabi lani Jesusu dusu discípulo, lumon, aba harinha gun lum.
14: Ona habanya girigia ha, nindu hamamu ga alu ga habara lu gemenagu. Alu a hagia me, egni lida buri lirahin oudu, luma lida buri flasu jarafati, adiga uati ni kataya.
6: Larinha Jesusu hon.
17: Ruhu maigini hon.
6: Harinha galun.
7: Sem grigio fei wama, hama bia udre. Hawa gubari gijida gai haigini hon su grigia ha.
6: Hawana yanu sengu milu ugurinha. Aba larinha go Jesusu hon lani disipulu gu.
17: Nyurugu da humanya dimi dimisa.
6: Aba hadugini itara. Aba hanyuru sungu bai. Aba tila nugunu Jesusu sengu fei tukuya. Luha burugu. Hama bia udre. Aba larihi sielun, aba la tengiru ni bungiu, larige la gubacha gu nufen, luma ui, aba lichu gu nihon lani disiplu gu, luha faren ha hada grige. Hou tinha sungu bai kimule, da le habuda habaru igira gutun, bingi da tinha dusu faninha tau. Logaba veju, da le lafuridin albui Jesusu, labugua, nyinha nu lani disiplu gu, diseru lui, aba larinha gu hon.
17: E da linha saharita gu gurugia nuau. Kata na sa segon hagia.
6: Aba harinha gulun.
10: Anya hengarinha gutinha luago huan lale abadi sei habai buguye. Hibiri arinha ga Elias. Anya henginha arinha gutinha luago aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
6: Aba ti larinha gu hon.
17: Agen huguye. Kata na gya lida harita gu.
6: Larinha ga Fedor ulun.
14: Cristo. Lelon habai bungiu lun la salvaruninha girigia buguye.
6: Aba larinha gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinha gu hamani kate leni kaun, aba larinha gu hon.
17: Na sofri ruba sarago, au le uguri garo uergote. Hanegu bat na uguri nye uiri gote lida hafinha huriyo, haputi gu fadri go, hamaruhu ta tinha liluru do Moisesi kai ni kata, na farua bahi lagu bai, aba menasaron lida ange owe ni luagun luru wa weju.
6: Larige, aba larinha gu hon sungu bai.
17: Le busente la falaru nina, Bulia ilai kate nye la, barule iluguru wa falalana. Ladiga lea busen rute le sefru ni libagari, le feri dirubai. Ahin le feri diruti libagari nuwegien, le sefru bai. Kagie hu la lungu riga laganyiru ni sungu bau, ahin e feri dira o laguni chagun la lungu wa. Lea niga ti busiga na nuwago luman luwago nerenro, au le uguri garu wargati. Ni busiga ribadina ginyan lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gu nungu chin hama angheli gu ha sandu banyi. Ni naran hau, luaguanya hila hada gen haya banya guento, mawe banya marihenga hamai laruwe ha bongiyo.
6: Kibri vidu veyu larige, larinyaguni Jesusu katile, aba lamuda iru luago aba vubu afuri da lubungiu, barulumuti Fedru, Santiago, Luma Juan, Lumogo, dan le aniha lubai Jesusu afuri da, aba lamunye dagu ligibu, aba taharudu ladaragu, aba tamiridu, aba ti hasali ragu muisesi, lumo Eliasi, ayanu haluma, geyegu linya aba larungu ngweri tihau, Hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni li dabu lagu Fedru, hama libirigu, marumugu tinya, ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabay. Dale adise dainanya, biyan wugunia hagi aloi Jesusu, abalariengo Fedru lum.
14: Maestro, li da dan avahana ya, adiga oma urwa di basenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
6: Gamalumu, ibidieti mehalu Fedru, kalalarinya gubay, sunti anihala adimureha, abaliabi aba duwiri, oburoguanya, abahanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirgu duwiri ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinya guti, lidage duwiri ligia.
16: Anihani lalu, lehisi yabainu, agamba humay lelubayu.
6: Larige ladimureha umalali ligia, Aba harihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, aba herederu maninyu mariegu hamuti katile harihiboy luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri buduboy luegen wubu, saragu hanya grige nyendutien lubaron Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umalali hereti lariega.
18: Maestro, flesa hebubano, harihaboy nirule ligi erguñeboy. Ani aba sifiri uriba tiluago, dale larig duni, aba laguara guag duni, aba loeha, afriha ligia hakuto liyum luginya, anyawari halumuti ani maha tiligiruni, anyumuro guadi na hombani disipulugu, luhasagaru disifiri uriba tile luai siahamuti.
6: Aba lo na bu Jesusu lariega,
19: uguya gurigia mafiere ditia ani uriba tia, atribaisa dan nenedero huma lubaga yara la hafiero nuago, ida me laguma cha mafia ni lehida bay. Baru bayi beri nyahu.
6: Danye bela lidi irah ligi elung. Abal lahu curuni sifiri uribati mungarugun. Abal lawe hagduni. Abal ladenha Yesus lu sifiri uribati ligia. Abal larekda guagduni irah. Abal ledere geruni lulluguci. Abal taweri duhani gisunggu bayi lau luweni gubungi. Sunganya hala lau tuweni hanigi lau leladegu bayi Yesusu. Aba laniye guhon lani disipulugu.
19: Agamba humoi kate leboidu. Nadere geruwa ba, awle ugari garuwa rigate ahaburugu nagani.
6: Uwati gomfaranda hamani disipulugu, le laniye gubay, ladiga darunyo linya hasamina lu kate le, ani hanufu detinya, luharinya gulun, lu lafuna guagadani le laniye gubay hon. Aba hagumeseru disipulugu, asigene hamagwa, luagukala wairi gutima bay hada. Kila subu diruni Jesusu hasamina, abala nugu aba irahu lubadun, abala ringu hon.
19: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibirutina, resibi lumuti ginye leuna habalina. Le lubaiti unu bugutima bai hida, ligi awiri gutima bai.
6: Abati laringu huan lu Jesusu.
13: Maestro, arihati wa aba wuguri asagahati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni la diga mama la aba wadagi.
6: La niyaga Jesusu lun.
19: Neveri dira humay. La diga le mama bay wagani wamagi anyay.
6: Dan le la yara fa dubay. Dan lu la nagani wa Jesusu sielun. Aba larig di anigi. Lu la diga ni luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria. Lu halon ha muna luba. Mahatiya Samaria na heresi biruni la diga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan lagu maha hama Samaria na heresi biruni abaharinya gun lun.
13: Wabureme, buseti busa lungwa muria ha lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la diga ni profeta Eliasi?
6: Abati, la digira gu Jesusu hawagun abaladen ha hon.
19: Mama niyabia awle wuguri garu wargati aguni chagwai ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
6: Aba houdi lidon amu lirere fulasu. sun ebuge na hama abalarinya gu aba wagiri lu hesusu
14: na bureme bu sentina na falaru nibu le nyihin lumuti bidi
6: larinya ga hesusu lu
19: tariti ya gasiga muhuyi lu hagana unyin gadi bu hagia dunuru anti aule wagiri garo wargati uwati ni halia bala na bala chagudai nichegu
6: larinya ga ya hesusu lu aba
19: falabana
6: larinya ga lu
11: na bureme igira ba lu nabu nini nugushi Larige me aba me na falaru nibu.
6: Aba lariengu Jesusu.
19: Igi rabanya hilagwanya lu habunu niya hegeburi. Ahi buguya, baiba apulichei uganu lagu ti laruwe hapongiyo.
6: Aba yati lariengu aba lun.
4: Nabure me buseti na falaru nibu. Gama lumu na ibuga yebya yoro gong honha wabi yebay.
6: Lariengu Jesusu lun.
19: Le ishi guti luha bulagu wa wuhugulei. Larige aba larihi larigong. Mabui dunti lolila na me laruwe habongiyo.
5: San Lucas, capítulo 10.
6: Larige kate le, abala nua diru Jesusu uruwa ven dusu hadage lanigu, abala una hania lubaron bian bian, lidonsun ageri lumafulasu le lumbi lidinyi. Larige gahon.
19: Inarani, gibetu nadu le lumbi la luba honiwa, ane logu watinyo na dagimitinyo. Lige lunti lubai hamuri haluma bungi lulona hana dagume tinha hagana wong. Heiba, nona hanyado kaisi mudun hadon anima lugo ganyiti. Manego huma sago huma gua. Ni senso, ni gaidi, meredera gong huguya me ayano hani ka uma uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba amuna, busuhu mafurumi, aninya game, darangilo hon tila na muna to. Ahi anyahe lubai gurigi ahinsi nyabuti lu darangilo tida muna tuguya, eresi biruba dun lau ukundani. Ahi uwa habai giribugu da humai abusurune. Reide huma tida amuna tuguya tonyin lubai heresi birua. Ho humai me gura leishi guti hon uwa gabusigano. Daduga garichati na dagumenti ilu lafayi ruaha. Masansi ha huma muna. Dameleha shilu lulidon aba agayro le nyin lumuti heresi birua. Ho humai leishi guti hon. Arida guaga da humanya sanditia ha nyentia. Aninga me hon lila na fulasu ligia. Jarafa li larui ha bungi hon. Ahun ashilira lidon aba agayro le nyin lumuti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Aninga game. Ibi nilikali ken hagayra le lagu bai wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hun lagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subudi humei lagu yarafa li la laruwe habungi yu hun. Nani hane hun, lagu lida la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigilo habai chunu lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida, laduga lunhamuga uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milaguru le adugubi lida na uburu gute. Binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lilana. Aba hamuga harugudu ni lau hadawra gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri ya gusaru ni, weiri timabu ya bai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ira wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
6: Aba larinya gu Jesusu hon uruwa wendusu disipulu gu halo na habanya apurishi ya lagu laruwa ihabungi yu.
19: Le agambu tun, agamba lumuti na. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le au na habali na.
6: Aba hagiri budu, uruwa wendusu disipulu gu hagia, lidage hako yesu lau ugunda ni, arinya gina hagia.
7: Wabure me! Ibi ni sifiri guuribatia agab hamoto dale wasagaru ni elida abiri.
6: Larinye ga Jesusu hon.
19: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia siyelu gine kei ama labiri haniga. Subudi humei lubaiti, lagu ruha dina la ubafu hon lunhadugura gung heve, aguru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma lagu hagambu nu sifiri guuribatia, gunda huma lagu anihin la hiri buruwa nyu siyelu.
6: Lida ora ligia, aba la buin chogudini sifirisandu Jesusu la ugundani aba lariengun.
19: Ruti na uweirigun ni buon nugushin, bugiele la bure mesielu luma mua. Laduga, aramu da bali kate ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya, aba bafuna akwagudini honha itarabanya kei irahinya. Aha nugushin, laduga itaralinya babusenroni. Derege lali nugushin son kate inu. Uwa teni aba subudi habuti kata na la luwe digia nuguchi. wotiginya ni aba subudi habuti katenya la nuguchi nuwaidiginya hama haa unti ya nabunsera na subudi ragudoni.
6: Abati la digiragu adimure ha honu gulani disiplugu lariyaga.
19: Fulese watinya harihu balin katile harihu bay. Ladaga nariyan hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go abunserunti ya yabemeha harihini le harihu bay kweto gama lumo marihin hamuti. Usenti ya mehe ginyan yebe hagambu ni le hagambu bay kweto. Ani magambu hamuti.
6: Nyeyeng aba arufu dati liluru du muisesi abuseruti lochogu ni Jesusu aba Lazaru aba larinya gulun.
7: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihini ibagari magumuchadit?
6: Larinya ga Jesusu lun.
19: Kategi aburuwa nyubailida liluru du muisesi. Italinyagi abaliha nyey.
6: Aba louna bu larinya ga.
7: Hinsi ya la babure mele bubungi utebu tausumba nigi. Tausumbu wani. Lausumbere, luma lausumbi samina, hisi hageme bibiri gubu kai bisi ya gubungu.
6: Abati laniya gu Jesusu lun.
19: Buiti baunabu, ahi badiga itara bibihu bai ibagari maguma chaditi.
6: Kaiti buse la, arufuda adiligia, larufuda ni lagu buidu la lalagidaha, aba laniya gu lun Jesusu.
7: Kata hege nibiri gubaya?
6: Abati launabu ni Jesusu laniya gu lun.
19: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gyenlu uburu gun heriko. Lagu luwe yesu, aba harga duni hiweru tiin. Aba hiweru honi sunle luma bayi tumala dobro gun. Ulese hamei, aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida gyen meme uma ligia. Dale larihi bali wuguri ligia, aba legeye dun luwe. Aba lasigiru ni leibu gun. Sigur ligia aba hada gyen ladiga wagun levi nyengyen. Dan gyen le larihi bali, aba gyen legeye dun luwe. Aba lasigiru ni leibu gun. Aba ti lasigrun aba wuguri Samaria na awoye suhati lida gyen uma ligia. Dan le larihi bali, aba lagude medagun lun. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luagu bay lau garaba tuma diwen. Aba lagura guni. Aba lawari ragaduni luagun lilugun burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludu gutia. Aba lounigiruni. Laruga, dan le leibu galan Samaria na ligia. Aba lalugu chun biyan sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun. Goni gui bay wuguri le. Aha bu agastar amu lue le nichi gubay bun luagu. Na fayiru bay bun dame le nagiri budun.
6: Abati lalaga duni Jesusu arufu da ati ligia.
19: Kage hada gen uruwa uguni ha arufu du balin luagu libri lale uwe biliwer hoa lida barita kun.
6: Larinya ga lun.
7: Le gudeme hebu bailu.
6: Larinya ga yati Jesusu lun.
19: Baiba ani ligia memela badiga.
6: Abala sigiru Jesusu luagu luwaye sun. Abala chilere lidon aba lirere fulasu. Lenye lubai teresi beri aba uri giri tu Marta. Tubi. Ninyon aba tamule lua Marta. Giri tu Maria, abata nyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinya gubay. Ahunti Marta, weri ti teteniru lutu bere segun, abatarinya gu Marta lu Jesusu.
9: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
6: Aba louna bu Jesusu, larinya gatun.
19: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lagu sarago kate, gamalumon. Aba argiyen kati mega iwatima. Ani anuwa diratali Maria lubidu waga kati ilia lubi magida rubi latwe.
5: San Lucas, Capitulo 12.
6: Aba hondere gusaragu girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagume seru Jesusu adimu ni hon, lani disipulu furumi.
19: Goni vi humati ya lwe halebi ni fariseogu, lememe biangwa la igibu, ladaga uwati ni kata darugwa tilau, luma fura agudun baila. Uwa ligia ni kata, aramu daguati luma subu dirunwa baila. Itara linya lubaiti, son le harinya gubay labu gen luburi ga, lagan buwa balida larugon ga. Le harinya gubay darugu bena hao, laguwa rahoa batablu gu ginye muna. Narinya hare hao nomadagu, maun lumuti hanuhu dadun hawe girige ha gabafu banya lun hafaru no hilagu bay. Lari gen lira siya hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwe lumbay hanuhu dadun. Hanufu de huma lwe le gabafu pa ilu louna hanu huwani mafi ugaati lari nge lagidaru ni hibagari. Lwe ila hanufu teta. Ma luguru watia sengu du nuru lagu bia gawanu. Lausun lira, mabuli induti bungi yu ni aba hada agin. Ahi ti huguya, ibi ni idibu le habulu gubwe ya bahu da lali bungi yu aba aba. Manufu de da huma lubaiti, gebegi tunu sugu hau saragu du nuru. Narinya hare hon, Luago sun la ha go fesaruti hakibuga guriga luago nani go hama. Nariye go baginya luago nani go hama hakibuga lani bungyo angeliku. Aha ya harinya go bai hakibuga guriga luago mama hama nani go. Nariye go baginya hakibuga lani bungyo angeliku luago mama hama nani go. Furumi aguare gale harinya go tikati uribati nuago aule uguriga rewargati. Gayara ti ferud novala. Aha ile anaba go tisifi risando sinyati ferud novala. Dame le hanigun likibugi un lulu du lu hago sero. O hakibugi un la tabute go haligli sin hurio. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame le la chiruno ora lu ha dimuraha. La ruf du bai sifi risando le lu bai haringu ni hon.
6: Aba la ringu, aba hada ge grigi hagia lu hensusu.
4: Maestur, aringa ba lu nibuganya lu lichuguni ni faranu lidage alaga.
6: La ringa hensusu lu.
19: Kagia ichigo bali na kaya gusera guduti o kaya farin hati hida.
6: Ariye gatigien itara.
19: Konigi gwa huma hungu wa loy igadu wa ladika mama loygen libe luma tigurigi ya labagarida.
6: Abati lichigo hempulu lehon lariye ga.
19: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichigo lichari aluba honi buiti. Abati lariye gu risiti le lungu wa rugu, kaba sanfu na nadiga. Ibidia tinu halia bala narede isonle na luba habayi. Aba lariye gu, Subudi nal kabala na dega. Naguni chagwaru son nareida gile ile. Aba me nadega amu weina mutimato. Aba me nareidu ni naluba ha luma sun le numa baitida. Aba meti nariye gu nuni gua. Buiti da bon. Anihi sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba. Houba. Gurab. Gunda guaba. Gama luma ularinye ga bungi ulun. Uguri bidio watao. Bowe aria buto. Ani sun le buma bayareida nyu. Kaba saun le redere. Itara linya la susere dun lugu rigele ondara wagudriti irisi ni luni wagua. Gama lumon gudeme tiligibu gyebungia.
6: Abalariye gu Jesusu honlani disipulu.
19: Ariye gatina lubiti hon. Madihire do huma luago hibagari kabala haiga. Ni luago hugubu kabala hadara. Gebegi timate ibagari sigo lao egini. Gebegi ugubu sigo tau daugo. Ariye huma hondu nur. Mabu naguntia malubaha mage ligia haigi. Lausun lira, ou da lomuti yon bungiyo. Me begi ti mato funagi sugu haudu nuru. Uwa tini aba hida agiye gayara tilishiko ni ibini aba ora laun li bagari kala yebe luweni li diheri luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai ka wago hadiheri de luago buri libiri katei. Ariha huma ida liya la lahu chumfulure. Mawadigi mariti, mahu chagun ligia la daurako. Ani lausun lira, kei nariye guni hon, ni mehe uruwe Salomon lausun luwende gu. Me vende tuti kei aba lidagia. Ahinti itara linya lubai, la daira kwagudani bungi sagadi, le anihin bai ugunya arabo anharuga lagu dunya, ugia digame samadura kwagudun la, logu watafinye hugia le. Madihiri dahuma lubai ti luagu nikata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahanyu ubole, larigi yanuburi kata ile, ahin huguya, anihin aba hugu chinle subuti habubai lusun lehe megi rubai. Alwa ha umwe lubai ti ha laruwe ha bungi yufurumie, aba me lichi guni son lehe megi rubai hong. Manufu de da huma lubai ti nirahinye, lau sumibe huma gunda ti bungi lon lichi guni laruwe ha hong. Alugra huma le huma ti, hisi ke ime le begi hongu demeti. Lau lira, adugu yon laga I sensu toma weya datitu. Luma irisi ni magumu chaditi jagu tasielo. Lenye lubai sinyalahe beluru hiviru tiya, uwa hage ha mutiri nye lun haigini. Nariye gubali le hon, ladiga le nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransi nye huma durungu hilampon, lubana giribu dun siyelo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liyabin hayubu dirilida ge aba mariye, luhadaru ni bena luba, le ora laguwaron. Ulesi wabanyo musu ha ladari rubanyan hayubu diri agagu duwenyu dan le la chiluron. Ni nari hau, iyubu diri meme lanyura gudubanya luagu dabula, aba melehere gon hon. Ibi ni amidi la ariabu la shilura o lubala la ruga, ahi ya la dari ra agagu duanyu, ulese wabanyo musu hagwe. Subudi humai, luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la shilura hiviru tuya iweruha. Agagu duanyu linya hamuga. Mikinu ti hamuga lutadaron luba, luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye, ladiga lida me magara daha huma ligia me nagiribudu ubawagun aule wuguri garo warguti.
6: Abati lalig dini Fedru Jesusu lariye galun.
14: Nabureme, wawonu gunyen bichi ge hemplu le, o di hon sungu bay.
6: Lariye ga wabureme Jesusu lun.
19: Nun furumi agwari ga ouni giriti gonfliti.
0: ufana daligia le ligro beli yubdire lon larihi hautile na luba lo lega gudunia lidanda fulese wabi musule la dari rubeli yubdire agunflira lauluadi kamari dale la chilura nenar hau logo lisi gubela le yubdire lon ligia la ariha lau son lumege ahi arita kwa musu ligia luago lugi lila liabi li yubdire aba me lagume sono austena ya hibiri musu halabu gien banya laria hauriba.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Arita kwatun san luagu niabia la ichiga darangi lo ubowako. Manugo tina darangi lo, fari nguwa na nugubi. Lumagin kwento, sengi kwa tida haba muna, afani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwaigin. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau. Isani tuagu tuguchun. Idinyo tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyo.
2: Arinyega tigine Jesusu hongrigia itara.
1: Dalen harinhi laburi gadun cielo, abaharinha go lagu lahu ya lahuya, aniligi asusereda. Danti le lafurun suede, abaharinha go lagu laro gada la, aniligi asusereda. Bian go tigibu huguya le, subudi hamuti lagu tiligabri la sansere go dan cielo lumo muergo, ka wagu ibidinha lubei lagu tiligabri dale gata balun hung. Ka wagu sinya lubei hasubu diruni katele uara wabai hungo, ahinha goare gada abagurige buago, aba bidin luma ligibu yun lurudu, hocha ba baran sergu bungwa luma luago uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu yun agu sergu duti, lele derege runibu agu sergu duti lun sudara, aba melada runibu furisu rugun, narin hane bun, lagu mafri dumba dibu la nyingin darai ba fayi runi lagu muhum bigawanu.
3: San Lucas, capítulo 13.
2: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, abau da golu Jesusu hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima alugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunwa, lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
1: Harita gwatusa, luagu ladiga na luweri ha figo en Galilea na hagia, sigu hao hibiri lila na hageira la susara dube lira hon. Uwa, mama luegen lira, lausun lira, narin ane hon, luagu ahun la masakri ha, hoa kubaginya son huwe. Agia disi vidu hagir ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loebi hawagon. Harita gwatun luagu weriti malan hadunu sugu haul hibiri haga noba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, narin ahne hun, luagu ahun la masakri ha, hawe gubaginye son huwe.
2: Aba labau dagunin Jesusu hemplu le hun, larinaga.
1: Nyenyin aba wuguri, ganadiriti aba tidibu igu, aba lidin ariha ahin ginye tubay, madariti ni katatuwago. Aba telarinya gulule onigirubali lichari. Ariha basa, uruwali irumu gabuguri wa niyabi aluwa igu tuagu idibuto, madaritina. Chaubon, kaba uwagu tereda nye luagu nikata. Aba lounabu nile onigirubali ichari, aba larinya gu. Ni yugu diri, igra yabon lau irumu le, nicha uamua luagu ntugudina, awoha au metau. Hafu gata gindun itara, ahu magindun, aba metachugun.
2: Lagaba veju, le emera guagali. Nyin Jesusu arufu tatida haligili si huriu. Ninyunti aba uri disi vidu irumu tau, lau aba sifiri uribati tuagu. Le muharu ladiga sifiri ligia. Sinyati tasururun ni murusu. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinya gatun.
1: Wuri arida guadib.
2: Aba ti lichuku ni luha butuagu, lida ora ligia, aba tasurun. Aba tagome serun adimure haboidu lagu bungiu. Aba ti lagahin du tabu ti templu, la degalarita guagada no Jesusu e da lua yuru emera guni. A balarinha gon hongrigue hanyi banha.
4: A ninha sisi weio lida de mas lugayara la luade de marino. Nibu huma lida sisi weio ligia lulagara ni hong hong. Mama lida lua yuru emera guni.
2: A balarinha guabure me Jesusu lum.
1: Biangua tigibu huguyele. Ma farara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lun hanuguni ata duna lida lua yuru emera guni. Wuri to la dega wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, monlu muti funage yebelu tareida wagwagu dun lida lueiru emera guni.
2: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abanibusi garigu hamasun laganigu, ahanyasun hibiri grigia, gundatien lau kate uerigu tileladigubi Jesusu. Abati laniye gu Jesusu.
1: Ida linye li Gabriel larue habungi, kakate umubi gayara la nou shagwe. Itera linya kei aba lirero tila mostasa, le lagu nube aba wuguri li sharirigu, aba la boshon, aba la weritun dari lun liabin lun aba abay la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
2: Aba yelaniye gu Jesusu,
1: kakate umu